0: Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto segera memperkuat seluruh unsur penerbang dari TNI dan Polri untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat Provinsi Kalimantan Tengah menjadi wilayah kebakaran hutan dan lahan gambut karhutla terbesar dibandingkan 5 provinsi lain seperti Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Salah satu alasan karhutla di Kalimantan Tengah paling besar diantaranya karena terbakarnya Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seluyang. Data per 12 Oktober tahun 2025, 513,89 hektar lahan terbakar di Taman Nasional Tanjung Puting. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan, salah satu menjadi hambatan penanganan karhutla adalah asap tebal yang mengakibatkan jarak pandang rendah, sehingga operasi pemadaman udara dan operasi modifikasi cuaca belum dapat dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan segera memperkuat seluruh unsur penerbangan dari TNI Polri untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Penegasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
2: Oke, nanti kita konsolidasi ya, TNI ya, Polri ya, konsolidasi penerbang-penerbang. Selamat bekerja, selamat berjuang, dan kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini. Dan kita harus mencegah ke depan. Nanti kampanye kita, strategi kita harus masif, komprehensif, menyeluruh dan bersifat pencegahan.
1: Sementara itu, Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin melaporkan bahwa jarak pandang di lokasi kebakaran hanya 500 meter, padahal jarak aman di atas 3.000 meter. Kondisi ini menyulitkan operasi pemadaman dari udara. Mayjen TNI Zainul mengatakan operasi jalur darat juga tidak mudah karena selain sulit diakses, di Taman Nasional juga banyak binatang buas.
3: Tidak semudah yang kita bayangkan, Bapak. Saya sudah menunjuk beberapa anggota untuk meninjau lokasinya. Itu lokasinya memang sangat terpencar, Bapak. Sangat terpencar wilayahnya, dan wilayahnya rawa. Kemudian bukan hanya orang hutan saja, Bapak, yang ada di dalam. Itu masih banyak binatang-binatang buas, Bapak. Termasuk buaya, itu juga masih ada. Ular dan sebagainya. Oleh karena itu memang ini menjadi perhatian sendiri, Bapak. Untuk masuk ke sana itu mesti hati-hati.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menambah 200 unit pompa untuk sumber air. Pemerintah juga akan menggelontorkan 2 miliar rupiah untuk operasional pembuatan sumur bor. Data BNPB per tanggal 12 Oktober, lahan terbakar yang masih ditangani oleh Satgas di lapangan jumlahnya mencapai 639,23 hektar. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
4: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi. Di mana dalam peristiwa ini tim KPK
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Operasi senyap tersebut terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, pihak yang diamankan termasuk sekretaris utama atau sestama BNPB, penjabat pembuat komitmen serta pegawai atau tenaga ahli dan juga pihak swasta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tim juga menyita barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia emas dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan penghitungan awal, uang tunai yang diamankan mencapai sekitar 1,4 miliar rupiah.
4: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian TPK dan juga pihak-pihak lain, termasuk dari unsur swasta. Selain mengamankan sejumlah pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar 1,4 miliar rupiah.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penindakan KPK langsung melakukan ekpos untuk menentukan status para hukum yang diamankan dan juga perkara secara rinci.

0: Budi menyebut bahwa penyelidikan sementara berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan. KPK belum mengungkap secara terperinci pengadaan yang menjadi objek perkara, termasuk apakah berkaitan dengan penanganan bencana tertentu, serta identitas lengkap seluruh pihak yang diamankan serta pasal yang disangkakan juga belum diumumkan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pemeriksa Keuangan BPK mencatat penyaluran dan penetapan penerima bantuan sosial di Kementerian Sosial pada 2025 belum sesuai kriteria yang menyebabkan pemborosan keuangan negara mencapai 2,2 triliun rupiah. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
2: Laporan khusus. Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTZ itu
3: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan penetapan dan penyaluran bantuan sosial atau bansos pada Kementerian Sosial tidak sesuai kriteria penerima pada 2025. Berdasarkan perhitungan BPK, hal ini menimbulkan pemborosan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah. Hal ini sebagaimana termaktub dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS semester 1 tahun 2026. Bantuan sosial yang dimaksud antara lain program Keluarga Harapan atau PKH, bansos sembako, dan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra. Dalam hal ini, BPK menilai ketidaksesuaian penyaluran bantuan sosial tersebut diantaranya adalah pemberian kepada keluarga penerima manfaat atau KPM dengan status aparatur sipil negara atau ASN, keluarga ASN, pendamping sosial, keluarga pendamping sosial, pemain judi online, meninggal, dan tidak ditemukan. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI Andreas Edi Susetio meminta data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemerintah. Menurutnya, klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN perlu dikolaborasikan dengan kriteria lain agar masyarakat yang membutuhkan tidak otomatis tersisih hanya karena berada di luar desil tertentu.
2: Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTZ itu sebetulnya lebih baik difokuskan untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Sedangkan yang memang harus betul-betul dibantu. Sedangkan yang lainnya itu bagaimana itu dilakukan melalui pemberdayaan. Dan yang penting tadi-tadi itu adalah hal yang memang dalam jangka pendek yang perlu segera diperbaiki itu adalah masalah verifikasi datanya.
3: Sementara itu, DPR RI menyatakan memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Persoalan itu mulai dari kerentanan sosial hingga ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, keselamatan rakyat merupakan kepentingan bangsa. Karena itu, negara harus hadir secara nyata untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
4: Karena itu, melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, DPR RI memastikan bahwa penanganan bencana dan karhutla yang tepat dan terpadu, serta memastikan bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran. Ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara.
3: Di sisi lain, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, bantuan sosial nantinya akan disalurkan langsung ke rekening masyarakat. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penerima bansos memiliki rekening bank. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari perubahan pola subsidi dari pemberian produk menjadi bantuan langsung kepada masyarakat.
5: Presiden kemarin juga kebetulan sudah berikan instruksi untuk semua mereka punya bank account. Karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat. Ke bank account dari rakyat, itu arahan Presiden. Nah, dengan begitu membawa keadilan, yang memberi keadilan kepada masyarakat kita. Masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah pasti akan diberikan nanti.
3: Luhut menyebut sekitar 50 juta masyarakat termiskin akan menjadi penerima bantuan. Namun jumlah tersebut masih dapat berubah berdasarkan hasil pendataan pemerintah. Ia juga mengatakan penyaluran dan transaksi bantuan akan dilakukan secara non-tunai atau cashless. Menurutnya sistem tersebut membuat penyaluran lebih transparan sekaligus mengurangi potensi korupsi. Adapun Kementerian Sosial selama ini memberikan bantuan sosial sembako kepada keluarga penerima manfaat yang berada pada desil 1 hingga 5. Namun mulai kuartal pertama tahun ini penerima bantuan sosial sembako diberikan pada desil 1 hingga 4. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial.
6: Kalau menurut saya mbak, datanya tuh harus sering dicek lagi mbak. Soalnya gimana ya, kondisi orang kan bisa berubah. Jangan sampai orang yang sebenarnya dia udah mampu, tapi dia masih dapat bantuan. Nah sementara yang benar-benar susah, dia malah nggak dapat.
7: Ya harapannya kan bantuan itu benar-benar sampai ke orang membutuhkan ya mbak ya. Apalagi sekarang itu kebutuhan juga banyak. Banyak sekali. Kalau memang ada yang salah sasaran, ya harus segera diperbaiki supaya bantuannya nggak sia-sia. Betul kan?
8: Menurut saya, sebelum bantuan dibagikan itu penerimanya harus dicek dulu. Jangan cuma pakai data lama, karena keadaan orang sekarang belum tentu sama seperti keadaannya dulu. Jadi yang memang lagi kesulitan bisa terbantu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos tidak tepat sasaran pemborosan anggaran 2,2 triliun rupiah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki yang dibacakan Tomo Hakim.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait karut-marut penyaluran bantuan sosial harus disikapi pemerintah bukan sekadar sebagai catatan administratif, melainkan sebagai alarm darurat tata kelola anggaran. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester pertama tahun 2026, BPK mencatat ketidakhematan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah pada penyaluran bansos tahun 2025. Bantuan sosial adalah benteng pertahanan terakhir untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Karena itu, setiap rupiah uang rakyat wajib hukumnya tepat sasaran dan sampai kepada yang berhak, bukan justru bocor akibat salah kelola. Sungguh ironis, BPK justru menemukan anomali penerima bansos mulai dari aparatur sipil negara, keluarga ASN, pendamping sosial, hingga keluarga pendamping sosial. Lebih parah lagi, masih ada alokasi yang jatuh ke tangan mereka yang telah meninggal, fiktif, terindikasi judi daring, hingga bermasalah secara kependudukan. Realitas itu membuktikan bahwa validasi data bansos tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan birokratis di atas kertas. Pemerintah melalui Kementerian Sosial harus segera menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tegas, terukur, dan transparan. Pengembalian kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah ke kas negara harus dikawal ketat. Sementara celah kebocoran anggaran wajib ditutup rapat. Di sisi lain, akselerasi transformasi digital melalui Perlinsos Digital adalah langkah progresif yang patut didukung. Kendati demikian, digitalisasi tidak boleh berjalan setengah-setengah. Ia harus terintegrasi lintas instansi, diawasi secara berkala, serta diiringi pengamanan data pribadi yang kuat. Pemerintah juga wajib menghadirkan kanal pengaduan dan koreksi data yang inklusif serta mudah diakses masyarakat bawah. Peran aktif pendamping di tingkat desa dan kelurahan menjadi krusial agar warga miskin yang berhak tidak kehilangan hak konstitusionalnya hanya karena hambatan teknis atau keterbatasan akses teknologi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketepatan sasaran bansos adalah tolok ukur akuntabilitas negara dalam merawat keadilan sosial sekaligus menjaga marwah keuangan publik. Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menjelma menjadi kesejahteraan nyata melalui validitas data yang akurat, pengawasan tanpa kompromi, serta evaluasi yang terbuka. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman meminta warga sipil untuk mengungsi dari sebuah fasilitas minyak di ibu kota Sana yang dikuasai kelompok Houthi menjelang operasi militer yang direncanakan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara koalisi pimpinan Arab Saudi, Mayor Jenderal Turki Al-Maliki, mengimbau warga sipil untuk meninggalkan stasiun pusat Al-Sabah milik Yemen Petroleum guna memastikan keselamatan warga sipil tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Chef de Mission Kontingen Indonesia Reda Mantovani memastikan penempatan hotel para atlet penyandang disabilitas di Nagoya, Jepang berada dekat dengan venue pertandingan masing-masing cabang olahraga. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Reda menyebut langkah ini dilakukan untuk memudahkan mobilitas para atlet penyandang disabilitas dan masing-masing tim pendukungnya. Pagi ini kembali kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi pagi ini selengkapnya bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan.
11: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya, Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun dari Lebak Bulus yang akan menuju Blok M atau Fatmawati, begitupun arus lalu lintas yang akan menuju ke arah Bintaro. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini memiliki lintasan jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan perlu kami informasikan bahwa di kawasan ini juga terdapat banyaknya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Sehingga kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jakarta yang akan menuju Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, baik dari Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun dari Surabaya yang akan menuju ke arah Mojokerto, begitupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami menghimbau kepada Anda, khususnya para pejalan kaki yang akan melintas di kawasan ini, juga tetap berhati-hati, mengingat di sepanjang jalur ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 246 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 351 luka ringan. Dari 246 kasus laka lantas tersebut, 36% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polantas bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Safira di studio, silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta yang sudah menyampaikan informasi lalu lintas pagi ini dalam Polantas Kari Pro 3.
10: Demikian telah kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Sekolah rakyat ini sangat membantu sekali ya Bu ya. Karena saya kan memiliki 4 orang anak, 3 diantaranya itu bersekolah semua. Jadi dengan penghasilan yang bisa dibilang pas-pasan, yaitu pas-pasan untuk makan, dengan adanya sekolah rakyat ini anak saya bisa melanjutkan sekolah tanpa membebani saya sebagai orang tua. Jalan 1 semester saya bisa melihat kemajuan dari anak saya, perbedaannya dia lebih mandiri, lebih percaya diri, lebih bertanggung jawab. Pan saya sebagai orang tua mungkin hari ini anak-anak kami adalah anak-anak yang menerima manfaat ya Bu ya. Tapi mudah-mudahan dengan sekolah rakyat ini dia bisa menggapai cita-cita mereka dan bisa menjadi orang yang bermanfaat buat keluarga, masyarakat, bangsa, dan negaranya.
2: Ya, dari segi ekonomi sangat membantu sekali karena kita tidak ada dapat apa mengeluarkan uang sepeser pun Bu. Jadi dari semua fasilitas apa semua gratis lah, jadi sangat membantu. Tentu saja mungkin untuk anak saya bisa lebih baik dari orang tua Bu, dan mungkin bisa mengangkat derajat dari segi ekonomi orang tua, mungkin itu saja.
3: Coba bayangkan, ketika kamu hidup di zaman informasi nggak datang dalam hitungan detik, nggak ada Google, nggak ada media sosial, nggak ada mesin pencari, tapi ada orang yang justru sibuk memikirkan suatu hal, bagaimana manusia seharusnya berpikir. Dialah Tan Malaka. Selain dikenal sebagai tokoh pergerakan, Tan Malaka juga meninggalkan gagasan melalui Madilog. Madilog itu buku karya Tan Malaka, singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika. Melalui Madilog, Tan Malaka mengajak manusia untuk tidak menerima kenyataan begitu saja. Di buku ini juga, Tan Malaka mengajak kita hidup realistis, baik dalam bernegara maupun beragama. Kira-kira, di zaman sekarang siapa yang karakternya mirip Tan Malaka?
4: Ah, akhirnya habis juga.
5: Ngapain botolnya dibuang situ?
4: Loh, kenapa? Cuma botol kosong doang, santai aja kali.
5: Ya nggak bisa gitu juga. Emang kalau botol kosong berarti boleh dibuang sembarangan?
4: Ya, tinggal satu botol doang ini. Nggak bakal bikin lingkungan kotor juga kali.
5: Masalahnya, kalau semua orang mikir kayak kamu, coba bayangin ada berapa banyak sampah yang numpuk di jalan, taman, sama selokan.
4: Tapi kan, nanti juga ada petugas kebersihan yang beresin.
5: Petugas kebersihan bukan berarti harus terus-terusan beresin sampah yang kita buang sembarangan. Belum lagi kalau sampahnya masuk ke selokan, terus nyumbat saluran air. Pas hujan deras, resikonya bisa makin besar.
4: Iya juga sih. Tapi kalau nggak ada tempat sampah gimana?
5: Ya simpan dulu botolnya sampai ketemu tempat sampah. Susahnya di mana? Kita sendiri yang pakai, kita juga yang harus bertanggung jawab.
4: Iya deh, iya. Aku ambil lagi nih botolnya. Kirain cuma masalah sepele.
5: Nah, jangan dibiasain. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan lingkungan, siapa lagi?
6: Jangan jadikan lingkungan sebagai tempat sampah kita. Satu botol mungkin terlihat sepele, tetapi kebiasaan membuang sampah sembarangan bisa membawa dampak bagi banyak orang. Buanglah sampah pada tempatnya, jaga lingkungan mulai dari diri kita.
0: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat, dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik, dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita

0: mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa pagi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Pagi ini kami menyoroti tentang negara yang boros 2,2 triliun rupiah karena bansos yang tidak tepat sasaran. Karena bantuan sosial atau bansos ini menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga daya beli dan juga membantu masyarakat yang membutuhkan. Tapi efektivitas program ini cukup bergantung pada ketepatan data dan juga sasaran penerima. Kemarin Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKRI menemukan ketidaksesuaian penetapan dan penyaluran bansos di Kementerian Sosial pada 2025. Dan temuan ini berdasarkan perhitungan BPK mengakibatkan pemborosan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan juga kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah. Adapun bansos yang menjadi sorotan antara lain adalah program Keluarga Harapan atau PKH, kemudian bansos sembako, dan juga bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra. Ketidaksesuaian penerima mencakup keluarga berstatus ASN, kemudian keluarga pendamping sosial, pemain judi online hingga penerima yang telah meninggal dunia atau datanya tidak ditemukan. Lalu bagaimana ya persoalan ini harus dilihat dari berbagai perspektif? Apakah masalahnya sebatas kelemahan pendataan atau mungkin ada persoalan yang lebih mendasar ya dalam tata kelola perlindungan sosial di Indonesia? Kami akan menyoroti pagi ini bersama dengan sejumlah narasumber terkait.

0: Pagi ini untuk memperbincangkan terkait dengan bansos yang tidak tepat sasaran. Bersama kami, guru besar dalam bidang ilmu kepakaran dan ekonomi politik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret, Profesor Bimo Rizky Samudro.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi Prof. Bimo, salam sehat.
2: Ya, selamat pagi Mbak Fira, salam sehat juga. Ya, alhamdulillah di hari Rabu ini, tengah-tengah minggu ya.
0: Iya, terima kasih sudah berkenan bersama kami di Pro 3 pagi ini Pak
2: Sama-sama.
0: Bimo.
2: Ya.
0: Ya, negara boros 2,2 triliun rupiah karena bansos yang tidak tepat sasaran. Ini data dari BPK, bagaimana Anda melihat ini Prof. Bimo?
2: Baik, terima kasih ya, selamat pagi semua. Baik, ya ini menjadi menarik manakala kemarin di bulan yang lalu kita sudah mau menetapkan target untuk dari APBN 2027, kemudian kita mau menetapkan target pertumbuhan ya dan beberapa asumsinya. Nah, ternyata yang data boleh dikatakan ini kan kinerja yeah. di tahun
0: 2025
2: ini kan ternyata ada beberapa hal yang sebenarnya itu bersifat dia supporting ya untuk terkait dengan target pertumbuhan tadi, ternyata terindikasi salah sasaran ya, artinya tidak sesuai dengan peruntukannya sebenarnya kan gitu. Nah, ini yang saya rasa juga menambah PR lagi karena sebenarnya kalau kemarin pakai dengan target pertumbuhan seperti itu ya, mungkin di range 6-8% ini kan juga dengan beberapa asumsi. Nah, yang menjadi menarik adalah terkait dengan masalah tata kelolanya ini ya.
0: Yeah.
2: Tata kelola. Jadi di samping yang lain ya, kayak kemarin ada nilai tukar, kemudian investasi dan seterusnya. Tapi ternyata di tata kelolanya, terutama untuk yang boleh katakan untuk jaring pengaman sosial untuk masyarakatnya ternyata salah sasaran ya. Jadi saya rasa ini menjadi PR ya untuk terkait dengan tata kelola, apalagi ada boleh katakan ini jadi pemborosan.

0: kan ya, atau apa istilahnya ya, kalau pembosan atau ke, kalau di, mau dikatakan kebocoran, bukan kebocoran tapi mungkin pemborosannya karena salah sasaran ya. Gitu.
1: Nah, kalau dari sisi ekonomi tadi kan terkait dengan pemborosan, seberapa besar pada dampaknya untuk efektivitas anggaran perlindungan sosial, terutama ketika mungkin masih banyak masyarakat sebenarnya membutuhkan bantuan dari pemerintah tapi tidak tepat sasaran, Pak?
0: Ya, baik. Jadi sebenarnya kan intinya dari program ini sebenarnya kan kalau kita mengacu lagi daripada logika pertumbuhan ekonomi kan, boleh dikatakan yang salah satu kontributor dari pertumbuhan ekonomi kan dari sisi konsumsi ya, konsumsi masyarakat. Nah, masuk hati ya, masuk hati policy ini diarahkan untuk apa istilahnya, selain untuk safety net, untuk jaringan pengaman sosial gitu ya, juga untuk memantik sisi konsumsi ya dari masyarakat,
1: daya
0: itu,
1: beli masyarakat ya, sehingga daya mendorong beli, ekonomi ya, Prof Bimo.
0: Ya, ya itu. Nah, mestinya kan ini kan diarahkan kepada yang memang desil-desil yang paling bawah dulu gitu ya. Harapannya seperti itu. Nah, ternyata ini kan malah ditaruh di yang di layer atasnya. Jadi saya rasa ini ada gap ya, ada gap ini. Jadi menurut saya ya menjadi tidak pas secara peruntukannya dan tidak pas secara apa transmisinya ya. Transmisinya artinya larinya kalau mau memantik konsumsi masyarakat ternyata ada gap ya, yang tengah ini di malah justru dikasih, tapi yang bawah-bawah ini, layar bawah yang mestinya mau diangkat ternyata malah justru enggak dapat kan, jadi
1: karena tidak tepat sasaran tadi ya, justru
0: betul,
1: malah
0: betul,
1: tidak.
0: Betul. Ya. Kalau mau logiknya ke arah pertumbuhan ekonomi yang dipicu dari sisi konsumsi ya, itu ya. Itu sih kalau saya rasa.
1: Temuan juga dari BPK, ada penerima bansos yang statusnya ASN, kemudian keluarga ASN, pendamping sosial juga nih Prof Bimo, dan juga ada juga yang meninggal dunia, bahkan data tidak ditemukan. Nah, apa yang bisa kita lihat ya dari temuan-temuan ini mengenai proses verifikasi, kemudian validasi dari penerima bantuan ini, Prof Bimo?
0: Ya, kalau ini kan bisa kita lihat juga dari dua sisi ya. Yang pertama adalah kita lihat dari belum ke arah tata kelolanya ya, tapi ke arah database ya. Database kita ini seperti apa gitu ya. Artinya ini tuh sebenarnya adalah memang salah datanya. Mohon maaf ya. Salah database. Jadi database-nya memang kurang dari sisi tadi Mbak bilang mengatakan validnya, kemudian benar enggaknya datanya ini. Terus dari pihak ya penyalurnya ya sudah, dia sesuai dengan data gitu. Ternyata datanya salah. Atau datanya sebenarnya artinya dari sisi kesalahan masih relatif apa ya, jadi apa tidak terlalu apa namanya tidak melenceng banget deviasinya, tapi justru memang ada maaf penyalahgunaan dari sisi ini apa namanya penyalurannya. Jadi dia tahu memang arahnya, oh datanya ke ABC gitu yang memang dia peruntukan, tapi dia belokan ke CDE, ADEF. Gitu,
1: tapi kan ada proses verifikasi ya, Prof Bimo. Ini bagaimana?
0: Nah, ini yang menjadi pertanyaan ya. Artinya kalau BPK menemukan itu berarti kan sifatnya kuratif ya, sudah terjadi ditemukan. Nah, kenapa nggak dari awal gitu ya? Jadi Mbak memang benar menanyakan, loh validasinya gimana? Artinya dari awal datanya seperti apa, benar nggak? Kemudian baru setelah dipastikan benar, baru kemudian oh dananya berapa ini masing-masing ke siapa-siapa saja, caranya menyalurkan seperti apa, itu kan prosesnya seperti apa, itu kan perlu dicek dari awal. Artinya tidak terjadi, artinya preventif ya, dari datanya, kemudian apakah benar memang orang yang dituju ini tadi masih hidup misalnya gitu ya. Ini kan sangat-sangat fatal ya, orang udah nggak ada, maaf ya sudah meninggal, diberi ini sebenarnya apakah memang datanya yang nggak salah, data yang salah sorry, atau memang dia tahu itu sudah meninggal tapi dimanfaatkan untuk malah justru itu jadi moral hazard ya, ada celah untuk dimanfaatkan penyalahgunaannya kan. Ya ini yang mana artinya satu database, kedua adalah baru kita bicara masalah tata kelola, tapi semuanya kan ini masalah preventif harusnya, bukan BPK kan ini kuratif ya, sudah terjadi ketahuan ya, sudah diidentifikasi, oh seperti itu. Jadi menurut saya preventifnya Mbak, baik satu database-nya, ya. Kedua adalah proses tadi dari mulai kita itu identifikasi datanya benar apa enggak, baru nanti prosesnya untuk apa penyaluran ya. Memang tepat atau enggak?
1: Oke. Okay. Baik. Jadi ini tanggung jawab siapa, Prof Bimo? Apakah dari kementerian atau mungkin dari pemerintah daerah setempat, mungkin di lini paling kecil ya, seperti RT, RW, seperti itu ya, untuk melakukan juga pengawasan dan juga pelaporan kalau misalnya ada perubahan-perubahan data, Prof?
0: Ya, sebenarnya ini kan menjadi perhatian dalam arti ketika pemerintah beberapa program-program yang memang dilakukan pemerintah ini kan biasanya dari atas ya. Mm-hmm. Kalau kita mau bicara positive thinking-nya kan, oh dari sebenarnya ini maksudnya bagus gitu ya. Yeah. Tapi begitu sampai pada pelaksanaannya ya, banyaklah di lapangan tadi masalah kontrol, masalah itu ya.
1: Kadang kerabat siapa ya, gitu ya. Itu perlu ada kecurigaan betul, juga sih sebenarnya.
0: Betul. Ya, ini yang menjadi perhatian. Tapi kalau menjadi tanggung jawab siapa ya? Kalau saya sih mengatakan memang ini tanggung jawab mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah. Dalam arti gini, loh, kalau misalnya mereka punya program, katakanlah, mohon maaf ya. Yeah. MBK, program KOPDES, KDMP misalnya, KOPDES Merah Putih, dan seterusnya, ini kan terstruktur, terkontrol ya. Mestinya, ya kalau dengan yang seperti ini juga harus ada keterlibatan ya, dari sisi apa pemerintah daerah, dari sisi ada mungkin dari kepolisian, dari bahkan mungkin dari militer atau beberapa daerah-daerah yang memang perlu ini. Jadi, ya integrasi ya, dari masing-masing ini.
1: Berarti semua perlu dilibatkan untuk sinkronisasi data ini ya, mulai dari bawah sampai dengan ke atas, Prof, seperti itu.
0: Tapi yang saya ini, Mbak, garis bawahnya justru adalah satu terkait dengan database ya. Artinya ini saya belum bicara tadi, kembali belum bicara tata kelola. Tapi ke datanya, ini datanya, kalau datanya benar, salah sasaran berarti kan memang ada di tata kelolanya kan. Tapi kalau datanya udah salah, nah ini kan repot. Nah, itu yang jadi apa perhatian. Mungkin itulah, dari apakah dari BPS.
1: Pentingnya data ya untuk mencatat kemampuan dari suatu keluarga ataupun orang agar dia berhak atau tidaknya ya menerima bansos.
0: Ya, Prof. Ya, dari datanya dulu. Ini belum bicara
1: karena berawal dari situ dulu ya, Prof Imo. Ya. Karena penyalurannya pasti akan berdampak juga. Ini kalau misalnya hitungan 1-2 orang mungkin hanya sebagian kecil, tapi kalau 2,2 triliun ini jumlahnya tentu banyak sekali ya, Prof Imo.
0: Ya, banyak sekali. Ya.
1: Oke.
0: Okay. Berarti kalau dugaan saya ini ya, saya tetap ini berarti ada sesuatu dengan data kita gitu.
1: Okay.
0: Ya. Sebelum kita berspekulasi pada tata kelola ya.
1: Oke, baik. Prof Bimo, menarik sekali untuk kita bahas lebih jauh, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Ada informasi sekilas yang akan kami hadirkan. Mohon tidak ditutup ya, Prof Bimo ya. Informasi sekilas berita yang akan kami hadirkan.
2: Kilas berita.
3: Badan Reforma Agraria Nasional atau BRAN menargetkan penyelesaian 10 konflik agraria melalui program kerja 100 hari. Kepala BRAN Dedi Prasetyo mengatakan penanganan tersebut dilakukan berdasarkan skala prioritas melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan kembali ya perbincangan terkait dengan bansos 2,2 triliun rupiah yang tidak tepat sasaran. Ini temuan dari BPK di 2025 bersama dengan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Kepakaran Ekonomi Politik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 11 Maret, Prof. Bimo Rizky Samudro. Prof. Bimo, kita lanjutkan lagi. Selama ini bansos diberikan ya kepada keluarga penerima manfaat. Kita tahu ramai sekali kemarin diperbincangkan soal desil-desil ini, Prof Bimo. Desil 1 hingga 5 ini diberikan bansos sembako, tapi mulai kuartal pertama 2026 cakupannya dipersempit ya, menjadi desil 1 sampai dengan 4. Bagaimana perubahan ini seharusnya dipahami ya dari sisi kebijakan fiskal dan juga perlindungan sosial, Prof?
0: Ya, ini kalau apa dari sisi apa? Dari sisi ini kan berarti kan dimulai dari apa? Kuartal ini ya, 2026.
1: Pertama di 2026.
0: Ya. Pertama 2026 ini kan desilnya kan berarti desil 1 sampai
1: 4
0: ya. Nah, jadi ini sebenarnya kan memang ada, kalau kembali ya, kalau saya lebih sebenarnya dari kita dari point of view ekonomi kita melihatnya memang ke arah apa namanya, ke arah pengeluaran ini mungkin dibatasin ya, di ada sisi efisiensi. Jadi kan desil pertama desil 1 sampai 5 sekarang hanya 1 sampai 4 ya. Jadi ini saya rasa kalau banyak bisa yang kita analisa. Yang pertama memang dari sisi pergantian menteri ini memang Pak Purbaya sama Pak Suhasil ini lebih rigid, lebih ketat gitu ya dari sisi itu. Ya mungkin ini apa namanya, saya baca dari sisi itu. Jadi kedua, kalau misal kita bicara efisiensi ya, tapi kembali lagi Mbak, ini kan ke desil 1 sampai 4 ke situ. Nah, apakah memang ketika tadi ya, oke, benar ditaruh ke situ, rumah tangga, dari mulai rumah tangga dari 10% terbawah sampai berikutnya mereka yang level 4. Nah, itu apakah kalau mau diarahkan ke pertumbuhan ekonomi atau ke daya beli lah apa enggak? Ini apakah memang
1: efektif gitu ya?
0: Tepat, efektif atau enggak gitu ya. Jadi tiap-tiap Indonesia ini kan punya karakter beda-beda ya. Saya kalau memandang yang diesel ini tidak terus sekaligus di Jawa sama dengan Sumatera dan karena beda-beda gitu, beda-beda. Jadi kadang orang mengatakan masuk di desil ini di Jawa dengan di Sumatera dengan di Papua dan itu beda-beda. Jadi ini juga perlu perhatian tersendiri ya. Selain tadi saya lihat memang efisiensi ya, dengan mangkas dari utama 1 sampai 5 kemudian jadi 1 sampai 4. Nah, ini karakteristik yang berbeda-beda di tiap daerah ini juga menurut saya perlu menjadi perhatian, di samping juga terkait dengan efisiensi ini. Jadi biar tepat, lebih ketepat pas sasaran aja. Tidak hanya ke personnya, tapi ke karakternya. Ini juga menjadi perhatian.
1: Tadi juga ada beberapa pendengar yang turut menaruh atensi di topik ini tentang bagaimana bansos 2,2 triliun rupiah kok bisa tidak tepat sasaran, karena sayang sekali uangnya begitu besar. Perlukah adanya survei lebih lanjut, Prof Bimo, dari pihak pendataan ya, melihat kondisi terkini di lapangan, kemudian dilakukan secara berkala sehingga datanya akan lebih valid lagi, diperbarui?
0: Ya, kalau kembali tadi saya di diskusi sebelumnya kan kita bicara masalah sebelum tata kelola, saya bilang terkait dengan data ya. Saya rasa kalau disurvei ulang, saya rasa itu perlu ya, perlu untuk bagaimana memastikan apakah data ini yang update-nya seperti apa, dan sekali lagi kita menyesuaikan dengan masing-masing karakter lokasi di Indonesia. Luas sekali ini ya, karakternya beda-beda. Nah, cuman sekali lagi jangan sampai proses survei ini juga tidak terkawal ya. Ini jangan-jangan memang membuat Indonesia selalu gitu ya, ada kebijakan, ada pos, lalu nanti memunculkan satu proyek baru lagi dan menjadi pemborosan baru lagi.
1: Ya. Ini kan akhirnya punya apa ya, komentar sendiri di masyarakat terkait dengan pemborosan gitu-gitu ya, Prof Bimo ya.
0: Menjadi masalah udah lagi. Jadi itu sih, Mbak. Dan kalau perlu, saya rasa perlu ya. Karena kembali ke database kalau saya sih. Ini artinya salah di data.
1: Penguatan data lagi ya.
0: Betul, update-nya ya, update-nya dan masing karakter, masing-masing lokasi, masing-masing region-nya. Beda-beda gitu.
1: Itu nah, kalau misalnya datanya tidak benar, bansos sudah disalurkan, bagaimana mekanisme untuk pengembalian dana ataupun pemulihan keuangan negara, bisa tidak, Prof Bimo, yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Atau mungkin ada kriteria-kriteria lagi?
0: Ya, ini menarik ya. Kalau terkait dengan ini proses lagi kan. Ini Indonesia ini memang kompleks. Kompleks banget ya. Negara kita ini kompleks sekali. Jadi kalau kemudian diminta pengembalian, saya rasa itu akan berbiaya lagi gitu kan. Proses lagi, Pak. Ini kan itu juga itu misalnya berbiaya lagi. Oke, kalau saya ini dari perspektif saya, kalau sih sudah ya sudah, tapi kita stop dari mulai ini. Kalau memang ada updating data, kita update lagi. Nah, untuk selanjutnya baru kita kayak riset lagi, di-riset lagi. Tidak, kalau sudah terlanjur sudah, ini berarti sudah terjadi gitu ya. Kita kalau proses pengembalian, saya rasa akan menambah rumit lagi. Ini kalau sudah saya.
1: Iya, karena mungkin ya, sebagian masyarakat, saya tidak berhak menerima nih, harus dikembalikan kemana gitu mungkin ya.
0: Itu kan jadi apa ya, misalnya dia merasa seperti ini harus kembali.
1: Tapi rasanya agak jarang ya untuk yang seperti itu. Ya. Oke, Nah, jadi artinya persoalan data dan juga pengawasan ini penting ya Prof. Bimo, agar tidak beresiko terhadap lagi-lagi ketidakefisienan belanja negara ya Prof. Bimo. Dari target yang seharusnya menerima akhirnya tidak tepat sasaran, jumlahnya luar biasa 2,2. Nah, dari perbincangan yang kita bahas pagi ini, apa sih Prof. yang paling mendesak ya, pembenahan yang paling mendesak harus dilakukan oleh pemerintah agar memastikan setiap rupiah dari anggaran bansos ini benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak?
0: Ya, baik, terima kasih Mbak. Jadi dari diskusi tadi ya, kita diskusikan. Jadi ada beberapa poin ya. Yang pertama, kalau saya melihat bagaimana ini ada semacam program terintegrasi ya. Memang ini kan harusnya terintegrasi dari pusat dan daerah. Jadi kalau ada pertanyaan, ini sebenarnya tanggung jawab siapa? Ya, saling lempar gitu, nggak saling pindah risiko. Oh, risikonya itu karena yang pusat datanya salah, dilempar. Karena
1: lempar saja ya, lempar tanggung jawab
0: ini,
1: ya.
0: Kemudian memang keterlibatan tidak hanya dari pemerintah daerah, tapi juga keterlibatan, ya, karena ini kan terkait dana ya. Kita masih memerlukan kontrol entah dari kepolisian ataukah dari militer, karena daerah-daerah di tempat kita ini kan juga perlu ya berbeda-beda tadi.
1: Pertimbangan geografis juga seperti itu Prof.
0: Geografis juga, ya, itu. Dan ya, kemudian kembali tadi ya, katakanlah mau ada updating data berkaitan dengan survei ya, dan seterusnya, saya rasa itu perlu diupdate ya. Tapi itu tadi, kita juga perlu memastikan lagi apakah surveinya itu berjalan baik sehingga database yang kita dapatkan updatingnya itu benar-benar baik. Kemudian baru masuk kepada tata kelola ya. Kalau katakanlah tadi mau ada proses pengembalian, saya rasa kok itu terlalu rumit ya. Jadi saya mending kita riset datanya lagi, kemudian kita ulang lagi ini ya, untuk kedepannya seperti apa. Saya rasa itu sih Mbak.
1: Ya, meskipun ini membutuhkan waktu yang cukup panjang ya Prof, rasanya.
0: Ya. Memang text time-nya adalah di updatingnya itu ya. Karena memang ini problemnya adalah di datanya sepertinya dibandingkan dengan baru masuk ke kita bicara tata kelola ke datanya.
1: Perlu dilakukan secara berkala Prof Bimo, mungkin dalam setahun berapa kali gitu?
0: Kalau berapa kalinya saya rasa dua kali ya per semester, saya rasa itu sudah bagus ya. Dan tapi jangan sampai itu menjadi sebuah project baru lagi yang itu akan menjadi pemborosan baru lagi ya.
1: Jadi niat awalnya untuk memvalidasi data tapi akhirnya menjadi pemborosan gitu maksudnya Prof. Bimo.
0: Pemborosan baru lagi gitu ya. Okay. Berarti menambah lagi pemborosan di samping penyalurannya ada survei.
1: Nah, itu juga perlu jadi catatan juga ya Prof. Bimo ya. Oke, baik. Kita harapkan semoga ke depan bantuan sosial bisa tepat sasaran. Terima kasih Prof. Bimo atas analisanya pagi ini. Semoga ya masyarakat bisa lebih, yang berhak bisa lebih menerima manfaatnya ya, sehingga ekonominya juga bisa tumbuh dengan baik. Terima kasih Prof. Bimo atas waktunya pagi ini. Selamat beraktivitas, sehat selalu. Ya, baru saja kami berbincang dengan guru besar dalam bidang ilmu kepakaran ekonomi politik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret, Profesor Bimo Rizky Samudro.
2: Wawancara Pro3.
1: Perbincangan seputar bansos ya, 2,2 triliun tidak tepat sasaran masih akan terus kami lanjutkan, tapi kita akan jelang terlebih dahulu Warta Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safir Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan memperketat pengawasan barang bawaan penumpang penerbangan internasional. Menyusul terungkapnya dua kasus penyelundupan emas seberat total 5,29 kg senilai 13,1 miliar rupiah di Bandara Zainuddin Abdul Majid, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kasus pertama melibatkan 4 batang emas seberat 5.003,6 gram dengan nilai sekitar 12,4 miliar rupiah yang hendak dibawa ke Hong Kong melalui Singapura. Sementara kasus kedua berupa perhiasan gelang seberat 294,2 gram senilai sekitar 732 juta rupiah yang diamankan dari penumpang warga negara Tiongkok berinisial ZY. Di sisi lain, Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Bali, NTB dan NTT, Sunario, menegaskan bahwa pengawasan diperketat untuk mencegah penyelundupan dan melindungi kepentingan negara. Sebab penyelundupan emas berpotensi mengganggu ketersediaan emas, stabilitas harga, dan juga program hilirisasi pemerintah. Beralih ke informasi lainnya, antrean panjang sejumlah SPBU di Minahasa Utara dikeluhkan oleh para sopir angkutan anak sekolah. Selengkapnya dilaporkan Miki Kodoati.
1: Hampir 5 bulan antrean panjang kendaraan hingga saat ini masih terus dialami para sopir di semua SPBU Sulawesi Utara. Seperti yang terlihat di SPBU Desa Kelongan, Kabupaten Minahasa Utara pada hari Senin pagi. Kendaraan jenis truk berjejer di sisi kiri badan jalan untuk mengantri mengisi bahan bakar jenis solar. Erik Tiwa, salah satu sopir bus sekolah di SPBU Desa Kelongan, Minahasa Utara, mengatakan akibat panjangnya antrean ini sangat mengganggu proses antar jemput siswa karena terhambat lamanya mengantri BBM.
2: Itu mengganggu sekali, apalagi kami bagian dari pengantaran siswa, sopir bus, anak-anak sekolah. Karena orang harus menyesuaikan waktu untuk mengantar anak-anak pulang, jadi memang agak susah untuk dengan situasi sekarang ini.
1: Panjangnya antrian kendaraan ini terjadi akibat naiknya harga BBM non-subsidi, sehingga banyak kendaraan beralih dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi. Sementara itu, pengawas SPBU Kolongan Elsie Tunas menyebutkan, saat pengisian, pihak SPBU melakukan pengecekan kecocokan antara barcode dengan plat nomor kendaraan. Jika terjadi perbedaan, maka pihak SPBU tidak akan melayani pengisian BBM.
3: Sudah berbulan-bulan jadi seperti ini. Ini antrian ini kebanyakan dari malam. Baru pagi kita atur sedemikian rupa supaya bisa teratur masuk pagi. Jam 6 baru kita aktivitas untuk pengisian. Kalau di SPBU Kolongan terus terang, kami sebelum pengisian BBM, kita di sini pengecekan pertama apakah STNK sesuai dengan barcode dan sesuai dengan plat kendaraan. Ya. Terus kalau plat kendaraan juga tidak ada di bagian belakang, minta maaf dari SPBU Kolongan tidak mengisi.
1: Erik Tiwa, sopir truk, berharap pemerintah bersama instansi terkait agar bisa turun langsung untuk melakukan pengawasan di SPBU sehingga penyaluran BBM khususnya subsidi bisa tepat sasaran. RRI Manado, Miki Kodowati, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita internasional, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky agar segera bertemu untuk mengakhiri perang di Ukraina dengan mencapai kesepakatan damai, mengingat banyaknya korban jiwa akibat konflik tersebut. Selain itu, Trump mengklaim Rusia dan Ukraina telah menyepakati penghentian serangan terhadap infrastruktur energi kedua pihak. Namun, klaim tersebut dibantah secara terbuka oleh kedua pihak sehingga Trump menilai kebencian antara Putin dan Zelensky menjadi salah satu penghambat perundingan. Meski demikian, Trump tetap optimis kesepakatan damai dapat tercapai sehingga Trump mendorong kedua pemimpin agar mengesampingkan perbedaan dan segera mencari jalan keluar untuk mengakhiri konflik. Dari dunia olahraga, Atletico Madrid mengalahkan Manchester United dengan skor 2-0 dalam lanjutan Liga Champions di Stadion Metropolitano Madrid, Spanyol. Dengan membuka keunggulan melalui Pablo Barrios pada detik ke-53 sebelum Ademola Lookman memastikan kemenangan tuan rumah pada menit ke-79. Dalam pertandingan tersebut, Manchester United harus bermain dengan 10 pemain setelah Leny Yoro menerima kartu merah pada menit ke-74. Meski sempat meningkatkan penguasaan bola, namun MU gagal memanfaatkan peluang untuk memperkecil ketertinggalan hingga pertandingan berakhir. Kemenangan tersebut membawa Atletico Madrid naik ke peringkat ke-13 klasemen Liga Champions dengan 3 poin dari 2 pertandingan. Sementara Manchester United berada di posisi ke-7 dengan jumlah poin yang sama.

Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Citra Adewi. Saya owner dari produk kue kacang Skippy yang beralamatkan di Desa Blangkumtut, Kecamatan Damangat, Kota Lusmawe. Alhamdulillah pada hari ini saya diberi kesempatan dan ini merupakan suatu penghormatan juga penghargaan kepada saya untuk hadir di RRI dalam rangka ngobrol UMKM. Dan samping itu saya juga diberi kesempatan untuk bisa memperkenalkan secara luas produk saya kepada masyarakat Lusmawe. Terima kasih kami ucapkan atas dukungan dan supportnya kepada UMKM yang ada di Kota Lusmawe.
2: Pernah nggak sih kamu tahu ada sesuatu yang salah tapi memilih diam karena takut? Takut beda sendiri, takut dikritik, atau takut kalau suara kita malah bikin masalah? Kalau kamu tahu ada yang nggak benar, jangan cuma diam. Berani bersuara, berani kasih pendapat, dan berani ambil sikap. Gak perlu nunggu jadi orang hebat untuk mulai berani. Mulai aja dari hal kecil, seperti bertanya sesuatu yang belum diketahui atau berani menyampaikan pendapat. Jangan biarkan takut bikin kamu terus diam. Berani bersuara, berani ambil sikap. Itulah contoh teladan yang ditunjukkan oleh seorang Tan Malaka, sosok pejuang tanpa gelar jasa.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
5: Indonesia menyapa pagi.
6: Temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai pemborosan anggaran bantuan sosial hingga 2,2 triliun rupiah pada 2025 tentu menjadi reminder atau pengingat ya bahwa penyaluran bansos ini tidak hanya soal seberapa besar anggaran yang disediakan oleh pemerintah, tapi juga siapa yang menerima dan seberapa tepat bantuan ini bisa menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Tapi di sisi lain, pemerintah juga terus melakukan pembenahan sistem pendataan. Salah satunya adalah melalui data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN. Data yang akurat menjadi kunci agar bantuan tidak salah sasaran, sekaligus mencegah masyarakat yang seharusnya berhak justru terlewat dari program perlindungan sosial. Kami masih akan terus menyoroti hal ini ya, kali ini bersama dengan Bappenas yang sudah kami janjikan untuk melihat bagaimana perspektif dari pemerintah terkait tidak tepat sasarannya ya, bansos senilai 2,2 triliun rupiah. Sebelumnya, BPK juga sudah meminta Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, untuk memproses adanya ketidaksinkronan data ataupun dari tidak tepat sasarannya bantuan sosial 2,2 triliun rupiah. Dan sistem perlindungan sosial ini juga menjadi salah satu hal yang ditekankan untuk bagaimana menyalurkan bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan sehingga nanti bisa tepat sasaran menjelang tahun 2027. Melalui sistem perlinsos digital ya, ini ditargetkan juga bisa beroperasional penuh pada pekan ketiga Oktober 2026 ketika uji cobanya diperluas ke 258 kabupaten kota dengan target mencakup 48 juta keluarga. Dan pendengar, selama ini Kementerian Sosial memberikan bantuan sembako ya kepada keluarga penerima manfaat yang berada pada desil 1 hingga 5. Tapi mulai kuartal pertama di tahun ini, penerima bantuan sosial sembako diberikan pada desil 1 hingga 4. Karena atas sederetan permasalahan ini, BPK kemudian merekomendasikan Menteri Sosial untuk menetapkan mekanisme pengendalian atas penetapan penerima bansos. Dan hal ini juga bisa dilakukan melalui validasi dan juga verifikasi atas data penerima bansos bersama dengan instansi terkait. Nah, kemudian bagaimana perencanaan dan juga kebijakan pemerintah diarahkan ya untuk menjawab persoalan ini? Pagi ini kami juga sudah tersambung bersama dengan Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, Ibu Tirta Sutejo.
7: Wawancara Pro 3.
6: Selamat pagi, Ibu Tirta.
8: Selamat pagi, Bapak Safira.
6: Iya, bagaimana kabarnya hari ini?
8: Alhamdulillah, baik.
6: Alhamdulillah, semoga selalu sehat. Terima kasih sudah bergabung bersama Pro 3 RRI, Ibu, pagi ini.
8: Iya, terima kasih juga, Mbak.
6: Iya. 2,2 triliun rupiah ya, bansos tidak tepat sasaran temuan BPK di 2025. Bagaimana Bappenas melihat temuan ini, Ibu?
8: Ya, baik, kalau terkait dengan temuan BPK tadi yang disampaikan 2,2 triliun tidak tepat sasaran, sebetulnya kita perlu melihat dulu gitu ya, ini sebetulnya periode pemeriksaan dan juga penyalurannya itu kapan.
6: Iya.
8: Karena kalau 2025 ini artinya pada tahun tersebut sebetulnya masih ada proses transisi atau peralihan dari penggunaan DTKS, ini sistem datanya Kemensos ya, untuk penyaluran sembako menuju DTSN yang diamanatkan oleh Presiden melalui Impres di tahun 2025. Yeah. Nah, karena ada peralihan ini, jadi memang kemungkinan ada penerima bantuan sosial yang sebelumnya ada di DTKS tapi belum masuk di DTSN. Sementara kalau kami sih melihat ini sebagai penguatan gitu ya, bahwa memang diperlukan peningkatan kualitas dari data termasuk pemutakhirannya, kemudian juga perlu dilakukan pemadanan data lintas kementerian lembaga, dan tentunya harus ada verifikasi ya, verifikasi kelayakan penerima ini tetap harus dilakukan agar bantuan sosialnya bisa tepat sasaran, transparan, dan tentunya akuntabel.
6: Oke, artinya salah satu penyebab tadi termasuk ini ya Bu, peralihan data tadi ya, dari DTSN kemudian ke digitalnya Kemensos gitu ya Bu?
8: Iya, betul-betul.
6: Oke.
8: Awalnya DTKS gitu ya.
6: DTKS, ya, baik.
8: Ya, kemudian amanatnya di, kan baru, instruksinya baru 2025 ya, awal itu untuk diintegrasikan data-data yang ada di pemerintah menjadi DTSN.
6: Oke. Okay. Nah, kalau kita melihat temuan dari BPK ini kan penerimanya beragam ya, yang tidak sesuai dengan kriteria. Ada yang mulai dari keluarga ASN, bahkan penerima yang sudah meninggal dunia atau bahkan datanya tidak ditemukan. Nah, apa yang perlu dicermati dari kondisi ini, Ibu? Apakah persoalannya lebih ke pendataan, apakah proses verifikasi atau pelaksanaannya di lapangan?
8: Iya, betul. Tadi juga terkait dengan peralihan tadi ya, 2025. Memang contohnya seperti ASN 2025 itu kan memang belum ada aturannya gitu ya, belum ada regulasi spesifik yang mengatur bahwa ASN tidak boleh menerima bansos. Di mana Kementerian Sosial ini sebetulnya baru di tahun 2026 ini kemudian menetapkan aturan terkait dengan kelayakan penerima bansos, khususnya yang terkait dengan ASN. Nah, kemudian juga tadi seperti saya sampaikan bahwa ada peralihan, dan juga karena kondisi sosial masyarakat, sosial ekonomi masyarakat itu kan dinamis ya Mbak ya.
6: Yeah.
8: Sehingga kalau misalnya datanya tidak termutakhirkan, tidak terverifikasi, tentunya ini sangat berpengaruh sekali terkait dengan ketepatan sasaran. Yang tadinya mungkin tidak layak, tapi karena terkena bencana gitu ya, misalnya kemarin ada bencana banjir gitu, mereka menjadi layak, tapi di data SEN itu belum masuk gitu ya. Jadi ini yang menyebabkan mereka belum menerima bantuan sosial. Jadi memang kuncinya adalah data dan juga pemutakhiran serta verifikasi yang harus dilakukan secara terus-menerus.
6: Ya, mengingat kondisi ataupun sosial ekonomi masyarakat kan bisa berubah-ubah ya sewaktu-waktu, Ibu.
8: Betul.
6: Tirta, tentu ini menjadi persoalan pemutakhiran data juga ya, seberapa pengaruhnya terhadap ketepatan penyaluran bantuan sosial ini. Nah, dari data DTSN tadi ya, ini kan menjadi salah satu acuan data sosial dan juga ekonomi masyarakat. Tentu bagaimana data tersebut nantinya akan bisa menentukan siapa yang berhak menerima bantuan? Mekanismenya akan seperti apa, Ibu?
8: Ya, betul, data ini merupakan fondasi gitu ya, dasar untuk menentukan ketepatan sasaran bansos, dan juga tentunya mempengaruhi efisiensi penggunaan anggaran serta efektivitas program untuk mengurangi kemiskinan. Nah, kalau datanya tidak akurat, tidak mutakhir, ini akan menimbulkan inclusion error, yaitu bantuan diterima oleh keluarga yang tidak memenuhi kriteria, dan terjadi juga exclusion error, yaitu keluarga yang layak tapi justru tidak menerima bantuan. Jadi data yang terupdate ini nanti akan digunakan gitu ya melalui DTSN oleh BPS untuk melakukan pemeringkatan kondisi sosial ekonomi dari masyarakat, sehingga ini nanti akan menjadikan dasar menentukan prioritasi siapa yang akan menerima bantuan sosial dari pemerintah.
6: Nah, kalau dari Bappenas sendiri berarti nantinya akan ada evaluasi juga kah, Bu, secara berkala ya mungkin ya, untuk menguatkan lagi verifikasi di daerah, atau mungkin ada mekanisme lainnya yang disiapkan sehingga kesalahan data ini tidak terus berulang, Bu?
8: Ya, terkait dengan untuk peningkatan selanjutnya ya, peningkatan data ya, memang Bappenas mendorong untuk terus dilakukan peningkatan kualitas melalui interoperabilitas data antar kementerian lembaga gitu ya, untuk meningkatkan ketercakupan data yang tersedia gitu ya, dari beberapa aspek gitu, misalnya aspek kepemilikan kendaraan, kita bisa bekerja sama dengan Polri, kemudian konsumsi listrik itu bekerja sama dengan PLN gitu ya, agar datanya juga bisa semakin komprehensif. Kemudian juga tentunya tadi verifikasi tetap harus dilakukan gitu ya, karena di lapangan juga ada banyak dinamika di masyarakat yang terjadi. Kemudian pemerintah juga membuka kanal-kanal yang memberi kesempatan kepada masyarakat, baik yang merasa menerima tapi belum menerima, kemudian bisa melakukan registrasi bansos gitu ya secara mandiri, dan bahkan melakukan updating data sosial ekonominya melalui portal yang sudah disediakan oleh Kemensos. Contohnya adalah cek bansos. Kemudian juga sekarang Kementerian Sosial juga mendorong masyarakat untuk bisa berpartisipasi mengusulkan keluarga yang layak tapi belum terdata melalui Gerakan Nasional Peduli Tetangga. Kami sendiri di Papenas ini mengawal dari perencanaan program kegiatannya Kementerian Sosial agar benar-benar dilakukan dan juga on track dalam pelaksanaan strategi-strateginya, dan harapannya nanti bisa dapat mencapai gitu ya target yang sudah ditetapkan secara nasional, khususnya terkait dengan penurunan kemiskinan.
6: Baik. Nah, sejauh ini bagaimana Bu koordinasi dengan Kementerian Sosial untuk menyinkronkan lagi ya data sehingga kriteria penerima kemudian penyaluran bansos ini benar-benar selaras nantinya dari hulu hingga ke hilirnya, Bu?
8: Ya, sebetulnya sinerginya ini harus dilakukan gitu ya. Tadi seperti saya sampaikan, Kemensos dengan dengan BPS itu terkait dengan data, kemudian BPS juga berintegrasi dengan lembaga-lembaga lainnya untuk meningkatkan kualitas dan cakupan data. Nah, tapi terkait dengan Kemensos ini yang menjadi salah satu prioritas nasional juga adalah bagaimana mengintegrasikan program-program bantuan sosial, jaminan sosial, dan juga program pemberdayaan untuk menurunkan kemiskinan. Jadi bukan hanya bansos dari Kementerian Sosial saja gitu ya, tapi juga kementerian-kementerian lain yang memiliki program terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Contohnya program bantuan iuran jaminan kesehatan ya, TBI, JKN, BPJS di Kementerian Kesehatan, kemudian program Indonesia Pintar di Kementerian Dikdasmen, ini juga harus bersinergi agar penurunan kemiskinan bisa lebih efektif, dan ini toolsnya menggunakan data atau DTSN. Nah, dengan DTSN harapannya data di semua kementerian itu sama ya, konsisten datanya, sehingga juga menyasar kepada masyarakat yang...
6: Halo, Bu Tirta, masih bersama kami? Ya, nampaknya terputus ya bersama dengan Ibu Tirta. Kami coba hubungi kembali ya untuk menyimak sedikit lagi ya penjelasan dari Bappenas terkait dengan sinkronisasi data oleh pemerintah terhadap mereka yang berhak untuk menerima bansos. Karena ada 2,2 triliun rupiah, jumlah yang tidak sedikit tentunya, agar pemanfaatan ini bisa dirasakan oleh masyarakat yang berhak ya untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Kita coba hubungi kembali ya Ibu Tirta Sutejo dari Bappenas selaku Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Bu Tirta, masih bersama kami?
8: Iya, masih.
6: Ya, mohon maaf terputus. Silakan dilanjutkan lagi untuk penutupnya juga sekaligus, Bu.
8: Ya, baik. Tadi mungkin merangkum bahwa data ini menjadi sangat penting untuk terus ditingkatkan kualitasnya, cakupannya, dan juga pemutakhirannya agar bisa memberikan gambaran secara tepat terkait dengan kondisi sosial masyarakat yang nantinya digunakan sebagai pensasaran dari program-program pemerintah untuk penurunan kemiskinan. Dan data ini harapannya digunakan ya secara konsisten oleh kementerian lembaga, bukan hanya Kementerian Sosial saja, tapi juga kementerian dan lembaga lain yang memiliki program untuk menyasar kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya dan tentunya untuk mempercepat target penurunan kemiskinan secara nasional.
6: Oke, tentu kita harapkan bersama ya agar lebih tepat sasaran dan juga masyarakat yang berhak bisa meningkatkan kesejahteraannya lagi. Terima kasih Bu Tirta atas waktunya pagi ini di RRI Pro 3. Selamat beraktivitas Ibu, selamat pagi.
8: Selamat pagi, terima kasih Mbak.
6: Baru saja kami berbincang dengan Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, Ibu Tirta Sutejo.
9: Wawancara Pro 3.
10: Ini baru enak.
11: Mulai yang semalam di area di Nira.
12: Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya banyak. jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Menyapa Pagi.
1: Kalau tadi dari perspektif pemerintah, saatnya saya ajak Anda untuk menyimak ya bagaimana perspektif dari kebijakan publik. Karena persoalan bansos tidak tepat sasaran ini juga perlu dilihat ya dari berbagai sisi. Karena ketepatan penyaluran ini tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan data, tapi juga bagaimana kebijakan ini dirancang, dilaksanakan, dan juga diawasi, bahkan dievaluasi. Pagi ini kami sudah tersambung bersama dengan pakar kebijakan publik Universitas Gadjah Mada UGM, bersama dengan Pak Agustinus Subarsono.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi Pak Agustinus.
2: Selamat pagi Mbak Safira.
1: Salam sehat Bapak.
2: Salam sehat juga.
1: Iya, bantuan sosial ya. Kita tahu ini merupakan salah satu bentuk kehadiran negara untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Tapi BPK kemarin menemukan adanya pemborosan anggaran hingga 2,2 triliun rupiah karena ketidaktepatan sasaran. Nah, bagaimana Bapak melihat hal ini?
2: Tujuan dari bantuan sosial itu mulia, tetapi pada tataran implementasinya itu menimbulkan problem, dan saya melihat bahwa problem itu kemungkinan disengaja dan ada kemungkinan tidak disengaja. Dan kalau kemungkinan disengaja itu kemungkinan ada kepentingan politik atau kepentingan personal. Kepentingan politik itu adalah memberikan bantuan pada orang-orang yang punya afiliasi politik yang sama, dan kepentingan personal bisa juga karena masalah nepotisme, karena persaudaraan, tetangga, dan seterusnya.
1: Oke, jadi ada banyak faktor ya, Bapak melihat di sini. Karena kalau berdasarkan dari temuan BPK, penerima yang tidak sesuai ini cukup beragam ya. Betul. Ada yang keluarga ASN, kemudian pemain judi online, bahkan penerima yang sudah meninggal dunia atau tidak ditemukan datanya. Apa yang sebenarnya sedang dihadapi oleh sistem data ini? Apa yang perlu diperbaiki, Pak? Adakah kelemahan yang kita punya untuk pelaksanaan kebijakan bansos ini?
2: Saya pikir ketidaktepatan itu secara gamblang menunjukkan ada ketidakakuratan data yang digunakan Kementerian Sosial di dalam menyalurkan bantuan sosial. Selama ini Kementerian Sosial menggunakan data desil, dan data itu dihimpun oleh Kementerian Sosial sendiri. Nah, kenapa Kementerian Sosial tidak menggunakan data kemiskinan dari BPS yang BPS lebih piwai di dalam menghitung angka kemiskinan dengan rumus-rumus dan pengalaman yang panjang? Kenapa Kementerian Sosial menggunakan ukuran sendiri? Itu menjadi problematik. Sehingga kita juga melihat ada orang yang tidak mampu tetapi terlempar dalam desil yang tinggi sehingga tidak mendapat bantuan. Dan ada orang kaya seperti kasus di Toraja, anggota DPR, berada dalam desil kecil sehingga sebetulnya dia berhak mendapatkan bantuan. Ini adalah sebuah kejanggalan bahwa ada ketidakakuratan data.
1: Oke, jadi data ini menjadi salah satu kunci agar nantinya masyarakat yang berhak bisa ya

0: Yang kedua adalah hindari ada penyalahgunaan wewenang, yaitu nepotisme, kepentingan politik, okay, dan apa, libatkan masyarakat pada level bawah, pada level bawah, RT, RW, di dalam proses pendataan dan pengawasan bansos ini. Selama ini kan RT, RW, masyarakat itu tidak dilibatkan dalam proses pendataan. Pendataan dilakukan oleh petugas yang mungkin dia tidak mengenal masyarakat di daerah yang dia data. Itu.
1: Oke, jadi RT RW lingkup terkecil masyarakat bisa mengetahui ya bagaimana kondisi terkini, kemudian perbaruan data terkait dengan tadi mungkin yang meninggal dunia bisa dialihkan ke yang lebih berhak ya, seperti itu Pak Agustinus. Oke, kita juga melihat penanganan bansos ini melibatkan banyak pihak ya, ada dari kementerian, kemudian Pemda, bahkan tadi juga disinggung soal petugas pendata di lapangan. Nah, dalam situasi ketika ditemukan kesalahan dari penyaluran, terkadang kan mungkin tanggung jawabnya bisa menjadi tidak jelas ya. Bagaimana seharusnya untuk pembagian kewenangan dan juga tanggung jawab ini, Pak? Sehingga tidak saling, bisa dikatakan saling lempar tanggung jawab ya. Ini adalah kesalahan di bawah, ini adalah kesalahan di tengah, atau seperti apa Pak Agustinus seharusnya?
0: Kalau pendataan itu dilakukan oleh Kementerian Sosial dan alokasi bansos juga oleh Kementerian Sosial, maka secara legal formal Kementerian Sosial yang bertanggung jawab.
1: Oke. Okay.
0: Kalau itu di dalam penyaluran ada bantuan dari pemerintah kelurahan atau RT, RW, itu kan hanya sebagai implementor. Dia tidak tahu tentang
1: penyalur,
0: data.
1: Ya?
0: Mm-hmm. Iya, penyalur. Mm-hmm. Dia bisa lepas dari tanggung jawab legal formal. Sehingga mau tidak mau menurut saya bahwa harus dilakukan verifikasi akuntabilitas bahwa Kementerian Sosial itu dipertanyakan dalam tiga akuntabilitas. Pertama adalah legal akuntabilitas, apakah data itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, tidak menyalahi kepantasan. Dan yang kedua adalah politik accountability, bahwa apa yang dilakukan oleh Kementerian Sosial itu bisa dipertanggungjawabkan pada masyarakat, tidak melukai luka batin masyarakat. Ini selama ini kan melukai batin masyarakat, mereka yang tidak punya justru tidak mendapatkan. Dan yang ketiga saya ingin mengatakan bahwa Kementerian Sosial harus punya moral accountability, bahwa di dalam hal pendataan, di dalam penyaluran dana itu harus mendasarkan pada etika, pada kejujuran. Jangan sampai ada titipan-titipan atau kepentingan politik yang masuk ketika bansos itu diimplementasikan. Begitu, Mbak.
1: Oke. Yang menarik juga nih, Pak Agustinus ya, masyarakat ramai membicarakan soal desil ya, sebagai penentu untuk bantuan sosial. Ada perubahan dari pemerintah untuk cakupan penerima bansos dari desil 1 sampai dengan 5, ini diubah menjadi desil 1 sampai dengan desil 4 mulai di awal 2026. Artinya kriteria penerima ini menjadi lebih terbatas. Nah, bagaimana Bapak menilai kebijakan ini? Apa yang perlu dipastikan sehingga pemerintah efisiensi anggaran ini tidak mengorbankan bisa dikatakan keluarga yang masih rentan secara ekonomi dengan penyempitan desil ini?
0: Saya pikir penerimaan desil itu karena didorong oleh alasan ekonomi, bukan oleh alasan yang masuk akal. Karena pemerintah mengalami defisit fiskal dalam tiap bulan itu ada defisit fiskal, sehingga kemampuan finansial pemerintah itu berkurang di dalam memberikan bantuan sosial. Bukan karena bermaksud untuk memperbaiki sistemnya. Kalau memperbaiki sistem, yang diperbaiki bukan dari kriteria yang mendapat dari 1 sampai 5 kemudian disudutkan 1-4. Tetapi bagaimana klasifikasi orang miskin itu secara substansial dipikirkan kembali. Dan saya tadi merekomendasikan gunakan data dari BPS jauh lebih akurat.
1: Jadi perlu ini ya, penguatan data tadi pertama, kedua adalah tidak simpang siur data milik siapa.

0: gitu ya Pak Agustinus ya. Ada satu
1: Betul.
0: patokan yang menjadi kunci dari semua penyaluran ataupun kebijakan pemerintah yang nantinya akan disalurkan ke masyarakat. Seperti itu ya Pak Agustinus maksudnya. Oke, masyarakat tentu berharap ya Pak Agustinus anggaran negara ini bisa benar-benar memberikan manfaat bagi mereka yang membutuhkan. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah sehingga memulihkan ya kepercayaan publik dengan ketidaksimpang siuran data ini, dengan adanya temuan ini, dan juga komitmen apa yang harusnya dapat ditagih masyarakat ke pemerintah agar harapannya kan ke kesejahteraan ya Pak Agustinus. Ini akan seperti
1: Betul.
0: Apa?
1: Bagi saya mungkin yang perlu dilakukan adalah koordinasi antar kementerian supaya ada kriteria yang sama di dalam membuat kriteria orang miskin, tengah miskin, dan orang mampu. Kriteria harus jelas.
0: Yeah.
1: Selama ini kan tiap kementerian memakai kriteria yang berbeda, ya toh. Kedua juga harus ada koordinasi dengan pemerintah daerah itu supaya kriteria kemiskinan itu yang dilakukan yang digunakan oleh pemerintah pusat itu juga konsisten dengan yang dilakukan pemerintah daerah. Nah, koordinasi antar kementerian dan koordinasi antar pusat dan daerah di dalam membaca kemiskinan itu perlu disamakan supaya tidak menimbulkan problematika di dalam penyaluran bansos.
0: Baik, itu ya perlu evaluasi lagi sehingga masyarakat bisa merasakan yang berhak tentunya tepat sasaran diharapkan pemerintah untuk menjaga daya beli kemudian mendorong perekonomian tentunya nanti akan berdampak ke sana. Baik, terima kasih Pak Agustinus atas pandangannya pagi ini di Radio Pro 3. Kita bisa bincang-bincang lagi di lain waktu ya Pak. Terima kasih banyak. Selamat
1: Sama-sama.
0: Pagi.
1: Terima kasih Mbak Safira. Selamat pagi. Selamat berkarya.
0: Selamat beraktivitas. Demikian pendengar bersama dengan pakar kebijakan publik Universitas Gadjah Mada UGM, Pak Agustinus Subarsono.
2: Wawancara Pro 3.
3: Mir. Uang kas masih ada kan?
4: Masih? Kenapa?
3: Aku pinjam dulu deh buat beli makan. Besok aku balikin.
4: Jangan dipakai buat keperluan pribadi dong.
3: Kan cuma pinjam sebentar.
4: Tetap aja, itu kan uang kas, bukan uang kita sendiri.
3: Tapi aku bakal balikin kok.
4: Masalahnya bukan cuma dibalikin atau enggak. Kalau uang yang dipercayakan ke kita dipakai tanpa izin untuk kepentingan pribadi, itu udah nggak benar.
3: Oh, jadi, walaupun niatnya mau balikin, tapi nggak boleh sembarangan pakai.
4: Iya, uang bersama harus digunakan sesuai tujuan dan atas persetujuan yang jelas.
3: Berarti kita harus jujur dan bertanggung jawab kalau pegang uang yang bukan milik pribadi.
4: Nah, itu. Jangan sampai hal kecil dianggap biasa dan akhirnya bisa jadi kebiasaan.
5: Korupsi bukan hanya soal mengambil uang dalam jumlah besar. Menggunakan sesuatu yang bukan hak kita untuk kepentingan pribadi juga merupakan tindakan yang tidak benar. Yuk mulai dari hal sederhana, jujur, bertanggung jawab, dan gunakan sesuatu sesuai hak dan peruntukannya. Jangan ambil yang bukan hak kita.
2: Indonesia menyapa pagi.
0: Kasus perundungan atau bullying di lingkungan pendidikan masih menjadi perhatian kita bersama karena sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman bagi peserta didik untuk belajar dan mengembangkan diri justru masih dihadapkan pada persoalan terkait dengan kekerasan antar siswa baik secara fisik, verbal maupun melalui media sosial atau ruang digital. Nah, penanganan bullying ini tentu tidak cukup hanya dengan memberikan sanksi kepada para pelaku. Perlunya upaya pencegahan yang melibatkan sekolah, kemudian orang tua, pemerintah, bahkan seluruh ekosistem pendidikan sehingga setiap anak merasa aman dan terlindungi selama menjalani proses belajar. Nah, lalu bagaimana ya melihat persoalan bullying ini dari sisi kebijakan pendidikan dan juga pengawasan pemerintah? Apa yang perlu dibenahi sehingga upaya pencegahan dan juga penanganan perundungan ini tidak berhenti sebatas aturan di atas kertas saja? Pagi ini kami akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 10 DPR RI, Pak Furtasan Ali Yusuf.
2: Wawancara Pro 3.
0: Ya, terputus ya bersama dengan Pak Furtasan. Kita coba hubungi kembali bersama dengan anggota Komisi 10 DPR RI untuk mengetahui bagaimana dari DPR ya melihat adanya kasus bullying yang tentu ini masih menjadi tantangan di dunia pendidikan. Karena kalau melihat data dari beberapa kementerian, kalau Kemendikbud sendiri saat ini sudah mengetatkan pengawasan sekolah melalui instrumen hukum terbaru yaitu Permendikbud nomor 6 tahun 2026 yang mewajibkan setiap satuan pendidikan untuk membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan TPPK serta kelompok kerja atau POKJA khusus. Dan selain Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemen PPPA juga bersinergi melalui layanan pengaduan resmi Sahabat Perempuan dan Anak. Ini mencatat adanya tren korban anak yang terus bergerak. Karena berdasarkan data, di tahun 2025 ada 96 anak dengan rentang usia 4 hingga 17 tahun yang resmi dilaporkan menjadi korban perundungan. Mayoritas kasus yang dilaporkan ke Kemen PPPA terjadi di ekosistem sekolah dan juga lingkungan pemukiman terdekat dari korban. Ada juga data dari KPAI yang menunjukkan peningkatan kasus kekerasan di sekolah melonjak drastis ya, dari 573 kasus di 2024 kemudian naik lagi di 2025. Dan kita masih akan menyoroti ini ya. Kami coba hubungi kembali anggota Komisi 10 DPR RI Bapak Furtasan Ali Yusuf untuk melihat bagaimana perspektif ya dari DPR terkait dengan penanganan kasus bullying yang menjadi tantangan di dunia pendidikan. Tapi kita jeda terlebih dahulu informasi kilas berita.
2: Kilas berita.
6: Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Kemenekraf mendorong distribusi karya penulis dan komik Indonesia ke pasar global melalui penguatan rantai nilai subsektor penerbitan. Melalui distribusi yang lebih luas, karya-karya tersebut diharapkan dapat menjangkau berbagai platform internasional dan dikenal oleh masyarakat global. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia Menyapa Pagi.
0: Ya, sambil menunggu tersambung dengan narasumber, kami undang Anda ya untuk bergabung dalam sesi warga bicara. Silakan Anda bisa menanggapi topik yang kami hadirkan pagi ini tentang kasus bullying yang masih menjadi tantangan dunia pendidikan. Silakan 0213523172, 0213844545, 0213862375 atau 0213866712. Anda juga bisa menyampaikan ya melalui WhatsApp kami 081399399888. Ya, kasus perundungan atau bullying di lingkungan pendidikan masih menjadi perhatian. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman bagi peserta didik justru dihadapkan ya pada persoalan kekerasan antar siswa baik secara fisik, verbal maupun melalui media digital. Dan ternyata perundungan ini tidak hanya terjadi di pendidikan dasar menengah, tapi juga di pendidikan tinggi. Misalnya saja kasus yang sempat mencuat ya di kedokteran dari adanya kasus program pendidikan dokter spesialis PPDS yang kerap kita dengar akhir-akhir ini. Kementerian Kesehatan sendiri sudah menerima 356 laporan perundungan diantaranya 211 kasus di rumah sakit vertikal milik kementerian dan juga 145 kasus di luar rumah sakit vertikal. Didominasi oleh perundungan non-fisik atau verbal, kemudian intimidasi, pemberian jam kerja yang tidak wajar, hingga tugas di luar konteks pendidikan. Dan Kemenkes sendiri telah menjatuhkan sanksi kepada 39 pelaku, baik dokter residen maupun dokter konsulen atau pengajar, dan menandai nama mereka di sistem informasi SDM Kesehatan atau SISDMK sebagai catatan hitam. Nah, kalau melihat data dari KPAI juga, di tahun 2023 tercatat ada 285 kasus kekerasan di sekolah, melonjak drastis hingga 573 kasus di tahun 2024, dan sebanyak 31% dari total kasus tersebut adalah perundungan secara langsung. KPAI sendiri menyoroti fenomena mengkhawatirkan di mana anak usia SD hingga SMP kini menjadi korban terbanyak dari maraknya perundungan. Dan sepanjang tahun evaluasi, aduan kekerasan anak di sektor pendidikan menempati posisi kedua tertinggi secara nasional dari total ribuan aduan yang masuk ke KPAI. Kami soroti ya, kasus bullying yang masih menjadi tantangan dunia pendidikan bersama dengan anggota Komisi 10 DPR RI, Pak Furtasan Ali Yusuf.
7: Wawancara Pro 3.
0: Pagi Pak Furtasan.
8: Ya, pagi Mbak.
0: Bagaimana kabarnya hari ini?
8: Alhamdulillah, baik-baik Mbak.
0: Alhamdulillah. Menyoroti soal kasus bullying yang masih menjadi tantangan di dunia pendidikan sampai dengan sekarang, masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Kalau melihat kondisi saat ini, bagaimana Bapak melihat ya persoalan perundungan di lingkungan pendidikan kita, Pak?
8: Ya, pertama saya tentu prihatin ya atas berbagai kasus kekerasan, kejadian, bahkan kemarin ada yang meninggal ya. Nah, ini tentu ini menjadi apa namanya keprihatinan kita bersama ya. Yang seharusnya kan memang sekolah ini harus menjadi tempat yang aman, nyaman gitu kan. Menyenangkan bagi anak untuk belajar, tumbuh, dan mengembangkan potensi dirinya ya. Jadi tidak boleh lagi ada toleransi terhadap segala bentuk kekerasan di dalam sekolah. Ini harus tegas ya. Nah, dengan beberapa kasus ini, saya melihat ini harus menjadi sebuah momentum untuk mengevaluasi sistem perlindungan kepada anak-anak kita, pengawasan kepala sekolah, ya, serta harus ada tanggung jawab kita semuanya, termasuk orang tua dan pemerintah juga.
0: Nah, dari sisi kebijakan pendidikan sebenarnya apa sih Pak yang perlu menjadi pegangan sekolah ya untuk mencegah dan juga menangani kekerasan terhadap peserta didiknya sehingga tidak ditemukan lagi kasus serupa seperti yang tadi Bapak sempat singgung, bahkan hingga meninggal dunia?
8: Iya, saya kira semuanya harus pengawasan yang ketat ya. Baik dari orang tua, lingkungan sekolah, masyarakat, semua harus ngawasi ya. Dan ini saya kan sudah melihat semacam apa kedaruratan kekerasan di lingkungan pendidikan ini. Ini sudah darurat ya. Karena kekerasan, perundungan yang terus muncul ini menunjukkan bahwa persoalan ini harus ditangani secara serius ya, dan sistematis, tidak boleh secara sporadis. Nah, bullying ini kan tidak bisa dianggap sebagai kenakalan biasa atau tradisi senior kepada junior, kira-kira gitu ya. Ini harus benar-benar secara sistematis, bikin aturan, turunannya, pengawasannya. Satgas-satgas sebenarnya sudah ada di sekolah-sekolah ini. Tapi mungkin levelnya di perguruan tinggi sudah berjalan, alhamdulillah. Di SMA, SMP mungkin ya. Mungkin yang di SD nih, yang harus kita tawasi secara anu ya. Karena di SD itu biasanya, apalagi yang di terpencil-terpencil gitu ya, mungkin juga lupa atau luput dari pengawasan-pengawasan itu gitu.
0: Oke, jadi sejauh ini bagaimana komunikasi yang dijalankan oleh DPR, khususnya Komisi 10 ya, kepada mitra-mitra mungkin untuk pengawasan lebih ketat lagi, Pak?
8: Ya, kalau kita memang gini, Mbak, lebih kepada regulasi-regulasi yang dibuat oleh kementerian. Aturannya seperti apa, apakah sudah mencakup semua itu gitu ya. Nah, terakhir kan kemarin Pak Menteri mengeluarkan surat keputusan yang terkait masalah perlindungan itu semuanya. itu sebenarnya dari sisi regulasi sepertinya sudah ya, sudah ada, sudah cukup ya. Mm-hmm. Nah sekarang persoalannya itu tinggal apa namanya, implementasi di lapangan, nah, Mbak.
0: Itu ya yang menjadi ya, penting juga. Ya. Karena tidak akan sejalan kalau misalnya regulasi kuat tapi implementasi di lapangannya tidak sesuai ya dengan yang diharapkan Pak Furtasan ya.
8: Iya, iya. Mm-hmm. Jadi implementasi ini yang harus kita kontrol bareng-bareng, apakah sudah menyentuh kepada akar-akar persoalan yang ada di sekolah-sekolah ini. Karena lebih kepada satuan pendidikan yang level paling bawah menurut saya kalau yang melihat itu.
0: Okay.
8: Kalau yang SMP kan relatif anaknya sudah remaja, ya kan?
0: Pola SMA pikir juga. Ya, kalau dari yang, tingkat usia iya, juga ya.
8: Kalau SD ini kan lebih kepada diem ya, kalau emang dia terjadi seperti itu murung, diem, nah itu harus benar-benar dicurigai itu.
0: Okay.
8: Kalau emang terjadi anak siswa seperti itu, nih guru harus tanggap ya, kira-kira harus curiga apa persoalan yang terjadi gitu.
0: Oke. Okay. Ya. Kalau berdasarkan laporan-laporan ini kan terus meningkat ya dari KPAI, kemudian kementerian-kementerian juga masih ada temuan-temuan ini. Jadi apa yang perlu diperkuat lagi oleh pemerintah, sekolah, orang tua, bahkan peserta didik sehingga sekolah ataupun tempat menimba ilmu ini menjadi ruang yang aman, nyaman, bebas dari perundungan, Pak Furtasan?
8: Ya, ya kita harus tahu juga penyebabnya sih Mbak. Aha. Pertama kan ini pasti lemahnya pengawasan terhadap apa namanya interaksi antar siswa. Kita kan nggak bisa ngawasin tuh 24 jam.
0: Betul.
8: Kedua, budaya senioritas ya, dan anggapan bahwa kekerasan merupakan bentuk kedisiplinan itu tidak. Kadang-kadang senioritas itu yang kelas tinggi itu kan lebih berkuasa biasanya gitu dibanding anak-anak yang baru.
0: Iya, merasa.
8: Nah, kemudian.
0: Ya.
8: Ya paling penting adalah coba pendidikan agama, pendidikan karakter, ya empati dan pengendalian emosi akan harus kita jaga.
0: Mm-hmm.
8: Nah korban pada umumnya kan penyebabnya takut melapor ya, karena betul, diancam atau khawatir mendapatkan tekanan lebih lanjut ya. Mm-hmm. Nah sekolah ini belum memiliki mekanisme pelaporan biasanya ya, bagaimana penanganan apa pengaduan yang paling efektif ini itu. Nah yang paling penting adalah kurangnya komunikasi biasanya antara orang tua dan pihak sekolah. Nah ini orang tua jangan mempercayakan 100% sama sekolah. Kontrol lah sekali-kali anaknya walaupun sesibuk apapun ya. Komunikasi sama guru, tanya sama guru gitu.
0: Okay.
8: Maka pemerintah paling tidak saya dari Komisi 10 ini mendorong ya. Agar apa pemerintah memperkuat kebijakan pencegahan, penanganan, kekerasan di satuan pendidikan. Lalu apalagi memastikan ya sekolah menjalankan sistem pelindungan peserta didik secara nyata, bukan sekedar memenuhi administrasi selesai, tidak lalu mendorong nih evaluasinya terhadap pelaksanaan program pencegahan ini seperti apa. Nah yang paling penting adalah coba pendidikan ini akhlak ya, pendidikan akhlak, pendidikan karakter, budi pekerti dan penghormatan terhadap sesama itu benar-benar dijalankan. Pancasila itu kan ada ya, diajarkan gitu ya.
0: Okay.
8: Nah yang paling penting adalah meminta evaluasi terhadap sekolah yang lalai dalam menjalankan kewajiban perlindungan ini. Jadi tidak hanya sekedar sanksi kepala sekolah, tidak. Ya, tapi betul-betul evaluasi secara menyeluruh gitu.
0: Oke, tentu ini menjadi pengawasan bersama juga ya Pak Furtasan, karena balik lagi tadi, percuma kalau ada regulasi yang kuat tapi tidak disesuaikan dengan implementasi di lapangan ya, agar masyarakat juga bisa memahami ataupun dari siswa-siswa bisa saling memahami kalau perundungan ini banyak sekali dampak yang bisa ditimbulkan oleh baik itu siswa ataupun sama teman ya. Terima kasih Pak Furtasan pagi ini di Radio Pro 3, semoga kita bisa bincang-bincang lain waktu lagi ya Pak Furtasan ya.
8: Boleh, boleh Mbak. Terima kasih nih atas waktu yang diberikan.
0: Baik, terima kasih banyak Bapak. Selamat beraktivitas. Ya. Selamat pagi.
8: Ya. Ini lagi reses nih di sekolah-sekolah. Saya juga lagi ada di sebuah sekolah ini. Saya
0: terima
8: juga
0: kasih di sela kesibukan ya Pak Furtasan di Area Pro 3. Ya. Terima kasih, selamat pagi. Baru saja kami berbincang dengan anggota Komisi 10 DPR RI, Pak Furtasan Ali Yusuf.
2: Wawancara Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Kementerian Ekonomi Kreatif mendorong distribusi karya penulis dan komikus Indonesia ke pasar global melalui penguatan subsektor penerbitan. Direktur Penerbitan dan Fotografi Kemenekraf, Iman Santosa, mengatakan distribusi menjadi bagian penting dalam rantai nilai penerbitan bersama produksi dan konservasi untuk memperluas jangkauan karya penulis dan komikus Indonesia. Selain itu, pemerintah juga sedang berupaya mengharmonisasi kebijakan perubahan pajak royalti buku menjadi pajak penghasilan final sebesar 1,5% sehingga diharapkan memberi kepastian bagi penulis dan mendorong karya sastra Indonesia menembus pasar global. Kita ke informasi lainnya, antrean panjang kendaraan kembali terjadi di sejumlah SPBU Kota ND, Nusa Tenggara Timur akibat tingginya permintaan masyarakat di tengah terbatasnya pasokan bahan bakar minyak. Selengkapnya dilaporkan Nikolaus Makumeli.
1: Antrian kendaraan kembali terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU dalam Kota ND, Nusa Tenggara Timur beberapa hari terakhir. Antrian dipicu tingginya permintaan masyarakat terhadap bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis Pertalite di tengah keterbatasan pasokan. Supervisor SPBU Gatot Subroto Kilometer 3 Dorotia Gusa kepada RRI mengatakan pasokan Pertalite dari depo ND belum sesuai dengan letter order LO atau permintaan SPBU. Menurutnya, dalam kondisi normal, SPBU Gatot Subroto mengajukan kebutuhan Pertalite sebanyak 16 ribu liter per harinya. Dorotia menjelaskan, akibat keterbatasan stok, SPBU Gatot Subroto hanya menerima pasokan Pertalite sebanyak 8 ribu liter. Jumlah tersebut hanya setengah dari kebutuhan harian yang diajukan SPBU.
2: Kita untuk penebusan, kita tetap seperti biasa normal, penebusan setiap hari itu 16 ribu liter. Cuma memang dari depot memberikan stok ke kami itu 8 ribu. Dan kemarin di hari Sabtu itu memang penyalurannya dari Maumere karena konfirmasi dari depot stoknya kritis sehingga alih suplai dari Maumere. Jadi kita terima 16 ribu. Jadi LO sekarang kita punya LO ready itu masih ada 16 ribu liter, tapi ini hari yang masuk dari depot ND kasihnya 8 ribu liter.
1: Meski pasukan Pertalite terbatas, Dorotia menyampaikan bahwa BBM jenis lain seperti Pertamax masih tersedia. Namun, keterbatasan Pertalite di tengah tingginya permintaan masyarakat turut memicu antrian kendaraan di sejumlah SPBU di Kota ND. Sementara itu, Yefta, salah seorang warga, berharap pihak terkait memberikan perhatian terhadap ketersediaan BBM yang menjadi kebutuhan penting dalam mendukung aktivitas masyarakat dan menggerakkan roda perekonomian. Ia berharap pasokan BBM dapat kembali lancar sehingga antrian yang menyita waktu bisa diminimalisir dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat.
3: Kedepannya pemerintah harus melihat. Karena ini kan kita mau aktivitas, ini kan menghambat tetap yang pekerjaan baik gitu. Kita sebagai ujing, maupun sebagai pegawai yang kami lakukan aktivitas di jalan, ya sudah. Melihat kembali sehingga distribusi baik itu BBM, dan selanjutnya itu harus memperlancar sehingga kita menghambat kita punya.
1: Berdasarkan pantauan RRI, antrian panjang kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2 serta roda 4 jenis pickup mengular sepanjang jalan Gatot Subroto pada Senin 12 Oktober 2026. Dari ND Kota Pancasila, Nikolaus Makumeli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita internasional, serangan rudal Houthi memicu kebakaran terbatas di gedung perusahaan minyak Aramco di Dahran, Arab Saudi. Sementara serpihan rudal yang berhasil dicegat melukai 4 warga dan merusak 15 rumah di Riyadh. Serangan tersebut terjadi setelah koalisi pimpinan Arab Saudi menyerang sejumlah fasilitas minyak di Yaman yang disebut digunakan kelompok Houthi untuk mendukung operasi militer. Ketegangan juga semakin meningkat setelah Amerika Serikat mengisyaratkan kemungkinan bergabung dalam serangan terhadap Houthi, sehingga kelompok tersebut mengancam akan menargetkan kepentingan Amerika Serikat di kawasan apabila Washington turut terlibat dalam serangan. Kabar dari dunia olahraga, Inter Milan kalah 3-4 dari klub Brugge dalam lanjutan Liga Champions di Stadion Giuseppe Meazza Milan dini hari tadi. Setelah bermain imbang 1-1 pada babak pertama, klub Brugge kembali unggul melalui 2 gol Tresu di pada babak kedua. Dan Inter sempat memperkecil ketertinggalan lewat gol kedua Lautaro Martinez. Namun Vermaelen kembali menambah keunggulan klub Brugge sebelum Ange Postecoglou mencetak gol pada masa tambahan waktu. Kemenangan tersebut membuat Inter Milan tertahan di peringkat ke-28 tanpa poin, sementara klub Brugge naik ke posisi ke-18 klasemen sementara dengan koleksi 3 poin.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Menurut saya itu rasanya kayak enak, cuman terkadang sayurnya kurang bervariasi. Kurang jarang dimakan. Kadang beda-beda tapi jangan ganti. Terkadang ada ayam gitu. Tahu, ayam katsu. Terus buah-buahnya pisang, jeruk, sama anggur. Ada juga lengke. Bermanfaat karena bisa menabung uang jajan dan kalau yang nggak bawa uang bisa makan.
2: Ya, hampir 2 tahun ini MBG di sekolah anak saya di SD Aisyah Muhammadiyah 3 Makassar. Saya merasa program ini sangat bermanfaat ya, karena sebagai ibu rumah tangga saya sangat terbantu. Anak saya 3, jadi saya tidak membekali anak-anak saya lagi makanan dari rumah. Dan menu-menunya juga cukup bervariasi. Ya, memang kadang telur, tapi besoknya menunya lain lagi, ada ayam. Dan anak-anak sangat menikmatinya.
3: Kalau dampak MBG ini ya alhamdulillah, karena dari sebelumnya mungkin saya butuh karyawan 2-3 orang, sekarang ya alhamdulillah dengan adanya program MBG ini ibu-ibu rumah tangga di sini sudah dapat pekerjaan supplier ayam. Karena yang di sini rata-rata yang memotong, yang bantu memotong ini ibu-ibu rumah tangga. Harapan saya di MBG ini ya tetap lanjut, karena dampaknya itu di yang tidak punya pekerjaan sekarang sudah ada pekerjaan dengan adanya MBG. Dan sekarang ibu-ibu nganggur cuma di rumah, sekarang ada pekerjaan di sini motong-motong ayam.
4: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Gimana dong?
5: Mana, coba lihat.
4: Nih.
5: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
4: Masa sih?
5: Iya.
4: Perlu ya diupdate?
5: Iya
4: dong. Nanti memori laptopku penuh.
5: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
4: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
5: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
4: Ya iya deh, ya.
0: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
6: Tokoh dunia. Untuk mata yang cantik, lihatlah kebaikan orang lain. Untuk bibir yang indah, berkatalah dalam kebaikan dan ketenangan diri. Berjalanlah dengan pengetahuan bahwa kamu tidak pernah sendiri. Audrey Hepburn. Indonesia menyapa pagi.
7: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan ya siaran kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih menyoroti tentang negara yang boros 2,2 triliun rupiah karena bansos yang tidak tepat sasaran. Temuan BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan mengenai penyaluran bantuan sosial yang tidak sesuai kriteria pada 2025 masih menjadi perhatian masyarakat dalam tata kelola anggaran negara. Temuan ini mencakup sejumlah program, antara lain program Keluarga Harapan atau PKH, bansos sembako, dan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat. Sejumlah penerima tercatat tidak memenuhi kriteria, termasuk keluarga ASN, penerima yang telah meninggal dunia, hingga nama yang tidak ditemukan. Kondisi ini tentu memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan juga langkah pemerintah dalam memastikan bantuan agar benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Pagi ini kami akan perbincangkan bersama dengan tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah, Pak Aditya Laksmana Yuda.
8: Wawancara Pro 3.
7: Pagi Pak Adit.
9: Selamat pagi Mbak Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3 RRI.
7: Terima kasih sudah meluangkan waktunya pagi ini ya. Dari Pro 3. Sehat selalu ya Pak pagi ini.
9: Ya, sehat-sehat Mbak Safira. Terima kasih.
7: Oke, temuan BPK soal bansos yang tidak tepat sasaran 2,2 triliun rupiah. Bagaimana pemerintah menyikapi temuan ini Pak?
9: Ya, tentu setiap temuan penyimpangan di lapangan, apalagi ini melalui lembaga resmi negara yang bertugas mengaudit dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan, tentu menjadi atensi besar pemerintah ya. Karena bagaimanapun juga ini bagian dari evaluasi, bagian dari perbaikan, pembenahan tata kelola dan juga implementasi di lapangan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Ini juga bagian dari mekanisme kontrol yang berjalan dalam hal ini melalui lembaga resmi negara. Dan ini tentu pemerintah akan memberikan atensi atas pelanggaran temuan. Temuan awal dari BPK adanya dugaan, kalau istilahnya tadi pemborosan ya, 2,2 triliun dana bansos akibat tidak tepat sasaran dan juga kelebihan bayar sekitar 28 miliar. Tentu pemerintah akan menindaklanjuti melalui kementerian teknis terkait. Tetapi kalau kita lihat mekanisme di dalam audit negara, itu biasanya sebelum temuan awal ini akan ditindaklanjuti melalui ada mekanisme semacam klarifikasi oleh KL terkait dalam ini Kementerian Sosial. Jadi dari temuan awal nanti Kementerian Sosial atau Kementerian Teknis yang terkait dengan program atau fakta temuan BPK akan menyampaikan penjelasan klarifikasi mengenai temuan awal tersebut. Sejauh mana katakanlah kebenaran atau kebenaran dari temuan tersebut dan nanti akan dijelaskan oleh KL yang terkait. Jadi boleh dibilang Mbak Safira dan pendengar, ini temuan 28 triliun yang disebutkan oleh BPK itu, ini tentu kalau dalam mekanismenya ini sebagai temuan awal. Jadi belum angka final, katakanlah seperti itu. Karena nanti tentu akan ada mekanisme verifikasi, klarifikasi dari Kementerian Teknis terkait bagaimana sebenarnya duduk persoalan yang sesungguhnya, fakta-faktanya seperti apa yang sesungguhnya terjadi di balik temuan 2,2 triliun dan kelebihan bayar 25 miliar itu. Jadi nanti tentu kita tunggu proses berikutnya Mbak Safira. Tetapi secara umum semangat pemerintah tentu apapun temuan di lapangan, baik itu oleh masyarakat, temuan apalagi oleh lembaga resmi yang diberi mandat untuk audit negara, ini akan menjadi perhatian atensi. Tentu kalau memang pada akhirnya nanti ditemukan ada unsur pelanggaran, apalagi mengarah ke pelanggaran pidana, tentu akan diserahkan kepada proses hukum yang berlaku begitu.
7: Oke.
9: Demikian Mbak Safira ya.
7: Ya, persoalan bansos ya Pak Adi, tentu ini sangat menjadi perhatian bersama masyarakat terkait dengan data penerima yang mungkin tidak mutakhir atau tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Pemerintah juga kita tahu sedang memperkuat DTSN ya Pak, data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Nah, sejauh mana pembenahan data ini menjadi prioritas pemerintah untuk mencegah ya kesalahan penyaluran yang terulang di kemudian hari?
9: Ya, jadi kalau kita lihat temuan, kembali lagi sedikit ke temuan awal BPK mengenai dugaan penyimpangan 2,2 triliun ini di tahun 2025, kita perlu melihat juga bahwa pada saat itu sedang ada transisi basis data pemerintah untuk penyaluran program-program sosial. Sebelumnya ada pemerintah basis data yang digunakan pemerintah itu berserakan lah kurang lebih seperti tadi. Jadi tidak tunggal, ada data terpadu kesejahteraan sosial DTKS, kemudian juga ada Reksosek, registrasi sosial ekonomi maupun P3KE ya, pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Pada awalnya itulah basis data yang digunakan oleh pemerintah. Dan tentu dengan basis data yang tidak tunggal, katakanlah terpecah-pecah seperti ini, ada potensi ketidaksesuaian data satu sama lain begitu. Dan mulai 2025 itu memang melalui Inpres 4 2025 mengenai pembentukan DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, itu pemerintah beralih basis datanya dari tadi tiga basis data yang terpisah-pisah menjadi data tunggal DTSEN. Sehingga kita melihat pada 2020 memang itu ada periode transisi ya. Ada kemungkinan memang yang terjadi temuan BPK ini adalah bagian atau konsekuensi dari proses transisi ini gitu.
7: Ini tapi jadi ini salah satu faktor ya Pak Adit berarti ya?
9: Bisa jadi, okay. ada kemungkinan seperti, tapi tentu ini sekali lagi Mbak, meskipun untuk proses transisi tentu ini bukan semacam excuse ya bagi pemerintah kalau memang ada pelanggaran, bagaimana juga tetap ketepatan sasaran penyaluran program bantuan sosial, apalagi itu menyangkut anggaran negara itu kan memang harus benar-benar valid gitu. Tetapi ya tadi maaf, kita lihat, kita juga tidak bisa melihat memungkiri fakta objektif di 2025 itu sedang masa transisi peralihan basis data begitu. Bisa jadi itu mungkin menjadi salah satu faktor gitu. Dan tadi menjawab pertanyaan Mbak Safira memang sejak 2025 itu sampai dengan sekarang 2026 memang pemerintah menggunakan basis data tunggal yaitu DTSN, DTSN data tunggal sosial ekonomi nasional yang di bawah pengelolaan BPS gitu. Jadi dan ini memang tentu kalau namanya data sosial ekonomi itu kan sifatnya memang dinamis Mbak ya. Hari ini seseorang bisa masih bekerja, tapi bisa jadi bulan depan dia kehilangan pekerjaan, dan itu tentu mempengaruhi posisi dia di dalam DTSN itu. Jadi sifat dinamis inilah yang memang kadang-kadang berpotensi menyebabkan ada penyimpangan di lapangan, dan inilah yang pemerintah terus memperkuat mekanisme pemutakhirannya. Jadi kalau kita lihat di DTSN itu sendiri ada mekanisme pemutakhiran itu setiap 3 bulan sekali begitu. Kumpulkan data-datanya, ada pemutakhiran, tetapi di luar itu masyarakat bisa melakukan pemutakhiran secara mandiri begitu. Jadi setiap saat bisa melakukan pemutakhiran mandiri tanpa harus menunggu 3 bulan. Mungkin 3 bulan terlalu lama untuk dia yang sebelumnya harusnya masuk sebagai kelompok penerima pada desil yang memang menjadi kelompok sasaran penerima, sebelumnya dia tidak masuk dan seharusnya sekarang dia masuk. Kalau harus menunggu 3 bulan tentu dia akan menunggu terlalu lama sehingga tidak bisa menikmati atau menerima manfaat yang memang sudah diberikan oleh negara. Dan disitulah masyarakat bisa melakukan pemutakhiran secara mandiri, baik melalui DTSN sendiri, melalui cek bansos, kemudian bisa mengunggah data-data sebagai bukti bahwa dia memang layak sebagai penerima. Tapi tentu itu tetap melalui proses verifikasi di lapangan oleh dalam hal ini oleh BPS atau oleh Kementerian Sosial sebagai pihak yang bertanggung jawab atau pengampu dari program bansos itu.
7: Nah, kalau ke depan masih ditemukan nih penerima yang tidak memenuhi kriteria Pak Adit, bagaimana mekanisme untuk koreksi dan juga pertanggungjawabannya? Sementara si penerima ini tidak melapor ya untuk verifikasi data dan segala macam.
9: Biasanya kebiasaan warga kan kalau memang menerima yang bukan haknya dia diam saja.
7: Ini rezeki saya mungkin seperti itu ya Pak Adit.
9: Kalau dia berhak tapi tidak berhak baru dia akan ya tentu ini diperlukan memang kita di fungsi dari pemutakhiran data ya. Jadi pemutakhiran data tidak hanya dari BPS mengenai apakah dia masuk desil 1 sampai 4 yang memang katakanlah itu menjadi kriteria penerima atau atau di luar desil itu. Di sini juga diperlukan peran dari pendamping lapangan ya, dari aparat-aparat di lapangan yang melihat bisa melihat secara faktual kondisi-kondisi warganya, tetangganya, sehingga itu juga bisa melakukan pelaporan-pelaporan seandainya sekiranya memang terjadi perubahan atau dinamika di lapangan terkait dengan siapa yang berhak dan siapa yang tidak lagi berhak menerima manfaat dari bansos gitu. Dan tadi kalau menjawab Pak Safira bagaimana tindakannya, ya tentu itu harus ada tindakan koreksi melalui temuan dalam temuan BPK, kemudian dari kementerian terkait melakukan verifikasi. Kalau memang ada setelah proses verifikasi itu memang nyata-nyata ada penyimpangan dalam penyaluran anggaran, ya harus ditelusuri. Artinya yang tidak berhak yang harus dia harus dikeluarkan atau dicoret dari daftar penerima. Demikian pula juga apakah ditelusuri ada unsur-unsur katakanlah kesengajaan atau tidak, dan sekiranya memang harus masuk ke ranah proses hukum ya memang harus ada proses kesana begitu sebagai bagian dari pertanggungjawaban dari pemerintah sebagai penyelenggara program bansos ini.
7: Oke, sebagai penutup Pak Adit, mungkin terakhir masyarakat perlu memahami juga ya apa yang perlu mereka pahami ketika temuan ini mencuat di publik ya dengan angka yang fantastis 2,2 triliun rupiah, tentu pemerintah perlu meluruskan ya terkait dengan pemikiran dari masyarakat. Silakan.
9: Baik. Jadi begini Mbak Safira, mungkin masyarakat perlu memahami juga, jadi melalui dialog seperti ini, terima kasih kepada RRI juga memberi kesempatan kepada pemerintah melalui Bakom untuk menjelaskan persoalan ini. Jadi perlu dipahami bahwa temuan BPK itu adalah sebagai temuan awal yang akan diverifikasi oleh Kementerian Teknis. tentunya ini sebagai proses yang memang harus dilakukan gitu. Apa sebenarnya duduk masalahnya, apakah benar penyaluran itu salah sasaran, tentu nanti akan ada penjelasan-penjelasan dari kementerian teknis yang pengampu program, dalam ini Kementerian Sosial begitu. Dan tentu kita juga berharap masyarakat juga bisa melakukan pengawasan, juga membantu melakukan pengawasan dengan tadi misalnya ada warga di sekitarnya yang secara sosial ekonomi memang sudah tidak berhak, tetapi diketahui masih menerima katakanlah bansos, ya jangan ragu-ragu untuk melaporkan kepada perangkat pemerintah yang ada di sekitarnya. Demikian pula sebaliknya, juga memang melihat ada warga sekitarnya yang tidak menerima program bansos, padahal secara sosial ekonomi memang diketahui yang bersangkutan itu berhak untuk menerima, ya bisa berinisiatif untuk melaporkan begitu, sehingga mereka bisa masuk ke daftar. Jadi pemerintah tentu juga berharap, karena ini kan menyangkut sekian ratus juta ya keluarga warga,
7: yeah.
9: Tentu ini pemerintah tidak bisa berdiri sendiri, berjalan sendiri, tidak perangkat pemerintah tidak cukup untuk melakukan pemantauan dan pemutakhiran data menjangkau semuanya. Okay. Gitu. Karena itu memang dalam hal ini peran dan kepedulian masyarakat sangat diharapkan untuk membantu sehingga program-program pemerintah ini bisa berjalan sebagaimana apa yang diharapkan dan tepat sasaran.
7: Demikian, okay. Perlunya partisipasi aktif juga dari masyarakat. Baik.
9: Yeah, yeah.
7: Terima kasih banyak Pak Adit atas waktunya pagi ini. Kita bincang lagi di lain waktu ya Pak Adit ya.
9: Yeah, terima kasih Mbak Safira.
7: Selamat pagi. Baru saja kami berbincang dengan tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah, Pak Aditya Laksmana Yuda.
10: Wawancara Pro 3. Indonesia Menyapa Pagi.
7: Pagi ini kami berbarui juga informasi dari reporter kami. Kasus ISPA di Kota Ambon meningkat sejak September hingga Oktober 2026 seiring musim kemarau dan juga dampak dari karhutla. Selengkapnya dilaporkan oleh Lina Tehupuring. Lina.
11: Ya, pendengar, dapat kami informasikan bahwa kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Ambon mengalami peningkatan sejak September hingga awal Oktober 2026 di tengah kondisi musim kemarau dan dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dinas Kesehatan Kota Ambon mencatat sekitar 3.000 kasus ISPA pada September hingga Oktober dan meningkat dibandingkan Agustus yang mencapai sekitar 2.000 kasus. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Ambon, Remes Tale, mengatakan peningkatan kasus mulai terlihat berdasarkan laporan mingguan dan tren peningkatan juga mulai terpantau pada awal Oktober 2026. Menurutnya, peningkatan kasus ISPA tidak hanya berkaitan dengan dampak kabut asap karhutla, tetapi juga kondisi kekeringan akibat fenomena El Nino. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kualitas udara yang memburuk dan dampak terhadap kesehatan saluran pernapasan masyarakat. Di mana secara kumulatif jumlah kasus ISPA di Kota Ambon selama Januari hingga September 2026 mencapai sekitar 25.672 kasus. Dinas Kesehatan pun terus memantau perkembangan kasus melalui laporan harian dari puskesmas dan juga rumah sakit untuk memastikan masyarakat memperoleh penanganan sedini mungkin.
12: Pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit untuk selalu memonitor terkait dengan kasus-kasus ISPA atau kasus-kasus terkait dengan dampak asap ini di masyarakat.
11: Namas Saleh juga menambahkan bahwa Dinas Kota Ambon saat ini juga mengintensifkan edukasi mengenai pencegahan gangguan pernapasan akibat paparan asap. Masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak mendesak, menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan jika mengalami keluhan gangguan pernapasan. Demikian dari Kota Ambon, Lina Tehupuring, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pemerintah Kota Bau-Bau menggelar Bursa Kerja atau Job Fair hingga esok di gedung PLUT UMKM dengan menyediakan 723 lowongan kerja untuk membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat. Bergabung bersama kami Afriansyah Putra dari Bau-Bau. Afriansyah?
13: Ya baik, sebanyak 723 lowongan kerja tersedia dalam Bau-Bau Job Fair 2026 yang digelar Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau di gedung PLUT UMKM. Kegiatan yang melibatkan 16 perusahaan ini menawarkan peluang kerja di dalam dan luar negeri dengan 169 pencari kerja telah memasukkan berkas lamaran hingga pagi ini. Dari total lowongan tersebut, sebanyak 295 posisi disediakan untuk penempatan di dalam negeri, khususnya di bau-bau. Sementara itu 442 lowongan kerja lainnya ditujukan untuk penempatan di luar negeri dengan negara tujuan meliputi Malaysia, Taiwan, Hong Kong sesuai ketentuan penempatan tenaga kerja. Lowongan kerja yang tersedia mencakup bidang perhotelan, perbankan, keuangan, retail, penjualan, serta makanan dan minuman. Pencari kerja dapat mengikuti proses rekrutmen langsung dan menyerahkan berkas lamaran kepada perusahaan sesuai persyaratan yang ditetapkan. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim mengapresiasi penyelenggaraan Job Fair karena mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Yusran berharap masyarakat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperoleh pekerjaan sekaligus membantu menekan angka pengangguran di Kota Bau-Bau.
14: Ini kan merupakan satu daya ajang untuk masyarakat untuk bisa memanfaatkan, karena di sini kita cari ruang untuk bekerja. Tinggal kita bagaimana untuk memanfaatkan, karena yang kami lihat tadi yang dibukakan ruang itu 700 sekian. Nah, kalau memang ini bisa dimanfaatkan, bahkan yang terbesar itu untuk luar negeri. Soalnya yang dibutuhkan itu 442 orang. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan oleh warga Bau-Bau yang membutuhkan pekerjaan.
13: Selain rekrutmen langsung dan penerimaan berkas lamaran, Bau-Bau Job Fair 2026 juga menyediakan layanan konsultasi pasar kerja. Kemudian panitia juga menghadirkan layanan pengecekan desil serta pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Bau-Bau Job Fair 2026 berlangsung pada 12 hingga 15 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Bau-Bau ke-485 dan HUT ke-25 Kota Bau-Bau sebagai daerah otonom. Dari Kota Bau-Bau, Afriansa, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Daftar pemilih tetap atau DPT untuk pemilihan Kapital Laung 2026 di Kabupaten Kepulauan Sangihe tercatat sebanyak 65.103 pemilih. Selengkapnya dilaporkan Alfa Mauri. Alfa.
15: Daftar pemilih tetap DPT pemilihan Kapital Laung 2026 di Kabupaten Kepulauan Sangihe tercatat sebanyak 65.103 pemilih. Jumlah tersebut memperhitungkan ketentuan kelebihan surat suara sebesar 2,5%. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Atiyah Kirana Taidi, menjelaskan surat suara cadangan disiapkan untuk mengantisipasi kerusakan saat pemungutan suara. Surat suara tersebut tidak diperuntukkan bagi masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT. Ketentuan ini perlu dipahami masyarakat agar tidak keliru mengenai mekanisme penggunaan hak pilih dalam pilkades. Pemilih yang belum terdaftar tidak otomatis dapat memberikan suara hanya dengan menunjukkan kartu tanda penduduk KTP. Atiyah menegaskan mekanisme pilkades berbeda dengan pemilihan kepala daerah yang mengenal daftar pemilih tambahan. Karena itu, masyarakat perlu memastikan namanya telah terdaftar sebelum hari pemungutan suara.
16: Ya, jadi DPT kita itu ada 65.103, itu sudah ditambah dengan 2,5%. Pada saat ini ada yang mengira bahwa ketika ada masyarakat yang belum terdata, itu bisa ditambahkan pada saat hari H untuk melakukan pemilihan Kapital Laung. Namun ini tidak seperti itu kalau pilkades. Jadi kelebihan surat suara 2,5% itu digunakan ketika ada surat suara yang rusak, tidak untuk digunakan bagi masyarakat yang belum masuk dalam DPT.
15: Pemilihan Kapital Laung serentak di Kabupaten Kepulauan Sangihe dijadwalkan berlangsung pada 21 Oktober 2026 di 117 kampung. Masyarakat diharapkan memahami ketentuan pemilih dan menggunakan hak suara sesuai aturan yang berlaku. Dari Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, Alfa Mauri terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni berkomitmen memberi pelayanan kepada warga pesisir yang sulit mengakses fasilitas kesehatan dengan menggunakan kapal Bintuni Sehat. Selengkapnya dilaporkan Dina Rianti. Dina.
17: Ya, Saudara, Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni hingga saat ini terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada warga di sekitar pesisir yang selama ini sulit mengakses fasilitas kesehatan. Komitmen ini dinyatakan dengan melaksanakan layanan kesehatan bergerak keliling ke 10 distrik pesisir yang ada di Teluk Bintuni dengan menggunakan kapal Bintuni Sehat. Kapal Bintuni Sehat ini memiliki fasilitas yang lengkap,

0: pelayanan dengan menggunakan kapal dari Jakarta ya, pelayanan di daerah PTT bisa terjangkau semua dengan
1: Dina. Silakan
2: dilanjutkan. Saudara, dari 188 pasien yang dilayani, ada sekitar 184 orang yang merupakan orang asli Papua yang merasakan dari kesehatan bergerak ini. Dan itu paling banyak adalah penyakit infeksi saluran pernafasan atas, kemudian yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Dan selain itu juga mereka melakukan operasi di atas kapal, dan memang kapal Bintuni Sehat ini selama ini sering digunakan oleh dinas kesehatan untuk berkeliling ke daerah pesisir untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Demikian laporan dari Teluk Bintuni. Dinda Rianti melaporkan RRI Udara untuk Indonesia.
1: Kodim 1613 Sumba Barat membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD di Desa Linggulango Tanarigu melalui pekerjaan sumur bor pembangunan jalan tani dan MCK umum. Selengkapnya dilaporkan Jerry Lende. Jerry.
3: Ya, betul sekali saudara dan pemirsa RRI di mana pun Anda berada. Kami dapat melaporkan dari Kabupaten Sumba Barat, tepatnya di Kodim 1613 Sumba Barat, di mana saat ini program TNI Tentara Menunggal Membangun Desa itu dilaksanakan oleh Kodim 1613 Sumba Barat di Kecamatan Tanarigu, Desa Linggulango. Dan kegiatan tersebut sudah berlangsung pembukaannya pada tanggal 13 Oktober 2020 kemarin. Dan saat ini kegiatan itu sedang berlangsung untuk pembangunan jalan dan sejumlah program yang sudah diagendakan oleh Kodim 1613 ini dalam mewujudkan atau menyelesaikan program TNI atau TMMD di Sumba Barat. Nah, seperti apa pelaksanaan program ini, saudara? Saya sudah bergabung dengan Mayor Infanteri Idris selaku Kepala Staf Kodim 1613 Sumba Barat, ya. Wadan Satgas TMMD dalam kapasitasnya di program TMMD ini, beliau adalah Wadan Satgas TMMD, dan saat ini saudara akan menyampaikan secara langsung apa saja program-program yang kemudian dilangsungkan melalui program TMMD ini. Selamat siang Pak Kasim.
4: Selamat siang Om Jerry.
3: Ya. Pak Kasim, apa saja program-program yang akan dilaksanakan dalam program tentara menunggal membangun desa ini selaku Wadan Satgas ini seperti apa, Pak?
4: Baik, selamat siang, Om Jerry. Saat ini Kodim 1613 Sumba Barat mendapat kehormatan melaksanakan TMMD ke-130. Adapun sasaran fisik itu ada tiga, yaitu jalan usaha tani sepanjang 850 meter dengan lebar 3 meter, kemudian pembangunan sumur bor dan MCK. Sedangkan untuk sasaran non-fisik ada 10 sasaran fisik. Di antaranya penyuluhan dan pengobatan gratis, nanti ada penanaman pohon, pembersihan fasilitas umum, kemudian penyuluhan-penyuluhan lain. Nanti akan kita kolaborasikan dengan dinas-dinas terkait. Demikian menjadi.
3: Ya, kegiatan TMMD ini berlangsung dari kapan atau berapa waktu lama?
4: Sesuai dengan kalender yang telah kita buat, bahwa kegiatan TMMD ini kita berlangsung dari mulai tanggal 13 Oktober sampai dengan tanggal 11 November 2006.
3: Baik, terima kasih Pak Kasim. Dan saudara, bahwa tadi sudah disampaikan oleh Kasim bahwa beberapa kegiatan non-fisik itu akan dilangsungkan selama 30 hari ke depan dalam program TMMD ini, dan diharapkan kolaborasi dan keterlibatan semua pihak dalam menyukseskan program ini itu, baik itu pemerintah daerah, pemerintah desa, dan juga masyarakat setempat itu dapat menerima program ini dengan baik, sehingga kemudian dampak dari program ini dapat dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Sumba Barat. Saya Jerry Lende, kembali ke Pro3 dari Terjun Udara untuk Indonesia.
5: Memori kolektif bangsa. Nama Cipto Mangunkusumo tercatat tebal dalam tinta sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia sebagai salah satu pendiri Indisip Party, organisasi politik pertama dalam sejarah Indonesia. Anhar Gonggong, sejarawan Indonesia, memberikan tanggapannya

0: terhadap Cipto Mangunkusumo.
1: Indisi partai itu adalah partai yang progresif, yang melakukan kritik. Bahkan Bung Karno, kalau tidak salah, di dalam Dibawah Bendera Revolusi juga menyebutkan bahwa dengan indisi partai itu sebenarnya dengan menggunakan istilah nasionalisme Hindia, itu yang merupakan yang juga memberikan satu inspirasi tertentu pada Bung Karno. Karena ini dianggap bersifat anti Belanda, anti kolonial, akhirnya organisasi ini dibubarkan dan Dr. Cipto ditangkap, dibuang.
0: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
2: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: Menyapa Pagi.
1: Pendengar, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan penyelundupan emas Indonesia ke luar negeri kini semakin besar. Hal ini terlihat dari semakin besarnya penindakan dan juga barang bukti yang berhasil diamankan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC Kementerian Keuangan. Total penindakan ekspor emas ilegal yang dilakukan sepanjang tahun ini telah mencapai 94 kali atau naik 3.033,3% dibandingkan dengan periode 2025 sebanyak 3 kali. Dan adapun barang bukti yang berhasil dihimpun adalah 353 kg emas atau naik 12.076,9% dibandingkan pada periode tahun lalu yang sebesar 2,90 kg. Dan kasus penyelundupan emas ini tentu menjadi perhatian seiring dengan meningkatnya angka pengungkapan, dan lonjakan ini tentu memunculkan pertanyaan ya, mulai dari modus yang digunakan pelaku, bagaimana terkait dengan jalur penyelundupan, bahkan potensi kerugian negara akibat praktik ilegal ini. Kami akan membahasnya bersama dengan Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta, Iputu Agus Arjaya.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi, Pak Agus.
2: Selamat pagi, Mbak Safira.
1: Salam sehat, Bapak.
2: Salam sehat dan sukses selalu, Mbak Safira.
1: Amin, semoga sukses untuk kita semua. Muncul angka kenaikan penyelundupan emas ya, Pak, hingga 12.000% diungkapkan oleh Menteri Keuangan. Boleh dijelaskan, Pak, angka ini merujuk pada apa dan bagaimana perbandingannya dengan periode-periode sebelumnya? Kenapa melonjak sekali?
2: Baik, baik. Sebelum saya menjelaskan angka, mungkin saya akan sampaikan dulu kenapa di tahun ini yang kelihatan terjadi pelonjakan yang sangat signifikan ya. Mm-hmm. Karena ini tidak lepas dari adanya kebijakan pemerintah dengan Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 80 tahun 2025. Itu berlaku mulai tanggal 23 Desember tahun 2025. Di mana intinya dalam aturan tersebut, kalau dilakukan ekspor emas, itu ada beberapa bentuk komoditi emas yang dikenakan bea keluar.
1: Okay.
2: Ya. Mm-hmm. Yang kedua, ada beberapa bentuk emas itu wajib memenuhi ketentuan pembatasan. Ketentuan pembatasan itu adalah harus melampirkan laporan surveyor. Nah, ini aturan dari Kementerian Perdagangan. Begitu aturan ini dikenakan, akhirnya mulailah para pengekspor ini mencari cara-cara yang mencoba cara-cara ilegal. Nah, kenaikannya itu signifikan terjadi di tahun ini. Nah, karena kami di semua bandara bersinergi menghalau jangan sampai ada keluar tidak memenuhi ketentuan yang saya sebutkan tadi.
1: Ya.
2: Nah, itu Mbak.
1: Oke, jadi dengan pengetatan ya, aturan yang lebih ketat lagi, makanya angkanya melonjak drastis gitu ya, Pak Agus?
2: Betul, betul Mbak Safira.
1: Oke, nah dari pengungkapan ini, Pak, ada tidak pola ya, ataupun tren baru untuk upaya penyelundupan emas yang mungkin menjadi perhatian juga nih untuk petugas di lapangan?
2: Baik, ini karena ini aturannya baru tahun ini juga selalu menjadi review kami, bahkan review mingguan, menjadi review bulanan. Penyelundupan ini yang bisa kita ambil jadikan acuan oleh teman-teman di lapangan adalah modusnya selalu berubah. Bahkan kami di Soekarno-Hatta ya, ini kejadian nyata di Soekarno-Hatta, modusnya itu ada yang sampai dimasukkan ke dalam bagian tubuh. Maaf ini ke bagian anus maupun vagina wanita. Seperti penyelundupan narkotika. Nah, kemudian ada juga dilekatkan atau kita sebut body wrapping, dilekatkan di paha, kemudian dia berusaha melintas. Nah, kemudian ada juga ditaruh dalam bentuk serbuk di popok bayi, kemudian penumpang. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian dari teman-teman lapangan. Modusnya selalu berubah. Yang terakhir kami tangkap itu minggu kemarin, bahkan itu dimasukkan ke speaker, jadi ke alat elektronik. Ini kemudian yang jadi perhatian juga, kami juga harus menginfokan ke semua teman-teman petugas bandara seluruh Indonesia ada perubahan pola-pola dan modus-modus lain, sehingga ini menjadi acuan pengawasan dari teman-teman lapangan.
1: Beragam sekali ya, dengan berbagai cara, tapi akhirnya terdeteksi juga oleh mesin yang punya, yang dipunyai oleh Bea Cukai. Nah, kalau dari temuan-temuan di lapangan itu, negara mana Pak yang paling sering menjadi tujuan untuk penyelundupan emas ini?
2: Nah, ini kami juga lihat ada berpola di sini, Mbak Safira.
1: Yeah.
2: Di awal itu, begitu di bulan Februari ya, kami melakukan analisa, identifikasi masalah, kami mulai menemukan anomali di sana.
1: Mm-hmm.
2: Kemudian kami berusaha mencari apakah ada di sini pelanggaran-pelanggaran. Kemudian kami menangkap itu awalnya adalah warga negara India tujuan Middle East, tujuan Dubai. Nah, kemudian Dubai, kemudian kami halau, termasuk yang di penangkapan besar itu di Bandara Halim, itu tujuannya juga sama, yang menggunakan private jet. Nah, kemudian setelah itu kami juga menangkap banyak warga negara China, tujuannya adalah ke Hong Kong. Itu yang ada satu penangkapan ada 7 orang, 2 orang, lumayan banyak itu. Kemudian terakhir-terakhir, ini malah menggunakan kurir orang Indonesia, tujuannya Thailand. Sudah ada tujuan Thailand, ada tujuan Malaysia, dan tujuan Singapura. Seperti itu, Mbak Safira.
1: Oke, berarti negaranya masih kawasan Asia ya, Pak?
2: Masih kawasan Asia, dan ada tadi saya sebutkan ke India juga.
1: Oke, dengan beragam sekali tadi ditemukan modusnya. Nah, dari kasus-kasus yang ditemukan ini, apakah emasnya diselundupkan lebih banyak berupa perhiasan, Pak? Atau mungkin emas batangan, atau mungkin dari bahan baku emasnya sendiri?
2: Iya, tadi saya belum menjelaskan dari roh dari PMK 80 tahun 2025. Roh itu kan tujuan kenapa aturan itu dibuat. Itu kan sebetulnya mendukung, satu adalah mendukung hilirisasi. Hilirisasi ini bagaimana kita jangan mengekspor bahan baku. Bagaimana kita bisa mengekspor barang-barang yang mempunyai value added atau nilai tambah. Dengan adanya nilai tambah, sebetulnya ini menunjukkan kita memberikan kesempatan lapangan kerja.
1: Okay.
2: Kemudian kita juga mengekspor barang yang value-nya tinggi, sehingga tentunya bermanfaatan buat negara lebih tinggi. Nah, kemudian adalah yang kedua rohnya, bagaimana dengan aturan baru ini bisa mensupport industri dalam negeri, kebutuhan dalam negeri. Sehingga nanti misalnya ada perusahaan perhiasan dan sebagainya ini bisa tidak kekurangan bahan baku. Sehingga dibatasi dengan adanya bea keluar dan aturan lartas tadi. Jadi itulah rohnya, sehingga sasarannya adalah bagaimana nanti kita bisa mengekspor barang-barang perhiasan yang sudah mempunyai value added, tidak dalam bentuk bahan baku. Seperti itu, Mbak.
1: Nah, dengan beragam sekali modus tadi juga dengan cara ya, bagaimana penyelundupan ini dilakukan, teknologi apa sih Pak yang dilakukan untuk pemeriksaan ya, untuk mendeteksi emas yang disembunyikan atau mungkin tidak dilaporkan oleh penumpang, Pak?
2: Ya, ini teknis kami di lapangan ya.
1: Ya.
2: Jadi yang kami gunakan di lapangan tentunya adalah bekerja, pertama adalah menguatkan intelijen, tim intelijen kami, kemudian kami menguatkan tim penindakan kami, kemudian kami juga disupport dengan alat-alat bantu, misalnya pendeteksi emas.
1: Yeah.
2: Kemudian kami yang paling penting itu adalah bersinergi, Mbak. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kami bersinergi dengan aviation security atau yang dikenal dengan APSEC. Kami bersinergi dengan imigrasi, kami bersinergi dengan Mabes Polri juga dalam penanganan perkaranya. Sehingga dari sinergi ini, kami bisa melakukan deteksi awal, kemudian kami juga bisa melakukan monep, evaluasi. Ini sebenarnya jaringannya, jaringan mana saja yang ada terkait dengan pembawaan emas ini.
1: Oke, nah setelah emasnya disita nih Pak, dengan proses tadi, metode ataupun teknologi tadi, proses penanganannya seperti apa untuk menelusuri ya pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap penyelundupan ini?
2: Baik, jadi dari kasus yang kami tangani ini kan sangat banyak ini, di Suta saja hampir 60 kasus dalam tahun ini.
1: Oke, 60 kasus panjang periode Januari hingga September atau hingga Oktober, Pak?
2: Betul, dari Januari sampai September.
1: Oke.
2: Nah, kemudian dari semua kasus itu, ada yang kami lakukan penyidikan, karena Bea Cukai adalah penyidik khusus mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan dengan berkoordinasi dengan Korwas Polda Metro Jaya. Nah, dari penyidikan ini tentunya barang emas yang kita sita ini akan menjadi barang bukti yang nanti akan dilakukan pemeriksaan tersangka dan barang bukti sampai ke pengadilan. Nanti setelah nanti putusan di sana, kemungkinan akan sesuai dengan putusan hakim, akan dilelang atau seperti apa. Nah, kemudian yang kedua penanganannya adalah terhadap barang-barang emas yang kami tahan yang belum cukup alat bukti, ada yang ditinggalkan oleh orangnya. Orangnya tidak datang-datang.
1: Oh, okay. Nah,
2: ini juga nanti, karena ini orang asing banyak, ini akan kami lakukan proses administrasi dengan menetapkan status barang ini menjadi barang dikuasai negara, kemudian barang milik negara yang nantinya akan bisa dilakukan peruntukan sesuai dengan izin Menteri Keuangan. Apakah itu dilelang atau dihibahkan ke negara dan sebagainya. Okay.
1: Nantinya akan menjadi penerimaan negara, seperti itu Pak?
2: Yang ujung-ujungnya kita harapkan akan menjadi penambahan pundi-pundi penerimaan negara untuk pembangunan bahasa Pirang.
1: Nah, kalau bicara soal potensi kerugian negara nih Pak, dari praktik ini, estimasinya berapa sih Pak total kerugian kita?
2: Kalau ini sebetulnya belum kita bicara kerugian negara ya, untuk yang barang yang penanganannya secara administrasi. Kalau kita lihat, ini kan barang ini barang yang mempunyai value added tinggi. Satu gram aja sekitar 2,5 juta sampai 6 juta per gram. Kami tangkap di Soekarno-Hatta ini kan sudah mencapai hampir 100 kilo. Hanya di Soekarno-Hatta. Kemudian secara nasional tadi juga disebutkan nilainya sangat signifikan tinggi ya. Kalau kita perkirakan itu kan biaya keluarnya itu sekitar 10% Mbak Safira. 10% dikalikan tinggal dikalikan aja angka yang tadi, ini nilainya cukup signifikan. Kalau itu kita hitung potensi penerimaan biaya keluar yang tidak ditagih. Tetapi ada dimensi lain kerugian negara. Seandainya ini barang-barang ini berasal dari emas ilegal, tentunya ini kerugian negara tidak hanya bisa dihitung dari biaya keluar. Kerusakan lingkungan dan sebagainya itu juga menjadi variabel yang bisa diakibatkan dari adanya kegiatan ilegal tersebut.
1: Okay. Jadi apa yang perlu diketahui oleh masyarakat ketika mereka membawa emas ya dari luar negeri ke Indonesia ataupun sebaliknya sehingga tidak melanggar ketentuan dari negara tertentu Pak, termasuk Indonesia?
2: Baik, ini pertanyaan yang sangat saya tertarik ini dan penting, bahwa biaya cukai ini pendekatannya ada dua. Pendekatannya hard approach atau pendekatan yang agak keras, yaitu dengan penindakan, penyidikan, dan sebagainya. Kewenangan itu ada di biaya cukai. Pendekatan kedua dengan soft approach. Jadi yang hard approach tadi kita sudah bahas, kita ada yang tindak, ada yang kita sita barangnya, kata kita jadikan barang milik negara. Tentunya ini akan kita harapkan menjadi efek jera di para penyelundup. Kemudian soft approach-nya adalah edukasi kepada masyarakat bahwa kalau membawa emas ke luar negeri, tolong laporkan ke bea cukai. Nanti akan diarahkan oleh tim kami, tim layanan kami, nanti di sana harus membuat dokumen, Mbak. Namanya dokumennya adalah pemberitahuan ekspor barang. Kemudian di sana juga ada beberapa nanti bentuk emas yang perlu perizinan. Perlu perizinan dari sesuai dengan amanah peraturan Menteri Perdagangan. Di sana harus ada laporan surveyor. Laporan surveyor itu intinya adalah mengatur tentang asal-usul, bagaimana asal-usul barang itu terjadi. Nah, ini juga penting tahu masyarakat. Jadi harus nanti membayar biaya keluar dan memenuhi ketentuan peraturan perdagangan berupa itu, Mbak.
1: Baik. Terima kasih banyak Pak Agus. Semoga masyarakat juga bisa lebih memahami ya bagaimana mekanisme terkait dengan membawa emas ya keluar masuk dari lintas negara. Terima kasih Pak Agus atas waktunya pagi ini di RRI Pro 3. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Terima kasih Mbak Safira. Salam sehat selalu.
1: Salam sehat selalu. Demikian pendengar, Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai TPC Soekarno-Hatta, Bapak Iputu Agus Arjaya.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pendengar, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Indonesia Menyapa Pagi. Selanjutnya ada rekan saya Risti Rusato yang akan melanjutkan rangkaian Indonesia Menyapa Pagi hingga siang nanti. Saya Safira Amalia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Risti Rustarto bersama Anda. Kami akan menghadirkan beberapa informasi dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini.

0: Pendengar, kami akan hadirkan informasi yang pertama yaitu dari Menteri Perindustrian Republik Indonesia yaitu Muhammad Sarmuji yang mengatakan kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2026 di mana menjadi kesempatan bagi industri nasional untuk meningkatkan kualitas produk sekaligus memperkuat daya saing di pasar global. Hal tersebut dilakukan dalam mendukung pelaksanaan dan Kementerian Perindustrian menyiapkan pendampingan melalui unit pelaksana teknis atau UPT di berbagai daerah. Salah satunya Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri atau yang disingkat BBSP JPPI Semarang. Dan ternyata melayani industri kecil, industri menengah di sektor makanan minuman Jawa Tengah. Pemerintah juga berharap sertifikasi halal tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tapi juga menjadi nilai tambah bagi produk nasional sehingga semakin dipercaya oleh konsumen dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Akibat kemarau panjang, harga cabai rawit di pasar tradisional Mamuju mengalami kenaikan, bahkan saat ini harganya mencapai Rp120.000. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi bersama rekan saya, Dimas.
1: Naik 80, baru 100, sekarang sudah mencapai 120 ribu per kilonya.
2: Harga sejumlah komoditas cabai di Pasar Baru Mamuju, Sulawesi Barat mengalami kenaikan signifikan dalam 3 pekan terakhir. Cabai rawit menjadi komoditas dengan lonjakan tertinggi setelah harganya menembus Rp120.000 per kilogram. Salah seorang pedagang di Pasar Baru Mamuju, Adi, mengatakan harga cabai rawit yang normalnya berkisar Rp35.000 per kilogram kini mengalami kenaikan secara bertahap. Mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per kilogram. Menurut Adi, kenaikan harga tersebut turut dipengaruhi karena terbatasnya pasokan cabai rawit lokal. Kondisi itu membuat pedagang kesulitan memperoleh komoditas cabai lokal dan harus mengandalkan pasokan dari luar daerah.
1: Kalau cabai lebih tinggi lagi, cabai keriting Rp80.000, cabai besar Rp65.000, kalau cabai rawit Rp120.000.
3: Biasanya cabai itu harganya berapa?
1: Paling biasanya Rp35.000. Kalau untuk cabai rawit, awal-awalnya naik 80, baru 100, sekarang sudah mencapai Rp120.000 per kilonya.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju, Andi Tenri, mengatakan selain cabai, sejumlah bahan pangan juga ikut naik akibat kemarau berkepanjangan.
4: Mulai naik ini kan, kok saya lihat di sini gula pasir curah itu mulai naik, merangkak naik, yang tadinya 19.000 kan yang kemarin-kemarin itu yang kemasan yang 20.000 per kilo, ini saya lihat merangkak naik menjadi 20.000 per kilo. Jadi selain dari cabai yang memang meningkat, memang kan sebenarnya dari beberapa minggu lalu itu kan kayak terigu kan sudah mulai naik memang, yang tadinya kompaskan dengan harga 12.000 itu kan sekarang sudah 13.000 per kilo.
2: Lebih lanjut, Andi Tenri mengaku kondisi musim kemarau memengaruhi ketersediaan pasokan pangan pasaran. Berkurangnya pasokan tersebut berdampak pada harga jual yang terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Dari Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Adi Mas Rizaldi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita internasional, sebanyak 4.500 narapidana di Inggris dan Wales akan dibebaskan lebih awal dalam mengatasi kelebihan kapasitas penjara. Sementara gelombang pertama awal Oktober lalu, sekitar 700 narapidana telah dibebaskan. Menteri Keuangan Inggris James Murray mengatakan kelebihan kapasitas penjara membuat sistem pemasyarakatan semakin tertekan. Namun kebijakan pembebasan lebih awal juga menuai kritik karena dinilai dapat menambah tantangan dalam mengawasi narapidana setelah bebas dari penjara. Sementara itu, dalam antisipasi resiko tersebut, narapidana yang dibebaskan lebih awal wajib mematuhi sejumlah ketentuan termasuk penggunaan alat pelacak elektronik bagi pembebasan bersyarat para narapidana dan dapat kembali menjalani hukuman di penjara.

Kita ke berita olahraga, Barcelona membantai Galatasaray 4-1 dalam lanjutan Liga Champions dan membawa Barcelona ke puncak klasemen sementara. Dengan 6 poin dan meraih kemenangan dalam 2 pertandingan, bahkan Barcelona sempat tertinggal lebih dulu sebelum akhirnya menyamakan kedudukan dan membalikkan keadaan melalui 3 gol di babak kedua. Sementara Galatasaray gagal mengejar ketertinggalan hingga pertandingan berakhir. Hasil ini juga menjadi kemenangan kedua Barcelona di Liga Champions musim ini, sementara Galatasaray menelan kekalahan kedua secara beruntun.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami pastikan Indonesia Menyapa Pagi masih akan menemani Anda. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Harapan saya, masyarakat di Kota Tarakan, khususnya di daerah pesisir maupun dalam keluarga-keluarga saudara kita yang kurang mampu, baik dari segimanapun, pendidikan tetap disamaratakan dan semua dapat mencakup di seluruh wilayah Tarakan, baik wilayah timur, barat, tengah maupun utara.
2: Kalau menurut aku, program sekolah rakyat ini sangat bagus ya. Ini program pemerintah ini karena beberapa banyak banget anak-anak yang saat ini itu masih belum bisa bersekolah gitu. Apalagi anak-anak yang terputus sekolah, yang kurang mampu. Jadi ini sekolah betul-betul cocok gitu, wadah untuk mereka yang mungkin kurang mampu gitu dan atau terputus sekolahnya. Tapi ada satu kendala nih. Satu kendalanya itu aku juga baru tahu ada namanya program sekolah rakyat. Itu baru-baru aja. Nah, ternyata masih banyak juga masyarakat-masyarakat yang belum tahu tentang sekolah rakyat ini. Jadi mungkin kedepannya pemerintah gitu ya, atau mungkin lembaga apapun yang bisa membantu menggencarkan lagi informasi atau sosialisasi tentang sekolah rakyat ini, biar banyak warga-warga yang tahu.
3: Menurut saya sih sekolah rakyat ini sangat baik ya, khususnya untuk mendukung siswa miskin yang dia kesulitan dengan biaya pendidikan. Ini sangat membantu apalagi berasrama. Cuma ya harapan kami sekolah rakyat ini diisi oleh para guru yang memang sudah memiliki keahlian lah, karena memang untuk menjaga anak dari di asrama terutama ini kan tidak mudah, berbeda dengan guru-guru yang biasa yang dia hanya bertemu dari pagi sampai siang atau sore. Ini karena dia mendampingi, jadi bagaimana para guru ini atau SDM gurunya ini lebih ditingkatkan agar bisa menciptakan suasana belajar di sekolah rakyat ini lebih menyenangkan.
4: Tahu nggak kenapa Tan Malaka dikubur di pinggir ladang? Bukan ditanam makam pahlawan. Karena dari dulu Republik ini takut pada cermin. Cermin yang memantulkan wajah aslinya. Wajah yang bukan dibentuk dari idealisme, tapi dari kompromi dan kepentingan keluarga politik. Karena kalau Tan Malaka dikasih panggung, maka semua kebohongan sejarah akan ikut terbongkar. Bahwa kemerdekaan ini bukan hadiah dari suatu kelompok. Bahwa republik ini bukan hasil kerja satu tokoh dan keturunannya. Republik ini lahir dari darah banyak orang. Dari otak, dari nyawa, dari pengkhianatan yang ditelan sendirian. Dan Tan Malaka adalah yang paling awal, paling keras, dan paling siap mati. Bahkan sebelum Indonesia tahu siapa dirinya. Tapi sejarah tak ditulis oleh yang benar. Sejarah ditulis oleh orang yang menang. Dan yang menang adalah mereka yang tahu caranya bikin monumen.
5: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
6: Woi, maju, maju, transit, macet.
0: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda ke kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa pagi.
1: Pendengar pemirsa, sejumlah 550 warga negara Indonesia terjaring operasi berantas penipuan dan judi daring di Kamboja. Kali ini kami ingin mengetahui bagaimana nasib mereka dan juga bagaimana KBRI Phnom Penh yang juga menangani persoalan ini. Sudah hadir di ujung telepon ada kuasa usaha ad interim atau KUAI dari KBRI Phnom Penh, Krisnaji Partadireja.
2: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi, Pak Krisna.
3: Selamat pagi, Mbak Risti.
1: Iya, apa kabar Bapak?
3: Baik, alhamdulillah. Gimana Mbak Risti kabarnya?
1: Alhamdulillah juga sehat. Tapi yang kurang sehat beritanya nih ya, soal WNI kita yang terjaring nih kabarnya Pak Krisna.
3: Iya, betul. Jadi memang pada tanggal 4 Oktober yang lalu, sebanyak 555 WNI kita itu ditangkap dalam satu operasi razia judi online yang terjadi di kota Poipet, Provinsi Bante Mence, Kamboja. Dari 555 WNI tersebut, 5 orang ditetapkan oleh aparat penegak hukum setempat sebagai ringleaders, sehingga mereka itu ditahan di rumah tahanan kepolisian di kota Poipet untuk mendapatkan proses hukum secara lebih lanjut. Sementara 550 orang lainnya ini oleh aparat penegak hukum setempat memang dinilai sebagai pekerja biasa sehingga akan menjalani proses deportasi dan saat ini sudah dipindahkan ke fasilitas penampungan atau detensi imigrasi sementara di kota Bati yang berada di Provinsi Takeo.
1: Oke, nah kalau kita lihat ya dari beberapa hal serupa yang terjadi juga di kasus-kasus sebelumnya, Pak Krisna, apa yang kemudian proses mediasi atau proses seperti apa yang dilakukan oleh KBRI? Atau semuanya ya diserahkan kepada proses hukum di Kamboja?
3: Ya, jadi pada tanggal 6 Oktober, KBRI Phnom Penh sudah menengok seluruh WNI yang ditahan ini di Poipet dan juga sudah melakukan pertemuan dengan pihak terkait, dengan pihak penjara, imigrasi, dan kepolisian setempat terkait dengan isu ini sebagai juga bentuk pelindungan yang dilakukan oleh KBRI. Untuk 5 orang yang diproses hukum, tentunya KBRI sudah menekankan kepada aparat penegak hukum setempat agar mereka juga tetap diberikan hak-hak hukum yang sesuai, dan kami juga terus menekankan pentingnya akses konsuler bagi KBRI selama mereka menjalani proses hukum. Untuk sisanya yang dipindahkan ke fasilitas detensi sementara, ini juga kami terus pantau karena memang proses deportasi ini akan membutuhkan waktu yang lama karena biasanya perlu dilakukan verifikasi satu persatu, jadi kemungkinan akan memakan waktu cukup lama dan kami akan lihat apakah ada kebutuhan dari WNI ini untuk dokumen perjalanan, karena biasanya dari beberapa kasus yang kami tangani terkait dengan online scam, banyak warga negara kita yang tidak memiliki paspor. Jadi di situ KBRI akan bantu untuk proses penerbitan SPLP kalau bagi mereka yang tidak memiliki paspor.
1: Oke, jadi artinya memang ini ada screening nanti satu persatu begitu ya Pak Krisna ya, untuk mengetahui detailnya, dokumen perjalanan dan sebagainya. Tapi kalau kemudian mereka saat ini berada di detensi sementara begitu, kebutuhan-kebutuhan dasar, makan dan sebagainya bagi ratusan orang ini, siapa yang memenuhi?
3: Karena ini bagian dari operasi yang dilakukan oleh pihak Kamboja, jadi segala kebutuhan logistik itu menjadi tanggungan dari pemerintah Kamboja selama mereka berada di detensi.
1: Oke. Okay.
3: Dan KBRI ya terus memantau, sekiranya memang dibutuhkan ada yang sakit ringan atau apa, ya biasanya kami berikan bantuan obat-obatan untuk penyakit-penyakit yang sifatnya ringan.
1: Oke, ada pendampingan hukum atau penerjemah juga yang disediakan oleh KBRI selama proses pemeriksaan di kepolisian Kamboja?
3: Ya, kalau misalnya memang dibutuhkan, tentunya KBRI pasti akan siap untuk memberikan bantuan seperti penerjemahan dan apa bantuan pengacara ya, untuk seperti itu. Dan tentunya kami akan melihat dari informasi yang disampaikan oleh pihak Kamboja, karena selama ini memang pemeriksaan kan dilakukan dalam bahasa Inggris dan biasanya mereka juga warga kita masih bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan aparat penegak hukum.
1: Oke, Pak Kresna, berangkat dari beberapa kasus-kasus sebelum juga, ketika ada skema pemulangan deportasi ke Indonesia, ini kan akan dilakukan biasanya secara bertahap begitu ya. Siapa yang lebih memiliki dokumen lengkap mungkin bisa jalan lebih dulu. Tapi yang menanggung biaya tiket pemulangan itu siapa, Pak?
3: Biaya tiket harus ditanggung oleh masing-masing warga negara karena mereka tidak dianggap sebagai korban TPPO. Jadi ini adalah menjadi tanggung jawab mereka untuk segera membeli tiket setelah mereka memang mendapatkan clearance dari pemerintah Kamboja, khusus bagi yang akan memasuki melewati proses deportasi. Tapi tentunya bagi yang di proses hukum, ya mereka harus menjalani proses yang akan dilakukan oleh aparat penegak hukum di Kamboja.
1: Baik, kalau dilihat dari kendala terbesar yang dihadapi tim dari KBRI Phnom Penh menangani kasus-kasus dengan skala sebesar ini, apa sih Pak Krisna?
3: Ya tentunya dengan jumlah yang besar ini juga menjadi tantangan bagi KBRI Phnom Penh. Dan yang selama ini menjadi tantangan utama juga adalah ketika beberapa warga negara kita mengaku tidak memiliki dana untuk kembali atau beli tiket kembali ke Indonesia. Terkait dengan hal ini, biasanya KBRI akan terus mendorong mereka agar mereka bisa menghubungi keluarga atau orang-orang terdekat untuk bisa membantu mereka membelikan tiket sehingga mereka bisa kembali ke tanah air. Itu yang jadi kendala utama saat ini KBRI.
1: Oke, untuk komunikasi juga dengan warga negara WNI yang tertangkap, komunikasinya dilakukan orang per orang atau ada satu pimpinan atau satu orang yang dijadikan sebagai penanggung jawab?
3: Biasanya kami akan berkomunikasi langsung dengan pihak pengurus yang ada di detensi imigrasinya. Terkait misalnya detensi imigrasi yang ada di Bati ini, itu lokasinya sekitar 1 jam dari kota Phnom Penh. Jadi KBRI, tim KBRI selalu melakukan pengecekan rutin kepada warga negara kita yang ada di sana. Dan juga kami juga berkomunikasi dengan pihak dari pengelola detensi imigrasi maupun juga pihak kepolisian yang menahan warga negara kita yang terkait dengan masalah hukum.
1: Baik. Pak, kalau dilihat ya dari data internal di KBRI, berapa sih taksiran total WNI yang saat ini dianggap masih aktif bekerja di sektor judi daring, online scam di seluruh Kamboja pasca penggerebekan ini?
3: Jumlah pastinya saat ini memang sulit dihitung ya Bu, dikalkulasi ya. Karena ya karena memang pada akhir tahun 2025 kami mendapatkan informasi dari imigrasi Kamboja bahwa jumlah warga negara Indonesia yang memiliki visa lebih dari 6 bulan dan adalah 135.000. Tapi dalam perkembangannya sejak Januari dilakukan pemberantasan online scam, itu banyak warga negara kita yang sudah kembali juga. Dan perkembangannya per 1 Oktober pemerintah Kamboja juga menutup operasi judi online. Nah, berdasarkan informasi estimasi kasar dari pihak Kementerian Dalam Negeri Kamboja dan juga imigrasi, sekitar saat ini mungkin sekitar 50.000 WNI yang ada di Kamboja.
1: 50 ribuan. Dan ini berbagai bidang pekerjaan dilaksanakan atau memang rata-rata mengarah ke sini?
3: Kalau menurut informasi yang disampaikan Kementerian Dalam Negeri Kamboja, itu adalah WNI kita yang ada di atau terlibat dalam operasi judi online.
1: Oke, artinya dari data manifest 550 WNI ini juga sudah dibagikankah ke misalnya Bareskrim Polri di Jakarta untuk melacak agen-agen penyalur ilegal yang masih berada di Indonesia untuk membuka kasus ini?
3: Tentu, kami memiliki komunikasi yang rutin dengan pihak-pihak terkait di Kamboja. Tim protokol dan konsuler KBRI Phnom Penh senantiasa berkomunikasi, mengupdate data setiap ada warga negara kita yang tertangkap atau bahkan juga setiap pemulangan, karena hampir setiap hari dalam setiap minggunya KBRI Phnom Penh itu memfasilitasi pemulangan, dalam artian melakukan pengantaran mereka ke bandara. Dan juga
1: berapa orang biasanya satu kali rute pulang?
3: Nggak tentu, karena kan tiket itu harus dibeli oleh
1: masing-masing ya?
3: Tiap baik masing-masing warga kan. Jadi nggak setiap hari itu tidak ada, bisa kadang-kadang sama sekali tidak ada, atau misalnya kurang dari 10, baik, bisa sampai 60 gitu juga pernah. Ya.
1: Pak Kresna, terakhir, mengapa kasus online scam yang melibatkan WNI ini terus melonjak, memecahkan rekor? Padahal kalau tidak salah tadi Pak Kresna juga sudah sempat menyinggung, Kamboja berulang kali menyampaikan berjanji akan memberantas. Di mana titik lemah koordinasi antara intelijen atau keamanan dua negara?
3: Karena masih banyak warga negara asing di Kamboja, termasuk WNI sayangnya, yang masih terus melakukan operasi online scam. Jadi mereka tidak lagi beroperasi dalam pusat-pusat scam online yang besar seperti sebelumnya, tapi mereka menyebar ke beberapa tempat dengan skala operasi yang kecil.
1: Baik.
3: Jadi ini yang memang menjadi tantangan kami lihat bagi pemerintah Kamboja untuk betul-betul bisa memberantas online scam. Dan dalam perkembangannya juga, kemudian mereka ini juga, Kamboja memutuskan untuk menutup judi online yang sebelumnya masih diperbolehkan oleh pemerintah Kamboja. Jadi ini juga yang berpengaruh pada besarnya warga negara asing yang kemudian kena razia oleh pemerintah setempat.
1: Oke, baik kalau begitu. Terima kasih banyak Pak Kresna sudah berbagi informasi, dan nanti kami mohon update terkini dari Phnom Penh. Selamat pagi, selamat bertugas kembali Bapak.
3: Terima kasih Mbak, selamat pagi.
1: Demikian tadi perbincangan dengan Kresna G. Partadireja yang merupakan kuasa usaha ad interim atau KUAI dari KBRI Phnom Penh terkait ada 550 warga negara Indonesia yang telah diamankan oleh kepolisian Kamboja dalam operasi pemberantasan penipuan online scam dan judi daring di 4 Oktober 2026.
2: Wawancara Pro 3.
1: Kami akan hadirkan beberapa informasi, namun kita akan menengok ke pasar bursa pagi hari ini terlebih dahulu.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: IHSG dibuka menguat awal perdagangan, indeks naik 0,25% ke level 5.940. Kita bergabung bersama Zahra Putih. Zahra.
0: Baik pendengar, awal perdagangan Rabu, indeks harga saham gabungan dibuka menguat 0,25% ke level 5.940,68. Kenaikan ini setara 14,70 poin dibanding penutupan sehari sebelumnya di level 5.925. Dari saham sektoral, transportasi menjadi pendorong tertinggi, yakni naik 0,43%. Sebaliknya, sektor konsumen siklikal mengalami penurunan terdalam, terkoreksi hingga 0,34%. Volume perdagangan sementara ini mencapai 12,6 miliar saham dengan perputaran uang 3,1 triliun rupiah. Sementara itu, frekuensi perdagangan baru sekitar 5.525 ribu kali. IHSG hari ini diprediksi bergerak sideways pada kisaran 5.800 hingga 6.000 selama ditutup di bawah level 6.000. Sentimen negatif masih membayangi pasar saham Indonesia, di mana faktor tersebut meliputi ketegangan geopolitik Timur Tengah, harga minyak tinggi, ekspektasi inflasi AS, hingga potensi kenaikan suku bunga The Fed. Eskalasi konflik Arab Saudi dengan Houthi di Yaman mendorong kenaikan harga minyak, sehingga meningkatkan kekhawatiran terhadap inflasi dan juga stabilitas rupiah. Brent ditutup melemah terbatas ke $105 AS per barel, sedangkan WTI melemah ke $95 AS per barel. Sementara itu, bursa Wall Street ditutup melemah terbatas pada Selasa. Investor mencerna laporan laba bank besar serta tekanan pada saham produsen memory chip akibat kekhawatiran persaingan perusahaan AI asal Tiongkok. Investor kini menantikan data inflasi CPI AS September yang akan dirilis pada 14 Oktober. Sementara itu, inflasi diperkirakan berakselerasi menjadi 0,6% bulanan dari 3,7% tahunan. Sekian laporan awal perdagangan hari ini. Informasi lengkapnya juga dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Zafa Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kami akan terus menghadirkan informasi dari lantai bursa pada jeda siang nanti.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Kali ini kita akan menuju ke para reporter Radio Republik Indonesia dan mengetahui informasi terkait dengan harga kebutuhan pokok

0: Harga sayur mayur mulai meningkat tajam akibat musim kemarau. Kenaikan harga mulai terjadi pada komoditi cabai. Jika sebelumnya pedagang menjual cabai per kilogram, kurangnya stok dan harga cabai yang cukup mahal menyebabkan pedagang kini menjual dengan ukuran liter dengan harga mencapai Rp50.000 per liter. Harga tersebut naik dibandingkan harga normal yang berkisar Rp25.000 hingga Rp30.000 per liter. Kenaikan harga juga terjadi pada sejumlah komoditas lainnya. Harga sayur kol misalnya sebelumnya dijual Rp5.000 per buah untuk ukuran setengah kilogram, kini naik menjadi Rp10.000. Sementara itu harga tomat mencapai Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram, dari sebelumnya Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Harga sayur sawi yang biasanya dijual Rp4.000 per ikat kini naik menjadi Rp10.000. Adapun harga timun naik menjadi Rp9.000 per kilogram dari harga normal Rp4.000. Menurut Randy, kemarau berkepanjangan tidak hanya memicu kenaikan harga, tetapi juga menyebabkan pasokan sayuran dan bahan kebutuhan pokok lainnya yang masuk ke pasar Masomba semakin berkurang. Kondisi ini turut mempengaruhi aktivitas jual-beli di pasar.
1: Kita kan terjual pergi, apa dari tahu, mau jual berang, lagi mahalnya. Cuma jual lagi, ada berapa lagi? Sampai di pasar itu 50, biasanya satu liter bagus cuma 25, paling mahal 30 biasa. Dan tak kemarau dia, Kak. Karena kan usaha kebetulan itu banyak gagal panen, kurang. Kalau bilang kita usaha kan cari, tidak ada, tidak akan dapat kita. Sedangkan kulnya masih cuma kol-kol kecil sudah, pasti ada sudah besar, sampai kol naik. Biasanya kecil bagus cuma 5.000 kalau hari biasa. Nah, sekarang yang kecil bagus, 10.000 dijual, kan? Masuk kan susah sekarang. Tomat.
0: Dan pendengar, selain harga sayur mayur, harga daging ayam potong juga melonjak. Jika sebelumnya dijual Rp55 hingga Rp60.000 untuk ukuran 1,8 kg, kini naik menjadi Rp70.000. Untuk harga beras hingga saat ini masih terpantau normal di kisaran Rp16.000 untuk beras medium, namun diakui pasokan stok beras lokal mulai berkurang. Menurut Randy, kenaikan harga kebutuhan pokok juga turut menekan daya beli masyarakat di Kota Palu. Jika sebelumnya sebagian besar pembeli berbelanja untuk memenuhi kebutuhan beberapa hari, kini cenderung membeli kebutuhan pokok dalam jumlah terbatas sesuai kemampuan. Penurunan jumlah pembeli berdampak juga pada omset pedagang yang mulai berkurang dibandingkan sebelum musim kemarau. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Susanti Akataba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Susanti Akataba, dan kali ini ada antrean kendaraan yang kembali mengular di sejumlah SPBU di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Ano Suarez yang menyampaikan informasinya. Ano. Halo Ano.
3: Ya, halo.
2: Ya, Ano, kami kurang jelas mendengar suara Anda. Mungkin Anda boleh bergeser sedikit sebelum menyampaikan laporan lengkapnya.
3: Ya, baik.
2: Silakan, Ano.
3: Ya, baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya berada di SPBU 5485705 Laberai, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Hingga saat ini antrian kendaraan masih memanjang, sepeda motor, mobil pribadi hingga kendaraan besar terlihat mengantri untuk mendapatkan BBM. Kondisi ini menyebabkan waktu tunggu semakin lama dan mengganggu kelancaran lalu lintas di SPBU Laberai. Pendengar, antrian panjang ini dilaporkan terjadi setiap hari selama kurang lebih 2 pekan terakhir, di tengah terbatasnya ketersediaan Pertalite dan biosolar. Bahkan berdasarkan pantauan kami, sehari sebelumnya stok Pertalite telah habis sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan konfirmasi dengan pengawas SPBU Laberai, Adi Biredoko, pengurangan alokasi BBM dari Pertamina telah terjadi sejak tahun 2025. Alokasi Pertalite yang sebelumnya 210 kiloliter per bulan kini menjadi 168 kiloliter. Sementara itu biosolar turun dari 120 kiloliter menjadi 80 kiloliter per bulan. Pengurangan alokasi ini menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam memahami keterbatasan pasokan BBM di SPBU Laberai. Saat ini saya sudah bersama dengan Alphonse, salah seorang pengendara yang sedang melakukan antri BBM. Alphonse, bagaimana antri hari ini?
4: Ya, terima kasih untuk RRI, Bung Anho. Saya salah satu pengendara sepeda motor roda 2. Saya mau sampaikan bahwa hari ini saya berada di SPBU Laberai. Saya mengantri dari pagi. Soalnya kondisinya sangat sulit untuk mendapatkan pengisian mobil, kendaraan, roda 4, roda 2 sangat antusias mengantri di SPBU Laberai.

0: Right. Oleh karena itu, saya sebagai pengendara masyarakat Melaka, saya mau sampaikan bahwa untuk pemerintah supaya mengatasi sehingga kondisi menjadi normal. Harapan kami semoga ke depan antrian seperti ini tidak ada lagi. Terima kasih.
1: Baik. Jadi wawancara saya bersama dengan salah satu pengendara, dan sementara itu untuk mengurai antrian kendaraan yang membeludak di Pertamina Labarai, personel Satuan Samapta Polres Malaka telah melakukan pengaturan kendaraan selama kurang lebih 2 pekan terakhir, mulai pagi hingga siang hari. Kasat Samapta Polres Malaka Ibtu Agus Sabon Eban bersama personelnya memantau area dan mengatur kendaraan untuk mencegah kemacetan serta menjaga ketertiban pengisian BBM. Pendengar Pro 3 RRI, berdasarkan pantauan kami, sejumlah kendaraan masih menunggu giliran untuk mengisi BBM. Meski demikian, situasi di SPBU Labarai terpantau relatif kondusif dengan adanya pengawasan petugas. Diharapkan ketersediaan dan distribusi BBM dapat lebih terjamin agar kebutuhan masyarakat di Kabupaten Malaka dapat terpenuhi. Dari Kabupaten Malaka, Ano Suarez, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Nusa Tenggara Timur, kita ke Makassar, masih terkait dengan bahan bakar minyak. Kali ini Pertamina Patraniaga dan pemerintah kota Makassar yang mengelompokkan 45 SPBU di Makassar ke dalam 4 klaster dalam mengurai antrian di beberapa stasiun pengisian bahan bakar minyak. Kita bergabung bersama Kiswanti Ruslia di sana. Kiswanti.
3: Ya, baik. Pendengar, saat ini Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi bersama dengan pemerintah kota Makassar menyiapkan pengelompokan sekitar 45 stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di kota Makassar ke dalam 4 klaster, di mana tujuan untuk pembentukan klasterisasi ini untuk mengurai kemacetan yang memang beberapa hari terakhir ini terjadi di beberapa SPBU yang ada di kota Makassar. Di mana kami sudah mewawancarai Sales Branch Manager dari Pertamina, Muhammad Yoga Prabowo, yang mengatakan bahwa klasterisasi dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, jenis kendaraan, serta kebutuhan konsumen di setiap kawasan. Dan klasterisasi pertama berada di kawasan pelabuhan yang difokuskan untuk kendaraan logistik termasuk juga kontainer dengan pelayanan biosolar tanpa pembatasan waktu. Kemudian klasterisasi kedua dan ketiga ada di kawasan perintis dan juga petarani, dan kawasan atau klasterisasi terakhir keempat ada di kawasan SPBU di dalam kota. Dan selain itu kita juga sudah mewawancarai Sekretaris Daerah Kota Makassar, Sekda Kota Makassar, Sulkifli Nanda, yang menyebutkan bahwa kontribusi dari pemerintah Kota Makassar sendiri adalah mengeluarkan surat edaran untuk pengaturan kendaraan, jadwal pengisian, hingga klasterisasi SPBU, di mana surat edaran ini akan segera dikeluarkan dalam waktu dekat. Berikut pernyataannya.
4: Klasterisasi untuk SPBU, misalnya ada klasterisasi untuk di pelabuhan, wilayah pelabuhan, itu nanti pembatasannya tidak ada waktu pembatasan, tetapi full dengan selang dan peruntukan untuk bus. Nah, begitu juga di klaster di Petarani, klaster dalam perintis, kemudian ada klaster di dalam kota yang akan menyesuaikan karakteristik wilayahnya.
3: Dan selain itu juga pendengar, memang selain upaya klasterisasi SPBU untuk mengurai kemacetan yang terjadi di sejumlah SPBU di Makassar, upaya lain atau wacana kebijakan lain yang akan diterapkan oleh pemerintah Kota Makassar bersama dengan pihak Pertamina adalah kembali menerapkan sistem ganjil genap. Karena dengan penerapan ini pemerintah Kota Makassar juga berencana untuk melibatkan Dinas Perhubungan, Satpol PP maupun juga pihak kepolisian. Demikian dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kiswanti Ruslia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kali ini kita menuju ke gedung DPR MPR, di mana Komisi 7 DPR sedang melakukan kunjungan ke M Blok kawasan Blok M dalam melihat penataan UMKM di kawasan tersebut. Rekan saya Yurika Fitri akan menyampaikan informasi lengkapnya. Ika, silakan.
5: Ya, Risti, saat ini saya berada di kawasan M Blok, kawasan Blok M Jakarta Selatan, di mana pimpinan dan juga beberapa anggota Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan ke kawasan M Blok terkait dengan penataan pelaksanaan UMKM di kawasan ini. Dan tadi dari pantauan kami, beberapa anggota dan juga pimpinan diantaranya yaitu Saleh Daulah selaku Ketua Komisi 7 DPR, Bane Rajamanalu dan juga Putra Nababan serta Saraswati Joyo Hadikusumo melakukan peninjauan di sekitar kawasan M Blok, di mana para anggota Komisi 7 ini menyatakan bahwa kawasan M Blok yang merupakan salah satu destinasi di kawasan Jakarta Selatan sangat membantu perekonomian masyarakat. Dan sementara itu Ketua Komisi 7 DPR Saleh Daulah menyatakan kepada para awak media bahwa dengan adanya kawasan M Blok ini dapat menunjang perekonomian masyarakat. Berikut keterangan dari Saleh Daulah kepada para awak media beberapa saat yang lalu.
6: Jadi untuk satu tenan aja di sini tadi saya dengar dia bisa mempekerjakan 30 orang. Tapi untuk semua ini kan banyak nih tempatnya, bukan hanya tempat jualan ini, tapi juga ada tempat performance datang. Ada beberapa tempat pembukaan dan sebagainya itu.
5: Sementara itu selain mengunjungi kawasan M Blok, rencananya pada hari ini Komisi 7 DPR juga akan melakukan peninjauan ke kawasan Kota Tua dan juga ke beberapa museum yang terletak di kawasan Kota Tua tersebut. Sementara untuk agenda pada Kamis esok, rencananya Komisi 7 akan melakukan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta dan mengunjungi Taman Ismail Marzuki. Dari kawasan M Blok, Blok M Jakarta Selatan, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita bergeser ke Makassar kembali. Kali ini bagaimana Bank Indonesia Sulawesi Selatan telah menyiapkan 2,5 miliar rupiah untuk ekspedisi Rupiah Berdaulat atau ERB 2026, di mana dalam pemenuhan kebutuhan uang layak edar di wilayah kepulauan. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya Edwin Masud.
7: Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan bersama Pemprov Sulsel dan Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 6 kembali menggelar ekspedisi rupiah berdaulat ERB 2026 untuk memastikan ketersediaan uang rupiah layak edar bagi masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil atau 3T. Ekspedisi yang berlangsung selama 5 hari ini menyasar 5 pulau di Sulawesi Selatan. Kegiatan tersebut memberikan layanan penukaran uang rupiah bagi masyarakat di kawasan kepulauan yang sulit dijangkau. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi mengatakan ERB 2026 menggunakan kapal patroli KM Marlin 877 untuk menjangkau 5 pulau yang menjadi sasaran ekspedisi.
8: Ya, kita melepas ekspedisi rupiah biasanya pakai bus-bus dari masing-masing perbankan ke daerah-daerah. Alhamdulillah hari ini bersama dengan laut dan daerah kepala BI kita melepas kapal KM 877 untuk ke 50 khususnya daerah 3T. Dan tentunya ekspedisi rupiah ini memastikan bahwa rupiah secara menyeluruh bisa diakses oleh masyarakat kita sampai dengan pulau terluar dengan kesetaraan dan kedaulatan secara inklusif untuk masyarakat ini.
7: Okay. Kepala Perwakilan BI Sulawesi Selatan, Rizky Nardiwi Mandam, menyebutkan BI menyiapkan uang tunai sebesar 2,5 miliar rupiah untuk memenuhi kebutuhan penukaran uang bagi masyarakat di 5 titik, yakni Pulau Badi, Pulau Gondong Bali, Pulau Liukang Luai, Pulau Bahuluang, dan Pulau Selayar.
9: Ya, jadi masyarakat dari 5 pulau itu nanti dapat tukar, ya. Dan tentunya uang usung-usung yang di sana yang jarang diganti dengan uang baru, maka kami sediakan uang baru, insya Allah cukup 25.
7: Sementara itu, Komandan Kodairal 6 Makassar Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz mengatakan ekspedisi rupiah berdaulat merupakan program yang dilaksanakan serentak secara nasional. Dalam pelaksanaan di Sulawesi Selatan, Kodairal 6 mengerahkan kapal patroli KM Marlin 877 dengan dukungan 45 personil atau awak kapal.
10: Untuk mendukung kegiatan ini, ekspedisi rupiah berdaulat bukan hanya di Sulawesi Selatan, tapi di seluruh Indonesia dilaksanakan secara bersamaan. Nah, di Sulawesi Selatan ini kita kerahkan ke Marlin
11: perjalanan kurang lebih 5 hari mulai hari ini sampai tanggal 19 kembali ke Makassar. Jarak tempuh 463 mile, ya cukup lumayan, tidak terlalu lama di satu tempat.
7: Melalui ERD 2026, Sinergi Bank Indonesia, pemerintah daerah dan TNI Angkatan Laut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat kepulauan terhadap uang rupiah layak edar sekaligus mendukung kelancaran aktivitas ekonomi di wilayah 3T. Dari Makassar, reporter Edwin Mas'ud, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selain itu, pemerintah daerah Biak Numfor juga merealisasi tambahan penghasilan pegawai atau TPP, terutama bagi aparatur sipil negara ASN di triwulan ketiga bulan ini. Kita simak laporan dari Roni Lololuan berikut ini.
12: Pemerintah daerah Biak Numfor meskipun tahun ini diperhadapkan refocusing anggaran, namun tetap berkomitmen menjaga hak ASN dengan merealisasikan tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi aparatur sipil negara untuk periode Januari hingga Juni 2026. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKD Biak Numfor Gunadi mengatakan realisasi tersebut mencakup 2 triwulan atau selama 6 bulan dan pada bulan Oktober ini Pemkab Biak Numfor akan kembali merealisasikan TPP triwulan ketiga untuk periode Juli hingga September 2026 dengan anggaran sebesar kurang lebih 10 miliar rupiah. Dikatakan ketentuan TPP ASN diatur pada Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2026 tentang pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi pegawai aparatur sipil negara. Ia menjelaskan seluruh OPD terutama bendahara gaji diperkenankan untuk segera mengajukan pembayaran TPP triwulan ketiga dengan persyaratan sama seperti triwulan 1 dan 2 guna mempercepat proses realisasi. Adapun dokumen yang diperlukan meliputi rekapan absensi yang menjadi perhitungan TPP berdasarkan beban kerja, surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang diajukan melalui aplikasi Sri Kandi, e-billing PPH pasal 21, serta bukti pemenuhan kinerja dengan menyelesaikan disparitas SKP melalui BKPSDM. Menurut Gunadi, realisasi TPP triwulan ketiga pada Oktober 2026 dilakukan mengingat banyaknya agenda daerah di Biak Numfor seperti Festival Biak Budaya Melanesia, Hoki Fun Game, Rakewasda, dan Pesparani Papua serta sejumlah agenda lainnya.
13: Kenapa realisasi TPP ini dilakukan pada bulan Oktober? Pertimbangannya adalah di bulan Oktober ini banyak agenda daerah yang dilakukan di Biak Numfor. Jadi waktu ini memang bertepatan dengan kegiatan Festival Biak Budaya Melanesia, kemudian ada kegiatan Hoki Fun Game, ada juga kegiatan Rakowasda di Biak, kemudian Pesparani Papua di Biak. Diharapkan melalui realisasi TPP ini dapat meningkatkan daya beli khususnya ASN dan juga memberikan dampak positif bagi perputaran ekonomi serta pelaku UMKM di Biak Numfor. Kami juga berharap dan berupaya untuk semua OPD bisa merealisasikan TPP triwulan 3.
12: Kepala BPKD Biak Numfor Gunadi menambahkan sumber dana untuk pembayaran gaji dan tambahan penghasilan pegawai atau TPP ASN bersumber dari dana alokasi khusus atau DAK dan dana alokasi umum atau DAU. Ia menjelaskan dana DAK digunakan untuk membayar TPP tenaga medis yang berada di puskesmas maupun dinas kesehatan serta untuk pembayaran TPP para guru. Sementara dana DAU digunakan untuk membayar gaji ASN dan pegawai tidak tetap dengan perjanjian kerja atau P3K yang tersebar di seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD maupun distrik. Pembayaran gaji dan TPP tetap berjalan sesuai mekanisme dan regulasi yang berlaku.
2: Dan terakhir kami juga punya informasi di mana kabut asap di Kabupaten Mimika, Papua Tengah berdampak pada kegiatan belajar mengajar. Siswa PAUD dan SD dialihkan ke pembelajaran jarak jauh, sementara siswa SMP dan SMA tetap bersekolah dengan wajib menggunakan masker. Veronica Sandra yang punya informasi lengkapnya. Vero.
14: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Antonius Wilirubun, menjelaskan bahwa kebijakan pembelajaran jarak jauh atau daring diberlakukan bagi seluruh sekolah pada jenjang PAUD dan SD, baik negeri maupun swasta. Sementara itu, siswa SMP dan SMA tetap mengikuti pembelajaran di sekolah dengan kewajiban menggunakan masker. Kebijakan tersebut mulai diberlakukan pada 12 Oktober 2026 kemarin hingga kondisi kabut asap dinilai membaik. Namun penerapannya perlu memperhatikan kondisi geografis dan akses teknologi, khususnya bagi siswa di wilayah pesisir dan pedalaman yang masih mengalami keterbatasan jaringan internet serta perangkat komunikasi.
15: PAUD dengan SD mereka di pembelajaran jarak jauh, sedangkan SMP SMA tetap muka dengan diwajibkan menggunakan masker. Kalau saya sesungguhnya memang ini harus ada kenyataan, artinya saudara-saudara kita atau murid-murid kita yang di daerah pesisir dan pegunungan, kalau menurut saya mereka tetap masuk. Ya karena kenapa? Mereka kan minim dalam penggunaan teknologi. Artinya mereka pengen HP Android susah. Mereka dapat sinyalnya susah. Nah, ketika proses belajar mengajar tidak jalan, maka otomatis mereka tidak mendapatkan itu materi kan. Apa yang sudah disarankan oleh Pak Bupati sudah membuat general bahwa khusus untuk SMA dan SMA wajib menggunakan masker.
14: Dari sisi orang tua, kebijakan pembelajaran jarak jauh dinilai tepat untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap. Palma, orang tua siswa kelas 1 SD Shining Star Kabupaten Mimika, mengatakan bahwa anak-anak lebih aman belajar dari rumah selama kualitas udara belum membaik. Meski mendukung kebijakan tersebut, ia mengaku pendampingan belajar menjadi tantangan bagi orang tua yang juga bekerja. Karena itu, kerjasama antara orang tua dan guru melalui grup WhatsApp dinilai penting untuk memastikan anak tetap mengikuti pembelajaran. Harapan serupa oleh Beata, orang tua siswa kelas 6 SD Aku Anak Raja di SP 3 Kabupaten Mimika. Ia berharap pemerintah menyediakan masker bagi anak-anak dan sekolah tetap memastikan pembelajaran agar siswa tidak tertinggal.
16: Ya harapan saya semoga ada perhatian lebih lah dari sekolah dan juga pemerintah. Kalau dari segi pendidikan, semoga ada instansi tugas atau pembelajaran yang lebih fleksibel lah selama kabut asap ini supaya anak-anak tidak stres. Dan dari segi kesehatan, semoga ada pembagian masker juga khusus anak-anak ya.
14: Pemerintah daerah, pihak sekolah, dan orang tua diharapkan terus berkolaborasi menjaga kesehatan anak, sekaligus memastikan hak pendidikan tetap terpenuhi selama kondisi kabut asap di Kabupaten Mimika belum membaik. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Barcelona berhasil membalikkan keadaan dengan menang di markas Galatasaray dalam lanjutan Liga Champions. Sementara nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Master 2026. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding ke Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November mendatang. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari olahraga dalam negeri dan mancanegara sudah kami siapkan untuk Anda di episode Dinamor Pro 3 untuk hari Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kita awali informasi dari olahraga sepak bola. Para pecinta sepak bola, Barcelona comeback untuk merebut kemenangan telak atas Galatasaray dengan skor 4-1 di laga pekan fase kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Neymar with the skill, he's kept it in. Now it's Gordon and he's put it in. 3-1 Barcelona.
2: Barcelona sukses meraih kemenangan telak 4-1 atas Galatasaray dalam matchday kedua fase Liga Liga Champions UEFA musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Rams Park, Istanbul, Turki dini hari tadi. Dan tuan rumah langsung mengejutkan seantero stadion lewat gol pembuka Alexei Batrakov pada menit ke-28. Baris Yilmaz lalu menggandakan koleksi gol Galatasaray pada menit ke-34. Namun upayanya dianulir oleh wasit karena offside. Memanfaatkan kekacauan dekat kotak penalti, Joao Cancelo berhasil mempersembahkan gol penyeimbang untuk Barcelona pada menit ke-43 setelah menerima umpan Dani Olmo yang terjatuh di depan kotak penalti. Di babak kedua, Blaugrana langsung tampil mengganas. Hanya butuh waktu 3 menit untuk Lamine Yamal mempersembahkan assist apik untuk timnya. Pada menit ke-50, Fermin menerima umpan lambung Yamal dalam kotak penalti dan menghujamkan sundulan tepat sasaran ke gawang. Tidak lama, Anthony Gordon mencetak gol usai menerima umpan Yamal dari sudut sempit. Karim Adeyemi menyempurnakan dominasi Barca dengan gol di menit ke-65. Skor 4-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Barcelona. Selesai pertandingan, pelatih kepala Barcelona Hansi Flick mengaku sangat puas dengan respons dan mentalitas anak asuhnya yang berhasil bangkit setelah tertinggal.
3: Saya
4: sangat menghargai apa yang saya lihat di babak pertama. Tentu saja Galatasaray memiliki 2 atau 3 peluang di babak pertama dan itulah sebabnya kami kalah dalam penguasaan bola. Kami tidak mengambil keputusan terbaik di sepertiga akhir lapangan, terutama pada babak pertama. Jadi inilah yang perlu kami perbaiki. Namun bagi saya, hal yang juga positif adalah kami berhasil bangkit pada akhir babak pertama. Hal itu sangat penting di stadion ini dalam atmosfer seperti ini. Di babak kedua, kami mendominasi pertandingan. Itu sungguh luar biasa untuk disaksikan. Selain itu, Lamine tampil fantastis di babak kedua dan hal itu sangat penting bagi kami.
2: Di sisi lain, pelatih kepala Galatasaray, Okan Buruk, menyebut bahwa gol yang dianulir menyebabkan mental para pemainnya menurun. Kendati demikian, ia menilai hasil pertandingan ini adil dan ia menerima kehebatan yang dimiliki oleh lawan. Tentu saja, ini juga merupakan proses bagi para pemain kami. Bertanding menghadapi tim sekuat ini dalam proses tersebut, serta menunjukkan performa yang baik pada menit-menit tertentu, membuktikan kepada kami bahwa kami bisa bermain lebih baik lagi. Kami bisa tampil jauh lebih baik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Saya mengucapkan selamat kepada lawan kami. Pertandingan ini berlangsung adil dan ini adalah pertandingan yang bagus. Kemenangan comeback ini mengatakan Barcelona memuncaki klasemen sementara fase Liga dengan poin sempurna 6 poin dari 2 laga. Sementara Galatasaray kini harus mulai meningkatkan daya gempurnya untuk merebut kemenangan pertama di Liga Champions UEFA musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Bayern Munchen mendapat satu poin dari lawatannya ke markas Viking FK. Dalam laga yang diwarnai kartu merah, Bayern sempat mengejar ketertinggalan 2 gol, akhirnya harus puas dengan hasil imbang 3-3. Dan laga yang digelar di Leeds Arena Stavanger, Norwegia dini hari tadi. Viking sudah unggul saat pertandingan baru berjalan 2 menit dan tendangan sudut dari Zlatko Tripic dituntaskan oleh Giannis Tanas dengan sundulan. Tuan rumah menggandakan keunggulan di menit ke-38 dari serangan balik Peter Christiansen dan menuntaskan serangan Viking dengan tembakan kaki kiri. Memasuki babak yang kedua, Bayern mendapat penalti di menit ke-54, menyusul pelanggaran dari Christopher Haugen kepada Konrad Leimer. Harry Kane yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya.

Dan di menit ke-60, Kane mampu mencatatkan namanya di papan skor. Kane menyundul umpan silang dari Joshua Kimmich dan mengubah skor menjadi 2-2. Bayern bahkan berbalik unggul 3-2 di menit ke-71. Luis Diaz menuntaskan kerjasama Kane dan Lemar di kotak penalti untuk membobol gawang Viking. Bayern harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-74 setelah Olise mendapat kartu merah dan Olise menerima kartu kuning kedua usai melakukan pelanggaran kepada Trippier. Viking yang unggul dengan jumlah pemain lantas menyamakan kedudukan di menit ke-90. Trippier pun melepaskan umpan silang dari sisi kiri dan Herman Haugen menyambut dengan sundulan di tiang jauh. Hasil ini membuat Bayern menempati peringkat 4 klasemen Liga Champions dengan 4 poin dari 2 pertandingan, sementara Viking hanya meraih poin pertamanya dan masih berada di peringkat 26.

Dan masih dari Liga Champions, ternyata Atletico Madrid mengalahkan 10 pemain Manchester United dengan 2-0 di pertandingan fase kedua Liga Champions yang berlangsung di Stadion Metropolitano Madrid dini hari tadi. Kemenangan dari skuad asuhan Diego Simeone dicetak oleh Pablo Barrios dan Ademola Lookman dengan kedua babak yang membuat Atletico naik ke peringkat 13 klasemen Liga Champions dan hanya 3 poin saja dari 2 laga, sedangkan United menempati posisi ke-7 dengan poin yang sama. Pertandingan baru berjalan 53 detik dan Atletico unggul lebih dahulu setelah Alex Baena melepaskan umpan yang diteruskan oleh gol dari Pablo Barrios. United pun mencoba menyamakan kedudukan, namun beberapa upaya mereka patah sebelum memasuki kotak penalti. Jelang akhir babak pertama, Atletico mengadakan keunggulan dari tendangan Johnny Cardoso, namun wasit membatalkan gol tersebut karena handball. Petaka bagi United terjadi di menit 74 ketika bek muda Leny Yoro menerima kartu merah langsung dari wasit karena melanggar penyerang Atletico yang berpotensi mencetak gol. Ademola Lookman bahkan menciptakan gol kedua dari Atletico di menit ke-79. Lookman melepaskan tendangan akurat yang merobek jala gawang Senna Lemans. Tim dari Michael Carrick bahkan mencoba memperkecil ketertinggalan, namun solidnya lini belakang tuan rumah memastikan skor 2-0 bertahan hingga akhir laga usai.

0: Kita ke olahraga tenis, di mana nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Masters 2026 usai menaklukkan Alexander Bublik dalam pertandingan sengit 3 set yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok tadi malam. Selengkapnya rekan saya Lina Dea yang menyampaikan.
1: Alexander Zverev melangkah ke perempat final Shanghai Masters 2026 setelah mengalahkan Alexander Bublik melalui pertandingan 3 set yang berlangsung ketat. Petenis Jerman itu menang 7-6, 4-6, dan 7-6 dalam laga berdurasi 2 jam 41 menit di Jichong Tennis Center Shanghai, Tiongkok tadi malam. Zverev harus menyelamatkan 4 peluang set point pada set pertama sebelum mengatasi perlawanan Bublik di set penentuan. Meski mengalami masalah pada pergelangan kakinya, unggulan teratas itu memastikan kemenangan melalui tiebreak dengan skor akhir 7-1. Usai pertandingan, Zverev mengaku senang dapat menyelesaikan laga dengan kemenangan.
2: Yeah, my ankle is acting up unfortunately again.
3: Sayangnya, pergelangan kaki saya kembali bermasalah. Hal itu cukup bisa dimengerti karena saya sudah memainkan banyak pertandingan. Ini selalu menjadi pertanda baik, artinya saya bermain dengan bagus. Namun, saya mulai semakin merasakan dampaknya pada tubuh saya. Meski begitu, saya senang bisa lolos karena ini pertandingan yang sulit. Dia bermain sangat baik sepanjang pekan ini. Sekali lagi, menurut saya, hal terpenting adalah saya menang hari ini.
2: I think the most important thing was that I won today.
1: Kemenangan ini membawa Zverev kembali ke perempat final Shanghai Masters untuk pertama kalinya sejak 2019. Ia selanjutnya akan menghadapi petenis Australia Alex de Minaur yang menyingkirkan Karen Khachanov 2 set langsung dengan skor 6-3 dan 6-4. Sementara itu, petenis Spanyol Alejandro Davidovic Fokina juga melaju ke perempat final setelah menundukkan juara 2023 Hubert Hurkacz tadi malam. Davidovic menang 1-6, 6-3, dan 7-6 sekaligus mengakhiri 9 kemenangan beruntun Hurkacz di turnamen tersebut. Davidovic mengaku ia sempat terpeleset saat menghadapi match point terakhir, namun senang dapat melaju ke babak berikutnya.
3: Saya baik-baik saja. Saya hanya terpeleset saat menghadapi match point terakhir. Sekarang saya sudah baik-baik saja. Saya tidak tahu harus berkata apa karena semuanya berlangsung begitu cepat. Sekarang saya sudah berada di sini. Saya sangat bersemangat. Saya tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana menyikapinya karena semuanya terjadi begitu cepat.
1: Davidovic harus melewati pertarungan dramatis sebelum memastikan kemenangan melalui tiebreak set ketiga. Ia juga mencatat kemenangan beruntun melalui tiebreak penentuan setelah sebelumnya menyelamatkan match point saat menghadapi Francis Tiafoe. Selanjutnya, ia akan menghadapi Arthur Gea yang melaju usai menyingkirkan Jakub Mensik 7-6 dan 6-4. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di arena bulu tangkis, para pecinta olahraga ada nama Muhammad Zaki Al-Ubaidillah yang terhenti di babak pertama Denmark Open 2026. Hasil tak memuaskan didapat oleh Raymond Indra dan Nicolas Jakin. Ubed menghadapi Victor Lai di babak 32 besar Denmark Open 2026 dan bertanding di Chiskebank Arena Odan Selasa malam. Harus mengakui keunggulan dari wakil Kanada tersebut dengan skor 8-21, 18-21. Dari nomor ganda putra, Raymond Joaquin juga menelan kekalahan straight game menghadapi wakil Inggris, Ben Lane dan Sam Fendi. Raymond dan Joaquin bahkan kalah dengan skor 19-21, 17-21. Dengan demikian, tidak ada satupun dari 5 wakil Indonesia yang meraih kemenangan pada hari pertama gelaran Denmark Open 2026 kemarin, dan hari ini akan ada 8 wakil merah putih yang akan bertanding.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke dalam negeri, kali ini Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November. Menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang saat ini belumlah stabil. PSSI memastikan keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama dan informasi lengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilole.
1: Ini kita tunggu, kalau memang ternyata kondisinya tidak kondusif, ya terpaksa kita harus cari lawan tanding baru.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSE memastikan keselamatan pemain dan pelatih Timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November 2026. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore kemarin. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November mendatang. Namun situasi keamanan di kawasan tersebut membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun.
1: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara Timur Tengah untuk menghadapi juga bulan Januari FC. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Memprihatinkan tentu safety, keamanan untuk para pelatih dan pemain kita prioritas. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat. Kondisi keamanannya seperti apa? Kalau mereka sendiri merasa tidak bisa menggaranti, ya, dan saya dengar beberapa negara seperti Australia, Korea Selatan yang sudah punya jadwal yang mirip, mereka juga sedang mempertimbangkan.
2: Sementara itu sebelumnya pemain Timnas Indonesia Calvin Verdonk menuturkan ajang FIFA Asian Cup 2026 yang telah dilewati sebelumnya juga memainkan peran penting dalam persiapan tim. Karena turnamen ini menjadi persiapan awal menjelang Piala Asia, di mana Thailand yang telah dikalahkan di partai final juga berada di grup F bersama Indonesia.
3: Karena itulah pertandingan ini penting, karena kami berada di grup yang sama dengan Thailand dan Jepang. Mereka berada di tingkat Asia yang berbeda, Anda tahu itu. Jepang sangat bagus, tapi kita punya peluang melawan Thailand dan Qatar, juga melawan Jepang. Tapi mereka ada di level berikutnya.
2: FIFA Matchday edisi November dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari Jakarta, Niar Abdul Litilole, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, kali ini Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir menargetkan Indonesia meraih 7 medali emas dari ASEAN Para Games, dan target tersebut ternyata dipetakan dari 12 cabang olahraga yang menjadi fokus dari kontingen. Dan Indonesia juga sudah membuat persiapan panjang menghadapi ajang olahraga disabilitas tingkat Asia Tenggara tersebut. Dalam konferensi pers di kantor Kemenpora sore kemarin, Erick mengatakan pemetaan cabang olahraga dilakukan menentukan peluang Indonesia meraih medali emas. Dan pemerintah juga berharap target ini menjadi acuan dalam mempersiapkan atlet-atlet menghadapi persaingan di ASEAN Para Games.
1: Kita itu sudah memperoleh 76 medali emas selama ASEAN Para Games. Tetapi momok kita bersama ini Thailand lagi. Ya, mereka sudah punya 91 emas. Artinya, kalau kita selalu bilang kita bangsa terbesar, terbesar di Asia Tenggara, ya emasnya pun harus bisa melampaui. Nah, tetapi bukan berarti di Nagoya ini, tapi mesti ada pemikiran. Nah, NPC luar biasa, saya bukan apa-apa. Mereka sangat solid, fokus di 12 cabang.

Bahkan berharap persiapan yang dilakukan bisa membantu Indonesia bersaing secara kompetitif di ASEAN Para Games. Dengan target 7 medali emas tersebut menjadi sasaran yang perlu diperjuangkan melalui kesiapan para atlet dan strategi di cabang olahraga tersebut. ASEAN Para Games 2026 dijadwalkan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang 18 hingga 24 Oktober mendatang. Indonesia menurunkan 103 atlet yang berjuang di 12 cabor dari 18 cabor yang dihelat oleh tuan rumah.

0: Kita ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang saat ini telah mempersiapkan membuka perhelatan akbar Pekan Special Olympic Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026. Dan rencananya akan berlangsung resmi malam hari ini. Panitia pelaksana memastikan seluruh arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta fasilitas pendukung bandara dan penginapan telah siap menyambut kedatangan ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi. Indra Virgiantara punya informasinya.
1: Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur siap menyambut perhelatan Pekan Spesial Olimpik Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026 yang resmi dibuka malam nanti. Seluruh fasilitas arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta akomodasi bagi ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi dipastikan ramah disabilitas. Pekan Spesial Olimpik Nasional PESONAS yang hari ini dibuka di Kupang tidak bisa disamakan juga dengan cabang multicabur lain yang semata-mata mengejar prestasi. Hal utama yang ingin dicapai menurut Ketua Umum PP Soina, Warsito Elwin, adalah memberi kesempatan kepada anak-anak bertalenta khusus atau disabilitas intelektual menunjukkan kemampuannya.
2: Makanya penting tolong semua ingat bahwa kita mau membagi anak-anak itu agar mereka berprestasi. Kuncinya itu. Yang berikutnya, karena Soina itu sebagai keluarga besar, maka kesempatan ini dipakai untuk memperkuat tali persaudaraan kita sebagai keluarga besar. Jadi setiap kali ada event besar, berarti kita memperkuat tali persaudaraan. Yang ketiga, bahwa PESONAS ini tidak hanya mempunyai dampak untuk atlet-atlet yang bertanding di Kupang ini, atau pengurus, atau panitia, tetapi berdampak kepada seluruh atlet bertalenta khusus, orang bertalenta khusus di Indonesia. Walaupun mereka tidak ikut, tapi mereka akan mendapatkan bahwa ada penghargaan karena prestasi teman-teman yang bertanding di Kupang ini.
1: Menjelang pembukaan PESONAS kedua di Kupang, Ketua Panitia Penyelenggara PESONAS Kupang 2026 Reni Marlina memastikan persiapan teknis di 7 arena cabang olahraga telah rampung 100%. Bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah Kota Kupang, serta pengelola Bandara Angkasa Pura, seluruh fasilitas penjemputan, transportasi, hingga penginapan disiapkan dengan standar aksesibilitas ramah difabel. Selain menyajikan pertandingan olahraga bagi anak-anak disabilitas intelektual, pihak panitia juga menggandeng Dinas Pariwisata untuk menggelar program tur keliling kota guna memperkenalkan kekayaan budaya dan keindahan alam Kupang kepada para peserta.
3: Jadi ini pertama kali Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah untuk PESONAS 2 dan kami panitia sudah berkolaborasi dengan semua pihak dan kami pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Kupang sangat mendukung untuk kelangsungan dan untuk kelancaran dari kegiatan PESONAS 2 ini dan juga untuk persiapan-persiapan venue kami sudah menyiapkan agar venue ini ramah terhadap anak-anak disabilitas dan beberapa fasilitas yang masih kurang pun kami sudah berusaha untuk mempersiapkan dan memenuhi semua dan kami juga berkoordinasi dengan Angkasa Pura, mereka sudah menyiapkan semua fasilitas yang ramah terhadap anak-anak kita, anak-anak disabilitas.
1: Penyelenggaraan PESONAS kali ini menegaskan pesan bahwa ajang olahraga bagi individu bertalenta khusus bukan semata-mata mencari gelar juara, melainkan ruang pembuktian prestasi dan penghargaan atas martabat mereka. PESONAS kedua di Kupang diharapkan menjadi tonggak peningkatan kesadaran masyarakat mengenai inklusivitas serta pembeda jelas peran Soina yang berfokus membina atlet dengan disabilitas intelektual di seluruh tanah air. Selain itu, PESONAS sebagai ajang multicabur 4 tahunan tingkat nasional sangat penting bagi para atlet. Karena ajang ini merupakan tahap seleksi pembentukan delegasi Indonesia ke Special Olympics World Summer Games Oktober 2027 mendatang di Santiago, Chile. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Spesial Olimpik Nasional mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Namun kami akan hadir kembali pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya Anda bisa ikuti semua informasi olahraga di rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan juga selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda. Salam olahraga!

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Saya, Zendi Pradikta, Kepala SMB Muhammadiyah Al-Mujahidin. Kami merasakan bahwa tunjangan profesi guru memberikan manfaat nyata bagi meningkatkan kualitas serta motivasi guru untuk meningkatkan kompetensi sekaligus menghadirkan pendidikan yang berkualitas di dalam kelas. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih banyak pada Prabowo Gibran atas program Asta Cita untuk perhatian terhadap guru. Guru sejahtera, pendidikan berkualitas, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Seringkali ya, kita berpikir bahwa perubahan besar harus dimulai dari sesuatu yang besar. Padahal, banyak hal yang bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Seperti membuang sampah pada tempatnya, mengantri dengan tertib, atau sekedar memberi jalan kepada orang lain. Kelihatannya sepele, tapi dampaknya bisa dirasakan bersama. Kita nggak harus menunggu orang lain berubah lebih dulu. Kita juga nggak perlu menunggu keadaan menjadi sempurna. Karena lingkungan yang lebih baik terbentuk dari kebiasaan yang baik dilakukan terus-menerus. Jadi, jangan remehkan hal kecil. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hari ini. Karena perubahan besar selalu punya langkah pertama.
3: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
4: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
5: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
3: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

Indonesia menyiapkan, maksud kami Indonesia Menyapa siang hari ini telah menyiapkan berbagai informasi untuk Anda, para pendengar setia Pro 3. Dan informasi kami hadirkan melalui video potensi daerah Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Rizky Rusarto, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3, Radio Republik Indonesia.

Dan pendengar, siang hari ini hingga sore nanti ada sejumlah topik menarik yang akan kami bahas, sudah dipersiapkan oleh tim redaksi dari Indonesia Menyapa Siang. Di antaranya adalah update kondisi terkini dan penanganan banjir di sejumlah wilayah di Sumatera Utara.

0: informasi tadi, juga dapat Anda tanggapi topik-topik tersebut dengan mengirimkan informasi lain seputar cuaca, lalu lintas, informasi peristiwa, hingga harga kebutuhan pokok di WhatsApp kami 081399399888. Dan pastikan Anda terus mendengarkan di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek dan streaming di rri.co.id dan juga mendownload aplikasi RRI Digital. Kami awali informasi pada siang hari ini dengan menampilkan video potensi daerah. Dan kali ini daerah yang akan kita telah bersama, yaitu kegiatan merangkai bunga yang ternyata dapat menjadi bentuk apresiasi diri. Dan kegiatan ini juga menemukan kebahagiaan lewat sebuah kreativitas. Rekan saya Irwan Aulia Rahman akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama RRI Sungai Liat dalam potensi daerah. Dan kali ini kami akan mengajak Anda melihat kegiatan merangkai bunga di hutan kota Sungai Liat. Seperti apa keseruannya? Mari kita lihat selengkapnya.
2: Di tengah kesibukan menjalani rutinitas sehari-hari, meluangkan waktu untuk diri sendiri menjadi hal sederhana yang terkadang terlupakan. Padahal memberi ruang bagi diri untuk beristirahat, menikmati hal-hal yang disukai, dan mengekspresikan perasaan dapat menjadi salah satu cara untuk menjaga kebahagiaan. Semangat inilah yang dihadirkan melalui kegiatan pelatihan merangkai bunga bertajuk A Bouquet for Myself, yang digelar Cempaka Flor bekerjasama dengan Grasi Floris di hutan kota Sungai Liat. Kegiatan ini menghadirkan pengalaman berbeda bagi 17 peserta. Mereka tidak hanya diajak mengenal seni merangkai bunga segar, tetapi juga menikmati momen untuk berhenti sejenak dari kesibukan, mengapresiasi diri sendiri, dan menemukan kebahagiaan melalui kreativitas. Pelaksana kegiatan Cempaka mengatakan, kegiatan ini dirancang sebagai wadah self-care sekaligus ekspresi diri. Setelah menjalani rutinitas selama sepekan, para peserta diajak mencari suasana baru yang menyegarkan pikiran sekaligus memberikan kesempatan untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan bagi diri sendiri.
3: Kita tadi kan udah sepekan itu full ya kegiatan, jadi butuh sesuatu yang fresh. Nah, jadi kita adainlah sebagai apresiasi untuk diri sendiri gitu, sesuai dengan temanya A Bouquet for Myself.
2: Menurutnya, kegiatan ini juga menjadi kesempatan bagi para peserta untuk mengembangkan keterampilan. Terlebih, merangkai bunga mungkin menjadi aktivitas yang selama ini ingin dicoba, tetapi belum sempat diwujudkan karena keterbatasan waktu atau kesempatan. Di balik rangkaian bunga yang tampak cantik, terdapat teknik dan pemahaman yang perlu diperhatikan. Mulai dari pemilihan media, penentuan bunga utama, hingga penataan setiap tangkai agar menghasilkan komposisi yang seimbang. Pemilik usaha Grasi Floris Christine menjelaskan bahwa proses merangkai bunga sebaiknya diawali dengan menentukan media atau wadah yang akan digunakan. Bentuk dan karakter vas menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan arah serta komposisi rangkaian.
3: Dan dia memang ada teknik, namanya teknik diagonal. Teknik diagonal itu di mana bunga, khususnya bunga vokal atau bunga utama itu diletakkan secara, disusun secara diagonal. Jadi satu di bawah kiri dan satunya di kanan atas. Jadi dia bikin bunganya itu lebih seimbang.
2: Para peserta juga belajar bahwa keindahan tidak selalu berasal dari banyaknya bunga yang digunakan, tetapi juga dari cara setiap tangkai ditempatkan dan dipadu.

0: dilakukan. Melalui praktik secara langsung, peserta memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi kreativitas masing-masing. Perbedaan pilihan bunga, warna, dan susunan menjadi bagian dari proses menemukan gaya serta karakter rangkaian yang diinginkan. Lebih dari sekedar pelatihan keterampilan, A Bokeh for Myself membawa pesan bahwa kebahagiaan dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Memberikan waktu untuk melakukan kegiatan yang disukai, mencoba pengalaman baru, dan menciptakan sesuatu dengan tangan sendiri dapat menjadi bentuk perhatian terhadap diri sendiri.
1: Perasaan saya bahagia. Sepertinya kalau ada acara seperti ini lagi, saya akan ikut. Ini apa ya, salah satu feeling buat kita ibu-ibu. Apalagi ini hari Sabtu yang biasanya hektik di dapur, di rumah, melayani anak dan suami. Hari ini Sabtu pagi ini spesial banget, kita merangkai bunga untuk diri kita sendiri, mau apresiasi diri kita sendiri dan bahagia bersama teman-teman dan komunitas.
0: Pelatihan ini diharapkan mampu menumbuhkan minat masyarakat terhadap bunga segar serta membuka peluang bagi siapa saja untuk mengenal seni merangkai bunga lebih dekat. Melalui A Bokeh for Myself, setiap peserta diajak merayakan hal tersebut, menikmati proses, menggali potensi, serta menghadiahkan sesuatu yang indah untuk diri sendiri.
2: Pemirsa, ini dia bunga yang sudah dirangkai. Gimana? Keren kan? Nah, demikian video potensi daerah dari RRI Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Semoga menjadi inspirasi kita semua. Saya Iron Aulia Rahman dan Rafa Hanin. Sampai jumpa.
3: Dari Sungai Liat kita menuju ke Bukit Tinggi. Di tengah gempuran modernisasi kincir air tradisional yang telah berusia 200 tahun milik Mak Cui di Sungai Pua, Kabupaten Agam, ternyata masih bertahan. Bahkan, kincir air ini bisa memproduksi tepung beras ketan secara alami serta memanfaatkan tenaga air tanpa listrik. Kita bergabung bersama Nur Afni Susilawati.
4: Pendengar dan pemirsa RINET dimanapun berada, di tengah modernisasi, kearifan lokal pembuatan tepung beras ketan secara tradisional menggunakan kincir air masih terus bertahan di Jorong Galuang, Nagari Sungai Pua, Kabupaten Agam. Kincir air Mak Cui yang diperkirakan telah beroperasi sejak zaman kolonial Belanda sekitar 200 tahun yang lalu hingga kini konsisten menjaga cita rasa warisan leluhur di lereng Gunung Marapi. Seperti apa informasinya? Mari ikuti.
5: Produksi tepung beras ketan secara tradisional dengan memanfaatkan kincir air masih bertahan di Jorong Galuang, Kampung Kubutangah, Nagari Sungai Pua, Kabupaten Agam melalui kincir air milik Zuhri atau Mak Cui yang berawal dari penumbuk padi dan diperkirakan telah beroperasi 200 tahun sejak zaman kolonial Belanda. Inisiator promosi digital kincir air Mak Cui, Ayu Mustika Ratu mengatakan kincir tersebut sepenuhnya mengandalkan tenaga air dari sumber mata air alami tanpa listrik dan mesin sehingga suasananya asri dan alami. Awalnya hanya digunakan untuk menumbuk padi menjadi beras, namun kini berkembang menjadi penggiling tepung beras ketan yang dibutuhkan pelaku usaha kue tradisional. Ayu menjelaskan, untuk menghasilkan 25 kg tepung halus beraroma khas alami, dibutuhkan proses tradisional mulai dari pencucian, penirisan 1 hingga 2 jam, hingga penggilingan dan pengayakan selama 3 hari. Keunggulan inilah yang membuat kincir ini menjadi pilihan favorit pelanggan tetap dari Kabupaten Agam sekitar dan Kota Bukit Tinggi, mulai dari Sianok hingga Cangkyang Baru termasuk pelaku UMKM. Dengan upah jasa hanya Rp4.000 per kilogram, kincir ini tetap bertahan karena ekonomis dan menjaga kualitas warisan leluhur.
6: Rumah kincir ayah Mak Cui ini menerima jasa upah tumbuk tapuang, tepung ketan yang paling utama. Tepung beras juga ada.
7: Dalam satu hari bisa berapa kilo?
6: Seharinya nggak menentu bang, soalnya kincir ini kan agak tradisional. Jadi orang kebanyakan memakai mesin. Dari pemilik, kincir ayam Macuy ini diperkirakan umurnya sudah kurang lebih 200 tahun.
5: Melalui promosi di platform digital, keberadaannya diharapkan semakin dikenal luas dan mendapat dukungan pelestarian dari pemerintah negeri Sungai Pua. Kincir air Macuy adalah bukti kearifan lokal yang terus berputar menjaga tradisi, cita rasa, dan ketahanan pangan di lereng Gunung Marapi.
4: Dari area Bukit Tinggi, melaporkan.

0: Pendengar pemirsa, Badan Gizi Nasional Republik Indonesia berencana memperluas penerapan program makan bergizi gratis atau MBG dengan sistem prasmanan ke ribuan sekolah di Indonesia. Melalui skema tersebut, para siswa berkesempatan mengambil makanan secara langsung sekaligus mendapatkan tambahan porsi sesuai kebutuhan. Kepala BGN Sudaryono mengatakan pemerintah menargetkan sebanyak 1.000 hingga 5.000 SPPG dan dapat menerapkan layanan MBG secara prasmanan di akhir 2026. Informasi lengkapnya silakan Anda baca di halaman resmi kami rri.co.id. Saya Risti Rustarto.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih Anda terus bersama kami, dan kali ini kami ajak Anda untuk mengikuti kembali video potensi daerah dari wilayah Medan. Dari Nias Selatan, misalnya budaya Hoho atau tradisi lisan Nias Selatan yang berperan penting dalam mewariskan sejarah adat dan nilai kehidupan bersama masyarakat. Dengan keunikan tersendiri yang tetap terjaga, sebuah identitas budaya dan jati diri masyarakat. Kita bergabung bersama rekan saya Anor Felis Hulu.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, Hoho merupakan nyanyian tradisional khas Nias Selatan yang dinyanyikan pada upacara tertentu dan juga dinyanyikan tanpa iringan musik. Nah, dengan lantunan syair dan juga durasi yang cukup panjang, antara 15 bahkan hingga 30 menit, Hoho yang syarat dengan pesan-pesan ini merupakan tradisi lisan yang wajib untuk dilestarikan oleh masyarakat.
3: Selatan, Hoho merupakan salah satu bentuk tradisi lisan yang tidak sekedar berfungsi sebagai nyanyian, tetapi juga menjadi media untuk menyimpan dan menyampaikan sejarah, adat, serta nilai-nilai kehidupan masyarakat. Hoho umumnya dilantunkan secara berkelompok oleh kaum laki-laki dengan pola bersaut-sautan menggunakan bahasa Nias. Budayawan Nias Selatan Ariston Manau menjelaskan bahwa Hoho lebih berfungsi untuk menceritakan sejarah, mulai dari proses pendirian sebuah rumah, pengangkatan seorang penghulu adat, hingga menguraikan jasa-jasa seseorang yang telah meninggal semasa hidupnya. Karena itu, Hoho bukan sekedar pertunjukan vokal, melainkan cara masyarakatnya selatan menyusun dan menyampaikan kembali perjalanan kehidupan sosial melalui bahasa sastra.
4: Kalau Hoho, sebetulnya itu menceritakan tentang sejarah ya, sejarah budaya, bagaimana memulai pendirian sebuah rumah dari dasar sampai selesai, atau mengangkat harga seorang penghulu adat ya. Jadi itu dia. Terus ada orang meninggal contoh, apa jasa-jasanya selama hidupnya. Jadi diurai sedemikian rupa di dalam Hoho tadi itu. Jadi itu dilantunkan oleh pria. Kalau Hoho

0: dan jadi ekonya itu beda ya.
1: Budayawan Nia Selatan Ariston Manal juga menjelaskan bahwa corak lantunan Hoho memiliki kekhasan antar daerah yang disebutnya berkaitan dengan geje-geje atau laring. Hal ini menurutnya dipengaruhi sumber air yang diminum masyarakat setempat. Dengan demikian, intonasi Hoho antara satu wilayah dengan lainnya akan berbeda, misalnya antara Baumata Luo dengan Hoho dari Hilisimetane. Ia menambahkan keterlibatan generasi muda untuk menunjukkan bahwa warisan tersebut perlu diteruskan oleh generasi baru agar budaya Nia Selatan tidak berhenti sebagai peninggalan masa lalu, tetapi tetap menjadi identitas dan jati diri masyarakatnya. Hal ini juga diperkuat oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang telah menetapkan Hoho sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada 2021 lalu dalam lingkup tradisi dan ekspresi lisan.
2: Ya, pendengar dan pemirsa RRI, dengan keunikan yang dimiliki, Hoho ini tentunya patut untuk dilestarikan dengan cara mentranskripsi syair-syairnya atau juga dengan merekam nyanyian Hoho itu sendiri, sehingga lebih terarsip dengan baik dan juga lebih mudah untuk diajarkan kepada generasi muda. Demikian potensi daerah dari RRI Espenia Selatan. Saya Noverlis Hulu, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Nias kita ke Aceh, kali ini tembakau gayo, aroma khas dari Kecamatan Bintang, menjadi warisan pertanian Aceh Tengah. Selengkapnya ada Fahmuti Aulia.
4: Dan pemirsa RRI Net, tembakau gayo menjadi salah satu komoditas pertanian yang masih dikembangkan oleh masyarakat Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah. Bagaimana perkembangannya mulai dari proses pengolahan hingga pemasarannya? Mari kita ikuti laporan selengkapnya.
5: Tembakau menjadi salah satu komoditas pertanian yang masih diusahakan masyarakat Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah. Tanaman ini diolah secara tradisional dan memiliki karakteristik tersendiri, terutama dari aroma dan beragam jenis yang dihasilkan. Tembakau gayo terdiri dari beberapa varian, mulai dari tembakau merah, hijau, putih, hingga kuning. Tembakau hijau dan putih dikenal memiliki aroma alami yang khas dan wangi. Proses pengolahannya masih mempertahankan cara tradisional. Daun tembakau difermentasi, kemudian dirajang menggunakan alat khusus bernama jangka. Selanjutnya, tembakau dijemur di atas anyaman bambu yang disebut silih. Sabirin, salah seorang pengepul tembakau di Kecamatan Bintang, menjelaskan, beragam jenis tembakau yang dihasilkan petani setempat. Keberagaman varian tersebut juga diikuti perbedaan harga jual. Nilai jual ini menjadi potensi ekonomi bagi petani. Namun, harga yang cukup tinggi belum sepenuhnya menjamin kemudahan dalam memasarkan hasil produksi.
6: Kalau masalah pasaran tembakau gayo, kalau tembakau gayo di sini bang, dia banyak varian. Contohnya dia tembakau gayo, tembakau merah, tembakau kuning, dan juga ada tembakau putih. Dan masalah harga pasarnya dia bang, sesuai dia sama umpamanya tembakau hijau lain pasaran, tembakau merah lain pasaran, tembakau merah lain pasaran, dan juga tembakau putih lain pasaran. Kalau tembakau putih dia bang sekitaran 400.000 dia per kilonya. Kalau tembakau merah sekitaran 300.000, tembakau kuning juga seperti itu, tembakau hijau sekitaran di 200.000 gitu dia bang.
5: Di balik potensi tersebut, pemasaran masih menjadi kendala utama. Selama ini, penjualan tembakau gayo lebih banyak mengandalkan platform daring atau e-commerce dengan permintaan yang masih terbatas. Kondisi ini membuat petani dan pengepul berharap adanya akses pasar yang lebih luas, termasuk menjangkau pembeli di Pulau Jawa dan daerah lainnya.
6: Kalau pemasaran bang, kalau sekarang ini bang pasaran cuman tenaga online. Nah, jadi kami berharap juga lah yang mau menampung tembakau gayo ini, baik itu di Jawa mungkin di mana yang mau, biar kita bisa pasarkan lebih jelas bang. Tuh, kalau sekarang tenaganya cuma tenaga di onlinean lah seperti itu udah bang.
5: Sabirin berharap pemerintah dapat membantu membuka peluang kemitraan dengan pelaku usaha maupun industri yang bersedia menampung hasil produksi secara berkelanjutan. Kepastian pasar menjadi harapan penting agar tembakau Gayo dari Kecamatan Bintang tidak hanya bertahan sebagai komoditas legendaris, tetapi juga harus memberikan manfaat ekonomi bagi petani dan masyarakat setempat. Sebab, menjaga kualitas tembakau saja tidak cukup. Petani juga membutuhkan pasar yang jelas agar setiap hasil panen dapat menjadi sumber penghidupan yang berkelanjutan.
4: Dan pemirsa, demikian liputan terkait perkembangan tembakau Gayo di Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah. Semoga komoditas lokal ini terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dari Pakengon, Aceh Tengah, Famuti Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Risti Rustarto bersama Anda. Mendengar kami hadirkan sejumlah informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini.

0: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan Indonesia perlu memperkuat daya saing di tengah perang ekonomi global yang semakin tajam. Menko AHY bahkan mengingatkan persaingan kekuatan besar kini semakin bergeser dari arena geopolitik menuju konfrontasi geoekonomi. AHY juga menyoroti meningkatnya penggunaan tarif perdagangan, sanksi ekonomi, pembatasan teknologi, dan penguasaan rantai pasok sebagai instrumen kekuatan negara. Menurutnya, fragmentasi geoekonomi menghadirkan risiko terhadap stabilitas perdagangan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi, tetapi sekaligus membuka peluang bagi Indonesia dalam mengambil peran yang lebih besar dalam diversifikasi rantai pasok global. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah dan kuasa hukumnya menyampaikan perlawanan atau nota eksepsi terkait dakwaan jaksa dalam perkara dugaan korupsi dalam perkara tindak pidana korupsi dan TPPU PT Asuransi Jiwasraya dan Asabri. Kita akan menuju ke rekan saya Muhammad Isnan Suhanda. Isnan?
1: Ya, Rizky dan pendengar Pro3 dimanapun Anda berada dapat kami laporkan. Saat ini masih berlangsung sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait perkara-perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Agung dengan terdakwa mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Dalam pembacaan perlawanan atau nota eksepsi yang disampaikan oleh terdakwa Febri Ardiansyah, dia mengatakan bahwa dakwaan jaksa tidak jelas yang mendakwa dirinya telah memerintahkan Ferianto Hongkoriwang untuk meminta beberapa uang dari beberapa perusahaan yang ada perkaranya di Kejaksaan Agung atau di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, termasuk permintaan uang dari Tang Tian sebesar 5 juta dolar Singapura atau 55 miliar rupiah. Ia menegaskan dirinya tidak pernah memerintahkan Ferianto Hongkoriwang untuk menakut-nakuti Tang Tian terkait kasus PT Asuransi Jiwasraya. Berikut pernyataan Febri Ardiansyah.
2: Dakwaan ke satu bertubuh menguraikan adanya pertemuan Ferianto Hongkoriwang dengan Tang Tian. Dalam uraian tersebut, Ferry tersebut menyampaikan kemungkinan Tang Tian ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian minta uang sebesar Singapura dolar 5 juta atau setidaknya sekitar 55 miliar. Menurut dakwaan, setelah tersebut diterima dalam beberapa tahap, Ferry disebut melaporkannya kepada saya dan saya dituduhkan memberikan respon tertentu terhadap uang tersebut. Disinilah letak persoalan yang sangat mendasar bagi saya. Jika perbuatan pertama secara konkret diuraikan, dalam dakwaan ada tindakan Ferry bertemu Tanjan, menyampaikan ancaman pada tahap tersangka dan meminta uang, maka surat dakwaan harus menjelaskan secara tegas.
1: Ferry juga mengatakan bahwa ia tidak pernah memerintahkan siapapun untuk menerima ataupun memerintahkan mendapatkan uang sebesar 346 miliar rupiah terkait perkara-perkara yang ada di Kejaksaan Agung. Ia juga meminta Majelis Hakim untuk melihat perkara ini sesuai dengan fakta-fakta dan persidangan. Ia juga keberatan kenapa Ferry Hongkoriwang tidak ditetapkan sebagai tersangka jika dia telah memerintahkan Ferry untuk memberikan ataupun mencari uang kepada perkara-perkara yang ada di Kejaksaan Agung. Dari Pengadilan Tipikor Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro3 RRI, Trusmudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Pakistan Asif Ali Zardari mendesak Amerika Serikat dan Iran agar saling menahan diri mematuhi komitmen berdasarkan nota kesepahaman atau MOU Islamabad yang dicapai di bulan Juni dalam penyelesaian konflik di Timur Tengah. Presiden Pakistan menyebut dan menyerukan agar perbedaan bisa diselesaikan melalui dialog dan diplomasi, sekaligus menekankan pentingnya navigasi maritim yang aman melalui Selat Hormuz dan Laut Merah. Ia bahkan memperingatkan konflik tersebut menimbulkan tantangan serius bagi stabilitas kawasan, ketahanan energi global, perdagangan, serta rantai pasokan. Juga menekankan pentingnya menghormati kedaulatan dan integritas teritorial di semua negara.

Sementara dari berita olahraga, atlet para renang Indonesia Jendy Pangabean bertekad mempertahankan prestasinya di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Peraih medali emas nomor 100 meter gaya punggung klasifikasi A9 pada ASEAN Para Games 2018 dan 2022 tersebut mengatakan bahwa kondisi dan program latihannya telah memasuki tahap akhir. Pelatih renangnya menargetkan Jendy kembali membawa pulang medali dari Nagoya. Namun, atlet asal Sumatera Selatan tersebut memilih tidak menjadikan target itu sebagai beban. ASEAN Para Games 2026 jadi penampilan keempat Jendy pada pesta olahraga terbesar Asia bagi para atlet disabilitas tersebut.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Siang tentunya akan terus hadir dengan informasi lain, perbincangan, dan juga laporan dari para reporter. Anda bisa ikuti informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Pengaruhnya itu mungkin anak-anak lebih sehat ya. Proteinnya tercukupi ya.
2: Pertama, saya ini adalah anak yang sebutannya malas sekali kalau pagi-pagi itu harus bikin bekal. Jadi dengan adanya MBG itu bisa terbantu. Jadi saya tidak lagi kelaparan gitu kan di jam istirahat gitu.
3: Sangat-sangat membantu. Jadi di kala siang itu kita tidak perlu memasak ya. Jadi mungkin masaknya cuma di pagi dan sore hari aja.
4: Untuk perubahannya mungkin untuk gizi ya, untuk gizi di mana pemberian gizi juga membantu anak-anak, membantu peningkatan gizi bangsa khususnya ya, hamil dan menyusui.
5: Lagi asik antri, tiba-tiba ada yang nyerobot. Pasti kesel kan? Hal kecil seperti ini bisa bikin suasana jadi nggak nyaman. Dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak kebiasaan sederhana yang sering kita abaikan. Memotong pembicaraan, bermain handphone saat orang lain berbicara, atau lupa mengucapkan terima kasih setelah dibantu. Kelihatannya sepele, tapi sikap seperti ini bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai. Menjaga etika bisa dimulai dari hal sederhana. Biasakan mengucapkan tolong saat meminta bantuan, terima kasih setelah dibantu, dan maaf ketika melakukan kesalahan. Berikan kesempatan orang lain untuk berbicara dan hormati hak mereka. Yuk, mulai lebih peduli dengan sikap kita sehari-hari, karena menghargai orang lain gak harus melalui hal besar. Cukup mulai dari kebiasaan kecil yang membawa arti besar.
0: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
6: Wah, lihat rumah tetangga kita. Mobilnya bagus, rumahnya mewah. Kayaknya hidupnya enak banget ya.
7: Enak dari mana? Kalau kemewahan itu jadi gunjingan karena ternyata berasal dari uang rakyat yang dikorupsi, apa masih pantas dibanggakan?
6: Lah, bener juga. Kita yang kerja jujur, penghasilan pas-pasan, harus berjuang memenuhi kebutuhan. Lah dia, dari mencuri uang rakyat.
7: Makanya, ingat, lebih baik hidup sederhana dari rezeki yang halal, daripada bergelimangan harta dari hasil merugikan orang lain.
6: Iya ya, kok mereka tega ya? Uang yang seharusnya untuk rakyat, malah masuk ke kantong pribadi.
7: Betul, dalam agama, setiap perbuatan ada pertanggungjawabannya. Harta bisa membuat seseorang terlihat kaya, tapi belum tentu membawa ketenangan dan keberkahan dalam hidupnya.
8: Mari jaga amanah, cari rezeki dengan yang halal, dan katakan tidak untuk korupsi. Jangan korbankan kejujuran demi kemewahan sesaat, hidup sederhana, tapi halal dan membawa berkah.
0: Indonesia menyapa siang.
9: Kementerian Kehutanan mengoptimalisasi penguatan tenaga teknis pengelola hutan dalam menghadapi perkembangan sektor kehutanan, termasuk pengadaan karbon dan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak PNBP. Sementara BGN, Badan Gizi Nasional Republik Indonesia, berencana kembali memasukkan susu dalam menu program makan bergizi gratis mulai 1 November mendatang. Kebijakan ini disertai ketentuan bahwa 80% pasokan susu segar untuk menerima manfaat harus berasal dari para peternak lokal. BMKG juga mengingatkan masyarakat, pesisir dan pelaku pelayaran mewaspadai potensi gelombang laut setinggi 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Salah satu kawasan yang diperkirakan terdampak adalah Samudra Hindia bagian selatan Jawa Timur. Tiga informasi tadi dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: kata tokoh dunia. Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tidak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Ali bin Abi Thalib. Warta Nusantara.
1: Warta Nusantara siang tentunya hadir untuk Anda, dan para reporter kami pun sudah bersiap untuk menyampaikan informasi dari anggota Komisi 5 DPR RI yang menghimbau para pengendara truk agar membatasi kecepatan saat melintas di Jalan Raya Kota Bekasi guna mencegah adanya kecelakaan. Kita bergabung ke Bekasi, Leni Kurniawati punya informasinya. Leni.
2: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Anggota Komisi 5 DPR RI daerah Kota Bekasi, Kota Depok, Sujat Miko menghimbau pengendara truk untuk membatasi kecepatan saat melintas di jalan raya di Kota Bekasi. Hal ini penting guna mencegah adanya kecelakaan di jalan raya. Menurutnya banyak truk mengalami kecelakaan khususnya di Jalan Raya Narogong, dan hal ini terjadi akibat para pengemudi atau pengendara mengendarai truk dengan kecepatan yang tinggi. Bahkan beberapa waktu lalu pihaknya bersama Polres Metro Bekasi Kota juga melakukan sosialisasi khususnya kepada pengendara truk yang sering melintas di Jalan Raya Narogong yang rawan kecelakaan. Berikut pernyataan dari anggota Komisi 5 DPR RI daerah Kota Bekasi, Kota Depok.
3: Jadi juga memang kemarin saya sudah minta juga, ini kan kemarin provinsi terutama di Jakarta, jadi kecelakaan seperti itu. Bahkan kemarin kita sudah ya dulu ya di daerah Bantar Gerbang itu kan ada banyak faktor pada berhenti di situ ya, untuk kalau tersangkut jatuh tidak kencang yang itu karena ekoran masalah. Jadi dia kalau bisa sehari dua hari. Kalau sampah kan dari gaji soalnya ya, dari Jakarta. Jarang sekali dia terjadi kecelakaan tanpa sejarah. Yang sering terpana itu karena setoran. Kemarin sudah kita, ya dulu masih ke Polres ya, saya kenal Pak Kusumo itu kan teman saya itu. Maka kita berpulang sekarang yang baru saya belum begitu kenal ya. Harapannya mereka kita beri edukasi kecepatan. Tapi memang repotnya kalau malam ya, kalau
2: dan selain persoalan kecelakaan, pihaknya juga menyoroti kualitas jalan raya di Kota Bekasi, khususnya jalan raya milik pemerintah Kota Bekasi dan juga Provinsi Jawa Barat yang kualitasnya dinilai masih jauh dari jalan raya nasional atau milik pemerintah pusat. Dan menurutnya kualitas jalan kota dan provinsi dinilai masih kurang sehingga gampang mengalami kerusakan. Pihaknya juga meminta agar kualitas jalan provinsi maupun kota ditingkatkan kembali. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita bergeser ke Banda Aceh, Kepala BGN Sudaryono siang ini meresmikan 980 SPPG wilayah 3T dan daerah yang prevalensi stuntingnya cukup tinggi, dipusatkan di Kecamatan Lupung, Kabupaten Aceh Besar. Munzir Budiana punya informasinya. Munzir?
4: Ya, Rizky dan pendengar Pro 3 RRI, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono baru saja meresmikan operasional 980 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar 3T, termasuk daerah yang dengan prevalensi stunting tinggi hingga sangat tinggi. Resminya secara simbolis berlangsung di SPPG Yayasan Megah Kana Gizi, Kabupaten Aceh Besar, tepatnya di Kecamatan Lepung. Sebanyak 980 SPPG tersebut tersebar di sejumlah wilayah meliputi Sumatera, Kalimantan, Bali, hingga Sulawesi. Pengoperasian dapur-dapur ini diharapkan dapat memperluas jangkauan program makan bergizi gratis MBG, terutama bagi masyarakat yang dengan wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pelayanan gizi. Kepada wartawan, Kepala BGN Sudaryono mengatakan beroperasinya SPPG di wilayah 3T menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pemenuhan gizi menjangkau seluruh sasaran program, mulai dari anak-anak sekolah, ibu hamil hingga ibu menyusui.
5: Siang ini saya 4 kendaraan campur yang berada di wilayah Kalimantan Sumatera Selatan terpusat daerah yang memang
4: ya, Sudaryono pada kesempatan ini juga menyebutkan keberadaan SPPG di wilayah 3T ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia dan kelompok sasaran lainnya, sehingga manfaat program pemerintah dapat dirasakan secara lebih merata hingga ke daerah terpencil. Sudaryono juga menegaskan tidak boleh ada praktik percaloan, pemesanan maupun pembayaran untuk memperoleh kesempatan mengelola dapur SPPG, pembangunan dan pengoperasian SPPG di wilayah 3T yang harus dilaksanakan sesuai prosedur dan berdasarkan kebutuhan pelayanan masyarakat, bukan karena kepentingan pihak tertentu. Dari Kabupaten Aceh Besar, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara di Malang, Dinas Kesehatan Kota Batu memastikan warga yang dinyatakan positif tuberkulosis atau TBC melalui screening akan mendapatkan pengobatan secara gratis. Kita bergabung bersama Rizky Darmawan di sana. Rizky.
6: Baik, saudara pendengar, Dinas Kesehatan Kota Batu memastikan warga yang dinyatakan positif tuberkulosis melalui screening akan mendapatkan pengobatan secara gratis. Pengobatan dapat diperoleh di puskesmas sesuai dengan wilayah tempat tinggal masing-masing. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Batu, Dr. Icang Sarajin mengatakan, warga harus menunggu hasil pemeriksaan sebelum mendapatkan penanganan lebih lanjut. Setelah hasil pemeriksaan keluar dan warga dinyatakan positif TBC, pengobatan akan dilakukan melalui fasilitas kesehatan. Menurut Dr. Icang, program screening tersebut tidak hanya menyasar warga yang mengalami gejala atau dinyatakan sakit TBC. Dinkes Kota Batu juga memberikan terapi pencegahan TBC atau TPT bagi orang-orang yang berada di sekitar pasien.
7: Tidak hanya yang sakit, tetapi TPT ya, terapi pencegahan TBC-nya sudah dikasih. Artinya, yang sekitarnya, TBC di Kota Batu akan berkurang sangat sesuai targetnya, sehingga masyarakat Kota Batu dapat lebih sehat dalam beraktivitas, mempunyai harapan yang lebih cerah dalam hal ini, dan melaksanakan aktivitasnya, sehingga nantinya bisa membangun Kota Batu dengan lebih optimal.
6: Pelaksanaan screening dan pemberian terapi pencegahan tersebut menjadi bagian dari upaya Dinkes Kota Batu dalam memperluas penemuan serta penanganan kasus TBC. Dr. Icang berharap program tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Batu. Melalui program ini, Dinkes Kota Batu terus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini dan pencegahan TBC. Keterlibatan masyarakat dalam mengikuti screening serta menjalani pengobatan sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan menjadi bagian penting dalam upaya pengendalian TBC di Kota Batu. Dari Kota Batu, Jawa Timur, Rizky Darmawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bandara Udara Melongwane hingga kini dipastikan tetap berjalan aman meski ada gangguan penerbangan hingga penutupan bandara di beberapa daerah. Kita ke rekan saya Robert Tamaroba. Robert, apa yang saat ini bisa dipastikan dari aktivitas Bandara Melongwane? Silakan.
8: Ya, baik. Risti dan pendengar, meskipun kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah sempat melumpuhkan aktivitas penerbangan, namun hal tersebut tidak berdampak signifikan pada operasional penerbangan di Bandar Udara Melongwane, Kabupaten Kepulauan Telaut, wilayah perbatasan Indonesia dengan Filipina. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara atau UPBU Melongwane, Syahid Segaf Al-Gadri memastikan bahwa aktivitas penerbangan dari dan ke Melongwane tetap berjalan normal serta aman. Diungkapkan juga memang ada beberapa titik kebakaran lokal dan dampak asap kiriman dari wilayah lain. Namun sejauh ini dampaknya tidak signifikan.
9: Di Kabupaten Kepulauan Talaut, wabil khusus di Bandar Udara Melongwane, memang sedikit berdampak, hanya tidak terlalu signifikan dampak terkait dengan karhutla itu sendiri. Terkait dengan penerbangan dari dan ke Melong berjalan dengan normal, walaupun mereka tetap menggunakan standar prosedur penerbangan dari kapten itu sendiri.
8: Said menambahkan bahwa pihak Bandara Melongane sangat menseriusi upaya mitigasi dan keselamatan penerbangan. UPBU Melongane bahkan telah menggelar rapat komite keselamatan penerbangan bersama para pemangku kepentingan dan lintas sektor terkait. Langkah ini penting diambil untuk memastikan kesiapsiagaan penuh dalam menghadapi potensi ancaman kabut asap demi kenyamanan serta keselamatan para penumpang. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Talaut kita ke wilayah Banyumas, di mana Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas mengungkapkan bahwa musim kemarau membuat harga kambing dan domba di Banyumas turun hingga 40% akibat sulitnya para peternak bisa mendapatkan pakan. Bergabung bersama kita Damara Sakti. Damara?
10: Ya, baik. Pendengar, musim kemarau berdampak pada usaha peternakan kambing dan domba di Kabupaten Banyumas. Kesulitan mendapatkan pakan hijauan mendorong ke sebagian peternak menjual ternaknya, sehingga harga di pasaran mengalami penurunan hingga 40% dibandingkan dengan harga normal. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas, Kusbiono Jumadi, mengatakan dampak kemarau paling dirasakan peternak yang tidak memiliki lahan hijauan untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak.
11: Cukup berdampak juga untuk usaha peternakan. Jadi untuk saat ini itu banyak juga sih penjual, banyak juga peternak-peternak itu yang menjual kambing, domba gitu, karena memang mencari rute yang susah, terutama buat mereka yang tidak punya hijauan, jadi mereka harus mencari rumput.
10: Dan juga menurutnya, peternak yang mengandalkan kegiatan mencari rumput ini harus bekerja lebih keras, terlebih jika jumlah ternak yang dipelihara cukup banyak. Kondisi tersebut membuat sebagian peternak memilih mengurangi jumlah ternaknya untuk menekan biaya dan beban pemeliharaan. Kusbiono menyebutkan harga kambing dan domba saat ini mengalami penurunan sekitar 25 hingga 40% dari harga normal. Penurunan harga tersebut juga telah berlangsung dalam kurun waktu sekitar 3 tahun terakhir. Dan Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas ini mengingatkan pada peternak Banyumas untuk menyesuaikan pengelolaan pakan dan jumlah ternak dengan kondisi ketersediaan hijauan selama musim kemarau agar usaha peternakan tetap dapat berjalan meskipun musim kemarau berkepanjangan. Dari Kabupaten Banyumas, Damara Sakti melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita bergeser ke Gorontalo, di mana Desriansyah Muhammad Mahmud akan menyampaikan terkait dengan pengurus Koperasi Desa Merah Putih atau KDKMP di Gorontalo yang berharap adanya kejelasan regulasi terkait pengelolaan aset koperasi. Desri?
12: Ya, baik. Pendengar, pengurus Koperasi Desa Merah Putih di Desa Legi, Kecamatan Telaga Biru, mengharapkan kejelasan regulasi terkait pengelolaan aset koperasi. Selain itu, pengurus juga berharap kejelasan pembagian keuntungan agar anggota dapat menikmati sisa hasil usaha atau SHU. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Desa Tuladenggi, Martin, mengatakan aset koperasi merupakan aset desa. Martin menjelaskan hal itu tertuang jelas dalam peraturan presiden atau Perpres nomor 82. Menurutnya, pengurus koperasi memiliki kontrak dengan pemerintah berupa hak pinjam pakai. Ia menyebutkan besaran biaya sewa yang harus dibayarkan kepada pemerintah desa untuk pemanfaatan gerai koperasi juga telah diatur dalam bentuk persentase.
13: Memang aset koperasi ini adalah aset desa, itu jelas dalam Perpres 82. Bahkan yang menjadi penegasannya adalah aset kita pengurus koperasi itu ada semacam kontrak dengan pemdes yang hak pinjam pakai ya, terhadap bahkan ya tersebut itu ada presentasi berapa biaya sewa yang disebayar ke pemdes dan rangka pemanfaatan koperasi itu jelas ya.
12: Martin berharap regulasi diperjelas agar ada jaminan bagi keterlibatan pengurus dalam pemanfaatan koperasi. Ia juga berharap ada presentasi yang jelas terhadap keuntungan koperasi sehingga anggota tidak memanfaatkan unit usaha tetapi juga memperoleh SHU. Martin juga meminta pemerintah turut memikirkan keterlibatan pengurus dan keberlanjutan koperasi agar dapat berjalan dengan baik. Dari Gorontalo, Provinsi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di SD Negeri 005 Nunukan berharap bahwa ada penyaluran makan bergizi gratis atau MBG yang bisa segera kembali normal. Setelah sebelumnya mengalami penundaan sementara sejak hari Senin yang lalu, Muslimin menyampaikan informasinya. Silakan Muslimin.
1: Baik, Rista. Ya, Rista, penanggung jawab MBG SD 005 Nunukan Muhammad Yusuf menjelaskan, pihak sekolah telah menerima konfirmasi resmi terkait kendala administratif. Meskipun demikian, pihak sekolah memastikan situasi tersebut tidak menyurutkan komitmen program jangka panjang oleh pemerintah. Dari aspek psikologis dan sudah disampaikan kepada para guru dan orang tua untuk sementara waktu siswa membawa bekal dari rumah sambil menunggu pendistribusian dari SPPG Bukit Arung Sejahtera kembali normal. Dari ya dan hingga
2: dari sekolah Pak, untuk sementara kami bukan di guru kelas masing-masing, orang tua siswa di rumah, untuk sementara mudah bekal sendiri dulu dari rumah masing-masing sambil menunggu pendistribusian selanjutnya dari pihak SPPG.
1: Pihak SD 005 Nunukan kini berharap proses penertiban data administrasi di BGN Pusat dapat segera rampung sehingga program MBG yang dinanti-nantikan para siswa hingga hari ini dapat kembali disalurkan seperti sedia kala. RRI Nunukan Kalimantan Utara, Mimin Muslimin melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kita kembali di Warta Nusantara siang berikut ini.
0: Warta Nusantara.
1: Badan Pusat Statistik Kota Cirebon mengungkapkan kunjungan wisatawan ke Kota Cirebon mencapai 259.000 perjalanan pada bulan Agustus 2026. Rena Safira yang menyampaikan informasi lengkapnya. Rena.
2: Baik Kristi dan pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Cirebon mencatat 259.000 perjalanan kunjungan menuju Kota Cirebon sepanjang Agustus 2026. Sejumlah tersebut meningkat dibandingkan bulan sebelumnya seiring berakhirnya periode lebaran sekolah yang turut mempengaruhi mobilitas masyarakat. Tim distribusi Badan Pusat Statistik Kota Cirebon, Habib Rahman mengatakan angka tersebut tercatat dalam rilis statistik resmi bulanan. Data itu menggambarkan pergerakan kunjungan menuju Kota Cirebon, termasuk perjalanan masyarakat dari luar daerah.
3: Agustus yang di data rilis resmi statistik yang BPS Kota Cirebon itu keluarkan, jumlah kunjungan perjalanan ke Kota Cirebon itu 259.03.000 perjalanan. Nah, ini angka mencerminkan lumayan tinggi sekali untuk yang status kunjungan tersebut, baik itu ke Kota Cirebon dari luar kota itu semuanya tercatat di situ.
2: Ia menambahkan peningkatan pergerakan pengunjung diharapkan turut memperbesar transaksi ekonomi melalui penginapan, perdagangan, restoran, serta usaha penunjang pariwisata lainnya. Meski demikian, jumlah perjalanan tidak selalu menggambarkan keseluruhan kondisi ekonomi pariwisata karena aktivitas pengunjung memiliki karakteristik berbeda. Pemerintah daerah dan pelaku usaha perlu membaca data kunjungan bersama untuk memahami perkembangan

0: sektor pertanian. Selain berkurangnya produksi, para petani juga harus bekerja ekstra untuk merawat tanaman, terutama dalam memenuhi kebutuhan air yang ikut terdampak akibat kemarau. Upaya petani menghadapi tantangan akibat kondisi kekeringan yang berkepanjangan, keterbatasan suplai air untuk tanaman turut mempengaruhi produksi sejumlah komoditas pertanian. Kepala Dinas Pertanian Daerah Kepulauan Sangihe, Frankie Nantinggase, mengatakan kondisi tersebut membuat petani harus melakukan perawatan tanaman secara lebih intensif agar dapat mempertahankan produktivitasnya dan menghindari gagal panen.
1: Ya, jadi untuk para petani, teman-teman petani di lapangan, memang sesuai dengan pengamatan kami juga, dalam berjuang juga dalam bertahan di tengah-tengah El Nino ini, tetap semangat dan juga tetap memperhatikan juga kesehatan. Kemudian juga ketika membuka lahan juga, mari kita juga menghindari untuk membakar. Dan saya tahu juga di beberapa wilayah juga sementara panen untuk hortikultura, baik cabai maupun tomat. Dan mari kita tetap terus melaksanakan kerja-kerja kita di dalam menyiapkan baik tanaman pangan maupun hortikultura.
0: Menurut Nantinggase, petani perlu melakukan langkah-langkah perawatan secara optimal dengan menyesuaikan kondisi lahan dan ketersediaan air. Meski menghadapi tantangan kekeringan, Dinas Pertanian tetap mendorong petani untuk mempertahankan kegiatan produksi pertanian sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan keluarga. Dari wilayah perbatasan Kepulauan Sangihe, Anton Lahaube, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke wilayah Jakarta, kali ini petugas gabungan yang membongkar puluhan lapak dan diduga menjadi tempat konsumsi narkoba di kawasan Kompleks Kampung Ambon, Jakarta Barat. Alwan Sadam akan menyampaikan informasi lengkapnya. Alwan?
3: Ya baik, sebanyak 38 yang diduga digunakan untuk transaksi dan konsumsi narkoba di kawasan Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat dibongkar petugas gabungan menggunakan alat berat. Penertiban dilakukan dengan menyisir lapak-lapak yang tersebar mulai dari pintu masuk kawasan hingga area utama di pinggir kali. Dalam kegiatan tersebut, petugas menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba seperti alat isap atau bong, tempat penyimpanan narkoba, serta sisa-sisa narkoba. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Nasriadi, mengatakan lapak-lapak tersebut diduga digunakan sebagai tempat membeli sekaligus mengonsumsi narkoba. Dari hasil penyelidikan dan juga informasi masyarakat, polisi menduga terdapat pihak yang menjual narkoba dan pihak lain yang menyediakan tempat bagi pengguna untuk mengonsumsinya. Kedua pihak tersebut diduga saling bekerja sama dalam menjalankan aktivitasnya. Bahkan, sejumlah lapak diduga menyediakan jasa penyewaan alat isap narkoba dengan tarif tertentu.
4: Penyelidikan dan informasi dari masyarakat,
3: meski puluhan lapak telah dibongkar, polisi masih menyelidiki pihak-pihak yang bertanggung jawab atas keberadaan tempat tersebut. Penyelidikan juga dilakukan untuk mendalami kemungkinan keterlibatan warga sekitar maupun bandar narkoba dari luar kawasan. Kapolres memastikan penyelidikan dan pengungkapan kasus akan terus dilakukan guna memburu pihak-pihak yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba di kawasan Kampung Ambon, Jakarta Barat. Demikian dapat saya laporkan dari kawasan Jakarta Barat, Alwan Sadam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 3 DPR RI mengapresiasi ketegasan Kapolda Jawa Tengah yang tidak memberi toleransi kepada anggota yang melindungi pelaku kejahatan, termasuk dalam kasus narkotika dan perjudian. Kita bergabung bersama Luki Setiawan berikut ini.
5: Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Dede Indra Permana Sudiro memimpin kunjungan kerja reses Komisi 3 DPR RI di Gedung Borobudur Mapolda Jawa Tengah kemarin. Kunjungan kerja atau

0: Bogor ini bagian dari mengevaluasi pelaksanaan penegakan hukum di wilayah Jawa Tengah. Dede mengapresiasi komitmen Kapolda Jawa Tengah yang tidak memberikan toleransi kepada anggota yang melindungi pelaku kejahatan termasuk dalam kasus narkotika dan perjudian. Menurutnya ketegasan tersebut diperlukan agar penegakan hukum berjalan profesional dan tidak tebang pilih. Selain pemberantasan kejahatan, Komisi 3 DPR RI juga menyoroti penanganan peredaran narkotika, kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah, serta kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Komisi 3 juga mengingatkan pentingnya penerapan keadilan dalam proses penegakan hukum, termasuk melalui pendekatan restoratif justice untuk perkara yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan hukum.
1: Ada beberapa juga pelaksanaan tugas anggota maupun Komisi 3 yang sudah kita lakukan, RDPU, Raker, dan membahas tentang perancangan undang-undang. Salah satunya kemarin kita sudah menyelesaikan KUHAP.
0: Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan memaparkan 3 prioritas pelayanan kepolisian melalui semangat polisi bersama masyarakat. Ketiganya meliputi penindakan tegas terhadap kejahatan yang meresahkan warga, respon cepat terhadap permintaan bantuan masyarakat, serta pelayanan humanis kepada kelompok rentan.
2: Kami berjanji dengan jajaran Kapolres-Kapolres di wilayah sungguh-sungguh untuk menerapkan apa yang menjadi keinginan Bapak Kapolda dan keinginan masyarakat untuk Polri bersama masyarakat.
0: Kapolda Jawa Tengah itu juga menegaskan seluruh jajaran Polda Jawa Tengah akan terus memperbaiki kualitas pelayanan dan menjalankan tugas secara profesional, responsif, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Lukis dan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan Polrestabes Surabaya kali ini menggelar program Makan Bergizi Gratis, maksud kami Makan Gratis, bertajuk Dapur Gratis Pejuang Jalanan sebagai wujud nyata polisi bersama masyarakat. Informasi lengkapnya disampaikan oleh Faris Yarbo.
1: Polrestabes Surabaya menggelar program makan gratis bertajuk Dapur Gratis Pejuang Jalanan yang berlangsung di depan Mapolrestabes Surabaya Selasa siang. Kegiatan ini dilakukan sebagai wujud nyata polisi bersama masyarakat. Antusiasme tinggi tampak dari puluhan warga yang terdiri dari pengemudi ojek online, petugas kebersihan, anak sekolah hingga pengendara yang berlintas. Meski antre panjang, namun mereka tampak menikmati makanan gratis yang disediakan. Dalam program kali ini, kepolisian menyediakan menu makanan berupa ikan dipadukan dengan sayuran serta didampingi minuman dingin. Warga tampak menikmati makanan sembari duduk bersama di meja maupun di taman di depan gedung. Syahid, pengemudi ojek online asal Kaliasin, mengaku baru mengetahui program tersebut saat melintas. Ia mengaku senang karena program tersebut dapat meringankan beban pengeluarannya.
2: Enak juga bisa membantu sesama kayak ojol-ojol kayak ini, bisa meringankan beban masyarakat.
3: Harapannya apa, Pak, ke depan kepada polisi?
2: Terus polisi itu percaya. Semoga bisa berkembang dan masyarakat.
1: Sementara itu, Kasubnit Regiden Satlantas Polrestabes Surabaya, Ibda Dani, mengatakan dapur gratis ini merupakan program Kapolrestabes Surabaya untuk meringankan beban masyarakat.
4: Ini merupakan program dari Bapak Kapolrestabes Surabaya yang kami laksanakan dari kami Satlantas Polrestabes Surabaya. Program ini namanya Dapur Gratis untuk Pejuang Jalanan. Yang dimaksud kami peruntukkan seperti teman-teman ojol yang sedang mencari nafkah, waktu berkendara jalan, melihat mobil kami yang kami laksanakan seminggu itu 2 kali. Jadi hari Selasa dan hari Kamis itu akan kami posting update setiap harinya, H-1 maupun H-2. Bukan untuk teman-teman ojol, jadi teman-teman seperti dinas kebersihan, petugas kebersihan yang waktu melaksanakan tugas rutinnya siang hari, selain itu juga masyarakat yang melintas yang mohon maaf yang membutuhkan, seperti itu.
1: Dengan ini, Polrestabes Surabaya berharap hubungan masyarakat dapat terjalin baik dan bisa berdampak menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Faris Yarbo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilas Berita.
1: Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian PPN, Bappenas, Tirta Sutejo menekankan pentingnya integrasi program penanggulangan kemiskinan antar kementerian dan lembaga. Menurutnya, integrasi tersebut mencakup program bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Tirta menjelaskan, penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan bantuan sosial yang disalurkan Kementerian Sosial. Program dari kementerian lain juga perlu bersinergi agar upaya penurunan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
3: Dinas Kesehatan Kota Tarakan menyatakan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA saat ini terus meningkat dalam 2 minggu terakhir, bahkan mencapai 896 kasus. Selengkapnya disampaikan oleh Setia Widodi.
4: Dinas Kesehatan Kota Tarakan mencatat kenaikan signifikan kasus ISPA pada minggu ke-39 dan minggu ke-40. Pada periode Juni hingga Juli, kasus ISPA per minggu berkisar 300-400, paling tinggi sekitar 500. Namun pekan lalu, jumlahnya melonjak menjadi 777 kasus dan pekan ini naik lagi menjadi 896 kasus. Angka ini tertinggi sejak awal tahun. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan, Dr. Devi, mengaitkan kenaikan ini dengan buruknya kualitas udara di Kota Tarakan.
5: Juni-Juli itu kan masih belum ya, itu memang sudah terjadi, ini jadi peningkatan yang dulunya sekitar 300-400 atau paling tinggi 500, saat ini sudah 777 di minggu lalu dan minggu ini 896. Kan kualitas udara kita beberapa minggu ini terjadi peningkatan indeks kualitas udaranya, pernah sampai mencapai kategori tidak sehat. Kalau nilainya di atas 100 atau 101, itu sudah dikatakan bahwa kategori tidak sehat.
4: Dr. Devi menambahkan, ISPA juga menular lewat percikan batuk atau droplet. Namun resikonya lebih besar jika kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih terus terjadi. Sementara itu, forecaster BMKG Naufal menyebutkan, udara kabut asap masih akan terjadi sepanjang hari ini, terutama di Bulungan, Tarakan, dan Nunukan. Jarak pandang di Tarakan sekitar 7 km, sementara di Tanjung Selor di bawah 3 km.
6: Potensi kabut asap hingga esok hari masih cenderung sama. Jarak pandang masih berkisar 2 km hingga 5 km, dan masih terjadi hingga esok hari.
4: Jarak pandang penerbangan di Tarakan masih aman, namun pengguna transportasi laut diimbau tetap berhati-hati. Menyikapi kondisi ini, warga diimbau memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan, menutup mulut saat batuk, dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami batuk, sesak nafas, atau demam. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Setia Widodi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemprov DKI Jakarta mulai melakukan penataan Kali Krukut di tahun 2027 mendatang. Noviana Gebi yang punya informasi lengkapnya.
7: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mulai melakukan penataan Kali Krukut pada tahun 2027. Langkah tersebut dilakukan untuk membenahi kawasan sungai sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan permukiman warga yang berada di sekitarnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan untuk pembiayaan penataan Kali Krukut tersebut akan menggunakan sejumlah skema mulai dari kontribusi koefisien lantai bangunan atau KLB, sertifikat laik fungsi atau SLF, hingga anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
8: Termasuk Kali Krukut yang panjangnya 2,3 km yang sudah kami putuskan secara prinsip akan dirapikan, ditata oleh pemerintah DKI Jakarta. Kami akan melakukan pembenahan dan kemarin secara khusus sudah dirapatkan dan saya sudah memutuskan untuk itu kita akan mulai di tahun 27 untuk penataan. Budgetnya tentunya sebagian dari KLB, SLF, dan juga sebagian dari APBD.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, Ika Agustiningrum, menargetkan 3 embung dan waduk mulai beroperasi pada Februari 2027. Infrastruktur tersebut tersebar di Jakarta Timur dan Jakarta Barat.
9: Jak Tirta Project sendiri ada 3 lokasi yang saat ini sedang dibangun. Pertama, embung Kebagusan, yang kedua embung Cilandak Pondolabu, yang ketiga waduk Tiu Sunter Hulu. Target kami adalah di Februari 2027 ketiga embung dan waduk ini sudah beroperasi. Dan tadi yang disampaikan Pak Gubernur, ada 2 lokasi plus 1 izin Pak di Jakarta Barat juga. Jadi di Jakarta Timur ada 2 sudah selesai dan di Jakarta Barat ada 1 sudah selesai di tahun anggaran 2026.
7: Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengklaim embung Kebagusan di Pasar Minggu Jakarta Selatan dapat mengurangi risiko banjir dan menahan air dari daerah aliran sungai atau Das Mampang dan Krukut hingga 8%. Infrastruktur seluas sekitar 2 hektar tersebut dibangun sebagai bagian dari upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengurangi risiko banjir di ibu kota. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: kabar bursa dan rupiah terkini Pro 3 RRI.
1: Kita bergabung kembali ke lantai bursa bersama Fathia Nur Zalfa. Fathia.
2: Iya, indeks harga saham gabungan atau IHSG mengakhiri sesi pertama perdagangan hari ini di zona hijau. Pada sesi jeda siang ini, indeks berada di level 5.974,28, naik 48,31 poin atau 0,82%. Sepanjang sesi pertama, IHSG dibuka di level 5.940,67. Indeks sempat menyentuh level tertinggi di 6.009,95 dan terendah di level 5.906,74. Nilai transaksi pada sesi pertama mencapai 6,23 triliun dengan volume perdagangan 18,13 miliar saham, sebanyak 391 saham menguat dan 227 saham melemah dan 170 saham bergerak stagnan. Tim riset Pilar Mas Investindo Sekuritas menilai pergerakan positif IHSG pada sesi 1 terdorong oleh pernyataan penenangan dari Presiden Fed New York, John Williams. Williams menyatakan kenaikan suku bunga The Fed diperkirakan hanya terjadi satu kali lagi pada tahun ini, serta memproyeksikan inflasi akan melambat mendekati target 2% di tahun depan. Meski demikian, pelaku pasar tetap memantau rilis data inflasi AS nanti malam yang diproyeksikan naik 0,1 hingga 0,2%. Dari dalam negeri sendiri, hasil terupdate-nya, proyeksi ekonomi yang dilakukan IMF menunjukkan ekonomi dalam negeri terjaga, di mana IMF menaikkan proyeksi pertumbuhan PDB Indonesia tahun 2026 menjadi 5,1% dari 5,0%, didukung oleh upaya berkelanjutan untuk meningkatkan daya beli rumah tangga dan peningkatan belanja pemerintah. Demikian laporan pasar keuangan. Informasi ini juga dapat dibaca melalui laman kami rri.co.id. Fathia Nur Zalfa melaporkan dari Jakarta, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: RDPU Raker dan membahas tentang perancangan undang-undang. Salah satunya kemarin kita sudah menyelesaikan pusat.
2: Telah dilakukan penggagalan terhadap upaya penyeluruhan ekspor emas berbentuk padatan

Komisi 3 DPR RI mengapresiasi ketegasan Kapolda Jawa Tengah dalam menindak anggota kepolisian yang menjadi backing dari tindak pidana. Bea Cukai Banjarmasin berhasil menggagalkan upaya penyelundupan serbuk emas dengan berat lebih dari 1 kg di Bandara Samsudin Nur. Wali Kota Hasti Wardoyo mendorong mahasiswa di Yogyakarta dapat mandiri dan membuka lapangan pekerjaan sendiri tanpa bergantung dari pemerintah. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026, saya Risti Rustarto.

0: Gubernur Bank Indonesia dan Wakil Menko Perekonomian membuka acara Indonesia Economic Syariah Festival atau ISEF 2026 dan festival ini merupakan upaya untuk memperluas dan memperkuat ekosistem halal di Indonesia. Magdalena Krisnawati, maksud kami Magdalena Krisnawati akan menyampaikan informasinya. Lena.
1: Ya. Bank Indonesia atau BI tahun ini kembali menggelar acara Festival Ekonomi Syariah atau Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2026. Pembukaan acara tersebut berlangsung hari ini oleh Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Wakil Menko Perekonomian Drajat Hari Wibowo. Dalam sambutannya, Destri mengatakan sesuai dengan tema ISEF tahun ini, penyelenggaraan ISEF bertujuan untuk memperkuat serta memperluas ekosistem ekonomi halal serta keuangan halal di Indonesia, utamanya sektor ekonomi berkelanjutan dan transformasi digital.
2: Di ISEF kali ini kita berusaha untuk bagaimana kita meningkatkan terus ekonomi keuangan syariah melalui sinergi yang makin erat dan juga transformasi digital. Jadi kita memanfaatkan teknologi yang memang sekarang sangat berkembang dan bisa kita gunakan untuk mendorong ekonomi dan keuangan syariah. Karena ini sesuai dengan temanya, yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Jadi pendekatannya dua, sinergi dan transformasi digital.
1: Sementara itu, Wakil Menko Perekonomian Drajat Hari Wibowo mengatakan ekonomi syariah menjadi salah satu andalan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2027 dan 8% di jangka menengah. Selain itu, peluang ekonomi syariah juga sangat besar terlihat dari belanja muslim global yang diperkirakan mencapai hampir 3,6 triliun dolar Amerika Serikat dan sektor belanja keuangan syariah global mencapai 9,72 triliun dolar AS. Sedangkan posisi Indonesia di pasar global syariah saat ini berada di peringkat keempat berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy Report tahun 2025-2026 atau berdasarkan Global Islamic Economy Indicator. Posisi Indonesia turun satu peringkat dari posisi sebelumnya di peringkat ketiga. Karenanya penyelenggaraan ISEF diharapkan dapat mendorong dan meningkatkan daya saing ekonomi dan keuangan syariah Indonesia di level global. Sementara itu untuk penyelenggaraan Festival Ekonomi Syariah atau ISEF berlangsung mulai hari ini hingga 18 Oktober 2026 mendatang di Jakarta Convention Center. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 3 DPR RI mengapresiasi ketegasan Kapolda Jawa Tengah dalam menindaklanjuti anggota kepolisian yang memiliki backing tindak pidana. Sikap tegas tersebut dinilai penting untuk menjaga integritas institusi Polri dan laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Luki Setiawan.
3: Pada masa persidangan 1 tahun 2026.
4: Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Dede Indra Permana Sudiro memimpin kunjungan kerja reses Komisi 3 DPR RI di Gedung Borobudur Mapolda Jawa Tengah kemarin. Kunjungan kerja atau kungker ini bagian dari mengevaluasi pelaksanaan penegakan hukum di wilayah Jawa Tengah. Dede mengapresiasi komitmen Kapolda Jawa Tengah yang tidak memberikan toleransi kepada anggota yang melindungi pelaku kejahatan termasuk dalam kasus narkotika dan perjudian. Menurutnya ketegasan tersebut diperlukan agar penegakan hukum berjalan profesional dan tidak tebang pilih. Selain pemberantasan kejahatan, Komisi 3 DPR RI juga menyoroti penanganan peredaran narkotika, kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah, serta kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Komisi 3 juga mengingatkan pentingnya penerapan keadilan dalam proses penegakan hukum, termasuk melalui pendekatan restorative justice untuk perkara yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan hukum.
3: Ada beberapa juga pelaksanaan tugas anggota maupun Komisi 3 yang sudah kita lakukan, RDPU, RAKER, dan membahas tentang perancangan undang-undang. Salah satunya kemarin kita sudah menyelesaikan KUHAP.
4: Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan memaparkan tiga prioritas pelayanan kepolisian melalui semangat polisi bersama masyarakat. Ketiganya meliputi penindakan tegas terhadap kejahatan yang meresahkan warga, respon cepat terhadap permintaan bantuan masyarakat, serta pelayanan humanis kepada kelompok rentan.
5: Kami berjanji dengan jajaran Kapolres-Kapolres di wilayah sungguh-sungguh untuk menerapkan apa yang dari tim yang Bapak Kapolda dengan masyarakat untuk Polri bersama masyarakat.
4: Kapolda Jawa Tengah itu juga menegaskan seluruh jajaran Polda Jawa Tengah akan terus memperbaiki kualitas pelayanan dan menjalankan tugas secara profesional, responsif, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Lukis dan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai Banjarmasin berhasil menggagalkan upaya penyelundupan serbuk emas dengan berat sebesar 1 kg di Bandara Samsudin Nur. Dan ternyata emas lundupan tersebut diketahui dibawa oleh seorang warga negara asing asal India. Kami hadirkan informasinya langsung dari Banjarmasin, disampaikan oleh rekan saya Diki Munadi.
6: Telah dilakukan penggagalan terhadap upaya penyelundupan ekspor emas.
7: Bea Cukai Banjarmasin bersama Aviation Security Bandara Internasional Samsudin Nur menggagalkan penyelundupan emas seberat 1,1 kg yang dibawa seorang warga negara asing asal India di Bandara Internasional Samsudin Nur Banjarbaru. Emas berbentuk serbuk pasir tersebut ditemukan dalam 3 bungkus tanpa dilengkapi dokumen pemberitahuan pabean. Nilai barang diperkirakan mencapai 2,88 miliar rupiah. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan, Muhtadi, mengatakan pengungkapan kasus ini merupakan hasil sinergi dan pertukaran informasi antar instansi dalam pengawasan kepabeanan dan cukai.
6: Kemudian pada tanggal 29 September 2026 telah dilakukan penggagalan terhadap upaya penyelundupan ekspor emas berbentuk padatan yang dikemas dalam 3 bungkus dengan berat total 1,1 kg.
7: Sementara itu, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Banjarmasin, Tony Ridwan Presimorangkir, menjelaskan penindakan dilakukan pada 29 September 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah di Terminal Keberangkatan Bandara Internasional Samsudin Nur. Saat itu petugas security mendeteksi benda yang diduga emas melalui pemeriksaan mesin X-ray terhadap tas kabin atau hand carry milik penumpang yang hendak terbang ke Kuala Lumpur, Malaysia. Tony menambahkan tindakan tersebut mencegah potensi kerugian penerimaan negara dari bea keluar yang diperkirakan mencapai 360,36 juta rupiah.
8: Secara intensif dengan petugas dari Aviation Security AFSEC dalam melakukan pengawasan lalu lintas barang melalui jalur udara. Terutama kita ketahui saat ini sudah ada penerbangan internasional dari Banjarmasin menuju Kuala Lumpur. Penindakan dilakukan pada hari Selasa tanggal 29 September sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah.
7: Saat ini warga negara India berinisial MR tersebut telah diamankan dan menjalani proses penyidikan. Penanganan perkara telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Banjarbaru. Bea Cukai menghimbau masyarakat yang hendak membawa emas ke luar negeri agar melaporkan barang bawaannya kepada petugas, memastikan kewajiban bea keluar serta memenuhi ketentuan ekspor yang berlaku.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah Wali Kota Hasti Wardoyo yang ternyata mendorong mahasiswa di Yogyakarta bisa mandiri serta membuka lapangan pekerjaan sendiri tanpa bergantung dari pemerintah. Menurut Hasto, generasi muda yang kuat dan mandiri adalah ciri bangsa yang maju. Dan selengkapnya informasi ini disampaikan rekan saya Rosihan Anwar dari Yogyakarta.
1: Oleh karena itu wajar kalau perguruan tinggi itu ya 90% hanya memberikan tentang hard skill ya, bukan soft skill.
2: Pada forum mahasiswa Jogja Istimewa, Wali Kota Hasto Wardoyo mendorong agar mahasiswa di Kota Yogyakarta mampu mandiri dan berwirausaha tanpa harus bergantung dari lowongan pekerjaan yang disediakan pemerintah. Hasto Wardoyo bahkan mengapresiasi jika mahasiswa dan generasi muda mampu membuka lapangan pekerjaan sendiri. Hal itu menurut Hasto menjadi salah satu ciri dari bangsa dan negara yang maju.
1: Suatu negara itu akan bagus kalau minimal 4% itu populasi penduduknya itu menciptakan lapangan pekerjaan. Nah sekarang kan mayoritas kalau lulus itu cari kerja, bukan menciptakan lapangan pekerjaan. Nah sehingga angka 4% pun tidak tercapai, belum tercapai. Sehingga kita masih banyak pengangguran. Ya, maka hari ini kan kita ketemu dengan mahasiswa itu untuk supaya melakukan hal-hal yang konkret gitu kan.
2: Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo juga menyatakan perempuan yang berdaya akan mencegah timbulnya generasi sandwich di masa depan. Oleh sebab itu pemberdayaan perempuan dan juga generasi muda menjadi kunci sebuah negara menjadi yang terdepan di antara negara-negara berkembang lainnya.
1: Sehingga sandwich generation yang betul-betul pendek, generasi yang pendek menurut saya, karena terjepit itu menjadi berat itu. Tapi begitu perempuan bekerja produktif, maka sudah mengurangi separuh bebannya itu. Sudah perempuannya nggak jadi beban suami, nah kemudian dia sendiri malah meringankan beban yang tadi, yang betul-betul menjepit itu.
2: Sementara itu, Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhaindra Jaya pada diskusi Forum Mahasiswa Jogja Istimewa menyatakan, mahasiswa Yogyakarta harus mampu menjadi pribadi yang istimewa dengan mengajak generasi muda lainnya agar mampu mandiri dan berwirausaha.
3: Jadi kalau hanya kita sebagai sejarah, kemudian sebagai tata krama, tata kelola pemerintahan yang berbeda, menurut saya sih, menurut keyakinan yang saya yakini gitu ya, itu belum cukup sih. Tapi bagaimana peran atau kita mengajak ya, para generasi muda yang tadi disampaikan tadi, tahun 2030-2035 itu ternyata sedikit anak cucunya dibandingkan orang-orang yang seperti kami.
2: Pemkot Yogyakarta sendiri menginisiasi lahirnya Forum Mahasiswa Jogja Istimewa yang digagas pada Selasa 13 Oktober pagi. Forum tersebut diharapkan menjadi wahana mahasiswa lintas perguruan tinggi untuk menyampaikan gagasannya demi kemajuan Kota Yogyakarta di masa depan.
0: Kali ini kita beralih ke wilayah Surakarta, di mana program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke-130 tingkat Kodim Klaten berlangsung di Desa Trucuk, Kecamatan Trucuk. Warga desa setempat menyambut gembira adanya program ini, dan informasi lengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
4: Jalan ini kemarin tidak bisa untuk jalan, betul-betul membuat jalan baru, karena kemarin tanahnya naik turun.
5: Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler kembali bergulir untuk tingkat Kodim Klaten. TMMD ke-130 tahun 2026 tersebut berlangsung di Desa Trucuk, Kecamatan Trucuk dengan mengerjakan berbagai kegiatan baik fisik maupun non-fisik. Kepala Desa Trucuk, Sagio, kepada RRI mengatakan merasa gembira wilayahnya menjadi sasaran kegiatan pembangunan oleh TNI bersama masyarakat. Salah satu kegiatan yang dikerjakan dalam program itu adalah program betonisasi jalan yang sangat dinantikan oleh warga Desa Trucuk. Pasalnya jalan yang kini dibangun itu sebelumnya tidak layak untuk dilalui.
4: Masyarakat Desa Trucuk mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kodim 0723 serta Bapak Bupati, yang mana di Desa Trucuk ada kegiatan TMMD reguler yang ke-130. Dan ini jalan ini sangat dibutuhkan betul masyarakat, karena jalan ini kemarin tidak bisa untuk jalan, betul-betul membuat jalan baru, karena kemarin tanahnya naik turun.
5: Dia mengatakan untuk betonisasi jalan tersebut yang akan dikerjakan dengan panjang kurang lebih 700 meter, lebar 4 meter, dan untuk talut kurang lebih panjang 900 meter. Sebelumnya, Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan pembangunan di Kabupaten Klaten diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat termasuk yang tinggal di pedesaan, sehingga pembangunan desa untuk terus didorong agar lebih berkembang dan masyarakat lebih sejahtera.
6: Melalui kegiatan TMMD ini, kita ingin menunjukkan bahwa membangun desa bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau TNI saja, tapi merupakan tanggung jawab kita bersama. TMMD bukan sekedar membangun jalan, memperbaiki fasilitas, atau mengerjakan berbagai pembangunan fisik lainnya. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat.
5: Dikatakan pula melalui TMMD tersebut dapat menghidupkan semangat gotong royong masyarakat yang sudah menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Harapan lainnya melalui TMMD tersebut masyarakat khususnya di Desa Trucuk dapat merasakan manfaat yang nyata dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan serta dapat mempermudah aktivitas masyarakat. TMMD reguler ke-130 tingkat Kodim Klaten tahun 2026 akan berlangsung kurang lebih 1 bulan. Program yang akan dikerjakan selain betonisasi jalan dan talut, juga mengerjakan jambanisasi dan juga perbaikan rumah tidak layak huni. Selain itu, kegiatan non-fisik berupa penyuluhan-penyuluhan. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kami akan berbagi informasi terkait dengan masyarakat dan calon haji di Kota Gunung Sitoli yang menyampaikan apresiasi atas kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pemangkasan jadwal tunggu antrian haji secara nasional. Laporan lengkapnya disampaikan Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli.
1: Kementerian Haji dan Umrah membawa kabar baik bagi calon jemaah haji di Indonesia. Masa tunggu antrian haji kini dipangkas menjadi rata-rata 14 tahun. Pemangkasan antrian tersebut merupakan hasil evaluasi dan validasi data calon jemaah haji yang dilakukan Kementerian Haji dan Umrah. Seperti diungkapkan Koordinator Unit Layanan Filial Haji dan Umrah Kepulauan Nias, Nurul Aini, pemangkasan masa tunggu haji menjadi rata-rata 14 tahun telah dijelaskan oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Dhanil Anzar sebagai hasil dari pembenahan formula antrian serta validasi data jemaah besar-besaran. Jemaah yang berangkat tahun ini memang memiliki masa tunggu sekitar 12 hingga 14 tahun.
2: Tentang pemangkasan menjadi 14 tahun itu sudah dijelaskan oleh Pak Wakil Menteri Haji bahwasannya yang tahun ini berangkat itu memang masa tunggunya adalah sekitar 12 tahun, 13 tahun sampai 14 tahun gitu. Jadi dengan adanya pemangkasan yang 14 tahun ini bisa saja ke depan akan menjadi 14 tahun itu termasuk daripada yang dijelaskan Pak Wakil Menteri bahwasannya ada invalid data yang sedang dihapus. Jadi sedang bersih-bersih Kementerian Haji Pusat untuk menghapus data invalid yang sebenarnya tidak terdaftar gitu, nomor porsi bodong istilahnya seperti itulah. Jadi itulah yang terpangkas sampai ditemukan 400 ribu masihan infonya yang kita terima 400 ribu. Nah, bisa jadi karena 400 ribu yang ditemukan invalid itu maka akan majulah kuota jamaah haji memangkas waiting list dari jamaah haji itu.
1: Sementara itu, wacana pemangkasan masa tunggu haji menjadi 14 tahun disambut positif oleh masyarakat. Warga berharap pembersihan data invalid benar-benar terrealisasi.
3: Saya Beta Nugrah Pratama, di sini saya akan memberi tanggapan mengenai wacana pemangkasan masa tunggu haji yang kini menjadi 14 tahun. Jadi saya sebagai warga masyarakat, kami menyambut positif wacana pemangkasan masa tunggu haji yang menjadi 14 tahun. Ini tentu menjadi kabar baik dan memberikan harapan bagi masyarakat yang ingin segera menunaikan ibadah haji. Dan kami juga berharap kebijakan ini dapat terrealisasi secara adil, transparan, dan tetap mengutamakan pelayanan terbaik bagi seluruh jemaah. Terima kasih.
1: Pemangkasan masa tunggu menjadi 14 tahun dinilai sangat mungkin terjadi seiring adanya pembersihan data invalid di Kementerian Haji Pusat. Dari informasi yang diterima, ditemukan sekitar 14 ribu data invalid atau nomor porsi bodong. Dengan adanya 14 ribu data invalid yang ditemukan itu, maka akan berdampak pada pemangkasan daftar tunggu haji. Ida Rahmi Telambanua melaporkan.

0: Dari Gunung Sitoli kita ke informasi lain. Kali ini Indonesia membawa semangat Bandung dalam pembahasan pembangunan berkelanjutan di Afrika pada sidang pleno ke-18 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-81 dengan menekankan pentingnya kerjasama konkret untuk memperkuat kedaulatan ekonomi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pesan ini dihadirkan oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB, Duta Besar Umar Hadi, dalam pertemuan yang membahas kemajuan pembangunan berkelanjutan di Afrika, serta dukungan internasional dalam kerangka transformasi dari New Partnership for Africa's Development atau NIPAD menuju Agenda 2063 Uni Afrika. Kami kutip dari kantor berita Antara, dalam pidatonya Umar mengangkat kembali pesan Presiden Soekarno pada Konferensi Asia Afrika 1955 mengenai perjuangan bangsa Asia dan Afrika dalam menentukan masa depannya sendiri, dan lebih dari 7 dekade kemudian negara-negara Asia Afrika telah mencatat berbagai kemajuan serta semakin berperan dalam menentukan arah pembangunan global. Dari dunia olahraga, Pesonas 2 tahun 2026 membidik 7 atlet ke World Summer Games Santiago. Delvin Wandi akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Pekan Spesial Olimpik Nasional atau Pesonas kedua tahun 2026 di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, menjadi ajang menjaring atlet potensial untuk berlaga di tingkat internasional. Ketua Harian Soina sekaligus Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Soina, Hamdan Saleh Bajo, menargetkan sedikitnya 7 atlet asal Nusa Tenggara Timur dapat mewakili Indonesia pada Spesial Olimpik World Summer Games di Santiago, Chile. Menurut Hamdan, Pesonas merupakan bagian penting dari pembinaan atlet berjenjang sekaligus membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas intelektual untuk mengembangkan potensi dan meraih prestasi.
2: NTT ini punya target agar kami mengirim minimal 7 peserta. Ya, 7 peserta atlet nasional yang akan bertanding di World Summer Games di Santiago, Chile. Kami Soina ini ingin menggali harta karun dari bumi Fobamora yang terkunci. Sebenarnya atlet kita dengan kondisi wilayah NTT ini, kita memilih atlet-atlet yang sangat berpotensi, yang saya istilahkan menggali harta karun di bumi Fobamora yang masih terkunci. Ada potensi besar masih terkunci, ada bakat terpendam seperti layaknya emas murni ya, di kedalaman tanah karena ekosistem yang belum siap.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Pesonas 2026, Reni M. Un, menjelaskan, ajang nasional ini diikuti 1.034 peserta dari 22 provinsi. Panitia terus mematangkan persiapan, mulai dari venue, akomodasi, transportasi hingga teknis pertandingan. Pesonas 2 berlangsung pada 14 hingga 18 Oktober 2026 dengan mempertandingkan 7 cabang olahraga, yakni atletik, sepak bola, renang, senam ritmik, tenis meja, bulu tangkis, dan boce.
3: Untuk 7 cabor ini semuanya dilaksanakan di Kota Kupang, namun ada 3 cabor yang tempat venue-nya bukan di stadion, tetapi adanya di luar stadion. Kita menggunakan Pitobis Sport Center untuk kolam renang dan juga untuk boces. Sedangkan badminton kita menggunakan lapangan janggal di Osaka.
1: Mengusung tema Akulah Bintang Dunia dari Kupang ke Santiago, Pesonas 2 diharapkan melahirkan atlet berprestasi sekaligus memperkuat inklusi dan kesetaraan kesempatan melalui olahraga. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Kupang, kita ke Kementerian Pemuda dan Olahraga yang berencana menggelar Indonesia Youth Summit atau IYS, dan ini menjadi salah satu kegiatan memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-98 yang jatuh pada tahun 2026. Rencana tersebut disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora, Erick Thohir dalam konferensi pers di kantor Kemenpora Republik Indonesia sore kemarin. Erick juga menjelaskan Indonesia Youth Summit akan menjadi ruang bagi generasi muda berdiskusi, bertukar gagasan, sekaligus meningkatkan kapasitas dalam menghadapi tantangan masa depan. Erick Thohir juga mengatakan sekitar 5.100 pemuda dijaring melalui kerjasama Kemenpora dengan pemerintah daerah, dan dari jumlah tersebut dipilih 160 peserta untuk mengikuti IWS 2026.
4: Sudah terpilih kurang lebih 160 peserta yang nanti akan kita buat juga camp. Ya, camp bersama di situ ada diskusi, kita juga menghadirkan beberapa perwakilan dari kepemudaan dari Singapura, negara tetangga kita, tidak lain untuk benchmarking supaya kualitas kepemudaan ini dalam mengisi masa depan ekonomi kita memang benar-benar bisa menjadi sebuah kesatuan yang sangat penting. Lomba debat juga akan kita lakukan, isu-isunya mengenai green economy, kita bicara juga kesetaraan gender, opportunity, dan lain-lain. Mental health kita juga bicarakan. Lalu juga ada forum pidato yang mengangkat isu yang sama. Dan mudah-mudahan ini juga bisa terselenggara dengan baik.
0: Tidak hanya di dalam negeri, Kemenpora bahkan merintis langkah dalam menarik kalangan diaspora muda dan talenta berbakat yang berada di luar negeri dalam terlibat program IWS. Maksud kami IYS, dan hingga saat ini belum diketahui waktu pasti pelaksanaan IYS, namun Erick menuturkan bahwa IYS akan digelar 2 pekan setelah pelaksanaan Asian Para Games 2026 bisa rampung.

Demikian informasi yang kami sampaikan dan tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang. Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Kenalkan, nama saya Ibu Lukutu Rahmita Yuliana. Saya dari SMK Negeri 4 Denpasar. Dan rekan saya?
2: Saya Iwan Soekarta, guru dari SMK Negeri 4 Denpasar.
1: Kami sebagai pendidik di SMK Negeri 4 Denpasar berterima kasih kepada pihak Badan Gizi Nasional yang telah memberikan pelayanan yang terbaik kepada putra-putri kami di SMK Negeri 4 Denpasar, terutama dalam pelayanan kebutuhan gizi yang maksimal. Kami berharap agar selalu dapat dipertahankan dan siswa kami mendapatkan prioritas yang terbaik dalam segi mutu dan gizi yang tepat.
2: Dengan program MBG ini sangat bermanfaat untuk anak-anak kami begitu, karena anak-anak kami sangat merasa terbantu, terutama saat tidak bawa bekal, mungkin lupa bawa uang. Dengan adanya MBG, mereka masih tetap bisa menikmati atau makan siang seperti itu.
3: Halo, nama saya Nikomang Mardiani Pratnyani. Saya siswi kelas 10 dari SMK Negeri 4 Denpasar. Menurut saya, adanya program MBG ini sangat membantu saya untuk lebih berenergi dan lebih semangat untuk belajar di sekolah.
4: Indonesia itu keren banget ya. Negeri yang kaya, punya banyak potensi, dan rakyat yang terkenal tangguh dan gak gampang menyerah. Dari dulu sampai sekarang, semangat itulah yang bikin Indonesia terus bertahan dan melangkah maju.
5: Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai tanah merah yang dapat membuat tarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
4: Nah, semangat pantang menyerah ini harus terus kita jaga. Kalau dulu kita berjuang melawan penjajah, sekarang saatnya kita sama-sama bikin Indonesia makin maju dan rakyatnya makin sejahtera. Karena Indonesia punya banyak potensi dan masa depan yang lebih baik bisa kita wujudkan bersama.
6: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
7: Catatan peristiwa.
8: Jenderal Polisi Purnawirawan Hugeng Imam Santoso, lahir 14 Oktober 1921. Hugeng adalah salah satu tokoh kepolisian Indonesia yang menjabat sebagai Kapolri kelima yang bertugas 3 tahun lamanya dari tahun 1968 hingga tahun 1971. Ia juga merupakan salah satu penandatangan petisi 50. Namanya diabadikan sebagai nama Rumah Sakit Bayangkara di Mamuju dengan nama Rumah Sakit Bayangkara Hugeng Imam Santoso. Hugeng pernah disebut oleh Presiden Republik Indonesia keempat Gus Dur sebagai salah satu dari 3 polisi jujur. 2 sisanya adalah patung polisi dan polisi tidur. Kata-kata mutiara yang terkenal dari Hugeng adalah baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik. Ajun Inspektur Polisi 2 Anumerta Karel Satswit KS Tubun, lahir 14 Oktober 1928. Ia adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang merupakan korban gerakan 30 September pada tahun

0: Dari rendang Padang yang melegenda sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
1: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
0: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
1: Kuliner Nusantara,
0: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kementerian Pekerjaan Umum atau PU memperkuat mitigasi pasca bencana banjir bandang atau galodo di Kabupaten Solok, Sumatera Barat dengan memasang Early Warning System atau EWS di 3 titik dan mempersiapkan pembangunan 2 sabodam di Sungai Batang Baliang. Sementara Kementerian Lingkungan Hidup juga mendorong pemerintah daerah di Sumatera dan Jawa memaksimalkan potensi nilai ekonomi atau karbon NEK dan diketahui bisa menjadi peluang pembiayaan pembangunan rendah karbon. Kementerian Kebudayaan menargetkan pemugaran Yastima Stupa Candi Borobudur selesai 24 Oktober mendatang dan setelah pekerjaan selesai pengelola akan membuka kembali area tersebut bagi pengunjung yang ingin menikmati warisan budaya Buddha Indonesia. Tiga informasi tadi silakan Anda baca di halaman kami rri.co.id. Pendengar, banjir di Sumatera Utara pada yang terjadi pada waktu lalu, kami juga akan terus mengupdate informasi di sana. Dan curah hujan yang tinggi pada tanggal 10 Oktober hingga 11 Oktober membuat Kota Binjai, yaitu dua kecamatan Binjai Kota dan Binjai Selatan, ada 3 kelurahan di Binjai Kota dan 2 kelurahan di Binjai Selatan, yang sempat mengalami ketinggian air hingga 150 cm. Ada 1.222 kepala keluarga, sekitar 4.554 jiwa yang terdampak bahkan mengungsi. Di Kabupaten Langkat misalnya banjir melanda Desa Sekoci, Kecamatan Besitang, dan data sementara ada 835 kepala keluarga yang terdampak dengan 310 kakak mengungsi, dan ada rumah yang rusak, 2 jembatan juga jaringan listrik. Satu orang dinyatakan hilang bahkan dalam pencarian tim Basarnas hingga saat ini. BMKG pun juga terus mengeluarkan peringatan potensi cuaca ekstrim, hujan sedang hingga lebat, dan disertai angin kencang di tanggal 19 Oktober 2026. Kami akan hadirkan perbincangan untuk mengupdate kondisi terkini dan penanganan di sana bersama analis kebijakan, maksud kami analis kebencanaan, ahli muda BPBD Sumatera Utara, Bapak Faslur Rahmat Daulay.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat siang Pak Faslur.
2: Ya, selamat siang Bu.
1: Iya, Pak Faslur, mungkin boleh diupdate kondisi terkini di tempat-tempat yang terdampak banjir kemarin sejak tanggal 10 seperti apa?
2: Oh, Mbak Ibu, dapat kami sampaikan bahwasannya sampai dengan sekarang ini informasi yang kami terima dari pusat pengendalian operasi kami di BPBD Provinsi Sumatera Utara, bahwasannya bencana yang terjadi sekarang ini ada di Kabupaten Asahan, yaitu banjir, kemudian Kabupaten Langkat, bencananya banjir, kemudian Humbang Hasudutan, tapi Humbang Hasudutan ini dia tidak banjir, melainkan tanah longsor. Kemudian dapat kami sampaikan, untuk Kabupaten Langkat ini kemarin terdampak bencananya dimulai pada tanggal 10 Oktober dan pukul 19 sampai dengan pukul 23 pada hari Minggu dengan cakupan yang cukup luas. Lokasi bencananya yaitu ada di Kecamatan Besitang, kemudian Kecamatan Padang Tualang, kemudian Kecamatan Salapian, dan yang terakhir Kecamatan Selepang.
1: Baik.
2: Dapat kami sampaikan untuk korban ataupun jiwa yang terdampak untuk Kecamatan Besitang dapat

0: kami sampaikan itu sampai dengan 11.724 jiwa yang terdampak. Kemudian untuk di daerah Padang Tualang itu 773 jiwa. Kemudian Kecamatan Salapian itu tidak ada. Kemudian di Seilepan itu 136 jiwa ataupun kakak. Itu aja Bu, dapat kami sampaikan.
1: Baik, Pak Faslur, untuk saat ini ada titik koordinat posko pengungsian utama yang disiapkan oleh BPBD?
0: Dapat kami sampaikan, BPBD Provinsi kemarin menurunkan personel Bu, berupa peralatan, kemudian untuk evakuasi, karena kita tahu bahwasannya di Kecamatan Besitang ini cukup parah kejadiannya kemarin. Sehingga kami dari BPBD Provinsi Sumatera Utara menurunkan personel berserta peralatan, baik itu perahu karet, kemudian seperti mesin perahu, life jacket, pompa, untuk mengantisipasi evakuasi yang kami lakukan di sana, sekalian pendampingan. Karena di sana juga dibantu oleh BPBD Kabupaten Langkat. Nah, mungkin itu aja, Bu.
1: Baik, kalau dilihat dari kondisi banjir ya saat ini, untuk kebutuhan darurat yang paling mendesak atau krusial bagi para pengungsi apa?
0: Untuk bagi pengungsi sementara ini belum ada, Bu. Karena kami langsung menanganinya. Kami langsung terjun ke lapangan, kemudian langsung kami evakuasi. Dan sekarang ini informasi yang didapat adalah daerah Besitang sudah surut, Bu. Jadi para pengungsi sudah kembali ke
1: Rumah
0: tempatnya
1: masing-masing.
0: masing-masing. Kecuali di Seilepan. Kalau di Seilepan dapat informasi tadi bahwasanya masih ada genangan, jadi mereka masih mengungsi di rumah-rumah kerabat ataupun saudara.
1: Masih ada yang terisolasi nggak yang menjadi pertanyaan, Pak?
0: Tidak, tidak. Kalau itu tidak ada. Kalau
1: Tidak
0: itu
1: ada
0: tidak ada.
1: ya, artinya semua sudah mulai bisa kembali berangsur-angsur normal, beraktivitas
0: Iya.
1: begitu?
0: Iya. Benar, Bu. Bahkan personel kami juga sudah kembali ke tempatnya masing-masing. Kami sudah, personel sudah di sini beserta peralatannya. Sudah kembali ke BPBD Provinsi.
1: Baik, untuk jaminan ketersediaan air bersih saat ini apa juga cukup di wilayah-wilayah yang kemarin sempat terdampak, Bapak?
0: Sudah bisa terpenuhi, Bu. Kami kemarin juga ada membawa semacam tangki air, mobil tangki air, dan itu sudah kami sebar juga ke masyarakat, dan ini sekarang sudah kembali lagi ke balik ke BPBD Provinsi.
1: Dan untuk koordinasi terkini antara BPBD dengan BMKG mengenai pemantauan cuaca ekstrim beberapa hari ke depan, karena ada informasi kabarnya 19 Oktober mendatang, ini ada potensi cuaca ekstrim ya di wilayah Medan dan Sumatera Utara.
0: Benar, Bu. Makanya terus kami memantau perkembangannya dan terus berkoordinasi dengan BMKG, kira-kira apa-apa aja kendalanya ataupun cuacanya terkait dengan beberapa hari ke depan ini.
1: Dan ada seperti apa nanti bentuknya early warning system atau peringatan dini ke masyarakat mengingat bahwa sepanjang beberapa area seperti Sungai Besitang, Sungai Bingai, Mecirim, ini kan juga sering sekali mendeteksi banjir kiriman ya?
0: Iya, benar, Bu. Tentu saja dengan pemantauan dan peringatan dini dari BMKG, kemudian nanti kami dari BPBD Provinsi akan meneruskan dengan ke kabupaten kota dengan menginformasikan bahwasannya ada semacam himbauan ataupun informasi dari BMKG.
1: Ada normalisasi sungai atau perbaikan tanggul saat ini, Pak Faslur?
0: Belum ada. Belum ada.
1: Artinya
0: Informasi
1: semua
0: itu belum ada.
1: semua berfungsi dengan baik ya?
0: Iya.
1: Ya, untuk zonasi wilayah-wilayah rawan bencana, seperti apa juga edukasi ataupun juga pembentukan kesiapsiagaan mandiri warga mengingat curah hujan ini masih akan terjadi sampai dengan akhir tahun?
0: Ya, terima kasih, Bu. Kalau untuk kabupaten kota, kami
1: Mm-hmm.
0: terus berkoordinasi ke BPBD kabupaten kota. Kami informasikan jika ada informasi terkait dengan BMKG ataupun yang lainnya, kami himbau di situ agar mereka BPBD kabupaten kota juga harus siap dengan kira-kira curah hujan yang memang sekarang ini cukup tinggi, terutama di daerah-daerah rawan bencana seperti Langkat, kemudian seperti Binjai juga, Medan juga sebagian.
1: Oke. Ada himbauan atau call center yang boleh diinformasikan ke masyarakat, kepada pendengar apabila terjadi bencana ke BPBD?
0: Ada Bu.
1: Mm-hmm.
0: Call center kita ada di pusat pengendalian operasi kita.
1: Ya.
0: Ini 24 jam. Nomornya 08, sebentar Bu ya.
1: Ya, tidak
0: Ini
1: apa-apa, Pak.
0: 24 jam ini Bu.
1: Mm-hmm.
0: Jadi nanti masyarakat bisa menghubungi, kira-kira ingin mengetahui apa kira-kira apa kayak rawan bencana ataupun informasi terkait dengan kebencanaan. 0811
1: 0811
0: 6221 733
1: 6221 7
0: 733
1: 733. Baik, jadi bisa langsung kontak ke sana. Ini 24 jam ya, Bapak?
0: 24 jam, Bu. Benar, Bu.
1: Oke, baik kalau begitu. Terakhir himbauan ke masyarakat silahkan disampaikan, Pak Paslur.
0: Baik. Untuk itu kami sampaikan kepada masyarakat bahwasanya kenali wilayah rawan genangan ataupun luapan sungai. Kemudian memahami dampak hujan berkepanjangan, kemudian tetap mengupdate, yang paling penting adalah mengupdate informasi BMKG. Informasi BMKG ini bisa kita lihat di website ataupun di Play Store. Bisa diinstal informasi BMKG di situ, update baik itu potensi maupun yang sekarang kondisi. Mungkin itu aja, Bu.
1: Baik, kalau begitu. Pak Faslur, terima kasih banyak informasinya. Nanti kami mohon koordinasi lagi jika memang ada hal-hal yang memang perlu disampaikan. Dan selamat siang, selamat bertugas.
0: Baik, sama-sama, Ibu.
1: Demikian tadi perbincangan kami dengan analis kebencanaan ahli muda dari BPBD Sumatera Utara, Bapak Faslur Rahmat Daulay.
2: 3.

0: Kilas Berita.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat mitigasi bencana menjelang musim hujan yang diprediksi mulai berlangsung pada awal November 2026. Pemetaan wilayah rawan berdasarkan perakiraan curah hujan menjadi salah satu langkah untuk mengantisipasi banjir dan tanah longsor. Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, pemerintah kabupaten dan kota perlu memanfaatkan data cuaca untuk mengidentifikasi potensi bencana berdasarkan lokasi dan waktu kejadian. Herman menegaskan, setiap daerah perlu memetakan wilayah dengan potensi curah hujan rendah, sedang hingga tinggi. Pemetaan itu diperlukan agar langkah mitigasi dapat dilakukan secara tepat sasaran sebelum bencana terjadi. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
2: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
3: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
1: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih Anda terus bersama kami. Kali ini kami akan mengajak Anda menuju wilayah Labuan Bajo. Basarnas Maumere mengungkap sebanyak 29 orang berhasil selamat dalam insiden tenggelamnya KM Veronia di perairan sekitar Pulau Tatawa Besar dan Batu Bolong di Taman Nasional Nusa Tenggara, Taman Nasional Komodo Nusa Tenggara Timur. Kita bergabung bersama rekan saya Epi Wahab berikut ini.
2: Kapal wisata KM Veronia terbalik dan tenggelam di perairan sekitar Pulau Tatawa Besar dan Batu Bolong, Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, pada Selasa siang 13 Oktober 2026. Sebanyak 29 orang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat, sementara satu penumpang lainnya masih dalam pencarian. Kepala Kantor SAR Maumere, selaku SAR Mission Koordinator Fatur Rahman mengatakan, pihaknya menerima laporan kecelakaan kapal dari Posar Manggarai Barat. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim SAR langsung bergerak menuju lokasi kejadian.
3: Upaya yang telah dilaksanakan adalah kantor pencarian pertolongan Maumere terima laporan pada pukul 14.48 WITA dilaporkan dari Korpos Manggarai Barat. Selanjutnya laporan tersebut ditindaklanjuti menggerakkan tim menuju ke lokasi. Mana di lokasi kejadian di 8 derajat 32 menit 20.36 detik sera, 119 derajat 36 menit 44.42 detik is dengan jarak kurang lebih 17.9 nautical mile dari Marina Labuan Bajo. Tim berangkat menuju ke lokasi dan 29 korban berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat oleh Basarnas sendiri kantor dengan menggunakan RIB Sea Rider dari KSOP Labuan Bajo, RIB dari Polair dan tiga kapal speed dari nelayan masyarakat yang melaksanakan aktivitas di perairan. Dan satu orang masih dalam pencarian.
2: Sementara itu, Kepala KSOP Kelas 3 Labuan Bajo Stefanus Wisdianto menyampaikan bahwa KM Veronia merupakan kapal tradisional pengangkut penumpang dengan tonase 51 gross tonnage atau GT. Berdasarkan data manifest, kapal tersebut membawa 25 penumpang dan 5 awak kapal termasuk nakoda. Lebih lanjut, Kapten KM Veronia Isran mengatakan kapal terbalik setelah dihantam arus kuat dari sisi kiri, meski kondisi cuaca saat kejadian terpantau baik. Ia mengaku langsung memprioritaskan penyelamatan para tamu dengan membuka rakit penolong, namun setelah dilakukan penghitungan jumlah orang bersama pemandu wisata, diketahui masih ada kru yang berada di kapal.
4: Kapal hanya dihantam arus, terus kapal terbalik. Posisi tamu ada di upper deck. Dan satu orang di lab. Saya hanya fokus ke tamu, terus buka laptop, tamu naik, sudah saja.
2: Baik dari Basarnas maupun KSOP Labuan Bajo dan unsur SAR lainnya, masih akan terus melakukan koordinasi guna mendukung pencarian dan penanganan kecelakaan tersebut. Dari Labuan Bajo, Piwa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lantai 7, Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Restarto. Kami punya informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Kementerian Agama menilai ekosistem produk halal memiliki peran yang strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan nilai tambah produk, perluasan pasar, serta penguatan daya saing pelaku usaha di pasar domestik maupun global. Direktur Jaminan Produk Halal Kementerian Agama, M. Fuad Nazar, mengatakan berbagai data yang disampaikan Bank Indonesia, kementerian terkait, dan peneliti menunjukkan bahwa produk halal memiliki potensi ekonomi yang besar seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konsumsi produk yang terjamin kehalalannya. Lebih lanjut, Fuad mengatakan sertifikasi halal dan pencantuman label halal dapat menjadi nilai tambah bagi produk sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen. Kondisi ini juga membuka peluang bagi para pelaku usaha untuk memperluas jangkauan pemasaran dan meningkatkan daya saing produknya. Kita ke berita dalam negeri lain, anggota Komisi 8 DPR, Maman Imanul Haq, mengatakan Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj harus memastikan keamanan jamaah umroh yang terdampak gangguan penerbangan akibat eskalasi konflik di Riyadh, Arab Saudi. Legislator yang membidangi keagamaan dan sosial tersebut meminta pemerintah memperkuat sistem perlindungan jamaah umroh serta menyiagakan langkah mitigasi darurat. Ia bahkan mengatakan sejumlah rombongan jamaah umroh mengalami kendala akibat pembatasan rute udara di bawah kawasan Riyadh dan kota transit Teluk seperti Abu Dhabi dan Dubai. Oleh karena itu, ia meminta Kemenhaj untuk segera melakukan pemutahiran data serta pemetaan lokasi jamaah yang terdampak dalam memastikan kebutuhan akomodasi dan konsumsi mereka terpenuhi selama penundaan jadwal tersebut.

Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani mengatakan Qatar akan terus melanjutkan proyek-proyek ekspansi energinya meskipun sejumlah fasilitas kini mengalami kerusakan akibat konflik regional dan terjadinya gangguan yang disebabkan oleh penutupan Selat Hormuz. Saat pidato di hadapan Dewa Syura, Emir menyampaikan penutupan selat dan kerusakan langsung pada fasilitas energi di kota industri Ras Laffan telah mengganggu sebagian signifikan ekspor Qatar. Emir Qatar juga menyebut dampak ekonomi terutama dirasakan di sektor energi, sementara sektor-sektor non-hidrokarbon tetap terus tumbuh dan menyumbang sekitar 80% dari PDB, produk domestik bruto real negara tersebut.

Kita ke berita olahraga. Sekjen Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia PPPLTI Andi Fajar Asti mengatakan, federasi menargetkan pemerataan kualitas petenis nasional agar Indonesia memiliki banyak pilihan atlet dalam menghadapi multi-event olahraga seperti Asian Games dan SEA Games. Ia menjelaskan pemerataan kualitas jadi salah satu evaluasi organisasi meningkatkan peluang Indonesia dalam meraih medali di ajang olahraga internasional mendatang. Menurutnya Indonesia perlu memiliki lebih banyak petenis dengan kemampuan kompetitif, sehingga absennya pemain utama tidak langsung mengurangi kekuatan dari tim nasional ketika menghadapi multi-event.

Demikian informasi yang kami sampaikan, tetap di Indonesia Menyapa Siang, dan berbagai perbincangan masih akan terus kami hadirkan untuk Anda di www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprograma3. Saya Risti Rustorto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Perkenalkan, nama saya Koma Alvino, asal sekolah SMK Negeri 3 Seluma.
2: Perkenalkan, nama saya Karisa Molly Devinka. Saya sekarang berada di kelas 12, jurusan teknik jaringan komputer.
3: Saya Fran, sekarang saya duduk di bangku kelas 12, asal sekolah saya SMK Negeri 3 Seluma.
4: Perkenalkan, nama saya Anissa Endah Sekapsari. Saya saat ini sedang duduk di bangku kelas 12, jurusan TKJ.
1: Sangat senang, juga bisa menghemat uang jajan saya, makanannya enak, bervariasi, bergizi.
2: Sangat senang sih Bang, senang karena bisa makan sama-sama kawan, terus itu juga menunya banyak.
3: Perasaan saya sangat senang, karena bisa mendapatkan makanan yang enak Bang, ya, terus gratis dan bergizi Bang.
4: Menunya itu tiap hari berganti, kayak Senin ayam, Selasa tuh ada ikan, Rabu telur.
1: Iya beda-beda. Biasanya hari Senin tuh telur, ayam, ikan, ikan lele juga pernah. Semoga lebih maju, makanannya lebih bervariasi, buahnya lebih berganti-ganti.
2: Harapannya program MBG-nya terus berlangsung, terus tuh menu-menunya juga ditambahin jadi banyak.
3: Untuk harapan saya Bang, MBG terus berlanjut, karena MBG penting Bang, bagi kesehatan, gizi anak-anak sekolah, dan bisa untuk menghemat uang jajan.
5: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
6: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
5: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang nggak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
6: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
5: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
6: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
5: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
6: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
5: Maaf ya, Mbah.
7: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
8: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Menteri Kebudayaan Fadlizon menyiapkan pendekatan konservasi berkelanjutan dalam menjaga kondisi Yastima Stupa Candi Borobudur setelah pemugaran. Upaya ini mempertimbangkan perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ketahanan batuan candi dalam waktu jangka panjang. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto meminta Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengkaji fatwa haram rokok elektrik atau vape atau vape, maksud kami, untuk membendung peredaran narkotika cair yang diselundupkan melalui perangkat vape. Sementara Kemenakraf mendorong distribusi karya penulis dan komik Indonesia ke pasar global melalui penguatan rantai nilai subsektor penerbitan. Distribusi juga menjadi bagian penting dalam memperluas jangkauan dari tingkat lokal dan nasional hingga internasional. Tiga informasi tadi bisa Anda baca di halaman resmi kami, rri.co.id.

0: Pendengar, Indonesia menargetkan menjadi negara maju dan masuk dalam 5 besar ekonomi dunia di tahun 2045. Tentunya target pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi dan produktivitas menjadi target utama yang cukup besar dan berat. Ada beberapa pilar strategi pemerintah dan lembaga juga yang dilakukan. Seperti apa posibilitas dari hal tersebut dan optimisme kita menuju ke sana? Kami akan perbincangkan bersama staf khusus Menteri BPN Bappenas, ada Pak Sukmo Harsono.
1: Wawancara Pro3.
0: Selamat siang, Pak Sukmo.
2: Selamat siang Mbak Risti, selamat siang Pro 3FM pendengarnya dimanapun berada. Salam sehat, salam semangat.
0: Salam semangat selalu Bapak. Masih di kantor ini?
2: Siap, masih.
0: Oke, Pak Sukmo, sering sekali kan dibilang menuju Indonesia Emas 2045 begitu ya. Tapi sebenarnya kita ingin menjadi negara maju sebelum para penduduk menua. Kabarnya kan demikian. Apa sih kemungkinan optimisme yang sedang kita bangun ini selaras dengan data-data ataupun juga hal-hal yang disiapkan oleh strategi oleh Bappenas?
2: Ya, tapi itu lucu tuh di dunia sebelum kita menua. Yang menua siapa?
0: Gitu ya.
2: Kalau sejahteranya 5 tahun lagi, berarti yang menikmati kan Gen X. Kalau sejahteranya 10 tahun lagi berarti Gen Z. 15 tahun lagi berarti kan Gen Alpha, kan gitu. Artinya kan yang menua itu kan berarti sekarang kayak saya gitu kan.
0: Gitu ya, padahal saya nggak tahu nih KTP-nya Pak Sukmo. Oke, tapi sebenarnya kalau kita harus menjadi negara maju, modal yang kita perkuat saat ini apa dan seberapa banyak masyarakat mengetahui itu?
2: Jadi gini Mbak, pada prinsipnya keinginan bangsa kita untuk sejahtera, sehat, maju itu kan keinginan masyarakat.
0: Ya.
2: Dan masyarakat itu pada dasarnya tidak usah digerakkan oleh pemerintah, siapapun pengen hidupnya sejahtera dengan caranya masing-masing. Nah, yang dilakukan pemerintah adalah memfasilitasi, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan supaya mereka hidupnya sejahtera, memfasilitasi pendidikan yang baik supaya mereka pintar, masa depannya lebih baik, memfasilitasi memberikan makanan yang baik supaya mereka bisa tumbuh dengan ideal, cerdas, sehingga ke depan mencari pekerjaan juga dengan sangat mudah. Dan kemudian pemerintah menyiapkan juga sarana dan prasarana, bagaimana menggabungkan masyarakat mendapatkan kemudahan dalam koperasi, dan lain-lain. Jadi keinginan masyarakat kita semua untuk sejahtera sebelum tua, itu adalah merupakan keinginan wajar dari seluruh masyarakat kita dimanapun berada. Dan tugas pemerintah memfasilitasi itu semua, menciptakan agar harapan tumbuh hidup sejahtera dari masyarakat itu bisa tersampaikan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Bappenas tentunya membuat perencanaan secara nasional yang diolah berdasarkan musyawarah rencana pembangunan daerah di kabupaten, kemudian rencana pembangunan di provinsi, di pusat, kemudian kita satukan semua. Oh, kabupaten ini kondisinya semacam ini, maka harus difasilitasi pemerintah dalam bentuk apa, provinsi ini dalam bentuk apa. Jadi keinginan ini adalah keinginan bersama-sama. Mau cepat, maunya kalau bisa kemudian terjadi lompatan yang luar biasa, bahwa kemudian sudah terjadi pertumbuhan perekonomian yang tinggi pada tahun 2027, kemudian sudah terbuka lowongan kerja yang sangat banyak, sudah menghasilkan lulusan yang baik, dan harapan kita 2028, 2029 itu sudah mulai muncul tingkat kesejahteraan, penurunan angka kemiskinan, penurunan masyarakat yang menerima bantuan sosial. Ukurannya kan itu, kalau penerima bantuan sosial sudah mulai berkurang, ya kan? Puskesmas sudah tidak terlalu banyak orang berbondong-bondong ke rumah sakit atau ke puskesmas, berarti tingkat kesehatan meningkat, lowongan kerja terbuka, kesejahteraan meningkat. Itu keinginan kita bersama secepat-cepatnya. Nggak usah nunggu saya tua, Mbak. Kalau bisa udah langsung cepatnya
0: sejahtera. Gitu. Oke, tapi yang juga menjadi kekhususan begitu ya, Pak Sukmo saat ini adalah kita memang berpacu dengan waktu. yang saya ingin tanyakan juga, apa sih quick wins-nya begitu ya untuk 1 tahun ke depan? Kalau kita bicara kan tadi cukup banyak perbaikan, pengentasan kemiskinan. Sementara kita dalam kondisi dinamika global yang ada ketegangan geopolitik, ada hambatan dagang begitu. Tapi jangan dijawab dulu, Pak Sukmo. Kita akan jeda sejenak untuk informasi berikut ini. Nanti saya lanjutkan lagi. Mohon ditahan sebentar. Kita akan ikuti perbincangan sesaat lagi.
1: Catatan peristiwa.
3: Jenderal Polisi Purnawirawan Hugeng Imam Santoso, lahir 14 Oktober 1921. Hugeng adalah salah satu tokoh kepolisian Indonesia yang menjabat sebagai Kapolri kelima yang bertugas 3 tahun lamanya dari tahun 1968 hingga tahun 1971. Ia juga merupakan salah satu penanda tangan petisi 50. Namanya diabadikan sebagai nama Rumah Sakit Bayangkara di Mamuju dengan nama Rumah Sakit Bayangkara Hugeng Imam Santoso. Hugeng pernah disebut oleh Presiden Republik Indonesia keempat Gus Dur sebagai salah satu dari 3 polisi jujur. 2 sisanya adalah patung polisi dan polisi tidur. Kata-kata mutiara yang terkenal dari Hugeng adalah baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik. Ajun Inspektur Polisi 2 Anumerta Karel Satswit KS Tubun, lahir 14 Oktober 1928. Ia adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang merupakan korban gerakan 30 September pada tahun 1965. Ia adalah pengawal dari J. Lemena. KS Tubun dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. Karena merupakan salah satu korban gerakan 30 September, beliau diangkat menjadi seorang pahlawan revolusi.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Terima kasih Anda terus bersama kami. Kali ini sudah ada Pak Sukmo Harsono. Kita membahas mengenai bagaimana Indonesia maju, target-target apa saja yang sudah disiapkan oleh Bappenas. Pak Sukmo, menjawab pertanyaan saya tadi, gimana nih Pak? Kita tahu bahwa dinamika globalnya ini nggak mudah saat ini.
2: Gini Mbak Risti dan pendengar Pro 3 FM dimanapun berada. Tidak ada yang namanya untuk mencapai sukses dan sejahtera itu dengan quick win. Tidak ada. Betul nggak Mbak? Tapi contohnya, misalnya nih ya, hari ini pemerintah kan baru saja menggelar event MotoGP yang sangat sukses di Mandalika. Nah, pada saat MotoGP ini diselenggarakan, itu UMKM semua bergerak. Kemudian terdapat lowongan pekerjaan, walaupun sifatnya hanya temporary. Kemudian semua membawa dampak ekonomi, losmen, hotel, semua bisa disewakan dan dimanfaatkan. Investor masuk. Nah, ini adalah contoh bagaimana upaya pemerintah menggelar sebuah event yang menjadi magnet untuk mendapatkan atau memberikan peluang kerja, peluang usaha kepada lain-lainnya. Tapi apakah kemudian setelah event selesai, dari yang semua terjun dan terlibat dalam kegiatan ini, langsung sejahtera? Tentunya kan
0: belum
2: tidak.
0: Belum tentu, ya.
2: Belum tentu, ada yang mereka hanya bisa memanfaatkan ini untuk mendapatkan keuntungan selama event saja.
0: Ya.
2: Ada yang kemudian dari situ merasa kemudian mendapatkan kesempatan usahanya berlanjut karena mendapatkan order. Kan gitu Mbak. Nah, makanya sebenarnya tidak ada yang instan. Tetapi upaya-upaya itu kan terus dilakukan. Membuka kesempatan-kesempatan itu. Hari ini pemerintah mendapatkan investor. Datanglah investor, buka perusahaan, pabrik di suatu daerah. Kemudian nyerap tenaga kerja. Yang tadinya di situ pada nganggur, akhirnya kerja dengan gaji, katakanlah UMR, kan gitu Mbak.
0: Okay.
2: Nah, kalau baru 2 bulan, 3 bulan kerja kan juga belum sejahtera Mbak. Iya kan? Nah, pemerintah harus mendorong dengan cara lain lagi. Supaya di samping sudah bekerja, masih ada side income dengan yang lain kan gitu. Nah, upaya-upaya ini direncanakan, itu tidak untuk instan bahwa kemudian hari ini besok sejahtera, tidak, tapi akan memakan waktu karena harus disimultankan dengan berbagai macam kegiatan dan setiap kabupaten punya prioritas dan program yang berbeda-beda. Tapi yang paling penting adalah tadi itu, keinginan masyarakat yang sangat kuat untuk sejahtera itu diharapkan ketika ada stimulus, ketika ada opportunity besar atau kecil yang digulirkan oleh pemerintah, maka masyarakat harus antusias, harus mengambil kesempatan itu, jangan memilih-milih keadaan dulu yang ada, karena memang situasi masih seperti sekarang.
0: Oke, itu yang bisa dimanfaatkan begitu ya, Pak Sukmo ya?
2: Betul, Pak Risti.
0: Okay.
2: Jadi, peluangnya kita buka, dimanfaatkan gitu.
0: Bapak, ada pendengar yang ternyata sudah bergabung ini. Mungkin ingin menyapa ya. Bapak langsung. Saya sapa juga Udin di Boyolali. Selamat siang, Pak Udin.
2: Pak Udin dari Boyolali, selamat siang. Saya orang Boyolali, Pak Udin. Boyolalinya di mana, Pak Udin?
0: Halo,
2: Pak Udin.
0: Pak Udin. Ya, nampaknya terputus nih, sayang sekali. Oke, kita lanjut dulu. Kalau dilihat begitu ya, dari kondisi-kondisi sekarang yang ada, tadi mungkin tidak bisa langsung sejahtera ketika ada satu event. Ini salah satu parameter. Nah, artinya ada yang harus kemudian diadopsi, dilakukan digitalisasi begitu agar produktivitas tenaga kerja kita bisa bersaing dengan negara maju. Contohnya saja Pak Sukmo, apa yang sudah bisa dilakukan saat ini sementara kita tahu bahwa angka pengangguran saja tinggi?
2: Setahu saya angka pengangguran kita sudah turun ya sekitar 2-5% dibanding tahun yang lalu. Artinya kan upaya yang dilakukan pemerintah sudah mengarah kepada kondisi yang ada. Tetapi kan begini, pada saat hari ini bagus, tiba-tiba besok ada kondisi lain lagi, kemudian berubah lagi. Karena tadi Mbak Resti sendiri bilang bahwa situasi global sedang berubah-ubah ya. Nah, yang harus kita sama-sama sambut Mbak, antara masyarakat dengan pemerintah daerah, dengan pusat itu adalah kemudian menumbuhkan kreativitas Mbak. Saya ambil contoh begini, ini salah satu contoh Mbak ya. Saya turun ke daerah. Anak-anak para peternak sapi perah, Mbak, itu sekarang nggak mau lagi kerja nerusin usaha bapaknya ngurus sapi perah. Mereka pilih suka kerja di pabrik, Mbak. Berangkat pagi, pulang sore dengan gaji emang lebih senang. Padahal hitung-hitungan bapaknya yang satu, bapaknya mengatakan, saya ini punya 3 sapi perah. Kalau dia mau nerusin usaha saya, hidupnya lebih sejahtera dibanding kalau kemudian kerja di pabrik. Tapi ngurusin sapi perah ini kan kotor, di kandang, mereka nggak mau. Sehingga mereka berbondong-bondong, trennya pilih kerja di pabrik. Nah, sementara pabrik terbatas. Nah, ini hanya salah satu loh ya, persoalan yang muncul sebenarnya. Untuk sejahtera itu tidak harus kerja di pabrik, kan gitu. Bisa meneruskan usaha orang tuanya di peternakan, bisa dia dagang, ya kan.
0: Tapi ini
2: bisa
0: kan mungkin juga kesalahan pemahaman dari masyarakat sendiri yang sudah selektif berpikir bahwa bekerja kantoran, bekerja di pabrik, bekerja di satu institusi itu adalah suatu tanda dalam tanda kutip kesejahteraan tersendiri dibandingkan harus mengolah usahanya.
2: Saya tidak ingin menyalahkan masyarakat. Karena setiap orang punya keinginan untuk sejahtera itu dengan caranya masing-masing. Kalau dia berpikir dengan kerja di pabrik dia bisa sejahtera, ya kita nggak bisa salahkan. Tetapi bahwa kemudian mereka punya pilihan beberapa alternatif, jangan ingin sejahtera itu instan. Itu yang paling penting tadi saya katakan. Nggak ada yang instan.
0: Baik.
2: Nah, kalau dia dapat alternatif, pilihlah alternatif. Jangan yang harus segera-gera besok segera kaya raya, jangan dipilih yang kayak gitu gitu loh Mbak.
0: Pak Sukmo, ada penelpon lagi dari Malang, saya terima dulu sebelum terputus. Pak Suranto, selamat siang.
4: Selamat siang Kak Risti Rustarto dan Pak Sukmo ya.
0: Siang Bapak.
4: Kabarnya api-api wae. Ini ngomong-ngomong negara maju ini hukum kita kapan beresnya ini Bapak? Kita kan nggak rakyat sejahtera tapi hukumnya dipermain-main-main-main-mainkan terus ya KPK,
0: begitu ya.
4: OTT.
0: Tapi Pak Sukmo nggak bisa jawab yang itu soal dari Bappenas nih. Tupoksinya berbeda nih Pak Suranto. Ya,
4: artinya begini, kita silakan jadi negara maju tapi jangan lupa penegakan hukum gitu ya, karena begini Bapak Ibu, masyarakat itu sebenarnya nggak ingin kaya raya, yang penting kalau hukum ditegakkan pasti nanti akan sejahtera. Jadi jangan sampai terluka keadilan begitu aja begitu. Lapangan kerja gampang, harga-harga murah, tapi jangan dipermainkan juga begitu hukum begitu kan kasihan juga kan. Karena menurut pendapat saya nggak ada negara maju tanpa hukum yang ditegakkan dengan benar. Demikian, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Suranto. Mau ya, menanggapi sedikit dari yang disampaikan Pak Suranto?
2: Saya 100% setuju dengan Pak Suranto. Tetapi itu harus mulai dari semua. Bukan penegak hukumnya, bukan pemerintahnya, juga bukan masyarakatnya, semua harus mau keinginan yang sama. Artinya begini, kalau kebetulan ada masyarakat yang kena musibah kasus dengan hukum, juga masyarakat jangan mengajak pemerintah untuk kong kali kong mempermainkan hukum. Enggak masyarakat kecil, enggak menengah, enggak pengusaha, enggak pejabat. Kan gitu.
0: Ya.
2: Kalau semua kemudian sama-sama memang, kadang-kadang kita ingin hukum ditegakkan, Mbak. Tapi begitu naik motor, di tengah jalan kena tilang polisi karena enggak pakai helm, kan gitu. Nah, kan kita sendiri yang berusaha mengajak damai. Nah, itu contoh tadi saya katakan.
0: Contoh, ya.
2: Hukum ditegakkan itu saya 100% setuju. Tapi harus ikhlas. Siapapun ketika melanggar,
0: maka wajib diproses hukum, begitu.
2: Membuka, tidak mau membuka ruang negosiasi. Sama-sama, yuk. Pasti Indonesia sejahtera, hukumnya pasti tumpul ke apa, tajam ke atas, tajam ke bawah. Jadi tidak pilih-pilih.
0: Ya.
2: Tidak tebang pilih.
0: Oke, Pak Sukmo, terkait dengan tugas Anda sebagai staf khusus, salah satu hambatan dari negara maju adalah birokrasi yang lamban, begitu ya. Nah, bagaimana tugas utama Anda sebagai staf, ini kan melakukan the bottlenecking, bisa dibilang demikian ya. Rencana besar dari Bappenas kadang terbentur oleh regulasi teknis di beberapa kementerian, keuangan, perindustrian, power atau instrumen apa yang mungkin Anda bisa gunakan sebagai person begitu ketika memastikan ego sektoral itu runtuh?
2: Gini Mbak Risti, staf khusus itu bukan bisa segala-galanya, tidak punya kewenangan segala-galanya. Mbak Risti ini terlalu mengangkat saya tinggi-tinggi, langsung ngejatuhin saya terlalu dalam.
0: Gitu ya? Padahal saya lagi bertanya dong. Nih, kira-kira Pak Suk bisa membantu saya, solusi apa ngobrolnya?
2: Saya bawa tongkat ajaib gitu kan. Tapi gini Mbak Risti, saya ambil contoh Mbak Risti ya. Misalnya suatu daerah datang tempat kita. Dia mengadukan bahwa permohonan jalannya sangat rusak, ya kan, menghambat pembangunan, menghambat transportasi, menghambat distribusi sayur, kan gitu misalnya. Nah, sementara kan pemerintah itu kan punya program misalnya ketahanan pangan. Artinya, semua jalur distribusi pangan itu harus diutamakan, kan gitu Mbak. Nah, kabupaten ini datang semua mengajukan dan pesan yang sama. Dengan kondisi yang masing-masing memiliki keterbatasan misalnya, maka saya harus cek Mbak ke daerah. Kita ke daerah, kita lihat benar-benar apakah jalan yang diajukan itu memang mendukung ketahanan pangan, mendukung ketahanan air, atau bidang pariwisata, atau bidang apa kita lihat. Nah ternyata misalnya sering saya katakan, daerah itu daerah pariwisata. Tetapi kemudian kita di dalam rancangan RPJPN dan RPJMD menganggap bahwa jalan-jalan di Kabupaten Nek itu konsentrasinya menuju area pariwisata, karena area pariwisata itu akan mendukung peningkatan perekonomian daerah. Tapi ternyata jalan yang diajukan itu adalah jalan yang kemudian tidak mendukung pariwisata. Berarti kan ada ketidaksinkronan di situ, Mbak. Nah, tugas saya adalah kemudian menyampaikan kepada mereka, coba dialihkan rencana pembangunannya itu menuju sektor pariwisata, karena kabupaten Anda itu difokuskan adalah di bidang pariwisata. Saya membantu sebagai staf khusus itu mengarahkan mereka kepada hal-hal yang semacam itu aja Mbak, kemampuannya cuma itu. Kembali kepada sektor kementerian lain.
0: Mbak Risti. Baik, ini penelpon terakhir nih yang bisa bergabung, Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, selamat siang.
5: Selamat siang.
0: Iya, silakan, apa yang mau disampaikan ke Pak Sukmo?
5: Ya begini Pak Sukmo ya. Ini ada teman saya, ya, kan anak petani. Tapi ya, dia tidak mau jadi petani, Pak. Padahal banyak sawahnya di kampung. Ya, dia lebih di kota, kerja pabrik kah, jadi supir angkot kah. Padahal sawahnya banyak. Sedangkan dia anak bungsu, Pak. Tiga bersaudara, yang dua itu kakaknya perempuan. Ya. Ini fenomena seperti ini, ya, mungkin sekarang ini terjadi ya. Rupanya petani, alas saya, katanya petani tidak menjanjikan, apalagi musim kemarau. Susah, pupuk segala macam, jadi dia menjadi petani. Terima kasih.
0: Iya, ini menyampaikan yang disampaikan tadi oleh Pak Sukmo. Oke. Dengan target yang ada, kita tahu bahwa target negara maju itu kan ada lonjakan produktivitas sampai dengan 4,9% per tahun. Apa kita sudah mendekati itu atau masih jauh dari situ?
2: Ya kita tidak mengatakan mendekati dan kita tidak mengatakan jauh, tapi bahwa kita menuju, Pak. Kita menuju kepada proses pertumbuhan perekonomian pada saatnya kita bisa sentuh angka 8% dengan segala macam dinamika yang muncul. Jadi program-program gitu prioritas ya. Presiden.
0: Ini kalau ngomong sama mantan dubes ini memang lebih diplomatis ini jawabannya ya.
2: Enggak, Mbak. Presiden itu selalu mengevaluasi dan mendengar loh, Mbak Esti.
0: Oke, siap,
2: mendengar
0: Bapak.
2: Dan mengevaluasi apa yang terjadi di lapangan, di masyarakat, kemudian terjadi evaluasi, Mas, setiap tahun itu kan nanti sektor pergerakan titik beratnya kan berubah-ubah.
0: Ya.
2: Tapi pasti menuju arah sana. Sedikit aja tentang tadi pertanian, Mbak, jangan saya lupa bahwa
0: silakan.
2: Di Panama itu, Mbak, masyarakatnya itu lebih, masyarakat aslinya itu nggak mau suka, nggak kerja di sebagai penjaga toko, di pabrik, itu nggak mau. Mereka lebih senang bertani, karena petani itu hasilnya lebih baik dibanding kerja sebagai sektor non-formal. Nah, di tempat kita, kebalikannya, nggak mau jadi petani, maunya di sektor informal. Tadi disinggung kan, pilih jadi supir angkot, pilih jadi apa kan gitu.
0: Yeah.
2: Itu memang fenomena kita masih semacam itu. Tapi nggak apa-apa, asal menurut saya, yang penting pandai-pandai memilih prioritas juga di masyarakat, gitu aja.
0: Baik, kalau gitu. Terakhir, Pak, pertanyaan saya adalah dengan adanya badan seperti Danantara, begitu ya. Bagaimana fungsi perencanaan makro di Bappenas? Di Bappenas juga ini tidak tumpang tindih. Dan apakah Bappenas yang misalnya mendikte arah investasi Danantara atau justru Bappenas yang harus menyesuaikan perencanaan dengan portfolio investasi dari Danantara?
2: Bappenas dan Danantara tidak perlu dibentur-benturkan dan tidak perlu dipersoalkan karena masing-masing sudah punya tupoksi masing-masing. Tetapi Bappenas memfasilitasi, misalnya investasi masuk katakan melalui KPM atau melalui Danantara. Nah, di situ dibutuhkan kawasan khusus, misalnya perlu PSN, maka itu kan kewenangan ada di kita.
0: Yeah.
2: Maka kita membantu memfasilitasi bagaimana memudahkan mendapatkan SM, kan gitu, Mbak. Nah, jadi tidak ada mendikte

0: Juga untuk Anda yang sudah memberikan pertanyaan, mohon maaf jika tidak semua dapat kami udarakan karena keterbatasan waktu.
1: Pro 3. Memori kolektif bangsa. Banyak orang mengenal Bung Karno sebagai proklamator, presiden pertama Indonesia, dan orator yang mampu membakar semangat jutaan rakyat. Tapi, sebelum menjadi sosok sebesar itu, Bung Karno ternyata sudah menuangkan gagasan politiknya dalam tulisan. Namanya, Di Bawah Bendera Revolusi. Tapi ini bukan sekedar kumpulan tulisan. Di dalamnya, kita bisa melihat bagaimana cara Bung Karno memandang kolonialisme, imperialisme, perjuangan rakyat, sampai gagasannya tentang persatuan bangsa. Yang menarik, sebagian tulisan di dalam buku ini berasal dari masa ketika Indonesia bahkan belum merdeka. Artinya, kita bisa melihat langsung bagaimana seorang Soekarno muda membangun pemikirannya jauh sebelum ia berdiri di depan mikrofon dan membacakan teks proklamasi. Dan mungkin ada satu hal yang sering luput dari perhatian, Bung Karno tidak hanya memperjuangkan kemerdekaan dengan pidato, ia juga memperjuangkannya dengan gagasan dan tulisan. Jadi, kalau selama ini kita mengenal Bung Karno hanya dari foto, pidato, dan proklamasi, mungkin sudah waktunya kita mengenal Bung Karno dari pikirannya. Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
2: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, apa namanya, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kalau tadi kami menghadirkan langsung dari staf ahli Menteri PPN Bappenas, kali ini ada peneliti senior Lembaga Demografi dari Fakultas FEB Universitas Indonesia, ada Pak Turo Selrits Wongkaren.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat siang, Pak Turo.
2: Selamat siang, Ibu atau Mbak, ya,
1: lebih baik. Iya, dengan Risti, Pak Turo. Salam kenal, baik. Salam hangat.
2: Salam kenal, Mbak Risti. Terima kasih sudah mengundang saya.
1: Iya, Pak Turo, kalau kita bicara ya, selalu menuju Indonesia Emas 2045. Tapi apa sih sebenarnya hal yang paling realistis yang memungkinkan atau possibility kita benar-benar bisa menuju kepada negara maju yang targetnya itu cukup berat dirasakan?
2: Iya, ada banyak ya, tapi yang paling penting adalah memang kerja keras dari semua pihak. Seringkali kita berpikir cuma pemerintah aja yang bertanggung jawab untuk itu. Padahal harusnya ya semua pihak dari masyarakat, dari pengusaha, artinya korporasi dan lainnya. Karena itu nggak bisa terlepas, itu satu ekosistem. Jadi kalau kita selalu menuntut pemerintah melakukan ini atau itu, boleh aja, tetapi juga kita perlu melihat masyarakat itu bisa berpartisipasi dan juga menuju ya mudah-mudahan Indonesia Emas 2045 ya.
1: Ini jawabannya optimis apa pesimis nih sebenarnya Pak Turo?
2: Ini jawabannya ngambang.
1: Oke. Apa yang membuat menjadi

0: ngambang begitu ya, karena saya kaitkan juga dengan kondisi ekonomi kita. Yang pertama, tingkat pengangguran kita masih cukup tinggi. Kedua, kondisi geopolitik, ekonomi, dan sebagainya ini juga membuat hambatan dalam perdagangan.
1: Ya, jadi kenapa saya bilang ngambang, ini semua tergantung gitu. Jadi pada intinya adalah tergantung, misalnya tadi Mbak Resti bilang geopolitik. Geopolitik mungkin di antara sekarang sampai di 2045 kan masih 19 tahun ya.
0: Ya.
1: Kita bayangkan 19 tahun lalu atau 20 tahun lalu aja, 20 tahun lalu sekitar 2005-2006, itu nggak kebayang kehidupan saat ini di mana kita bisa udah pakai handphone,
0: AI gitu ya.
1: Kita sudah bisa segala macam, AI itu AI kan baru-baru aja. Tapi 20 tahun lalu kan kita nggak semua sudah
0: tidak terpikir
1: sih,
0: ya,
1: HP, ya.
0: Okay.
1: Tapi yang kayak kita bisa pakai segala macam itu belum. Nah, jadi geopolitik gitu ya, geopolitik siapa yang tahu 20 tahun lalu Amerika yang dipimpin oleh Presiden Trump kan kita nggak tahu gitu. Kemudian kita juga nggak tahu bahwa tahun ini atau 2024 Pak Prabowo yang kalau kita lihat waktu itu sudah maju akhirnya kepilih gitu. Jadi begitu banyak variabel-variabel yang kita perlu perhatikan. Tadi baru dari sisi geopolitik ya, dari sisi ekonomi juga kita memang perlu menyiapkan. Nah, kalau dari sisi ekonomi, yang kalau menurut saya paling penting itu selain memang orangnya, tetapi juga tata kelola kenegaraan ya. Karena seringkali bukan karena kita tidak mempunyai kemampuan untuk meningkatkan perekonomian, tetapi kalau untuk pengusaha misalnya. Pengusaha itu seringkali bilang ke saya, Pak Toro, yang kita inginkan itu bukan misalnya upah yang rendah atau semacamnya itu. Yang kami inginkan itu adalah kepastian. Nah, sayangnya seperti kita lihat seringkali khususnya di pemerintahan sekarang ini ada banyak yang tidak pasti. Tiba-tiba aja ada peraturan baru, tiba-tiba aja ada program baru yang to a degree sometimes tidak melihat struktur yang sudah ada sebelumnya. Sehingga orang ya susah payah untuk mengikuti hal-hal yang baru ini. Nah, untuk pengusaha, itu adalah hal yang paling mereka tidak sukai. Karena kan pajak tinggi untuk mereka nggak terlalu concern ya. Asal mereka tahu dalam 3-4 tahun ke depan misalnya, itu nggak berubah. Sehingga mereka bisa melakukan perencanaan. Nah, kalau tiba-tiba aja struktur pasarnya diubah dalam satu malam gitu, misalnya ada satu produk yang diperbolehkan, kemudian tahu-tahu dibilang udah nggak boleh lagi gitu, atau hal-hal semacam itu, tata kelolanya yang tadinya harus bisa lewat mekanisme pasar biasa, tiba-tiba diatur oleh ada lembaga khusus. Nah, hal-hal itu kan membuat
0: birokrasinya menjadi lamban begitu ya?
1: Iya, nggak cuma lamban, tetapi gamang. Mereka nggak tahu ini apa yang akan terjadi.
0: Okay. Well, Pak Turo, kalau kita lihat ya, sebenarnya tadi saya sempat berbincang bersama Bappenas. Bappenas ini kan punya target produktivitas manufaktur yang melesat demi kita keluar dari middle income trap. Tapi kalau dilihat dari kacamata peneliti begitu, Pak Turo, penurunan kontribusi manufaktur ini sebenarnya pergeseran struktural yang dialami saat ini itu lebih banyak di ekonomi jasa. Atau sebenarnya ini sudah menjadi alarm bahaya? Dan kalau boleh tahu, di sektor industri spesifik yang sebenarnya masih punya multiplier efek terbesar saat ini apa sih?
1: Saya harus bilang salah satu penyebab ini adalah ketidakpastian itu tadi ya. Dan walaupun saya di dalam ekonomi, tetapi seringkali kita melupakan, ini ekonomi ya, ilmu ekonomi, melupakan pentingnya nasional di dalam kehidupan kita. Nasionalitas itu dalam pengertian bahwa kita nggak bisa misalnya lebih murah kalau kita beli dari negara ini, lebih murah kalau kita tetap bertahan pada satu komoditas misalnya, karena itu di mana kita mempunyai advantage. Tanpa memikirkan bahwa untuk satu negara bisa sustain di dalam ekonominya, itu industri manufaktur sangat penting.
0: Oke.
1: khususnya untuk negara kayak Indonesia ya.
0: Oke, okay, tapi apa yang paling spesifik? Kan contohnya?
1: Untuk spesifik, saya lagi mikir-mikir mungkin.
0: Oke, okay. Kalau gitu sambil dipikir-pikir, kita boleh jeda sebentar ya, Pak Turo ya. Kita okay, sambung boleh, lagi setelah silakan, informasi silakan. Ya berikut ini. Jangan siap, kemana-mana, siap, kami masih akan hadirkan perbincangan bersama Pak Turo Selrits Wongkaren.
1: Terima kasih.
2: Kilas Berita.
3: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mendorong sinkronisasi anggaran kementerian dan lembaga agar APBN berorientasi pada pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Langkah tersebut bertujuan untuk menyelaraskan program lintas sektor sehingga anggaran negara berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Terima kasih Anda terus bersama kami dan kami masih membahas terkait dengan bagaimana target Indonesia menuju negara maju. Dari studi McKinsey, penunjukkan bahwa 60% pertumbuhan kita didorong oleh produktivitas, sisanya adalah oleh bonus demografi. Sayangnya, proporsi sektor informal kita juga masih di atas 60%. Saya kembali ke Pak Turo nih, daripada sekedar menjawab mana ya bisnis yang paling masih bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau kita lihat dari insentif fiskal, kemudian regulasi pasar tenaga kerja, apa yang dapat memaksa terjadinya migrasi massal dari sektor informal kemudian berproduktivitas rendah ke sektor formal berproduktivitas tinggi, Pak Turo?
1: Kalau menurut saya yang paling penting adalah peraturan pemerintah itu tadi. Kenapa? Jadi yang membuat saya juga kebetulan wakil ketua Dewan Pengupahan DKI.
0: Ya.
1: Jadi kita sering diskusi, orang selalu berpikirkan, oh ya ini upah pengusaha itu berusaha untuk menurunkan upah. Tapi isunya waktu saya tanya ke pengusaha, Pak Turo, sebenarnya bukan tingginya upah yang kita takutkan. Yang kita takutkan adalah perubahan yang terus terjadi setiap tahun. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan besar itu kan, atau menengah ya, perlu kredit. Untuk perlu kredit kan mereka perlu memberikan proyeksi pemasukan mereka, pengeluaran mereka, dan lain-lain. Kalau mereka itu tidak mempunyai kepastian berapa upah buruh tahun depan atau 2 tahun lagi, ya gitu, maka mereka hanya bisa dapat yang singkat-singkat aja. Dan kalau singkat-singkat aja kan berarti kan bunganya lebih tinggi.
0: Oh,
1: nah,
0: okay.
1: hal-hal yang kayak gini yang membuat pengusaha itu, jadi pengusaha itu bukan takut pada upah tinggi atau peraturan yang ketat. Mereka nggak takut. Yang mereka takutkan adalah perubahan yang terlalu cepat.
0: Oke, okay, padahal pemerintah bilang sekarang adalah target investasinya besar-besaran begitu ya?
1: Iya, target investasi besar-besaran itu kan satu kebijakan. Kemudian kalau tiba-tiba besoknya diubah lagi gitu, misalnya ada lembaga baru atau peraturan baru yang hanya boleh ini atau boleh itu, kan kasihan. Mereka sudah siapkan misalnya, terus nggak jadi.
0: Gitu ya. Ini karena Pak Turo sudah menyinggung lembaga baru, saya ingin tanya nih, kalau kita kaitkan dengan konteks APBN yang ketat, dengan tingkat rasio pajak yang juga masih stagnan begitu ya, dengan kehadiran lembaga investasi baru seperti Danantara, diharapkan kan efektif secara makro, atau sebenarnya malah beresiko menimbulkan komplikasi tata kelola baru bagi iklim investasi domestik?
1: Saya belum langsung meneliti tentang itu ya, tetapi saya punya banyak teman dan juga kebetulan ada saudara yang di BUMN, dan mereka bilang ya idenya sih bagus ya di dalam pengertian itu supaya BUMN kita begitu banyak dan bisa diatur gitu ya. Tetapi at the same time juga itu kan masing-masing BUMN kan sebenarnya terpisah ya. Kita nggak bisa bilang bahwa BUMN itu adalah kayak dulu jawatan yang pemerintah bisa naik turunin direksi seenaknya aja gitu. BUMN nggak bisa gitu karena ada RUPS, ada segala macam. Nah, kalau memang itu hanya untuk fungsinya koordinasi, saya pikir itu bagus. Tetapi kalau itu fungsinya untuk mengontrol supaya kemudian mengganti atau menarik uang begitu aja untuk ditaruh di mana gitu ya. Mm-hmm. Walaupun mungkin idenya bagus untuk ditaruh di mana, tetapi itu nggak bisa seperti itu BUMN. Terus untuk membiayai proyek-proyek lain, itu yang membuat BUMN akan kesulitan gitu.
0: Dan jadi, belum sempat bikin risetnya ya dari FEB ya untuk hal ini ya? Atau ya, sudah ada tapi belum bisa diungkapkan nih?
1: Saya yakin ada beberapa teman udah bisa ngomong lebih banyak tentang itu ya.
0: Baik. Pak Turo, mungkin pertanyaan terakhir dari saya juga. Ketika kita bicara mengenai ekonomi Indonesia di kuartal terakhir, ini kan 5,2%. Yang cukup besar, cukup baik, cukup kuat begitu ya, tapi ditopang sama konsumsi rumah tangga. Tapi di sisi lain ada data menunjukkan bahwa porsi tabungan kelas menengah ini terus tergerus begitu. Bagaimana anomali ini berlangsung? Dan kita tadi kembali kepada topik menuju Indonesia Emas 2045.
1: Ya, itu nggak anomali ya, itu kan bisa aja terjadi dua-duanya sekaligus. Karena jadi masyarakat itu kan mempunyai satu semacam standar tertentu di dalam konsumsi mereka.
0: Ya.
1: Itu ada juga ciri-ciri ekonomi juga mengatakan seperti itu. Mereka ingin standarnya itu nggak turun dan lain-lain. Mm-hmm. Dan ketika mereka punya banyak uang lebih dari standar itu, mereka menabung. Ketika standarnya itu tetap di situ, tetapi pemasukan nggak sampai segitu, mereka mengambil dari tabungan. Jadi yang kita lihat saat ini adalah fenomena di mana masyarakat memang nggak mau berubah. Tapi saya nggak menyalahkan mereka ya. Saya nggak bilang oh ini masyarakat maunya gampang-gampang aja, enggak. Karena harga-harga kan naik dan lain-lain tuh naik. Upah juga memang naik, tetapi upah naik kan hanya untuk mereka yang di bawah 1 tahun sebenarnya. Jadi upah minimum itu bukan untuk semua orang, itu hanya untuk di bawah 1 tahun. Yang di atasnya bisa naik, bisa enggak. Okay. Nah, dengan sendirinya ya mereka harus ngambil dari tabungan untuk melihat, untuk menjaga semua pengeluaran yang mereka sudah punya itu tetap berlangsung. Walaupun mungkin juga mereka sudah mengikat-ikat pinggang sejak tahun lalu misalnya ya. Mm-hmm. Kalau begitu kan lebih repot lagi, satu-satunya yang mereka bisa lakukan hanya mengambil tabungan mereka. Nah, apakah ini akan sustain? Pertanyaannya kan selanjutnya itu kan ya.
0: Yeah.
1: Kalau memang itu selalu diambil, at one point kan pengeluaran mereka udah nggak bisa lagi ditalangi oleh tabungan yang mereka punya. Nah, itu bagaimana tuh? Apalagi kalau mereka makin lama makin tua, gitu ya kan Indonesia kita tahu juga makin lama lansia itu udah masuk situ. Bagaimana mereka membiayai konsumsi itu okay. yang perlu kita pikirkan. Tapi kita nggak bisa melihat bahwa pemerintah akan memberikan misalnya bantuan
0: insentif,
1: sosial atau
0: Ya. Tapi dengan resiko pelemahan daya beli jangka panjang, ini bisa menjegal target 2045?
1: Sangat bisa.
0: Oke,
1: okay. Baik. Sangat bisa, gitu. Karena seperti dibilang, konsumsi kan salah satu yang utama. Di negara seperti Indonesia memang nggak mengherankan kalau konsumsi itu yang paling utama di dalam menopang perekonomian ya.
0: Baik,
1: jadi kalau konsumsinya melemah, ya pelan-pelan yang lain harus menutupi kalau kita mau tetap growth-nya itu sekitar 5,5 atau bahkan 6. Kalau dengan saya kan standar. Target untuk ini 5,4 ya tahun ini ya. Terus tahun depan itu 6. Nah itu pemerintah harus cari cara tuh gimana caranya.
0: Oke, nanti kita ngobrol lagi kalau memang ada hal-hal yang berubah. Pak Turo, terima kasih waktunya. Selamat sore.
1: Selamat malam, Mbak Resti. Selamat sore.
0: Turo Selrits Wongkaren yang merupakan peneliti senior dari Lembaga Demografi FEB Universitas Indonesia. Sampai di sini saya Risi Rusarto bersama Anda. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Tetap sehat, tetap semangat, meskipun dalam kondisi apapun.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Indonesia!
1: Sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsyah lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi luar di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menyebabkan...
2: Dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Manchester City menantang juara bertahan Paris Saint-Germain pada matchday kedua fase Liga Liga Champion. Iga Swiatek melaju ke babak 16 besar Wuhan Open 2026. Persib Bandung siap hadapi Chong Vital FC pada lanjutan AFC Champions League 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 14 Oktober 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Sore, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Manchester City akan memulai laga kandang pertama setelah putusan bersalah 114 dakwaan dari Liga Primer Inggris saat menjamu juara bertahan Paris Saint-Germain dalam matchday kedua fase Liga Liga Champions musim 2026-2027. Dini hari nanti. Laporan selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: We saw the scenes at the end at Anfield on.
2: Terlibat dalam salah satu skandal terbesar dalam sejarah sepak bola, para pemain Manchester City harus tetap fokus saat mereka bersiap menghadapi laga besar Liga Champions UEFA menghadapi juara bertahan Paris Saint-Germain atau PSG. Manchester City mengawali kiprah seusai jeda internasional yang panjang dengan kemenangan telak 3-0 atas Liverpool di Anfield hari Minggu lalu. Pasukan Enzo Maresca kini memuncaki klasemen Liga Primer Inggris berkat 8 kemenangan beruntun di semua kompetisi, salah satunya diraih pada match day pertama Liga Champions menghadapi Porto dengan kemenangan 2-0. Laga kandang pertama City setelah putusan bersalah ini dipastikan akan berlangsung penuh emosi. Pelatih kepala Manchester City Enzo Maresca menyebut bahwa ia berharap penonton di Etihad, di mana mantan manajer Pep Guardiola akan menjadi salah satu yang hadir, dapat turut menciptakan suasana istimewa untuk laga besar ini.
3: First of all, Anfield was unbelievable because
2: Anfield sungguh luar biasa. Sejak awal pertandingan, para pendukung kami sudah ada di sana. Mereka membawa semangat dan sorak-sorai mereka. Semoga mereka bisa melakukannya lagi besok karena kami membutuhkannya. Dan bukan hanya besok, kami juga masih punya pertandingan Sabtu nanti menghadapi Ipswich di kandang dalam laga Liga Primer Inggris, dan kami harus terus melangkah di jalur ini. Saya ingat musim treble dan saya tahu malam-malam di Liga Champions itu istimewa. Semoga besok malam juga bisa menjadi momen yang istimewa.
3: Hopefully tomorrow night can be special too.
2: Sementara itu, PSG, juara Liga Champions 2 kali berturut-turut, memanfaatkan laga akhir pekan mereka menghadapi Le Mans untuk mengistirahatkan sejumlah pemain kunci menjelang pertandingan ini. Tim asal Paris ini tampaknya telah pulih dari awal musim yang lambat, dengan salah satu buktinya ialah kemenangan telak 3-1 atas Le Mans. Skuad asuhan Luis Enrique kini berupaya menjadi tim kedua dalam sejarah kompetisi yang tidak terkalahkan dalam 10 pertandingan lebih secara berturut-turut menghadapi lawan-lawan asal Inggris. Sang pelatih menyebut bahwa ia bersama tim termotivasi untuk menunjukkan kemampuan mereka di Stadion Etihad dan membuktikan bahwa PSG mampu bermain di kandang maupun di tandang.
4: Kami akan memainkan pertandingan Liga Champions kedua kami di lapangan menghadapi tim terbaik di Eropa. Mereka berasal dari pot A dan merupakan unggulan teratas bersama Barcelona yang akan menjadi lawan kami. Kami termotivasi untuk kembali menunjukkan kemampuan kami, untuk membuktikan bahwa kami mampu mengatasi berbagai kesulitan, untuk membuktikan bahwa kami tahu cara bermain baik di kandang maupun di tandang, dan begitulah cara kami akan melanjutkan musim ini.
2: Laga antara Manchester City dengan PSG ini akan berlangsung di Stadion Etihad Manchester, Inggris, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Champion, Real Madrid mengincar kemenangan saat bertandang ke markas AS Roma dalam lanjutan pertandingan kedua fase Liga Liga Champion dini hari nanti. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Jugar muy bien, hay que jugar muy bien. Nos ha tocado en los dos primeros partidos.
2: Real Madrid akan bertandang ke Italia untuk menghadapi AS Roma dalam matchday kedua fase Liga Liga Champions di Stadion Olimpico dini hari nanti. Kedua tim mengincar hasil positif setelah mengawali fase Liga dengan hasil berbeda, yaitu kemenangan bagi Madrid dan hasil imbang untuk Roma. Madrid datang dengan modal kemenangan 2-1 atas Inter Milan pada pertandingan sebelumnya di Liga Champions. Namun, performa Los Blancos belum sepenuhnya meyakinkan setelah jeda internasional, meski berhasil mengalahkan Villarreal di kompetisi domestik. Kylian Mbappe menjadi pemain yang patut diperhatikan karena akan mencatatkan penampilan ke-100-nya di Liga Champions dini hari nanti. Penyerang Prancis itu juga berpeluang melewati torehan gol Raul Gonzalez untuk menjadi pencetak gol terbanyak kelima sepanjang sejarah kompetisi. Jelang pertandingan, pelatih Real Madrid Jose Mourinho menegaskan timnya harus bermain dengan sangat baik untuk mengamankan kemenangan di kandang lawan.
1: Jugar muy bien, hay que jugar muy bien. Nos ha tocado.
3: Kami harus bermain sangat baik. Pada dua pertandingan pertama ini, kami menghadapi dua tim terkuat di Italia. Sekarang, giliran Roma, tim yang kuat dan termotivasi. Terlebih karena kembali memainkan pertandingan di Liga Champions di Olimpico. Mereka memiliki supporter yang datang bukan sekadar untuk menyaksikan pertandingan, melainkan memberikan dukungan sepenuh hati. Untuk meraih poin, kami harus bermain sangat baik karena menghadapi lawan yang sangat tangguh.
2: Beralih ke kubu tuan rumah, AS Roma juga memiliki modal positif setelah belum terkalahkan dalam 6 pertandingan Liga Domestik musim ini. Sebelumnya, tim asuhan Gian Piero Gasperini itu mengawali kiprah di Liga Champions dengan hasil imbang 1-1 saat bertandang ke markas Fenerbahce. Roma kini berpeluang memanfaatkan dukungan publik Olimpico untuk memberikan perlawanan kepada raksasa Spanyol tersebut. Daniel Malen diperkirakan tetap menjadi andalan di lini depan bersama Paulo Dybala meski sebelumnya menerima kartu merah saat menghadapi Como di Serie A Italia. Jelang laga kali ini, Gasperini menilai pertandingan ini akan menjadi kesempatan bagus bagi timnya untuk menguji kemampuan mereka di kancah Eropa.
4: Per noi è un buon momento, indubbiamente noi abbiamo.
3: Ini adalah momen yang bagus bagi kami. Kami ingin menghadapi tim yang tidak diragukan lagi, merupakan salah satu tim terbaik di Eropa dan memiliki pemain-pemain yang hebat. Mereka juga baru saja mengalahkan Inter di Liga Champions. Real Madrid tetap merupakan tim yang sangat bergengsi dan memiliki kualitas yang sangat tinggi.
4: Una gara di grande prestigio e che vale anche per la classifica.
2: Pertandingan AS Roma melawan Real Madrid akan menjadi ujian penting bagi kedua tim dalam persaingan fase Liga Liga Champions. Madrid memiliki catatan pertemuan lebih baik dengan 8 kemenangan dari 12 laga menghadapi Roma. Sementara itu, Roma berusaha memanfaatkan atmosfer Olimpico untuk mengakhiri dominasi tim tamu. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Iga Swiatek melaju ke babak 16 besar Wuhan Open 2026 setelah mengalahkan rekan senegaranya, Magdalena Fresh, di Optics Valley International Tennis Center siang tadi. Petenis Polandia itu sempat tertinggal 2 game pada set pertama sebelum bangkit dan merebut 6 game beruntun. Swiatek kemudian melanjutkan dominasinya pada set kedua dengan memenangi 4 game pertama, sebelum menutup pertandingan dengan skor akhir 6-2, 6-1. Usai laga, unggulan ketujuh menyebut permainan konsisten menjadi kunci kemenangannya kali ini.
1: Tentu kami sudah cukup mengenal satu sama lain. Jadi saya hanya fokus bermain konsisten dan sebaik mungkin. Saya tahu, dia selalu berusaha menjangkau setiap bola dan terkadang memanfaatkan kekuatan pukulan lawan. Karena itu, saya berusaha untuk tidak bermain terlalu beresiko, tetapi tetap solid. Saya senang bisa menerapkan strategi tersebut.
2: Not play too crazy, but stay solid, and I'm happy that I did that.
0: Swiatek selanjutnya akan menghadapi pemenang pertandingan antara Ashlyn Kruger dan Lanlana Tararude untuk memperebutkan tempat di perempat final. Mantan petenis peringkat satu dunia itu sebelumnya mencapai perempat final China Open di Beijing pekan lalu dan kini berpeluang melangkah lebih jauh di Wuhan.

0: itu dari lintasan balap, Formula One resmi menyepakati kerjasama selama 10 tahun untuk menggelar Grand Prix Afrika di Rwanda pada awal 2030-an. Kesepakatan menandai kembalinya Formula One ke Afrika setelah terakhir kali menggelar balapan di benua tersebut pada 1993. Rwanda akan membangun sirkuit khusus di Bugesera sekitar 40 km di selatan Kigali dengan standar Grade 1 Federasi Automobil Internasional. Selain menjadi arena balapan, kawasan juga dirancang sebagai pusat kegiatan olahraga, pariwisata, konferensi, dan hiburan sepanjang tahun. Presiden dan CEO Formula One Stefano Domenicali menyebut kesepakatan ini sebagai momen bersejarah yang akan membawa Formula One ke setiap benua. Sementara Presiden Rwanda Paul Kagame berharap kerjasama ini dapat membuka lapangan kerja serta mendorong investasi dan pariwisata.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI memberi waktu 1 minggu kepada klub dan pengelola liga untuk menyepakati tanggung jawab menjaga keamanan tim dan supporter tandang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers di kantor Kemenpora RI Senayan mengatakan, kegagalan mencapai kesepakatan dapat membuat PSSI kembali mengintervensi kebijakan kehadiran supporter tim tamu. Selain izin supporter tamu, Erick juga mendorong penerapan sanksi pengurangan poin bagi klub yang tidak mampu menjaga supporternya. Hal ini agar insiden kekerasan tidak kembali terjadi. Menurut Erick, klub dan pengelola liga harus bertanggung jawab menjaga keamanan supporter, termasuk ketika mereka mendukung tim kesayangannya di stadion lawan. Erick menilai pembatasan supporter tandang yang berlangsung hampir 4 tahun seharusnya menjadi pelajaran bagi seluruh pihak, agar insiden kekerasan tidak kembali terulang.
1: Ya, saya akan kasih kesempatan liga, klub untuk bersepakat 1 minggu ini. Kalau tidak ada kesepakatan, ya kami PSSI akan intervensi, ya jangan-jangan tidak ada lagi, ya, supporter away lagi. Dan saya akan mendorong klub-klub yang tidak bisa menjaga supporternya pengurangan poin sekali. Tapi saya kasih kesepakatan dulu, ya, cuman kita akan lakukan tindak tegas. Karena intinya tadi sama, keselamatan.
0: Ancaman sanksi PSSI tersebut merupakan buntut dari penyerangan oknum supporter pada rombongan Persib Bandung U18 di kawasan Jawa Tengah. Insiden terjadi di res area Batang kilometer 360 pada Minggu malam. Kejadian dilaporkan melibatkan kekerasan fisik terhadap personil media Persib, kerusakan bus, serta dugaan penjarahan barang milik tim. Rombongan kendaraan Persib U18 mengalami sejumlah kerusakan dan beberapa perwakilan tim mengalami cedera.

0: Sementara itu, Persib Bandung bersiap kembali menghadapi tantangan di kompetisi Asia setelah sukses mencuri kemenangan atas FC Seoul di Korea Selatan pada laga perdana grup E AFC Champions League 2. Pangeran Biru kini membidik 3 poin saat menjamu wakil Vietnam Chong Vital FC di Stadion Sijalak Harupat Bandung malam ini. Laporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah.
1: Jadi 27 group stage Persib Bandung from Indonesia versus Vietnam.
2: Persib Bandung membidik kemenangan saat menjamu wakil Vietnam Chong Vital FC pada match kedua grup A AFC Champions League 2 atau ICL 2 2026-2027. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung malam nanti. Kick off mulai pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Saat sesi jumpa pers kemarin, pelatih Persib Igor Tolik menilai Chong Vital bukan lawan yang mudah ditaklukkan. Tim asal Vietnam tersebut dinilai memiliki organisasi permainan yang solid, diperkuat pemain lokal berkualitas, serta sejumlah pemain asing yang memberikan pengaruh besar. Tapi Tolik pastikan Persib telah melakukan persiapan dengan pertimbangan kondisi pemain setelah menjalani pertandingan Super League menghadapi Dewa United beberapa hari lalu.
3: Menurut saya mereka tim yang bagus, strukturnya sedikit berbeda dengan tim-tim lain. Saya pikir mereka memiliki pemain lokal yang sangat bagus dan pemain asing yang sangat bagus. Tapi pelatihnya juga tahu pekerjaannya, tim sangat terstruktur bagaimana mereka mencetak gol.
2: Meski begitu, pelatih asal Kroasia itu masih memantau kebugaran pemain sebelum menentukan susunan pemain terbaik. Persib juga mendapat kabar positif dengan kembalinya Sunny Walsh ke dalam latihan tim. Namun belum ada kepastian apakah pemain bertahan tersebut langsung dimainkan sebagai starter. Sementara itu, kondisi sejumlah pemain yang masih dalam pemulihan cedera terus juga dipantau, termasuk bekam Putra Nugraha yang menunjukkan perkembangan positif. Persib datang ke pertandingan ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah menundukkan FC Seoul 1 gol tanpa balas di Korea Selatan pada matchday pertama. Untuk itu, Kapten Persib Mark Locke juga berharap kemenangan di laga kandang bisa membawa Pangeran Biru melanjutkan tren positif di kompetisi Asia.
3: Seperti yang dikatakan pelatih, kami menghadapi pertandingan penting lainnya dan kami akan melihat besok siapa yang siap secara fisik dan mental untuk bermain. Dan kami sangat bersemangat untuk menampilkan performa baik lagi dan meraih 3 poin di kandang serta melanjutkan tren yang sangat baik.
2: Klok menyadari target tersebut harus diperjuangkan di tengah padatnya jadwal pertandingan. Karena itu, rotasi pemain menjadi bagian penting untuk menjaga kebugaran sekaligus memenuhi kebutuhan taktik tim. Menurutnya, seluruh pemain harus tetap menjaga komunikasi dan kebersamaan, termasuk mereka yang belum mendapat kesempatan bermain. Persib juga bertekad menjaga performa di kompetisi domestik sekaligus bersaing di Asia. Klok menegaskan tim akan berusaha memberikan kemampuan terbaik, meski tidak mudah tampil maksimal setiap 2 atau 3 hari. Dukungan bobotoh di Stadion Sijalak Harupat juga diharapkan menjadi tambahan motivasi bagi skuad Pangeran Biru.
0: Kita beralih ke arena futsal. Tim Nasional Futsal Indonesia telah mematangkan sejumlah persiapan menjelang turnamen Seis Copa das Nações de Futsal 2026 di Brasil. Pelatih Timnas Futsal Hector Souto ingin menjadikan turnamen ini sebagai kesempatan bagi para pemain untuk merasakan langsung persaingan melawan tim-tim kuat dunia. Indonesia tergabung di grup A bersama Brasil dan Tanjung Verde yang juga diperkuat sejumlah pemain dari Liga Placard Portugal. Jelang laga perdana melawan tuan rumah Brasil, Hector mengakui ia tidak terlalu mementingkan hasil. Namun berharap para pemain dapat mengambil pelajaran berharga dari keikutsertaan ini.
4: As head coach, I don't really care about the result. I mean,
5: sebagai pelatih kepala, saya tidak terlalu memedulikan hasil pertandingan. Saya tidak takut jika kami harus menerima kekalahan dengan selisih skor yang berbeda. Hal yang saya pedulikan adalah para pemain bisa merasakan sendiri situasi sesungguhnya ketika menghadapi pemain-pemain terbaik dunia. Bukan hanya Brasil, Tanjung Verde juga datang dengan banyak pemain dari Liga Placard, liga terbaik di Portugal. Dan kita semua tahu kualitas sepak bola Portugal. Kami datang ke sini untuk mendapatkan pengalaman dan sorotan di level internasional. Kami ingin menempatkan para pemain dalam situasi sulit setelah menempuh perjalanan panjang. Melalui pengalaman seperti ini, kami bisa mendapatkan bekal pengetahuan untuk masa depan, bukan hanya bagi kami, tetapi juga bagi generasi berikutnya.
0: Ke Keikutsertaan dalam turnamen ini diharapkan dapat membantu Timnas Futsal Indonesia dalam mengukur kemampuan dan perkembangan pemain setelah menjadi finalis Piala Asia Futsal 2026. Indonesia dijadwalkan menghadapi Brasil pada Jumat mendatang pukul 5 waktu Indonesia Barat sebelum bertemu Tanjung Verde pada Sabtu mendatang pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Turnamen ini menjadi bagian dari persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028.

Kabar terakhir. Kontingen Indonesia untuk Asian Para Games 2026 telah tiba di Nagoya, Jepang Selasa kemarin dengan membawa 103 atlet dari 12 cabang olahraga. Rombongan menempuh perjalanan selama 7 jam 20 menit menggunakan pesawat charter dan tiba dalam kondisi bugar. Chef de Mission Indonesia Reda Mantovani menyebut para atlet kini fokus beradaptasi dengan lingkungan sebelum memulai pertandingan. Cabang para bulu tangkis dan para tenis meja dijadwalkan memulai babak kualifikasi pada Jumat mendatang. Koordinator tim pelatih para bulu tangkis Indonesia Jarod Hernowo optimistis atletnya mampu bersaing hingga babak final di berbagai nomor pertandingan. Sementara atlet para bulu tangkis andalan Indonesia Hikmat Ramdhani membidik medali emas sekaligus mengumpulkan poin untuk mengejar tiket Paralimpiade Los Angeles 2028.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: balikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan.
3: Demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Paling Tino, dengan adanya MBG di SMP 28 kayak apa tanggapannya?
2: Senang.
1: Senang ya. Biasanya menunya menu apa yang paling suka?
2: Ayam.
1: Ayam. Suka makan ayam. Oh, apa setelah dapat MBG waktu pertama komentarnya di dalam kepalanya apa? Yang lain-lain apa aja? Boleh ngomong.
3: Bangga.
2: Enak.
1: Mantap.
2: Duit sanggup bisa disimpan.
1: Oh, duit sanggup bisa disimpan.
3: Iya. Enggak boros uang.
1: Enggak boros uang.
4: Ini salah satu surat cinta dari anak-anak penerima manfaat kita di dalam omprengan. Requestnya kak, kalau boleh sayurnya dimasak terakhiran, makanannya enak kok, tapi jangan pisang buahnya. Saya nggak bisa, next semoga diganti sama apel. Oh iya, request sayurnya terong ya, makasih yang bijinya. Kalau ini kita juga uang paham ya, kadang tim pencucian ompreng datang ke kita, pak bu ini ada uang di dalam omprengan dari anak-anak, katanya sebagai ucapan terima kasih untuk om-om yang kerja di MBG, makanya kita selalu tempelkan di sini.
0: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
5: Aduh, baru lari sebentar udah capek banget.
6: Waduh, kapan terakhir kali kamu olahraga?
5: Gak inget, kayaknya terakhir pas olahraga di sekolah deh.
6: Pantesan, badan kamu kaget diajak gerak.
5: Aku pengen olahraga, cuma susah banget nyari waktunya.
6: Gak harus lama-lama juga, yang penting rutin. Jalan kaki, jogging, atau olahraga ringan, di rumah juga bisa.
5: Berarti gak harus nunggu punya waktu luang banyak?
6: Ya enggak, bisa mulai dari yang sederhana. Misalnya, jalan kaki 30 menit atau sempatin olahraga beberapa kali dalam seminggu.
5: Tapi kalau baru mulai terus capek gimana?
6: Ya, jangan langsung dipaksa. Mulai pelan-pelan, yang penting konsisten. Lama-lama tubuh juga terbiasa.
5: Berarti yang susah itu bukan olahraganya, tapi mulai dari konsistennya ya?
6: Nah, betul. Jangan cuma bilang, besok aku olahraga. Besoknya bilang lagi.
5: Kok kayak nyindir aku?
6: Ya emang.
5: Oke deh, habis ini jalan santai dulu, besok lanjut lagi.
6: Nah gitu, yang penting jangan cuma niat aja.
7: Tubuh kita perlu bergerak, gak harus berat, gak harus lama. Mulai dari yang sederhana dan lakukan secara rutin. Luangkan waktu untuk berolahraga. Karena tubuh yang sehat dimulai dari kebiasaan yang kita lakukan di hari ini.

0: Tahukah kamu, Tan Malaka ternyata pernah berjuang lewat pendidikan. Tahun 1921, Tan Malaka dipercaya mengajar di Sekolah Sarekat Islam di Semarang. Sekolah ini ditujukan untuk anak-anak rakyat biasa, bukan hanya untuk kalangan berada. Menariknya, pendidikan yang diberikan Tan Malaka nggak cuma soal membaca dan berhitung. Ia ingin murid-muridnya memahami keadaan di sekitar mereka, berpikir kritis, dan punya kesadaran tentang kehidupan masyarakat. Bagi Tan Malaka, pendidikan bukan sekedar membuat seseorang pintar, tapi juga mengajari kita buat berpikir kritis dan berani menyampaikan pendapat. Jadi, sebelum dikenal sebagai tokoh perjuangan, Tan Malaka ternyata sudah lebih dulu menggunakan pendidikan sebagai salah satu jalan untuk melawan penjajahan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ah, akhirnya. Habis juga.
5: Ngapain botolnya dibuang ke situ?
4: Loh, kenapa? Cuma botol kosong doang, santai aja kali.
5: Ya nggak bisa gitu juga. Emang kalau botol kosong berarti boleh dibuang sembarangan?
4: Ya, tinggal satu botol doang ini. Nggak bakal bikin lingkungan kotor juga kali.
5: Masalahnya, kalau semua orang mikir kayak kamu, coba bayangin ada berapa banyak sampah yang numpuk di jalan, taman, sama selokan.
4: Tapi kan, nanti juga ada petugas kebersihan yang beresin.
5: Petugas kebersihan bukan berarti harus terus-terusan beresin sampah yang kita buang sembarangan. Belum lagi kalau sampahnya masuk ke selokan, terus nyumbat saluran air. Pas hujan deras, resikonya bisa makin besar.
4: Iya juga sih. Tapi kalau nggak ada tempat sampah gimana?
5: Ya simpan dulu botolnya sampai ketemu tempat sampah. Susahnya di mana? Kita sendiri yang pakai, kita juga yang harus bertanggung jawab.
4: Iya deh, iya. Aku ambil lagi nih botolnya. Kirain cuma masalah sepele.
5: Nah, jangan dibiasain. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan lingkungan, siapa lagi?
6: Jangan jadikan lingkungan sebagai tempat sampah kita. Satu botol mungkin terlihat sepele, tetapi kebiasaan membuang sampah sembarangan bisa membawa dampak bagi banyak orang. Buanglah sampah pada tempatnya, jaga lingkungan mulai dari diri kita.
3: Indonesia menyapa sore.

0: PSSI memberi waktu 1 minggu kepada klub dan pengelola liga untuk menyepakati tanggung jawab menjaga keamanan tim dan supporter tandang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan, kegagalan mencapai kesepakatan dapat membuat PSSI kembali mengintervensi kebijakan kehadiran supporter tim tamu. Taylor Barnard resmi bergabung dengan Fortes K-Zero Racing untuk musim 2026-2027 Formula E. Ia menjadi pembalap pertama yang direkrut tim baru tersebut menjelang era Gen 4. Penyerang veteran Lille, Olivier Giroud, mengukir rekor bersejarah di Liga Champions setelah tampil menghadapi mantan klubnya Arsenal pada pertandingan pekan kedua fase Liga Champions, di mana ia menjadi pemain Prancis pertama yang turun dalam pertandingan Liga Champions setelah mencapai usia 40 tahun. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Bersama saya Hana Pratiwi akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Lalu juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan dan juga menyampaikan bagaimana informasi peristiwa di daerah Anda dapat menyampaikan di line telepon 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712. Atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Kami akan menghadirkan topik pilihan terkait Copa Desnachoe 2026 sebagai tolok ukur Timnas Futsal Indonesia menuju Piala Dunia Futsal 2028. Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi tantangan internasional dalam Copa Desnachoe de Futsal 2026 di Brasil. Turnamen yang berlangsung pada 12 hingga 18 Oktober ini menjadi kesempatan bagi skuad asuhan Hector Souto untuk menguji kemampuan melawan tim dari luar Asia. Indonesia tergabung di grup A bersama Brasil dan Tanjung Verde atau Cabo Verde, sementara grup B dihuni Jepang, Afghanistan, dan Peru. Brasil menjadi lawan dengan tantangan tersendiri karena menempati peringkat pertama FIFA Futsal World Ranking pada September 2026. Tim Samba juga berstatus juara bertahan setelah memenangi edisi 2023. Brasil dikuat sejumlah pemain yang berkarir di klub Eropa, termasuk Pito dan Joao Victor dari Barcelona serta Felipe Valerio dari Sporting. Di sisi lain, Indonesia datang dengan modal sebagai finalis Piala Asia Futsal 2026 dan berada di peringkat ke-14 dunia pada pemeringkatan FIFA Mei 2026. Mayoritas dari 15 pemain yang dipanggil untuk turnamen ini merupakan bagian dari skuad Piala Asia. Komposisi memberi kesempatan bagi tim untuk menguji konsistensi permainan sekaligus mengevaluasi perkembangan pemain.

0: futsal dalam keikutsertaan Timnas Futsal Indonesia di Copa Danacoe 2026, terutama setelah mencapai final Piala Asia Futsal 2026 ini, Pak Andri?
1: Baik, terima kasih Mbak Ana dan para hadirin yang mendengarkan di RRI.net secara langsung. Ini kesempatan yang luar biasa bagi Nasional Futsal Indonesia melaksanakan kegiatan di Brazil, dan alhamdulillah mereka sudah tiba di sana, sudah ada tanggung di sana, dan mereka sudah training juga di sana, dan tinggal menghadapi pertandingan saja nanti di tanggal 16. Lalu selanjutnya target, yang pasti ini kesempatan luar biasa lah. Kalau target menang sih ya tidaklah gitu kan. Tapi melawan Brazil, lalu bisa bertanding dengan tim yang memiliki ranking di atas kita, itu bagian daripada proses yang akan kita jalankan untuk persiapan menuju 2028. Itu mana?
0: Oke, baik. Nah, Pak Andri, Indonesia ini kan langsung menghadapi Brasil yang merupakan peringkat pertama dunia. Sejauh mana kesiapan tim menghadapi lawan dengan kualitas dan pengalaman internasional seperti Brasil ini?
1: Yang pasti kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki sistem yang kami sudah siapkan. Kami juga beberapa persiapan di Jakarta setelah pelaksanaan PFL dilaksanakan, sehingga kami tidak punya waktu banyak untuk memberikan satu konsep yang besar. Tapi ini kan squad adalah squad yang lama yang memang sudah sering bergabung di tim nasional, sehingga Coach Souto ini tinggal memoles saja, ya tinggal bagaimana nanti kita lihat pertandingan lawan Brazilnya. Kita akan ambil manfaat banget dari lawan Brazilnya.
0: Baik. Lalu kalau untuk aspek permainan yang menjadi perhatian utama Hector Souto untuk diuji dan juga dievaluasi ketika menghadapi Brasil, ini aspeknya seperti apa saja, Pak Andri?
1: Jadi sistem permainan kita yang paling penting adalah pertahanan, ya kan? Pertahanan lalu transisi untuk kita di tengah. Nah, ini yang akan pasti melawan Brasil ini kita tidak ingin istilahnya kalah dengan mudah oleh mereka, tapi kita akan fight untuk bisa melawan Brazil. Dan sistem ini kita sudah siapkan, baik bertahan dan juga menyerang.
0: Baik. Nah, selain Brazil, Indonesia juga akan menghadapi Tanjung Verde. Bagaimana tim mengantisipasi karakter permainan lawan yang berbeda supaya ini tetap mampu menjaga konsistensi sepanjang fase grup?
1: Baik. Kalau bicara Tanjung Verde ini kan kita juga belum pernah dengar di futsal ya, sehingga kita juga belum pernah ketemu karakter seperti Tanjung Verde. Kalau Tanjung Verde yang kita lihat di sepak bola kemarin mengejutkan di Piala Dunia, yeah. Tapi kita juga belum tahu futsalnya seperti apa. Yang pasti siapapun lawannya, kita tetap akan melaksanakan ini dengan baik-baiknya.
0: Nah, mayoritas pemain yang dipanggil ini kan merupakan bagian dari skuad Piala Asia Futsal 2026. Apa pertimbangan mempertahankan komposisi pemain tersebut ini, Pak Andri? Dan aspek apa yang ingin dikembangkan dari skuad saat ini?
1: Jadi sebetulnya terkait dengan pemain ini, kita tidak sila tidak mempertahankan dari yang sudah ada. Memang kami melihat memberikan kesempatan juga kepada banyak pemain untuk bisa masuk di timnas senior. Dan beberapa diberikan kesempatan waktu ke Spanyol juga kita dan kesempatan bagi teman-teman yang baru juga bergabung ke tim. Kalaupun hari ini didominasi oleh pemain-pemain ex dari Piala Asia yang lalu, memang ini bagian daripada ya skemanya daripada pelatih, sehingga mungkin ini yang bisa dibawa oleh tim.
0: Oke, baik. Nah, Pak Andri, lalu kalau untuk indikator sendiri, yang sebelumnya Timnas Futsal Indonesia ini menjalani pemusatan latihan di Spanyol, lalu juga menghadapi klub-klub Eropa. Sejauh mana ini rangkaian persiapan tersebut meningkatkan kesiapan pemain menghadapi persaingan di Brasil?
1: Baik, jadi indikator kami itu bukan hasil scoring, ya. Jadi indikator kita adalah step by step kita perbaiki kualitas daripada tim, sehingga kita bisa mengetahui apa saja kekurangan dan bagaimana kita memanfaatkan peluang-peluang. SWOT analisis sudah kita lakukan untuk bisa memperbaiki sistem yang ada timnas. Selanjutnya terkait dengan kedepannya di level internasional, ya sekali lagi bahwa kami terus meningkatkan kapasitas baik secara individu maupun tim

0: level permainan kita meningkat. Oleh karena itu kita juga memilih untuk bisa bertanding dengan tim-tim yang rekornya di atas kita.
1: Oke, baik. Nah, Pak Andre, lalu kalau untuk pengalaman menghadapi tim-tim dari luar Asia diharapkan meningkatkan daya saing timnas futsal Indonesia di level internasional, ini bagaimana pengalamannya nantinya, Pak Andre?
0: Yang pasti pengalaman luar biasa, bertemu dengan Brazil, ya kan, pemain-pemain tidak akan memanfaatkan ini semaksimal mungkin, pelatih juga akan memaksimalkan peluang dari tim-tim yang kita lawan di luar kawasan Asia. Mudah-mudahan ini tadi meningkatkan kualitas dari permainan kita, sehingga kualitas kita jadi lebih meningkat. Itu, Pak.
1: Oke, baik. Lalu Copa Dana Cowe ini menjadi salah satu bagian dari persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Apa aspek pembinaan yang masih perlu diperkuat supaya Indonesia ini mampu meningkatkan kualitas dan konsistensi di level dunia ini, Pak Andre?
0: Yang pasti penguatan di level kompetisi. Itu yang paling harus kita lakukan. Karena dengan meningkatkan kualitas kompetisi yang di Indonesia, berarti pemain ini banyak jam terbang dan dapatkan permainan-permainan dan kasus-kasus di lapangan. Sehingga peningkatan kualitas daripada kompetisi perlu kita selaraskan dengan persiapan ke tim nasional. Selanjutnya, kita juga punya agenda-agenda ke depan nasional, bukan hanya untuk yang senior, tapi kita mengagendakan juga untuk yang kelompok umur. Nah, untuk yang senior sendiri, setelah nanti kembali dari Brazil, mereka persiapan untuk mengikuti FIFA Match Day, kita tuan rumah, dan mudah-mudahan nanti timnya sedang kita pilih, dan mudah-mudahan ini juga kualitasnya tidak kalah jauh dari tim-tim yang ada di Brazil saat ini. Itu, Mbak.
1: Oke, baik. Pak Andre, lalu kalau untuk setelah turnamen di Brasil berakhir, program konkret apa yang akan disiapkan ini untuk menindaklanjuti hasil evaluasi, lalu juga menjaga perkembangan timnas futsal Indonesia menuju Piala Dunia 2028?
0: Paling konkret apa Brasilnya kita undang ke Jakarta, Mbak.
1: Oh, oke. Okay. Nanti ini...
0: di bulan April, Mbak.
1: Iya. Oh, oke. Okay. Nanti... Jadi timnas futsal Brasil begitu di grab bawa ke Jakarta semuanya, nanti akan istilahnya bermain bersama begitu ya?
0: Ya, kita masukkan dalam kalender FIFA nanti, Mbak.
1: Oke, Pak Andre, itu rencana kapan, Pak Andre?
0: Di bulan April 2027, Mbak.
1: Oke, di bulan April 2027.
0: Ya, jadi semoga tidak ada hal-hal sebelum kita melaksanakan Piala Asia dulu.
1: Oke, Pak Andre, ini semoga timnas futsal kita sukses di turnamen di Brasil ini, begitu ya Pak Andre ya. Nanti kalau ini ada timnas futsal Brasilnya juga datang, wah saya langsung mau nonton live, boleh ya Pak Andre ya?
0: Boleh sekali.
1: Oke Pak Andre, terima kasih Pak Andre ini telah menyampaikan update terkininya. Sukses untuk tim futsal Indonesia.
0: Terima kasih Mbak Ana.
1: Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia Andre Paranoan berbicara terkait Copa Dana Cowe 2026 sebagai tolok ukur Timnas Futsal Indonesia menuju Piala Dunia Futsal 2028.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Barat mengapresiasi suksesnya penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-16 tahun 2026 setelah ajang olahraga multi-event tingkat Sumbar tersebut absen sejak 2018 lalu. Gelaran ini menjadi momentum bagi para atlet dari berbagai daerah untuk kembali menunjukkan kemampuan dan prestasi terbaiknya. Ketua KONI Sumbar Hamdanus mengatakan, antusiasme atlet dari 53 cabang olahraga yang dipertandingkan menjadi salah satu hal menggembirakan selama pelaksanaan Porprov. Menurutnya, para atlet berjuang dengan penuh semangat untuk meraih medali dan mengharumkan nama daerah masing-masing. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam Jaga Lingkungan, Jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
3: Tahu nggak kenapa Tan Malaka dikubur di pinggir ladang, bukan ditanam makam pahlawan? Karena dari dulu Republik ini takut pada cermin. Cermin yang memantulkan wajah aslinya. Wajah yang bukan dibentuk dari idealisme, tapi dari kompromi dan kepentingan keluarga politik. Karena kalau Tan Malaka dikasih panggung, maka semua kebohongan sejarah akan ikut terbongkar. Bahwa kemerdekaan ini bukan hadiah dari suatu kelompok, bahwa Republik ini bukan hasil kerja satu tokoh dan keturunannya. Republik ini lahir dari darah banyak orang, dari otak, dari nyawa, dari pengkhianatan yang ditelan sendirian. Dan Tan Malaka adalah yang paling awal, paling keras, dan paling siap mati. Bahkan sebelum Indonesia tahu siapa dirinya. Tapi sejarah tak ditulis oleh yang benar. Sejarah ditulis oleh orang yang menang. Dan yang menang adalah mereka yang tahu caranya bikin monumen.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami juga mengundang Anda pendengar untuk hadir di Warga Bicara. Anda dapat menyampaikan informasi peristiwa di daerah Anda atau juga bergabung dalam topik yang dihadirkan Indonesia Menyapa Sore edisi 14 Oktober ini dengan cara menghubungi di line telepon 02135231720. 02138445 45 45, 02138623375, 02138666712, atau dapat melalui WhatsApp di 081399399888. Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter terkait ratusan warga perumahan Serpong Lagun, Kota Tangerang Selatan mengalami gatal-gatal, diare, dan muntaber yang diduga terjadi karena kualitas air bersih di wilayah tersebut tercemar. Bersama reporter Saadat Udaraen. Aen, seperti apa update terkininya?
2: Baik, terima kasih Hana. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di perumahan Serpong Lagun, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten. Di lokasi ini terdapat 146 jiwa warga dari perumahan Serpong Lagun terserang penyakit gatal-gatal, diare, hingga muntaber. Dari jumlah tersebut, diantaranya terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan secara intensif. Kepala Dinas Kesehatan atau Dinkes Tangerang Selatan, Alin Hendralin Mah Daniar, mengatakan berdasarkan data hingga 13 Oktober 2026, total warga ada 146 jiwa yang terkena penyakit. Gejalanya mulai dari diare, muntaber, hingga gatal-gatal. Bahkan 11 jiwa harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Alin juga mengaku pihaknya telah melakukan penanganan terhadap peningkatan kasus diare di perumahan Serpong Lagun ini. Dan kemudian mulai dilaporkan dari kasus ini, yakni 7 Oktober 2026, setelah sejumlah warga mengalami keluhan kesehatan dalam waktu yang hampir bersamaan.
3: Kondisi fisiknya sangat buruk. Ini yang biru ini sudah ada filter bahkan, Bapak. Masih seperti itu. Ini kondisi di toren. Ini bahkan ada kecebong, Bapak, atau nggak tahu kita menyebutnya apa. Ini cacing. Dan yang sebelah kiri ini kondisi danau di mana air inilah yang diolah oleh BTP untuk dialirkan ke rumah kami. Per pagi ini bentuknya seperti ini, Pak. Kondisi fisiknya. Langsung dari sebelah kiri ini kondisi danau. Kita susah nih, Pak, mau pakai air atau lagi hanya untuk cuci-cuci misalnya. Itu berat sekali. Dan dari pengurus RT dan RW kami juga sudah membentuk tim relawan pemantauan kualitas air.
2: Berdasarkan hasil pendataan sementara, kelompok balita merupakan kelompok yang paling banyak terdampak terkait dengan dugaan penyebab kejadian tersebut. Dinas Kesehatan bersama UPTD Puskesmas Keranggan juga telah melakukan penyelidikan epidemiologi mulai dari pendataan dan pemantauan kasus, pemeriksaan kesehatan, serta pemberian pengobatan kepada warga yang mengalami keluhan. Dinas Kesehatan Tangerang Selatan juga mengambil sampel air dan instalasi pengolahan air bersih atau water treatment plant alias WTP dari air dari rumah warga untuk diperiksa di laboratorium. Demikian dari Tangerang Selatan, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi berikutnya, ratusan siswa SDN Sabrang Lor, Surakarta menggelar doa bersama di halaman sekolah setempat, ditujukan bagi siswa sekolah dasar di Pemalang yang meninggal dunia akibat perundungan. Bersama reporter Dania Rahma.
1: Samakan dengan tadi untuk doa terhadap Mas Akib, karena yang namanya perundungan, apa ada di perundungan hilang, nggak mungkin lah.
2: Kemarau panjang yang memicu suhu panas ekstrim mendorong SD Negeri Sabrang Lor Surakarta untuk mengedukasi para siswa melalui pelaksanaan sholat istiqo. Kepala SD Negeri Sabrang Lor Surakarta, Ngatmanto, mengatakan momen langka ini dimanfaatkan untuk mengajarkan tata cara memohon hujan sekaligus mendoakan korban perundungan fatal di Pemalang. Menurutnya, tragedi tersebut menjadi pengingat nyata bagi anak-anak tentang bahaya dan dampak buruk dari perundungan di lingkungan sekolah.
1: Kita membangun rasa empati anak-anak kita, saya pikir bagus. Yang kedua, sekaligus juga sebagai pembelajaran, oh ternyata perundungan yang berlebihan ternyata bisa sangat. Dan anak-anak tadi malah banyak yang nyeletuk, Pak itu anu yang membunuh itu kakak-kakaknya. Anu sekarang dipenjara 5 tahun. Oh bagus, jadi kita tinggal memberikan penguatannya aja akhirnya.
2: Turut mengikuti kegiatan tersebut, siswa kelas 6 SD Negeri Sabrang Lor, Bella Fania Cinta Kirana, mengaku mendapat pembelajaran berharga. Dirinya merasa prihatin atas kasus yang menimpa almarhum Akib dan berpesan agar seluruh siswa senantiasa menjaga kerukunan.
3: Menurut aku kejadian kayak gitu tuh benar-benar fatal banget, dan kayak kadang itu kita mikir juga kok bisa ya ada orang yang setega itu, apalagi sama adik kelasnya. Sedangkan adik kelasnya itu tuh harusnya itu dijaga dan disayangi, bukan malah dibully, apalagi sampai benar-benar keterlaluan itu.
2: Sebagai langkah meminimalkan perundungan, Ngatmanto menyebut sekolahnya menerapkan budaya panggilan sayang antar siswa serta rutinitas Kamis berbagi untuk melembutkan hati anak. Edukasi spiritual dan sosial ini diharapkan mampu mencetak karakter siswa yang penuh empati.
0: Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Nanti juga kami akan menghadirkan informasi terupdate lainnya dari para reporter, lalu juga akan ada topik yang kami hadirkan di pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mendorong agar Kementerian Keuangan memperbesar alokasi anggaran untuk pemberdayaan agar masyarakat dapat berdaya dan mandiri. Menurutnya, dengan anggaran pemberdayaan masyarakat yang besar dan terarah akan efektif untuk mengurangi ketergantungan masyarakat miskin pada bantuan sosial. Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan kementerian lembaga yang berada di bawah Kemenko PM untuk menyinkronkan pemberdayaan masyarakat dengan pemberian bansos. Berita dalam negeri lainnya, Kementerian Koordinator Kemenko Bidang Perekonomian memastikan implementasi kewajiban sertifikasi halal wajib halal yang mulai berlaku pada 18 Oktober mendatang akan berjalan dengan baik dengan tetap memperhatikan kesiapan pelaku usaha. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Drajat Hariwibowo mengatakan kebijakan bertujuan untuk melindungi konsumen, menjamin mutu produk, serta memperkuat daya saing industri nasional. Menurutnya, sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan ketentuan syariah, tetapi juga sejalan dengan tren produk sehat yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas. Berita mancanegara, para pekerja kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan permusuhan dan pengungsian di Yaman semakin memperberat tekanan layanan dasar untuk warga sipil yang menghadapi kekurangan pangan dan resiko kesehatan. UN OCHA menambahkan kelangkaan bahan bakar juga mengganggu pasokan air di kota tersebut dan mengancam keberlangsungan layanan air. Lebih lanjut, UN OCHA menyebutkan kesehatan dasar keluarga kian terancam akibat padatnya lokasi pengungsian, minimnya akses terhadap air bersih, serta terbatasnya layanan kesehatan. Kita ke berita olahraga, pengurus pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia PPPLTI memproses naturalisasi petenis putri asal Rusia Arina Varaksina yang diproyeksikan dapat memperkuat Indonesia pada ajang SEA Games 2027 di Malaysia. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres PPPLTI Ardi Rivali menjelaskan proses naturalisasi Arina masih dalam pengurusan dokumen oleh bidang hukum organisasi tersebut sehingga masih membutuhkan waktu. Menurutnya, Pelting mempertimbangkan kualitas dan rekam jejak Arina sebagai alasan memproses perpindahan kewarganegaraannya. Petenis itu kini menempati peringkat 900 dunia dalam daftar Women's Tennis Association WTA, tetapi pernah mengalahkan pemain peringkat 150 dunia. Ardi menilai pencapaian menunjukkan Arina memiliki kemampuan bersaing pada level tinggi. Kualitasnya dapat disejajarkan dengan petenis nasional seperti Priska Medlin Nugroho. Ia juga berharap proses administrasi Arina ini dapat berjalan lancar sehingga peluangnya dalam memperkuat Indonesia pada pesta olahraga se-Asia Tenggara SEA Games 2027 di Malaysia dapat terwujud.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Nama saya Marcella Stasia. Saya dari Kabupaten Pacitan, Kecamatan Arjosari. Pengalaman saya setelah diterima di Skoret ini adalah mengikuti kegiatan keasramaan, pembiasaan apel, pembiasaan makan, dan lain sebagainya. Perasaan saya di asrama itu sangat senang sekali, apalagi bisa menambah banyak relasi pertemanan, sama-sama belajar menghargai, menghormati. Respon keluarga saya itu setelah saya diterima di Skoret itu senang, karena memang dari awal itu sudah mendukung saya masuk ke sekolah rakyat, karena memang saya itu kebetulan dari segi ekonomi itu kurang.
2: Perkenalkan, saya Abdulalim Amin, asal saya dari Kota Pacitan, Kecamatan Arjosari, Desa Karangrejo. Pengalaman saya di sini itu saya merasa mendapatkan lingkungan belajar yang inklusif, karena kalau di luar itu kan bisa saja terkena pergaulan bebas, kita bisa mengontrol diri. Sedangkan di sini kita itu dituntun untuk bisa mengontrol diri, untuk berjauh dari pergaulan bebas. Di asrama sendiri, pengalaman saya merasa nyaman. Karena dari teman-teman sendiri juga mendukung, teman-teman yang baik, lingkungan juga ada wali asrama yang sentiasa membina kami, mengingatkan kami jika kami ada kesalahan atau sejenisnya. Untuk pembelajaran sendiri, saya merasa pembelajarannya itu bagus sekali. Metode pembelajaran yang diberikan itu sangat mendukung kami, sangat mudah untuk kami pahami begitu. Untuk keluarga di rumah tentunya sangat mendukung saya, karena di sini mereka tidak perlu memikirkan biaya, memikirkan pergaulan, memikirkan bagaimana saya dengan kontrol diri saya.
3: Saya Rahma Saputri dari Kabupaten Pacitan, Kecamatan Bandar. Di sini saya sangat merasa senang karena di sini mendapatkan bimbingan yang sangat mendukung saya untuk berkembang lebih baik dari sebelumnya. Pengalaman di asrama sendiri tentunya sangat senang sekali, karena di asrama itu berasrama dengan banyak teman, jadi seperti keluarga sendiri. Pembelajaran di sini itu sangat baik, karena di sini itu metode pembelajarannya itu mendukung sekali, seperti halnya mengajak muridnya itu tuh untuk berpikir lebih kritis, dan tentunya dalam pembelajarannya itu disertai dengan hal-hal yang menyenangkan.
4: Sejarah punya cara sendiri untuk membuat orang berjasa terlupakan. Ada yang lebih dulu menanam gagasan, tapi justru orang lain yang lebih dikenal saat hasilnya terwujud. Saat negeri ini masih dijajah, Tan Malaka menulis sebuah buku berjudul Nar de Republik Indonesia, yang berarti menuju Republik Indonesia. Tapi sejarah punya ironi. Ada yang menanam benih, tapi namanya tertutup oleh pohon yang tumbuh kemudian. Padahal, republik ini tidak lahir dari satu pikiran, tidak dibangun oleh satu tangan, dan tidak diperjuangkan oleh satu kelompok saja. Lalu, kenapa ada nama yang terus dikenang, sementara nama lainnya perlahan tenggelam? Karena yang paling menyedihkan bukan sekadar ketika seorang pejuang dilupakan, melainkan ketika kita percaya bahwa kemerdekaan ini hanya diperjuangkan oleh segelintir orang.

0: baru enak.
1: Lepas ketenangan, masuk gol! Luar biasa!
2: Tapi aku baru aja diinterview di Pro 2.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan penyaluran bantuan sosial menggunakan basis data terpadu dan akurat. Ia mengatakan pemerintah memperkuat pemutakhiran data penerima agar distribusi bantuan lebih efektif, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat yang membutuhkan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 663 hektar lahan gambut masih terbakar per 13 Oktober. Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan menjadi prioritas penanganan karena kondisi kebakaran di kedua provinsi masih tergolong berat. Jepang mengembangkan terapi berbasis sel untuk menangani penyakit Parkinson melalui pemrograman ulang sel darah menjadi sel penghasil dopamin. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Kami akan hadirkan topik pilihan terkait wacana HP gratis untuk Bansos mengukur manfaat dan resiko penyaluran digital. Wacana pembagian HP gratis oleh pemerintah bertujuan untuk memfasilitasi penyaluran Bansos secara digital, memperluas inklusi keuangan bagi 30% populasi unbank, serta mengoptimalkan penerimaan negara melalui pencatatan transaksi formal. Rencana strategis ini pertama kali diungkapkan utusan khusus Presiden Hasyim Joyo Hadikusumo dalam prasasti Indonesia Policy Forum pada 13 Oktober. Melalui kebijakan ini, Kementerian Keuangan nantinya tidak akan lagi menyalurkan bansos dalam bentuk uang tunai fisik, melainkan langsung ditransfer ke rekening digital yang tertanam di dalam ponsel pintar smartphone gratis tersebut. Pemerintah juga bekerja sama ini dengan BRI lalu juga BSI untuk menggratiskan biaya pembukaan rekening bagi warga usia 17 tahun ke atas khusus desil 1 hingga 4 lengkap dengan saldo awal Rp50.000. Nanti juga kami akan tanyakan hal ini dari sudut pandang pengamat teknologi informasi dan keamanan cyber, seperti apa terkait wacana HP gratis untuk Bansos mengukur manfaat dan resiko penyaluran digitalnya. Saat ini kami telah bersama pengamat teknologi informasi dan keamanan cyber, Alphonse Tanujaya.
2: Wawancara Pro 3.
0: Halo, Pak Alphonse, selamat sore. Halo.
3: Selamat sore.
0: Oke, Pak Alphonse, dari perspektif teknologi informasi, bagaimana melihat wacana pemberian HP gratis kepada penerima bansos? Apakah ini langkah strategis untuk mempercepat transformasi digital atau justru beresiko menjadi kebijakan yang kurang tepat sasaran ini, Pak Alphonse?
3: Ini bansosnya saja kan dananya juga terbatas dan perlu disalurkan dengan optimal. Lalu sekarang dilengkapi dengan HP lagi, kan biaya lagi ya untuk beli HP lagi gitu loh.
0: Yeah.
3: Maksudnya apakah itu sudah dipertimbangkan? Nggak menjadi salah satu biaya tambahan. Jadi jangan sampai kesannya bahwa kalau bisa keluar duit mah duit yang ada keluar sebanyak mungkin. Mohon maaf ini kesannya kan begitu ya bahwa ini kita bansos saja kan keluar uang yang sebenarnya jangka panjangnya kan harusnya kesejahteraan yang ditingkatkan. Bansos ini kan untuk sementara, untuk darurat, ya kan, untuk masyarakat yang berkebutuhan. Jangan sampai bansos ini malah menimbulkan ketergantungan gitu. Itu satu poin. Poin kedua, soal HP itu ya, itu kan biaya HP itu kan nggak murah gitu loh. Jadi apakah tidak sebaiknya justru biaya HP itu malah untuk biaya bansosnya yang lebih efektif dan menjangkau lebih baik, atau kalau bisa jadi biaya pendidikan atau biaya lain gitu loh. Jangan kesannya bahwa ini kalau bisa keluar uang banyak, ini kita kan lagi susah uang sekarang gini loh. Ekonomi juga lagi susah, ekonomi negara juga, APBN juga nggak baik-baik aja gitu loh. Maksudnya tuh dalam arti semua ekonomi dunia juga sedang sulit, bunga sedang naik. Ini jangan kesannya kita buang-buang uang gitu loh.
0: Oke, baik. Pak Alphonse, nanti kami akan lanjutkan lagi perbincangan ini, tapi setelah jeda berikut ya, Pak Alphonse.
3: Oke.
2: Kata tokoh dunia. Jika kita semua melakukan hal-hal yang mampu kita lakukan, kita akan benar-benar mengejutkan diri kita sendiri. Thomas Alva Edison.
1: Indonesia Menyapa Sore.
0: Nah, Pak Alphonse, kalau memang handphone gratis ini digunakan untuk mengakses aplikasi atau layanan penyaluran bansos, resiko keamanan cyber apa ini yang paling perlu diantisipasi, Pak? Terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang belum terbiasa dengan keamanan digital.
3: Ya, sebenarnya kan kalau soal memberikan handphone, itu kan handphone itu bukan satu-satunya cara untuk menyalurkan. Di dalam sistem IT, jika kita ingin mencari solusi untuk satu masalah, itu jangan terpaku pada harus pakai komputer, harus pakai handphone, harus pakai alat baru bisa jalan. Jadi nanti kesannya itu kita tergantung alat, tanpa alat itu kita nggak bisa jalan. Itu pendekatan yang salah. Kita harus pendekatannya adalah apa masalahnya, solusinya apa, jangan tergantung alat, tapi prosesnya yang benar gitu loh. Jadi kita harus tergantung kepada proses. Jadi prosesnya adalah, contohnya dalam bansos ini, ada data yang akurat, lalu diolah oleh Departemen Sosial atau Departemen terkait, dan sudah diverifikasi, lalu prosesnya itu disalurkan melalui jalur yang terverifikasi dan teraudit. Nah, proses ini pada prinsipnya tidak harus membutuhkan handphone. Tetapi yang penting adalah prosesnya yang kuat gitu loh. Nah, handphone ini bisa membantu, bisa mempercepat, bisa mempermudah. Tetapi jangan jadi terbalik. Bahwa, oh kalau mau bansos, mau cepat digital, harus pakai handphone. Enggak begitu gitu loh. Di dalam sistem IT yang benar itu, prosesnya dulu yang benar, prosesnya udah benar bisa dijalankan dengan baik, baru masuk IT-nya, perangkatnya, itu mempercepat gitu loh. Jadi jangan dibalik bahwa prosesnya belum benar, prosesnya masih ngaco, belum sempurna, lalu masuk handphonenya. Nah itu kan kesan yang tadi muncul kan, bahwa oh yang penting keluar budget, bisa beli handphone, bagi-bagi sana, ada ini. Nah itu kan jadi pertanyaan gitu loh Kak.
0: Oke, baik Pak Alphonse. Nah kalau untuk potensi penyalahgunaan data pribadi penerima bansos ini, seperti NIK, nomor KK, nomor telepon begitu ya, dalam sistem penyaluran berbasis digital, seperti apa ini Pak Alphonse? Siapa yang seharusnya bertanggung jawab melindungi data penerima bansos?
3: Nah, kalau kita kembali kepada potensi penyalahgunaan data, kita kan baru sadar bahwa yang penting kan bukan HP-nya gitu loh. Yang penting kan datanya. Apakah datanya valid? Apakah datanya disalahgunakan atau tidak? Apakah data ini diverifikasi dengan baik atau tidak gitu kan? Saat ini data penduduk Indonesia kita tahu sudah bocor. Data NIK, data kependudukan, data nama gadis ibu kandung, data KK, dan lain-lain sudah bocor. Itu kita harus terima. Itu kenyataan dan kita nggak bisa ubah. Data sudah bocor, bocor. Kita harus terima dan kita harus hidup dengan itu dan mencari bagaimana solusinya gitu kan. Nah makanya dengan adanya sistem yang baik, bansos ini akan bisa disalurkan dengan baik. Contohnya bagaimana? Misalkan orang kalau mau terima bansos itu harus ada verifikasi biometrik gitu loh. Verifikasi biometrik jangan langsung ngaren mesti beli HP, enggak gitu loh. Verifikasi biometrik itu datang ya kan ke tempat yang terkait, ada buktinya dia verifikasi, atau balik aja orangnya datang ada fisiknya, ada fotonya, ada apanya, diverifikasi, foto dipertanggungjawabkan. Sebenarnya kan yang benar itu prosesnya gitu loh. Jadi bukannya yang benar itu dikasih HP, enggak. Kalau dikasih HP itu kemudian verifikasi pakai wajah orang lain, verifikasi dia pakai foto-foto yang ditaruh di depan HP-nya, sedangkan aplikasi HP-nya tidak melakukan verifikasi 3D atau liveness atau apa, itu kan percuma gitu loh. Jadi prosesnya itu penting nggak? Jadi jangan fokus ke hardware, itu banyak kita salah ke hardware dan jadi kesannya bahwa yang penting gimana ada budget kita bisa keluarkan sebanyak mungkin dan ya kita nggak tahu lah apa motivasinya, kenapa sih demen banget keluarin budget untuk beli macam-macam gitu loh.
0: Oke, Pak Alphonse, jadi lebih baik memang untuk verifikasi biometrik begitu karena orangnya yang dapat dan memang yang datang langsung begitu ya Pak Alphonse ya?
3: Iya, dan konfirmasinya nggak mesti pakai HP kan, bisa aja di foto. Ya kan, pakai location, ya kan, terus pakai sidik jari foto atau apa dipertanggungjawabkan, dikirim ke bagian auditor ini dan orang lihat oh ini benar nih di foto lokasi GPS-nya di sini, ini orangnya ada face recognition-nya apa, itu nggak perlu HP kok sebenarnya, yang penting prosesnya. Kalau prosesnya udah benar, HP bisa membantu, bisa mempercepat, saya setuju. Tetapi kalau masyarakat misalnya udah bisa punya HP sendiri, punya apa, janganlah bansos ini dijadikan sebagai satu, ini kesannya nih masyarakat kalau siapa sih nggak mau terima duit gitu kan. Tetapi kan ini nggak mendidik, kita kan mau masyarakat Indonesia maju gitu loh. Yang kalau bisa mereka pendidikannya maju, kesadarannya maju, tingkat kemakmurannya maju. Jadi bukannya disosori dengan uang terus kapan pintarnya orang Indonesia, kapan bangsa kita maju gitu loh Kak.
0: Oke, baik Pak Alfons. Nah kalau untuk standar keamanan minimum ini yang wajib diterapkan pada perangkat lalu juga aplikasi yang digunakan, seperti apa ini harusnya Pak Alfons?
3: Untuk aplikasi dan untuk standar keamanan, sebenarnya standar udah tinggal diikuti. Jadi di dalam security IT itu, standar itu banyak. Standar, contoh standar itu untuk pengamanan data itu ISO 27001, 27701. Lalu dari BSSN juga ada standarnya. Jadi kalau standar-standar itu diikuti dengan baik, harusnya untuk pengamanan data ini dapat dipertanggungjawabkan. Tidak ada jaminan bahwa kalau ikuti standar itu pasti nggak mungkin jebol, nggak ada jaminan. Tetapi harus ada pertanggungjawaban bahwa memang standar itu benar-benar diikuti. Jadi bukan cuman sebagai formalitas yang cuman buat pamer aja. Gua udah ISO nih, udah dipajang nih ijazahnya gitu. Padahal ISO-nya ISO kita tahu. ISO kalau mau beli juga bisa gitu loh. Ibaratnya kalau kita jadi sarjana nih, ada yang benar-benar kuliah 4 tahun, ada yang bisa beli ijazah kan ke universitasnya. Nah, jadi kalau misalnya standar security yang baik benar-benar diikuti, bukan cuma jadi formalitas yang sertifikat dipajang di tembok, itu akan aman Kak. Tetapi kalau misalnya standarnya cuma yang penting gue udah ikutin standar tapi tidak dilakukan dengan baik, ya itu tetap aja tidak akan melindungi dengan baik Kak Hana.
0: Baik. Nah Pak Alfons, kalau untuk penerima bansos tinggal di wilayah dengan jaringan internet yang terbatas atau tidak stabil, ini harus bagaimana Pak? Apakah sistem digitalnya tetap dapat diandalkan sebagai jalur utama penyaluran bantuan?
3: Nah ini kan kita kembali lagi tadi kan, kalau misalnya kita tadi pakai, dikasih HP semua, pas dikasih HP nggak dapat sinyal, kan sama aja bohong kan? Jadi sebenarnya karena nggak mengikuti prosesnya. Kalau memang prosesnya sudah benar, ya kan, itu udah ada backup plan-nya. Oke, mau dikasih HP, mau enggak. Yang penting sudah ada verifikasinya. Orang ini memang berhak menerima, ini masyarakat yang membutuhkan gitu. Lalu, kalau misalnya tidak ada jaringan infrastruktur, memang perlu diusahakan. Contohnya kita harus sekarang Komdigi akan terus membuat backbone. Kita bisa pakai Starlink untuk sementara, ya kan? Tetapi kalau katakan tetap tidak ada juga, ya kita ambil contoh seperti yang dilakukan waktu pemilu kemarin kan. Jadi untuk daerah-daerah tertentu memang harus manual dan ada verifikasi. Sebenarnya pemilu kemarin juga cukup baik dari sisi untuk kepercayaan dari reliability datanya gitu loh. Kenapa? Karena kan semua berdasarkan data fisik yang diverifikasi secara independen gitu loh. Nah, seperti itu yang harus dilakukan. Jadi jangan terlalu terpaku pada perangkat. Perangkat tidak menjamin akan ada satu ketepatan, satu keamanan atau satu layanan yang dijamin baik, itu enggak. Yang menjamin baik itu adalah proses yang benar dan diawasi secara independen.
0: Baik. Tapi kalau untuk dalam perspektif keamanan cyber sendiri, berarti memperbanyak perangkat dan akun digital penerima bansos ini justru memperluas permukaan serangan bagi penipu dan juga pelaku kejahatan cyber ya Pak Alfons?
3: Jelas Kak. Jadi kita sekarang ya kasih ceritanya masyarakat nih, belum punya HP. Walaupun saya ragukan, saya rasa umumnya masyarakat Indonesia sudah punya HP. Masyarakat nggak terbiasa pakai HP. Lalu dikasih HP. Mereka tidak di-training untuk mengoperasikan dengan baik. Yang ada malah apa? Satu, bansosnya mungkin malah dicuri. Kedua, karena dia pakai HP itu untuk tujuan lain, malah rekeningnya dijebol atau akunnya disalahgunakan gitu. Malah itu malah kontraproduktif gitu loh. Harusnya kita nggak bisa cuma ngasih HP aja, terus harapkan mereka langsung jago begitu. Atau HP ini cuma buat terima bansos kan nggak mungkin gitu. Pasti dia pakai untuk browsing, untuk apa. Nah itu kan ada standar pemakaiannya. Gimana cara mengamankan HP-nya, gimana cara mengamankan kredensialnya, gimana cara supaya dia tidak mudah tertipu oleh orang yang menyamar dari bank, dari pajak, dari kepolisian atau apa. Seperti itu kan malah jadi nambah kerjaan lagi gitu loh Kak.
0: Oke, baik Pak Alfons. Kalau untuk syarat utama mungkin ya Pak Alfons yang harus dipenuhi pemerintah ini sebelum memutuskan menjalankan program HP gratis untuk penerima bansos, selain tadi juga mengikuti security keamanan yang ada begitu ya dari digitalnya, lalu harus seperti apa lagi nih Pak?
3: Sebenarnya yang lebih penting itu adalah literasi digital dan literasi finansial dulu. Jangan dikasih perangkatnya. Jadi ibaratnya nih, kalau bisa kita harus memikirkan untuk sesuatu yang panjang. Masyarakat itu kalau bisa dibikin pintar, jangan dibikin bodoh tanda kutip ya. Maksudnya dibikin bodoh itu kalau semuanya dengan mudah diberikan tanpa usaha, bansos terus untuk jangka pendek memang masyarakat merasa terbantu. Gue dapat 100 ribu, dapat berapa 500 ribu sebulan atau apa merasa terbantu. Tetapi itu kan nggak sustain gitu. Apa seumur-umur akan tunggu terus, dapat bansos terus, itu kan nggak sustain gitu loh. Yang lebih sustain itu adalah pendidikannya cepat diberikan kemakmurannya atau infrastrukturnya cepat dijalankan. Daerah-daerah yang nggak ada infrastrukturnya cepat diberikan sehingga masyarakat mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan dirinya. Itu yang harusnya lebih penting. Harusnya bansos ini adalah jalan terakhir gitu loh. Jadi jangan fokus terlalu ke bansos ini ya. Kita akan susah, kita akan jalan di tempat. Padahal ini kita mempunyai harapan yang sangat besar kan. Kita banyak, kita ada bonus demografi, ada anak-anak muda yang sebenarnya udah umur produktif gitu loh. Dan kalau misalnya mereka bisa dimanfaatkan, ya kan bermanfaat buat Indonesia gitu loh. Jadi kalau tergantung kepada bansos, saya pribadi sih kurang setuju. Untuk jaring keamanan sosial saya setuju. Tapi untuk jangka pendek, jangan jangka panjang, dan jangan terlalu difokuskan ke sana, Kak.
0: Oke, baik. Nah Pak Alfons, dalam kondisi juga kita kan tadi disebutkan oleh Pak Alfons memang anggaran yang terbatas begitu ya. Indikator yang harus dibuktikan pemerintah ini untuk menunjukkan kalau kebijakan ini benar-benar bermanfaat bagi penerima bansos seperti apa menurut Pak Alfons?
3: Ini harus dilakukan audit independen oleh pihak ketiga yang terpercaya, dan penyalurannya ini harus terbuka, harus bisa dipantau atau dilihat oleh pihak ketiga. Kalau memang pemerintah benar, undang saja dari apakah dari pers, apakah dari pihak independen yang melakukan pengawasan. Sebenarnya kan ya, kalau memang benar pasti dengan senang hati diundang nih, siapa aja mau ngawasin, kalau perlu lu bantuin gitu loh. Nah kalau memang benar-benar ingin menyalurkan itu dan ingin sampai ke sasaran yang tepat tanpa ada tujuan lain, itu saya tidak melihat ada masalah, dan maksudnya harusnya memang buka aja untuk semua untuk bisa kontrol gitu. Tapi kalau misalnya dijalankannya terus mau nanya datanya susah, mau kontrolnya nggak ada, ya susah. Indikatornya gimana caranya kita bisa tahu bahwa itu berjalan dengan baik? Lah yang audit dia juga, yang bilang benar juga dia, yang bilang salah juga dia, kan lucu gitu loh. Jadi ibaratnya main bola ya, yang wasit juga jadi pemain, kan lucu. Wasit kan harus jadi wasit, tidak boleh membela pemain yang mana. Dia harus independen dan bisa memberikan penilaian. Jadi seperti itu sih, mungkin libatkan pihak-pihak ketiga yang benar-benar independen dan terpercaya dan bisa membantu untuk proses ini, Kak.
0: Oke, baik. Pak Alfons, ini terima kasih telah menyampaikan juga analisisnya Pak Alfons ya. Semoga memang bantuan ini berguna begitu Pak Alfons. Walaupun tadi dikatakan memang harus sistem security-nya dulu yang dibenarkan begitu, literasi digital dari masyarakatnya. Terima kasih Pak Alfons atas perspektifnya. Selamat sore.
3: Selamat sore.
0: Pengamat Teknologi Informasi dan Keamanan Cyber Alfons Tanujaya berbicara terkait wacana HP gratis untuk bansos mengukur manfaat dan resiko penyaluran digital.
1: Wawancara Pro 3.
4: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
5: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
6: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
4: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami juga akan menghadirkan informasi terkait kabar bursa dan rupiah.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan menguat 0,29% pada penutupan perdagangan hari ini. Bersama reporter Zahrotin Aljannah. Zahrotin, seperti apa pantauan terkininya?
3: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat pada perdagangan hari ini. IHSG naik 17,04 poin atau 0,29% ke level 5.943,02. Analis menilai penguatan ini didukung oleh membaiknya sentimen global, terutama terkait arah kebijakan suku bunga Amerika Serikat. Presiden Federal Reserve New York, John Williams, menilai satu kali kenaikan suku bunga tambahan masih tepat pada tahun ini. Namun pengetatan lanjutan tidak diperlukan pada tahun 2027 mendatang. Sentimen positif juga datang dari Tiongkok seiring ekspor September tumbuh paling cepat sejak awal 2021, sementara impor melampaui ekspektasi pasar. Dari dalam negeri, kepercayaan investor turut ditopang oleh revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh IMF menjadi 5,1% pada 2026 dari sebelumnya 5%. Analis menilai upaya menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan belanja pemerintah dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah perlambatan global. Meski demikian, pemerintah tetap perlu mengantisipasi dampak konflik geopolitik yang berpotensi mempengaruhi perekonomian dan juga pergerakan pasar keuangan. Demikian perkembangan pasar keuangan hari ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman rri.co.id. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter terkait pemerintah kota Kediri mengajak masyarakat segera mendaftarkan diri dalam program perlindungan sosial secara mandiri guna meningkatkan akurasi data sosial ekonomi. Bersama reporter Anne Kusuma.
4: Pemerintah Kota Kediri mengajak masyarakat segera mendaftarkan diri dalam program perlindungan sosial atau Perlinsos secara mandiri guna meningkatkan akurasi data sosial ekonomi dan memastikan penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran. Program yang dikembangkan pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Sosial ini menjadi platform layanan terpadu untuk pengelolaan bantuan sosial termasuk program Keluarga Harapan dan juga bantuan pangan non-tunai. Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Imam Mutakin, dalam hal ini mengatakan Pemkot Kediri menargetkan seluruh masyarakat telah terdaftar dalam Perlinsos pada akhir tahun 2026 sebagai dasar pemutakhiran data penerima bantuan sosial pemerintah pusat maupun juga daerah untuk tahun 2027 mendatang.
5: Perlinsos digital ini menjawab dari keresahan masyarakat termasuk ketika mengajukan bantuan selama ini prosesnya lama. Melalui aplikasi Perlinsos digital ini, masyarakat tinggal mengakses secara mandiri melalui gadget ataupun gawai yang mereka miliki, kemudian bisa langsung dapat tersambung dengan basis data yang dimiliki oleh pemerintah pusat sehingga untuk proses pengajuan bantuan dapat dilakukan pada saat itu juga. Apabila dalam proses pengajuan bantuan itu ternyata yang bersangkutan tidak berhasil atau dianggap tidak layak, juga bisa langsung dilakukan proses sanggahan.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, Marsudi Nugroho, turut menyampaikan bahwa akses perlintasan sendiri memerlukan identitas kependudukan yang telah terverifikasi, yaitu KTP elektronik dan juga IKD yang aktif.
6: Nah, sekarang penggunaan dari NIK yang diakses melalui IKD digunakan untuk perlindungan sosial. Oleh karena itu, yang perlu kami sampaikan terkait dengan IKD. Memang syarat untuk mendaftar IKD sudah berusia 17 tahun, sudah rekam biometrik. Jadi sebenarnya semua penduduk yang sudah berusia 17 tahun bisa mengakses IKD di HP masing-masing.
4: Dengan pendaftaran Perlinsos dan juga pemutakhiran data secara akurat, pemerintah pun berharap penyaluran bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran dan juga menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dari Kediri, Anu Kusuma melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Timur belum dapat memastikan total pelunasan haji di wilayah Kaltim karena masih menunggu tarif embarkasi. Bersama reporter Sheila Deva.
7: Calon jemaah haji asal Kalimantan Timur masih menunggu kepastian besaran akhir biaya pelunasan haji 2027, meski pemerintah telah menetapkan subsidi yang membuat biaya pelunasan secara nasional menjadi sekitar 23 juta rupiah per jemaah. Pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Timur, Tati Suryani menjelaskan, angka 23 juta itu belum menjadi biaya final bagi jemaah Kaltim, karena pihaknya masih menunggu keputusan Menteri terkait biaya tambahan berdasarkan embarkasi keberangkatan. Meski demikian, Tati memastikan subsidi tidak akan mengurangi kualitas pelayanan jemaah pada 2027. Pembenahan tetap diupayakan, terutama pada layanan di tenda Mina dan Arafah.
8: 23.048.825 yang merupakan nilai secara nasional dan akan ditambahkan dengan nilai per embarkasi yang nantinya ditentukan melalui surat KMHU. Nilai sekarang agak berubah, Mbak, karena memang aftur naik. Nah, itu yang masih dikaji. Nah, kalau komitmen dari Kemenhat, alhamdulillah saat ini Kementerian Haji dan Umroh Pusat sedang melaksanakan pemantauan di lapangan. Seperti informasi KM tahu, tentunya paling tidak pelayanan di tahun akan datang tetap sama.
7: Sementara itu, salah satu calon jemaah haji 2027 asal Kalimantan Timur, Waode Masyati, mengaku senang dengan penurunan biaya pelunasan haji. Namun, ia mengaku ada kekhawatiran tersendiri mengingat dirinya telah melunasi pembayaran haji pada tahun kemarin. Kini,

0: dengan lancar. Sebab panggilan haji ini datang setelah menunggu selama 14 tahun sejak 2012. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Sela Deva, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: SMP Negeri 4 Palu resmi ditunjuk sebagai salah satu sekolah percontohan atau piloting project dalam program makan bergizi gratis tingkat SMP di Kota Palu bersama reporter Ihsan Setiadi.
2: SMP Negeri 4 Palu ditunjuk sebagai sekolah piloting pelaksanaan makan bergizi gratis atau MBG dengan mengedepankan tata kelola distribusi makanan dan edukasi gizi bagi siswa. Kepala SMP Negeri 4 Palu Farida menjelaskan pihak sekolah menerapkan pemeriksaan makanan sebelum didistribusikan kepada siswa, mulai dari penyambutan makanan yang tiba di sekolah, pemeriksaan oleh petugas hingga pencicipan makanan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan makanan yang diterima siswa dalam kondisi baik. Ia juga menyebut selama pelaksanaan MBG yang bekerja sama dengan Dapur Doda, belum pernah terjadi kasus keracunan di sekolahnya.
3: SMP Negeri 4 Palu ditunjuk sebagai piloting MBG khusus SMP yang ada di Kota Palu, dan dua hari kami didampingi oleh BPMT Ibu Nur Samsi,
4: yeah,
3: melihat langsung apa yang dilakukan oleh SMP Negeri 4 Palu di dalam mengatur MBG-nya.
2: Di sisi lain, pemerintah Kota Palu turut memperkuat pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG. Wakil Wali Kota Palu Imelda menyebutkan terdapat sejumlah aspek yang menjadi perhatian dalam pengawasan SPPG, di antaranya dari penyimpanan bahan makanan, kebersihan lingkungan dapur, pemilahan sampah hingga pengolahan limbah.
5: Kemudian masalah minyak, ya, minyak harus sekali pakai, sure, yang sudah ibaratnya sudah apa namanya tuh ya, yang hitam itu ya, itu jelantah itu sudah tidak bisa lagi dipakai, ya. Itu harus diperhatikan. Jadi kami nanti akan memberikan beberapa catatan, nanti kita sampaikan kepada langsung kepada SPPG. Bagi yang belum selesai, masih banyak PR-nya, itu langsung nanti koordinasi dengan dinas terkait. Ya?
2: Okay. Melalui penetapan SMP Negeri 4 Palu sebagai sekolah piloting dan penguatan pengawasan oleh pemerintah kota, pelaksanaan MBG diharapkan tidak hanya mendukung pemenuhan gizi siswa, tetapi juga meningkatkan pemahaman tentang pentingnya makanan bergizi dan keamanan pangan. Evaluasi secara berkelanjutan diperlukan agar program MBG dapat berjalan dengan baik, aman, dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh penerima. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Iksan Siadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Bali memastikan stok Pertalite dan Pertamax mencukupi kebutuhan hingga 2 pekan ke depan. Bersama reporter Sukasa Bratawinangun.
6: Dari jam 5, antreannya sudah penuh, Pak. Terus terang, saya tadi lihat, Pak, ya. Saya sebelum ke sini sudah ada yang antri.
7: 3 jam menunggu di tengah antrian kendaraan yang mengular belum juga membuat Putu Natih bisa mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM. Warga Kampung Anyar yang bekerja sebagai kuli itu sudah mengantri sejak pukul 5 waktu Indonesia Tengah di SPBU Jalan Gajah Mada, Singaraja, demi memastikan kendaraannya tetap bisa digunakan untuk mencari nafkah. Natih mengaku antrian sudah panjang ketika dirinya tiba di lokasi. Bahkan kendaraan telah mengantri sejak sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Tengah pagi hari.
6: Dari jam 5, antreannya sudah penuh, Pak. Terus terang, saya tadi lihat, Pak, ya. Saya sebelum ke sini sudah ada yang antri dari sekitar jam setengah empat.
7: Kesulitan mendapatkan BBM tersebut dirasakan warga ketika antrian panjang terjadi di sejumlah SPBU di Buleleng dalam beberapa hari terakhir. Antrian di Singaraja dilaporkan terjadi setidaknya sejak 12 Oktober setelah pasokan di sejumlah SPBU terbatas dan sebagian warga kesulitan memperoleh bahan bakar. Situasi serupa juga terlihat pada 13 Oktober di SPBU Jalan Gajah Mada di Kelurahan Banyu Asri dan di Jalan Ahmad Yani. Ia berharap distribusi segera normal agar warga tak perlu menghabiskan waktu berjam-jam di SPBU, terlebih bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan pada mobilitas sehari-hari.
6: Ya mudah-mudahan, Pak, tidak ada semacetnya begini, masyarakat itu supaya nyaman dan nyaman, aktivitas masyarakat itu supaya enak.
7: Menanggapi antrian panjang yang meluas di Bali, Gubernur Bali Wayne Koster memastikan ketersediaan Pertalite dan Pertamax sebenarnya mencukupi kebutuhan masyarakat hingga 2 pekan ke depan berdasarkan pasokan yang telah tiba dijadwalkan masuk kembali.
8: Stok minyak, BBM, Pertalite dan Pertamax itu tersedia bisa mencukupi kebutuhan melebihi kebutuhan yang normal di provinsi.

0: Bali ini.
1: Untuk mempercepat pelayanan, pemerintah daerah bersama Pertamina menyiapkan pengoperasian depo dan 92 SPBU di Denpasar serta Badung selama 24 jam, menambah armada distribusi dari 90 menjadi 105 unit, serta mengupayakan pengawalan mobil tangki menuju SPBU. Dari Buleleng, Bali, Sukasabrata Winangun, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Antrian panjang kendaraan kembali terlihat pada sejumlah SPBU di Kota Gorontalo sejak beberapa minggu terakhir. Bersama reporter Budi Akantu.
3: Antrian panjang kendaraan terjadi di seluruh SPBU di Gorontalo dalam beberapa pekan terakhir. Kendaraan bermotor baik roda 2, bentor maupun mobil terpaksa harus mengantre panjang sampai berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Wahid, warga Gorontalo, menyampaikan bahwa pemerintah harus segera mencari solusi atas persoalan ini. Menurut Wahid, stok BBM di Gorontalo tidak langka, tetapi lebih banyak dijual kepada penjual bensin di pinggir jalan. Oleh karena itu, ia minta agar pengawasan ketat terhadap distribusi BBM agar tidak terjadi antrian panjang kendaraan selama berjam-jam.
4: Dari setelah buka, Pak, sampai malam, kasihan untuk pengendara sepeda motor yang butuh dengan BBM, susah, Pak, memperoleh BBM Pertalite. Yeah. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh Depo Pertamina, Suwana Migas. Contoh lagi, satu lagi. Masalah solar. Ini solar hanya diperuntukkan kepada bukan konsumen, tapi kepada tengkulak-tengkulak yang punya trek, dia bolak-balik. Kemudian itu solar itu dijual sampai 7.000 sampai 8.000. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Ini yang harus ditegakkan oleh Depo Pertamina dengan Suwana Migas. Yeah. Yang saya jaga jangan sampai mereka sudah kerja sama itu, Pak.
3: Sementara itu, area manajer Communication, Relation, dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardianto, saat dikonfirmasi RRI menjelaskan pihaknya terus melakukan evaluasi terkait kebutuhan BBM di setiap SPBU. Lilik menekankan bahwa Pertamina akan menyesuaikan pola distribusi BBM di beberapa SPBU yang mengalami lonjakan permintaan.
5: Apakah Pertamina akan menambah atau menyesuaikan pasokan Pertalite ke SPBU yang mengalami lonjakan permintaan? Ya, Pertamina Patra Niaga terus melakukan evaluasi terhadap realisasi penyaluran dan perkembangan kebutuhan masyarakat di setiap SPBU. Apabila ditemukan peningkatan permintaan, kami akan melakukan penyesuaian pola distribusi dan penguatan pasokan dengan tetap memperhatikan alokasi yang ditetapkan oleh BPH Migas.
3: Ia menambahkan langkah ini dilakukan agar penyaluran BBM dapat berjalan optimal dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata. Dari Gorontalo, Budi Akantu, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispusip Kabupaten Bantul mengintensifkan sosialisasi pengisian kuesioner Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Tingkat Kegemaran Membaca untuk mengoptimalkan capaian literasi daerah pada 2026, bersama reporter Aji Permono.
6: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Dispusip Kabupaten Bantul mulai menggencarkan sosialisasi pengisian kuesioner Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat atau IPLM dan Tingkat Kegemaran Membaca atau TKM tahun 2026. Langkah ini demi mendorong peningkatan capaian Indeks Literasi Masyarakat. Kepala Dispusip Bantul Dian Mutiara Sri Rahmawati menyatakan, sosialisasi menyasar pengelola perpustakaan sekolah hingga perpustakaan di tingkat kelurahan. Adapun proses pengisian kuesioner dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 31 Oktober 2026. Dian menyebut, capaian indeks literasi pada tahun lalu mengalami penurunan akibat perubahan indikator dari Perpustakaan Nasional atau Perpusnas yang semakin terperinci dan spesifik. Salah satu indikator yang menjadi tantangan adalah kurangnya koleksi digital di perpustakaan akibat keterbatasan fasilitas dan anggaran. Di lain sisi, dukungan pengadaan buku dari Perpusnas juga dinilai belum mencukupi.
7: Jadi pertanyaannya itu lebih penguatan perpus yang basisnya adalah biaya. Misalkan tambahan koleksi, koleksi buku itu kan kalau menambah koleksi kan yang utama kan adalah beli. Sementara kemarin anggaran untuk perpustakaan itu kan sangat-sangat minim ya. Dari Perpusnas kan bilang dia tidak bisa sama sekali mensupport daerah, tidak bisa memberi bantuan dan lain sebagainya. Nah, itu berimbas di perpustakaan kami, perpustakaan desa, dan perpustakaan sekolah.
6: Terpisah, Bupati Bantul Abdul Halim Musli menegaskan komitmennya untuk menyediakan fasilitas yang memadai di tiap perpustakaan. Hal itu demi meningkatkan minat masyarakat dalam membaca buku.
0: Semua warga masyarakat Kabupaten Bantul, tidak hanya pelajar saja, agar warga itu bisa mengakses bahan-bahan literasi yang memungkinkan mereka bisa berkembang ilmu pengetahuan, keterampilan, wawasannya, sehingga indeks literasi kita itu bisa kita naikkan. Tidak ada negara yang maju tanpa literasi.
6: Dalam penilaian tahun ini, Dispusip Bantul menargetkan skor pembangunan literasi masyarakat sebesar 8,6, sementara tingkat kegemaran membaca berada di kisaran 60. Target tersebut ditetapkan secara realistis dengan harapan dapat melampaui angka tahun lalu. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kilas Berita. Kilas Berita.
9: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM di Bali yang menyebabkan warga antri hingga berjam-jam di SPBU. Puan meminta Pertamina bersama kementerian terkait untuk menyiapkan intervensi dengan menambah pasokan BBM guna mengatasi kelangkaan tersebut. Puan pun mendorong Kementerian SDM bersama Pertamina untuk memeriksa seluruh tahapan pemulihan, mulai dari kedatangan kapal, pembongkaran, persediaan terminal, hingga pengiriman kepada penyalur. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
8: Kilas Berita Pro3, Jaringan Berita Nasional.
10: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
8: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Indonesia menyapa sore.
2: Kami juga mengajak Anda pendengar untuk hadir di Warga Bicara. Anda dapat menyampaikan seperti apa harga bahan pokok di daerah Anda dengan cara menghubungi kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712 atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888.

0: Kita ke Makassar ada Pak Wibi yang telah bergabung. Selamat sore Pak Wibi.
1: Selamat sore Mbak.
0: Silakan Pak Wibi.
1: Ya, kota Makassar tadi siang diselimuti kabut Mbak. Kabut, tapi nggak terlalu pekat. Tapi ya seluruh kota lah ada kabut. Walaupun tipis kabutnya itu tipis Mbak. Tapi belum mengganggu arus lalu lintas. Cuma kalau saya melihat bangunan bertingkat yang agak jauh itu agak kabur-kabur. Karena ya kabut tadi itu, kabut ya. Ini mulai sudah 2 hari ini. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Wibi di Makassar. Tadi menyatakan kalau ada kabut di sekitar kota Makassar. Kita ke Boyolali ada Pak Udin. Selamat sore Pak Udin.
2: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kapan itu saya beli beras 5 kilo. Premium itu 90 ribu sekian ya.
0: Iya.
2: Padahal biasanya 75.000 kurang lebih kan. Itu kok bisa 90.000 sekian gitu.
0: Naik 20.000 rupiah gitu. Ya.
2: Harusnya harga beras kalau Indonesia mesok.
0: Baik. Terima kasih Pak Udin di Boyolali ya telah menyampaikan update terkininya. Selamat sore Pak Udin. Terima kasih untuk Anda para pendengar tadi yang telah bergabung di Warga Bicara. Menyampaikan seperti apa informasi peristiwa di daerah Anda, lalu juga harga bahan pokok di daerah Anda. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI karena usai ini kami juga akan menghadirkan informasi terupdate lainnya.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM memperkirakan penggunaan gas alam terkompresi dalam tabung 3 kg dapat diterapkan kepada masyarakat pada tahun 2027 setelah melalui tahapan evaluasi. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaiman menjelaskan, pemerintah telah melakukan uji coba penggunaan CNG selama 1 bulan dan kini memasuki tahap evaluasi untuk memastikan kesiapan penerapannya kepada masyarakat. Menurutnya, proses evaluasi dan persiapan masih membutuhkan waktu beberapa bulan sebelum program tersebut dapat diterapkan secara lebih luas. Berita dalam negeri lainnya, Kementerian Agama Kemenak membentuk Satuan Tugas Anti Kekerasan secara berjenjang untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan ramah anak di pondok pesantren. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyambut baik dan memberikan dukungan penuh atas inovasi program kerukunan dan perlindungan tersebut, dan menginstruksikan seluruh jajarannya dari pusat hingga daerah untuk mengawal implementasi program 100 hari kerja Ditjen Pesantren. Menak berharap Chef Santri dan Satgas Anti Kekerasan yang komprehensif, sehingga pondok pesantren dapat mengokohkan diri sebagai benteng moral peradaban, mencetak generasi unggul dan berakhlak mulia yang tumbuh dalam ekosistem sehat. Kita ke berita mancanegara, Kementerian Luar Negeri Iran memanggil Duta Besar Inggris untuk Iran, Hugo Shorter, terkait klaim tak berdasar pemerintahnya bahwa Iran terlibat dalam dugaan rencana serangan yang menargetkan sebuah pangkalan udara Inggris. Dubes Inggris dipanggil oleh Direktur Jenderal Urusan Eropa Barat di Kemenlu Iran, Ali Reza Yousefi, sehari setelah Perdana Menteri Inggris Andy Burnham mengatakan, sangat mungkin Iran terlibat dalam insiden bulan lalu di pangkalan Angkatan Udara Kerajaan Fairford. Dalam pertemuan itu, Yousefi menyampaikan protes keras Iran terhadap pendekatan Inggris yang tidak bertanggung jawab dan merusak terhadap negaranya, serta secara tegas menolak klaim anti-Iran yang tidak berdasar dari pemerintah Inggris. Kita ke berita olahraga, pelatih Manchester United Michael Carrick menyebut timnya sudah tampil bagus saat melawan Atletico Madrid pada lanjutan Liga Champions 2026-2027 di Stadion Metropolitano Madrid Spanyol, meski berakhir dengan kekalahan 0-2. Menurutnya, pertandingan berjalan sengit untuk kedua tim. Gol pertama Atletico yang dibuat Pablo Barrio pada menit pertama disebut krusial. Akan tetapi, Carrick menilai MU memperlihatkan performa apik seiring waktu dan mengimbangi permainan Atletico.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Sonya Beatrice Hariwari, domisili di Kota Jayapura. Menurut saya, program cek kesehatan gratis itu sangat baik untuk ketong warga Kota Jayapura. Karena biasanya ketong baru ke fasilitas kesehatan kalau badan sudah benar-benar ambruk atau tidak bisa kerja. Dengan adanya program cek kesehatan kebutuhan gratis ini, saat jadi tergerak buat tahu kondisi tubuh dari tensi, gula darah sampai fungsi ginjal. Pelayanannya cepat, jelas dan tanpa biaya sepersen pun. Ini sangat meringankan ketong beban masyarakat pekerja harian seperti saya.
2: Nama saya Willy, saya berdomisili di Kota Jayapura. Sebagai orang tua balita, program cek kesehatan gratis ini sangat menangkap pikiran saya, karena sekarang bukan cuma berat badan dan tinggi anak saja yang dipantau di Puskesmas ataupun Puskesmas, tetapi ada pemeriksaan tumbuh kembang yang lebih menyeluruh, mulai dari cek kesehatan untuk resiko anemia sampai deteksi dini keterlambatan motorik. Prosesnya gratis dan pelayanannya juga telaten, bikin anak tidak rewel. Sebagai ibu, saya menjadi tahu persis kebutuhan nutrisi anak sejak dini sebelum terlambat.
3: Nama saya Nani Supriani, SKM. Sangat penting program ini karena untuk mengetahui seberapa jauh kita bisa memantau berat badan anak dan tinggi badannya itu sesuai atau tidak dengan berat badan, tinggi badan, terus untuk lingkar kepalanya, lingkar perutnya.
4: Aduh, baru lari sebentar udah capek banget.
5: Waduh, kapan terakhir kali kamu olahraga?
4: Gak inget, kayaknya terakhir pas olahraga di sekolah deh.
5: Pantesan, badan kamu kaget diajak gerak.
4: Aku pengen olahraga, cuma susah banget nyari waktunya.
5: Gak harus lama-lama juga, yang penting rutin. Jalan kaki, jogging, atau olahraga ringan, di rumah juga bisa.
4: Berarti gak harus nunggu punya waktu luang banyak?
5: Ya enggak. Bisa mulai dari yang sederhana, misalnya jalan kaki 30 menit atau sempatin olahraga beberapa kali dalam seminggu.
4: Tapi kalau baru mulai terus capek gimana?
5: Ya, jangan langsung dipaksa, mulai pelan-pelan, yang penting konsisten, lama-lama tubuh juga terbiasa.
4: Berarti yang susah itu bukan olahraganya, tapi mulai dari konsistennya ya?
5: Nah, betul, jangan cuma bilang besok aku olahraga, besoknya bilang lagi.
4: Kok kayak nyindir aku?
5: Ya emang.
4: Oke deh, habis ini jalan santai dulu, besok lanjut lagi.
5: Nah gitu, yang penting jangan cuma niat aja.
6: Tubuh kita perlu bergerak, gak harus berat, gak harus lama. Mulai dari yang sederhana dan lakukan secara rutin. Luangkan waktu untuk berolahraga, karena tubuh yang sehat dimulai dari kebiasaan yang kita lakukan di hari ini.
0: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.

0: Kementerian Ekonomi Kreatif berupaya memperluas akses pasar produk kekayaan intelektual dan talenta kreatif Indonesia di Jepang. Ini terungkap pada pertemuan Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar dengan Atase Perdagangan KBRI Tokyo Mary Astrid Indriasari. Jepang mengembangkan terapi berbasis sel untuk menangani penyakit Parkinson melalui pemrograman ulang sel darah menjadi sel penghasil dopamin. Inovasi medis tersebut menghadirkan harapan baru bagi pasien Parkinson walaupun masih diperlukan uji keamanan dan efektivitas. Indeks harga saham gabungan ditutup menguat pada perdagangan Rabu 14 Oktober. Pada akhir sesi 2, IHSG berada di level 5.943,02 atau naik 17,04 poin, 0,29%. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Sore berisikan informasi dari reporter di berbagai daerah di tanah air.
1: Warta Nusantara.
0: Kita ke Bovendigul, masyarakat mengharapkan pemerintah harus cepat mengambil langkah antisipasi dampak kemarau panjang, kebakaran hutan, dan kabut asap. Bersama reporter Agustina Yuniarsi. Agustina, seperti apa update terkininya di sana?
2: Baik, pendengar, masyarakat Kabupaten Bovendigul menyampaikan harapan yang mendesak kepada pemerintah daerah maupun pusat untuk segera mengambil langkah-langkah nyata dalam mengantisipasi dampak kemarau panjang, kebakaran hutan, serta munculnya kabut asap yang kini mulai dirasakan dampaknya di wilayah Kabupaten Bovendigul. Tokoh masyarakat Bovendigul, Frank Cilande, mengatakan bahwa pola cuaca yang semakin berubah dan suhu udara yang terus meningkat menjadi tanda bahwa musim kemarau tahun ini berpotensi berlangsung cukup panjang dan kering. Dijelaskan pengalaman beberapa tahun terakhir mengajarkan bahwa kemarau panjang selalu membawa risiko terjadi kebakaran hutan dan lahan yang berujung pada kabut asap. Ini tidak ingin hanya menunggu kejadian baru terbertindak, namun masyarakat berharap pemerintah bisa lebih proaktif. Berikut pernyataan dari masyarakat Bovendigul, Frenci Lande.
3: Jadi kemarau panjang tidak antisipasi, itu kemudian dia naik lagi ke tingkat berikut, itu kebakaran. Nah, yang hari ini kita bicara tentang kebakaran hutan dan lahan. Hutan produktif dan lahan produktif. Lalu efek dari kebakaran hutan dan lahan itu yang kemudian kita rasakan asap ini. Nah, kami dari masyarakat berharap agar harus mulai ada langkah-langkah yang harus kita ambil secepatnya. Gitu. Nah, langkah-langkah yang harus diambil itu yang kami berharap harus ada kekompakan atau kerjasama dari berbagai pihak, ya, pemerintah sebagai promotor dalam menggerakkan semua komponen, dinas badan kantor, TNI Polri, lalu dinas-dinas teknis yang terkait dilibatkan, tetapi juga jangan lupa ada kelompok-kelompok masyarakat, kelompok gereja, masjid, ada kelompok organisasi.
2: Ia menambahkan kesiapsiagaan harus dibangun sejak dini, mulai dari pemantauan titik-titik rawan kebakaran, sosialisasi larangan membakar lahan, hingga ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran di tingkat distrik dan kampung. Sinergi antara pemerintah, TNI Polri, perusahaan, dan seluruh komponen masyarakat menjadi kunci utama agar bencana serupa tidak terulang dengan dampak yang lebih buruk. Sementara itu, Kepala BMKG Kelas 3 Tanah Merah, Le Manusi, memberikan penjelasan terkait perkembangan kondisi cuaca dan iklim di wilayah Kabupaten Bovendigul. Ia menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan perkembangan cuaca harian serta indikasi iklim yang terjadi. Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan BMKG saat ini, sedang berada dalam masa musim kemarau. Potensi hujan terisolasi masih bisa terjadi, namun intensitasnya cenderung rendah. Suhu udara menunjukkan tren yang meningkat dan kelembapan udara menurun, sehingga indeks bahaya kebakaran atau potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan juga masih meningkat. Berikut pernyataan dari Kepala BMKG Kabupaten Bovendigul, Le Manusi.
3: Instansi teknis memberi informasi. Tugas kami memberikan informasi ketika kami punya informasi yang dirasa cukup penting, kami laporkan, kami sampaikan. Terkait dengan mitigasi, kami dapat mendukung dari sisi informasi.
2: Limanusi juga mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar senantiasa berhati-hati tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. BMKG Tanah Merah akan terus memantau perkembangan cuaca serta memantau titik panas yang terdeteksi di wilayah Kabupaten Bovendigul. Baik dari perwakilan masyarakat maupun dari BMKG sepakat bahwa keterbukaan informasi, koordinasi, dan partisipasi aktif masyarakat adalah hal yang paling utama dalam menghadapi musim kemarau panjang ini. Demikian laporan dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nanti kami akan kembali hadirkan Warta Nusantara setelah jeda berikut.
1: Catatan peristiwa.
4: Jenderal Polisi Purnawirawan Hugeng Imam Santoso, lahir 14 Oktober 1921. Hugeng adalah salah satu tokoh kepolisian Indonesia yang menjabat sebagai Kapolri kelima yang bertugas 3 tahun lamanya dari tahun 1968 hingga tahun 1971. Ia juga merupakan salah satu penandatangan petisi 50. Namanya diabadikan sebagai nama Rumah Sakit Bayangkara di Mamuju dengan nama Rumah Sakit Bayangkara Hugeng Imam Santoso. Hugeng pernah disebut oleh Presiden Republik Indonesia keempat Gus Dur sebagai salah satu dari 3 polisi jujur. 2 sisanya adalah patung polisi dan polisi tidur. Kata-kata mutiara yang terkenal dari Hugeng adalah baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik. Ajun Inspektur Polisi 2 Anumerta Karel Satswit KS Tubun, lahir 14 Oktober 1928. Ia adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang merupakan korban gerakan 30 September pada tahun 1965. Ia adalah pengawal dari J. Lemena. KS Tubun dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. Karena merupakan salah satu korban gerakan 30 September, beliau diangkat menjadi seorang pahlawan revolusi.
1: Warta Nusantara.
0: Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan membeberkan hasil pengujian kualitas air di perumahan Serpong Lagun yang positif mengandung bakteri Escherichia coli, sehingga membuat 146 jiwa terserang gatal-gatal hingga diare. Bersama reporter Saadat Darain. Aen.
5: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di perumahan Serpong Lagun, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten. Di lokasi ini Kepala Dinas, maksud kami Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, Fitria Orizia, menyatakan bila kualitas air yang dikonsumsi oleh warga perumahan Serpong Lagun positif mengandung bakteri E. coli, maka berdampak pada 146 jiwa mengalami gatal-gatal, diare, dan juga muntaber. Fitria mengatakan hampir semua sampel air yang diuji menunjukkan hasil positif bakteri E. coli. Sampel itu diambil dari penampungan water treatment plant atau WTP serta keran-keran di rumah-rumah warga. Fitria menuturkan dalam hal ini Dinas Kesehatan hanya memberikan rekomendasi dan hasil pemeriksaan fakta kepada pihak Satpol PP. Pihak yang berwenang nantinya melakukan penyegelan terhadap WTP di perumahan Serpong Lagun ini. Dan Satpol PP melakukan penyegelan terhadap pengolahan air bersih di lingkungan ini.
6: Kalau yang ratusan E. coli ini semuanya positif, itu udah positif. Ya, dengan keadaan ini kan untuk menyegel nggak dok?
7: Ya menyegel kan bukan dinkes. Yang nyegel kan satu PP lah, bukan kita.
5: Sebelumnya, sebanyak 146 warga perumahan Serpong Lagun, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, terserang gatal-gatal, diare, dan juga muntaber. Dari jumlah tersebut, diantaranya terpaksa dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan intensif. Kepala Dinas Kesehatan Tangerang Selatan, Alin Hendralin Mahdahniar, mengatakan berdasarkan data hingga 13 Oktober 2026, total warga ada 146 jiwa yang terkena penyakit. Gejalanya mulai diare, muntaber, hingga gatal-gatal. Bahkan 11 jiwa diantaranya harus mendapatkan perawatan intensif ke rumah sakit terdekat. Demikian dari Tangerang Selatan, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: BPBD mengimbau warga agar tetap waspada ISPA akibat kabut asap karhutlah dan selalu menggunakan masker bersama reporter Yuliana Linda.
1: Masyarakat Kota Kendari dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya kabut asap yang dapat berdampak pada kesehatan, khususnya gangguan pernapasan. Penggunaan masker saat beraktivitas di luar rumah menjadi salah satu langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Kendari mengimbau masyarakat agar mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara memburuk. Masyarakat juga diharapkan mengikuti informasi resmi terkait kualitas udara dan segera mencari pertolongan medis jika mengalami gangguan pernapasan.
2: Kalau terkait dengan asap yang masuk ke wilayah Sulawesi Tenggara ini di beberapa hari terakhir, itu benar. Karena informasinya ini dirilis per tanggal 3 Oktober 2006 kemarin dari BMKG langsung. Itu akibat adanya kejadian di kebakaran hutan, kalau tidak salah ya, di wilayah Papua dan Maluku. Berbarengan dengan posisi wilayah angin timur dan timur laut, sehingga berpotensi masuk ke wilayah Sulawesi, termasuk salah satunya di Sulawesi Tenggara. Itu, jadi informasinya itu resmi dari BMKG.
1: Selain itu, masyarakat diminta untuk tidak melakukan pembakaran sampah atau membuka lahan dengan cara membakar karena dapat memperburuk kondisi udara. Sementara itu, salah seorang warga Kota Kendari, Ibu Intan, mengatakan bahwa penggunaan masker penting dilakukan ketika kabut asap mulai mengganggu aktivitas sehari-hari.
3: Penting ya, karena penggunaan masker ini ya untuk mengurangi paparan partikel berbahaya dari asap agar kesehatan pernapasan tetap terjaga.
1: Menurutnya, masyarakat perlu lebih peduli terhadap kesehatan dengan menggunakan masker saat berada di luar rumah serta mengurangi kegiatan di area yang terpapar asap. Warga juga berharap pemerintah terus memberikan informasi dan imbauan kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap dampak kabut asap. Melalui langkah pencegahan tersebut, masyarakat diharapkan dapat melindungi kesehatan diri dan keluarga serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan di Kota Kendari.
4: Dari Kendari, Yuliana Linda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kuota bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis biosolar di Lampung diprediksi habis pada 24 November, sementara kuota Pertalite diperkirakan akan habis pada 18 Desember mendatang. Bersama reporter Ikhwan Wijaya. Ikhwan.
5: Ya, baik, pendengar. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Lampung Budi Darmawan mengatakan, pemerintah daerah telah mengajukan penambahan kuota kedua jenis BBM tersebut. Namun, hingga kini usulan itu masih dikaji Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas. Budi menjelaskan, jika tidak ada tambahan atau relaksasi, maka BBM bersubsidi jenis biosolar ini akan habis pada 24 November 2026. Sementara kuota Pertalite akan habis pada 18 Desember 2026 mendatang. Ia memastikan jika penambahan kuota tidak disetujui, salah satu skenario yang dilakukan yakni mengurangi kuota distribusi harian BBM bersubsidi. Namun, langkah tersebut berpotensi memperpanjang antrean kendaraan di SPBU. Karena itu Budi memastikan hingga kini PT Pertamina Patraniaga ini masih menyalurkan BBM sesuai ketentuan lantaran belum ada instruksi dari pemerintah pusat untuk mengurangi distribusi harian.
6: Gini, kalau misalnya dari kuota dengan realisasi sudah dilakukan sampai dengan bulan ini, itu kalau tidak ada tambahan atau tidak ada realisasi, maka akan habis di tanggal 24 November untuk biosolar ya, dengan untuk Pertalite itu akan habis di 18 Desember. Nah, untuk kami itu bisa aja dua skenario nantinya kalau betul-betul nggak ada tambahan. Kita berharap satu ada tambahan kuota atau ada realisasi. Kalau nggak ada itu berarti Pertamina ini harus sudah mulai menurunkan kuota hariannya. Tapi tentu saja itu akan mengakibatkan harian akan lebih banyak lagi. Jadi ada skenario yang disiapkan itu oleh Pertamina akan mengurangi distribusi harian itu kuota harian sampai saat ini.
5: Pendengar, Budi Darmawan menambahkan pemerintah daerah berharap ada kepastian terkait penambahan kuota agar kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun dapat terpenuhi. Kuota biosolar di Lampung tahun ini ditetapkan sebanyak 790.961 kiloliter. Hingga 18 Agustus 2026, realisasi distribusinya ini sudah mencapai 539.206 kiloliter atau 68,16% dengan sisa kuota 251.885 KL dengan rata-rata distribusi harian mencapai 2.756 KL. Kebutuhan biosolar hingga akhir tahun diproyeksi mencapai 911.346 kiloliter. Dari Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Ihwan Wijaya, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak musim kemarau di Kabupaten Sampang kian meluas hingga menyebabkan penambahan jumlah desa yang mengalami krisis air bersih menjadi 81 desa. Bersama reporter Ima Fadilah. Ima, seperti apa update terkininya?
7: Meski hujan sempat turun di Sampang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sampang masih siaga. Ancaman kekeringan dapat terus meluas hingga pertengahan bulan Desember mendatang. Kalaksa BPBD Sampang Fajar Arif Taufikur Rahman menjelaskan bahwa hujan yang sempat turun di beberapa wilayah utara beberapa waktu lalu merupakan anomali atau fenomena alam akibat modifikasi cuaca. Kendati demikian, puncak musim kemarau dengan suhu panas tinggi diprediksi baru akan mereda pada awal hingga pertengahan bulan Desember.
0: Ima, silakan dilanjutkan informasinya.
7: BPBD Sampang mencatat adanya penambahan jumlah desa yang masuk dalam kategori kritis krisis air bersih dari 78 desa yang sebelumnya dipetakan di 12 kecamatan, kini jumlahnya bertambah menjadi sekitar 81 desa, di mana terdapat 7 kecamatan dengan kondisi krisis air bersih, yaitu Kecamatan Kedundung, Kecamatan Robatal, Karangpenang, Tambelangan, Sreseh, Banyuates, Pangarengan dengan kondisi sumur dan sumber air mengering. Untuk saat ini wilayah seperti Banyuwates belum, yang sebelumnya mencatat hanya satu desa kritis, sekarang meluas hingga mencakup wilayah Omben, Kedungdung, dan Torjun yang statusnya meningkat dengan menjadi kekeringan kritis. Untuk program distribusi air bersih, BPBD Sampang memastikan penyaluran dari anggaran belanja tidak terduga, dan Pemkab Sampang masih menunggu pengesahan resmi dari pihak Provinsi Jawa Timur. Program bantuan air bersih ini direncanakan akan terus berjalan secara berkelanjutan hingga bulan November mendatang. Dari Kabupaten Sampang, Madura, Ima Fadila, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah kemarau panjang El Niño, petani padi di Kabupaten Toli-Toli tetap bisa melaksanakan pertanaman padi musim tanam Oktober-Maret. Okmar bersama reporter Sardono.
8: Di tengah kemarau panjang El Nino, Kabupaten Toli-Toli masih dapat melaksanakan pertanaman padi musim tanam Oktober-Maret atau Okmar. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Toli-Toli, Elia Sagala, kepada RRI menyebut, setelah petani melaksanakan panen musim tanam April-September atau ASEP, saat ini petani mulai melaksanakan olah sawah untuk musim tanam Oktober-Maret Okmar, utamanya area persawahan yang memiliki irigasi teknis seperti Salumpaga, Deitende Lalos, Deikolondom, dan beberapa area persawahan lainnya. Sementara sawah tak ada hujan belum dapat melaksanakan pertanaman, atau sekitar 60% area persawahan di Kabupaten Toli-Toli masih bisa ditanami di tengah kemarau panjang saat ini. Di tengah kemarau yang diprediksi hingga akhir tahun, petani tetap dihimbau bijak dalam melaksanakan pertanaman.
9: Kalau persentasenya kita bisa tahu, kayak di Ikolono boleh tanam, di Itende Lalos bisa tanam, di Galumpang Dongingis boleh itu. Hampir rata-rata, cuma ini kan yang spot-spot ada hujan saja. Kalau saya kira kalau dari 60% bisa tanam lah. Kan itu bagian kecil tadi, ya, 60-70% bisa tanam.
8: Sementara itu, Kepala Desa Lalos Kecamatan Galang, Sujono Gidarus, menyebut untuk Desa Lalos dengan luas area sawah kurang lebih 200 hektar, berdasarkan pertemuan antara kelompok tani dan para penyuluh, disepakati mulai olah sawah di awal bulan November. Di tengah situasi kemarau panjang saat ini, komunikasi dan koordinasi terus dibangun bersama petugas irigasi Tinde Lalos terkait debit air dan kecamatan ketersediaan air selama musim tanam Okmar.
10: Kita juga akan konfirmasi ke irigasi itu tersebut, ya daerah irigasi Tendelalos, ya bagaimana besaran debit air yang tersedia di intek, ya di bendungan di atas di Tinigi ini, apa bisa mengairi keseluruhannya atau tidak. Jadi memang ya kita menjaga, jangan kita memaksakan turun sawah ya, sementara debit air kita dengan situasi keadaan seperti ini ya tidak sampai juga. Yang kita jaga kan nantinya petani juga yang akan merugi.
8: Kepala Desa Lalos ini menghimbau para petani di desanya terus mematuhi jadwal dan petunjuk yang telah diberikan para penyuluh, sehingga potensi gangguan hama dan penyakit termasuk ancaman kekeringan di tengah kemarau panjang saat ini dapat diantisipasi bersama. Dari Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, Sardono Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Woi, maju, maju, transit, macet.
12: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada Brigadir Treslinda yang saat ini sedang berada di Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Brigadir Treslinda, seperti apa pantauan lalu lintas terkini di sana?
13: Informasi arus lalu lintas terkini, sebelumnya kami akan mengupdate dulu beberapa arus lalu lintas dari sejumlah wilayah yang melalui pantauan CCTV Korlantas Polri untuk menemani aktivitas sore Anda. Kita akan awali dari Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Untuk saat ini memang arus lalu lintas melalui jalur flyover Tendean yang akan mengarah ke Pancoran dalam keadaan ramai dan lancar. Sudah terlihat adanya peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam pulang perkantoran, kemudian di jalur arteri Pancoran Kuningan juga sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Untuk jalur tol Pancoran Kuningan juga dalam keadaan ramai dan lancar. Di arah sebaliknya, Kuningan yang akan mengarah ke Pancoran masih dalam keadaan kondusif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mengutamakan keselamatan dan antisipasi pada median jalan kawasan ini ramai dengan aktivitas masyarakat mengingat banyaknya pusat-pusat perkantoran, sehingga aktivitas kendaraan keluar masuk pada median jalan cukup ramai. Ini perlu diantisipasi. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Memang dari pantauan CCTV kami, untuk saat ini aktivitas kendaraan dari arah Cempaka Putih yang akan mengarah ke Pulau Gadung, Tanjung Priuk, dan Cawang mengalami perlambatan pada antrian traffic light. Dan terlihat juga dari pantauan CCTV masih banyak kendaraan roda 2 yang memang parkir melebihi garis stop yang sudah tersedia. Hal ini melanggar Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287 ataupun dapat dikenakan sanksi 287. Untuk itu kami harapkan Anda dapat mematuhi rambu dan marka yang sudah terpasang pada ruas jalan. Kemudian untuk CCTV yang ketiga, kita akan pantau dari exit tol Bekasi Barat. Dan untuk saat ini arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pakayon dan Kalimalang dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya. baik itu arus lalu lintas dari Pekayon yang akan mengarah ke Kalimalang dan juga Ahmad Yani juga gerbang tol Bekasi Barat. Hal ini bisa kita lihat dengan terjadinya peningkatan aktivitas masyarakat baik di antrian traffic light maupun kendaraan yang sedang melaju saat ini dengan kecepatan 40 sampai dengan 45 km per jam jika dilihat. Antisipasi dengan aktivitas masyarakat pada kawasan ini cukup ramai mengingat terdapat pusat-pusat perbelanjaan pada kawasan Kalimalang ini. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya kita akan pantau kondisi arus lalu lintas terkini dari tempat di mana saya melaporkan saat ini, yakni dari kawasan Pancoran. Untuk aktivitas pulang perkantoran, kawasan Pancoran ini memang cukup ramai dengan aktivitas masyarakat, baik itu kendaraan yang akan mengarah ke arah Semanggi, mengingat memang pada sore hari, jam pulang perkantoran ini juga terdapat aktivitas masyarakat yang mengarah ke Gelora Bung Karno untuk melakukan aktivitas olahraga sore, sehingga mengalami peningkatan aktivitas masyarakat yang akan mengarah ke arah Semanggi maupun Gelora Bung Karno. Di arah sebaliknya juga dalam keadaan ramai dan lancar dengan aktivitas masyarakat yang memang akan mengarah kembali ke arah Jakarta Timur maupun ke arah Bekasi dan juga Bogor, melintasi kawasan Pasar Minggu dan juga melintasi kawasan Cawang, sehingga terjadi peningkatan aktivitas masyarakat. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, pendengar Pro 3. Kami juga melihat memang dari aktivitas kendaraan di kawasan ini untuk jalur flyover maupun tol saat ini sudah mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Untuk itu kami harapkan Anda untuk menjaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Dengan aktivitas sore ini juga, meskipun untuk lalu lintas yang akan mengarah ke Saharjo ini cukup ramai, yang perlu diantisipasi aktivitas masyarakat yang berlalu lalang, mengingat memang terdapat juga halte busway sehingga banyak pejalan kaki yang berlalu lalang di kawasan ini tidak menggunakan jembatan penyeberangan. Tentunya bagi pengguna kendaraan baik roda 2 maupun roda 4, kami harapkan Anda untuk menjaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas.

0: kecelakaan terjadi, kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa penyumbang angka kecelakaan tertinggi untuk pengendara roda 2 adalah kecepatan kendaraan, di mana memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi ini juga menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan juga fatalitas sehingga korban meninggal dunia. Untuk itu kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi batas kecepatan serta menggunakan helm standar SNI saat berkendara. Hal ini untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Demikian Brigadir Teras Linda melaporkan langsung dari kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Ana, kembali ke Anda di studio. Silakan.
1: Baik, terima kasih Brigadir Teras Linda telah menyampaikan informasi lalu lintas terkini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI. Warta Nusantara.
1: Pemerintah Kota Surakarta serahkan dokumen penggunaan anggaran DPA APBD perubahan 2026 kepada beberapa dinas terkait. Penyerahan DPA ini menjadi lampu hijau untuk setiap dinas menjalankan program-program kerja dan anggaran hingga akhir tahun 2026. Bersama reporter Joko Putro. Joko.
3: Ya baik, pendengar, pada hari ini Pemerintah Kota Surakarta yang diwakili Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Hidayani secara resmi menyerahkan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD 2026 kepada para perwakilan kepala dinas dan juga instansi di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta. Penyerahan ini menjadi lampu hijau untuk pegangan resmi bagi setiap dinas untuk langsung menjalankan program-program kerja dan anggaran hingga akhir tahun 2026. Ada 3 poin yang ditegaskan pasca penyerahan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA, yakni para dinas diminta untuk langsung menjalankan program sesuai dengan jadwal. Anggaran yang dipergunakan tidak hanya digunakan untuk pencapaian target, melainkan juga tepat sasaran dan bermanfaat untuk warga, serta pengelolaan anggaran yang diterima harus bersifat transparan demi menghindarkan adanya penyelewengan. Dalam laporan Sekretaris Daerah Kota Surakarta, Budi Murtono tadi, berdasarkan struktur perubahan APBD tahun anggaran 2026, pendapatan daerah ditetapkan sebesar 2 triliun 109 miliar, sedangkan belanja daerah sebesar 2 triliun 332 miliar. Dari total belanja tersebut diketahui sebanyak 36 miliar 116 juta difokuskan pada program prioritas masyarakat meliputi penataan kawasan kolam renang Tirtomoyo, pembangunan IPL TPA Putri Cempo, bantuan pendidikan masyarakat Kota Surakarta jenjang SD, SMP, dan PAUD, serta rekonstruksi jalan di Jalan Yosudarso hingga Jalan Dr. Muardi. Ditemui setelah menghadiri acara, Wakil Wali Kota Surakarta juga Astrid Widayani berharap dengan sisa waktu 2 bulan menjelang akhir tahun 2026, anggaran yang diberikan bisa terserap dengan baik.
4: Bersama Mas Wali, ada penyerahan TBBA untuk anggaran APBD tahun 2026. Perubahan seharusnya kemarin selesai di akhir September, yang kami baru berikan hari ini, jadi harus bisa mendorong seluruh SKPD untuk bisa menjalankan programnya untuk serapan tahun 2026 sesuai dengan tepat waktu. Tinggal sisa 2,5 bulan lagi, dan tidak hanya bisa terserap dengan baik, tetapi juga berdampak pada masyarakat, karena pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat ini tentunya bisa menjadi bukti kinerja kami di Pemerintah Kota Surakarta.
3: Pendengar, dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA sendiri diberikan langsung kepada perwakilan Sekretaris Daerah, Dinas Pendidikan, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR, serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD. Melalui penyerahan DPA perubahan APBD 2026, Pemerintah Kota Surakarta berharap perangkat daerah dapat meningkatkan kualitas belanja dan juga mempercepat pelaksanaan program. Demikian yang bisa kami laporkan dari Surakarta, Jawa Tengah. Joko Putro, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sikapi laporan masyarakat adanya gangguan pengisian Pertalite dari hasil pantauan DPRD pada sejumlah SPBU di Kota Sungai Penuh, BBM subsidi seperti Pertalite dalam kondisi aman. Bersama reporter Muhammad Desman.
5: Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, Tri Randa, bersama

0: Ketua Komisi 2 DPRD serta PLT Kepala Dinas Perindustrian dan juga Perdagangan melakukan sidak ke SPBU Pelayan Raya. Dalam kegiatan tersebut, rombongan melakukan pengecekan sekaligus pengujian sampel bahan bakar minyak jenis Pertalite menggunakan alat pemeriksaan yang tersedia di SPBU. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi dan juga kualitas bahan bakar yang dipasarkan kepada masyarakat, sekaligus menindaklanjuti keluhan konsumen yang sebelumnya melaporkan adanya gangguan kendaraan mereka setelah mengisi Pertalite. Pemeriksaan di SPBU Pelayan Raya ini menjadi langkah awal DPRD bersama pihak terkait untuk menelusuri persoalan tersebut. Dalam sidak yang dilakukan SPBU Pelayan Raya tidak ditemukan adanya masalah. Ketua DPRD Kota Sungai Penuh Tri Randa mengatakan bahwa berdasarkan hasil pengecekan menggunakan alat yang tersedia di SPBU Pelayan Raya, sejauh ini belum ditemukan adanya persoalan pada sampel Pertalite yang diperiksa. Namun DPRD akan terus memastikan bahwa BBM yang beredar di tengah masyarakat merupakan BBM yang sesuai standar tanpa adanya campuran lain.
1: Dan mutu dari jenis BBM Pertalite, dan hari ini kita bersama-sama sidak ke lokasi, dan tadi juga kita juga mendengar ada keluhan dari masyarakat terkait dengan Pertalite tersebut. Namun mungkin sampel tersebut juga sudah terkontaminasi yang sudah diberikan oleh masyarakat. Jadi harapan kami ke depan, dan sudah kita cek di sampelnya milik SPBU di Pelayan Raya, Bu ya. Sejauh ini tidak ada persoalan, tidak ada masalah.
0: Sebelumnya DPRD Sungai Penuh mendapatkan aduan dari masyarakat yang menemukan adanya BBM jenis Pertalite yang sudah tercampur, sehingga DPRD Kota Sungai Penuh merasa perlu untuk menindaklanjuti aduan tersebut, mengingat BBM merupakan kebutuhan sehari-hari untuk masyarakat. Penguasaan DPRD diharapkan mampu meningkatkan perlindungan terhadap konsumen serta memastikan masyarakat memperoleh bahan bakar yang sesuai dengan standar dan juga kualitas. Muhammad Desman, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rehabilitasi total gedung sekolah SMP Negeri 91 Jakarta dan SD Negeri 05 Pekayon bukan hanya memberikan wajah baru bagi sekolah, tetapi juga menumbuhkan semangat dan meningkatkan kualitas belajar. Bersama reporter Setio Agung.
3: Rehabilitasi total gedung SMP Negeri 91 Jakarta dan SD Negeri 05 Pekayon, Jakarta Timur, tidak hanya menghadirkan bangunan dan fasilitas baru, melainkan juga meningkatkan semangat dan kualitas belajar siswa. RRI Jakarta menemui kepala sekolah, guru, dan siswa dari kedua sekolah tersebut pada Rabu 14 Oktober. Mereka menceritakan perubahan yang dirasakan setelah menempati gedung baru. Sebelum direhabilitasi, kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 91 Jakarta berlangsung dalam dua shift, pagi dan siang, akibat keterbatasan ruang kelas. Kini, seluruh siswa dapat belajar pada shift pagi dengan waktu pembelajaran yang lebih optimal. Iqbal Al-Khwarizmi, guru seni musik SMP Negeri 91 Jakarta, kini memiliki waktu lebih leluasa untuk mengajarkan materi dan praktik musik kepada siswa.
4: Sekarang kita sudah satu shift dari pagi sampai dengan siang, dan itu membuat dalam pembelajaran itu kita lebih maksimal. Kalau dulu kan kita satu jam pembelajaran itu hanya 35 menit, tentunya dalam hal saya di guru seni musik itu sangat kurang gitu ya. Tapi sekarang satu pembelajaran 40 menit itu lebih maksimal, terasa lebih maksimal, anak-anak eksplorasinya lebih lama, dan juga prakteknya pun lebih detail, bisa lebih detail dalam pembelajaran.
3: Dampak serupa dirasakan siswa SD Negeri 05 Pekayon, Syakila Fahira, yang duduk di kelas 6. Ia mengatakan gedung baru membuat kegiatan belajar dan ekstrakurikuler lebih nyaman, termasuk latihan tari yang kini dapat dilakukan di ruangan khusus.
5: Kalau sekarang kita tuh biasanya ekskulnya pulang sekolah, jadi siang. Nah, tapi kita kayak enak sih sebenarnya ekskul siang pun, karena kita ada ruangan-ruangannya sendiri kalau buat ekskul sekarang. Kan kalau dulu kita di lapangan gitu biasanya waktu numpang. Nah, terus itu tuh kita jadi kepanasan, udah masih siang-siang kan ya, jadi ya gitulah. Kalau aku sih ekskul pramuka sama ekskul nari. Kalau ekskul tari itu dia tuh di lantai 6.
3: Gedung 6 lantai yang mengintegrasikan kedua sekolah ini dilengkapi berbagai fasilitas penunjang pembelajaran seperti laboratorium IPA dan komputer, perpustakaan, toilet disabilitas, dua lapangan olahraga, hingga panel surya. Kedua sekolah juga memiliki lift dengan sistem kartu akses. Guru mendampingi siswa saat menggunakan lift untuk menjaga keamanan. Rehabilitasi terintegrasi kedua sekolah tersebut menelan anggaran Rp101,3 miliar. Harapannya, kemegahan gedung baru ini dapat melahirkan lebih banyak prestasi siswa. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kita awali informasi dari dalam negeri. Bandara Internasional Patimura Ambon membatalkan 17 penerbangan domestik pada 12 hingga 13 Oktober akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan jarak pandang di bandara mengalami penurunan. General Manager PT Angkasa Pura Internasional Kantor Cabang Bandara Internasional Patimura Ambon, Johan Seno Acton, mengatakan, jarak pandang di sejumlah wilayah penerbangan masih kurang dari 2.000 meter, sehingga berdampak pada keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan. Johan menjelaskan, sebanyak 10 penerbangan dibatalkan pada Senin kemarin, sedangkan 7 penerbangan lainnya dibatalkan pada hari ini. Kita ke berita dalam negeri lainnya, sebanyak 832 burung yang merupakan hasil penindakan petugas gabungan terhadap upaya penyelundupan satwa liar tanpa dokumen resmi di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, dilepas liarkan ke habitat alaminya. Setelah dipastikan dalam kondisi sehat, Kepala Satuan Pelayanan Pelabuhan Bakauheni Karantina Lampung, Ahmad Setianegara, mengatakan pelepasan dilakukan di kawasan hutan lindung Register 3 Gunung Raja Basa, Desa Waikalam, untuk memastikan satwa dapat langsung beradaptasi dan menjaga keseimbangan ekosistem. Ia menjelaskan pelepas liaran dilakukan untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati setelah burung-burung tersebut diamankan dalam operasi pengawasan terpadu di Pelabuhan Bakauheni, karena akan dikirim ke Pulau Jawa tanpa dilengkapi dokumen resmi. Kita ke informasi mancanegara, Turki membuka peluang bagi negara lain untuk bergabung dalam perjanjian pertahanan bersama Mekah yang melibatkan Turki, Arab Saudi, dan Pakistan. Kesepakatan mengatur penguatan daya tangkal bersama dengan serangan bersenjata terhadap salah satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan visi kesepakatan itu tidak terbatas pada 3 negara dan berharap dapat diperluas ke negara-negara kawasan. Kita ke informasi olahraga, FIBA 3x3 World Tour Macau 2026 pada 17 hingga 18 Oktober akan menghadirkan 8 pemain unggulan yang menjadi sorotan dan berpotensi menjadi penentu persaingan gelar, termasuk sejumlah bintang dunia atau pemain yang memburu kemenangan pertama musim ini. Laman FIBA 3x3 menyatakan, Strahinja Stojačić dari UB, Serbia, menjadi salah satu sorotan. Pemain peringkat pertama dunia musim ini memimpin statistik nilai keseluruhan pemain dengan 172 highlights dan 59 assist kunci. Ia berambisi membawa UB meraih gelar ketiga setelah tersingkir pada fase grup di Bucharest, Rumania.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetap bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, selama ini kita kan ada wilayah, ada 16 desa ya di wilayah Meraksa, dan setiap bulan pastinya kita juga ada kegiatan posyandu balita yang sekarang udah ILP dan digabung semuanya ya. Dari mulai bayi, balita, ibu hamil, lansia, dewasa, itu juga tetap harus ke posyandu karena sudah ILP. Jadi untuk penanganan stunting ini kita lakukan kepada anak-anak yang setiap bulannya diukur berat badannya, tinggi badannya, dan juga nanti hasilnya akan kita akan kita evaluasi lagi benar atau tidaknya, kita libatkan kader, dan soal hasilnya keluar kita lihat ada peningkatan dari yang tadinya tidak yang tadinya stunting menjadi sedikit lebih baik. Untuk pola asuh orang tua juga setelah kita edukasi, setelah kita konseling, banyak perubahan, dan juga memang orang tua mau mendengar dan memberikan atau merubah cara makannya kepada anaknya. Karena sekarang udah banyak ya pemberian-pemberian dari pemerintah, nggak hanya dari puskesmas, juga ada dari mitra luar. Harapan saya tidak menyanyiakan lah apa yang pemerintah berikan, orang tua juga mau berusaha untuk anaknya untuk menjadi lebih baik lagi. Untuk program pemerintah ini sudah baik ya, menurut saya sudah optimal lah, sudah maksimal untuk anak-anak yang status gizi seperti yang stunting atau maupun gizi kurang dan kurang. Harapan saya tetap ada, dan kalau bisa lebih dipantau lagi.

0: Ngantuk banget.
1: Eh, jangan dipaksain. Kalau kamu ngantuk, kita berhenti dulu yuk.
0: Nanggung, tinggal sedikit lagi kok.
1: Justru karena tinggal sedikit lagi, kamu malah bisa lengah. Ngantuk sedikit aja bisa bikin konsentrasi kamu berkurang loh.
0: Tapi kalau berhenti terus, sampainya malah lama.
1: Gak masalah lama, yang penting kita sampai dengan selamat.
0: Iya juga sih.
1: Cari tempat yang aman, istirahat dulu yuk. Minum, tarik napas, kalau perlu tidur sebentar. Nanti kalau udah lebih seger, baru deh kita lanjut.
0: Oke deh, kita berhenti dulu ya.
2: Mengantuk atau lelah saat berkendara? Jangan dipaksakan. Berhenti di tempat yang aman dan istirahat sejenak. Karena sampai tujuan dengan selamat itu lebih penting daripada sampai lebih cepat.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
4: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
5: Indonesia menyapa sore.

0: Kementerian Hak Asasi Manusia Kemenham mendorong aparat penegak hukum mempercepat penanganan laporan terkait anak berinisial G yang terpisah dari ibunya. Anak tersebut telah terpisah selama 3 tahun sehingga percepatan penanganan diperlukan untuk mendukung pencarian dan perlindungan. Trade Expo Indonesia menghasilkan 168 nota kesepahaman MOU senilai 13,2 US dollar miliar atau setara 236,4 triliun rupiah. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan transaksi tersebut melibatkan eksportir dan pembeli dari 22 negara. Janis Chan melangkah ke babak 16 besar Wuhan Open 2026 setelah mengalahkan Daria Sneeger Rabu 14 Oktober. Petenis Indonesia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5-6-3 di Optics Valley International Tennis Center Wuhan. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Kami akan hadirkan informasi dari reporter terkait pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini menetapkan status tanggap darurat kekeringan dan karhutla mulai pekan ini. Langkah diambil karena musim kemarau masih berlangsung dan sejumlah wilayah mengalami kekeringan cukup ekstrim. Bersama reporter Muhammad Halwi.
2: Kita akan tetapkan kondisi kedaruratan dan...
3: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal meminta status tanggap darurat kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ditetapkan pekan ini. Langkah ini dinilai penting agar penanganan bencana lebih cepat sekaligus memperkuat upaya pencegahan di tengah kekeringan ekstrim yang masih melanda sejumlah wilayah NTB. Penetapan status tersebut diperlukan agar pemerintah tidak hanya bereaksi ketika bencana terjadi, tetapi juga memperkuat langkah pencegahan.
2: Sudah membahas itu lengkap dengan BPBD, kemudian dengan TNGR, kemudian dengan BMKG. Dalam minggu ini kita akan tetapkan kondisi kedaruratan dan kita sedang diskusi dengan BMKG maupun dengan BNPB untuk kemungkinan melakukan operasi modifikasi cuaca. Insya Allah hari Jumat ada sholat istisqo.
3: Terpisah Kepala Pelaksana BPBD NTB Sadimin mengatakan, pemantauan kekeringan terus dilakukan, termasuk di Kabupaten Bima yang sejumlah wilayahnya sekitar 150 hari tidak diguyur hujan. BPBD juga mewaspadai potensi karhutla dan mengimbau masyarakat tidak membakar lahan saat melakukan pembersihan, terutama di kawasan pertanian jagung Pulau Sumbawa dan wilayah lereng.
4: Karena prediksinya kan hujan di Mataram sama Lombok Barat, itu perkiraannya pertengahan November sudah ada hujan. Cuman yang lain kan kira-kira pertengahan Desember baru ada hujan, jadi kan masih lama. Sehingga ya kita himbau masyarakat untuk hemat air, kemudian membersihkan lahan yang tadi gitu kan. Termasuk rencana nanti kalau sudah mulai awal musim penghujan itu untuk mempercepat supaya hujan turun, kalau sudah ada awan kita lakukan rekayasa cuaca itu.
3: Pemerintah daerah diminta mengoptimalkan distribusi air bersih hingga November sebelum operasi teknologi modifikasi cuaca atau TMC dapat dilaksanakan. Pemprov NTB menegaskan kebutuhan air bersih masyarakat tidak boleh menunggu pelaksanaan hujan buatan. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam minggu ini kita akan tetapkan kondisi

0: tokoh dunia. Jika kamu tidak suka jalan yang kamu lewati, mulailah membuat jalan lain. Dolly Parton. Indonesia menyapa sore.
1: Pemerintah Provinsi Jambi menyiapkan 2 posko kesehatan untuk pertolongan awal bagi masyarakat terdampak kabut asap. Bersama reporter Rizky Amalia.
2: Pemerintah Provinsi Jambi membuka 2 posko kesehatan guna mempercepat penanganan masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan akibat dampak kebakaran hutan dan lahan Karhutla. 2 posko tersebut berada di kantor Bank Jambi Cabang Telanepura dan kantor Bank Jambi Cabang Pasar Kota Jambi. Direktur RSUD Raden Matahir Jambi, Dr. Gigi Iwan Hendrawan, mengatakan pendirian posko merupakan tindak lanjut instruksi Gubernur Jambi melalui kolaborasi sejumlah instansi pemerintah daerah bersama Bank Jambi. Kolaborasi tersebut melibatkan RSUD Raden Matahir Jambi, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta Bank Jambi sendiri. Iwan menjelaskan posko difokuskan guna memberikan pertolongan awal kepada masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan, terutama bagi mereka yang mengalami sesak napas ketika melintas di kawasan dengan paparan asap.
3: Ada 2 titik, karena kan itu lalu lintasnya agak lumayan ini. Jadi kita siapkan di situ untuk penanganan untuk asmanya, mungkin sesaknya, dan dikasih oksigen. Ada juga pemberian obatnya yang kita siapkan untuk tahap awal. Jika dilayani di sana dengan dokter dan perawat, kita siapkan. Dan untuk ambulan juga sudah kita siapkan juga untuk standby.
2: Di setiap posko, petugas menyiapkan dokter dan perawat, alat kesehatan, obat-obatan, oksigen, serta ambulan yang mendukung penanganan pasien. Selain pertolongan medis awal, masyarakat juga dapat memperoleh masker secara gratis. Iwan menambahkan pelayanan posko dilaksanakan pada jam dinas, sementara itu bagi masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan pada malam hari tetap dapat mendatangi instansi gawat darurat RSUD Raden Matahir. Keberadaan posko kesehatan ini disambut baik oleh Evan, salah seorang warga Kota Jambi. Menurutnya, dirinya akan memanfaatkan keberadaan pos tersebut, baik untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan maupun untuk memperoleh masker secara gratis.
4: Kalau menurut saya sih bagus ya, karena kan kita di Jambi sekarang kan kita tahu nih kualitas udaranya lagi nggak baik nih. Nah kalau seandainya ada posko kayak gitu, mungkin masyarakat Jambi bisa langsung ke sana nih. Kalau misalnya sekarang kan juga saya tahu nih di apotek tuh masker tuh udah langka sekarang. Jadi mungkin untuk masyarakat atau saya sendiri nanti bisa ke sana nih minta masker. Karena saya pun terdampak nih, tenggorokan sakit, hidung tersumbat, bagus sih.
2: Melalui keberadaan posko ini, pemerintah Provinsi Jambi berharap penanganan masyarakat terhadap dampak karhutla dapat dilakukan lebih cepat, sekaligus mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap. Dari Jambi, Rizky Amalia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabut asap tebal masih menyelimuti dongkrak angka kasus ISPA di Riau mencapai 28.000 kasus. Bersama reporter Femi Asti Yovani.
5: Memang ISPA kita hari ini sudah mencapai 28.000.
6: Kabut asap tebal dampak dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih menyelimuti sebagian wilayah Provinsi Riau. Akibat kabut asap tersebut, banyak masyarakat yang terkena dampaknya, salah satunya terinfeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli mengatakan, sampai saat ini jumlah kasus ISPA mencapai 28.000 kasus. Namun Zulkifli menyebutkan angka tersebut belum dilakukan screening, apakah masyarakat yang datang berobat ke fasilitas kesehatan terkena ISPA akibat dampak kabut asap atau kunjungan berulang. Karena sebelumnya sudah memiliki riwayat ISPA sebab di dalam sistem semua terdeteksi infeksi saluran pernapasan atau gangguan sistem pernapasan.
5: Memang kondisi cuaca kita hari ini seperti yang kita lihat memang asap dampak karhutla itu masih terlihat. Memang ISPA kita hari ini sudah mencapai 28.000 dan ini belum kita screening sebenarnya apakah 28.000 ini memang dampak karhutla atau memang kunjungan berulang dan memang dia mempunyai riwayat ISPA. Karena di dalam sistem kan itu terdeteksi semua dia adalah infeksi saluran pernapasan atau gangguan sistem pernapasan. Nah, kita maklumi kalau gangguan sistem pernapasan itu kan ada yang sifatnya asma, ada yang pneumonia, ya. ada yang tuberkulosis, yang macam-macam lah, penyakit sistem pernapasan.
6: Sementara Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau Yusi Prastiningsih menuturkan, meski angka kasus ISPA mengalami kenaikan, tetapi untuk jumlah pasien yang datang ke RSUD tidak mengalami lonjakan atau masih normal seperti sebelumnya.
7: Tapi kalau kasus ISPA di kita tidak ada kenaikan yang signifikan. Jumlah pasiennya masih relatif sama, sekitar setiap bulan itu kalau cuma ISPA itu sekitar 30-an. Cuma mungkin kan dia sudah tersaring di puskesmas atau di rumah sakit kelas C, kelas D.
6: Pemerintah mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas di luar ruangan, memakai masker saat berada di luar rumah, dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan serta posko kesehatan jika merasakan sesak nafas dan gejala lainnya yang disebabkan kabut asap. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kondisi cuaca yang tidak menentu mulai mempengaruhi ketersediaan sejumlah komoditas pangan di Sumatera Barat. Cabai merah keriting dan rawit menjadi dua komoditas yang mengalami kenaikan harga cukup signifikan sejak awal September, bersama reporter Melati Oktawina.
8: Sekretaris Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, Dona Gracia Jori, kepada RRI di Padang siang tadi mengatakan, kenaikan harga kedua komoditas tersebut dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan yang mulai menurun. Kondisi cuaca ekstrim menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi produksi, terutama pada komoditas pangan yang rentan terhadap perubahan cuaca. Dona menjelaskan, kenaikan harga cabai merah keriting terus terjadi sejak pekan pertama September 2026. Hingga saat ini, kenaikan harga cabai merah keriting telah mencapai 54% lebih. Begitu pula dengan cabai rawit juga mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Menurutnya, perubahan cuaca yang terjadi setelah periode El Nino disertai hujan dan kondisi kabut asap turut menjadi tantangan bagi produksi sejumlah komoditas pangan. Kondisi tersebut perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi ketersediaan pasokan di pasaran.
9: Tidak bisa kita pungkiri bahwasanya kondisi cuaca ekstrim ini juga mempengaruhi produksi. Kenapa? Selain dari kabut asap yang melanda sekarang, sebelum ini terjadi hujan, yeah, hujan lebat. Sebelumnya lagi itu kita dilanda oleh El Nino. Gitu. Nah, otomatis beberapa komoditi pangan kita yang memang sangat rentan dengan kondisi cuaca ini berpengaruh terhadap, yeah, itu.
8: Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Negeri Padang, Dr. Mia Ayu Gusti mengungkapkan, langkah antisipatif diperlukan untuk menjaga kestabilan harga pangan. Hal dimaksud guna mencegah meningkatnya beban pengeluaran masyarakat.
10: Maka kalau tidak akan ditangani secara preventif, nah ini akan bisa terjadi lonjakan harga tadi. Jika itu tidak ditangani juga, maka akan berdampak terhadap rumah tangga, apalagi kelas menengah ke bawah. Nah itu akan terasa dampaknya.
8: Sekretaris Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, Dona Gracia Jori menambahkan, telah memperkuat langkah preventif untuk mengantisipasi lonjakan harga pangan di tengah cuaca ekstrim. Antara lain melalui pemantauan harga harian, gerakan pangan murah, kerjasama distribusi antar daerah, serta penguatan cadangan pangan pemerintah. Dari Padang, Sumatera Barat, Melati Oktawina, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabut asap masih menyelimuti Pulau Bengkalis dan sekitarnya. Dinas Lingkungan Hidup mengimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar serta hindari juga melakukan pembakaran sampah yang dapat memperburuk kualitas udara. Bersama reporter Nur Fitriani.
11: Kondisi udara di Pulau Bengkalis masih disertai kabut asap mulai dirasakan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari. Selain mengganggu kenyamanan, asap yang terhirup saat beraktivitas di luar rumah juga dikeluhkan warga karena menimbulkan rasa sakit pada hidung. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, Margatin, mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran saat membuka lahan. Ia menekankan penerapan metode zero burning atau tanpa pembakaran untuk mencegah bertambahnya sumber asap.
12: Harus mengurangi aktivitas-aktivitas di luar ruangan, kemudian marilah kita bekerja sama, jangan ada pembakaran. Kalau untuk pelaku-pelaku usaha udah jelas gitu ya. Nah, kemudian untuk masyarakat juga, membuka lahan itu jangan dengan disertai pembakaran atau usahakan zero burning. Kemudian masyarakat, kadang kita kan, kami sering ketemu itu membakar sampah.
11: Selain pembukaan lahan, kebiasaan membakar sampah rumah tangga juga dinilai perlu dikurangi sebab asap dari aktivitas tersebut dapat menambah beban pencemaran udara di lingkungan pemukiman. Salah seorang warga Pulau Bengkalis mengaku merasakan langsung dampak kabut asap saat keluar rumah. Ia mengeluhkan hidungnya terasa sakit ketika terpapar asap.
13: Asap sekarang masih terasa kalau keluar rumah. Hidung itu jadi sakit dan kurang nyaman untuk bernafas. Harapannya semoga segera turun hujan supaya asap ini bisa berkurang dan udara kembali bersih dan sehat lagi.
11: Masyarakat diharapkan turut menjaga kualitas udara dengan tidak membakar sampah sembarangan dan menghindari pembakaran lahan. Warga juga diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila asap terasa pekat, serta menggunakan masker saat harus beraktivitas di luar rumah. Upaya bersama dari pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat mencegah bertambahnya sumber asap dan membantu menjaga kualitas udara di Pulau Bengkalis.
14: Reporter Nur Fitriani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Cilegon dan pengelola tol melakukan upaya pelebaran gorong-gorong untuk mengantisipasi banjir bersama reporter Rohmanuddin.
15: Pemerintah Kota Cilegon, Banten bersama pengelola jalan tol PT Marga Mandala Sakti meninjau jalur pembuangan air di gorong-gorong yang melintasi bawah jalan tol Tangerang Merak. Gorong-gorong di lingkungan Kependilan, Kelurahan Panggung Rawi, Kecamatan Jombang ini rencananya akan diperlebar guna mengantisipasi luapan air dan banjir saat musim penghujan. Wali Kota Cilegon, Robin Sar mengatakan, pelebaran gorong-gorong di lingkungan Kependilan, Kelurahan Panggung Rawi, Kecamatan Jombang dilakukan karena penyempitan saluran menjadi salah satu penyebab banjir di wilayah tersebut. Menurutnya, meskipun saluran drainase di bagian hulu telah diperbaiki, aliran air masih berpotensi meluap jika terjadi hambatan di bagian hilir. Oleh karena itu, pelebaran gorong-gorong dinilai perlu untuk memperlancar aliran air dari kawasan pemukiman menuju saluran utama.
16: Tangerang. Dua titik sebenarnya hari ini di sini juga sementaraan yang memang akan direvitalisasi untuk menanggulangi perihal banjir yang ada di wilayah itu dan sebenarnya. Tadi pemaparan dari rekan-rekan kontraktor itu insya Allah di akhir tahun.
15: Sementara, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Kota Cilegon, TB Dendi Rudiatna menyampaikan, pekerjaan pelebaran gorong-gorong dimulai pada Oktober 2026 dan ditargetkan selesai paling lambat Januari 2027. Gorong-gorong tersebut dirancang memiliki lebar 5 meter dan tinggi 3 meter agar mampu mendukung kelancaran aliran air. Pelebaran saluran pembuangan ini diharapkan dapat mengurangi risiko luapan air, terutama saat curah hujan tinggi, sekaligus memperlancar aliran air dari kawasan pemukiman menuju saluran utama.
17: Kita akan melebarkan dari existing ini sekitar 7 meteran, akan ditambah menjadi 5 meter, jadi total hampir di 12-13 meter. Sebetulnya ada dua titik, selain di kilometer 90, di sini nih, ini KM 90 juga akan ada di KM 89. Itu di terowongan Samandaran. Terowongan Samandaran sampai saat ini banjir dan kita selalu melakukan penanganan sementara itu dengan cara penyedotan dengan mesin pompa. Nah, itu sudah selesai.
15: Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
18: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI. Jaringan Berita Nasional.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

kami juga akan menghadirkan topik terkait penanganan kekeringan di Cirebon. Sebanyak 25.969 jiwa di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terdampak kekeringan dan kekurangan air bersih selama musim kemarau 2026. BPBD Kabupaten Cirebon mencatat dampak tersebut tersebar di 12 desa yang berada di 10 kecamatan hingga 7 Oktober. BPBD telah menyalurkan 117.000 liter air bersih melalui 26 kali pengiriman bantuan. PLT Kepala BPBD Kabupaten Cirebon Samsul Huda menyebutkan, bantuan air bersih ini telah disalurkan untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air selama musim kemarau. Nanti kami akan tanyakan update terkininya seperti apa bersama narasumber kami dari pihak BPBD Kabupaten Cirebon. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Cirebon, jumlah warga terdampak tersebut mencakup 7.489 keluarga. Kondisi ini menunjukkan kekeringan tidak hanya menjadi persoalan ketersediaan air di lingkungan pemukiman, tetapi juga menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar ribuan keluarga. Hingga 7 Oktober, bantuan yang disalurkan mencapai 117.000 liter dengan total 26 kali pengiriman. Rata-rata volume air yang diangkut dalam setiap pengiriman mencapai sekitar 4.500 liter.

Nanti juga kami akan tanyakan seperti apa update terkininya terkait kekeringan di Kabupaten Cirebon. Disebutkan sebanyak 12 desa yang terdampak ini meliputi Buyut, Ciwaringin, Cupang, Galagamba, Karangwuni, Kerio, Mundu Pesisir, Panongan Lor, Sampiran, Sibubut, Sidamulia, dan Slangit. Nanti kami akan tanyakan seperti apa update kondisi terkininya bersama narasumber kami pihak BPBD Kabupaten Cirebon. Persebaran dampak di 10 kecamatan ini membuat pemenuhan kebutuhan air bersih memerlukan pengaturan distribusi berdasarkan kondisi masing-masing wilayah, ketersediaan sumber air, jumlah warga terdampak, serta akses kendaraan pengangkut menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhatikan dalam penyaluran bantuan. Nanti kami akan tanyakan update terkininya seperti apa, wilayah atau desa mana yang saat ini mengalami krisis air bersih paling parah, lalu juga indikator yang digunakan BPBD untuk menentukan tingkat keparahan tersebut. Nanti kami akan tanyakan hal ini kepada pihak BPBD Kabupaten Cirebon. Lalu juga faktor utama yang menyebabkan kekeringan meluas di Cirebon itu seperti apa? Lalu juga kondisi cuaca di sana seperti apa? Dan juga apakah ada persoalan infrastruktur air bersih yang mempengaruhi situasi ini? Nanti kami akan tanyakan update terkininya kepada pihak dari BPBD Kabupaten Cirebon.

0: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
1: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada sangean gedari, ada sangean wenare, dan ada sangean-sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan.

0: peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya, tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong. Dari segi praktis, kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
1: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami masih akan menghadirkan topik terkait penanganan kekeringan di Cirebon, Jawa Barat seperti apa. Karena pemerintah Kabupaten Cirebon ini memperpanjang status kesiapsiagaan bencana kekeringan hingga 31 Oktober. Kebijakan diambil meskipun hujan mulai turun di sejumlah wilayah karena intensitasnya masih sporadis dan belum merata. Analis kebencanaan ahli muda BPBD Kabupaten Cirebon ini

0: Provinsi. Lantas seperti apa update terkininya? Saat ini kami telah bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Cirebon, Panji Anom.
1: Wawancara Pro3.
0: Pak Panji, selamat sore.
2: Ya, selamat sore Mbak. Salam sehat.
0: Salam sejahtera. Sehat dan juga salam sejahtera untuk Pak Panji dan tim BPBD Kabupaten Cirebon di sana ya Pak ya.
2: Ya.
0: Oke, Pak Panji, bagaimana kondisi terkini kekeringan di Kabupaten Cirebon, Pak?
2: Ya, jadi perlu kami sampaikan saat ini betul kekeringan di Kabupaten Cirebon itu perpanjang, Mbak. Jadi prosesnya itu lebih lama yang tadi sampai 31 Oktober, kita kemungkinan itu diperpanjang karena berdasarkan dari data BMKG juga, Mbak, seperti itu. Nah, situasi saat ini di Kabupaten Cirebon, kami sudah melakukan upaya berdasarkan data kami yang ada di BPBD itu, yang terdampak kekeringan itu ada 12 desa yang terdampak, Mbak, 9 dan 9 kecamatan. Seperti itu, Mbak.
0: Lalu kalau untuk wilayah atau desa yang saat ini mengalami krisis air bersih paling parah ada di mana itu, Pak? Dari 12 desa yang terdampak dan 9 kecamatan.
2: Ya, jadi yang paling parah itu dari 12 desa itu di Desa Selangit dan Cibubut, Mbak.
0: Baik, jadi paling parah ada di Desa Selangit begitu dan juga Cibubut begitu ya,
2: ya
0: Pak
2: Cibubut,
0: Panji ya? Ya. Oke, ya, baik. Betul. Nah, Pak Panji, apa ini faktor yang menyebabkan kekeringan meluas di Cirebon? Apakah karena cuaca atau juga ada persoalan infrastruktur air bersih ini, Pak?
2: Ya, jadi salah satunya karena betul cuaca itu cuaca kekeringan dan rata-rata di Kabupaten Cirebon itu kekurangan air bersih, Mbak, di dampak kekeringannya. Jadi kami berdasarkan yang sudah dilakukan upaya itu melakukan pendistribusian air bersih itu untuk mandi dan untuk minum, Mbak, air bersihnya gitu.
0: Oke, untuk mandi dan minum, berapa itu, Pak, volume air bersih yang telah didistribusikan setiap harinya?
2: Ya. Sampai dengan saat ini, data yang kami punya itu ada 109 ribu liter.
0: Ini didistribusikan setiap harinya begitu, Pak. Pembagiannya seperti apa itu, Pak Panji?
2: Ya, jadi pembagiannya kita khususnya yang di daerah kayak Treo, Selangit dan Cibubut itu kontinu, Mbak. Jadi minimal misalkan kita kan mobil kapasitas tangki kan ada sekitar 4.000 liter, Mbak. Nah, itu pendistribusiannya 3 hari sekali, Mbak. Kita lakukan upaya pendistribusian. Jadi ada sebagian yang langsung tangki itu didistribusikan melalui kayak galon-galon atau tempat penampungan dan ada juga kita menyimpan tandon, Mbak. Toren tuh, Mbak, toren air gitu. Jadi masyarakat nanti tinggal bisa mengambil air yang sudah kami distribusikan di lokasi tersebut gitu, Mbak.
0: Baik. Lalu kalau untuk mekanisme penentuan prioritasnya berdasarkan tingkat keparahan atau seperti apa ini, Pak Panji?
2: Iya, betul. Jadi yang pertama kita itu melakukan asesmen dari tingkat keparahan karena yang paling berdampak itu kan kita total itu ada 7.489 kakak, Mbak, dan 25.969 jiwa. Jadi itu yang sifatnya bukan secara parsial, tapi secara umum gitu, Mbak. Misalkan bukan hanya satu blok, tapi yang sifatnya hampir satu desa, itu skala prioritas kami dari BPBD untuk melakukan pendistribusian air bersih itu, Mbak.
0: Baik. Lalu kalau untuk personilnya sendiri yang dikerahkan saat ini untuk menangani kekeringan seperti apa, Pak? Jumlahnya, jadi, lalu juga kondisinya.
2: Ya, jadi kebetulan kalau secara sarana-prasarana kami emang keterbatasan kendaraan operasional terutama mobil tangki, Mbak, saat situasi kekeringan. Cuman dalam hal itu juga kami berkoordinasi, kita membuat pentahelik, Mbak, bersama kepolisian, TNI, Basnas, PMI, dan unsur-unsur lainnya untuk menunjang kebutuhan masyarakat terkait kekeringan air bersih. Dan untuk di BPBD sendiri, kami itu ada namanya anggota piket, Mbak, itu TRC itu, Mbak. Itu tinggi 20

0: 24 jam kita selalu on time dan standby. Ketika ada permohonan atau pelaporan baik itu terkait kejadian kebakaran hutan lahan, kekeringan, kita on the spot langsung meluncur sesuai dengan laporan yang diterima melalui call center kami, Mbak.
1: Baik. Call centernya itu bisa kemana, Pak Panji?
0: Kalau kita kan ada kontak kedaruratan itu ke 112, Mbak. Mm-hmm. Nanti itu bisa misalkan kebakaran terkait masalah gedung atau kebakaran masalah rumah dan bangunan lainnya, itu nanti didistribusikan langsung ke damkar. Nah, nanti ketika kebakaran hutan lahan sesuai dengan tusi BPBD, nanti bisa ke BPBD. Nanti ada itu sendiri, Mbak, apa adminnya gitu, Mbak, langsung otomatis.
1: Oh, baik. Call center 112 tadi begitu ya, langsung Pak Panji ya?
0: Ya, betul.
1: Oke, baik. Pak Panji, kendala yang dihadapi BPBD dalam pendistribusian air bersih ini seperti apa, Pak Panji?
0: Ya, kendalanya yang pertama, ketersediaan air. Kami juga selalu bekerja sama dengan PDAM, Mbak. Kan Kabupaten Cirebon punya PDAM Tirtajati, Mbak. Nah, itu juga sudah dirapatkan secara rapat pimpinan bahwasannya skala prioritas PDAM harus bisa menunjang atau memenuhi kebutuhan masyarakat terkait kekurangan air bersih nanti leading sektornya ke BPBD gitu, Mbak.
1: Baik, berarti kalau untuk kendalanya ketersediaan air saja begitu ya, ya. Kalau untuk Medan akses ini aman begitu ya, Pak ya?
0: Untuk saat ini alhamdulillah masih bisa dijangkau, Mbak. Tapi untuk lain-lainnya juga tetap masalah jarak tempuh yang agak lumayan, karena daerah Cibubut itu kan antara perbatasan ujung baratnya Kabupaten Cirebon, Mbak, mendekati Indramayu, Mbak. Itu daerah perbatasannya gitu.
1: Oke, baik. Lalu kalau untuk musim kemarau jika berlangsung lebih lama ini, Pak Panji,
0: ya,
1: skenario penanganan yang telah disiapkan BPBD seperti apa ini, Pak?
0: Ya, skenarionya kami juga selalu mengingatkan kepada pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan masyarakat juga meminimalkan penggunaan airnya, Mbak. Intinya seperti itu. Tapi tetap kami juga alhamdulillah nih di Kabupaten Cirebon itu ada bantuan sumur artesis, Mbak. Untuk menanggulangi terkait masalah kekeringan. Jadi ada 5 titik itu yang berdasarkan data kami sebelumnya itu mengalami kekeringan, alhamdulillah bisa terantisipasi dengan adanya sumur bor artesis itu, Mbak. Salah satunya itu.
1: Baik. Lalu kalau untuk strategi BPBD supaya penanganannya tidak hanya berfokus pada pengiriman air saat darurat tapi juga memperkuat ketahanan air bersih masyarakat seperti apa ini, Pak?
0: Ya. Jadi strateginya ya tadi, Pak, yang tadi sampaikan, yang pertama juga masyarakat juga harus bisa menghemat terkait penggunaan airnya, Mbak. Ketika kebutuhan yang sifatnya nggak urgenitas, ya mohon kiranya, contoh misalkan kayak nyiram tanaman yang biasanya itu setiap hari 2 kali atau sampai 3 kali, tapi dengan situasi seperti ini kan, ya menghemat minimal untuk bisa untuk kebutuhan mandi misalkan seperti itu, Mbak. Kami juga mengingatkan seperti itu.
1: Baik. Pak Panji, semoga kekeringan di sana segera teratasi begitu suasana kondusif kembali di sana ya, Pak Panji ya.
0: Ya, amin, Mbak.
1: Terima kasih ini Pak Panji telah menyampaikan update terkininya. Salam sehat selalu untuk Pak Panji dan tim di Kabupaten Cirebon.
0: Ya, sama-sama. Salam
1: Selamat
0: sehat selalu.
1: Sore.
0: Sore, terima kasih.
1: Demikian tadi pendengar Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Cirebon, Panji Anom, berbicara terkait penanganan kekeringan di Cirebon.
2: Wawancara Pro 3.
3: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia menyapa sore.
3: Kami juga mengundang Anda pendengar untuk hadir di Warga Bicara. Anda dapat menyampaikan seperti apa informasi peristiwa di daerah Anda. Apakah juga di daerah Anda mengalami kekeringan? Bagaimana cara menanggulanginya saat ini? Anda dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172. 021-384-4545, 021-386-2375. 021-386-6712 atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888.

0: Anda dapat menyampaikan seperti apa update terkininya di daerah Anda, termasuk juga informasi peristiwa yang akan Anda sampaikan seperti apa. Anda dapat menceritakannya kepada kami di Warga Bicara.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
0: Informasi tadi menjadi penutup perjumpaan Indonesia Menyapa Sore edisi 14 Oktober. Saya Hana Pratiwi, selamat sore.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%. Perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan.
0: Dari berita, pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
3: Saya ingin menyampaikan ada salam hangat dari Bapak Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto meminta transaksi perdagangan dalam Trade Expo 2026 dapat melampaui total transaksi pada tahun 2025 yang mencapai 22,8 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam hal ini, Kepala Negara melalui pidatonya yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia pada pembukaan Trade Expo 2026 di ASBSD Tangerang hari ini. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyebut pelaksanaan Trade Expo ini selain juga meningkatkan nilai transaksi perdagangan nasional, namun juga harus mendorong peningkatan ekspor produk lokal. Di mana dalam hal ini Presiden Prabowo menyebut pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melaksanakan berbagai program nasional untuk mendukung produk-produk lokal masuk ke dalam pasar global.
1: Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ini sebagai bentuk kesiapan Indonesia dalam rantai pasok global. Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar. Di 2025 target 16 miliar lebih tapi realisasinya 22,8 miliar. Saya meminta agar target ini bisa melampaui target di 2026. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program nasional pemberdayaan UMKM dan koperasi serta peningkatan akses digital dan keuangan yang membantu UMKM terintegrasi ke dalam rantai nilai global.
4: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Mendag Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya terus menggenjot perluasan pasar ekspor produk Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengejarkan perundingan perjanjian ekspor produk-produk Indonesia yang saat ini telah terimplementasikan sebanyak 25 perjanjian dengan negara-negara sahabat dunia.
5: Dalam rangka memperluas pasar tujuan ekspor dan selaras dengan arahan Bapak Presiden, kami terus melakukan perundingan dengan berbagai negara dan kawasan. Hingga saat ini total perjanjian dagang yang sudah terimplementasi sebanyak 25 perjanjian dan sebanyak 13 perjanjian saat ini sedang dalam proses perundingan. Ini adalah bagian dari 2 tahun gerak nyata transformasi bangsa yang dilakukan pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto.
4: Sementara itu untuk peningkatan ekspor produk UMKM dijelaskan Mendag Budi Santoso, pihaknya terus melakukan pertemuan pelaku usaha UMKM dengan para investor maupun buyer. Sebagai upaya peningkatan ekspor produk UMKM ini, berbagai pertemuan tersebut turut didorong oleh 46 kantor Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC serta atase perdagangan di 33 negara dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Yang difasilitasi oleh 46 kantor ITPC dan atase perdagangan di 33 negara.
0: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Zarotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%.
6: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas karhutla secara nasional turun dari 1.085 titik pada tanggal 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Data tersebut berdasarkan pemantauan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Estianto Pribadi mengatakan, penurunan juga terjadi di sejumlah wilayah prioritas, termasuk Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Meski tren harian menurun, Kementerian Kehutanan tetap mewaspadai perkembangan karhutla di Sumatera Selatan. Sebab perbandingan periode 17 hingga 30 September dengan 1 hingga 13 Oktober menunjukkan titik panas di provinsi tersebut meningkat 92%.
2: Secara total 6 provinsi ini ada penurunan 11%. Ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat. Nah memang perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan. Kalau kita bandingkan periode 14-13 hari, ya 17-31-13 Oktober, Sumatera Selatan ini ada peningkatan 92%. Sehingga memang ini menjadi fokus utama kami di Kementerian Kehutanan untuk lebih memberikan perhatian khusus kepada penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
6: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 663 hektar lahan gambut masih terbakar per 13 Oktober 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menjelaskan penanganan dilakukan melalui operasi darat dan udara. Ia menyebut operasi darat diutamakan untuk memadamkan api, melakukan penyekatan, pendinginan, serta memantau lokasi agar kebakaran tidak kembali muncul.
7: Layar kita lihat bahwa di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan adalah dua provinsi yang memang menjadi titik poin kita sekarang, titik prioritas kita, lebih prioritas. Di samping juga Kalimantan Selatan dan Jambi tentu kita juga memberikan perhatian. Untuk Kalimantan Tengah ada lahan gambut yang saat ini dalam penanganan itu sekitar 7,8 hektar. Namun ada Taman Nasional Tanjung Puting ini menjadi perhatian juga, dan ini relatif sangat luas, 513 hektar.
6: Penurunan titik panas secara nasional menjadi perkembangan positif dalam pengendalian karhutla. Namun peningkatan di Sumatera Selatan dan kebakaran yang masih berlangsung di Kalimantan Tengah menunjukkan perlunya pemadaman dan pemantauan berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy, kampanye internasional untuk memperluas literasi keuangan dan memperkuat ketahanan investor pasar modal. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Tiga karakter utama investor, yaitu investor yang cerdas, investor yang waspada, dan investor yang tangguh.
9: Bursa Efek Indonesia BEI berkomitmen meningkatkan literasi dan ketahanan investor seiring dengan semakin meningkatnya jumlah investor di pasar modal. Untuk itu, BEI menyelenggarakan kegiatan Ring the Bell for Financial Literacy di Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta hari ini. Dalam acara pembukaan, Direktur Keuangan Sumber Daya Manusia dan Umum BEI, Umi Kulsum, mengatakan kegiatan literasi tersebut merupakan bagian dari World Investor Week yang diinisiasi oleh International Organization of Securities Commission. Selain Bursa Efek Indonesia, 62 bursa efek di berbagai negara juga menggelar kegiatan serupa secara serentak. Tahun ini, Bursa Efek Indonesia mengedepankan tema literasi Stay Smart, Stay Alert, Stay Resilient. Tema tersebut menurut Umi Kulsum menggambarkan tiga karakter yang harus dimiliki oleh investor pasar modal, yakni cerdas, waspada, dan tangguh.
8: Investor yang cerdas tidak hanya mengetahui cara membeli produk investasi, tapi juga memahami manfaat serta risikonya. Investor yang waspada selalu memverifikasi informasi, tidak langsung ditelan ya, dan menjaga keamanan datanya. Itu sangat penting di dunia digital saat ini. Dan investor yang tangguh tetap disiplin serta tidak mengambil keputusan secara impulsif ketika pasar sedang fluktuatif.
9: Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, Edi Brotoswarno, mengatakan, literasi keuangan harus terus dilakukan mengingat semakin banyaknya anak-anak muda yang berinvestasi di pasar modal. Edi mengingatkan, berinvestasi merupakan proses membangun kesejahteraan secara berkelanjutan, bukan sekedar untuk menjadi kaya.
10: Setiap investor perlu memiliki pengetahuan dasar yang cukup untuk mengambil keputusan secara independen atau mandiri. Yang perlu kita ingat adalah bahwa investasi ini bukan perlombaan untuk cepat kaya, melainkan proses membangun kesejahteraan secara terencana dan sustainable atau berkelanjutan.
9: Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi pasar modal di Indonesia baru sekitar 17,78%, sedangkan tingkat inklusinya baru 1,34%. Sementara itu, jumlah investor pasar modal sudah lebih dari 32 juta investor dan 70% diantaranya berusia di bawah 30 tahun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah mengatakan, dakwaan jaksa yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah tidak jelas. Menurut Febri, jaksa tidak dapat menjelaskan kapan dan di mana dirinya memerintahkan Ferry untuk meminta uang kepada Tang Kian. Dan hal tersebut disampaikan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
11: Penuntut umum mendalilkan bahwa sebelum pertemuan Ferry dan Tang Kian telah terdapat perintah dari saya. Jika demikian, kapan perintah itu diberikan? Dalam bentuk apa? Kepada siapa? Dan apa tindakan konkret saya yang menunjukkan adanya kesepakatan tersebut? Status Ferianto Hongko Riwang sangat berperan aktif dalam dakwaan tersebut.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri dengan terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah, Don Rito, dan Nurman Herin. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ahmad Fijiarsah Joko Sutrisno mengagendakan pembacaan nota eksepsi atau perlawanan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan nota perlawanan, terdakwa Febri Adriansyah mengatakan dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk meminta uang kepada Tang Kian agar tidak dijadikan tersangka dalam korupsi Jiwasraya tidak jelas.
11: Dalam uraian tersebut, Ferry tersebut menyampaikan kemungkinan Tang Kian ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian minta uang sebesar Singapura dolar 5 juta atau setidaknya sekitar 55 miliar. Ferry disebut melaporkannya kepada saya dan saya dituduhkan memberikan respon tertentu terhadap uang tersebut. Dalam dakwaan ada tindakan Ferry bertemu Tang Kian, menyampaikan ancaman pada tapak tersangka dan meminta uang. Maka surat dakwaan harus menjelaskan secara tegas bagaimana dan kapan kehendak tersebut menjadi kehendak saya.
12: Sebelumnya Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Agus Sahat mendakwa Febri Adriansyah telah memaksa Tang Kian untuk menyerahkan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah agar tidak dijadikan tersangka dalam perkara Jiwasraya.
13: Terdakwa Febri Adriansyah melalui Ferianto Hongki Riwang secara melawan hukum telah memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau setara dengan 55 miliar rupiah.
12: JPU juga mendakwa Febri Adriansyah telah menerima uang sebesar 346 miliar rupiah dan 400 ribu 40 dolar Amerika Serikat dari sejumlah pihak yang sedang berperkara di kejaksaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarmasin mendapat pemeriksaan dan pengobatan dari jajaran Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan menjadi bagian yang penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Juma Muhammad dari Banjarmasin melaporkan.
14: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan dilakukan di pos komando yang berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin serta 3 pos lapangan yang tersebar di wilayah perbatasan, yakni pos lapangan yang ada di kawasan Pemurus Dalam, Sungai Andai, dan Sungai Lulut. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan personil tetap terjaga di tengah intensitas penanganan karhutla yang masih berlangsung. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, pemeriksaan kesehatan menjadi bagian penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Terlebih saat ini terjadi peningkatan kebakaran lahan sejak Juli hingga memasuki Oktober, sudah mencapai 71 kejadian.
15: Mengunjungi pos-pos lapangan kita, mengunjungi kawan-kawan kita yang bertugas, termasuk di pos ini, di pos komando. Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan, memberikan masker kepada kawan-kawan petugas, dan juga obat-obatan yang misalnya seperti vitamin, diberikan oleh mereka. Rencana menurut mereka, mereka saban hari akan mengunjungi pos.
16: Adakah yang terindikasi sakit parah, Pak, petugas saat ini, Pak?
15: Tidak ada, cuma ada kawan kami yang kecapean aja, kayak batuk, ya kita suruh istirahat. Ada yang memang sudah asma duluan, kan, menyesak, kita suruh pulang, artinya kita melihat kondisi kawan lah.
14: Sementara itu, personil BPBD Kota Banjarmasin, Andi Putra, mengaku senang dengan adanya pemeriksaan kesehatan yang diberikan kepada petugas dan para relawan. Ia menilai pemeriksaan tersebut sangat membantu menjaga kondisi tubuh personil yang hampir setiap hari berada di lapangan untuk melakukan penanganan kebakaran. Menurutnya yang paling dibutuhkan sekarang adalah vitamin, karena aktivitas di lapangan cukup menguras tenaga.
17: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin, tidak hanya dari anggota BPBD, bahkan seluruh tim yang berada di pos lab, baik itu 1, 2, dan 3, itu mendapat kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Jadi yang kita dapat sana itu pengecekan darah, terus lagi tensi, dan diberi beberapa vitamin.
14: Petugas dan relawan harus tetap mendapatkan perhatian mengingat mereka bekerja dalam kondisi yang cukup berat, terutama saat melakukan pemadaman dan penanganan kebakaran lahan di sejumlah titik. Selain pemeriksaan, petugas kesehatan juga memberikan pengobatan secara dukungan kebutuhan kesehatan bagi personil yang membutuhkan. Juma Muhammad melaporkan.
0: Kementerian Kebudayaan akan menggelar Konferensi Musik Indonesia atau KMI 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan pada 27 Oktober hingga 1 November 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat ekosistem musik nasional, sekaligus memperluas keterlibatan pelaku musik dari berbagai daerah, khususnya Indonesia Timur. Ofra Regina dari Voice of Indonesia melaporkan.
18: The Ministry of Culture will hold the 2026 Indonesian Music Conference in Makassar, South Sulawesi from October 27 to November 1, 2026. Minister of Culture Fatih Zon said that choosing Makassar as the conference venue is part of effort to strengthen the music ecosystem in Eastern Indonesia. In a statement delivered in Jakarta on Tuesday, Fatih said the conference would also discuss market development and expanding international networks for Indonesian music. He hopes KMI 2026 will create greater opportunities for music industry players from various regions to grow and connect with one another.
19: Lalu juga pengembangan pasar dan jejaring internasional. Ini
20: there will also be discussions on market development and international networking. These are some of the issues that will be discussed. The conference in Makassar is particularly important because the city serves as a hub for Eastern Indonesia. Music from Eastern Indonesia is also gaining popularity. This conference is an important opportunity to highlight related themes, expand participation, and strengthen connections between music ecosystems across Indonesia. We want to ensure that the music industry is not centered solely on Jakarta or Java, but is also connected to Eastern Indonesia.
19: Tapi juga terhubung sampai ke Indonesia Timur.
18: Meanwhile, the chairman of the Board of Commissioners of the Indonesian Deposit Insurance Corporation, Anggito Abimayu, said the music industry also contributes to economic activity. According to Anggito, music events such as concerts and festivals not only provide artists with opportunities to express their creativity, but also create business opportunities for various sectors involved in organizing them. Emphasize his office support music-related activities as part of efforts to preserve and safeguard Indonesia's cultural heritage.
20: From an economic perspective, I can see that music really helps drive the economy. So, once again, thank you, Minister. We have been given the opportunity to contribute, and we are also able to help. As long as we have the means, we will remain committed to preserving and safeguarding Indonesia's culture.
18: The 2026 Indonesian Music Conference is an annual forum initiated by the Ministry of Culture to strengthen the national music ecosystem and industry. The conference is expected to bring together more than 400 participants from across Indonesia and will take place at the historic Fort Rotterdam complex in Makassar. Makassar is expected to become a key hub for music development in Eastern Indonesia while strengthening connections among music communities from Papua, Manado, and Maluku. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
0: BPBD dan kepolisian meningkatkan patroli hingga 24 jam untuk memadamkan sejumlah titik api agar tidak merembet ke pemukiman. Edi Suroso dari Palangkaraya melaporkan.
3: Terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan.
21: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya terus melakukan patroli rutin selama 24 jam untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Salah satu lokasi penanganan berada di Jalan Denok yang berdekatan dengan Pondok Pesantren, melibatkan tim reaksi cepat BPBD, personel dari provinsi, serta relawan. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya, Heri Fauji, mengatakan kawasan tersebut sebelumnya mengalami kebakaran cukup hebat. Hingga saat ini petugas masih menemukan titik api dan terus melakukan upaya pemadaman secara bersama-sama agar api tidak meluas ke area sekitarnya.
3: Saya ada di lokasi Jalan Denok yang dekat dengan Pondok Pesantren. Kawasan ini tadinya terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan, membahu menangani kawasan ini. Yang terbakar lumayan luas ini, cuman dari tekstur tanahnya bukan gambut sepertinya. Jadi materialnya memang mudah terbakar, sehingga begitu tersulut api cepat menjalar.
21: Menurut Heri, lahan yang terbakar di kawasan Jalan Denok cukup luas. Berdasarkan pengamatan sementara, karakteristik tanah di lokasi tersebut diduga bukan tanah gambut, tetapi material. Lahannya mudah terbakar sehingga api dapat dengan cepat menjalar ketika tersulut. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan pihaknya melakukan analisis dan evaluasi harian terhadap kegiatan penanganan karhutla berdasarkan data yang tersedia. Mengacu pada aplikasi Sipongi, titik api saat ini paling banyak terdeteksi di wilayah kilometer 39, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Di kawasan tersebut terdapat objek vital yang perlu mendapat perhatian, yaitu sekolah rakyat dan lembaga pemasyarakatan.
22: Kami by data ya, jadi setiap hari sebelum kegiatan mungkin kita melakukan menggelar ANEP harian, kegiatan-kegiatan karhutla. Bahkan data aplikasi Sipongi itu ternyata titik api untuk saat ini paling banyak di wilayah kilometer 39. Nah, di situ juga ada objek vital yang harus kita amankan, yaitu sekolah rakyat, ada lapas, ya. Sehingga kami juga berupaya untuk skala prioritas ya. Tidak meninggalkan lokasi-lokasi lain, karena masing-masing daerah kan sudah dibagi. Kita di bawah koordinator oleh BPBD.
21: Terkait penegakan hukum karhutla, Budi menyebutkan terdapat 137 laporan yang telah didata, dengan 52 diantaranya telah ditingkatkan menjadi laporan polisi.
22: Terkait masalah penegakan hukum karhutla ini, karena memang dari ranah kami, itu laporan yang sudah kami data ada 137, di mana 52 yang sudah menjadi laporan polisi, dan 12 diantaranya adalah korporasi. Berarti 40-nya adalah perorangan. Kemudian jumlah tersangkanya ada 45 orang tersangka.
21: Dari jumlah tersebut, 12 laporan melibatkan korporasi dan 40 lainnya melibatkan perorangan. Sementara itu, jumlah tersangka yang tercatat mencapai 45 orang sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kasus karhutla. Edi Suroso melaporkan.
0: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri RI membenarkan dua warga negara Indonesia menjadi korban dalam serangan terhadap Bandara Internasional Raja Khalid di Riyadh, Arab Saudi pada minggu lalu. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Selasa kemarin melaporkan adanya dua warga negara Indonesia yang mengalami luka ringan akibat serangan tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menyebutkan kedua korban teridentifikasi sebagai RM 45 tahun dan ET 32 tahun yang merupakan WNI dengan izin tinggal tetap di Arab Saudi. Meski tidak dirinci luka seperti apa yang dialami, diketahui keduanya dirawat di Rumah Sakit Sulaiman Habib di Riyadh. Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Arab Saudi, menyampaikan telah berkoordinasi langsung dengan otoritas tempat maupun korps diplomatik di Riyadh untuk memastikan kondisi keamanan setempat dan keselamatan warga negara Indonesia setelah serangan tersebut. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Riau optimis 9 atlet yang memperkuat Indonesia pada Asian Para Games 2026 di Jepang mampu meraih prestasi, terutama dari cabang bulu tangkis, atletik, dan judo yang berpeluang menyumbangkan medali emas. Hai Rani Januarini dari Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: Sebanyak 9 atlet National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau akan memperkuat kontingen Indonesia pada ajang ASEAN Para Games Aichi Nagoya Jepang yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Para atlet tersebut akan berlaga pada 5 cabang olahraga yakni atletik, bulu tangkis, judo, renang, dan tenis meja. Ketua NPCI Riau Indra Warman mengatakan keikutsertaan 9 atlet tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia, khusus dalam perolehan medali. Ia optimistis sejumlah atlet Riau memiliki peluang untuk meraih medali emas pada ajang olahraga disabilitas tingkat Asia tersebut. Indra menilai peluang medali emas terbuka melalui cabang bulu tangkis, atletik khususnya nomor lempar, serta judo. Karena itu ia berharap para atlet dapat tampil maksimal dan menjaga semangat selama mengikuti pertandingan. Adapun 9 atlet NPCI Riau yang memperkuat Indonesia terdiri atas Suparniati dan Helin Wardina dari cabang atletik, Leani Ratri Optila dari bulu tangkis, Roma Siska dari judo, Zaki Zulkarnain, Abdul Majid, Gary Parker, dan Suci Indriani dari renang, serta Lely Marlina dari tenis meja.
4: Ya, kalau harapan kita ya mereka bisa menorehkan yang terbaik lah dan bisa menghasilkan medali. Saya rasa kalau atlet kita yang dari Riau, saya yakin itu medali emasnya bisa direbut dari bulu tangkis, mungkin juga dari atletik ya, berlempar sama
1: Sementara itu, pelatih bulu tangkis NPCI Riau, Yeyen, menilai persiapan atletnya, Leani Ratri Oktila, cukup baik. Ia menyebut Ratri memiliki rekam jejak prestasi yang cukup kuat dan berada di peringkat pertama dunia, sehingga diharapkan mampu kembali bersaing untuk memperebutkan medali emas. Yeyen menargetkan Ratri dapat meraih 2 medali emas dan 1 perak. Peluang emas dinilai terbuka pada nomor ganda putri dan ganda campuran, sedangkan nomor tunggal diperkirakan menghadirkan persaingan lebih berat.
5: Ratri kan udah ranking 1 dunia tuh mbak, jadi memang udah bagus, persiapannya pun udah terselatin, kita kan mantau juga di dari daerah. Kalau untuk Ratri mungkin kemungkinan besar tuh seperti target biasa tuh mbak, 2 emas 1 perak, gitu. Nah kan yang beratnya kan dia di tunggal.
1: Dengan persiapan yang telah dijalani, NPCI Riau berharap 9 atlet tersebut mampu menunjukkan performa terbaik dan menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia pada ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Menurut kami kesehatan programnya bagus. Cuman mungkin dari masyarakatnya ini yang apakah kami yang kurang memberikan edukasi atau pemahaman masyarakatnya yang merasa oh ke puskesmas memang udah gratis gitu. Nah itu yang harus kita berikan. Dan setiap kami turun ke Pekanu ya, setiap kami turun ke Pekanu ya selalu sosialisasi kepada masyarakat bahwa penting penyakit pencegahan penyakit menular sejak dini. Pemeriksaan untuk usia 40 tahun ke atas, ada pemeriksaan juga untuk EKG yang bagi hipertensi, ada juga yang untuk kanker usus, sekarang sudah ada talasemia juga ada. Dari masyarakatnya, tolong cek kesehatannya dari usia dini, karena sekarang banyak juga pengaruh dari makanan, minuman, banyak masyarakat yang dari usia muda juga udah kena hipertensi. Jadi, ayo kita sama-sama cek kesehatan ya untuk mengetahui kesehatan kita dari usia dini. Tuh, cepat tahu ya cepat kita obatin.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Ini nih, lagi foto tiket perjalanan. Mau upload sosmed, biar teman-teman tahu aku lagi liburan.
0: Eh, jangan diupload dulu. Kamu nggak sadar ada data pribadi di situ?
1: Lah, memangnya kenapa? Kan cuma foto biasa.
0: Bukan cuma foto biasa, ada nomor identitas, alamat, nomor telepon, bahkan kode tertentu yang bisa disalahgunakan orang lain.
1: Wah, aku baru kepikiran. Jadi data pribadi bisa berbahaya kalau tersebar.
0: Nah iya, sebelum posting, periksa dulu fotonya. Tutupi informasi sensitif dan jangan sembarangan membagikan data pribadi.
1: Berarti kita harus lebih hati-hati ya sebelum membagikan sesuatu di internet.
0: Iya, ingat, sekali data tersebar belum tentu mudah untuk ditarik kembali.
2: Jaga privasimu di dunia digital. Jangan sembarangan membagikan data pribadi. Periksa sebelum posting, gunakan pengaturan privasi, dan pikirkan dampaknya. Bijak bermedia sosial, lindungi data, lindungi dirimu.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan, Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
4: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
5: Indonesia menyapa malam.

0: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam pendengar Pro 3, selamat malam pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Rudi Sin kembali bersama Anda dalam Indonesia Menyapa malam hari ini 14 Oktober 2026 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Beberapa topik perbincangan akan kami hadirkan di malam hari ini, juga termasuk informasi reporter kami yang akan kami hadirkan sepanjang malam hari ini. Anda juga terus dapat berbagi informasi yang dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Inilah Indonesia Menyapa Malam. Peringkat pertiga, pesawat kargo Ethiopian Airlines terpaksa putar balik usai dilarang mendarat di Bandara Israel karena pilotnya berkewarganegaraan Indonesia atau warga negara Indonesia. The Times of Israel melaporkan peristiwa itu terjadi pada Minggu 11 Oktober malam lalu, dua pekan setelah insiden upaya pembajakan pesawat Fly Dubai. Menurut laporan Channel 13 pada hari Senin 12 Oktober 2026, larangan mendarat itu disampaikan setelah Ethiopian Airlines mengirimkan daftar awak kabinnya ke otoritas Israel. Masalahnya daftar kru tersebut diberikan setelah pesawat lepas landas, sehingga pesawat terpaksa putar balik saat sudah di langit. Dan menurut situs berita Ynet, pesawat kembali ke Addis Ababa sembari membuang bahan bakar ke laut dalam perjalanan dan pilotnya digantikan oleh pilot lain yang memiliki izin mendarat di Israel. Pilot asal Indonesia dilarang masuk Israel. Kami akan berbincang bersama dengan pengamat aviasi Alvin Lee yang sudah tersambung melalui saluran telepon di malam hari ini.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Alvin Lee, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya, kalau melihat dari peristiwa yang terjadi di Ethiopian Airlines, pilotnya warga negara Indonesia dilarang mendarat di Israel, apa sebenarnya terjadi dalam kasus tersebut ini, Pak?
2: Saya tidak melihat ada sesuatu yang luar biasa ya, karena Indonesia dan Israel secara formal kan tidak ada hubungan diplomatik.
0: Iya.
2: Dan paspor Indonesia pun sebenarnya juga tidak bisa digunakan untuk ke Israel, dan sebaliknya Indonesia juga tidak memberi visa kepada warga negara Israel. Nah, yang aneh ini adalah kenapa pesawat tersebut berangkat dengan pilot warga negara Indonesia, karena seharusnya negara-negara yang melakukan penerbangan ke Israel itu sudah mempunyai standar peraturan Israel tentang persyaratan untuk awak pesawat maupun penumpang dan barang yang dibawa ke Israel. Sehingga ketika tidak memenuhi syarat, seharusnya pilot tersebut sejak dia Addis Ababa tidak berangkat.

0: kita tidak mempunyai hubungan diplomatik ya, tentunya Indonesia juga bisa melakukan hal yang sama apabila ada pesawat-pesawat yang menggunakan pilot dari Israel, Indonesia pun bisa menolak untuk mengizinkan penerbangan tersebut masuk Indonesia, kecuali kalau ganti pilot. Nah, ini saya juga beri apa ya, contoh yang lebih ekstrim lagi. Jangankan ke luar negeri, di dalam negeri saja pilot-pilot Indonesia menerbangkan maskapai Indonesia untuk penerbangan domestik. Tapi kalau penerbangan itu harus mendarat di Bandara Enklav Sipil, Bandara Enklav Sipil adalah lanut militer yang sebagian difungsikan untuk menjadi bandara sipil. Seperti Halim Perdana Kusuma, seperti Juanda, seperti Adi Sumarmo. Itu bukan hanya pilot, awak pesawat termasuk awak kabin, itu harus punya security clearance. Aneh kan? Warga negara Indonesia, penerbangan maskapai dalam negeri, rute dalam negeri, tapi awak pesawatnya, baik itu pilot maupun awak kabin, harus punya security clearance dari TNI. Padahal ini negara tidak sedang perang, dan pergerakan mereka hanya di sektor sipil di lanut tersebut. Nah, kondisinya seperti itu.
1: Baik, tapi apakah sama Pak izin mendarat dengan izin memasuki wilayah udara?
0: Wilayah udara itu adalah kedaulatan dari suatu negara. Jadi negara kita berhak menolak, dan pesawat-pesawat asing sebelum masuk ke Indonesia itu juga harus mendapatkan flight clearance, flight approval, security clearance, dan sebagainya. Bagian dari security clearance itu adalah siapa yang menerbangkan awak pesawatnya maupun awak kabinnya. Itu semuanya harus mendapatkan security clearance.
1: Itu menjadi bagian dalam keselamatan penerbangan juga, pemeriksaan daftar awak ya, Pak?
0: Keamanan, bukan keselamatan.
1: Keamanan penerbangan. Baik. Nah, akhirnya kan pesawat diminta untuk putar balik, Pak. Sebenarnya dalam suatu penerbangan, aktivitas penerbangan, apa risiko ketika pesawat diperintahkan untuk putar balik ini, Pak Alvin?
0: Saya yakin pesawat itu tidak diperintahkan untuk putar balik, tapi tidak diizinkan untuk masuk ke wilayah udara Israel. Nah, bagi maskapai pilihannya mendarat di negara lain, ganti
1: pilot,
0: di negara lain, atau dia pulang. Pilihannya kan itu. Jadi sebuah negara itu berhak menolak sebuah pesawat beserta awaknya untuk masuk, tapi apakah itu mau kembali atau pindah ke tempat lain, itu bukan kewenangan negara itu. Jadi yang dilakukan adalah menolak pesawat tersebut saja.
1: Iya, jadi terserah nanti seandainya keputusannya mendarat di negara lain ganti pilot, itu juga tidak masalah. Hanya keputusan saat itu putar balik ke Ethiopia untuk mengganti awak penerbangan, begitu Pak Alvin ya?
0: Iya. Tapi jadi yang terjadi adalah penolakan, tidak memberikan izin untuk masuk wilayah Israel, sehingga memutuskan untuk kembali ke negaranya.
1: Tapi apakah selama ini selalu pemeriksaan aturan masuk awak di negara tujuan itu menjadi hal yang selalu tidak pernah lepas dari prosedur juga ini, Pak, sebelum diberangkatkan atau diterbangkan?
0: Iya, seharusnya itu terdeteksi bahkan sebelum berangkat ya, karena sebelum berangkat itu kan maskapai penerbangan harus masukkan flight plan, rencana penerbangan. Rencana penerbangan ini termasuk pesawatnya yang akan digunakan, peralatan yang ada di dalamnya untuk keselamatan, navigasi, dan sebagainya. Kemudian juga awaknya siapa saja, kebangsaannya apa, itu detail semua masuk semua. Dan setelah itu baru pesawat itu berangkat. Kalau enggak berangkat.
1: Iya. Ini kan pesawat kargo, Pak ya. Saya bisa bayangkan kalau ini ternyata pesawatnya diisi oleh penumpang gitu kan. Artinya sangat-sangat mengganggu jadwal penerbangan. Nah, sejauh mana keputusan seperti ini juga mengganggu jadwal penerbangan, kemudian pengiriman barang tentunya ini, Pak?
0: Iya, itu konsekuensi dari maskapai penerbangannya ya. Karena seharusnya prosedur itu sudah jalan. Justru yang saya pertanyakan adalah bagaimana Israel bisa mengizinkan warga negara Oman menerbangkan Fly Dubai. Nah, itu harusnya enggak, justru saya khawatir ini jangan-jangan settingannya Netanyahu sengaja mau bikin

0: Sama dia.
1: Oke. Karena perlakuannya berbeda kan Pak ya, fly Dubai sebelumnya dan juga
0: Ya.
1: dua minggu sebelum peristiwa
0: Dan
1: warga negara Indonesia di Ethiopian Airlines
0: jangan
1: ini.
0: lupa,
1: Ya.
0: Netanyahu ini sedang butuh drama karena dalam pekan-pekan depan ini akan pemilu di sana. Jadi dia butuh heroisme,
1: Iya, iya,
0: drama-drama
1: iya.
0: seperti itu untuk jualan.
1: Iya. Tapi Pak Alvin, ada nggak sih Pak standar internasional yang mengatur artinya
0: Ya,
1: pengakuan
0: ya.
1: lisensi seorang pilot asing ini Pak? Artinya kalau megang lisensi internasional ini, batasannya apa? Apakah memang karena masalah ketidakadaan hubungan diplomatik ini bisa menjadi atau berdampak pada kasus-kasus seperti ini Pak?
0: Ini bukan masalah lisensi ya. Kalau lisensi, banyak pilot-pilot Indonesia itu yang bekerja di,
1: Iya,
0: misalnya di
1: iya,
0: Turki,
1: iya.
0: di Afrika, itu banyak. Dan lisensi mereka adalah diterbitkan oleh Indonesia,
1: Iya.
0: tapi di tempat mereka bekerja, mereka harus mendapatkan pengesahan di sana,
1: Iya,
0: endorsement.
1: iya.
0: Demikian juga pilot-pilot asing yang bekerja di Indonesia, itu lisensinya diterbitkan oleh negaranya, tapi ketika masuk ke Indonesia mereka mengajukan pengesahan endorsement. Jadi itu berlaku untuk maskapai penerbangan yang mempekerjakan dirinya, dan tentunya maskapai penerbangan itu juga bisa terbang kemanapun karena lisensi itu melekat pada
1: Oke.
0: bendera di mana maskapai tersebut tercatat.
1: Iya,
0: Itu.
1: ya. Artinya
0: Jadi
1: tidak
0: ini
1: ada
0: bukan masalah lisensi.
1: lisensi. Oke, ini
0: Iya.
1: betul-betul masalah berbeda Pak ya dari situ ya. Nah,
0: Iya. Iya.
1: sejauh mana akhirnya peristiwa ini akan menjadi pelajaran juga kehati-hatian bagi dunia penerbangan lain Pak?
0: Saya yakin pelaku penerbangan tahu semua peraturan-peraturan ini. Justru yang saya pertanyakan, kenapa sekarang ini dibuat rame gitu? Ini
1: Ya.
0: bukan sesuatu yang luar biasa. Justru saya curiga ini dibuat rame karena ini memang dibuat dramanya Netanyahu aja itu.
1: Kalau kalau peristiwa-peristiwa seperti ini ada tidak nih Pak dampak bagi karir seorang pilot sendiri Pak?
0: Oh, nggak ada, nggak ada.
1: Tidak ada
0: Ini
1: ya.
0: bukan bukan kesalahan seorang pilot. Ini tidak ada kaitannya dengan kompetensinya. Ini murni urusan politik ya. Kecuali
1: Murni.
0: kalau pilot itu sengaja masuk suatu negara secara ilegal, dia tidak, pilot kita tidak melakukan sesuatu yang ilegal. Dia ditugaskan oleh
1: Ditugaskan.
0: perusahaannya dan merupakan kewajiban dari perusahaannya untuk mengurus aspek administratif dan perizinan,
1: Iya,
0: bukan
1: iya.
0: pilotnya sendiri.
1: Iya. Atau mungkin ada tidak dari pihak Ethiopian Airlines akan memberikan peringatan keberatan lah Pak dengan perlakuan seperti ini. Hal itu terbuka celah tidak?
0: Keberatan kepada,
1: Ya, kepada pihak otoritas Israel tentunya ini Pak. Karena kan sudah
0: nah itu tergantung dari maskapai penerbangannya apakah ada perjanjian khusus atau tidak. Tapi secara keimigrasian memang suatu negara itu berhak menolak warga negara lain yang tidak, warga negara dari negara lain yang tidak punya hubungan diplomatik dengan negaranya.
1: Oke, baik. Pelajaran penting apa ini, Pak, bagi maskapai yang memperkerjakan pilot lintas negara ini, Pak?
0: Iya, kalau saya yakin maskapai-maskapai penerbangan kita sangat paham peraturan itu,
1: Ya.
0: dan yang mempekerjakan pilot asing juga bahkan sebelum mereka datang bekerja di Indonesia sudah mengajukan permohonan perizinannya termasuk pengesahan lisensi-lisensinya. Jadi kalau di Indonesia sebenarnya nggak ada masalah.
1: Oke. Pak Alvin Lee, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro3 RRI Pak di malam hari ini Pak. Salam sehat, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat
1: Ya.
0: malam.
1: Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan pengamat aviasi Alvin Lee terkait dengan pilot asal Indonesia dilarang masuk ke Israel yang merupakan pilot pesawat kargo Ethiopian Airlines dan pilot berkewarganegaraan Indonesia akhirnya ditolak masuk, ditolak mendarat, dan akhirnya maskapai memutuskan untuk kembali ke Addis Ababa di Ethiopia untuk mengganti pilot untuk dapat melanjutkan aktivitas penerbangannya dalam pengiriman barang. Dan tadi dikatakan memang ini tidak ada hubungannya dengan lisensi pilot, tidak ada hubungannya dengan hal-hal lain, hanya masalah politik yang yang terjadi pada peristiwa tersebut. Dan tadi juga dicatat bahwa seharusnya daftar awak kabin termasuk pilot itu sebetulnya dirilis sebelum penerbangan dilakukan, sehingga dapat diketahui jika ada hal-hal yang memang berpotensi akan menghambat aktivitas penerbangan sebuah maskapai. Anda juga dapat memberikan tanggapan Anda terkait dengan tema perbincangan kami, yaitu pilot asal Indonesia yang dilarang masuk Israel. Bagaimana Anda melihatnya hal ini, walaupun dikatakan tadi kedua negara memang tidak memiliki hubungan diplomatik, tetapi apakah ada perspektif berbeda ketika seseorang yang ditugaskan oleh maskapai untuk menerbangkan tanpa ada maksud dan tujuan apapun. Kami tunggu pendapat Anda di WhatsApp kami 081-399-399-888. Dan pendengar, nanti kami juga akan hadir kembali tentu dengan informasi lain yang akan kami hadirkan, termasuk to the point untuk malam hari ini yang akan kami hadirkan dalam Indonesia Menyapa Malam. Nanti Anda juga dapat berpartisipasi dalam program to the point kami untuk dapat memberikan pendapat Anda di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Ada pendengar yang sudah tersambung, Pak Udin di Boyolali. Selamat malam, Pak Udin.
2: Ya, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Udin.
2: Rasulullah bersabda, Rasulullah melihatmu dari hatimu, bukan dari wajah dan bentuk tubuhmu. Jadi kalau udah hati tidak menerima, apapun tidak menerima gitu. Jadi kalau orang kafir Israel sudah melarang seperti itu, Indonesia ya gampang ikutan aja melawan seperti itu juga. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Nah, terima kasih, Pak Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, tetaplah bersama kami. Indonesia Menyapa Malam akan kembali dengan informasi ataupun topik perbincangan lainnya.
3: Aduh, baru lari sebentar udah capek banget.
4: Waduh, kapan terakhir kali kamu olahraga?
3: Gak inget. Kayaknya terakhir pas olahraga di sekolah deh.
4: Pantesan, badan kamu kaget diajak gerak.
3: Aku pengen olahraga, cuma susah banget nyari waktunya.
4: Gak harus lama-lama juga, yang penting rutin. Jalan kaki, jogging, atau olahraga ringan, di rumah juga bisa.
3: Berarti gak harus nunggu punya waktu luang banyak?
4: Ya enggak, bisa mulai dari yang sederhana. Misalnya, jalan kaki 30 menit atau sempatin olahraga beberapa kali dalam seminggu.
3: Tapi kalau baru mulai terus capek gimana?
4: Ya, jangan langsung dipaksa. Mulai pelan-pelan, yang penting konsisten. Lama-lama tubuh juga terbiasa.
3: Berarti yang susah itu bukan olahraganya, tapi mulai dari konsistennya ya?
4: Nah, betul. Jangan cuma bilang, besok aku olahraga. Besoknya, bilang lagi.
3: Kok kayak nyindir aku?
4: Ya, emang.
3: Oke deh, habis ini jalan santai dulu. Besok lanjut lagi.
4: Nah, gitu. Yang penting jangan cuma niat aja.
5: Tubuh kita perlu bergerak. Nggak harus berat, nggak harus lama. Mulai dari yang sederhana dan lakukan secara rutin. Luangkan waktu untuk berolahraga. Karena tubuh yang sehat dimulai dari kebiasaan yang kita lakukan di hari ini.
6: Pernah kepikiran nggak kenapa TNI punya 3 matra?
7: TNI AD, TNI AL, sama TNI AU.
6: Iya, kenapa nggak satu tentara saja?
7: Mungkin karena Indonesia negara kepulauan?
6: Nah, itu salah satu kuncinya. Indonesia punya wilayah yang sangat luas, terdiri dari daratan, lautan, sampai ruang udara. Jadi, pertahanannya juga membutuhkan kemampuan yang berbeda.
7: Makanya ada Angkatan Darat untuk wilayah darat,
6: Angkatan Laut untuk pertahanan dan operasi di laut,
7: dan Angkatan Udara untuk menjaga wilayah udara.
6: Betul, tapi pembagian ini bukan berarti ketiganya berjalan sendiri-sendiri. Dalam operasi tertentu, ketiga matra bisa bekerja bersama sesuai tugas dan kebutuhan.
7: Jadi sebenarnya tiga matra itu bukan berarti tiga TNI yang berbeda.
6: Tepat, semuanya tetap berada dalam satu institusi, yaitu Tentara Nasional Indonesia.
7: Menarik juga, jadi kenapa TNI punya banyak matra?
6: Karena medan pertahanan Indonesia juga nggak cuma satu.
7: Darat, laut, udara,
6: satu Indonesia.

pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan kedaulatan bangsa harus ditopang oleh infrastruktur dan ketahanan nasional yang kuat. AHY mengatakan pembangunan infrastruktur harus diarahkan untuk meningkatkan efisiensi logistik, memperkuat konektivitas antar pulau, menghubungkan sentra produksi dengan pasar, dan membuka pusat-pusat pertumbuhan baru. Dirinya juga menyoroti pentingnya diplomasi infrastruktur untuk memperkuat kemitraan antar negara, menarik investasi produktif, mendorong transfer teknologi, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia atau SDM nasional. Kita beralih ke informasi lainnya. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif mengingatkan perlu adanya tata kelola yang baik pada sektor pengadaan barang dan jasa, yang menyebut lebih dari 75% tindak pidana korupsi berkaitan dengan pengadaan. Maka dari itu, diperlukan adanya tata kelola yang baik guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam sektor pengadaan barang dan jasa. Edward menjelaskan, pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan sektor strategis yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga berdampak terhadap pengembangan ekonomi masyarakat. Informasi mancanegara, Singapura mengapresiasi upaya Indonesia mengendalikan kebakaran hutan dan lahan, serta siap memberikan bantuan sesuai kebutuhan untuk mengatasi dampak kabut asap dan memperkuat kerjasama kawasan. Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura, Grace Fu, mengatakan dirinya telah berkomunikasi langsung dengan Menteri Lingkungan Hidup RI Jumhur Hidayat beberapa waktu yang lalu. Grace mengatakan, cuaca kering akibat El Nino di kawasan membuat kebakaran hutan semakin sulit dikendalikan sehingga memerlukan upaya pemadaman yang lebih intensif. Informasi dari dunia olahraga, kota Beijing dipastikan menjadi tuan rumah ajang badminton internasional Piala Sudirman 2027 yang berlangsung mulai 21 April hingga 2 Mei 2027. Penunjukan tersebut menjadi kedua kalinya Beijing terpilih sebagai tuan rumah Piala Sudirman setelah terakhir kali berstatus sebagai tuan rumah pada 2005. Piala Sudirman 2027 akan menggunakan format baru dalam turnamen. Mulai tahun depan akan menggunakan durasi yang jauh lebih lama, yaitu 12 hari, dengan diikuti sebanyak 24 peserta.

Demikian Warta Berita malam ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Kita pikir program ini sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat ya. Karena kenapa? Dengan informasi yang tepat, dengan informasi yang bagus, masyarakat itu akan mendapat pelayanan akan mencari pelayanan yang bagus, mencari pelayanan yang tepat. Sehingga ketika mereka sakit akan dapat pelayanan yang tepat dari layanan-layanan kesehatan. Nah, kita senang sekali dengan program-program yang ditampilkan saat ini ya, karena informasinya jelas, akurat sampai ke masyarakat. Tidak hanya masyarakat di lokasi yang di Melapo, tapi juga di jangkauannya bisa keluar daerah ya, sehingga masyarakat itu kita berharap mendapat layanan yang bagus.
2: Untuk edukasi ini sangat membantu untuk saya, karena yang tadinya saya nggak tahu apa-apa tentang bagaimana penyakit saya, dan sekarang alhamdulillah apa yang untuk menanggulangi kedepannya insya Allah sudah saya paham, banyak ilmu yang saya dapatkan, dan juga saya juga sangat berterima kasih dilakukan terus-menerus supaya agar masyarakat ini lebih tahu lagi bagaimana penyakit dia dan apa yang harus dia buat dan ditanggulanginya. Lebih bagus lagi.
3: Hei, kok bengong?
4: Ayo, lagi mikirin apa?
5: Enggak, akhir-akhir ini panas banget ya. Tanaman jadi layu, jadi ini lagi aku siramin.
4: Oh, tapi airnya dari tadi ngalir terus tuh.
5: Oh iya, lupa.
4: Lagi musim kemarau begini, airnya jangan dibuang-buang.
5: Jadi, aku nggak boleh siram tanaman?
4: Bukan nggak boleh, tanaman tetap perlu air. Tapi secukupnya aja, jangan sampai airnya mengalir terus. Padahal tanahnya sudah basah banget tuh, hampir mau banjir.
5: Oh, jadi yang penting jangan berlebihan aja.
4: Iya, apalagi saat kemarau, persediaan air bisa lebih terbatas.
5: Berarti bukan cuma tanaman aja, tapi pemakaian air di rumah juga harus diperhatiin ya.
4: Iya, pakai seperlunya, jangan sampai ada yang terbuang percuma.
5: Oke deh, mulai sekarang aku akan lebih perhatiin lagi.
6: Saat musim kemarau, air perlu digunakan dengan bijak. Gunakan air sesuai kebutuhan dan hindari pemakaian yang berlebihan. Hemat air karena setiap tetesannya berarti.
7: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
8: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
9: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
10: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
11: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
12: Mir, uang kas masih ada kan?
5: Masih, kenapa?
3: Aku pinjam dulu deh buat beli makan. Besok aku balikin.
5: Jangan dipakai buat keperluan pribadi dong.
3: Kan cuma pinjam sebentar.
5: Tetap aja, itu kan uang kas, bukan uang kita sendiri.
3: Tapi aku bakal balikin kok.
5: Masalahnya bukan cuma dibalikin atau enggak. Kalau uang yang dipercayakan ke kita dipakai tanpa izin untuk kepentingan pribadi, itu udah enggak benar.
3: Oh, jadi walaupun niatnya mau balikin, tapi enggak boleh sembarangan pakai.
5: Iya, uang bersama harus digunakan sesuai tujuan dan atas persetujuan yang jelas.
3: Berarti kita harus jujur dan bertanggung jawab kalau pegang uang yang bukan milik pribadi.
5: Nah, itu. Jangan sampai hal kecil dianggap biasa dan akhirnya bisa jadi kebiasaan.
6: Korupsi bukan hanya soal mengambil uang dalam jumlah besar. Menggunakan sesuatu yang bukan hak kita untuk kepentingan pribadi juga merupakan tindakan yang tidak benar. Yuk mulai dari hal sederhana, jujur, bertanggung jawab, dan gunakan sesuatu sesuai hak dan peruntukannya. Jangan ambil yang bukan hak kita.
12: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
13: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
12: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
13: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
12: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
13: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
14: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia menyapa malam.
15: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam. Kami akan lanjutkan dengan topik-topik perbincangan dan juga sesi To The Point nanti yang akan kami hadirkan. Tapi sebelum itu kami ajak Anda menyimak informasi reporter kami di mana Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Ketua KPK Setio Budianto menyebutkan salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB Legend Suharyanto. Khairul Umam melaporkan selengkapnya. Umam.
16: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Yogyakarta di mana memang tadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu Setio Budianto telah membenarkan bahwa lembaga antiraswa telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, di mana memang penetapan tersangka ini merupakan operasi tangkap tangan yang telah dilakukan KPK pada hari Selasa kemarin. Dan tadi Setio Budianto menyebut memang KPK telah menetapkan 5 orang tersangka, di mana salah satu dari 5 tersangka tersebut merupakan adik dari kepala BNPB Letjen Suharyanto. Dan Setio juga menjelaskan bahwa 5 tersangka tersebut terdiri dari pejabat pembuat komitmen, 2 orang tenaga ahli di BNPB, dan 2 pihak swasta. Berikut pernyataan dari Ketua KPK Setio Budianto.
17: Hasil ya yang kemudian menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka.
16: Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan, 5 tersangka tersebut yaitu Rich Erlangga, dan juga BMS atau Bima Setiawan yang merupakan adik dari kepala BNPB yang merupakan tenaga ahli di BNPB. Sementara itu GPA, Pak Gabriel Purwakasigit yang menjabat sebagai APPK di BNPB. Dan 2 tersangka dari pihak swasta yaitu Geri P. serta Siva. Yang 5 tersangka ini juga telah ditahan oleh KPK selama 20 hari pertama. Dan Setio mengatakan memang perkara ini berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan, di mana dalam proses penggunaan dana itu terdapat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Dan Setio juga menyebut bahwa dugaan penyimpangan itu ditarik ke periode sekitar tahun 2022 atau 2023 hingga 2026. Dan dalam OTT ini, KPK juga turut mengamankan uang mencapai 3,3 miliar rupiah. Dari Yogyakarta, Herul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Dugaan korupsi dana bencana di BNPB menjadi topik kami malam hari ini dalam To The Point. Nanti kami undang Anda juga untuk dapat berpartisipasi, memberikan tanggapan Anda, sorotan Anda terkait dengan topik yang akan kami perbincangkan di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Inilah To The Point untuk malam hari ini.
14: To The Point.
15: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB pada Selasa 13 Oktober malam. Dugaan sementara, kasus dugaan korupsi ini terkait dengan dana kebencanaan, belasan orang ditangkap KPK dalam operasi senyap tersebut. Dalam perkembangannya, KPK telah menetapkan tersangka terkait operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan kini para tersangka telah ditahan. Ada 5 tersangka yang dibawa ke rutan, mereka terlihat mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Seperti tadi yang disampaikan reporter kami, Hairul Umam. Dugaan korupsi dana bencana di BNPB menjadi topik kami dalam To The Point untuk malam hari ini. Dan di sesi pertama ini kami akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, Dr. Avianto Amri. Pak Avianto Amri, selamat malam.
18: Malam, Pak Rudy.
15: Iya, baik Pak, OTT KPK di BNPB dan kabar terbaru 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Tetapi dari perspektif Anda, apa yang paling perlu dicermati dari aktivitas OTT KPK di lingkungan BNPB ini Pak?
18: Jelas kami dari MPBI sangat prihatin terkait indikasi OTT KPK ini ya, indikasi korupsi. Namun tentunya yang sangat kita perhatikan adalah kejadian bencana di Indonesia kan memang masih banyak yang berlangsung ya. Ada kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah di Indonesia, pemulihan pasca bencana di baik itu di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga di Flores untuk gempa masih juga berlangsung. Jadi tentunya adanya hal ini akan mempengaruhi kinerjanya BNPB, tapi juga kita melihat ini sangat penting untuk dituntaskan dengan segera.
15: Okay. Tapi apa sejauh mana Anda melihat dampak perkara ini terhadap kepercayaan masyarakat pada pengelolaan bantuan bencana ini, Pak Amri?
18: Ya, kita kan belum tahu caranya seperti apa ya. walaupun pemberitaan yang sudah ada informasi terkait dana siap pakai dan informasinya juga masih sangat terbatas. Tentunya kita masih menunggu dan menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Kita juga paham bahwa banyak rentanan ya terkait penggunaan dana bencana dan saat darurat dan juga pasca bencana yang memang ini perlu kita perkuat ya tata kelolanya.
15: Apakah memang sejauh ini Anda melihat bahwa pengadaan barang dan jasa terutama dalam situasi darurat itu rentan menghadapi masalah pengawasan, Pak?
18: Karena memang nature-nya penanganan bencana itu kan memang harus cepat ya. Gitu. Dan sehingga proses pengadaan barang yang ada itu juga ada kekhususan dalam hal setiap institusi dalam menggunakan dana pada saat masa darurat ya gitu. Tapi kan banyak prosedur-prosedur dan praktik-praktik baik yang juga harus tetap dijalankan ya sehingga tetap tidak ada penyelewengan gitu di prosesnya.
15: Artinya kecepatan penanganan bencana itu kan juga tidak mengurangi pertanggungjawaban anggaran yang digunakan kan Pak Avianto? Maksudnya seperti itu?
18: Jelas. Iya, dari itu memang sudah berlaku di wilayah manapun ya di Indonesia ataupun di luar Indonesia.
15: Dan apa resiko menurut Anda jika ternyata dana kebencanaan tidak digunakan sesuai kebutuhan di lapangan ini, Pak?
18: Ya jelas itu pertama merusak kepercayaan masyarakat, di mana di saat orang sedang membutuhkan bantuan yang berkualitas, yang sesuai dengan standar dan dengan tepat waktu, tapi ada oknum yang mungkin saja mengambil kesempatan ya terkait proses ini, sehingga tentunya baik itu warga terdampak atau mitra-mitra yang bekerja bersama dengan seluruh sektor kebencanaan itu juga terdampak. Jadi tidak hanya institusi BNPB-nya saja ya yang atau yang institusi yang sedang disorot yang terdampak, tapi juga seluruh lembaga kemanusiaan yang berusaha untuk membantu warga.
15: Oke. Nah, kalau begitu seperti yang Anda jelaskan tadi, artinya juga menimbulkan pertanyaan bagaimana barang-barang yang dibeli dalam masa kedaruratan itu betul-betul menjawab apa yang dibutuhkan di lapangan, Pak, atau dibutuhkan oleh korban bencana.
18: Nah, di sinilah kita perlunya ada transparansi dan akuntabilitas, bagaimana kita bisa melihat proses pengadaan barang dan jasa yang ada di seluruh lingkungan manapun yang bekerja di sektor kebencanaan di masa darurat ya, gitu. Dan di sini perlunya informasi terkait siapa dan siapa yang bertanggung jawab melakukan pengadaan, bagaimana kualitas barangnya, apakah sesuai dengan standar atau tidak, itu juga perlu kita bisa lebih transparan.
15: Iya, kalau dari pengalaman Anda, sejauh mana masyarakat atau publik itu bisa ikut mengetahui apakah bantuan yang dianggarkan tadi, walaupun ini dalam masa kedaruratan, tetapi betul-betul sampai kepada mereka, sampai kepada korban atau masyarakat yang membutuhkan di sana?
18: Oh, kayaknya kita masih banyak PR ya dalam hal bagaimana menyediakan informasi dan data yang jelas kepada publik. Di mana bahkan sekarang pun seperti warga di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat atau di Flores masih banyak kebingungan terkait seperti apa fasilitas atau usaha atau barang-barang yang akan disediakan, kapan itu akan tersedia, bagaimana mereka bisa terlibat dalam hal proses penyalurannya dan seterusnya. Hal-hal seperti ini yang perlu kita prioritaskan untuk diperbaiki ya.
15: Oke. Okay. Di mana menurut Anda kelemahan pengawasannya yang tentu kedepannya diperbaiki tadi perlu dalam optimalisasi agar tidak terjadi lagi hal-hal seperti yang terjadi saat ini, Pak Fianto?
18: Kita melihat lembaga kemanusiaan itu kan banyak ya. Jadi tidak hanya pemerintah dan juga di sini juga ada lembaga-lembaga non pemerintah.
15: Yeah.
18: Jadi bagaimana pertama informasi itu bisa tersedia misalnya dalam website yang dia bisa jelas seperti apa penyalurannya, kualitasnya seperti apa, yang diharapkan, kapan akan disalurkan, dan bagaimana kita juga bisa terlibat dalam proses untuk mengawasi ya, gitu. Jadi proses pengawasan juga tidak hanya dalam internal kalangan institusi pemerintah saja, tapi juga bagaimana masyarakat sipil juga digandeng untuk bisa ikut dalam proses pengawasan.
15: Selama ini organisasi masyarakat sipil betul-betul ikut ambil bagian dalam hal pengawasan, Pak?
18: Kayaknya kita masih minim ya dalam hal pengawasan itu. Jadi kita banyak sekali bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah, baik itu BNPB atau BBBD di berbagai daerah. Tapi memang banyaknya itu dalam hal implementasi ya, dalam perencanaan. Tapi dalam hal proses pengawasan di sini mungkin yang masih perlu dilibatkan lebih banyak lagi.
15: Minim yang dimaksud apakah minim akses atau informasi atau hal apa yang dirasa perlu untuk meningkatkan keterlibatan organisasi masyarakat dalam hal pengawasannya sendiri, Pak?
18: Keterbukaan informasi dan data yang terkait pengadaan barang dan jasa yang mudah dipahami dan mudah dimengerti oleh publik sehingga bisa diawasi dengan mudah. Kalau misalnya kita lihat dari penanganan atau penanganan gempa Flores atau banjir dan longsor Sumatera, itu kan kita masih susah ya untuk mencari informasi yang kita butuhkan gitu, misalnya terkait hunian tetap gitu atau perbaikan rumah, bagaimana sih nasib rumah saya yang rumah rusak berat atau rusak sedang atau rusak ringan, apakah saya ada pengadaan untuk isi rumah dan seterusnya. Hal-hal seperti itu kan sebenarnya anggarannya sudah ada ya, gitu, dan itu juga duit rakyat gitu, jadi kita juga punya tanggung jawab dan juga punya hak untuk bisa melihat dan mengawasi bersama.
15: Paling tidak berarti apa saja sih Pak yang perlu dibuka informasinya kepada publik, kepada organisasi masyarakat sipil yang turut di dalam lokasi bencana tadi, agar pengadaan bantuan itu lebih transparan, lebih terbuka, lebih dipahami oleh siapapun ini, Pak?
18: Dalam setiap penanganan bencana itu biasanya ada yang namanya rencana operasi. Dan rencana operasi itu dijelaskan mengenai seperti apa tujuannya, target warga yang mau dijangkau itu berapa banyak, apa saja bantuan yang akan disediakan, baik itu berupa barang atau jasa, dan juga tentunya berikut serta juga dengan spesifikasi, kualitas, dan seterusnya. Nah, hal seperti inilah yang rencana operasi ini perlu kita bisa akses, bisa kita lihat secara bersama untuk bisa ketahui apakah benar tidak sih spesifikasi yang disediakan, kualitas barangnya apakah sudah sesuai atau tidak, dan seterusnya.
15: Oke, artinya dalam rencana operasi itu bisa dibedakan, Pak? Mana yang dimaksud dengan kebutuhan darurat yang mendesak atau pengadaan yang memang berpotensi untuk disalahgunakan? Bisa terlihat nggak di situ?
18: Iya, kalau rencana operasi itu kan biasanya pada saat darurat bencana ataupun misalnya pada saat pasca bencana ya gitu. Dan dari situ kita bisa melihat baik itu kualitas, spesifikasi, kebutuhan, jumlah, durasi, dan seterusnya. Itu yang rencana operasi yang bagus, ya dia harusnya sudah ada informasi seperti itu.
15: Berarti bicaranya tentang tata kelola ini berarti di sini Pak, Pak Fianto ya. Tata kelolanya dari rencana operasi itu bisa terlihat semuanya di sana. Sampai ke tingkat daerah juga.
18: Di setiap operasi bencana ya, di setiap operasi penanganan darurat bencana, ya memang dia perlu rencana operasi yang melibatkan tidak hanya instansi pemerintah saja. Jadi di sisi lain juga, rencana operasi itu tidak hanya sebenarnya lembaga pemerintah saja ya gitu. Jadi semua unsur yang terlibat, baik itu BNPB, BBBD, ataupun misalnya ada Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, TNI, Polri. Nah, ini perlu jelas kayak gimana sih rencananya. Intervensi yang akan disediakan ya gitu. Dan termasuk juga untuk lembaga-lembaga masyarakat yang non-pemerintah ya gitu.
15: Oke, kalau rencana operasinya seperti itu kondisinya Pak, tetapi ada tidak evaluasinya Pak?
18: Maksudnya evaluasi terkait rencana operasi yang ada?
15: Iya, setelah itu berjalan, adakah evaluasi yang dapat menilai apa yang telah dilakukan itu memang betul-betul menyasar kepada rencana operasi tadi yang sesuai, yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam penanganan kedaruratan?
18: Selama kami melihat operasi penanganan bencana, kegiatan penanganan darurat bencana itu, kita tidak pernah melihat adanya rencana operasi. Nah, itu yang justru kita butuhkan ya gitu. Dalam setiap melakukan kegiatan kan kita perlu ada rencana ya gitu. Ini yang kita lihat masih titik lemahnya ya gitu dalam hal penanganan bencana. Dan kembali proses evaluasi yang ada itu masih minim dari keterlibatan masyarakat sipil, sehingga kami mendorong untuk bagaimana proses evaluasi itu bisa dilakukan secara partisipatif, bisa dilakukan secara berkualitas, dan memang dikawal oleh para pakar-pakar atau orang-orang yang memang kompeten di bidangnya.
15: Ya, termasuk warga terdampak pun juga, bagaimana Anda melihat, apakah memang mereka juga ikut turut serta untuk melihat, mengevaluasi juga Pak dari segala pengadaan yang diberikan?
18: Dan itu kadang-kadang kelemahannya budaya kita ya gitu, yang dimana banyak yang misalnya tiba-tiba ada warga yang komplain gitu, kok ini kualitasnya jelek ya gitu, lalu kemudian ditimpalinya dengan ya kan namanya juga bantuan, udahlah disyukurin aja gitu, kenapa harus diprotesin sih gitu. Itu praktiknya masih banyak di lapangan ya gitu. Sedangkan kita melihat bahwa orang yang terkena dampak bencana itu dia memiliki hak untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan secara yang bermartabat dan berkualitas ya gitu. Yeah, jadi yeah. Tidak hanya sekedar kasih bantuan dengan spesifikasi yang sembarang gitu.
15: Kalau dari masyarakat penanggulangan bencana Pak, artinya selama ini apakah terlihat atau terasa bahkan ada hambatan pengadaan dalam hal pemulihan masyarakat setelah bencana?
18: Kita tidak bisa menilai apakah ada hambatan pengadaan ya gitu, tapi yang jelas kita melihat bahwa realita di lapangan itu masyarakat masih struggling, masih berjuang untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan yang layak. Masih susah untuk mendapatkan hal-hal untuk membantu mereka pulih, baik itu di saudara-saudara kita di Sumatera atau saudara-saudara kita di Flores gitu, dan yang terkait penanganan karhutla gitu. Nah jadi yang jelas ada sesuatu yang salah atau ada masih kelemahan yang perlu kita perbaiki ya gitu, bahwa bagaimana kita bisa memastikan semua warga yang terdampak itu bisa pulih dengan cepatnya dan lebih baik.
15: Oke, kalau begitu apa perubahan yang Anda rasa paling mendesak setelah peristiwa OTT KPK di BNPB ini Pak?
18: Yang pertama pastinya kita ingin mendapatkan kejelasan dari KPK dengan segera ya gitu, mengenai seperti apa duduk perkaranya, seperti apa permasalahan yang ada, sehingga kita bisa mengetahui apa yang terjadi. Saat ini kan informasi masih sangat minim ya gitu, dan kami juga sangat sayangkan kenapa yang diberikan informasinya juga masih sangat terbatas. Yang kedua tentunya kita harapkan bagaimana kolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah, antara masyarakat dengan pemerintah itu bisa saling menguatkan. Kami sangat percaya bahwa kita membutuhkan institusi BNPB yang kuat, institusi BNPB yang efektif, yang memiliki kemampuan kompetensi yang tinggi, karena kita wilayahnya sangat rawan bencana gitu. Jadi kita sangat berharap bagaimana pemerintah bisa memastikan agenda penanggulangan bencana ini menjadi prioritas.
15: Ketika itu dilakukan, menurut Anda perubahan apa yang atau ukuran apa yang bisa digunakan untuk menilai adanya perbaikan di tata kelola bantuan bencana ini, Pak Fianto?
18: Yang pasti rasa kepercayaan masyarakat ya terhadap BNPB, dan bagaimana kita bisa lebih mudah untuk mendapatkan informasi, bisa lebih terbuka, dan bagaimana BNPB bisa semakin efektif dalam menangani bencananya.
15: Terakhir Pak, yang harus dipastikan pemerintah agar kepentingan korban tetap menjadi prioritas utama, menurut Anda satu hal apa itu?
18: Tadi saya tidak begitu mendengar, bisa diulang Pak?
15: Ya, yang harus dipastikan pemerintah agar kepentingan korban dalam situasi kedaruratan bencana ini agar tetap menjadi prioritas utama.
18: Yang jelas kita pertama adalah prioritas mengenai bagaimana pencegahan dan mitigasi itu bisa dilakukan seiring dengan bagaimana kemampuan penanganan darurat itu bisa berjalan dengan efektif, sehingga hal ini bisa dilakukan dengan koordinasi dan kolaborasi bersama dengan tata kelola yang kuat dan transparan dan akuntabel.
15: Yeah. Baik, kalau begitu Pak Fianto, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami dalam To The Point malam hari ini Pak. Salam sehat, selamat malam.
18: Terima kasih Mas Rudy, selamat malam.
15: Demikian tadi kami telah berbincang dalam sesi pertama To The Point malam hari ini, dugaan korupsi dana bencana di BNPB bersama dengan Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, Dr. Afianto Amri.
19: memori kolektif bangsa.
20: Jenderal Ahmad Yani. Namanya kerap dikenang sebagai perwira tentara yang cerdas dan berani dengan karir gemilang. Jenderal Ahmad Yani, Kepala Staf Angkatan Darat yang gugur dalam peristiwa 30 September 1965 adalah seorang legenda. Bukan hanya karena kisah suksesnya memenangi sejumlah pertempuran, tapi juga berkat karakter kepemimpinan dan kebangsaannya yang menerbitkan rasa kagum. Seperti yang disampaikan Peter Kasenda dan Rusdi Hussein, sejarawan.
21: Sifat kepemimpinannya sudah diperlihatkan di saat dia kecil. Jadi ketika dia kecil, dia sudah memperlihatkan, dia melatih anak-anak baris. Itu kan menunjukkan jiwa kepemimpinannya, walaupun dia juga orang yang santun.
22: Tapi Pak Yani itu karena pendidikannya tinggi, kemungkinan besar juga beliau itu cukup brilian ya. Beliau salah seorang yang kemudian terseleksi ya untuk dididik di sekolah PETA, sekolah perwira PETA di Bogor. Jadi sezaman dengan beliau itu adalah Pak Harto, Pak Dirman juga ya, dan semua hampir sebagian besar perwira-perwira TNI yang kemudian menjadi perwira tinggi.
19: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
23: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
24: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan, yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.
19: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. To the point.
15: Dugaan korupsi dana bencana di BNPB masih menjadi topik kami dalam To the Point, dan nanti kami akan lanjutkan untuk sesi kedua di malam hari ini setelah tadi kami berbincang bersama dengan narasumber kami yaitu Avianto Amri terkait dengan masyarakat peduli bencana Indonesia melihat dari peristiwa. Maksud kami Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, Dr. Avianto Amri. Dan kini kami akan melihat dari perspektif hukumnya bersama dengan mantan pimpinan KPK periode 2015-2019, Saud Situmorang. Pak Saud Situmorang, selamat malam.
25: Selamat malam dengan siapa nih, Mas?
15: Dengan Rudi, Pak, Studio Pro 3. Apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabar, Pak Saud, malam hari ini, Pak?
25: Baik, baik. Iya. Baik, tinggal nunggu hujan aja nih, belum turun-turun ya.
15: Wah, Jakarta Pusat kemarin lumayan deras itu, Pak. Oke.
25: Okay. Ada ya? Dikit iya. Tapi ya?
15: Lumayan, Pak, deras. Lumayan lama itu, dini hari, Pak. Iya. Baik. Okay. Pak Saud, OTT KPK di BNPB, yang Anda cermati apa, Pak?
25: Ya artinya kita ini semuanya nggak ngedengerin kalau presiden kita ngomong. Ya kan saya di banyak tempat selalu bilang, hari pertama beliau diumumkan menang di KPU, itu pidatonya itu kata-kata yang dia gunakan tau nggak? Menghapus loh.
15: Menghapus.
25: Menghapus, saya akan menghapus korupsi. Jadi bukan mengurangin, menghapus itu kata-katanya. Lihat lagi deh. Artinya apa? Pertanyaan tadi, bagaimana kemudian presiden sudah menginspirasi untuk berhenti, tapi kemudian lembaga ini masih diisi oleh perilaku-perilaku transnasional yang bahkan nggak sadar tuh perbuatannya itu buat rakyatnya menderita menjadi 3 kali lebih berat. Setelah dia mengalami bencana, uangnya dikorupsi, penderitaannya itu sakitnya itu nggak ketanggung tuh rasa sakit hatinya. Nah maksud saya, enggak juga mesti harus hanya di artinya di persoalan-persoalan yang menyangkut kebencanaan juga di tempat lain, soal kesehatan, soal MBG, yeah, soal jembatan, kereta cepat dan seterusnya, dan banyak hal-hal lain lah, mulai dari Aceh sampai Papua. Itu yang menurut saya perilaku kita secara keseluruhan, bahkan di tempat-tempat yang harus extraordinary thinking. Iya dong, dalam keadaan bencana itu bila perlu kan orang-orang ini kan kerjanya itu 24 jam itu.
1: Yeah.
25: Bencana kan nggak lihat waktu kan.
1: Yeah.
25: Nah kok nggak mikirnya kayak gitu, kalau dia mikirnya gitu dia nggak sempat korup tuh mas.
1: Okay.
25: Boro-boro korup tuh udah kurang tidur dia.
1: Iya, iya, iya.
25: Masih ada waktu.

0: berani dapat berapa, kamu kasih saya berapa gitu.
1: Oke.
0: Ya kan? Ini kan belum dijelaskan nih, yang empat orang yang sudah ditentukan itu dikenakan pasal berapa. Nanti di situ dilihat unsur-unsurnya, apakah gratifikasi, suap, kalau pemain disebutnya kemarin pengadaan, tadi pengadaan barang juga, tentu itu pasal 2, pasal 3. Pasal 2, pasal 3 itu bisa jadi ya, setelah dihitung nanti ruginya berapa, nanti dia ada penyelewengan jabatan dan melanggar hukum. Nanti itu bisa dihukum dengan pemberatan, karena dia bekerja dalam keadaan bencana, itu bisa dihukum lebih berat. Nah, jadi pertanyaannya kembali lagi, kenapa kemudian kita tidak merubah perilaku kita? Mungkin saya juga nggak ngerti harus gimana ya. Kalau dulu kan saya di KPK itu, saya nggak pernah dengar tuh presiden gua ngomong waktu itu, awas lu ya, gua kejar lu sampai ke Antartika. Nggak pernah dengar gua saya itu di situ dulu. Sekarang ini kan hampir tiap hari ngomong, kok nggak didengar gitu loh. Berarti kan KPK-nya juga, expose-nya juga tadi belum jelas tuh. Siapa, pasal berapa, masih aneh tuh. Beda, expose-nya nggak dilakukan sebagaimana biasa. Setelah mereka expose di konferensi pers, lu ditunjukin kepada wartawan. Tadi tahu ujuk-ujuk dari bawah ke mobil kan tadi,
1: ya,
0: kan?
1: Iya, 5 orang.
0: Nah, ya juga jadi aneh tuh. Pasti RRI temennya yang kerja di sana kok aneh ya? Nggak, ini biasanya di expose dulu, di konferensi pers, ditunjukin wajahnya, duitnya mana. Nggak ada kan tadi, Mas?
1: Kami nggak tahu, tapi tadi informasi reporter kami hanya langsung 5 orang dinyatakan sebagai tersangka.
0: Iya, biasanya kan
1: ada ekspos dulu, ada konferensi pers dulu, Pak. Iya.
0: Iya,
1: bukti-bukti yang sudah ada ditunjukkan ya, seperti itu ya.
0: Jadi ini juga jadi aneh juga ya, ada mitigasi apa gitu, nggak tahu lah. Nanti silakan, yang menurut saya kalau kita mengejar ke Antartika itu by definition, kalau presidennya udah ngomong gitu, nggak usah dijabarin kamu harus gini, harus gini, harus gini, enggak. Pertama kamu harus transparan. Baru kamu harus akuntabel, kamu harus bebas dari konflik kepentingan. Jangan karena mumpung temanmu, karena tadi kan di kasus ini katanya ada kaitan dengan saudaranya kepala badan tuh, ada disebut-sebut tuh, saya nggak tahu tuh. Jadi maksudnya gini loh, Mas. Ini sulit kita sekarang ini, dalam keadaan bencana saja berani gitu, gitu, Mas.
1: Iya. Tapi kenapa, Pak? Apa dana yang diperuntukkan bagi penanganan bencana itu memang bisa masuk dalam perkara korupsi, Pak? Kan kedaruratan
0: ya, karena itu kan, karena itu kan uang negara ya.
1: Iya.
0: Uang negara itu APBN, APBN itu setiap tahun diaudit oleh BPK. Uangnya digunakan untuk apa? Sebelum mereka nanti dikasih uang oleh negara, oleh Kementerian Keuangan, kan dia mereka susun program dulu. Ini loh, Pak. Ini loh, Pak. Tahun depan katanya ada El Nino nih. Kami perlu duit banyak nih. Berapa kamu perlu? Nah, dia ngajuinlah ke Kementerian Keuangan.
1: Iya.
0: Kan disusun tuh, Mas.
1: Iya.
0: Yang nyusun nanti mulai dari eselon paling bawah tuh, dari eselon 4, eselon 2, eselon 3, eselon 2 sampai nanti eselon 1. Sampai kemudian kepala badannya ikut, baru dikirim ke DPR, Badan Anggaran putuskan, "Oh iya, karena El Nino bla bla bla, kita perlu kasih, nggak tahu nanti kebakaran gimana, perlu pemadam air dan seterusnya dan seterusnya." Nah, itu direncanakan dari awal. Itu uang negara. Pertanyaannya, apakah itu digunakan dengan baik? Mungkin iya. Tadi kan dia lelang beli motor tadi atau beli apalah.
1: Iya.
0: Tapi kemudian kan bagaimana kok bisa akhirnya KPK bisa menemukan laporan sehingga KPK mendalaminya. Terus ketika mendalami terjadi lagi di OTT dia gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi kan ini peristiwanya sudah terjadi sebelumnya. Jadi ini yang kita nggak jelas, expose dari KPK belum jelas. Ini dikenakan pasal berapa? Nanti kita bisa lihat di situ apakah gratifikasi, perbuatan curang, terus kemudian pemerasan atau kemudian yang lain-lain, pasal 2, pasal 3. Jadi kita masih nunggu lagi nih kejelasannya. Tapi pertanyaannya Mas tadi itu, karena uang ini adalah memang khusus untuk menangani bencana. Kalau dana yang disebutnya DSP itu, dana siap pakai itu kan ada kekhususannya. Jadi dana itu dalam keadaan darurat baru digunakan.
1: Yeah.
0: Apakah di daerah, apakah di pusat. Nah, ini kan kalau lihat dari eksposnya ke tadi itu, saya lihat itu kelihatannya dana itu apakah DSP dan apa namanya, pengadaan barang atau barang dan jasa gitu. Jadi ada dua tipe jenis yang mungkin kita masih belum tunggu nanti bagaimana ke depan gitu, Mas.
1: Okay. Tapi apakah betul, Pak, pengadaan darurat itu memang lebih sulit untuk diawasi, Pak?
0: Ya enggak dong. Itu kan badan kayak beginian kan bukan di Indonesia ada. Kita waktu buat undang-undangnya kan kirim ke Inggris, kirim ke Singapura, kirim ke Amerika, kirim ke Australia, kirim kemana. Dana-dana yang kedaruratan itu justru makin darurat dia harus semakin ketat.
1: Semakin darurat semakin ketat, artinya ada pengawasan.
0: Karena gini-gini, Mas, contoh ya, kalau darurat, kalau darurat contohnya ya,

0: kita mau nolongin itu, air airnya udah nggak ada tuh, udah bentar lagi mati semua tuh.
1: Iya.
0: Pasti harga harga min air mineralnya lebih marah, lebih mahal kan?
1: Lebih tinggi.
0: Lebih tinggi. Jadi darurat itu makin lebih makin makin banyak kedaruratannya, karena kedaruratan itu menyangkut kecepatan. Umpamanya tiba-tiba kita perlu 3 ton aqua, sedangkan di sana nggak ada, kita harus datangkan dari Jawa. Kita harus nyewa pesawat terbang untuk bawa aqua lagi. Pilotnya lagi tidur, lagi wisata. Panggil pilotnya. Oh, dia nggak bisa kita panggil, Pak. Tapi harganya lebih mahal kan, orang lagi wisata dipanggil. Jadi kalau kedaruratan itu pasti akan lebih mahal.
1: Nilainya lebih tinggi berarti, Pak, ya? Yang
0: Iya, karena
1: dianggarkan
0: dia
1: di
0: lebih
1: sana, ya.
0: cepat.
1: Oke.
0: Iya, karena dia lebih cepat, karena orangnya harus lebih
1: Iya,
0: reliable.
1: iya.
0: Terus kemudian kita juga mesti harus lebih, ya, nolong orang bencana mesti lebih banyak senyumnya juga lagi.
1: Iya,
0: Segala
1: iya, iya.
0: sesuatunya harus ekstra dong.
1: Oke.
0: Ya.
1: Kalau
0: Jadi
1: kalau
0: kita
1: begitu.
0: ditolongin sama orang juga yang nolong cuman cemberut aja.
1: Iya.
0: Jangan-jangan nggak mau minum, ah, gue mending minum air sumur aja dah, katanya gitu kan. Jadi ini harus segalanya itu harus lebih ketat gitu loh.
1: Oke, lebih
0: Jadi
1: ketat artinya ada mekanisme pengawasan. Siapa seharusnya yang paling awal mengawasi atau bahkan mendeteksi jikalau memang ada dugaan penyimpangan sebelum KPK yang turun tangan ini, Pak Saud? Gimana ini, Pak?
0: ya pertama pertama pasti kita semua dulu, kita semua situ nanti termasuklah di situ inspektoratnya. Termasuk kita sedang membayangkan nih siapa yang ngirim surat ke KPK nih. Kan ini ada surat dari KPK dikirim kan. Didalemin sama KPK, lu dalemin tuh. Di PNPB ada masalah tuh. Apa tuh? Enggak kayaknya di SB apa segala, oh, dalemin, dalemin. Carilah yang ngirim, tanyain yang ngirim siapa, ketemu yang ngirim. Kita nggak tahu siapa yang ngirim gitu ya. Nah artinya kita semua ini harus bertanggung jawab untuk kemudian memperhatikan sekeliling kita. Bisa jadi juga pegawai di kantor itu, bisa juga jadilah dari lawan politik, bisa juga dari saingannya yang kalah dalam beli motor tadi, gitu-gitu pokoknya ya. Saya contoh pengadaan, belum tentu pengadaan motor ya, tapi contoh ya. Contoh tadi itu ya. Jadi artinya kita semua harus, tapi yang paling utama yang structured dulu, yang structured itu apa? Baik itu interagency cooperation-nya, BPK, BPKP, dan seterusnya, kepolisian, kejaksaan, baru yang structured di dalam organisasi, inspektorat, kementeriannya, kepala badannya, baru kemudian unit-unit terkait yang harus mengawasi itu. Jadi kuncinya adalah transparansi. Kalau nggak
1: Transparansi.
0: transparan, ya sulit
1: Apakah
0: itu
1: apakah
0: mas.
1: masalah transparansi ini sehingga pengawasan internal ini tidak optimal, Pak? Sehingga tidak terdeteksi atau bahkan sulit untuk mencegah adanya penyimpangan ini?
0: Ya, memang kan by definition itu korupsi itu kemana aja teorinya, kita pasti pertama itu kalau nggak transparan kita pasti curiga deh. Ya kan? Ya, baru kemudian prosesnya gimana? Kalau tadi DSP, dana siap pakai itu, kalau dalam keadaan darurat dia harus ada urutannya seperti apa pengajuannya. Apa benar dinyatakan dulu keadaan darurat benar dulu baru bisa diterapkan uangnya. Jadi prosesnya harus akuntabel, ada sistem, ada SOP ya, ada standar operation, nggak ujug-ujug ngirim uang, nggak boleh ya gitu ya. Walaupun
1: Lihat
0: dalam keadaan
1: kondisinya juga
0: tertentu nanti
1: ketika itu
0: urusan
1: ya.
0: Ya, urusan bisa belakangan ya, umpamanya karena kan nyawa manusia yang utama kan. Ya, jadi akuntabel baru kita nggak boleh bahasa sederhananya itu konflik. Oh ya, ya ini yang beli barang motor tadi harus temen gue gitu kan, atau adik gue gitu kan, atau baru kemudian bagaimana kemudian kita bisa menciptakan kepastian hukum tadi yang keadilan itu. Jadi yang memantau itu pastilah pertama di internal dulu. Itu ada yang namanya dalam teori-teori pemantauan itu macam-macam itu, ada yang disebut sebagai tahap 1, tahap 2, tahap 3 gitu. Jadi ada sistem-sistemnya yang diterapkan dan itu mereka pasti udah tahu semua.
1: Oke.
0: Cuman kemudian bagaimana itu bisa diterapkan itu problemnya gitu, Mas.
1: Oke. Nah, ketika ada barang bukti tadi, Pak, gimana penyidik bisa membuktikan bahwa barang-barang bukti itu memang berkaitan dengan dugaan korupsi terkait dalam kasus yang sedang ditangani KPK ini, Pak?
0: Iya, jadi pertama biasanya orang melaporkan ke KPK itu ada yang lengkap tuh, ada yang nggak lengkap, ada yang lengkap siapa-siapa orangnya. Bahkan dia nyebutin nih, Pak KPK, kalau Bapak perlu nomornya ini orang ini nomor teleponnya ini rumahnya di sini nih.
1: Gitu.
0: Ya, itu jadi makanya hati-hati, jangan anggap kita ini di kantor tuh nggak ada yang ngamatin. Teman kantor kita juga banyak nggak suka sama kita juga kan, bukan nggak suka dalam pengertian kitanya. Kalau dalam pengertian anti korupsi itu udah bener kan. Iya dong, dia ngelaporin orang yang nggak bener itu busuk, dikasih yang disebutnya whistleblower itu loh.
1: Iya.
0: Karena ada sistemnya whistleblower, bahwa setiap kantor itu harus ada whistleblower, dan KPK juga menyiapkan terbuka surat, apakah telepon, dan seterusnya. Nah, data-data itu yang kemudian bisa kita dalemin lagi, oh iya ternyata benar ya, pengadaannya nggak beres nih. Baru nanti apakah itu dilakukan pendalaman secara tertutup atau terbuka, nah itu yang penyelidik yang lebih tahu strateginya. Sehingga memastikan kita bukan nangkepin orang yang tidak salah, gitu loh Mas.
1: Oke, tapi memang nggak bisa dicegah Pak ya hubungan antara pejabat dan penyedia yang bisa mempengaruhi hasil pengadaan selama ini. Gimana Pak, pengalaman Anda Pak?
0: Bisa dicegah kalau dia nggak punya kepentingan pribadi, yang disebutnya itu kalau zaman Pak Harto dulu tuh, waktu kita masih kuliah tuh ada namanya national interest gitu.
1: National interest.
0: Nah, iya, kepentingannya itu adalah bagaimana bencana ini selesai. Sekarang ini enggak, walaupun presiden udah ngomongin gua akan kejar sampai ke Antartika
1: yeah, yeah.
0: tuh. Iya, dia ngomongnya bukan national interest, tapi ya, apa namanya? Interest pribadi gitu. Kan interest pribadi dan kelompok. Kan korupsi itu pribadi dan kelompok kan?
1: Iya.
0: Yeah. Kalau dia mikirnya kepentingan negara, iya ya, rakyat kita udah kena bencana kayak gitu, mereka rumahnya ini apa segala macam, kok kita masih juga tega-teganya ngambil duit yang digunakan untuk ya, pengadaan barang dan seterusnya gitu loh. Nah jadi pertanyaannya, kenapa orang bisa menjadi seperti itu? Karena memang dia lebih mementingkan pribadinya. Jadi secara definisi kan korupsi itu karena memang butuh, karena memang ada kesempatan, karena memang rakus, dan karena memang ya karena ya apa namanya lingkungannya gitu.
1: Okay.
0: Nah, lingkungan anti korupsi atau apa namanya itu integritas, zona integritas itu kan sering tuh kalau kita masuk kantor-kantor ya Mas.
1: Iya.
0: Di sini zona integritas, lagunya di sini integritas, di sana integritas gitu. Tapi nyatanya korupsi juga.
1: Iya. Padahal di BNPB sudah dua kali Pak ya. 2021 itu terkait dengan dana hibah di Kolaka Timur itu Pak.
0: Ya. Itu saya bilang sebenarnya kalau dia di bencana alam demikian juga di tempat lain ya. Tapi kalau di bencana itu pasti kan rakyat yang merasa itu kan, saya tadi di studio mana ya, saya katakan kan rakyatnya jadi penderitaannya jadi double kan itu Mas. Dia udah menderita kayak begini, dia dengar lagi, ya ampun teganya, yang harusnya dikasih ke gua kok malah diambil gitu loh. Jadi penderitaan rakyatnya jadi double. Itu kita perlu orang-orang yang spesial sebenarnya di badan penanggulangan bencana ini. Gitu Mas.
1: Mungkin publik juga melihat dari apa yang dilakukan KPK terkait dengan penanganan bencana ini Pak ya. Jadi artinya tidak sedikit pula yang menanyakan apa sanksi hukum yang tepat, yang sesuai, yang berkeadilan di mata Anda nih Pak Saud.
0: Iya, sebenarnya kan hukum itu nggak boleh karena denda,
1: nggak boleh seenaknya juga kan Pak.
0: Bukan, gitu. Iya, itu peradaban hukum nggak begitu. Itu makanya disebutnya hukum itu due process of law. Tapi per hari ini kita due process of law-nya juga mulai aneh. Biasanya KPK habis expose penyidik dengan pimpinan, biasanya konferensi pers. Tapi kalau ini konferensi persnya nggak ada, tahu-tahu ujuk-ujuk udah naik mobil 4 orang itu gitu loh. Jadi artinya ada beberapa juga yang tidak transparan untuk dilakukan. Jadi kalau kita mengatakan, kembali lagi pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjalankan ini supaya kemudian konflik kepentingan yang tidak muncul, kemudian dana itu bisa dipertanggungjawabkan, bagaimana pengawasannya? Kalau ngandalin yang rutin-rutin kan selalu problem. Contohnya dulu kan ada BPK periksa, tapi kan kemudian ternyata orang BPK-nya ada yang kena kan waktu kasus BTS itu kan. Ya kan itu auditornya loh itu, auditornya itu. Ya kan, jadi maksudnya gini, akhirnya kita melihat bahwa memang banyak ya problem yang terkait itu transparansinya, sistemnya, lingkungannya, orangnya, hukumannya. Tetapi sekali lagi, menghukum tidak boleh dengan dendam. Enggak. Orang yang kemudian tadi 4 orang yang sudah dipanggil itu, di mata kita dia masih lebih mulia dibandingkan orang yang sekarang di luaran masih korupsi loh Mas.
1: Benar
0: nggak?
1: Iya dong.
0: Dia tadi kan udah dia nggak pakai masker itu aja udah malu segala macam. Kita menghargai itu. Nah kemudian yang jadi penting adalah dia dikenakan pasal berapa. Nanti kemudian penyelidik, penyidik dan penuntut akan lihat ini ngeyel anak ini. nanti saya kasih nih jadi 20 tahun nih, seumur hidup nih, dan seterusnya. Nah, karena kan itu ada pertimbangan yang memberatkan dan meringankan. Artinya, selain kita memang harus menempatkan hukum itu tidak boleh dengan dendam, kalau dia dikenakan pasal 2, pasal 3 tadi ya, maksimal berapa tahun, kalau dikenakan pasal gratifikasi, pasal 5 atau pasal 12, tapi kan jadi lagi-lagi pertanyaan kita nggak tahu hari ini mereka dikenakan pasal berapa tuh yang 4 orang itu.
1: Iya, untuk itu saya tadi tanya kan? Ke Pak Saud ini.
0: Iya, okay. Itu kan temannya, teman RRI kan ada tuh, ada, biasanya tuh ada di situ.
1: Iya, nanti coba saya, ditanya, saya coba tanya.
0: Pasal berapa tuh, iya. Jangan-jangan belum disebut gitu loh. Jadi eksposnya gimana nih? Iya, jadi iya. Artinya kita challenge KPK untuk lebih transparan, supaya kemudian due process of law-nya adil, karena hukum itu kan adil itu kan mungkin ada, kalau tidak ada pasti kan.
1: Iya.
0: Yeah. Nah, kemudian kalau adil pasti baru hukum ada manfaatnya. Jadi artinya kita nggak tiap hari bicara OTT ngukumin orang tapi manfaatnya nggak ada. Kan gitu mas. Nah memang kompleksitasnya banyak gitu mas.
1: Iya. Pak Saud Situmorang, terima kasih ya Pak ya, sudah meluangkan waktu
0: sama-sama
1: malam ini.
0: Saya
1: sudah
0: terima kasih. Bersama kami, terima kasih. Kita berharap yang deras lah turun ya.
1: Amin. Iya. Terima kasih Pak Saud. Sehat selalu Pak Saud. Yo, selamat malam.
0: Iya. Malam.
1: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan Saud Situmorang, pimpinan KPK periode 2015-2019, melengkapi to the point kami di malam hari ini.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. KPK menyita barang bukti uang tunai sekitar 3,3 miliar rupiah terkait operasi tangkap tangan atau OTT di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Setio Budianto, mengatakan KPK menyita logam mulia sekitar ratusan gram hingga aset dalam bentuk kripto. Setio menyampaikan KPK akan bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk mendalami aset kripto tersebut. Sementara itu, anggota Ombudsman RI Abdul Ghofar mengatakan informasi awal yang diterima lembaganya dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi menunjukkan kuota yang telah tersedia. Dan pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Ombudsman RI berupaya menelusuri kesenjangan antara informasi ketersediaan kuota bahan bakar minyak hingga Desember 2026 dan gangguan layanan yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk antrean kendaraan serta persoalan ketersediaan solar dan pertalite. Abdul Ghofar, Ketua Ombudsman atau anggota Ombudsman masuk kami, mengatakan bahwa informasi awal yang diterima lembaganya dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas menunjukkan kuota bahan bakar minyak masih aman hingga akhir tahun. Menurutnya, investigasi diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya kendala dalam pelaksanaan kebijakan, distribusi, atau pelayanan BBM yang menyebabkan kondisi di lapangan berbeda dari informasi mengenai ketersediaan kuota. Informasi mancanegara, Otoritas Kesehatan Masyarakat Nigeria menyampaikan jumlah korban tewas akibat demam Lhasa di Nigeria bertambah menjadi 268 orang dengan 1.000 kasus terkonfirmasi yang dilaporkan sejak awal tahun ini. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Nigeria atau NCDC melaporkan tingkat fatalitas kasus tersebut mencapai 23,6% selama periode 21 September hingga 4 Oktober, naik dari 18% dalam periode yang sama pada 2025. Setidaknya satu kasus terkonfirmasi telah dilaporkan di 119 daerah. Pemerintahan lokal yang tersebar di 24 dari 36 negara bagian di Nigeria sejak awal tahun ini. Informasi dari dunia olahraga, pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Raymond Indra dan Nicholas Joachim, memetik pelajaran setelah terhenti pada babak pertama Denmark Open 2026. Dalam babak pertama di SJF Arena Denmark, Raymond dan Joachim mengakui ketangguhan ganda Inggris Ben Lane dan Shane Fendi dalam dua game langsung 19-21 dan 17-21. Menurut Indra, permainan pada pertandingan itu memang tidak berjalan dengan baik setelah ganda unggulan ke-8 tersebut membuatnya begitu tertekan sejak awal permainan.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Terima kasih Bapak Prabowo atas program MPG Makan Gratisnya. Dan alhamdulillah anak-anak juga antusias dengan program ini. Anak-anak kami juga merasa terbantu dengan adanya program MBG ini, dan semoga program Bapak ini berlanjut terus. Terima kasih.
2: Saya Salam Nabila, pekerjaan saya di sini sebagai ahli gizi di SPG Simpang 4. Alhamdulillah, saya senang bisa menjadi bagian dari SPG melalui program makanan bergizi gratis. Program ini terus berjalan dan manfaatnya semakin luas bagi untuk anak-anak maupun masyarakat yang mendapatkan kesempatan kerja. Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo atas perhatian dan dukungan melalui program makanan bergizi gratis.
3: Nama saya Yuliana, pekerjaan saya di Divisi Pemorsian di SPPG Simpang 4. Alhamdulillah, saya senang bisa menjadi bagian dari SPG melalui program makanan bergizi gratis. Program ini bukan hanya membantu menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak, tapi juga membangun lowongan kerja bagi masyarakat seperti kami. Jadi, kami bisa bekerja sekaligus ikut memberikan manfaat untuk masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo atas perhatian dan dukungannya melalui program makan bergizi gratis.
4: Saya senang dengan adanya program makanan bergizi gratis di sekolah. Saya juga senang bisa makan bareng teman-teman. Menurut saya, program ini sangat membantu kami sebagai siswa. Terima kasih atas programnya Pak Prabowo, yaitu program makanan bergizi gratis. Terima kasih.
5: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
6: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
7: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
5: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
6: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
7: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
5: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
0: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
8: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangean Dedari, ada Sangean Wonare, dan ada Sangean-Sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
9: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya, tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong dari segi praktis. Kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
10: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
11: Woi, aku menang undian.
12: Hah, undian apa?
11: Nih, aku dapat hadiah 5 juta.
12: 5 juta?
11: Iya. Katanya tinggal klik link ini buat klaim hadiahnya.
12: Tunggu. Kamu emang pernah ikut undian?
11: Enggak sih.
12: Terus, kok tiba-tiba menang?
11: Ya siapa tahu lagi hoki.
12: Jangan langsung diklik. Cek dulu pesanannya, pengirimnya siapa.
11: Nomornya sih nggak aku kenal.
12: Nah, bisa aja itu penipuan. Linknya bisa mengarah ke situs palsu atau meminta data pribadi.
11: Waduh, hampir aja aku klik.
12: Makanya, jangan karena lihat nominalnya gede, langsung lu percaya.
11: Kirain rezeki nomplok.
13: Mendapat pesan bahwa kamu memenangkan uang jutaan rupiah tentu terdengar menggiurkan. Tapi, jangan buru-buru percaya atau membuka tautan yang dikirim. Periksa pengirim dan pastikan informasi melalui sumber resmi. Jangan asal klik, cek dulu sebelum percaya.
11: Aduh, lapar banget. Masih ada roti nih.
12: Makan apa tuh?
11: Ini, roti. Lumayan buat ganjel perut.
12: Jangan dimakan dulu.
11: Kenapa?
12: Coba cek, itu kapan terakhir kamu beli?
11: Lupa. Kayaknya udah lama deh.
12: Coba, cek dulu tanggalnya.
11: Sebentar. Oh, ini masih...
12: Masih apa?
11: Udah lewat.
12: Nah, untung belum dimakan.
11: Untung aja, aku tadi udah langsung mau makan.
12: Makanya, kalau makanannya udah lama disimpan, jangan lupa cek tanggal kadaluarsanya.
11: Berarti nggak cukup ya, cuma lihat rotinya masih kelihatan bagus aja.
12: Iya, cek tanggalnya juga. Kalau udah lewat, lebih baik jangan dimakan.
14: Saat lapar, kita sering langsung mengambil makanan yang ada. Tapi, jangan lupa cek tanggal kadaluarsanya ya, terutama untuk makanan yang sudah lama disimpan. Pastikan makanan yang dikonsumsi masih dalam masa layak konsumsinya. Cek tanggalnya sebelum makan.
15: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI.

0: Kesempatan Peristiwa.
1: Jenderal Polisi Purnawirawan Hugeng Imam Santoso, lahir 14 Oktober 1921. Hugeng adalah salah satu tokoh kepolisian Indonesia yang menjabat sebagai Kapolri kelima yang bertugas 3 tahun lamanya dari tahun 1968 hingga tahun 1971. Ia juga merupakan salah satu penandatangan petisi 50. Namanya diabadikan sebagai nama Rumah Sakit Bayangkara di Mamuju dengan nama Rumah Sakit Bayangkara Hugeng Imam Santoso. Hugeng pernah disebut oleh Presiden Republik Indonesia keempat Gus Dur sebagai salah satu dari 3 polisi jujur. 2 sisanya adalah patung polisi dan polisi tidur. Kata-kata mutiara yang terkenal dari Hugeng adalah baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik. Ajun Inspektur Polisi 2 Anumerta Karel Satswit KS Tubun, lahir 14 Oktober 1928. Ia adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang merupakan korban gerakan 30 September pada tahun 1965. Ia adalah pengawal dari J. Lemena. KS Tubun dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. Karena merupakan salah satu korban gerakan 30 September, beliau diangkat menjadi seorang pahlawan revolusi.
0: Indonesia menyapa malam.
2: Kementerian Kesehatan mencatat secara akumulatif pada 18 Agustus hingga 13 Oktober 2026 sebanyak 283.270 orang di 7 provinsi terpapar penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat kebakaran hutan dan lahan. Dan dijelaskan dari keseluruhan kasus itu, sebanyak 219.559 orang berusia di atas 5 tahun, sedangkan 63.711 diderita oleh orang berusia di bawah 5 tahun. Kemenkes catat 283.270 orang idap ISPA akibat karhutla. Menjadi sorotan kami dalam perbincangan malam hari ini bersama dengan praktisi kesehatan Dr. Yan Aslian Nur. Ya, Pak Yan Aslian, selamat malam.
3: Ya, selamat malam.
2: Ya, kabar baik Pak ya malam ini ya.
3: Ya,
2: kami ikut prihatin ini Pak dengan angka 283.270 kasus-kasus ISPA ini. Yang perlu kita khawatirkan dari angka kasus tersebut apa ini, Dok?
3: Sebenarnya kalau kita melihat dari angka yang tercatat ya,
2: ya,
3: kemudian yang ada ini sebenarnya kita ya kita saya nyocokkan assalamualaikum dulu ya buat semua pendengar.
2: Silakan.
3: Ya, Rudy juga.
2: Terima kasih.
3: Kita memahami bahwa asap kebakaran hutan dan lahan itu kan berbahaya ya buat kesehatan. Di asap itu bukan hanya sekedar udara yang berbau tidak sedap atau berbau pandang amat, tapi dia merupakan campuran gas dan partikel pencemar yang toksik ya. Yang salah satu komponennya kalau ukurannya yang tercatat itu 2,5 dia bisa masuk ke alveoli paru-paru.
2: Oh, oke.
3: Okay. Dan ini juga akan bisa mempengaruhi sistem peredaran darah. Oleh sebab itu banyak dokter ya, pakar kesehatan kerja maupun dokter paru itu dampaknya ini kalau terkena paru-paru bisa cukup serius ya, bukan hanya sekedar iritasi yang muncul seperti batuk dan pilek, tapi juga bisa memperburuk kondisi penyakit paru dan jantung.
2: Wow. Itu ketika kita bernapas di dalam kondisi asap karhutla itu ya, Dok ya?
3: Betul. Nah, salah satu saya ingat bahwa ketika asap atau terlihat, kita sebaiknya mulai untuk mengurangi paparan artinya terkena asap itu, jadi jangan menunggu sampai mata kita perih atau napas mulai sesak gitu ya. Asap juga dapat terbawa angin hingga jauh dari lokasi kebakaran, jadi masyarakat yang tinggal jauh dari titik api pun tetap perlu memperhatikan informasi terkait dengan kualitas udara.
2: Ya, Ya, jadi gangguan pernapasan bisa muncul meskipun seseorang itu tidak tinggal dekat di lokasi kebakaran ini, dok.
3: Betul. Jadi kita perhatikan beberapa daerah itu mempunyai papan-papan pengumuman ya yang menunjukkan kualitas udara di beberapa tempat ya.
2: Iya.
3: Nah, jadi supaya memberikan informasi kepada masyarakat harus waspada kalau kualitas udara yang buruk, maka menyiapkan diri untuk kita berlindung. Artinya kalau sebisa mungkin tidak keluar rumah, ataupun walaupun terpaksa keluar rumah ya memakai masker agar napas kita terlindungi gitu, Pak Rudi.
2: Oke. Nah, angka 280 ribu lebih tadi, dok, itu juga dirinci. Satu hari rata-rata itu 3.897 kasus ISPA dalam sehari. Dan melihat angka harian 3.800 lebih ini bagaimana layanan kesehatan kita nih, dok?
3: Kalau kita lihat dari jumlahnya per harian ini kan tentu cukup signifikan ya angkanya ya. Artinya pelayanan itu akan lebih banyak menunjukkan bahwa kasus apa namanya terkena paru-paru ini mulai dari tenggorokan sampai ke paru-paru ini kan menunjukkan bahwa adanya ancaman bahaya yang bisa berdampak kepada semua orang ya.
2: Yeah.
3: Terlebih khususnya kepada anak-anak ya, ibu hamil, lansia dan orang yang mempunyai penyakit kronis. Nah, untuk itu ini perlu perhatian serius dari pemerintah daerah setempat untuk menyiapkan pusat-pusat layanan kesehatan berserta tenaga ya medis yang siap untuk memberikan pelayanannya itu berserta dengan namanya bahan-bahan pendukungnya apabila diperlukan, seperti membagikan masker ataupun memberikan pengobatan jika dibutuhkan, demikian Pak.
2: Yang kelompok rentan kalau dari sisi usia siapa ini, dok? Balita kah? Atau lansia ini? Atau memang yang memiliki penyakit bawaan ini?
3: Kelompok yang menurut adalah kepada anak-anak ya.
2: Anak-anak?
3: Ya, anak-anak. Jadi anak yang mulai, kalau kategori Indonesia kan standarnya kan di bawah 18 tahun ya.
2: Iya.
3: Kemudian ibu hamil, kemudian usia lanjut ya. Dan orang yang mempunyai penyakit kronis seperti asma ataupun penyakit paru obstruksi kronis ya, PPOK biasanya disebut itu kalau terpicu oleh stimulan seperti asap seperti begini, dia bisa eksasebasi, artinya dia bisa kambuh dan serius dan itu bisa mengancam keselamatannya karena akan bisa berdampak gitu ya. Jadi itu mesti kita perhatikan. Yang berikut juga kalau asma juga pada orang tertentu bisa terpicu karena asap atau udara yang tidak sehat. Ya, mulai dari sesak napas ringan sampai sesak napas yang berat itu kan. Jadi ini contoh-contoh yang menjadi perhatian serius.
2: Serius.
3: Dan kalau menghadapi demikian sebenarnya kita sebagai tenaga kesehatan itu harus menyiapkan tenaga kita untuk bisa terampil ataupun bisa cepat untuk memberikan pertolongan yang dibutuhkan.
2: Artinya selain balita tadi atau anak-anak tadi juga ada kelompok-kelompok yang memang perlu mendapatkan perlindungan ekstra, begitu Dokter Rian ya?
3: Betul. Jadi perlindungan ekstra. Dan itu juga kalau sudah demikian kondisinya berarti tenaga kita dilatih gitu ataupun diingatkan lagi untuk bisa siap untuk memberikan respon tanggap cepat menghadapi dan memberikan pertolongan secepatnya. Itu juga persiapan dari tenaga medisnya. Kemudian dari segi infrastruktur itu terkait dengan persiapan tempat layanan seperti oksigen ataupun masker ataupun sampai ke tempat perawatan yang bila dibutuhkan, demikian Pak.
2: Nah, bicara perawatan ini, dok, berarti tanda awal apa yang perlu dikenali akibat asap yang mungkin bagi sebagian kalangan dianggap sebagai batuk pilek biasa ini, dok?
3: Ya, untuk beberapa orang cukup bervariasi, Pak Rudi. Jadi pada orang yang dengan daya tahan tubuh yang bagus, tentu gejalanya mungkin ringan ya. Artinya mungkin rasa gatal di tenggorokan, rasa apa namanya gatal di tenggorokan, ada batuk sekali-sekali. Tapi kalau pada bagian orang yang menderita penyakit itu bisa memberikan perburukan. Nah, tanda awalnya tentunya secara kasat mata kalau kita melihat dari pandangan kita ada asap atau kabut gitu ya, sebaiknya kita udah hindari, jangan kita mendekati. Lebih baik kita masuk ke dalam rumah, tutup rapat pintu dan jendela agar asap tidak masuk ke dalam rumah.
2: Oke.
3: Kalau dari kasat mata ya. Tapi kalau dari segi penciuman, kalau baunya sudah berbeda, sebaiknya segera menutup hidung dengan menggunakan apa yang ada, baik itu menggunakan kain atau lengan baju ya, untuk menutup. Itu salah satu upaya. Nah, kalau ada yang tersedia masker, segera pakai maskernya.
2: Iya, iya.
3: Jadi kondisi begini kita berusaha untuk bisa mengenali tanda-tanda itu dari segi pandangan mata ataupun dari segi bau gitu ya. Jadi kita harus cepat-cepat itu verdik untuk bisa kita antisipasi.
2: Okay.
3: Paling gampang sebenarnya.
2: Sebelum dalam fase yang Anda katakan tadi dok, kapan secara bijak harus segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan medis yang lebih intensif ini dok?
3: Andai kata kita mendapatkan seseorang ya dengan gejala tersebut dan dia membutuhkan pertolongan, maka sebaiknya segera untuk menutup hidungnya itu atau memberikan perlindungan ya, agar dia tidak banyak terpapar. Pertama mungkin kalau ada masker, berikan masker. Andai kata dia mengalami sesak napas, maka berikanlah dia bantuan napas, kalau tersedia oksigen, kasih oksigen. Ketika dalam perjalanan mencapai ke tempat pusat pelayanan, maka segera untuk diberikan atau dirujuk ke tempat yang lebih terdekat. Jadi upaya-upaya itulah yang paling sederhana yang bisa dilakukan kalau kita menemukan orang yang dengan gangguan napas atau sesak napas gitu.
2: Kalau seseorang tidak merasakan gejala, apakah bisa diartikan tubuhnya aman dari paparan asap ini, dok?
3: Tidak juga.
2: Tidak juga.
3: Karena ya, karena kalau umpamanya seseorang dalam lingkungan di tempat yang bisa asap berkabut ya,
2: ya.
3: Itu maka sebaiknya dia segera untuk paling sederhana ya, itu sebenarnya minum air ini ya, air hangat ya, untuk membuat kerongkongannya itu tidak iritasi, karena dengan kita minum paling tidak di tenggorokan partikel debu yang atau yang ukuran sangat kecil masuk ke dalam lambung itu. Nah, kalau untuk upaya yang berikut adalah kita sebaiknya membersihkan badan ya, artinya paling minimal cuci muka ya, kemudian masuk ke dalam rumah dan jangan keluar. Itu upaya-upaya para sederhana ya. Kalau bisa ya kita mandi, karena kita tahu bahwa asap itu kan bisa menempel di baju kita ataupun di rambut kita, itu kan partikel-partikel itu kan kalau tidak kita bersihkan, itu kan tambah kita sengaja itu kita bisa menyentuh kain atau baju kita, terus gosok-gosok hidung atau gosok mata, kita iritasi.
2: Dan
3: demikian gitu.
2: Ya, yang masuk ke asap yang masuk ke dalam rumah juga bahaya nih dok.
3: Tentu kalau asap yang masuk ke dalam rumah, kalau itu berbahaya juga Pak Rudi, karena kan asap itu tetap melayang di dalam ruangan. Nah, untuk itu sebaiknya kalau rumah tersedia exhaust fan lebih bagus ya, gitu. Tapi kalau kalau itu terkurung dalam rumah, sebaiknya ya upayakan untuk bagaimana dibuka apa namanya apa ventilasi untuk bisa mengeluarkan itu. Karena kalau dia terkurung kan kita apa sih akan menghirup semua udara yang kotor itu di dalam rumah itu baru ini.
2: Iya. Masker yang tadi disebutkan, seberapa jauh sih dok ini dapat melindungi dari partikel yang berbahaya yang dimiliki asap itu dok?
3: Sebenarnya pak, masker yang ada kan ada yang paling gampang kita dapatkan masker bedah ya.
2: Masker bedah.
3: Iya. Ya. Itu pun sebenarnya upaya yang sederhana yang bisa memberikan perlindungan kepada kita. Kemudian ada juga masker yang sifatnya untuk lebih menyaring partikel lebih kecil, ya, yaitu seperti respirator N95 ya, atau yang setaranya lah, dan itu untuk menyaring yang lebih kecil. Nah, tapi partikel yang bisa masuk ke dalam paru-paru itu kalau ukurannya itu di bawah partikelnya ukurannya 2,5 mikro. Kalau di bawah daripada itu 0,1 itu bisa masuk ke saluran darah atau sampai ke otak. Tapi kalau ukurannya 2,5 itu bisa sampai mencapai ukuran sel di paru-paru yang paling kecil, dia bisa masuk ke sana.
2: Oke. Nah, banyak atau beberapa kota juga menerapkan kebijakan pembelajaran dari rumah nih, dok ya, PDR ya. Nah, kalau memang tetap dilakukan tatap muka, sebagai orang tua apa yang perlu diperhatikan dengan kondisi kabut asap yang pekat di wilayah-wilayah tertentu ini, dok?
3: Artinya tatap mukanya pembelajarannya gitu maksudnya ya, Pak?
2: Iya.
3: Oke. Tentu ini kan upaya yang paling baik ya. Artinya kita menghindari keluar dengan. Tapi kalau dengan kalau kita keluar tentu kan ini berisiko, Saudi. Saya melihat bahwa kondisi yang ada sekarang, saya melihat itu seperti di Kalimantan ya, asapnya tebal sekali.
2: Jadi
3: itu pandangan jarak kita mungkin hanya mampu sampai 100 meter ya, sisanya kita susah ya mengenali orang gitu ya. Ini cukup berbahaya. Lebih bagus di dalam rumah, kemudian kalau anak-anak belajar ya melihat apa namanya silanya seperti daring gitu ya. Kalau pamannya mau komunikasi suara ya pakai sarana komunikasi yang ada aja dulu. Tapi kalau terpaksa keluar ya harus menggunakan masker untuk bisa kita aman. Kita tetap pasang sama sekali kalau di.
2: Iya. Baik, terakhir dok, mungkin ada pesan yang bisa Anda sampaikan untuk saudara-saudara kita yang saat ini berada di wilayah terpapar kabut asap ini, dok. Silakan.
3: Ya, baik. Bapak Ibu pendengar DRI yang saya hormati, pertama asap kabut bukan hanya masalah lingkungan, ini adalah masalah kesehatan masyarakat karena udara yang kita hirup setiap hari itu menentukan kualitas kesehatan kita. Yang kedua, lindungi diri sebelum jatuh sakit. Jadi kurangi kegiatan di luar ketika asap pekat. Upayakan udara di dalam rumah itu bersih. Tutup pintu rapat-rapat dan jendela. Perhatikan anak-anak dan usia lanjut. Segera pergi periksa ke fasilitas yang terdekat jika mengalami gangguan pernapasan. Mulai dari batuk ya atau gatal tenggorokan. Ketiga, mari kita cegah kebakaran hutan dan lahan bersama-sama. Jadi jangan ya itu membuka lahan, saya kira itu sangat berbahaya. Karena hutan sebenarnya menjaga udara kita, tapi hutan juga kalau umpamanya diganggu tentu akan berbahaya buat masyarakat dan lingkungan kita. Demikian, terima kasih buat Pak Rudi, buat yang Bapak-Ibu yang mendengar, mudah-mudahan kita dengan berbagai diskusi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kita semua.
2: Iya, amin. Terima kasih banyak Dr. Ian untuk waktunya sudah memberikan penjelasan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih dok. Salam sehat, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Demikian tadi praktisi kesehatan Dr. Yan Aslian Nur, kami berbincang mengenai Kementerian Kesehatan mencatat 283.270 orang hidap ISPA akibat karhutlah.
4: Indahnya hidup bukan karena kita semua sama, tapi karena kita saling menghargai meski berbeda keyakinan. Kita punya cara berdoa, tempat ibadah, dan tradisi yang berbeda. Tapi bukan itu yang membuat hidup lebih berwarna. Kamu beribadah dengan tenang, aku menghormati. Aku beribadah dengan damai, kamu juga menghargai. Sesederhana itu ya sebenarnya. Nggak perlu mengganggu, merendahkan, apalagi merusak rumah ibadah orang lain. Karena setiap orang berhak beribadah dengan damai dan aman. Kita boleh berbeda dalam doa, tapi tetap bisa bersatu dalam kebaikan. Ingat, toleransi bukan tentang menjadi sama, melainkan tentang menghargai perbedaan tanpa harus kehilangan jati diri. Karena dunia nggak harus punya satu keyakinan untuk terlihat indah. Cukup saling menghargai, saling menjaga, dan membiarkan beragam keyakinan hidup berdampingan dengan damai. Sebab perbedaan bukan alasan untuk permusuhan, melainkan kesempatan untuk belajar saling menghormati.
0: Tiga jaringan berita nasional.
2: Terima kasih pendengar, kini kami ajak Anda menyimak konferensi pers perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia berikut ini.
5: Kembali kami dari Kementerian Lingkungan Hidup, hari ini akan menyampaikan berita terkini fokus kepada kualitas lingkungan, kualitas udara di daerah-daerah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan, dan juga daerah sekitar yang terdampak. Per hari ini, 14 Oktober 28 pagi, bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa memang karhutlah itu berdampak serius kepada kualitas udara dingin. Di beberapa provinsi di Sumatera Barat, akhir-akhir ini sudah mengalami kualitas udara tidak sehat, itu parameter PM2.5. Dan kemudian Riau itu sudah pada kualitas udara sangat tidak sehat, itu parameter PM2.5. Provinsi Jambi itu sudah pada posisi status kualitas udara sangat tidak sehat, bahkan berbahaya, itu parameter PM2.5. Sumatera Selatan itu mayoritas pada kualitas udara tidak sehat, sangat tidak sehat, bahkan berbahaya, juga untuk parameter PM2.5. Lanjut. Ke Kalimantan, Provinsi Kalimantan Barat, hari ini, pagi ini, pada mayoritas kualitas udara tidak sehat, bahkan berbahaya, parameter PM2.5. Kalimantan Tengah seluruhnya pada kualitas udara berbahaya, parameter PM2.5. Kalimantan Selatan juga mayoritas tidak sehat, bahkan berbahaya, itu parameter PM2.5. Mengacu kepada Permen LH14 tahun 2020, arahan atau permohonan untuk daerah yang berstatus kualitas udara tidak sehat, sangat tidak sehat, dan berbahaya, mohon kiranya demi keselamatan dan kesehatan bisa mengurangi aktivitas di dalam di luar ruangan. Pun untuk hal ini, Pak Menteri Lingkungan Hidup, Kepala BPLH, Pak Juni Hidayat, sudah memberikan surat edaran nomor 17 tahun 2026, Agustus 2026 lalu, kepada seluruh kepala daerah terkait dan kepada kementerian terkait. Mohon kiranya dapat ada upaya-upaya penanganan karhutla dan juga penyelamatan saudara-saudara kita yang berhutang untuk berdampak, khususnya pada usia atau golongan rentan. Lanjut. Di daerah Sulawesi sudah mulai diinformasikan terdampak kualitas udara tidak sehat, bahkan berbahaya. Jadi sudah menjadi perhatian kita bersama. Lanjut. Bapak Ibu, kalau secara datang September sampai Oktober, bahwa memang kualitas udara di daerah Karhutla maupun yang terdampak Karhutla itu secara tren harian menuju semakin memprihatinkan. Mayoritas di akhir bulan ini itu sudah menuju sangat tidak sehat dan tidak sehat. Ini untuk wilayah Sumatera. September sampai dengan hari ini, 14 Oktober 2020. Lanjut. Kemudian Kalimantan, Bapak-Ibu bisa kita lihat demikian juga September sampai 14 Oktober per hari ini. Semuanya dapat dikatakan pada kualitas udara memprihatinkan, bahkan sudah pada kualitas udara berbahaya. Lanjut. Demikian juga untuk Sulawesi dan Papua, kami sampaikan Bapak-Ibu, dari kualitas udara kemarin yang sudah baik, bahkan sedang, sekarang sudah menuju kualitas udara tidak sehat. Ini yang menjadi mohon perhatian kita semua. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, Pak.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Kami akan memberikan update terkait dengan Karhutla, terutama di 6 provinsi prioritas lain. Jadi, sebagaimana Jamak disampaikan di berita-berita bahwa saat ini situasi di 6 provinsi agak bervariasi. Di layar kita lihat bahwa di 2 provinsi yang memang menjadi titik poin kita sekarang, titik prioritas kita lebih prioritas. Di samping juga Kalimantan Selatan dan Jambi itu kita juga dapat memberikan perhatian. Untuk Kalimantan Tengah, ada lahan gambut yang saat ini dalam penanganan itu sekitar 7,8 hektar. Namun ada Taman Nasional Tanjung Puting ini menjadi perhatian juga. Dan ini relatif sangat luas, 513 hektar. Kemudian di Sumatera Selatan itu ada sekitar hampir 50 hektar. Dan di Jambi ada 74,5 hektar. Nah, sementara di Riau, saat ini tidak ditentukan lagi TPKP dan sudah tidak ada lagi yang dilaporkan kepada kami ada titik api dan

mendapatkan laporan bahwa tidak ada masalah dengan jumlah ini. Kemudian tentu peralatan juga kami berikan. Kami bisa sampaikan bahwa lebih dari 80% dari hasil ya yang kami dapatkan, bahwa hasil laporan dari masing-masing provinsi untuk kekuatan personil dan peralatan yang saat ini tergelar sudah cukup memadai, dengan hasil capaian pemadaman lahan terbakar yang baru setiap hari mencapai rata-rata di atas 80% dari luas lahan terbakar. Jadi ini juga perlu kami sampaikan, karena bagaimanapun pemerintah tetap melakukan upaya optimal. Slide berikutnya. Kemudian tentu operasi udara melalui waterbombing maupun OMC ini juga sudah dilakukan, tetap dilakukan. Kalau kemarin, dua hari yang lalu, jumlah pesawat helikopter ada 48, saat ini ada sebanyak 49, dan ini tidak dinamis di provinsi ini. Misalnya Kalimantan Barat ada 10. Kalau dibutuhkan di Kalimantan Tengah atau Kalimantan Selatan, ini akan beroperasi. Mengingat misalnya di Kalimantan Tengah, tidak ada low visibility, jarak pandang sangat rendah. Jadi beberapa bagian dari Kalimantan Barat bisa ke Kalimantan Tengah untuk menyebarkan waterbombing ataupun kalau ada OMC. Jadi sangat dinamis sekali, reposisi ini bisa terjadi anytime, kapan saja di antar provinsi. Pertanggal 13 Oktober, penanganan kabut telah kami sampaikan tadi, fokus pada Kalimantan Tengah maupun Sumatera Barat, di mana kondisi kabut telah di dua provinsi ini masih mengalami kebakaran berat. Empat provinsi lainnya relatif aman, sudah lebih membaik, kebakaran lebih mudah dipadamkan. Sedangkan operasi pemadaman tentu mengutamakan operasi darat, karena memang ini yang lebih efektif. Operasi udara bisa memadamkan seketika, tapi tidak sampai ke dalam lanjut. Jadi memang yang lebih efektif itu memang dari operasi darat. Kemudian operasi OMC. OMC sangat bergantung pada pertumbuhan awan. Jadi ketika pertumbuhan awan ada, sampaikan dengan barat, kita optimalkan, sehingga hujan yang kontinuitasnya konsisten itu tetap terjadi. Jadi ini yang kita jaga momentumnya. Di Kalimantan Tengah, polisi dilakukan dari beberapa lokasi, yaitu di dua helikopter di Samsudin Nur, kemudian satu di Cilik Riwut, kemudian satu di Pangkalan Bun. Dan ini pun bisa, seperti saya katakan tadi itu, bisa sangat fleksibel. Mereka ini sangat disalit saat stay, karena memang titik awan tidak ada di Sumatera, di Kalimantan Tengah. Sedangkan di Sumatera Selatan, OMC direncanakan melalui Pangkal Pinang dari Provinsi Bangkal Belitung. Jadi ada helikopter kira dari sana karena visibility lebih memungkinkan di sana. Slide berikutnya. Nah, ini slide terakhir dari kami. Kami menyampaikan bahwa operasi penanganan karhutla ini sudah dilaksanakan dengan optimal secara nasional. TNI, Polri, Kementerian Lembaga, daerah, dunia usaha maupun LSM, masyarakat sendiri melakukan operasi. Sehingga Satgas Darat terus melakukan pemadaman, penyekatan, pendinginan maupun pemantauan. Sementara Satgas Udara juga dioptimalkan saat cuaca dan jarak pandang memungkinkan. Pemantauan hotspot, verifikasi lapangan dan OMC sesuai dengan kondisi. Dukungan nasional tentu BNPB senantiasa berkoordinasi dengan Kementerian Lembaga, TNI Polri, BMKG, kami senantiasa berkonsultasi, dan kami akan melakukan pertemuan mingguan untuk melihat keadaan cuaca di Indonesia, sehingga pada saat ada atensi khusus, baik itu hujan yang banyak ataupun hujan yang sedikit, ini menjadi perhatian, dan kami akan melakukan pendekatan atau pendampingan terhadap daerah yang memiliki atensi khusus. Serta perlindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas. Nanti dari Kementerian Kesehatan tentu akan menyampaikan dari Kementerian Kehutanan maupun Lingkungan Hidup.
Ukuran itu

0: keberhasilan rekan-rekan media, tentu luas lahan terbakar aktif bisa menurun, bahkan terus menurun. Namun perlu kita ketahui bahwa satu-satunya jalan untuk menyelesaikannya adalah hujan yang kontinuitasnya tinggi. Ya, kemudian api baru semoga tidak muncul, karena begini teman-teman media, kita sudah padamkan di permukaan tapi di bawah belum. Kemudian dua hari kemudian ini muncul lagi. Makanya pemantauan itu terus dilakukan oleh masyarakat maupun petugas kita di lapangan. Yang terakhir adalah kualitas udara diharapkan terus membaik dan tentu berhasil diverifikasi melalui data-data lapangan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami menyampaikan perkembangan tugas kebakaran hutan dan lahan. Perkembangan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Dan nanti data yang kami sampaikan ini lebih ke membandingkan kondisi 17 sampai dengan 30 September hingga 1 sampai dengan misal detik sampai dengan 13 Oktober 2024. Silakan dilanjut. Secara garis besar, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media, secara hotspot, rata-rata hotspot itu turun sekitar 30%. Ini untuk rata-rata hotspot harian di Kalimantan Tengah. Di total 6 provinsi itu turun 5%. Kalbar di 2 periode tadi, pertandingan tadi, Kalbar turun 27%. Jambi 19%. Namun demikian, Sumatera Selatan naik 2x4 dan itu menjadi fokus provinsi yang baru. Selanjutnya terkait operasi pemadaman, ada total 6.515 operasi pemadaman yang dilakukan di 6 provinsi prioritas sejak Januari 2026. Untuk penyelamatan satwa, total ada 232 individu satwa liar yang ditangani hingga catatan kami per 8 Oktober 2026. Termasuk di sini ada 71 orang hutan yang kami selamatkan bersama para pihak di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalteng. Selanjutnya terkait dengan SDM, Human Resource, secara overall yang ada di Kementerian Kehutanan, kami menerjunkan 1.419 manggala agni Kementerian Kehutanan di 6 provinsi, di khusus 6 provinsi, dan total 5.000 ASN ini disiapsiagakan. Yang sekarang sedang aktif di lapangan, BKO, ini kami sebutnya BKO, ini ada sekitar 2.000 personil. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media, tadi sebagaimana kami sampaikan, rata-rata harian turun 11%. Ya. Puncak hariannya turun 44%. Jadi di periode 17 sampai dengan 30 September 2026, kumulatif itu ada 9.080 hotspot. Ya. Di mana dengan rata-rata 649 hotspot per hari, puncak hotspot terjadi di pada tanggal 20 September 2026, dengan jumlah 1.843 hotspot. Kita bandingkan di periode tanggal 1 sampai dengan 13 Oktober, totalnya ada 7.519 hotspot. Puncak hotspot terjadi di tanggal 8 Oktober, yaitu adalah 1.029 hotspot. Dan kalau Bapak-Ibu rekan-rekan bisa lihat di grafik, per 13 Oktober ini ada terjadi penurunan hotspot yang sangat signifikan dibanding tanggal 12 Oktober. Di secara nasional turun menjadi dari 1.085 di tanggal 12 Oktober menjadi 244 titik. Secara nasional 24 jam terakhir turun 77,5%. Khusus untuk di Kalimantan Tengah terdapat penurunan dari 227 titik hotspot menjadi 65 titik hotspot. Serta di Sumatera Selatan dari 147 titik hotspot menjadi 59 titik hotspot. Ini data kami per tadi malam pukul 21.00 WIB. Lanjut. Untuk Kalteng dan Kalbar, ini rata-rata hotspot, ya, rata-rata hotspot ini turun sekitar sepertiga. Kita bandingkan antara dua periode ini, di pertengahan September hingga awal dan hari ini di bulan Oktober. Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%. Ya. Ini Bapak-Ibu bisa lihat. Nah, memang perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan. Kalau kita bandingkan periode 14-13 hari, ya, 17-30-13 Oktober, Sumatera Selatan ini ada peningkatan 92%. Sehingga memang ini menjadi fokus utama kami di Kementerian Kehutanan untuk lebih memberikan perhatian khusus kepada penanganan karhutla di Sumatera Selatan. Lanjut, terkait hubungan armada udara, tadi disampaikan oleh Pak Berton, ada 49, kalau catatkan kami masih 50 Pak Berton, beda 1 unit gitu ya. Dan inilah yang sudah kita laksanakan sepanjang kurang lebih 10 bulan terakhir dari Januari hingga 10 Oktober 2026. Terkait dengan penanganan penyelamatan satwa liar, berdasarkan catatan kami di Kementerian Kehutanan, kami dibantu para relawan, para pihak CSO telah menyelamatkan 232 individu satwa liar di 6 provinsi prioritas. 71 diantaranya adalah orang hutan. Di sini tercatat, bisa dilihat, bekantan ada 76 ekor, terenggiling 24 ekor, kera ekor panjang 15 ekor, fukang 9 ekor, dan lainnya, yaitu lutung, kucing, dan lain-lain, itu ada 37 ekor. Nah, ini juga menjadi perhatian kami, ketika kami memang Kementerian Kehutanan tidak hanya fokus melindungi masyarakat, tetapi kami juga termasuk fokus untuk menyelamatkan satwa liar yang terdampak dari kejadian kebakaran hutan dan lahan. Lanjut, terkait dengan SDM, ini tadi kami sampaikan, secara total 5.000 ASN disiagakan. Nah, hari ini yang aktif untuk Manggalakni Kemenhub totalnya 1.419. Dan ini tidak menutup kemungkinan, sama seperti BNPB, tidak menutup kemungkinan nanti dalam waktu dekat ada pergeseran SDM untuk memberikan perhatian lebih kepada Provinsi Sumatera Selatan, salah satunya. Lanjut, Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan oleh Pak Ahoni bahwa menjadi perhatian khusus Bapak Presiden terkait dengan penanganan di Taman Nasional Tanjung Puting. Dapat kami informasikan bahwa pada saat ini SDM yang kami terjunkan dari Taman Nasional Tanjung Puting itu ada 117 personil, kemudian ada 10 personil kami BKO-kan dari Taman Nasional Karimun Jawa dan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, serta ada tambahan penguatan personil sejumlah 372 personil. Dengan rincian 175 dari Kodam, kemudian 112 dari Mitra Taman Nasional Tanjung Puting, dari Polres Kobar 30, BPBD Kobar 30, kemudian 15 dari Kodim, dan 10 personil dari Brimob. Dukungan udara juga sudah kami laksanakan permintaan dan alhamdulillah dapat dilakukan, dibantu oleh BNPB dan BPBD. Itu di tanggal 9 September sudah ada waterbombing, kemudian 20-22 September waterbombing di Resort Teluk Pulai, 2 Oktober dilanjutkan ada permohonan untuk di Kobar dan Seruyan, serta 9 Oktober untuk tambahan sasaran di Resort Pesalat Tanjung Harapan. Lanjut. Langkah depan yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan media, bahwa sebagaimana halnya juga sama seperti BNPB dan kementerian lembaga lainnya, kami tentunya akan menggeser kekuatan kepada provinsi-provinsi yang masih memberikan perhatian lebih. Untuk provinsi yang sudah lebih membaik kondisinya, tentu tingkat kewaspadaan tetap harus dijaga, namun demikian SDM kita arahkan kepada yang masih hotspot yang masih sangat tinggi. Yang kedua, sesuai dengan arahan Bapak Presiden, dalam waktu sesingkat-singkatnya, Kementerian Kehutanan berserta para pihak segera ingin menuntaskan kejadian karhutla yang ada di Kalimantan Tengah dan juga khususnya di Taman Nasional Tanjung Puting. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, untuk penanganan satwa liar, kita dari Kementerian Kehutanan kami selalu memberikan update dan bisa diinfo di bisa dilihat informasinya di akun Instagram @kemenhub. Di situ ada informasi call center 24 jam bagi masyarakat yang melihat atau menemukan satwa liar yang perlu diselamatkan. Dan pada kesempatan ini kami sangat menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan aksi sendiri, karena penanganan penyelamatan satwa liar ini memang memerlukan keahlian khusus, penanganan khusus, dan kami dari Kementerian Kehutanan beserta para pihak siap memberikan dukungan bantuan kepada masyarakat. Dan yang keempat, last but not least, bukan yang tidak penting, ini tentu keselamatan seluruh personel kita, baik dari Manggalakni Kemenhub, BNPB, BPBD, TNI Polri, relawan, dan seluruh mitra kerja di lapangan tentu menjadi perhatian. Sehingga kami di Kementerian Kehutanan juga menunjukkan tim khusus untuk selalu memberikan pemeriksaan kesehatan kepada personel yang ada di lapangan. Demikian Pak Oni yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Rudy Zain. Peru Bulog telah tengah berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL terkait rencana lelang 380 ribu ton beras, termasuk menyiapkan pembagian volume beras untuk setiap provinsi. Direktur Utama Peru Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan koordinasi tersebut dilakukan untuk menyiapkan mekanisme penjualan beras yang nantinya dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan tepung beras. Selain pembahasan dengan KPKNL, Bulog sedang mengatur pembagian volume beras yang akan dilelang di masing-masing provinsi melalui Direktorat Pemasaran. Informasi dalam negeri lainnya, Dan Antara Indonesia menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan PT PLN Persero, termasuk PT PLN Batam, menyusul gangguan pasokan listrik pada 12 Oktober 2026. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan perusahaan untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik, kualitas pelayanan, serta respon terhadap kebutuhan pelanggan. Chief Operating Officer atau COO Dan Antara Indonesia, Doni Oskaria, menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan PLN Batam atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat gangguan tersebut. Kita beralih ke informasi mancanegara. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengatakan serius mengkaji kemungkinan pasukan bela diri Jepang atau JFDF memiliki kapal selam bertenaga nuklir di tengah peningkatan aktivitas militer negara tetangga di kawasan. Undang-undang Jepang membatasi pemanfaatan tenaga nuklir hanya untuk tujuan damai, dan pemerintahan sebelumnya bersikuku tak akan membolehkan kapal selam bertenaga nuklir digunakan oleh JSDF. Menurut Sanae, pemerintahannya akan memperhatikan perkembangan terkait kapal selam nuklir di negara-negara mitra seperti Australia dan Korea Selatan. Informasi dari dunia olahraga, pasangan ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu, gagal menjalani debut yang optimal dalam Denmark Open 2026 setelah terhenti pada babak pertama. Dalam pertandingan yang berlangsung di SJF Arena Denmark, ganda yang baru dipasangkan oleh PBSI tersebut harus kandas di tangan pasangan China Taipei yang Po Xuan dan Hu Lingfang, dua game langsung 13-21 dan 16-21.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zaid, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Terima kasih Bapak Prabowo atas program MPG Makan Gratisnya. Dan alhamdulillah anak-anak juga antusias dengan program ini. Anak-anak kami juga merasa terbantu dengan adanya program MPG ini. Dan semoga program Bapak ini berlanjut terus. Terima kasih.
2: Saya Salam Nabila, pekerjaan saya di sini sebagai ahli gizi di SPG Simpang 4. Alhamdulillah, saya senang bisa menjadi bagian dari SPG melalui program makanan bergizi gratis. Program ini terus berjalan dan manfaatnya semakin luas bagi untuk anak-anak maupun masyarakat yang mendapatkan kesempatan kerja. Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo atas perhatian dan dukungan melalui program makanan bergizi gratis.
3: Nama saya Yuliana, pekerjaan saya di Divisi Pemorsian di SPPG Simpang 4. Alhamdulillah, saya senang bisa menjadi bagian dari SPG melalui program makanan bergizi gratis. Program ini bukan hanya membantu menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak, tapi juga membangun lowongan kerja bagi masyarakat seperti kami. Jadi, kami bisa bekerja sekaligus ikut memberikan manfaat untuk masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo atas perhatian dan dukungannya melalui program makan bergizi gratis.
4: Saya senang dengan adanya program makanan bergizi gratis di sekolah. Saya juga senang bisa makan bareng teman-teman. Menurut saya, program ini sangat membantu kami sebagai siswa. Terima kasih atas programnya Pak Prabowo, yaitu program makanan bergizi gratis. Terima kasih.
5: Wah, lihat rumah tetangga kita. Mobilnya bagus, rumahnya mewah. Kayaknya hidupnya enak banget ya.
6: Enak dari mana? Kalau kemewahan itu jadi gunjingan karena ternyata berasal dari uang rakyat yang dikorupsi, apa masih pantas dibanggakan?
5: Lah, bener juga. Kita yang kerja jujur, penghasilan pas-pasan, harus berjuang memenuhi kebutuhan. Lah dia, dari mencuri uang rakyat.
6: Makanya, ingat, lebih baik hidup sederhana dari rezeki yang halal, daripada bergelimangan harta dari hasil merugikan orang lain.
5: Iya ya, kok mereka tega ya? Uang yang seharusnya untuk rakyat, malah masuk ke kantong pribadi.
6: Betul, dalam agama, setiap perbuatan ada pertanggungjawabannya. Harta bisa membuat seseorang terlihat kaya, tapi belum tentu membawa ketenangan dan keberkahan dalam hidupnya.
7: Mari jaga amanah, cari rezeki dengan yang halal, dan katakan tidak untuk korupsi. Jangan korbankan kejujuran demi kemewahan sesaat, hidup sederhana, tapi halal dan membawa berkah.
5: Wah, ada berita heboh nih. Aku langsung share ke grup A.
8: Tunggu dulu, kamu udah cek belum berita itu benar atau enggak?
5: Belum sih, tapi kelihatannya meyakinkan.
8: Nah, justru itu masalahnya. Sekarang banyak banget berita palsu yang dibuat seolah-olah benar. Jadi sebelum percaya atau menyebarkannya, kita harus cek dulu sumbernya, baca informasinya sampai selesai, dan bandingkan dengan sumber terpercaya.
5: Berarti jangan langsung percaya cuma karena judulnya heboh atau banyak yang sudah membagikannya ya?
8: Benar, kalau informasinya belum jelas kebenarannya, lebih baik jangan dibagikan dulu. Ingat, satu kali klik bisa membuat hoax tersebar ke banyak orang.
5: Oke, berarti sebelum sharing harus cari tahu dulu sumbernya.
8: Betul, jangan sampai jari kita lebih cepat daripada pikiran kita.
7: Bijaklah menggunakan media sosial. Periksa informasi sebelum percaya dan sebelum membagikannya. Saring sebelum sharing, jadilah pengguna media sosial yang cerdas dan bertanggung jawab.
9: Indonesia menyapa malam.
10: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami malam hari ini. Kita lanjutkan Indonesia menyapa malam 14 Oktober 2026. Dan sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti program yang setiap Rabu malam kami hadirkan, yaitu Ronda Malam, di mana nanti kami akan dengarkan cerita masing-masing dari beberapa satkamling yang nanti akan tersambung bersama kami. Bagaimana kondisi di sana dan bagaimana peran masyarakat juga dan bagaimana kesadaran dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman tentunya dalam Ronda Malam bersama dengan Polda Sulawesi Tenggara atau Polda Sutra di malam hari ini. Anda juga dapat bergabung nanti bersama kami dan menceritakan mungkin bagaimana situasi di Satkamling di tempat tinggal Anda di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375. Dan program Ronda Malam juga dapat Anda ikuti melalui channel YouTube kami RRI Programa 3. Dan berikut kami hadirkan Ronda Malam bersama dengan Polda Sulawesi Tenggara berikut ini.
11: Saatnya kita ikuti Ronda Malam.
10: Baik pendengar, untuk malam hari ini kami akan hadirkan Ronda Malam bersama dengan Polda Sutra, dan kami juga sudah tersambung melalui aplikasi Zoom bersama dengan rekan-rekan kami yang berada di dua pos Satkamling. Yang pertama di pos Satkamling Monua Monapa, Kelurahan Kemayara, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari. Kemudian nanti kami juga akan berbincang bersama dengan rekan-rekan yang berada di Satkamling Wirasatya Adi Pradan, Desa Kalairo, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana. Dan untuk perbincangan malam hari ini juga bergabung bersama kami Dir Binmas Polda Sulawesi Tenggara Komisaris Besar Polisi Suharman Sanusi SIK. Ya, saya sapa untuk masing-masing rekan-rekan yang ada di Satkamling untuk malam hari ini. Selamat malam.
12: Selamat malam.
10: Iya. Selamat malam Bapak-bapak. Ini Satkamling yang berada di Monua Monapa ya, Pak ya, di Kelurahan Kemayara, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari. Mungkin di awal bisa diperkenalkan dulu Bapak Ibu siapa saja di Satkamling Monua Monapa ini, silakan.
13: Ya, terima kasih Mas. Mohon izin kami informasikan bahwa yang hadir pada hari ini di Satkamling Monua Monapa Kelurahan Kemaraya adalah yang terhormat Bapak kami tercinta Bapak Dir Binmas Polda Sultra. Kemudian ada Bapak Wakapolresta Kendari. Kemudian ada Bapak Camat Kendari Barat, kemudian ada Ibu Lurah Kemaraya, kemudian ada Pak RT 03,
10: iya.
13: Kemudian RW 02, Ibu RW 02 dan Ketua Satkamling, serta pelaksana kegiatan hari ini, anggota dari Pos Satkamling Wonwomoya. Kenapa Bapak mohon izin?
10: Oke, ya selamat malam Ibu, Bapak semua di Satkamling Wonwomoya. Ya, kemudian
13: ya, mohon izin Pak, kami tambahkan sedikit juga ada rekan kami dari Pak Babinsa dan Babin Kamtimas untuk kelurahan Kemaraya. Siap.
10: Iya. Iya. Baik, kita menuju ke Satkamling berikutnya yaitu Wirasatya Adi Pradan, Desa Kalairo, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu di sana.
14: Iya, selamat malam Bapak. Iya.
10: Iya, kabar baik semua di sana Pak ya.
14: Alhamdulillah semua kami masih kurang sehat dan kondisi baik semua.
10: Alhamdulillah. Bisa diperkenalkan siapa saja yang hadir di Satkamling Wirasatya Adi Pradan ini?
14: Baik Pak, terima kasih untuk malam ini yang hadir di sini. Saya sendiri sebagai Kapolsek Lantari Jaya, kemudian ada Kepala Desa Kalero Haji Suwardi, kemudian ada dari Awak Satkamling sendiri, Ketua Satkamling, kemudian Babin Kamtikmas dengan Sat Bimas Polres Bombana. Demikian Bapak.
10: Baik, nanti kami akan ngobrol-ngobrol juga ini Pak ya di sana ya. Saya kembali baik, ya, ke Satkamling pertama tadi di Satkamling Monua Monapa, Kelurahan Kemayara, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari. Pak Suherman, selamat malam selaku Dir Binmas Polda Sulawesi Tenggara.
15: Selamat malam.
10: Iya,
15: baik. Pak Rudi.
10: Baik,
15: kabar. Gimana kabar, sehat?
10: Alhamdulillah Pak, sehat.
15: Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa.
10: Iya, ini kelihatan meriah sekali Pak ya, di dua Satkamling ini memang ternyata begitu antusiasnya warga yang juga turut serta ambil bagian selama ini yang kami perhatikan dalam menjaga lingkungan tempat tinggal mereka. Tetapi Pak, mungkin di awal Pak Suherman juga bisa jelaskan kenapa Pak Ronda Malam itu saat ini masih dinilai penting di tengah perkembangan zaman yang terjadi saat ini, Pak Suherman.
15: Baik Mas, kami akan memberikan penjelasan terkait dengan Satkamling. Jadi memang untuk hakikatnya menjaga keamanan itu adalah tanggung jawab kita bersama.
10: Ya.
15: Saya garis bawahi, tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya tugas kepolisian tapi merupakan tanggung jawab masyarakat itu sendiri. Kemudian terkait dengan keamanan, Satkambing itu sudah mempunyai dasar hukum tersendiri. Kayak dengan Satkambing nomor 4 tahun 2020, kemudian Polma sendiri sudah mengatur Perpol nomor 1 tahun 2021. Di situ sudah jelas payung hukumnya dan strategi pelaksanaannya. Kemudian terkait dengan keamanan itu sendiri, memang sampai saat ini harus dibutuhkan kepedulian masyarakat. Karena mohon maaf, keterbatasan daripada anggota polisi itu sendiri. Okay. Mungkin untuk keterangan demikian.
10: Iya, iya. Kalau saat ini Pak, ada berapa banyak Satkambling yang aktif ataupun yang tidak aktif Pak di wilayah hukum Polda Sultra, Pak Suharman?
15: Baik, jadi memang ini merupakan PR kami secara keseluruhan. Untuk by data, untuk keseluruhan Polda Sulawesi Tenggara itu 2103.
10: Okay.
15: Ya, 2103. Ini butuh revitalisasi bagaimana untuk menghidupkan kembali. Saya sebagai selaku Dirbimas selalu memberikan penekanan kepada Kasat Bimas yang mempunyai masyarakat dan mempunyai anggota Babin Kamtimas untuk mengaktifkan kembali, karena mereka sangat dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan ataupun pelanggaran, demikian.
10: Ya. Yang tidak aktif ini apakah memang sangat jauh sekali daerahnya atau seperti apa ini Pak, kendala yang dihadapi ini Pak Suharman?
15: Baik, kalau untuk secara geografis Sulawesi Tenggara itu kepulauan, kami sering sebut istilah kepulauan dan daratan. Kepulauan dan daratan. Untuk jumlah polres itu ada 15 polres, satu polresta. Untuk kendalanya sebenarnya tidak ada kendala yang sangat vital, namun di sini terkait dengan kesadaran masyarakat itu sendiri sebenarnya. Karena memang kendala kami yang kami jumpai ketika ketemu dengan masyarakat ataupun yang jaga, ini terkait dengan anggaran. Jadi memang betul-betul murni swadaya daripada masyarakat, ilasan masyarakat itu sendiri.
10: Okay.
15: Demikian.
10: Ya, sebelum saya ke yang lain ini Pak Suharman, pengen tahu juga ini sebenarnya seperti apa sih Pak kondisi yang disebut ideal untuk sebuah Satkambling atau Poskambling ini Pak Suharman?
15: Ya, kalau disebut idealnya Satkambling dari segi pos, bahwasanya itu mempunyai anggota jaga. Nah, di situ anggota jaga secara struktur ada gajaga dan anggotanya. Kemudian dari penampilan posko dan administrasi itu ada kamar mandi, kemudian ada buku mutasi, borgol, senter, ruang pemeriksaan. Itu mungkin standar daripada pos Satkambling itu sendiri. Okay. Nah, kemudian untuk standar Kamtimasnya, tentunya dengan diharap dengan adanya Satkambling diharapkan masyarakat di wilayah tersebut ataupun di lingkungan tersebut bisa terjaga, terjamin keamanan masyarakat itu sendiri. Demikian.
10: Ya, terima kasih Pak Suharman. Ada Bapak Wakapolres juga yang hadir di sana ya.
15: Ya, betul sekali.
10: Iya. Baik, selamat malam Pak Wakapolres. Perkenalkan saya Rudi.
12: Selamat malam Pak Rudi.
10: Iya. Menarik Pak ya tadi yang dijelaskan di awal tadi oleh Pak Dirbinmas, tentang itu memang sangat diperlukan sekali, kesadaran masyarakat juga diharapkan masih tinggi saat ini. Nah, kalau kondisi keamanan di lingkungan Kota Kendari belakangan ini bagaimana nih Pak yang menjadi fokus dari Polres Kota Kendari sendiri Pak?
12: Untuk di wilayah hukum Polresta Kendari untuk saat ini memang ada tren peningkatan kejahatan. Dalam hal ini memang didominasi oleh kejahatan-kejahatan konvensional, di pencurian, kemudian penganiayaan. Sehingga tentunya ini menjadi satu konsen kita bersama.
10: Okay. Nah, dengan adanya gangguan-gangguan tadi Pak secara konvensional ini, keterlibatan masyarakat atau kesadaran masyarakat untuk serta menjaga lingkungan mereka dengan hadirnya Satkamling ini, kemudian juga berperan serta dalam menjaga lingkungan seperti apa yang dievaluasi sejauh ini?
12: Ya, kami mengharapkan Pak Rudi, dengan adanya Satkamling ini ada satu kesadaran bersama antara masyarakat, kemudian bersinergi dengan aparat baik dari Polri maupun teman-teman TNI, di mana kebersamaan ini diharapkan bisa menjadi satu sistem imun yang terbentuk dalam lingkungan masyarakat terkecil, sehingga bisa memberikan warning ketika ada permasalahan yang berpotensi mengganggu keamanan dari lingkungan tersebut maupun ada gangguan dari luar yang mungkin masuk, gitu Pak.
10: Iya. Apakah ada kendala Pak ketika melibatkan warga dalam menjaga atau meningkatkan kesadaran mereka terkait dengan keamanan lingkungan tempat tinggalnya sendiri Pak?
12: Kalau untuk kendala-kendala tentunya ada, tapi secara umum kita perlu semangat kebersamaan untuk terus konsisten menjaga ritme dan semangat kita bersama, bahwa kita penting untuk bersama-sama dalam menjaga lingkungan ini, karena jika lingkungan ini kuat maka insya Allah warga kita, anak-anak kita, lingkungan kita itu akan relatif bisa terjaga dan ideal untuk keluarga maupun masyarakat itu sendiri.
10: Baik, sebelum saya pindah ke Satkamling lain ini Pak, izin saya ingin juga bisa berbincang dengan Ibu Kartini Suryaningsih, AKP Kartini Suryaningsih, selaku Kasat Binmas Polresta Kendari. Bu Kartini, selamat malam.
13: Selamat malam, izin.
10: Jadi bagaimana Bu selama ini polisi turut membina warga agar kegiatan ronda malam ini, ya tidak malam ya Bu ya, Satkamling itu kapanpun, tetapi berjalan rutin, memiliki kesadaran dan tujuan yang tentu menjaga keamanan lingkungan mereka ini Bu?
13: Ya, terima kasih Pak. Kalau di wilayah kami laporkan memang wilayah Kota Kendari ini, untuk wilayah hukum Polresta Kendari sendiri itu ada Kabupaten Konawe dan juga Kabupaten Konsel dan Kota Kendari itu sendiri. Sehingga untuk menjaga keamanan lingkungan memang kita perlu keterlibatan dari seluruh stakeholder yang ada. Kami selalu mengedepankan tiga pilar yang ada di lingkungan masyarakat itu sendiri, di mana para Babin Kamtimas kami yang menjadi pioner daripada kebijakan-kebijakan pimpinan kami juga ikut andil dalam pelaksanaan tugas mereka di lapangan, kemudian dapat support juga dan kerjasama yang baik bersama-sama dengan rekan-rekan kami dari Babinsa dan TNI, dan juga mendapat support system dari pemerintah kelurahan maupun desa itu sendiri.
10: Oh, artinya seluruh pihak juga bersama-sama nih Bu?
13: Yep. Ya, tentu untuk kita libatkan kembali seluruh stakeholder yang ada di lingkungan itu.
10: Oke, kalau untuk kesadaran masyarakat dalam hal penanganan, apakah ini juga sudah diperhatikan Bu atau sudah dipahami? Khawatirnya kan kalau ada apa-apa main hakim sendiri atau bagaimana cara melapor untuk hal-hal yang mencurigakan, kesadaran atau pemahaman seperti itu bagaimana nih Bu Kartini?
13: Ya, siap. Terima kasih untuk kalau khususnya di Kota Kendari sendiri. Alhamdulillah karena ini namanya kota ya Pak, jadi pemahaman dari warga kita juga sudah alhamdulillah meningkat, sehingga untuk memberitahu atau menghimbau, memberikan informasi kepada masyarakat kita ini dari para Babin Kamtimas dan Babinsa sudah luar biasa bisa tepat dipahami oleh warga kita sendiri. Dan memang untuk wilayah kita memang kalau bukan kita yang jaga, apalagi kan harus kita tumbuhkan rasa memiliki di wilayah kita sendiri, karena ini Kota Kendari merupakan rumah kita bersama.
10: Baik, terima kasih Bu Kartini. Nanti saya juga ngobrol dengan beberapa yang sudah hadir di sana, tetapi saya pindah dulu ke Satkamling Wirasatya Adi Pradan, Desa Kalairo, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana. Selamat malam.
16: Selamat malam Bapak.
10: Iya, tadi seingat saya ada Pak Kapolsek juga yang hadir di sana Pak ya.
16: Iya Pak, baik Pak.
10: Baik, ya Pak Kapolsek, mungkin di awal bisa diceritakan bagaimana kondisi Satkamling di wilayah Bapak saat ini, kemudian juga gangguan keamanan apa yang masih mendominasi dan bagaimana mengatasinya nih Pak?
14: Ya, terima kasih Pak. Jadi untuk yang pertama, kondisi Poskamling saat ini, kami di sini situasinya untuk saat ini relatif aman dan terkendali, Pak. Jadi partisipasi masyarakat dengan aparat desa, pemerintah setempat itu kami berkolaborasi untuk membangun Poskamling ini. Kemudian untuk situasi saat ini juga tentang keamanan yang ada di wilayah kami di desa ini, memang saat ini karena musim kemarau, akhirnya masyarakat yang berpenghasilan sebagai mayoritas sebagai petani di sini masih ada kendala karena musim kemarau saat ini, Pak. Yeah. Jadi tingkat kriminalitas mungkin saat ini agak sedikit meningkat, mungkin dengan terkait ada pencurian alat-alat pertanian, tetapi dengan adanya Poskamling yang ada di desa Kalero ini, kita bisa menekan jumlah tingkat kriminalitas terkait dengan pencurian alat pertanian yang tadi kami sebutkan, begitu Pak.
10: Ya, seberapa efektif artinya kehadiran Satkamling ini membantu tugas kepolisian juga membantu meningkatkan keamanan walaupun ada sedikit peningkatan gangguan keamanan tadi nih, Pak Kapolsek?
14: Baik Pak, untuk efektifnya Poskamling yang ada itu sangat efektif Pak, karena yang pertama itu bisa mencegah tindak kriminalitas, meningkatkan kewaspadaan masyarakat melalui ronda malam, kemudian ada kita patroli lingkungan, terus mempercepat pelaporan antara dari awak Poskamling kepada pihak kepolisian. Kemudian kita juga bisa membangun kebersamaan dengan gotong royong. Satu lagi yang saya bisa tambahkan, silakan, Pak, bahwa Poskamling kita di sini itu ketika melaksanakan patroli ada yang kita namakan itu adalah sawen.
10: Sawen, apa itu Pak?
14: Iya, namanya sawen Pak, artinya sawen ini inovasi dari Poskamling kita Pak. Sawen ini dari bahasa Bali.
10: Okay.
14: Dari bahasa Bali, karena mayoritas masyarakat kita di desa Kalero ini adalah berpenduduk suku Bali, Bugis. Nah, jadi sawen itu sendiri ketika petugas Poskamling melaksanakan patroli, kemudian ada yang ditandai di rumahnya itu Pak, berupa dari janur yang sudah dianyam.
10: Jadi
14: janur ini ketika petugas Poskamling melaksanakan patroli, kemudian ditaruhlah atau diletakkanlah di rumahnya, atau di ada memang ditandai situ di depan pintu rumah warga. Ditaruhlah itu sawen, kemudian keliling lagi ditaruh juga di rumah-rumah warga. Itu menandakan bahwa Poskamling atau petugas Poskamling sudah melaksanakan patroli di rumah-rumah warga. Itulah yang kita lakukan di sini, Pak.
10: Oke, jadi penanda bahwa mereka atau petugas ini sudah melakukan memantau langsung kondisi keamanan rumah-rumah warga di sana ini, Pak ya.
14: Iya Pak, iya. Betul Pak.
10: Nah, artinya dengan aktifnya seperti ini Pak, berapa besar harapannya bahwa tugas Satkamling ini dapat membantu menekan gangguan-gangguan tadi? Diharapkannya seperti ini. Bagaimana nih Pak Kapolsek?
14: Iya Pak, jadi harapannya kami dari kepolisian dengan adanya Poskamling ini bisa sangat membantu kami untuk menekan angka kriminalitas, menjaga situasi keamanan di wilayah kita. Apalagi kami ini mungkin bisa dikatakan di pedesaan ya Pak, bukan seperti di perkotaan. Jadi kalau adanya Poskamling itu betul-betul sangat bermanfaat bagi kami di sini Pak.
10: Iya, baik. Pak Kapolsek izin, tampaknya juga hadir ya Pak Kasat Binmas Polres Bombana ini Pak.
14: Baik Pak, Pak Kasat Binmas saat ini masih ada kegiatan. Pak di Polres, jadi nah, di sini kami ada dari KBO Binmas, kemudian ada Kepala Desa Kalero sendiri, Pak.
10: Oke, bisa izin saya berbincang dengan Bapak Kepala Desa?
14: Oh, baik Pak, ini kami serahkan ke Kepala Desa, Pak.
10: Baik, selamat malam Pak Kepala Desa. Ya, jadi memang penting sekali ya pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada bahwa seperti dikatakan tadi di awal oleh Bapak Dirbinmas Polda Sultra bahwa keamanan, kenyamanan itu adalah bukan semata-mata tugas kepolisian tetapi tugas kita juga sebagai elemen masyarakat yang tentu tahu betul dan memastikan keamanan tempat tinggal kita itu betul-betul aman, betul-betul menciptakan suasana nyaman dengan langkah-langkah preventif yang bisa kita lakukan sebagai elemen masyarakat itu sendiri. Pak Kade, selamat malam.
16: Selamat malam, Pak.
10: Iya, dengan Bapak siapa? Mohon izin, Pak.
16: Nama saya, Pak, Haji Suwardi, pelaku kepala desa.
10: Baik.
16: Balairong, di Kepala Perjaya, Kabupaten Balairong. Izin,
10: Pak. Iya. Pak Suwardi, sejauh ini bagaimana, Pak, partisipasi warga Bapak dalam turut serta membantu atau menjaga keamanan lingkungan di sana, Pak?
16: Baik, Pak. Alhamdulillah untuk partisipasi warga untuk turut andil dalam melaksanakan ronda di Satkambling ini, alhamdulillah kita bergilir, Pak. Jadi ini kita bentuk ada namanya ini, Pak, jaga malam itu berjumlah 6 orang. Ada ketuanya, kemudian anggotanya 6 orang. Iya, jadi iya, kita di sini, Pak, bekerja sama dengan Babinkam Timas, dengan Pak Babinca, kepala kecamatan. Jadi kita di sini, Pak, alhamdulillah kita selaku pemerintah desa, pertama kita memberikan contoh.
10: Yeah.
16: Artinya kita yang lebih duluan datang di Poskambling. Di Poskambling sinilah terjadi sifat kekeluargaan yang tinggi, Pak. Okay. Jadi di sini tempatnya di Poskambling bukan hanya ronda,
10: yeah,
16: tapi kita saling curhat dan yang sangat-sangat kami rasakan adalah sifat kekeluargaan, Pak. Demikian, Pak.
10: Itu yang menarik ya, Pak Kades ya. Anak-anak budanya aktif nggak, Pak, di sana, Pak? Gimana ini, Pak?
16: Alhamdulillah di sini, Pak, kebanyakan juga anak muda. Karena yang orang tua ini, Pak, kebanyakan punya aktivitas di luar, yaitu mayoritas dia petani. Jadi kadang-kadang, Pak, kalau bapaknya atau orang tua kecapean atau capek dari bekerja, jadi yang datang adalah anaknya yang anak muda, yang umur 20 tahun ke atas, Pak.
10: Oh, ada,
16: begitu, Pak.
10: Ada peletan khusus nggak, Pak, bagi petugas yang petugas regu di sana yang setiap malam bertugas agar memahami cara penanganannya, memahami cara menjaga keamanannya dan juga tidak melakukan kegiatan ataupun tindakan-tindakan yang mungkin saja tidak diharapkan atau dibenarkan. Bagaimana, Pak Garis?
16: Alhamdulillah sebelum, Pak, kita adakan Poskambling atau membangun, kita terlebih dahulu melakukan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan sama Pak Kapolsek atau dengan Pak Babinkam Timas dengan Pak Bisa. Itu kita selalu melakukan pelatihan, Pak. Baik penanganan orang yang dicurigai akan melakukan kriminal maupun cara melakukan alat seperti kentongan, HT, semua kita termasuk pemadam kebakaran, semua kita lakukan untuk pelatihan, Pak. Bukan hanya satu kali, Pak. Dulu itu ada tiap minggu, Pak, kita laksanakan.
10: Wah, jadi betul-betul ini, Pak, ya, efektif di sana ya. Bahkan Bapak katakan tadi peran Babinkam Timas, peran Babinsa ini dalam mendampingi Satkambling atau Poskambling di sana betul-betul hidup di sana. Baik. Ya, sebelum saya kembali ke Pos Satkambling Monua Monapa, saya akan menuju ke ruang gatekeeper terlebih dahulu. Rekan saya akan membacakan beberapa pesan WhatsApp dari pendengar kami di malam hari ini. Ya, silakan.
17: Iya, Bu Rudi, ini ada beberapa yang sudah masuk. Yang pertama ada Pak Budi di Yogyakarta. Ini saya mau bertanya kepada Polda, ronda malam ini memang bagus, tetapi bagaimana sih cara mengukur keberhasilannya? Apakah ada data penurunan pencurian atau gangguan kamtip Mas di wilayah yang aktif ronda dibandingkan wilayah yang tidak aktif? Jadi ini bukan hanya sekedar kegiatan seremonial saja. Lalu yang kedua dari Pak Roni di Bekasi. Ini saya setuju warga ikut menjaga keamanan. Tetapi meskipun begitu, jangan sampai ronda malam ini memunculkan main hakim sendiri. Kalau ada orang asing atau orang yang dicurigai, warga harus tahu batas kewenangannya. Apakah Polda memberikan edukasi tentang cara mengamankan situasi tanpa melanggar hukum tersebut? Yang ketiga dari Bu Kiki di Semarang. Sekarang ini sudah banyak warga yang punya grup WhatsApp lingkungan. Mungkin bisa dimanfaatkan untuk melaporkan kejadian darurat, berbagai informasi keamanan, atau menghubungi petugas. Apakah Polda Sulawesi Tenggara punya sistem pelaporan yang mudah diakses warga, dan bagaimana memastikan laporan itu ditindaklanjuti? Sekian, Bung Rudi.
10: Terima kasih, Mas Wisnu, rekan saya di Gatekeeper ini. Saya langsung menuju ke Pak Dirbin, Mas ini, Pak Suharman Sanusi. Ya, mungkin bisa membantu menanggapi, Pak, dari beberapa pertanyaan kami tadi. Salah satunya, bagaimana mengukur keberhasilannya? Kemudian juga ada pertanyaan, apakah petugas ini diberikan pelatihan agar tidak main hakim sendiri? Kemudian bentuk pelaporan seperti apa walaupun warga sudah memiliki grup WhatsApp yang sudah menjadi kelaziman, Pak, di masyarakat kita? Ya, silakan Pak Suharman.
18: Baik, Pak Rudi. Tadi sebelum kita memulai, kita lazimkan dulu salam dari Bapak Kapolri yang baru. Salam polisi. Polisi bersama masyarakat. Baik. Itu salam dari Pak Kapolri.
10: Iya.
18: Baik, kami akan menjawab pertanyaan. Yang pertama, bagaimana ada indikator. Jadi, mohon izin, saya memberikan informasi terkait apa yang sudah ditanyakan tadi ke Pak Wakapolres, bahwasanya untuk kejahatan yang terjadi ataupun pelanggaran yang terjadi di Polda Sulawesi Tenggara secara data real itu dari ROOPS, data DORS, itu setiap minggunya itu mengalami kenaikan.
10: Oh, okay.
18: Dan yang jadi dominan terjadinya kejahatan adalah kejahatan konvensional, itu rata-rata selain daripada laka lantas itu ada kejahatan pencurian, kemudian penganiayaan, pengeroyokan. Nah, pencurian tersebut itu berada TKP-nya di pemukiman atau di rumah rumah-rumah masyarakat. Tadi informasi dari Pak Camat yang terjadi di lingkungan Kamaraya RT 3 RO02 itu pencurian dan narkoba. Tapi alhamdulillah informasi dari Pak Camat tadi, narkobanya sudah turun drastis. Ini suatu hal yang kita apresiasi. Apakah kehadiran Satkamling itu sendiri ataupun kesadaran dari masyarakat. Nah, kemudian yang menjadi indikator tentunya dilihat dari tren kejahatan tersebut. Minimal yang kami harapkan dari kepolisian, khususnya Direktorat Bimas, minimal angka kejahatan itu bisa ditekan sedini mungkin. Karena memang secara kita menghilangkan suatu kejahatan itu suatu hal yang mustahil. Tapi kita menekan daripada angka kejahatan tersebut, insya Allah kita bisa lakukan dengan adanya Satkamling. Nah, kemudian yang pertanyaan yang kedua,
10: ya, apakah sudah dilatih Pak masyarakat atau petugasnya itu sendiri agar tidak melebihi batas ketika menangani sesuatu? Intinya seperti itu,
18: Pak. Baik, baik, Pak Rudi. Jadi alhamdulillah kami dari Direktorat Bimas sudah memberikan jukrah kepada para kasat Bimas jajaran dalam setiap pembentukan pos kambing ataupun sat kambing itu sudah diberikan pelatihan dan edukasi, dan terbukti apa yang disampaikan dari Bombana tadi itu dari masyarakat sendiri sudah mengakui bahwasanya setiap minggunya itu Pak Kapolsek melakukan pelatihan-pelatihan bagaimana cara menangani ataupun mendapat informasi ketika masyarakat membuat laporan dan sebagainya. Demikian.
10: Baik. Ya, terima kasih, Pak. Dan ada Pak Camat juga di sana. Izin, Pak Dir, ya, di sana, ya.
18: Ya, ada, Pak.
10: Ada,
18: Pak
10: Camat. Ya, jadi mudah-mudahan ini semuanya atau sebanyak mungkin bisa kami ajak ngobrol ini, Pak, untuk sekaligus juga memberikan motivasi untuk daerah lain. Ternyata seperti inilah kehadiran Satkamling itu yang dapat memberikan keamanan, terutama ketika warga itu sendiri ikut sangat berpartisipasi. Selamat malam Pak Camat.
19: Selamat malam Pak Rudi.
10: Iya, kabar baik Pak ya. Gimana Pak selama ini melihat aktivitas warga Bapak di sana dalam ya keamanan ke lingkungan yang dijaga melalui pos Satkamling yang selama ini cukup efektif, cukup berjalan ini Pak?
19: Alhamdulillah untuk di wilayah Kecamatan Kendari Barat ini, khususnya di Satkamling Wonoamunapa ini memang sudah saya kategorikan ini sudah aman. Dengan hadirnya Satkamling ini memang sangat membantu. Untuk di wilayah sini warga sangat terbantu dan berterima kasih sekali dengan hadirnya ronda malam, kegiatan ronda malam juga ini. Ini tidak lepas dari dukungan dari Babin Kantipmas dan Babinsa tempat. Itu tidak bisa kami bekerja sendiri tanpa dukungan teman-teman dari polisian dan TNI.
10: Iya.
19: Itu yang kami.
10: Ada kendala apa yang masih perlu dibantu mungkin dari pemerintahan Bapak ini? Gimana ini Pak?
19: Oh, kalau kendala untuk saat ini, alhamdulillah kita meminimalisir sangat kurang. Ya, hanya memang ini agak berat ini ketika kita membangun

0: Nah, alhamdulillah koordinasi kami itu sangat baik. Semua RT juga mengikut apa yang kami perintah sampaikan. Terkait yang hal positif, alhamdulillah mengikut semua. Jadi kami selalu bersama-sama juga dengan Bapak Kapolsek. Kami selalu lintas di lapangan untuk mengedukasi karena memang kita tidak berhenti hanya untuk apa namanya hanya mengarahkan, tapi kita tidak turun langsung memantau situasi di lapangan. Ya,
1: Baik.
0: mengikuti Pak Rudi.
1: Ya.
0: Kasih.
1: Nanti saya juga pindah ke satkam link lain, tetapi saya penasaran nanti ingin juga mendengarkan atau berbincang sedikit dengan Ketua Pos Satkam Link. Tetapi saya berikan kesempatan mungkin ada warga yang juga ingin memberikan pendapat atau masukan. Siapa? Silakan, kami persilakan. Nah, iya.
2: Ada, Pak. Tokoh masyarakat.
1: Iya, tokoh masyarakat. Silakan. Selamat malam,
2: Selamat malam, Pak
1: Pak.
2: Rudi.
1: Selamat malam, Pak. Dengan Bapak siapa? Mohon maaf.
2: Saya dengan Pak Agus Salim.
1: Pak Agus Salim.
2: Tokoh masyarakat.
1: Baik, Pak. Silakan. Apa yang mau disampaikan, Pak?
2: Jadi yang pertama, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak-Bapak dari kepolisian yang telah mempunyai agenda seperti ini, di mana kami sangat terbantu sekali karena memang selama ini beberapa tahun yang lalu di angka kriminalitas atau gangguan kamtipmas di khususnya di tempat agak banyak, tapi dengan adanya ini kamling alhamdulillah terbantu dan kami sangat mengapresiasi dari ada kerjasama antara pemerintah dengan dari kepolisian, sehingga dengan demikian kami dari warga masyarakat ini sangat terbantu, bisa hidup tenang tanpa ada hal-hal yang lain. Karena yang lalu-lalu itu gangguan kan masuk di sini ini ada banyak, ada pencurian, ada perkelahian antara kelompok, nah anak-anak muda. Ya, alhamdulillah dengan adanya pos kamling ini. Ya alhamdulillah ini kami manfaatkan juga sebagai sarang bina akrab antara warga dengan masyarakat, dengan orang-orang tua dengan anak muda, ya. Antara anak muda dengan anak muda. Demikian kita gunakan di sini ini pos ini untuk tempat
1: sarana juga ya, berarti
2: bina akrab demikian.
1: Iya. Wah, menarik sekali ya. Artinya betul-betul suatu ruang tetapi untuk interaksi warga setempat juga, begitu Pak Gus Salim ya. Dan tuh
2: ya, Pak.
1: Tapi memang Bapak betul, merasakan Pak. Kehadiran dari Satkamling, keaktifan warga masyarakat itu memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga lain, Pak ya. Artinya ya,
2: betul, Pak.
1: Akan mampu menekan gangguan-gangguan tadi yang tentu
2: sangat-sangat
1: membantu. Baik, Pak Gus Salim, terima kasih. Izin saya,
2: terima kasih, Pak Rudi.
1: Ya, pindah
2: terima
1: dulu kasih. Ke Satkamling Wirasatya Adi Pradan. Selamat malam, Bapak-Bapak di sana. Iya. Kalau tadi kan saya sudah dengan Pak Kapolsek dengan yang beberapa lainnya, saya juga ingin langsung ngobrol dengan petugas atau bahkan ketua Satkamlingnya, ada nggak Pak ya?
3: Ya Pak, selamat malam.
1: Oke, selamat malam. Dengan Bapak siapa Pak?
3: Dengan Bapak Ilham.
1: Dengan Bapak Ilham,
3: Ilham.
1: Ketua Satkamling ya, Pak. Wira Satya Adi Pradan Pak ya, di Desa Kalairo ya. Baik.
3: Ya.
1: Pak, kalau ronda malam biasanya siapa saja nih Pak yang ikut Pak?
3: Biasanya kita 6 orang Pak.
1: 6 orang, satu regu 6 orang ya. Ronda ya, ini Pak. Setiap malam atau bergantian atau bagaimana nih Pak?
3: Bergiliran Pak.
1: Bergiliran, totalnya ada berapa regu ya. Berarti Pak di sana Pak?
3: Ada 7 regu Pak.
1: Ada berapa? 7 regu? Oke, berarti
3: siap.
1: Satu regu itu rata-rata satu minggu sekali Pak ya?
3: Siap.
1: Iya. Nah kalau di Manua Monapa tadi kan Satkamling tapi berfungsi juga dengan bina warga tadi atau keakraban warga masyarakat. Kalau di Satkamling Wirasatya Adi Pradan bagaimana Pak? Fungsi dari Satkamling ini apakah juga sama? Bisa sebagai saling atau ruang untuk bertemu dengan warga-warga lain di sana atau gimana ini?
3: Siap, sama Pak.
1: Ada juga seperti itu ya?
3: Ada Pak. Kumpul-kumpul sama warga.
1: Akrab juga di sana Pak ya?
3: Siap, siap Pak.
1: Ya, kalau ada warga yang nggak mau ikut ronda gimana nih Pak solusinya?
3: Ya.
1: Gimana
3: solusinya,
1: Pak?
3: Solusinya Pak?
1: Iya.
3: Kan

0: sini tidak memaksakan, Pak.
1: Kenapa, Pak? Mohon maaf.
0: Kita tidak memaksakan yang warga yang tidak mau ikut ronda atau
1: Oh.
0: mungkin yang kecapean atau apa, Pak.
1: Iya. Tetapi selalu ada, Pak, ya, satu regu minimal 6 orang itu selalu
0: Ya,
1: menjaga itu.
0: selalu ada, Pak.
1: Ya, berapa sih, Pak, luas atau berapa kakak di bawah Satkamling ini yang harus diamati atau dijaga oleh satu petugas regu itu,
0: Sekitar
1: Pak?
0: 280, Pak.
1: 280 kakak ya. Ya,
0: Siapa?
1: ya. Gimana, Pak? Masyarakat di sana menyikapi ada perubahan nggak yang dirasakan sejak Pos Kamling aktif ini, Pak?
0: Alhamdulillah sangat mendukung, Pak. Selama ada Satkamling, masyarakat sebagian merasa aman karena masalah pencurian, Pak.
1: Ya, sudah mulai berkurang. Artinya seperti itu
0: Ya,
1: ya.
0: Pak.
1: Ya.
0: Iya, Pak.
1: Fasilitas, Pak, yang masih dibutuhkan di Satkamling apa saja ini? Atau sudah lengkap ini semuanya?
0: Siap. Alhamdulillah sudah lengkap, Pak.
1: Sudah lengkap ya, termasuk kalau lagi petugas ronda, kopi-kopi, cemilan itu selalu ada, Pak, ya, di sana ya.
0: Selalu ada, Pak.
1: Selalu ada itu ya. Iya,
0: Iya, Pak.
1: menarik. Dan apa ini harapan Pak Ilham ke depan untuk keamanan lingkungan ke depan, Pak, khususnya di Desa Kalaero, Kecamatan Lantari Jaya ini, Pak, harapannya?
0: Harapannya semoga Pos Kamling kita ini selalu maju, Pak.
1: Selalu maju. Amin,
0: Ya,
1: amin,
0: Pak.
1: amin, amin. Iya, ada warga, Pak, di sana mungkin bisa memberikan pendapat atau sesuatu yang mau disampaikan. Silakan.
0: Siap, ada
1: Iya.
0: di sini.
1: Silakan, silakan, Pak. Tapi ini sebentar, menarik. Ini pakai jaketnya seragam ini Pak, di sana ya. Mantelnya seragam ini ya. Iya, silakan. Silakan, Pak. Diperkenalkan dengan siapa?
0: Perkenalkan, nama saya Made Merdana.
1: Pak Made Mardana. Oke, Pak
0: Iya.
1: Made. Apa yang mau disampaikan, Pak? Tapi ngomong-ngomong, Bapak cukup aktif juga kelihatannya, Pak, di Satkamling ini, Pak, ya.
0: Iya, Pak.
1: Aktif juga. Sebagai warga, gimana, Bapak, merasa ada kehadiran Satkamling, kehadiran Bapak-Bapak dari Babinkamtibmas dan juga Babinsa, kemudian juga kepolisian di sana. Seperti apa ini, Bapak rasakan?
0: Ya, tentunya yang warga rasakan pada saat ini tentunya lebih aman, yang dimana sebelum-sebelumnya mayoritas kita di sini kan petani, Pak.
1: Ya.
0: Petani kita di sini menggunakan yang namanya mesin pompa air.
1: Mesin pompa
0: Dari
1: air ya.
0: sebelum berdirinya Pos Kamling ini, banyak kejadian-kejadian yang terjadi hilangnya mesin pompa, Pak. Jadi
1: Oke.
0: semenjak kehadiran Pos Kamling Wirasatya ini, syukur sudah mulai ibaratnya sudah menurun, Pak, angka pencurian tersebut.
1: Sudah mulai menurun. Wah, ini luar biasa. Membuktikan bahwa kehadiran Satkamling itu betul-betul bisa memberikan manfaat yang besar bagi kita sebagai warga masyarakat. Demikian pula, Pak, saya sedikit cerita. Di dekat tempat tinggal saya juga ada Satkamling yang setiap malam aktif, yang akhirnya dapat menekan gangguan-gangguan keamanan tadi. Tapi ngomong-ngomong, Pak, anak-anak mudanya ini aktif, Pak, di sana. Pak
0: Syukur,
1: Made,
0: Pak, aktif
1: syukur
0: sekarang.
1: aktif ya di sana ya. Ya, kalau
0: Ya,
1: Pak
0: aktif,
1: Made,
0: aktif.
1: Pak Made sendiri aktif nggak, Pak, ikut rondanya, Pak?
0: Aktif, Pak, sudah
1: Aktif.
0: aktif.
1: Bagian hari apa ini, Pak? Kan ada 7 regu tuh.
0: Kalau saya kebagian hari Selasa, Pak.
1: Hari Selasa. Biasanya ngapain aja itu, Pak? Kalau keliling sekitar 288 KK, kemudian apa aja nih, Pak, ya, kegiatan di sana, Pak? Kopi-kopi
0: Nah,
1: lancar, Pak,
0: selain
1: ya, di situ
0: keliling,
1: ya.
0: kita kalau kelilingnya kan bergiliran, Pak. Dua-dua
1: Oh,
0: orang.
1: dua orang, dua
0: Dua
1: orang.
0: orang yang keliling, 4 orang yang istirahat di pos.
1: Iya.
0: Semisal kalau jam-jam kita pas kumpul bareng, ya biasa main kartu dengan anak-anak muda begitu, Pak.
1: Wah, jadi rame ya di sana, Pak, ya, selalu ya.
0: Ya, rame, Pak.
1: Oke, terima kasih. Saya berikan apresiasi, salut. Mudah-mudahan ini memberikan semacam inspirasi, motivasi untuk daerah lainnya nih, Pak Made ya.
0: Ya, Pak.
1: Baik, terima kasih. Saya kembali ke Pos Kamling kita di Monua Monapa, Kelurahan Kemayara, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari. Sebelum nanti ditutup oleh Pak Dirbinmas, saya juga izin untuk bisa bicara mungkin dengan Pak RT, dengan Ketua Satkamlingnya di sana. Silakan. Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa, Bapak, siapa? Mohon maaf.
2: Pak Boy.
1: Pak Boy. Oke, Pak Boy. Ya, Pak Boy ini Ketua Pos Satkamling ini, Pak, ya.
2: Ya, siap.
1: Oke, Pak. Gimana, Pak, kondisi warga untuk aktif dalam kegiatan Satkamling ini, Pak? Ada berapa regu, Pak, di sana?
2: Setiap regu itu, tiap malam itu 11 sampai 10 orang.
1: Mohon maaf Pak, berapa orang?
2: 10 sampai 11 orang.
1: Oh, 10 sampai
2: setiap
1: 11
2: malamnya.
1: Orang. Iya, ada berapa kakak di wilayah di tempat Bapak ini, Pak?
2: 123.
1: 100, Bapak agak ke sini dikit dong, Pak, biar kelihatan mukanya, Pak. Nah, ini nasional ini, Pak, yang nonton Bapak ini. Nah. Iya. Bukan ngerjain, Pak, biar biar optimal tayangan kita ini, Pak Boy, ya.
2: Siap.
1: Oke. Nah, biasanya ngapain aja, Pak? Cara-cara pembagiannya per regu itu seperti apa di sana, Pak Boy?
2: Alhamdulillah, dalam setiap malam itu 10 sampai 11 orang.
1: Ya.
2: Kami bagi dua.
1: Dibagi dua?
2: Ya, kami bergerak itu mulai jam 1 malam.
1: Oke.
2: Okay. 5
1: Artinya satu regu itu dibagi dua untuk melakukan ya apa keliling memeriksa begitu Pak ya. Halo Pak Boy. Halo Pak Boy, tampaknya kendala listrik ya di sana Pak Boy ya. Halo. Iya, nanti mudah-mudahan cepat bisa teratasi jadi bisa kita lanjutkan ini. Pak Boy sudah bisa jawab? Ternyata belum ya. Ya, sambil menunggu saya kembali dulu ke Satkamling Wirasatya Adi Pradan. Halo Pak Kapolsek dan teman-teman, mungkin sebagai akhir dari perjumpaan kita sebelum nanti saya kembali ke Pak Dirbinmas, apa ini Pak Kapolsek yang bisa Bapak bagikan untuk saudara-saudara kita di daerah lainnya Pak agar bisa mengikuti hal yang sama bahkan mungkin inovasi-inovasi yang dilakukan yang pasti adalah menjaga keamanan dan lingkungan kita. Silakan Pak Kapolsek.
0: Terima kasih Pak. Mungkin singkat saja Pak. Jadi untuk motivasi yang pertama itu kesadaran warga dulu Pak.
1: Kesadaran warga, oke.
0: Okay. Iya, kesadaran warga ikut untuk membantu menjaga keamanan di wilayahnya masing-masing. Mm-hmm. Itu yang paling terpenting. Mm-hmm. Kesadaran warga dengan keaktifan warga tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana petugas kepolisian itu memberi pelatihan kepada warganya.
1: Ya.
0: Bagaimana petugas kepolisian itu memberikan pelatihan kepada warganya bagaimana tentang bagaimana cara penanganannya kalau ada pencurian, bagaimana penanganannya kalau ada kecelakaan pertama pada kecelakaan, pada P3GD, itu dulu penanganan yang harus diberikan. Kemudian partisipasi dari pemerintah setempat. Selanjutnya dukungan dari seluruh masyarakat.
1: Okay.
0: Jadi kalau sudah ada dasar-dasar itu atau pondasi itu, mungkin lebih mudah untuk membangun pos.
1: Oh,
0: artinya
1: baik.
0: Kesadaran masyarakat ini yang lebih kita tingkatkan, Pak. Seperti itu, Pak.
1: Iya. Baik, kesadaran masyarakat menjadi kuncinya. Baik, terima kasih, Pak Kapolsek.
0: Terima kasih, Pak. Ya,
1: tampaknya ini di pos kamling kita, yaitu pos kamling Monapa sudah kembali aktif ini ya. Selamat malam, tadi sempat terputus ya.
2: Nah.
1: Iya. Ya, Pak Boy, singkat, jadi apa harapan Bapak ke depan ini, Pak?
2: Harapan kami, dan keamanan di lokasi di wilayah kami ini, alhamdulillah angka kriminal di wilayah kami sangat turun.
1: Iya, mantap, itu harapan kita semua. Baik, terima kasih Pak Boy. Dan izin Pak Dirbinmas mungkin bisa menutup apa yang perlu disampaikan juga untuk mengingatkan kita semuanya, meningkatkan kesadaran kita dalam menjaga lingkungan kita masing-masing. Silakan Pak Suharman.
3: Baik, Pak Rudi. Alhamdulillah, saya akan mengingatkan kepada anggota saya dan masyarakat, sekaligus mensosialisasikan tagline daripada Bapak Kapolri. Beliau sampaikan tagline-nya beliau itu adalah polisi bersama masyarakat.
1: Iya.
3: Tentunya arti daripada polisi bersama masyarakat, kewajiban menjaga lingkungan keamanan yang kondusif itu merupakan tanggung jawab kita bersama, seluruh elemen. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya memberikan informasi ataupun sosialisasi terkait dengan tagline Bapak Kapolda Sulawesi Tenggara. Tagline beliau adalah Jaga Bumi Anoa. Jaga Bumi Anoa ini ada lima. Yang pertama adalah jaga masyarakatnya. Kemudian yang kedua, jaga wilayahnya. Kemudian yang ketiga, jaga lingkungannya. Yang keempat, jaga persatuannya. Dan yang kelima adalah jaga kepercayaannya. Nah, salah satu bentuk tindakan nyata saat kami adalah jaga masyarakatnya. Artinya, jaga masyarakatnya jangan sampai jadi korban ataupun pelaku suatu tindak pidana, kejahatan ataupun pelanggaran. Nah ini tentu tadi saya sudah laporkan kepada Bapak Kapolda, beliau sangat apresiasi dengan adanya Satkam Ring, khususnya malam ini ronda malam. Ya. Kemudian beliau sampaikan harapan beliau Satkam Ring ini terus dihidupkan oleh kesadaran masyarakat sendiri, tentunya penuh dengan sinergitas antara tiga pilar. Kemudian yang paling terakhir, ya, saya mengingatkan kepada anggota saya, Inmas, dan stakeholder, kemudian masyarakat itu sendiri, bahwasanya kita adalah polisi. Polisi adalah kita. Filosofinya bahwasanya yang bertanggung jawab menjaga keamanan adalah kepedulian kita bersama. Dan yang paling terakhir, saya akan mengutip sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Demikian, Mas.
1: Terima kasih Pak Suharman untuk waktunya. Terima kasih Bapak Ibu yang berada di Pos Satkamling Manua Monapa. Dan juga terima kasih untuk Bapak-Bapak yang ada di Satkamling Wirasatya Adi Pradana. Mohon maaf kalau memang tidak semuanya dapat kami bisa berinteraksi. Tetapi mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan, kita perbincangkan, memberikan manfaat besar buat kita semuanya. Sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak Ibu-Ibu untuk sudah hadir dalam acara Pos Ronda Pro 3RRI malam hari ini. Selamat malam.
3: Terima kasih, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
3: Salam polisi. Polisi bersama masyarakat.
1: Terima kasih, izin saya tutup acara ini. Selamat malam semuanya.
3: Baik, terima kasih.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi kami telah tuntaskan acara Pos Ronda malam hari ini, yaitu Ronda Malam bersama dengan Polda Sulawesi Tenggara. Tetaplah bersama kami, Indonesia Menyapa Malam masih akan kami hadirkan sesaat lagi.
4: Demikian telah kita ikuti Ronda Malam.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman meninjau persiapan uji coba penebaran dry ice atau es karbon dioksida padat untuk membantu mengatasi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera Selatan. Sebanyak 1,5 ton dry ice disiapkan untuk ditebar menggunakan pesawat Cessna di sekitar wilayah Palembang. Pemerintah berharap metode tersebut dapat membantu mengangkat asap sehingga kondisi udara dan jarak pandang masyarakat membaik. Penebaran dry ice menjadi salah satu langkah tambahan dalam penanganan kabut asap di Sumatera Selatan. Di samping pemadaman karhutla, operasi modifikasi cuaca, serta upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Pemerintah Iran mengumumkan satu kapal muatan yang membawa lebih dari 2.500 kontainer tenggelam di perairan selatan Selat Hormuz akibat menabrak ranjau laut sehingga terbakar. Menurut keterangan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pada Rabu, ranjau meledak setelah ditabrak oleh kapal dan menyebabkan kebakaran. Angkatan Laut IRGC mengarahkan sejumlah kapal lokal dan juga nelayan untuk meningkatkan kewaspadaan saat bernavigasi di Selat Hormuz dan sekitarnya. Informasi dari dunia olahraga, Chef de Mission kontingen Indonesia, Reda Mantovani mengatakan, aksesibilitas menjadi salah satu perhatian utama selama mendampingi 103 atlet merah putih dalam Asian Para Games Aichi Nagoya 2026. Reda juga mengatakan perhatian khusus bukan hanya diberikan terhadap kursi roda yang digunakan atlet untuk aktivitas sehari-hari, tetapi juga peralatan khusus yang digunakan untuk bertanding. Menurutnya salah satu tantangan yang ditemui kontingen Indonesia yaitu jarak antara titik penurunan kendaraan dengan sejumlah arena pertandingan. Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan juga ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Sonya Beatrice Ngariwari, domisili di Kota Jayapura. Menurut saya, program cek kesehatan gratis itu sangat baik untuk ketong warga Kota Jayapura. Karena biasanya ketong baru ke fasilitas kesehatan kalau badan sudah benar-benar ambruk atau tidak bisa kerja. Dengan adanya program cek kesehatan kebutuhan gratis ini, saat jadi tergerak buat tahu kondisi tubuh dari tensi, gula darah sampai fungsi ginjal. Layanannya cepat, jelas dan tanpa biaya sepersen pun. Ini sangat meringankan ketong beban masyarakat pekerja harian seperti saya.
2: Nama saya Wiwi, saya berdomisili di Kota Jayapura. Sebagai orang tua balita, program cek kesehatan gratis ini sangat menangkap pikiran saya, karena sekarang bukan cuma berat badan dan tinggi anak saja yang dipantau di Puskesmas ataupun Puskesmas, tetapi ada pemeriksaan tumbuh kembang yang lebih menyeluruh, mulai dari cek kesehatan untuk resiko anemia sampai deteksi dini keterlambatan motorik. Prosesnya gratis dan pelayanannya juga telaten, bikin anak tidak rewel. Sebagai ibu, saya menjadi tahu persis kebutuhan nutrisi anak sejak dini sebelum terlambat.
3: Nama saya Nani Supriani, SKM. Sangat penting program ini karena untuk mengetahui seberapa jauh kita bisa memantau berat badan anak dan tinggi badannya itu sesuai atau tidak dengan berat badan, tinggi badan, terus untuk lingkar kepalanya, lingkar perutnya.
4: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
5: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
4: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
6: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
7: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
8: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
9: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
10: Kalau aku golongan darah A.
11: Aku golongan darah AB.
12: Aku golongan darah O.
13: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
14: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
0: Dinamika olahraga.
15: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
16: Luar biasa penampilan pemukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
17: Sejarah punya cara sendiri untuk membuat orang berjasa terlupakan. Ada yang lebih dulu menanam gagasan, tapi justru orang lain yang lebih dikenal saat hasilnya terwujud. Saat negeri ini masih dijajah, Tan Malaka menulis sebuah buku berjudul Nar de Republik Indonesia, yang berarti menuju Republik Indonesia. Tapi sejarah punya ironi. Ada yang menanam benih, tapi namanya tertutup oleh pohon yang tumbuh kemudian. Padahal, republik ini tidak lahir dari satu pikiran, tidak dibangun oleh satu tangan, dan tidak diperjuangkan oleh satu kelompok saja. Lalu, kenapa ada nama yang terus dikenang, sementara nama lainnya perlahan tenggelam? Karena yang paling menyedihkan bukan sekadar ketika seorang pejuang dilupakan, melainkan ketika kita percaya bahwa kemerdekaan ini hanya diperjuangkan oleh segelintir orang.

Baik pendengar, kita lanjutkan Indonesia Menyapa Malam. Kali ini kami hadir dalam informasi dan musik. Kami awali dengan beberapa informasi dari dalam negeri. Presiden Prabowo Subianto meminta Danantara Indonesia untuk mengevaluasi dan mempercepat transformasi PT PLN Persero menyusul gangguan pasokan listrik di sejumlah wilayah. Evaluasi tersebut mencakup pembenahan model bisnis perusahaan agar lebih efisien, tanggap, dan produktif. Dalam pertemuan yang dilakukan di Istana di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini, disampaikan oleh CEO Danantara Rosan Ruslani, mengatakan bahwa pemerintah juga membahas percepatan penggunaan pembangkit listrik tenaga surya. Model energi baru terbarukan itu disebut berkapasitas 100 gigawatt. Kemudian Rosan juga menjelaskan bahwa Danantara akan menindaklanjuti arahan Presiden bersama dengan tim PLN untuk menyusun asesmen dan merumuskan usulan transformasi. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan bagi pemerintah untuk menentukan langkah pembenahan perusahaan. Dan Rosan berharap transformasi PLN dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas sekaligus mengurangi beban subsidi. Dan perusahaan juga diminta memperkuat kesiapan menghadapi gangguan pasokan listrik agar pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga. Kita beralih ke informasi lainnya. Kejaksaan Agung menerapkan strategi komprehensif guna mengoptimalkan pemberantasan korupsi sekaligus memaksimalkan pemulihan kerugian keuangan negara. Pendekatan berorientasi hasil mengedepankan pembenahan tata kelola lembaga daripada sekedar memenjarakan para pelaku korupsi. Aparat penegak hukum memfokuskan penindakan pada sektor strategis seperti sumber daya alam, kemudian kehutanan dan lingkungan hidup. Langkah strategis tersebut mengawal perwujudan program prioritas Presiden Prabowo Subianto demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kuntadi memaparkan langkah penanganan perkara korupsi kepada awak media. Tindak kejahatan korupsi, merusak perekonomian negara, merongrong sistem demokrasi, serta menggagalkan berbagai program strategis nasional. Kejaksaan memperkuat kolaborasi bersama aparat penegak hukum lainnya melalui rumusan orkestrasi penanganan korupsi yang terpadu. Dan Kuntadi mengarahkan kejaksaan daerah menyelesaikan berbagai persoalan hukum sesuai dengan potensi ekonomi masyarakat lokal secara berkelanjutan. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato resmi terkait penyelamatan keuangan negara di hadapan jajaran kementerian terkait. Setoran tersebut mencakup denda Rp3,47 triliun, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP Rp1,53 triliun dan pajak Rp8,22 triliun.

0: Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
1: Ingin menyampaikan ada salam hangat dari Bapak Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto meminta transaksi perdagangan dalam Trade Expo 2026 dapat melampaui total transaksi pada tahun 2025 yang mencapai 22,8 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam hal ini, Kepala Negara melalui pidatonya yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia pada pembukaan Trade Expo 2026 di ASBSD Tangerang hari ini. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyebut pelaksanaan Trade Expo ini selain juga meningkatkan nilai transaksi perdagangan nasional, namun juga harus mendorong peningkatan ekspor produk lokal. Di mana dalam hal ini Presiden Prabowo menyebut pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melaksanakan berbagai program nasional untuk mendukung produk-produk lokal masuk ke dalam pasar global.
1: Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ini sebagai bentuk kesiapan Indonesia dalam rantai pasok global. Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar. Di 2025 target 16 miliar lebih tapi realisasinya 22,8 miliar. Saya meminta agar target ini bisa melampaui target di 2026. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program nasional pemberdayaan UMKM dan koperasi serta peningkatan akses digital dan keuangan yang membantu UMKM terintegrasi ke dalam rantai nilai global.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Mendag Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya terus menggenjot perluasan pasar ekspor produk Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengejarkan perundingan perjanjian ekspor produk-produk Indonesia yang saat ini telah terimplementasikan sebanyak 25 perjanjian dengan negara-negara sahabat dunia.
3: Dalam rangka memperluas pasar tujuan ekspor dan selaras dengan arahan Bapak Presiden, kami terus melakukan perundingan dengan berbagai negara dan kawasan. Hingga saat ini total perjanjian dagang yang sudah terimplementasi sebanyak 25 perjanjian dan sebanyak 13 perjanjian saat ini sedang dalam proses perundingan. Ini adalah bagian dari 2 tahun gerak nyata transformasi bangsa yang dilakukan pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto.
2: Sementara itu, untuk peningkatan ekspor produk UMKM, dijelaskan Mendag Budi Santoso, pihaknya terus melakukan pertemuan pelaku usaha UMKM dengan para investor maupun buyer. Sebagai upaya peningkatan ekspor produk UMKM ini, berbagai pertemuan tersebut turut didorong oleh 46 kantor Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC serta atase perdagangan di 33 negara dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Yang difasilitasi oleh 46 kantor ITPC dan atas perdagangan di 33 negara.
4: Dinamika olahraga.
5: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
6: Luar biasa, penampilan pemungkau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
4: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
7: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan, Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
4: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Baik pendengar, kita lanjutkan informasi dan musik. Kali ini kami akan hadir dengan informasi mancanegara. Singapura mengapresiasi upaya Indonesia mengendalikan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta siap memberikan bantuan sesuai kebutuhan yang untuk mengatasi dampak kabut asap dan memperkuat kerjasama kawasan. Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura, Grace Fu, mengatakan dirinya juga telah berkomunikasi langsung dengan Menteri Lingkungan Hidup RI Jumhur Hidayat beberapa waktu yang lalu. Fu mengatakan cuaca kering akibat El Nino di kawasan membuat kebakaran hutan semakin sulit dikendalikan sehingga memerlukan upaya pemadaman yang lebih intensif. Di tengah upaya Indonesia mengendalikan karhutla dan dampaknya, Singapura siap memberikan bantuan di bidang apapun sesuai permintaan Indonesia. Dan Fu juga mengatakan, Singapura juga siap berpartisipasi dalam berbagai inisiatif kawasan untuk mengatasi dampak karhutla yang terjadi di sejumlah negara ASEAN. Kita beralih ke informasi mancanegara lainnya. Operasi kanker paru-paru yang dijalani Paus Leo XIV berhasil terlaksana. Hal itu disampaikan Vatikan pada Rabu, sembari memastikan sang pemimpin gereja Katolik dapat melewati malam dengan tenang setelahnya. Paus yang kini berusia 71 tahun, yang berasal dari Chicago, Amerika Serikat, dioperasi pada Selasa 12 Oktober untuk mengambil tumor jinak dari paru-parunya demi meningkatkan peluang pemulihan. Bagian bawah paru-paru bagian kanan sang paus juga diambil. Menurut para ahli kesehatan, selama kondisi kesehatannya stabil, Sri Paus dapat meninggalkan rumah sakit dalam 5 hingga 6 hari. Kakak sulung Paus Leo XIV, Louis Prevost, berkata telah menerima pesan soal kondisi adiknya yang membaik setelah operasi kankernya selesai. Sementara itu, ratusan umat Katolik berhimpun di lapangan Santo Petrus dalam rangka misa yang dipimpin oleh Kardinal Luis Antonio Tegel untuk menandai berakhirnya pertemuan Amoris Laetitia. Meski demikian, perhatian hadirin terpaku pada Sri Paus dan kondisi kesehatannya. Di lapangan Santo Petrus, para hadirin hening dan masygul, tetapi dengan harapan mereka dapat kembali segera melihat Paus Leo XIV. Di antara umat yang hadir di lapangan Santo Petrus, 3 saudari asal Kolombia mengaku terus mendoakan sang paus setiap harinya. Bahkan mereka mengunjungi rumah sakit tempat sang paus dirawat dengan harapan diperbolehkan membesuk. Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Zahrotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
1: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%.
2: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas karhutla secara nasional turun dari 1.085 titik pada tanggal 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Data tersebut berdasarkan pemantauan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Estianto Pribadi, mengatakan penurunan juga terjadi di sejumlah wilayah prioritas, termasuk Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Meski tren harian menurun, Kementerian Kehutanan tetap mewaspadai perkembangan karhutla di Sumatera Selatan. Sebab perbandingan periode 17 hingga 30 September dengan 1 hingga 13 Oktober menunjukkan titik panas di provinsi tersebut meningkat 92%.
1: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%. Ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, memang perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan. Kalau kita bandingkan periode 14-13 hari, ya, 17-31-13 Oktober, Sumatera Selatan ini ada peningkatan 92%. Sehingga memang ini menjadi fokus utama kami di Kementerian Kehutanan untuk lebih memberikan perhatian khusus kepada penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
2: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 663 hektar lahan gambut masih terbakar per 13 Oktober 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, menjelaskan penanganan dilakukan melalui operasi darat dan udara. Ia menyebut operasi darat diutamakan untuk memadamkan api, melakukan penyekatan, pendinginan, serta memantau lokasi agar kebakaran tidak kembali muncul.
3: Layar kita lihat bahwa di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan adalah dua provinsi yang memang menjadi titik poin kita sekarang, titik prioritas kita lebih prioritas. Di samping juga Kalimantan Selatan dan Jambi tentu kita juga memberikan perhatian. Untuk Kalimantan Tengah, ada lahan gambut yang saat ini dalam penanganan itu sekitar 7,8 hektar. Namun ada Taman Nasional Tanjung Puting, ini menjadi perhatian juga, dan ini relatif sangat luas, 513 hektar.
2: Penurunan titik panas secara nasional menjadi perkembangan positif dalam pengendalian karhutla. Namun peningkatan di Sumatera Selatan dan kebakaran yang masih berlangsung di Kalimantan Tengah menunjukkan perlunya pemadaman dan pemantauan berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
5: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
6: Kak, lihat nih. Aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
7: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
6: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
7: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
8: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
7: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
6: Siap kakakku.
9: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak

0: Peringkat pertiga sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Nanti rekan saya Fajar Nugroho akan bersama Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Jangan lewatkan kopi pertiga, komentar opini pertiga dengan topik yang nanti akan disampaikan secara langsung. Terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Rudy Zain, sampai jumpa.
1: Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
2: Kanal Kenangan RRI
3: bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.
2: Kanal Kenangan RRI.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Program TNI Manunggal Membangun Desa reguler ke-130 tingkat Kodim Klaten berlangsung di Desa Trucuk, Kecamatan Trucuk. Warga desa setempat menyebut gembira adanya program tersebut.
1: Jalan ini kemarin tidak bisa untuk jalan, betul-betul membuat jalan baru. Karena kemarin tanahnya naik turun.
2: Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD reguler kembali bergulir untuk tingkat Kodim Klaten. TMMD ke-130 tahun 2026 tersebut berlangsung di Desa Trucuk, Kecamatan Trucuk dengan mengerjakan berbagai kegiatan baik fisik maupun non-fisik. Kepala Desa Trucuk, Sagio, kepada RRI mengatakan merasa gembira wilayahnya menjadi sasaran kegiatan pembangunan oleh TNI bersama masyarakat. Salah satu kegiatan yang dikerjakan dalam program itu adalah program betonisasi jalan yang sangat dinantikan oleh warga Desa Trucuk. Pasalnya jalan yang kini dibangun itu sebelumnya tidak layak untuk dilalui.
1: Masyarakat Desa Trucuk mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kodim 0723 serta Bapak Bupati, yang mana di Desa Trucuk ada kegiatan TMMD reguler yang ke-130. Dan ini jalan ini sangat dibutuhkan betul masyarakat, karena jalan ini kemarin tidak bisa untuk jalan, betul-betul membuat jalan baru karena kemarin tanahnya naik turun.
2: Dia mengatakan untuk betonisasi jalan tersebut yang akan dikerjakan dengan panjang kurang lebih 700 meter, lebar 4 meter, dan untuk talut kurang lebih panjang 900 meter. Sebelumnya Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo mengatakan pembangunan di Kabupaten Klaten diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat termasuk yang tinggal di pedesaan, sehingga pembangunan desa untuk terus didorong agar lebih berkembang dan masyarakat lebih sejahtera.
3: Melalui kegiatan TMMD ini, kita ingin menunjukkan bahwa membangun desa bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau TNI saja, tapi merupakan tanggung jawab kita bersama. TMMD bukan sekedar membangun jalan, memperbaiki fasilitas, atau mengerjakan berbagai pembangunan fisik lainnya. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat.
2: Dikatakan pula melalui TMMD tersebut dapat menghidupkan semangat gotong royong masyarakat yang sudah menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Harapan lainnya melalui TMMD tersebut masyarakat khususnya di Desa Trucuk dapat merasakan manfaat yang nyata dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan serta dapat mempermudah aktivitas masyarakat. TMMD reguler ke-130 tingkat Kodim Klaten tahun 2026 akan berlangsung kurang lebih 1 bulan. Program yang akan dikerjakan selain betonisasi jalan dan talut, juga mengerjakan jambanisasi dan juga perbaikan rumah tidak layak huni. Selain itu, kegiatan non-fisik berupa penyuluhan-penyuluhan. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.

0: Komisi 3 DPR RI mengapresiasi ketegasan Kapolda Jawa Tengah dalam menindak anggota kepolisian menjadi backing tindak pidana. Berikut laporan Luki Setiawan.
1: Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Dede Indra Permana Sudiro memimpin kunjungan kerja reses Komisi 3 DPR RI di Gedung Borobudur Mapolda Jawa Tengah kemarin. Kunjungan kerja atau kungkur ini bagian dari mengevaluasi pelaksanaan penegakan hukum di wilayah Jawa Tengah. Dede mengapresiasi komitmen Kapolda Jawa Tengah yang tidak memberikan toleransi kepada anggota yang melindungi pelaku kejahatan termasuk dalam kasus narkotika dan perjudian. Menurutnya ketegasan tersebut diperlukan agar penegakan hukum berjalan profesional dan tidak tebang pilih. Selain pemberantasan kejahatan, Komisi 3 DPR RI juga menyoroti penanganan peredaran narkotika, kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah, serta kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Komisi 3 juga mengingatkan pentingnya penerapan keadilan dalam proses penegakan hukum, termasuk melalui pendekatan restorative justice untuk perkara yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan hukum.
2: Ada beberapa juga pelaksanaan tugas anggota maupun Komisi 3 yang sudah kita lakukan, RDPU, Raker, dan membahas tentang perancangan undang-undang. Salah satunya kemarin kita sudah menyelesaikan KUHAP.
1: Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan memaparkan 3 prioritas pelayanan kepolisian melalui semangat polisi bersama masyarakat. Ketiganya meliputi penindakan tegas terhadap kejahatan yang meresahkan warga, respon cepat terhadap permintaan bantuan masyarakat, serta pelayanan humanis kepada kelompok rentan.
3: Kami berjanji dengan jajaran Kapolres-Kapolres di wilayah sungguh-sungguh untuk menerapkan apa yang jadi tim yang Bapak Kapolda dengan masyarakat untuk Polri bersama masyarakat.
1: Kapolda Jawa Tengah itu juga menegaskan seluruh jajaran Polda Jawa Tengah akan terus memperbaiki kualitas pelayanan dan menjalankan tugas secara profesional, responsif, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Lukis dan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini, Kamis tanggal 15 Oktober 2026. Saya Fajar Nugroho, ditemani di meja pengarah acara ada Bung Sabil, Bung Wisnu, dan juga tim Indonesia Menyapa Malam lainnya akan menghadirkan beragam informasi untuk Anda. Di antara kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya, dan juga tentu saja ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, kami pilihkan kembali untuk Anda hingga pagi nanti di tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Ini senada dengan pembahasan pada pagi tadi di Pro 3 RRI dalam laporan khusus juga di editorial bicara tentang bansos ya. BPK menemukan ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial pada Kementerian Sosial tidak sesuai kriteria penerima di tahun 2025. Berdasarkan penghitungan BPK, menimbulkan pemborosan keuangan negara senilai 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester pertama tahun 2026, hasil dokumen yang diterima, bantuan sosial dimaksud antara lain program Keluarga Harapan, Bansos Sembako, Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat atau BLTS Kesra, Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat. Dalam temuan ini, BPK menilai ketidaksesuaian penyaluran bantuan sosial diantaranya adalah pemberian kepada keluarga penerima manfaat statusnya ASN, keluarga ASN, pendamping sosial, keluarga pendamping sosial, pemain judi online, meninggal dunia, dan tidak diketemukan domisili atau tempatnya berada penerima manfaat ini. Atau orang yang bersangkutan tidak diketemukan namanya. Penempatan dan penyaluran bansos juga terindikasi diberikan kepada keluarga penerima manfaat dengan status ketidaksesuaian data kependudukan. BPK juga menemukan, menetapkan, dan penyaluran bansos diberikan kepada keluarga penerima manfaat di luar desil yang sudah ditetapkan. Intinya nggak tepat sasaran ya. Negara sudah menggelotorkan bantuan kepada masyarakat, bantuan sosial, dengan berbagai program bantuan sosial, baik bansos, PKH, bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra dan lain sebagainya. Enggak tepat sasaran sehingga negara merugi atau boros 2,2 triliun rupiah. Tangkapan Anda di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI di sesi yang pertama ini.
1: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.

Ya, selama ini kita kan ada wilayah, ada 16 desa ya di wilayah Meraksa, dan setiap bulan pastinya kita juga ada kegiatan posyandu balita yang sekarang udah ILP dan digabung semuanya ya. Dari mulai bayi, balita, ibu hamil, lansia, dewasa, ya, itu juga tetap harus ke posyandu karena sudah ILP. Jadi untuk penanganan stunting ini kita lakukan kepada anak-anak yang setiap bulannya diukur berat badannya, tinggi badannya, dan juga nanti hasilnya akan kita akan kita evaluasi lagi benar atau tidaknya, kita libatkan kader, dan soal hasilnya keluar kita lihat ada peningkatan dari yang tadinya tidak yang tadinya stunting menjadi sedikit lebih baik. Untuk pola asuh orang tua juga setelah kita edukasi, setelah kita konseling, banyak perubahan, dan juga memang orang tua mau mendengar dan memberikan atau merubah cara makannya kepada anaknya. Karena sekarang udah banyak ya pemberian-pemberian dari pemerintah, nggak hanya dari puskesmas, juga ada dari mitra luar. Harapan saya tidak menyia-nyiakan lah apa yang pemerintah berikan, orang tua juga mau berusaha untuk anaknya untuk menjadi lebih baik lagi. Untuk program pemerintah ini sudah baik ya, menurut saya sudah optimal lah, sudah maksimal untuk anak-anak yang status gizi seperti yang stunting atau maupun gizi kurang dan kurang. Harapan saya tetap ada, dan kalau bisa lebih dipantau lagi.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Catatan peristiwa.
2: Pertempuran 5 hari di Semarang adalah pertempuran antara rakyat Indonesia melawan tentara Jepang. Peristiwa ini terjadi sepanjang 15 Oktober sampai 19 Oktober 1945. Peristiwa tersebut dipicu larinya tentara Jepang dan tewasnya Dr. Karyadi. Pertempuran 5 hari di Semarang juga disebut menjadi salah satu rangkaian sejarah kemerdekaan Indonesia seiring kalahnya Jepang dari sekutu di Perang Dunia Kedua. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan adalah lembaga negara independen di Indonesia yang dibentuk sebagai mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan didirikan tanggal 15 Oktober 1998. Komnas Perempuan merupakan satu dari 3 lembaga HAM nasional. 2 lembaga HAM nasional lainnya adalah Komnas HAM dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar dari tragedi kekerasan seksual yang dialami terutama perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Kami menyoroti ya, tentang negara yang boros 2,2 triliun rupiah karena bansos yang tidak tepat sasaran. Karena bantuan sosial atau bansos ini menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga daya beli dan juga membantu masyarakat yang membutuhkan. Tapi efektivitas program ini cukup bergantung pada ketepatan data dan juga sasaran penerima. Kemarin Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKRI menemukan ketidaksesuaian penetapan dan penyaluran bansos di Kementerian Sosial pada 2025. Dan temuan ini berdasarkan perhitungan BPK mengakibatkan pemborosan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan juga kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah. Adapun bansos yang menjadi sorotan antara lain adalah program Keluarga Harapan atau PKH, kemudian bansos sembako, dan juga bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra. Ketidaksesuaian penerima mencakup keluarga berstatus ASN, kemudian keluarga pendamping sosial, pemain judi online hingga penerima yang telah meninggal dunia atau datanya tidak ditemukan. Lalu bagaimana ya persoalan ini harus dilihat dari berbagai perspektif. Apakah masalahnya sebatas kelemahan pendataan atau mungkin ada persoalan yang lebih mendasar ya dalam tata kelola perlindungan sosial di Indonesia. Bersama kami guru besar dalam bidang ilmu kepakaran dan ekonomi politik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret Profesor Bimo Rizky Samudro.
1: Wawancara Pro 3.
3: Prof. Bimo, salam sehat.
4: Salam sehat juga. Ya, alhamdulillah di hari Rabu ini, hari tengah-tengah minggu ya.
3: Iya, terima kasih sudah berkenan ya, bersama kami di Pro 3 pagi ini, Pak Bimo.
4: Ya,
3: negara boros 2,2 triliun rupiah karena bansos yang tidak tepat sasaran. Ini data dari BPK. Bagaimana Anda melihat ini, Prof. Bimo?
4: Baik, terima kasih ya. Selamat pagi semua. Baik, ya ini menjadi menarik manakala kemarin di bulan yang lalu kita sudah mau menetapkan target untuk jadi dari APBN 2027, kemudian kita mau menetapkan target pertumbuhan ya dan beberapa asumsinya. Nah, ternyata yang data boleh dikatakan ini kan kinerja ya, kinerja di tahun
3: 2025
4: ini kan ternyata ada beberapa hal yang sebenarnya itu bersifat apa ya, bersifat dia supporting ya untuk terkait dengan target pertumbuhan tadi, ternyata terindikasi salah sasaran ya, artinya tidak sesuai dengan peruntukannya sebenarnya kan gitu. Nah, ini yang saya rasa juga menambah apa ya, menambah PR lagi karena sebenarnya kalau kemarin pakai dengan target pertumbuhan seperti itu ya, mungkin di range 6-8% ini kan juga dengan beberapa asumsi. Nah, yang menjadi menarik adalah terkait dengan masalah tata kelolanya ini ya, tata kelola. Jadi di samping yang lain ya, kayak kemarin ada nilai tukar, kemudian investasi dan seterusnya, tapi ternyata di tata kelolanya, terutama untuk yang boleh katakan untuk apa istilahnya ya, jaring pengaman sosial untuk masyarakatnya ternyata salah sasaran ya. Jadi saya rasa ini menjadi PR ya untuk terkait dengan tata kelola, apalagi ada boleh katakan ini jadi pemborosan ya atau apa istilahnya ya, kalau pemborosan atau kalau mau dikatakan kebocoran, bukan kebocoran tapi mungkin pemborosannya karena salah sasaran ya. Gitu.
3: Nah, kalau dari sisi ekonomi tadi kan terkait dengan pemborosan, seberapa besar pada dampaknya untuk efektivitas anggaran perlindungan sosial, terutama ketika mungkin masih banyak masyarakat sebenarnya membutuhkan bantuan dari pemerintah tapi tidak tepat sasaran, Pak?
4: Ya, baik. Jadi sebenarnya kan intinya dari program ini sebenarnya kan kalau kita mengacu lagi daripada logika pertumbuhan ekonomi kan, kan yang salah satu kontributor pertumbuhan ekonomi kan dari sisi konsumsi ya, konsumsi masyarakat. Nah, masuk hati ya, masuk hati policy ini diarahkan untuk apa istilahnya, selain untuk safety net, untuk jaring pengaman sosial gitu ya, juga untuk memantik sisi konsumsi ya dari masyarakat,
3: daya
4: itu,
3: daya beli masyarakat ya, sehingga daya mendorong beli, ekonomi ya, Prof Bimo.
4: Ya, ya itu. Nah, mestinya kan ini kan diarahkan kepada yang memang desil-desil yang paling bawah dulu gitu ya. Harapannya seperti itu. Nah, ternyata ini kan malah ditaruh di layer atasnya. Jadi saya rasa ini ada gap ya, ada gap ini. Jadi menurut saya ya, menjadi enggak tidak pas secara peruntukannya dan tidak pas secara transmisinya ya. Transmisinya artinya larinya kalau mau memantik konsumsi masyarakat, ternyata ada gap ya, yang tengah ini di malah justru dikasih, tapi yang bawah-bawah ini, layar bawah yang mestinya mau diangkat ternyata malah justru enggak dapat kan, jadi
3: karena tidak tepat sasaran tadi ya, justru
4: betul,
3: malah
4: betul,
3: tidak.
4: Betul. Ya. Kalau mau logiknya ke arah pertumbuhan ekonomi yang dipicu dari sisi konsumsi ya, itu ya. Itu sih kalau saya rasa.
3: Temuan juga dari BPK, ada penerima bansos yang statusnya ASN, kemudian keluarga ASN, pendamping sosial juga nih Prof Bimo, dan juga ada juga yang meninggal dunia, bahkan data tidak ditemukan. Nah, apa yang bisa kita lihat ya dari temuan-temuan ini mengenai proses verifikasi, kemudian validasi dari penerima bantuan ini, Prof Bimo?
4: Ya, kalau ini kan bisa kita lihat juga dari dua sisi ya. Yang pertama adalah kita lihat dari belum ke arah tata kelolanya ya, tapi ke arah database ya. Database kita ini seperti apa gitu ya. Artinya ini tuh sebenarnya adalah memang salah datanya. Mohon maaf ya. Salah database. Jadi database-nya memang kurang dari sisi tadi Mbak bilang mengatakan validnya, kemudian benar enggaknya datanya ini. Terus dari pihak ya penyalurnya ya sudah, dia sesuai dengan data gitu. Ternyata datanya salah. Atau datanya sebenarnya artinya dari sisi kesalahan masih relatif apa ya, jadi apa tidak terlalu apa namanya, tidak melenceng banget deviasinya, tapi justru memang ada penyalahgunaan dari sisi ini apa namanya, penyalurannya. Jadi dia tahu memang arahnya, oh datanya ke ABC gitu yang memang dia peruntukan, tapi dia belokan ke CDE, ADEF. Gitu,
3: tapi
4: ya.
3: Kan ada proses verifikasi ya Prof. Bimo, ini bagaimana?
4: Nah, ini yang menjadi pertanyaan ya. Artinya kalau BPK menemukan, itu berarti kan sifatnya kuratif ya. Sudah terjadi, ditemukan. Nah, kenapa nggak dari awal gitu ya? Jadi Mbak memang benar menanyakan, loh, validasinya gimana? Artinya dari awal, datanya seperti apa, benar nggak? Kemudian baru setelah dipastikan benar, baru kemudian, oh dananya berapa ini masing-masing ke ke siapa-siapa saja, caranya menyalurkan seperti apa, itu kan prosesnya seperti apa, itu kan perlu dicek dari awal. Artinya tidak terjadi, artinya preventif ya, dari datanya, kemudian apakah benar memang orang yang dituju ini tadi masih hidup, misalnya gitu ya. Ini kan sangat-sangat fatal ya. Orang udah nggak ada, maaf ya, sudah meninggal, diberi ini sebenarnya apakah memang datanya yang nggak salah, data yang salah, sorry, atau memang dia tahu itu sudah meninggal, tapi dimanfaatkan untuk malah justru itu jadi molar hajat ya, ada celah untuk dimanfaatkan penyalahgunaannya kan. Ya ini yang mana, artinya satu database, kedua adalah baru kita bicara masalah tata kelola, tapi semuanya kan ini masalah preventif harusnya, bukan BPK kan ini kuratif ya, sudah terjadi ketahuan ya, sudah diidentifikasi, oh seperti itu. Jadi menurut saya preventifnya Mbak, baik satu database-nya, ya. Kedua adalah proses tadi dari mulai kita itu identifikasi datanya benar apa enggak, baru nanti prosesnya untuk penyaluran memang tepat atau enggak.
3: Oke. Okay. Baik. Jadi ini tanggung jawab siapa Prof. Bimo? Apakah dari kementerian atau mungkin dari pemerintah daerah setempat, mungkin di lini paling kecil ya, seperti RT, RW, seperti itu ya, untuk melakukan juga pengawasan dan juga pelaporan kalau misalnya ada perubahan-perubahan data, Prof?
4: Ya, sebenarnya ini kan menjadi perhatian dalam arti ketika pemerintah beberapa program-program yang memang dilakukan pemerintah ini kan biasanya dari atas ya. Kalau kita mau bicara positive thinking-nya kan, oh dari sebenarnya maksudnya bagus gitu ya. Tapi begitu sampai pada pelaksanaannya ya, banyaklah di lapangan tadi masalah kontrol, masalah itu ya.
3: Kadang kerabat siapa gitu ya, itu perlu ada kecurigaan betul, juga sih sebenarnya.
4: Betul. Ya ini yang menjadi perhatian. Tapi kalau menjadi tanggung jawab siapa ya? Kalau saya sih mengatakan memang ini tanggung jawab dari mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah. Dalam arti gini, loh, kalau misalnya mereka punya program, katakanlah, mohon maaf ya. MBK, program KOPDES, KDMP misalnya, KOPDES Merah Putih, dan seterusnya, ini kan terstruktur, terkontrol ya. Mestinya, ya kalau dengan yang seperti ini juga harus ada keterlibatan ya, dari sisi pemerintah daerah, dari sisi ada mungkin dari kepolisian, dari bahkan mungkin dari militer, atau beberapa daerah-daerah yang memang perlu ini. Jadi ya integrasi ya dari masing-masing ini.
3: Berarti semua perlu dilibatkan untuk sinkronisasi data ini ya, mulai dari bawah sampai dengan ke atas, Prof. Seperti itu.
4: Tapi yang saya ini Mbak, garis bawahnya justru adalah satu terkait dengan database ya. Artinya ini saya belum bicara tadi, kembali belum bicara tata kelola. Tapi ke datanya, ini data, kalau datanya benar, salah sasaran berarti kan memang ada di tata kelolanya kan. Tapi kalau datanya udah salah, nah ini kan repot. Nah itu yang jadi perhatian. Itulah, mungkin dari apakah dari BPS.
3: Pentingnya data ya untuk mencatat kemampuan dari suatu keluarga ataupun orang agar dia berhak atau tidaknya ya menerima bansos, Prof. Imo.
4: Dari datanya dulu, ini belum bicara
3: karena berawal dari situ dulu ya Prof. Imo, karena penyalurannya pasti akan berdampak juga. Ini kalau misalnya hitungan 1-2 orang mungkin hanya sebagian kecil, tapi kalau 2,2 triliun ini jumlahnya tentu banyak sekali ya Prof. Imo.
4: Iya, banyak sekali. Berarti kalau dugaan saya ini ya, saya tetap ini berarti ada sesuatu dengan data kita gitu, dengan data
3: kita.
4: Sebelum kita
3: berspekulasi
4: pada lain-lain, pada tata kelola ya.
3: Baik. Selama ini bansos diberikan ya kepada keluarga penerima manfaat. Kita tahu ramai sekali kemarin diperbincangkan soal desil-desil nih Prof. Imo. Desil 1 hingga 5 ini diberikan bansos sembako, tapi mulai kuartal pertama 2026 cakupannya dipersempit ya, menjadi desil 1 sampai dengan 4. Bagaimana perubahan ini seharusnya dipahami ya dari sisi kebijakan fiskal dan juga perlindungan sosial, Prof?
4: Ya, ini kalau apa dari sisi apa dari sisi ini kan berarti kan dimulai dari apa kuartal ini ya 2026
3: pertama di 2026 ya,
4: pertama 2026 ini kan desilnya kan berarti desil 1 sampai
3: 4
4: ya. Nah, jadi ini sebenarnya kan memang ada kalau kembali ya kalau saya lebih sebenarnya dari kita dari point of view ekonomi kita melihatnya memang ke arah pengeluaran ini mungkin dibatasin ya di ada sisi efisiensi. Jadi kan desil tamanya desil 1 sampai 5 sekarang hanya 1 sampai 4 ya. Jadi ini saya rasa kalau banyak bisa yang kita analisa. Yang pertama memang dari sisi pergantian menteri ini memang Pak Purbaya sama Pak Suhasil ini lebih rigid, lebih ketat gitu ya dari sisi itu. Ya mungkin ini saya baca dari sisi itu. Jadi kedua kalau misal kita bicara efisiensi, tapi kembali lagi Mbak, ini kan ke desil 1 sampai 4 ke situ. Nah, sekarang apakah memang ketika tadi ya, benar ditaruh ke situ, rumah tangga dari mulai rumah tangga dari 10% terbawah sampai berikutnya mereka yang level 4. Nah, itu kalau mau diarahkan ke pertumbuhan ekonomi atau ke daya beli lah apa enggak? Ini apakah memang
3: efektif gitu ya?
4: Tepat efektif atau enggak gitu ya. Jadi tiap-tiap Indonesia ini kan punya karakter beda-beda ya. Saya kalau memandang yang diesel ini tidak terus sekaligus di Jawa sama dengan Sumatera dan karena beda-beda gitu, beda-beda. Jadi kadang orang mengatakan masuk di desil ini di Jawa dengan di Sumatera dengan di Papua dan itu beda-beda. Jadi ini juga perlu perhatian tersendiri ya. Selain tadi saya lihat memang efisiensi ya dengan mangkas dari utama 1 sampai 5 kemudian jadi 1 sampai 4. Nah, ini karakteristik yang berbeda-beda di tiap daerah ini juga menurut saya perlu menjadi perhatian di samping juga terkait dengan efisiensi ini. Jadi biar tepat, lebih ketepat pas sasaran aja. Tidak hanya ke personnya, tapi ke karakternya. Ini juga menjadi perhatian.
3: Tadi juga ada beberapa pendengar yang turut menaruh atensi di topik ini tentang bagaimana bansos 2,2 triliun rupiah kok bisa tidak tepat sasaran. Karena sayang sekali uangnya begitu besar. Perlukah adanya survei lebih lanjut, Prof. Bimo, dari pihak pendataan ya? Melihat kondisi terkini di lapangan, kemudian dilakukan secara berkala, sehingga datanya akan lebih valid lagi, diperbarui.
4: Ya. Kalau kembali tadi saya di diskusi sebelumnya kan kita bicara masalah sebelum tata kelola, saya bilang terkait dengan data ya. Saya rasa kalau disurvei ulang, saya rasa itu perlu ya, perlu untuk bagaimana memastikan apakah data ini yang update-nya seperti apa dan sekali lagi kita menyesuaikan dengan masing-masing karakter lokasi di Indonesia, luas sekali ini ya, karakternya beda-beda. Nah, cuman sekali lagi jangan sampai proses survei ini juga tidak terkawal ya. Jadi jangan-jangan memang membuat Indonesia selalu gitu ya. Ada kebijakan, ada pot. Selalu nanti memunculkan satu proyek baru lagi dan menjadi pemborosan baru lagi.
3: Ya. Kan, akhirnya punya apa ya, lagi. Komentar sendiri di masyarakat terkait dengan pemborosan gitu-gitu ya, Prof. Bimo ya.
4: Menjadi masalah udah lagi. Jadi itu sih, Mbak. Dan kalau perlu, saya rasa perlu ya. Karena kembali ke database kalau saya sih. Ini artinya salah di data.
3: Penguatan data lagi ya.
4: Betul, update-nya dan masing karakter, masing-masing lokasi, masing-masing region-nya beda-beda gitu.
3: Kalau misalnya datanya tidak benar, bansos sudah disalurkan, bagaimana mekanisme untuk pengembalian dana ataupun pemulihan keuangan negara bisa tidak, Prof. Bimo, yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Atau mungkin ada kriteria-kriteria lagi?
4: Ya, ini menarik ya. Kalau terkait dengan ini proses lagi kan. Ini Indonesia ini memang kompleks. Kompleks banget ya. Negara kita ini kompleks sekali. Jadi kalau kemudian diminta pengembalian, saya rasa itu akan berbiaya lagi. Itu kan proses lagi, Pak. Ini kan itu juga itu misalnya berbiaya lagi. Oke, kalau saya ini dari perspektif saya, kalau sih sudah ya sudah, tapi kita stop dari mulai ini. Kalau memang ada updating data, kita update lagi. Nah, untuk selanjutnya baru kita kayak riset lagi, di-reset lagi. Tidak, kalau sudah terlanjur sudah, ini berarti sudah sudah terjadi gitu ya.
3: Okay.
4: Kita kalau proses pengembalian saya rasa akan menambah rumit lagi. Ini kalau dari saya.
3: Iya, karena mungkin ada mungkin ya, sebagian masyarakat saya tidak berhak menerima nih, harus dikembalikan kemana gitu mungkin ya.
4: Iya, itu kan jadi apa ya? Misalnya dia merasa seperti ini harus kembali.
3: Tapi rasanya agak
4: ya.
3: Agak jarang ya untuk yang seperti
4: agak jarang,
3: itu. Oke, nah jadi artinya persoalan data dan juga pengawasan ini penting ya Prof. Bimo, agar tidak beresiko terhadap lagi-lagi ketidakefisienan belanja negara ya Prof. Bimo. Dari target yang seharusnya menerima akhirnya tidak tepat sasaran, jumlahnya luar biasa 2,2. Nah dari perbincangan yang kita bahas pagi ini, apa sih Prof. yang paling mendesak ya, pembenahan yang paling mendesak harus dilakukan oleh pemerintah agar memastikan setiap rupiah dari anggaran bansos ini benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak?
4: Ya, baik, terima kasih Mbak. Jadi dari diskusi tadi ya, jadi ada beberapa poin ya. Yang pertama, kalau saya melihat bagaimana ini ada semacam program terintegrasi ya. Memang ini kan harusnya terintegrasi dari pusat dan daerah. Jadi kalau ada pertanyaan, ini sebenarnya tanggung jawab siapa?
3: Yeah.
4: Ya, saling lempar gitu, nggak saling pindah risiko. Oh, risikonya itu karena yang pusat datanya salah,
3: nah,
4: dilempar.
3: Lempar-lempar saja ya, lempar tanggung jawab
4: ini,
3: ya.
4: Kemudian memang keterlibatan tidak hanya dari pemerintah daerah, tapi juga keterlibatan, ya, karena ini kan terkait dana ya. Kita masih memerlukan kontrol entah dari kepolisian ataukah dari militer, karena daerah-daerah di tempat kita ini kan juga perlu ya berbeda-beda tadi.
3: Pertimbangan karakternya. Geografis juga seperti itu Prof.
4: Geografis juga, okay. Ya itu. Dan ya, kemudian kembali tadi ya, katakanlah mau ada updating data berkaitan dengan survei ya, dan seterusnya, saya rasa itu perlu diupdate ya. Tapi itu tadi, kita juga perlu memastikan lagi apakah surveinya itu berjalan baik sehingga database yang kita dapatkan updatingnya itu benar-benar baik. Kemudian baru masuk kepada tata kelola ya. Kalau katakanlah tadi mau ada proses pengembalian, saya rasa kok itu terlalu rumit ya. Jadi saya mending kita riset datanya lagi, kemudian kita ulang lagi ini ya, apa namanya, untuk kedepannya seperti apa gitu. Saya rasa itu sih Mbak.
3: Ya, meskipun ini membutuhkan waktu yang cukup panjang ya Prof, rasanya.
4: Ya, memang okay. Memang text time-nya adalah di updatingnya itu ya. Karena memang ini problemnya adalah di datanya sepertinya dibandingkan dengan baru masuk ke kita bicara tata kelola ke datanya.
3: Perlu dilakukan secara berkala Prof Bimo, mungkin dalam setahun berapa kali gitu?
4: Kalau berapa kalinya saya rasa dua kali ya per semester saya rasa itu sudah bagus ya. Dan tapi jangan sampai itu menjadi sebuah project baru lagi yang itu akan menjadi pemborosan baru lagi ya.
3: Ini
4: kan menjadi
3: niat awalnya untuk memvalidasi data tapi akhirnya menjadi pemborosan gitu maksudnya Prof.
4: Pemborosan baru lagi gitu ya.

0: boros dengan apa yang namanya uang bansos yang dikeluarkan. Jadi memang seperti dulu pun, dari dulu pun belum ada tepat sasaran. Lagi-lagi belum ada tepat sasaran. Saya merasanya muak itu yang berbicara seperti itu. Karena apa? Dari dulu saya memberikan saran seperti ini, Bu. Zaman dulu nih, zaman SBY, terus zaman apa ya namanya Pak Jokowi, itu saya pun dulu kan pernah dapat, tapi nerimanya itu di kantor kelurahan di desa.
1: Yeah.
0: Jadi sebelum mendapatkan uang tersebut, itu apa ya namanya dilihat dulu rumahnya, dipoto dulu orangnya.
1: Yeah. Yeah.
0: Kan gampang seperti itu. Ini mah karena boros, ya iyalah orang PKH ke kartu ke kartu sembako masuk uang tersebut, ya iya itu boros uang negara. Karena yang tidak ditelitinya kan sekarang ini kartu ini pun masih tetap belum tepat sasaran, kartu-kartu yang ini dari semenjak
1: PKH dan lain sebagainya itu belum tepat sasaran.
0: Ya iya.
1: Okay.
0: Jadi kurang-kurang di bawahnya itu, kurang benar-benar. Intinya inilah, dalam arti mungkin Bung Pajar tahu sendirilah tentang masalah seperti itu, habis di jalan lah intinya.
1: Oke, baik. Terima kasih, jadi, Pak Jaswa.
0: Jadi kayak gini, Bung. Ya, sekali lagi mohon maaf banget kepada pemerintah, biar irit itu, biar tepat sasaran itu. Seperti itu. Jadi intinya jangan ngelanjutin yang masalah lewat ATM. Kenapa? Biar selalu tepat sasaran. Jadi kan jadinya nantinya hemat. Sekarang ini satu kali lagi, Bung. Masa orang mau munggah haji aja dapat 10 juta dari kartu tersebut. Itu berarti kan orang mau munggah haji, itu berarti kan orang mampu membayar.
1: Okay.
0: Kenapa orang yang tidak mampu tersisihkan terus?
1: Okay.
0: Gitu.
1: Baik.
0: Jadi seperti itu, Bung Pajar.
1: Makasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Soleh di Pasuruan. Pak Soleh, selamat dini hari, Pak.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak.
2: Ya, ini pemborosan anggaran ini ya, Mas, ya, untuk apa itu, untuk bansos. Seharusnya kan biasanya gitu, kalau di desa nggak tahu ya, kalau di perkotaan ya, biasanya ada orang yang meninggal, itu biasanya ada pengurusan surat kematian, Bung Pajar.
1: Itu kan, itu bukan di desa aja, seluruh Indonesia kayak gitu,
2: nah,
1: Pak.
2: Nah, itu kan nanti kan bisa di, yang tahu itu kan RT-nya, RT-RW-nya dia tahu.
1: Iya.
2: Nah, itu kan bisa diajukan ke pengurus dinas sosial. Oh, ini orangnya sudah nggak ada, kan itu bisa dihapus. Nah, itu seharusnya yang perlu dilakukan. Kalau di riset lalu registrasi lagi, ini tambah ribet membacarkan apa. Iya, sekarang kalau bisa itu mending ngambilnya di kantor kelurahan. Dulu itu ngambilnya di kantor kelurahan.
1: Berarti
2: sekarang,
1: sama seperti saran Pak Caswa di Brebes, harus nggak usah ditransfer lagi, harus ngambil langsung aja di kelurahan.
2: Iya, harus ngambil langsung.
1: Kenapa? Kenapa?
2: Iya, kan orang-orang lansia, maaf ya, yang dapat bantuan lansia juga itu dimasukkan ke ATM, sedangkan orangnya nggak bisa ngambil.
1: Oh iya.
2: Masuk ke apa itu namanya, ke kan sekarang ada ATM mini ya, misalnya dikelola oleh swasta, misalnya apa itu?
1: Ya, ada perumahan yang buka, ya, ya bisa.
2: Ya, kayak outlet gitulah, outlet. Nah, yang ditakutkan Bung Wajar, orang itu tidak amanah.
1: Oh, di transfernya misalkan ya 300 ribu, tapi yang dikasih cuma 200-an gitu.
2: Misalnya gini, misalnya dapat 600, dia bilang dipotong 50 ribu biaya admin, biaya
1: jasa.
2: Nggak tahu. Biaya jasa itu, saya di terus terang saja, saya ada yang ada sedikit ya, mungkin perkara amanah atau tidak itu urusan yang di atas ya. Tapi kalau saya ngambil, saya kan tunanetra, Bung Wajar ya. Misalnya saya ngambil, maaf ya Pak, ini saya jelaskan, biaya admin Rp3.000, biaya jasa kami Rp5.000 Pak, jadi total Rp8.000. Jadi Bapak menerima 500 lebih. Jadi di 600 dipotong cuman Rp8.000 ini Pak. Dihitungkan sampai selesai, Bung Wajar.
1: Iya.
2: Itu yang ditakutkan, itu orang yang tidak amanah. Ya mudah-mudahanlah masyarakat kita ya.

0: Jadi lebih baik itu langsung aja ngambil di kelurahan daripada seperti itu ya.
1: Iya, mending di kelurahan. Bagi orang yang nggak ngerti, bagi orang yang seperti saya sekarang banyak yang pakai apa itu kayak fingerprint, gak mau ya.
0: Iya, masih kan? Banyak yang apa namanya belum melek teknologi gitulah, ya untuk ATM dan lain sebagainya ya.
1: Iya, pembacar. Karena sekarang kayak ini yang terakhir, misalnya. Misalnya Bung Fajar, misalnya maaf sekali, misalnya dapat bantuan seperti itu, kemudian anak Bung Fajar ada yang entah itu pinjam uang secara online, Bung Fajar juga kena imbasnya lah. Itu mending dibuat per KTP, jangan
0: disandar
1: dari perkakanya, itu kan bahaya. Ketika dia kok kan dapat, padahal dia layak untuk mendapat.
0: Ternyata ada anggota keluarga yang pinjol.
1: Ini.
0: Oke.
1: Iya, itu Bung Fajar.
0: Baik, terima kasih.
1: Bagaimana solusinya? Terima kasih atas waktunya, Bung Fajar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bu Ria di Tebet. Halo, Bu Ria.
2: Iya, halo juga. Selamat dini hari, Bu.
0: Selamat dini hari.
2: Serta Mai Sabil, Bang Wisnu juga ya. Salam sehat semuanya.
0: Iya.
2: Wah, ini benar-benar Bang negara boros 2,2 triliun akibat bansos tak tepat sasaran. Ini 2025 ya, ini kerja ininya. Wah, aduh, ngeri juga ya Bang Fajar. Jadi hilangnya nama itu istilahnya katanya opportunity spots atau biaya kesempatan lah. Jadi anggaran 2,2 triliun ini yang tersia-sia lah, bukan angka kecil ya Bang Fajar. Jika dana tersebut tepat sasaran, ia bisa menggerakkan konsumsi kelompok benar-benar miskin, menekan angka kemiskinan ekstrim, ya secara lebih signifikan lah, atau dialokasikan untuk infrastruktur dasar dan pendidikan. Jadi menurut aku sih ya pasti apa namanya Bang Fajar ini ya rekomendasi BPK ini agar Menteri Sosial ini memprosesnya kelebihan pembayaran dan memperkuat mekanisme verifikasi harus dikawal selain sanksi administratif, transparansi, partisipasi publik melalui kena pengaduan seperti aplikasi ceklah bansos ini ke Mensos perlu dioptimalkan agar warga sekitar pada ikut mengoreksi datanya benar-benar kan
0: begitu Bang Fajar.
2: Ada yang mudah PNS dapat gitu
0: boleh
2: kayak begitu.
0: Iya, terima kasih
2: Bang Fajar, salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat pada Srun di Purwokerto. Selamat dini hari Pak.
3: Selamat demi hari Mas Fajar Nugroho selalu diharapkan suaranya, mudah-mudahan
0: amin. Sehat. Amin. Silakan Pak, Pak Dasrun.
3: Itu si cantik katanya badannya apa? Enggak rasa kantuk apa gimana?
0: Iya nih. Iya. Silakan Pak.
3: Ini Mas Fajar, saya jadi ingat waktu bulan Ramadan ya sudah mendekati Lebaran kan ada pengumuman dari ya Pro 3 juga sih katanya ini apa yang menerima bansos itu yang tadinya dihapus ini sekarang sudah dinonaktifkan kembali begitu.
0: Sudah diaktifkan kembali apa dinonaktifkan? Sudah diaktifkan
3: kembali. Ya katanya itu yang penting kan yang apa namanya yang tadinya judol atau pinjol itu harus menyadari. Jangan-jangan ini loh perkiraan saya mungkin itu digunakan diambil kesempatan bahwa mungkin kebetulan ini katanya sudah dihapus kok kenapa dihidupkan gak kembali. Ini berarti panganan itu boleh dikatakan itu rezeki saya sendiri itu mungkin
0: jadi nggak disalur ada beberapa rekening yang diblokir tapi tetap disalurkan masuknya ke kantong pribadi gitu maksudnya Pak Dasrun.
3: Mungkin seperti itu kan saya waktu itu kan bicara sama teman-teman ini katanya bansos akan diterima lagi. Diterima gimana ini kan sudah dihapus di sudah ada catatannya di komputer itu yang barangkali yang disabilitas
0: atau
3: lumpuh apa
0: atau lansia dan silakan
3: sudah dihapus di komputer. Berarti Anda salah dengar, tidak ini mau dinonaktifkan kembali saudara-saudara tapi ternyata lama saya sudah ada kesetujuan dari pusat masa dihidupkan kembali.
0: Pada saat itu termasuk yang menerima bansos nggak?
3: Kalau saya tidak. Tapi kalau berasa itu yang Kemarin 3 bulan itu nerima, kemarin di bulan September. Okay.
0: Di tetangga Pak Dasrun ada nggak yang harus berhak mendapatkan bansos atau yang sering mendapatkan bansos di tetangganya Pak Dasrun?
3: Ya katanya sih ada, tapi kan waktu itu katanya ya katanya yang dirima itu dipilih mungkin, nah itu mungkin
0: ya oke okay, baik
3: disalurkan tapi tidak semuanya.
0: Oke okay, baik ya, makasih Pak Dasrun ya.
3: Terima kasih ya Mas Fajar.
0: Iya. Ya sama-sama Pak Dasrun. Pak Matoli di Sibolga. Halo Pak Matoli.
4: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Pak.
4: Negara boros 2,2 triliun, ya kan?
0: Ya.
4: Dari bank yang tidak tepat sasaran. Kalau negara boros, kecolongan, rugi, kita minta pertanggungjawaban ke siapa, Bang Fajar? A kepada EBIT JAD karena membuat lagu Tanya Pada Rumput Yang Bergoyang.
0: Ya.
4: Yeah. B, tanya sama apa namanya itu, Jelangkung. Datang tak diantar, pulang tak dijemput.
0: Ya.
4: Yeah. Atau sama dukun.
0: Ya. Yeah. Baik, silakan. Yeah.
4: Gini Bung Fajar, ini kan praktek-praktek pemborosan anggaran ini, ya kan, dilakukan dan ada alat bukti. Tetapi nanti kembali ke negara yang dicolong itu nggak segitu lagi dan proses hukumnya lama. Jadi saya nggak tahu kalau praktik ini sudah praktik mendarah daging, sudah akut dan sudah jadi budaya bagi kita, Bung Fajar. Jadi kita malu semalu-malunya
0: okay.
4: mendengar yang seperti ini yang memang besok akan ada lagi. Jadi kalau perlu Bung Fajar, nggak perlulah nunggu tanggal 15 Desember disahkan apa namanya pemiskinan dan apa namanya hukuman mati bagi koruptor. Karena kenapa? Karena undang-undang KUHP nasional ini aja apa namanya lembek gitu loh. Udah lembek, terus penanganan penindakan perdata pidananya juga enggak jelas nanti SP3-nya karena ada pengacara yang hebat nanti membela mereka.
0: Baik. Iya.
4: Yeah. Juga tak bersalah.
0: Iya, yeah, baik.
4: Iya. Salam akal sehat.
0: Baik.
4: Waras.
0: Ya, itu pemborosan 2,2 triliun. Kalau diksi kata boros itu kan biasanya kalau kita belanja boros solusinya adalah mengurangi belanjanya. Kan gitu ya kalau diksi boros ya. Kata boros itu. Kita belanja bulan ini ternyata boros banget nih. Bulan depan saya harus mengurangi belanja saya. Kita berharap kalimat atau kata boros 2,2 triliun ini tidak menyebabkan dikuranginya anggaran bansos. Karena boros 2,2 triliun mudah-mudahan enggak dikurangi besaran bansosnya, tetapi dirapikan datanya agar masalah utamanya tidak tepat sasaran ini teratasi sehingga enggak boros lagi. Nanti di sesi yang kedua kami buka di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI masih dalam Kopi Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Bea Cukai Banjarmasin berhasil menggagalkan upaya penyelundupan serbuk emas dengan berat lebih dari 1 kg di Bandara Syamsuddin Nur. Emas selundupan tersebut diketahui dibawa oleh seorang warga negara asing asal India.
1: Telah dilakukan penggagalan terhadap upaya penyelundupan ekspor emas.
2: Bea Cukai Banjarmasin bersama Aviation Security Bandara Internasional Syamsuddin Nur menggagalkan penyelundupan emas seberat 1,1 kg yang dibawa seorang warga negara asing asal India di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru. Emas berbentuk serbuk pasir tersebut ditemukan dalam 3 bungkus tanpa dilengkapi dokumen pemberitahuan pabean. Nilai barang diperkirakan mencapai 2,88 miliar rupiah. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan, Muhtadi, mengatakan pengungkapan kasus ini merupakan hasil sinergi dan pertukaran informasi antar instansi dalam pengawasan kepabeanan dan cukai.
1: Kemudian pada tanggal 29 September 2020, telah dilakukan penggagalan terhadap upaya penyelundupan ekspor emas berbentuk padatan yang dikemas dalam 3 bungkus dengan berat total 1,1 kg.
2: Sementara itu, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Banjarmasin, Tony Ridwan Pesimorangkir, menjelaskan penindakan dilakukan pada 29 September 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah di Terminal Keberangkatan Bandara Internasional Syamsuddin Nur. Saat itu petugas security mendeteksi benda yang diduga emas melalui pemeriksaan mesin X-ray terhadap tas kabin atau hand carry milik penumpang yang hendak terbang ke Kuala Lumpur, Malaysia. Tony menambahkan penindakan tersebut mencegah potensi kerugian penerimaan negara dari bea keluar yang diperkirakan mencapai 360,36 juta rupiah.
3: Secara intensif dengan petugas dari Aviation Security AFSEC dalam melakukan pengawasan lalu lintas barang melalui jalur udara. Terutama kita ketahui saat ini sudah ada penerbangan internasional dari Banjarmasin menuju Kuala Lumpur. Penindakan dilakukan pada hari Selasa tanggal 29 September sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah.
2: Saat ini warga negara India berinisial MR tersebut telah diamankan dan menjalani proses penyidikan. Penanganan perkara telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Banjarbaru. Bea Cukai menghimbau masyarakat yang hendak membawa emas ke luar negeri agar melaporkan barang bawaannya kepada petugas, memastikan kewajiban bea keluar, serta memenuhi ketentuan ekspor yang berlaku.

0: Wali Kota Hasti Wardoyo mendorong mahasiswa di Yogyakarta dapat mandiri dan membuka lapangan pekerjaan sendiri tanpa bergantung dari pemerintah. Menurut Hasto Wardoyo, generasi muda yang kuat dan mandiri merupakan salah satu ciri dari bangsa yang maju.
1: Oleh karena itu wajar kalau perguruan tinggi itu ya 90% hanya memberikan tentang hard skill ya. Bukan soft skill.
2: Pada forum mahasiswa Jogja Istimewa, Wali Kota Hasto Wardoyo mendorong agar mahasiswa di Kota Yogyakarta mampu mandiri dan berwirausaha tanpa harus bergantung dari lowongan pekerjaan yang disediakan pemerintah. Hasto Wardoyo bahkan mengapresiasi jika mahasiswa dan generasi muda mampu membuka lapangan pekerjaan sendiri. Hal itu menurut Hasto menjadi salah satu ciri dari bangsa dan negara yang maju.
1: Suatu negara itu akan bagus kalau minimal 4% itu populasi penduduknya itu menciptakan lapangan pekerjaan. Nah sekarang kan mayoritas kalau lulus itu cari kerja, bukan menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, sehingga angka 4% pun tidak tercapai, belum tercapai. Sehingga kita masih banyak pengangguran. Ya, maka hari ini kan kita ketemu dengan mahasiswa itu untuk supaya melakukan hal-hal yang konkret gitu kan.
2: Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo juga menyatakan perempuan yang berdaya akan mencegah timbulnya generasi sandwich di masa depan. Oleh sebab itu pemberdayaan perempuan dan juga generasi muda menjadi kunci sebuah negara menjadi yang terdepan di antara negara-negara berkembang lainnya.
1: Sehingga sandwich generation yang betul-betul pendek, generasi yang pendek menurut saya, karena terjepit itu menjadi berat gitu. Tapi begitu perempuan bekerja produktif, maka sudah mengurangi separuh bebannya itu. Sudah perempuannya nggak jadi beban suami, nah kemudian dia sendiri malah meringankan beban yang tadi, yang betul-betul menjepit itu.
2: Sementara itu, Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhaindrajaya pada diskusi Forum Mahasiswa Jogja Istimewa menyatakan, mahasiswa Yogyakarta harus mampu menjadi pribadi yang istimewa dengan mengajak generasi muda lainnya agar mampu mandiri dan berwirausaha.
3: Jadi kalau hanya kita sebagai sejarah, kemudian sebagai tata krama, tata kelola pemerintahan yang berbeda, menurut saya sih, menurut keyakinan yang saya yakini gitu ya, itu belum cukup sih. Tapi bagaimana peran atau kita mengajak ya, para generasi muda yang tadi disampaikan tadi, tahun 2030-2035 itu ternyata sedikit anak cucunya dibandingkan orang-orang yang seperti kami.
2: Pemkot Yogyakarta sendiri menginisiasi lahirnya Forum Mahasiswa Jogja Istimewa yang digagas pada Selasa 13 Oktober pagi. Forum tersebut diharapkan menjadi wahana mahasiswa lintas perguruan tinggi untuk menyampaikan gagasannya demi kemajuan Kota Yogyakarta di masa depan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Perkenalkan, nama saya Ivana Fediban dari UMKM IDEF. Kami mengelola Sambal Komprov dengan mengangkat kearifan lokal, yaitu gurita asar. Sambal ini khas dari Biak. Terima kasih untuk bantuan alat yang sudah diberikan pemerintah kepada kami UMKM IDEF berupa alat giling cabe dan juga botol dan label kemasan dari sambal produksi kami. Selamat kepada 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo, dan harapan kami untuk kedepannya lebih memberikan bantuan kepada kami UMKM yang ada di daerah, karena kami memiliki potensi daerah yang dapat dikembangkan baik untuk secara lokal maupun nasional. Terima kasih.
2: Bu, Ibu.
3: Ya, ada apa, Pak?
2: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
3: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
2: Iya.
3: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
2: Ningsih mana, Ningsih?
3: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
2: Ningsih.
4: Dalam, Pak.
2: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
4: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
2: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
4: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
2: 100 juta, bisa enggak?
4: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
2: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai pemborosan anggaran bantuan sosial hingga 2,2 triliun rupiah pada 2025 tentu menjadi reminder atau pengingat ya bahwa penyaluran bansos ini tidak hanya soal seberapa besar anggaran yang disediakan oleh pemerintah, tapi juga siapa yang menerima dan seberapa tepat bantuan ini bisa menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Tapi di sisi lain, pemerintah juga terus melakukan pembenahan sistem pendataan. Salah satunya adalah melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN. Data yang akurat menjadi kunci agar bantuan tidak salah sasaran, sekaligus mencegah masyarakat yang seharusnya berhak justru terlewat dari program perlindungan sosial. Kami masih akan terus menyoroti hal ini ya, kali ini bersama dengan Bappenas yang sudah kami janjikan untuk melihat bagaimana perspektif dari pemerintah terkait tidak tepat sasarannya ya, bansos senilai 2,2 triliun rupiah. Pagi ini kami juga sudah tersambung bersama dengan Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, Ibu Tirta Sutejo.
0: Wawancara Pro3.
1: Bu Tirta, bagaimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah, semoga selalu sehat. Terima kasih sudah bergabung bersama Pro3 RRI, Bu, pagi ini.
2: Ya, terima kasih juga, Mbak.
1: Ya. 2,2 triliun rupiah ya, bansos tidak tepat sasaran temuan BPK di 2025. Bagaimana Bappenas melihat temuan ini, Bu?
2: Ya, baik. Kalau terkait dengan temuan BPK tadi yang disampaikan 2,2 triliun tidak tepat sasaran, sebetulnya kita perlu melihat dulu gitu ya. Ini sebetulnya periode pemeriksaan dan juga penyalurannya itu kapan.
1: Ya.
2: Karena kalau 2025 ini artinya pada tahun tersebut sebetulnya masih ada proses transisi atau peralihan dari penggunaan DTKS, ini sistem datanya Kemensos ya, untuk penyaluran sembako menuju DTSN yang diamanatkan oleh Presiden melalui Impres di tahun 2025.
1: Yeah.
2: Nah, karena ada peralihan ini, jadi memang kemungkinan ada penerima bantuan sosial yang sebelumnya ada di DTKS tapi belum masuk di DTSN. Sementara kalau kami sih melihat ini sebagai penguatan gitu ya, bahwa memang diperlukan peningkatan kualitas dari data termasuk pemutakhirannya, kemudian juga perlu dilakukan pemadanan data lintas kementerian lembaga, dan tentunya harus ada verifikasi ya, verifikasi kelayakan penerima ini tetap harus dilakukan agar bantuan sosialnya bisa tepat sasaran, transparan, dan tentunya akuntabel.
1: Oke, artinya salah satu penyebab tadi termasuk ini ya Bu, peralihan data tadi ya, dari DTSN kemudian ke digitalnya Kemensos gitu ya Bu?
2: Iya, betul-betul.
1: Oke.
2: Awalnya DTKS gitu ya.
1: DTKS, iya, baik.
2: Ya, kemudian amanatnya di, kan baru, instruksinya baru 2025 ya, awal itu untuk diintegrasikan data-data yang ada di pemerintah menjadi DTSN.
1: Oke. Nah, kalau kita melihat temuan dari BPK, ini kan penerimanya beragam ya, yang tidak sesuai dengan kriteria. Ada yang mulai dari keluarga ASN, bahkan penerima yang sudah meninggal dunia, atau bahkan datanya tidak ditemukan. Nah, apa yang perlu dicermati dari kondisi ini, Ibu? Apakah persoalannya lebih ke pendataan, apakah proses verifikasi, atau pelaksanaannya di lapangan?
2: Iya, betul. Tadi juga terkait dengan peralihan tadi ya, 2025. Memang contohnya seperti ASN 2025 itu kan memang belum ada aturannya gitu ya, belum ada regulasi spesifik yang mengatur bahwa ASN tidak boleh menerima bansos. Di mana Kementerian Sosial ini sebetulnya baru di tahun 2026 ini kemudian menetapkan aturan terkait dengan kelayakan penerima bansos khususnya yang terkait dengan ASN. Nah, kemudian juga tadi seperti saya sampaikan bahwa ada peralihan, Dan juga karena kondisi sosial masyarakat, sosial ekonomi masyarakat itu kan dinamis ya Mbak ya.
1: Yeah.
2: Sehingga kalau misalnya datanya tidak termutakhirkan, tidak terverifikasi, tentunya ini sangat berpengaruh sekali terkait dengan ketepatan sasaran. Mm. Yang tadinya mungkin tidak layak, tapi karena terkena bencana gitu ya, misalnya kemarin ada bencana banjir gitu, mereka menjadi layak. Tapi di data SEN itu belum masuk gitu ya. Jadi ini yang menyebabkan mereka belum menerima bantuan sosial. Hmm. Jadi memang kuncinya adalah data dan juga pemutakhiran serta verifikasi yang harus dilakukan secara terus-menerus.
1: Ya. Yeah. Mengingat kondisi ataupun sosial ekonomi masyarakat kan bisa berubah-ubah ya sewaktu-waktu, Ibu.
2: Betul.
1: Tirta, tentu ini menjadi persoalan pemutakhiran data juga ya, seberapa pengaruhnya terhadap ketepatan penyaluran bantuan sosial ini. Nah, dari data DTSN tadi ya, ini kan menjadi salah satu acuan data sosial dan juga ekonomi masyarakat. Tentu bagaimana data tersebut nantinya akan bisa menentukan siapa yang berhak menerima bantuan? Mekanismenya akan seperti apa, Ibu?
2: Ya, betul, data ini merupakan fondasi gitu ya, dasar untuk menentukan ketepatan sasaran bansos dan juga tentunya mempengaruhi efisiensi penggunaan anggaran serta efektivitas program untuk mengurangi kemiskinan. Nah, kalau datanya tidak akurat, tidak mutakhir, ini akan menimbulkan inclusion error, yaitu bantuan diterima oleh keluarga yang tidak memenuhi kriteria, dan terjadi juga exclusion error, yaitu keluarga yang layak tapi justru tidak menerima bantuan. Jadi data yang terupdate ini nanti akan digunakan gitu ya melalui DTSN oleh BPS untuk melakukan pemeringkatan kondisi sosial ekonomi dari masyarakat, sehingga ini nanti akan menjadikan dasar menentukan prioritasi siapa yang akan menerima bantuan sosial dari pemerintah.
1: Nah, kalau dari Bappenas sendiri berarti nantinya akan ada evaluasi juga kah, Bu, secara berkala ya mungkin ya, untuk menguatkan lagi verifikasi di daerah, atau mungkin ada mekanisme lainnya yang disiapkan sehingga kesalahan data ini tidak terus berulang, Bu?
2: Ya, terkait dengan untuk peningkatan selanjutnya ya, peningkatan data ya, memang Bappenas mendorong untuk terus dilakukan peningkatan kualitas melalui interoperabilitas data antar kementerian lembaga gitu ya, untuk meningkatkan ketercakupan data yang tersedia gitu ya dari beberapa aspek gitu, misalnya aspek kepemilikan kendaraan, kita bisa bekerja sama dengan Polri, kemudian konsumsi listrik itu bekerja sama dengan PLN gitu ya, agar datanya juga bisa semakin komprehensif. Kemudian juga tentunya tadi verifikasi tetap harus dilakukan gitu ya, karena di lapangan juga ada banyak dinamika di masyarakat yang terjadi. Kemudian pemerintah juga membuka kanal-kanal yang memberi kesempatan kepada masyarakat, baik yang merasa menerima tapi belum menerima, kemudian bisa melakukan registrasi bansos gitu ya secara mandiri, dan bahkan melakukan updating data sosial ekonominya melalui portal yang sudah disediakan oleh Kemensos. Contohnya adalah cek bansos. Kemudian juga sekarang Kementerian Sosial juga mendorong masyarakat untuk bisa berpartisipasi mengusulkan keluarga yang layak tapi belum terdata melalui Gerakan Nasional Peduli Tetangga. Kami sendiri di Bappenas ini mengawal dari perencanaan program kegiatannya Kementerian Sosial agar benar-benar dilakukan dan juga on track dalam pelaksanaan strategi-strateginya, dan harapannya nanti bisa dapat mencapai gitu ya target yang sudah ditetapkan secara nasional khususnya terkait dengan penurunan kemiskinan.
1: Baik. Nah, sejauh ini bagaimana Bu koordinasi dengan Kementerian Sosial untuk menyinkronkan lagi ya data sehingga kriteria penerima kemudian penyaluran bansos ini benar-benar selaras nantinya dari hulu hingga ke hilirnya, Bu?
2: Ya. Sebetulnya sinerginya ini harus dilakukan gitu ya. Tadi seperti saya sampaikan Kemensos dengan dengan BPS itu terkait dengan data, kemudian BPS juga berintegrasi dengan lembaga-lembaga lainnya untuk meningkatkan kualitas dan cakupan data. Nah, tapi terkait dengan bansos ini yang menjadi salah satu prioritas nasional juga adalah bagaimana mengintegrasikan program-program bantuan sosial, jaminan sosial, dan juga program pemberdayaan untuk menurunkan kemiskinan. Jadi bukan hanya bansos dari Kementerian Sosial saja gitu ya, tapi juga kementerian-kementerian lain yang memiliki program terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Contohnya program bantuan iuran jaminan kesehatan ya, PBI, JKN, BPJS di Kementerian Kesehatan, kemudian program Indonesia Pintar di Kementerian Dikdasmen, ini juga harus bersinergi agar penurunan kemiskinan bisa lebih efektif, dan ini toolsnya menggunakan data atau DTSN. Nah, dengan DTSN harapannya data di semua kementerian itu sama ya, konsisten datanya, sehingga juga menyasar kepada masyarakat yang...
1: Silakan dilanjutkan lagi untuk penutupnya juga sekaligus, Bu.
2: Ya, baik. Tadi mungkin merangkum bahwa data ini menjadi sangat penting untuk terus ditingkatkan kualitasnya, cakupannya, dan juga pemutakhirannya agar bisa memberikan gambaran secara tepat terkait dengan kondisi sosial masyarakat yang nantinya digunakan sebagai pensasaran dari program-program pemerintah untuk penurunan kemiskinan. Dan data ini harapannya digunakan ya secara konsisten oleh kementerian lembaga, bukan hanya Kementerian Sosial saja, tapi juga kementerian dan lembaga lain yang memiliki program untuk menyasar kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya dan tentunya untuk mempercepat target penurunan kemiskinan secara nasional.
1: Oke, tentu kita harapkan bersama ya agar lebih tepat sasaran dan juga masyarakat yang berhak bisa meningkatkan kesejahteraannya lagi. Terima kasih Bu Tirta atas waktunya di RRI Pro 3. Selamat beraktivitas, Ibu. Ya,
2: terima kasih, Mbak.
1: Baru saja kami berbincang dengan Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, Ibu Tirta Sutejo.
0: Wawancara Pro 3. Peristiwa.
3: Pertempuran 5 hari di Semarang adalah pertempuran antara rakyat Indonesia melawan tentara Jepang. Peristiwa ini terjadi sepanjang 15 Oktober sampai 19 Oktober 1945. Peristiwa tersebut dipicu larinya tentara Jepang dan tewasnya Dr. Karyadi. Pertempuran 5 hari di Semarang juga disebut menjadi salah satu rangkaian sejarah kemerdekaan Indonesia seiring kalahnya Jepang dari sekutu di Perang Dunia Kedua. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan adalah lembaga negara independen di Indonesia yang dibentuk sebagai mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan didirikan tanggal 15 Oktober 1998. Komnas Perempuan merupakan satu dari 3 lembaga HAM nasional. 2 lembaga HAM nasional lainnya adalah Komnas HAM dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar dari tragedi kekerasan seksual yang dialami terutama perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998.
1: perspektif dari kebijakan publik, karena persoalan bansos tidak tepat sasaran ini juga perlu dilihat ya dari berbagai sisi, karena ketepatan penyaluran ini tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan data, tapi juga bagaimana kebijakan ini dirancang, dilaksanakan, dan juga diawasi, bahkan dievaluasi. Pagi ini kami sudah tersambung bersama dengan pakar kebijakan publik Universitas Gadjah Mada UGM bersama dengan Pak Agustinus Subarsono.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Agustinus, salam sehat Bapak.
4: Salam sehat juga.
1: Iya, bantuan sosial ya. Kita tahu ini merupakan salah satu bentuk kehadiran negara untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Tapi BPK kemarin menemukan adanya pemborosan anggaran hingga 2,2 triliun rupiah karena ketidaktepatan sasaran. Nah, bagaimana Bapak melihat hal ini?
4: Tujuan dari bantuan sosial itu mulia, tetapi pada tataran implementasinya itu menimbulkan problem, dan saya melihat bahwa problem itu kemungkinan disengaja dan ada kemungkinan tidak disengaja. Dan kalau kemungkinan disengaja itu kemungkinan ada kepentingan politik atau kepentingan personal. Kepentingan politik itu adalah memberikan bantuan pada orang-orang yang punya afiliasi politik yang sama, dan kepentingan personal bisa juga karena masalah nepotisme, karena persaudaraan, tetangga, dan seterusnya.
1: Oke, jadi ada banyak faktor ya Bapak melihat di sini. Karena kalau berdasarkan dari temuan BPK, penerima yang tidak sesuai ini cukup beragam ya. Betul. Ada yang keluarga ASN, kemudian pemain judi online, bahkan penerima yang sudah meninggal dunia atau tidak ditemukan datanya. Apa yang sebenarnya sedang dihadapi oleh sistem data ini? Apa yang perlu diperbaiki, Pak? Adakah kelemahan yang kita punya untuk pelaksanaan kebijakan bansos ini?
4: Saya pikir ketidaktepatan itu secara gamblang menunjukkan ada ketidakakuratan data yang digunakan Kementerian Sosial di dalam menyalurkan bantuan sosial. Selama ini Kementerian Sosial menggunakan data desil, dan data itu dihimpun oleh Kementerian Sosial sendiri. Nah, kenapa Kementerian Sosial tidak menggunakan data kemiskinan dari BPS, yang BPS lebih piwai di dalam menghitung angka kemiskinan dengan rumus-rumus dan pengalaman yang panjang? Kenapa Kementerian Sosial menggunakan ukuran sendiri? Itu menjadi problematik, sehingga kita juga melihat ada orang yang tidak mampu tetapi terlempar dalam desil yang tinggi sehingga tidak mendapat bantuan, dan ada orang kaya seperti kasus di Toraja anggota DPR berada dalam desil kecil sehingga sebetulnya dia berhak mendapatkan bantuan. Ini adalah sebuah kejanggalan bahwa ada ketidakakuratan data.
1: Oke, jadi data ini menjadi salah satu kunci agar nantinya masyarakat yang berhak bisa ya menerima bantuan sosial ini dengan baik. Tapi kalau dari sisi kebijakan, apa yang perlu diperkuat lagi, Pak? Apakah dari sisi pengawasan juga ya perlu dilakukan sehingga kesalahan-kesalahan ini bisa dicegah sejak awal, Pak? Bukan yang pertama baru diketahui adalah, setelah bantuannya disalurkan justru ya?
4: Iya. Yang pertama yang perlu diperbaiki adalah tingkatkan transparansi. Kriteria dan proses penerima bansos itu terbuka, bahwa para tetangga dan publik masyarakat bisa melihat siapa saja penerima bansos. Yang kedua adalah hindari ada penyalahgunaan wewenang, yaitu nepotisme, kepentingan politik, dan apa, libatkan masyarakat pada level bawah, pada level bawah, RT, RW, di dalam proses pendataan dan pengawasan bansos ini. Selama ini kan RT, RW, masyarakat itu tidak dilibatkan dalam proses pendataan. Pendataan dilakukan oleh petugas yang mungkin dia tidak mengenal masyarakat di daerah yang dia data. Itu.
1: Oke, jadi RT RW lingkup terkecil masyarakat bisa mengetahui ya bagaimana kondisi terkini, kemudian perbaruan data terkait dengan tadi mungkin yang meninggal dunia bisa dialihkan ke yang lebih berhak ya, seperti itu Pak Agustinus. Oke, kita juga melihat penanganan bansos ini melibatkan banyak pihak ya, ada dari kementerian, kemudian Pemda, bahkan tadi juga disinggung soal petugas pendata di lapangan. Nah, dalam situasi ketika ditemukan kesalahan dari penyaluran, terkadang kan mungkin tanggung jawabnya bisa menjadi tidak jelas ya. Bagaimana seharusnya untuk pembagian kewenangan dan juga tanggung jawab ini, Pak? Sehingga tidak saling, bisa dikatakan saling lempar tanggung jawab ya. Ini adalah kesalahan di bawah, ini adalah kesalahan di tengah, atau seperti apa Pak Agustinus harusnya?
4: Kalau pendataan itu dilakukan oleh Kementerian Sosial dan alokasi bansos juga oleh Kementerian Sosial, maka secara legal formal Kementerian Sosial yang bertanggung jawab.
1: Oke. Okay.
4: Kalau itu di dalam penyaluran ada bantuan dari pemerintah kelurahan atau RT, RW, itu kan hanya sebagai implementor. Dia tidak tahu tentang
1: penyalur,
4: data.
1: Ya?
4: Mm-hmm. Iya, penyalur. Mm-hmm. Dia bisa lepas dari tanggung jawab legal formal.
1: Mm-hmm.
4: Hingga mau tidak mau menurut saya bahwa harus dilakukan verifikasi akuntabilitas bahwa Kementerian Sosial itu dipertanyakan dalam tiga akuntabilitas. Mm-hmm. Pertama adalah legal akuntabilitas, apakah data itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, tidak menyalahi kepantasan. Dan yang kedua adalah politik accountability, bahwa apa yang dilakukan oleh Kementerian Sosial itu bisa dipertanggungjawabkan pada masyarakat. Tidak melukai luka batin masyarakat. Ini selama ini kan melukai batin masyarakat, mereka yang tidak punya justru tidak mendapatkan.
1: Mm-hmm.
4: Dan yang ketiga saya ingin mengatakan bahwa Kementerian Sosial harus punya moral accountability, bahwa di dalam hal pendataan, di dalam penyaluran dana itu harus mendasarkan pada etika, pada kejujuran. Jangan sampai ada titipan-titipan atau kepentingan politik yang masuk ketika bansos itu diimplementasikan. Hmm. Begitu, Mbak.
1: Oke. Okay. Yang menarik juga nih Pak Agustinus ya, masyarakat ramai membicarakan soal desil ya sebagai penentu untuk bantuan sosial. Ada perubahan dari pemerintah untuk cakupan penerima bansos dari desil 1 sampai dengan 5, ini diubah menjadi desil 1 sampai dengan desil 4 mulai di awal 2026. Artinya kriteria penerima ini menjadi lebih terbatas. Nah, bagaimana Bapak menilai kebijakan ini? Apa yang perlu dipastikan sehingga pemerintah efisiensi anggaran ini tidak mengorbankan bisa dikatakan keluarga yang masih rentan secara ekonomi dengan penyempitan desil ini?
4: Saya pikir penyempitan desil itu karena didorong oleh alasan ekonomi, bukan oleh alasan yang masuk akal. Karena pemerintah mengalami defisit fiskal dalam tiap bulan itu ada defisit fiskal, sehingga kemampuan finansial pemerintah itu berkurang di dalam memberikan bantuan sosial. Bukan karena bermaksud untuk memperbaiki sistemnya. Kalau memperbaiki sistem, yang diperbaiki bukan dari kriteria yang mendapat dari 1 sampai 5 kemudian dijutkan 1-4.
1: Mm-hmm.
4: Tetapi bagaimana klasifikasi orang miskin itu secara substansial dipikirkan kembali.
1: Mm-hmm.
4: Dan saya tadi merekomendasikan gunakan data dari BPS jauh lebih akurat.
1: Oke. Okay. Jadi perlu ini ya, penguatan data tadi pertama, kedua adalah tidak simpang siur data milik siapa gitu ya Pak Agustinus ya. Ada satu patokan yang menjadi kunci dari semua penyaluran ataupun kebijakan pemerintah yang nantinya akan disalurkan ke masyarakat. Seperti itu ya Pak Agustinus maksudnya.
4: Iya.
1: Oke, masyarakat tentu berharap ya Pak Agustinus, anggaran negara ini bisa benar-benar memberikan manfaat bagi mereka yang membutuhkan. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah sehingga memulihkan ya kepercayaan publik dengan ketidaksimpang siuran data ini, dengan adanya temuan ini, dan juga komitmen apa yang harusnya dapat ditagih masyarakat ke pemerintah agar harapannya kan ke kesejahteraan ya Pak Agustinus. Ini akan seperti betul. Apa?
4: Bagi saya mungkin yang perlu dilakukan adalah koordinasi antar kementerian supaya ada kriteria yang sama di dalam membuat kriteria orang miskin, tengah miskin, dan orang mampu. Kriteria harus jelas.
1: Yeah.
4: Selama ini kan tiap kementerian memakai kriteria yang berbeda, ya kan? Kedua juga harus ada koordinasi dengan pemerintah daerah itu supaya kriteria kemiskinan itu yang dilakukan yang digunakan oleh pemerintah pusat itu juga konsisten dengan yang dilakukan pemerintah daerah. Nah, koordinasi antar kementerian dan koordinasi antar pusat dan daerah di dalam membaca kemiskinan itu perlu disamakan supaya tidak menimbulkan problematika di dalam penyaluran bansos.
1: Baik, itu ya perlu evaluasi lagi sehingga masyarakat bisa merasakan yang berhak.
5: Ya, masih dalam Kopi Pro 3, kami buka lagi line telepon dan juga line WhatsApp Pro 3 RRI. Negara boros 2,2 triliun akibat bansos yang tidak tepat sasaran. Nah, menurut Anda gimana? Tadi saya sempat ngitung-ngitung. 1 triliun itu 12 nolnya. Jadi 1 juta dikali 1 juta itu 1 triliun. 1 juta i hari itu 2740 tahun. Jadi kalau 1 juta per hari Anda menghabiskan 1 juta per hari, itu habisnya duit Anda itu 2740 tahun kemudian baru habis. 1 triliun itu baru 1 triliun. Ya kalau 2,2 juta triliun berarti

0: pendamping sosial yang dapat, ada alokasi yang jatuh yang sudah meninggal dapat, ada yang bermasalah dengan kependudukan dapat, terindikasi judi online juga dapat, dan lain sebagainya. Nah, Anda silakan berkomentar di Pak Irfan di Lombok Barat. Pak Irfan, selamat dini hari, Pak.
1: Halo.
0: Ya.
1: Selamat pagi. Selamat malam.
0: Selamat
1: hari ya.
0: Iya, silakan, Pak.
1: Saya seorang tunanetra, Mas.
0: Iya.
1: Umur saya sudah 63 tahun, kok tidak pernah disentuh-sentuh oleh bantuan bansos ini saya. Iya. Saya kalau kekurangan belanja gimana, saya mau anu enggak ada sang utang. Saya seorang tunanetra loh Mas,
0: yeah.
1: Profesi saya tukang urut, tapi tukang pijat kursi di Malang dulu, binaan Depsos dulu di Malang. Tapi saya ingin sekali, kadang-kadang satu bulan sekali saya dapat pasien Mas.
0: Iya.
1: Jarang saya dapat belanja, kadang-kadang saya nahan lapar, kadang ini dapat bantuan dari mana, ini nggak ada diurus ini.
0: Iya.
1: Katanya lansia, MBG apa muda apa,
0: tapi iya.
1: Sepi ceritanya ini bagaimana.
0: Okay.
1: Pak Irfan, Puman, itu kan
0: iya.
1: Urut.
0: Baik, ya. Baik Pak Irfan, terima kasih. Ya.
1: Ya, jarang sekali dapat.
0: Baik.
1: Sekali bulan kalau ada lapar, anu ingin belanja.
0: Iya.
1: Ada uang.
0: Baik.
1: Tidak disentuh-sentuh sama masyarakat pemerintah gimana nih lansia ini.
0: Oke.
1: Okay. Katanya mau dikasih bantuan untuk lansia.
0: Baik.
1: Istri saya juga cakap dengan dokter.
0: Iya.
1: Dengan netra mas.
0: Baik, baik Pak Irfan, terima kasih ya. Ya, itu gambaran dari mungkin banyak Pak Irfan lainnya ya, yang senasib gitu, yang harusnya berjuang sendiri, lansia, disabilitas, dengan berbagai keterbatasan, tapi belum pernah tersentuh bantuan sosial. Sementara ada 2,2 triliun yang tidak tepat sasaran. Ada ASN, keluarga ASN, pendamping sosial yang dapat, yang sudah meninggal. Ketidaktepatan sasaran ini tentu saja bukan kali pertama, terus berulang. Harusnya kan sudah selesai ya, sudah ada data satu pintu DTSN digabungkan jadi satu. Kalau yang sudah meninggal kan sudah ada surat kematian dari RT RW, harusnya secara zaman internet, zaman teknologi harusnya sudah otomatis lah. Otomatis sistemnya itu mendeteksi bahwa penerima manfaat A sudah almarhum pada tanggal sekian, sehingga dicoret dari bansos. Harusnya ya seperti itu. Pak Pandu di Riau. Pak Pandu, halo.
2: Halo Mas.
0: Ya. Ya, silakan Pak.
2: Mas Fajar ya. Ini tidak tepat sasaran atau kena dikorup gitu Mas?
0: Tidak tepat sasaran Pak. Dari itu hasil dari investigasi BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi yang terima itu ASN, keluarga ASN dan lain sebagainya.
2: Iya, tapi berarti kita harus punya konsultan itu ya, konsultan BLT berarti ya. Ya ada nggak tuh ya?
0: Konsultan BLT untuk apa nih Pak?
2: Ya untuk menyurvei pembagian itu bagaimana caranya
0: kan? Kita, pemerintah kan sudah punya perangkat dari pusat sampai daerah. Ya, ada RT, RW, kelurahan, kecamatan, camat, kepala desa.
2: Kan, benar-benar. Tapi kalau cara-cara itu kan yang salah satu cara itu bermudahnya itu kan masyarakat sudah biasa punya rekening sendiri kan sekarang ini. Malah akan dibuka rekening kan?
0: Iya.
2: Nah, coba dicek aja di BRI itu yang bank negara ya, yang bank pemerintah itu. BRI, siapa yang rekeningnya itu mandek gitu. Bertahun, dua tahun, tiga tahun nggak ada isi, nggak ada apa gitu. Dan nilainya pun udah minus. Nah itu kan bisa langsung diberi itu. Nah terus satu lagi, bagusnya BLT ini berupa kimas. Bukan berupa makanan.
0: Berupa apa?
2: Yang kan kan istilahnya kan kalau beri ikan kan makan satu hari, tapi kalau beri

0: anjing makan selamanya
1: iya,
0: kan.
1: Kalau bisa diberi
0: Nah,
1: apa?
0: jadi diberilah modal untuk usaha, bukan makan beras, bukan apa begitu.
1: Oke, baik, baik Pak Pandu. Ya, makasih. Ya, baik. Tadi kalau soal soal rekening, ada pendengar kita sesi pertama itu mengatakan tidak semua melek teknologi, tidak semua misalkan masyarakat penyandang disabilitas, lansia, ngambil duit di ATM aja belum pernah, punya rekening aja belum pernah, tiba-tiba misalkan mau dibuka rekening, lalu kemudian caranya gimana dan sebagainya. Bahkan ada yang menyarankan kalau bisa langsung aja kayak kemarin-kemarin di kelurahan. Dari kelurahan ngambilnya secara langsung sehingga tidak ada potongan, langsung misalkan 300 ribu ya 300 ribu diberikan gitu. Satu itu. Yang kedua, tadi Pak Pandu mengatakan kalau bisa diberi pancing, jangan ikannya. Iya, memang harusnya seperti itu. Tapi Kementerian Sosial sudah menyampaikan bahwa bantuan sosial itu sifatnya sementara. Sementara. Jadi harapannya itu bisa naik kelas gitu ya. Saya ke Pak Nanang di Mataram. Pak Nanang, halo, selamat dini hari Pak.
2: Selamat dini hari, Bung Fajar, iya. Merdeka.
1: Merdeka, silakan Pak Nanang.
2: Ya, memang bansos ini nggak mungkin bisa kita apa nama terus berlanjut terus menerusan itu kan?
1: Ya.
2: Kayak seperti negara yang stagnan itu nggak boleh, kita kan harus kita lebih meningkatkan diri gitu, nggak boleh kita terus mengharapkan bansos ini.
1: Ya.
2: Seolah-olah pembangunan itu nggak ada peningkatannya. Pembangunan
1: nah, ya, itu dia. Masa iya harus terus dikasih bansos gitu kan? Ya, nah, harapannya kan sementara dan bisa diberdayakan gitu.
2: Ya, jadinya untuk apa namanya supaya saran saya biar apa gitu biar tepat sasaran harus ada tim independen yang nggak di luar dari pemerintahan, bukan orang politik, bukan
1: mm-hmm.
2: orang
1: dari politik, jadi bukan saran orang dari Pak Pandu tadi ada konsultannya gitu.
2: Nggak usah pakai konsultan-konsultanan begitu aja, nggak perlu terlalu banyak kita mengeluarkan biaya pakai konsultan.
1: Jadi apa?
2: Kan kita bisa lihat sendiri kan, mensurvei sendiri kan dari tim independen kan, kita akan berkunjung misalnya ke daerah-daerah memang yang sejahteraannya kurang, kita lihat langsung di sana antar rumah, kita tanya langsung, kita lihat dalam isi rumahnya bagaimana independen itu bagaimana kan bisa dia, nggak perlu pakai konsultan di setiap rumah kira-kira.
1: Oke, baik, baik, baik. Ya. Yeah. Pengawasannya langsung ya, mengecek ya, validasinya. Oke.
2: Okay. Kalau kita membeli konsultan mengeluarkan biaya lagi.
1: Oke, okay, baik.
2: Konsultan dipastikan akan
1: ketepatan. Oke. Okay. Baik, baik, ya. Baik. Terima kasih ya. Sebenarnya apa yang disampaikan Pak Nanang itu, tupoksinya tuh sudah jelas dari Dinas Sosial. Di cross check lagi datanya. Dicek lagi rumahnya benar enggak layak untuk diberikan. Di cross check lagi ke bawah ke RT RW-nya apakah warga Pak RT yang ini berhak mendapatkan atau tidak. Aturannya sudah ada sebenarnya. Enggak perlu juga ada konsultan independen. Tetapi apa yang disampaikan Pak Nanang itu mungkin ada distrust, ketidakpercayaan, sehingga ya udahlah untuk ngawasinnya, ngontrolnya independen aja deh gitu. Aturannya sih sudah ada untuk ngecek langsung ya. Pak John di Bengkulu, Pak John halo.
3: Iya, malam aja.
1: Iya, silakan Pak.
3: Lagi-lagi masalah data.
1: Data tidak tepat sasaran, 2,2 triliun larinya ke orang yang berhak yang tidak berhak.
3: Sebenarnya caranya yang paling ideal kan menurut saya harus dimulai dari nol, dari bawah.
1: Dari bawah maksudnya?
3: Dari bawah yang tahu betul yang
1: RT.
3: Nah RT dikumpulkan nanti, nah dikumpulkan di kelurahan, nah orang-orang yang tim independen apa tim yang mengecek yang menyurvei itu ngambilnya di kelurahan.
1: Jadi tetap melibatkan tim independen juga nih kalau Pak John, karena nggak takutnya datanya nggak akurat dari RT-nya dari tingkat bawahnya.
3: Ya entah apa namanya lah.
1: Iya.
3: Pokoknya yang menurut saya yang lebih bijak, yang lebih tahu, yang lebih paham
1: dari bawah ya.
3: Ya, dikumpulkan di kelurahan warga dia berapa kakak yang layak. Nah, dikumpulkan di kelurahan. Nah, nanti dari kelurahan diambil supaya ada tim khusus entah tim apa.
1: Iya. Jadi benar nggak nih data dari Pak RT-nya, dari Pak RW-nya gitu?
3: Itu cara yang biasanya paling tepat kalau menurut saya satu-satunya cuma itu.
1: Oke, baik, makasih Pak John ya di Bengkulu ya. Pak Dani di Jambi, Pak Dani halo. Terputus Pak Dani. Bisa coba lagi ya Pak Dani ya di Jambi ya. Ya logika, secara logika tentu saja yang paham benar di tingkat paling lingkup paling kecil itu ya rumah tangga, kemudian RT, lalu naik ke RW, lalu kelurahan, kecamatan dan seterusnya. Dan harapannya itu dari Pak John itu bottom up, dari bawah datanya dikirim ke pusat, lalu di cross check ulang lagi. Selama ini pun demikian sebenarnya Pak John. Itu data-data itu dikumpulkan dari Pak RT, RW, kemudian naik ke atas gitu ya. Tapi Pak John tadi juga menyinggung juga nih soal ada tim verifikasi, tim verifikasi data yang di awal ini, dari awal ini, dari bottom ini benar apa enggak nih. Ya mudah-mudahan semua Pak RT, RW itu amanah gitu ya. Enggak sampai akhirnya bansosnya itu keluarganya dapat, misalkan keponakannya dapat gitu ya. Ya, tapi yang jelas ya tentu saja keakuratan data, validitas data itu bukan sesuatu yang bisa dikompromikan. Itu adalah hal yang wajib harus akurat. Kalau tidak ingin adanya pemborosan 2 triliun. Pak Dani di Jambi, Pak Dani. Pak Dani terputus lagi, Pak Dani. Iya, baik. Terima kasih sudah berinteraksi bersama 3 RRI ya. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat. Jadi bansos yang tidak tepat sasaran tentu saja harus diselesaikan sekarang. Ini sudah berlarut-larut bertahun-tahun, selalu ada keluhan dari masyarakat yang seharusnya menerima bantuan tapi tidak mendapatkan. Tentu harus ada keadilan di situ, sehingga masyarakat yang tidak berhak, yang tidak berhak mendapatkan bansos, ya memang tidak dapat. Jadi setiap rupiah anggaran itu kan memang kalau datangnya dari APBN ya, tentu saja dari APBN, itu adalah duit masyarakat, dikembalikan untuk masyarakat. Programnya apa? Untuk masyarakat miskin dan miskin ekstrim misalkan, desil 1 sampai desil berapa gitu ya. Ya harusnya mereka yang mendapatkan. Jadi kalau ada ketidaktepatan bansos, tentu harus hal ini tidak boleh berlarut-larut. Saya Fajar Nugroho untuk Kopi Pro 3 edisi kali ini.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kota Banjarmasin mendapat pemeriksaan dan pengobatan dari jajaran Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
1: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin.
2: Pemeriksaan kesehatan dilakukan di pos komando yang berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin serta 3 pos lapangan yang tersebar di wilayah perbatasan, yakni pos lapangan yang ada di kawasan Pemurus Dalam, Sungai Andai, dan Sungai Lulut. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan personil tetap terjaga di tengah intensitas penanganan karhutla yang masih berlangsung. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, pemeriksaan kesehatan menjadi bagian penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Terlebih saat ini terjadi peningkatan kebakaran lahan sejak Juli hingga memasuki Oktober, sudah mencapai 71 kejadian.
3: Mengunjungi pos-pos lapangan kita, mengunjungi kawan-kawan kita yang bertugas, termasuk di pos ini, di pos komando. Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan, memberikan masker kepada kawan-kawan petugas, dan juga obat-obatan yang misalnya seperti vitamin, diberikan oleh mereka. Rencana menurut mereka, mereka saban hari akan mengunjungi pos.
4: Adakah yang terindikasi sakit parah, Pak, petugas saat ini, Pak?
3: Tidak ada, cuma ada kawan kami yang kecapean aja, kayak batuk, ya kita suruh istirahat. Ada yang memang sudah asma duluan, kan, menyesak, kita suruh pulang, artinya kita melihat kondisi kawan lah.
2: Sementara itu, personil BPBD Kota Banjarmasin, Andi Putra, mengaku senang dengan adanya pemeriksaan kesehatan yang diberikan kepada petugas dan para relawan. Ia menilai pemeriksaan tersebut sangat membantu menjaga kondisi tubuh personil yang hampir setiap hari berada di lapangan untuk melakukan penanganan kebakaran. Menurutnya yang paling dibutuhkan sekarang adalah vitamin, karena aktivitas di lapangan cukup menguras tenaga.
1: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin, tidak hanya dari anggota BPBD, bahkan seluruh tim yang berada di pos lab, baik itu 1, 2, dan 3, itu mendapat kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Jadi yang kita dapat di sana itu pengecekan darah, terus lagi tensi, dan diberi beberapa vitamin.
2: Petugas dan relawan harus tetap mendapatkan perhatian mengingat mereka bekerja dalam kondisi yang cukup berat, terutama saat melakukan pemadaman dan penanganan kebakaran lahan di sejumlah titik. Selain pemeriksaan, petugas kesehatan juga memberikan pengobatan secara dukungan kebutuhan kesehatan bagi personil yang membutuhkan. Jumbah Muhammad melaporkan.
0: Demikian warta berita dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Saya Ibu Susi Sianipar, warga masyarakat Kota Biak, Papua, mengucapkan terima kasih atas program Bapak Presiden di mana saya telah mengikuti cek kesehatan gratis, di mana saya telah merasakan manfaat dan faedahnya. Di situ saya bisa melihat, saya bisa tahu tentang kesehatan saya secara langsung. Karena selama ini ketika saya cek-cek kesehatan di puskesmas-puskesmas juga kami mengantri. Sedangkan saya mengikuti cek kesehatan gratis ini, saya bisa langsung tanpa mengantri dengan susah payah. Saya sangat berterima kasih atas program Bapak Presiden. Selamat untuk kepemimpinan 2 tahun berlalu sehingga Bapak Presiden kiranya boleh sehat selalu melaksanakan program-program yang sangat bermanfaat untuk kami masyarakat Indonesia, terutama di Papua. Terima kasih Bapak Presiden, sehat selalu.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Badan Pemeriksa Keuangan BPK mencatat penyaluran dan penetapan penerima bantuan sosial di Kementerian Sosial pada 2025 belum sesuai kriteria yang menyebabkan pemborosan keuangan negara mencapai 2,2 triliun rupiah. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
2: Laporan khusus.
4: Nah, dari pertemuan itu memang sebetulnya DTSN itu sebetulnya
5: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan penetapan dan penyaluran bantuan sosial atau bansos pada Kementerian Sosial tidak sesuai kriteria penerima pada 2025. Berdasarkan perhitungan BPK, hal ini menimbulkan pemborosan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah. Hal ini sebagaimana termaktub dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS semester 1 tahun 2026. Bantuan sosial yang dimaksud antara lain program Keluarga Harapan atau PKH, bansos sembako, dan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra. Dalam hal ini, BPK menilai ketidaksesuaian penyaluran bantuan sosial tersebut diantaranya adalah pemberian kepada keluarga penerima manfaat atau KPM dengan status aparatur sipil negara atau ASN, keluarga ASN, pendamping sosial, keluarga pendamping sosial, pemain judi online, meninggal, dan tidak ditemukan. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI Andreas Edi Susetio meminta data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemerintah. Menurutnya, klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN perlu dikolaborasikan dengan kriteria lain agar masyarakat yang membutuhkan tidak otomatis tersisih hanya karena berada di luar desil tertentu.
4: Nah, dari pertemuan itu memang sebetulnya DTSEN itu sebetulnya lebih baik difokuskan untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Sedangkan yang memang harus betul-betul dibantu. Sedangkan yang lainnya itu bagaimana itu dilakukan melalui pemberdayaan. Dan yang penting tadi-tadi itu adalah hal yang memang dalam jangka pendek yang perlu segera diperbaiki itu adalah masalah verifikasi datanya.
5: Sementara itu DPR RI menyatakan memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Persoalan itu mulai dari kerentanan sosial hingga ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, keselamatan rakyat merupakan kepentingan bangsa. Karena itu, negara harus hadir secara nyata untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
6: Karena itu, melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, DPR RI memastikan bahwa penanganan bencana dan karhutla yang tepat dan terpadu, serta memastikan bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran. Ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara.
5: Di sisi lain, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, bantuan sosial nantinya akan disalurkan langsung ke rekening masyarakat. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penerima bansos memiliki rekening bank. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari perubahan pola subsidi dari pemberian produk menjadi bantuan langsung kepada masyarakat.
7: Presiden kemarin juga kebetulan sudah berikan instruksi untuk semua mereka punya bank account. Karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat. Ke bank account dari rakyat, itu arahan Presiden. Nah, dengan begitu membawa keadilan, yang memberi keadilan kepada masyarakat kita. Masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan.
5: Luhut menyebut sekitar 50 juta masyarakat termiskin akan menjadi penerima bantuan. Namun jumlah tersebut masih dapat berubah berdasarkan hasil pendataan pemerintah. Ia juga mengatakan penyaluran dan transaksi bantuan akan dilakukan secara non-tunai atau cashless. Menurutnya sistem tersebut membuat penyaluran lebih transparan sekaligus mengurangi potensi korupsi. Adapun Kementerian Sosial selama ini memberikan bantuan sosial sembako kepada keluarga penerima manfaat yang berada pada desil 1 hingga 5. Namun mulai kuartal pertama tahun ini penerima bantuan sosial sembako diberikan pada desil 1 hingga 4. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial.
8: Kalau menurut saya Mbak, datanya tuh harus sering dicek lagi Mbak. Soalnya gimana ya, kondisi orang kan bisa berubah. Jangan sampai orang yang sebenarnya dia udah mampu, tapi dia masih dapat bantuan. Nah, sementara yang benar-benar susah, dia malah nggak dapat.
9: Ya harapannya kan bantuan itu benar-benar sampai ke orang membutuhkan ya Mbak ya. Apalagi sekarang itu kebutuhan juga banyak. Banyak sekali. Kalau memang ada yang salah sasaran, ya harus segera diperbaiki supaya bantuannya nggak sia-sia. Betul kan?
10: Menurut saya, sebelum bantuan dibagikan itu penerimanya harus dicek dulu. Jangan cuma pakai data lama, karena keadaan orang sekarang belum tentu sama seperti keadaannya dulu. Jadi yang memang lagi kesulitan bisa terbantu.
3: Editorial RRI mengangkat topik Bansos tidak tepat sasaran pemborosan anggaran 2,2 triliun rupiah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki yang dibacakan Tomo Hakim.
11: Editorial. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait karut-marut penyaluran bantuan sosial harus disikapi pemerintah bukan sekadar sebagai catatan administratif, melainkan sebagai alarm darurat tata kelola anggaran. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester pertama tahun 2026, BPK mencatat ketidakhematan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah pada penyaluran bansos tahun 2025. Bantuan sosial adalah benteng pertahanan terakhir untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Karena itu, setiap rupiah uang rakyat wajib hukumnya tepat sasaran dan sampai kepada yang berhak, bukan justru bocor akibat salah kelola. Sungguh ironis, BPK justru menemukan anomali penerima bansos mulai dari aparatur sipil negara, keluarga ASN, pendamping sosial, hingga keluarga pendamping sosial. Lebih parah lagi, masih ada alokasi yang jatuh ke tangan mereka yang telah meninggal, fiktif, terindikasi judi daring, hingga bermasalah secara kependudukan. Realitas itu membuktikan bahwa validasi data bansos tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan birokratis di atas kertas. Pemerintah melalui Kementerian Sosial harus segera menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tegas, terukur, dan transparan. Pengembalian kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah ke kas negara harus dikawal ketat. Sementara celah kebocoran anggaran wajib ditutup rapat. Di sisi lain, akselerasi transformasi digital melalui perlinsos digital adalah langkah progresif yang patut didukung. Kendati demikian, digitalisasi tidak boleh berjalan setengah-setengah. Ia harus terintegrasi lintas instansi, diawasi secara berkala, serta diiringi pengamanan data pribadi yang kuat. Pemerintah juga wajib menghadirkan kanal pengaduan dan koreksi data yang inklusif serta mudah diakses masyarakat bawah. Peran aktif pendamping di tingkat desa dan kelurahan menjadi krusial agar warga miskin yang berhak tidak kehilangan hak konstitusionalnya hanya karena hambatan teknis atau keterbatasan akses teknologi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketepatan sasaran bansos adalah tolok ukur akuntabilitas negara dalam merawat keadilan sosial sekaligus menjaga marwah keuangan publik. Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menjelma menjadi kesejahteraan nyata melalui validitas data yang akurat, pengawasan tanpa kompromi, serta evaluasi yang terbuka. Sekian editorial.
12: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
13: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
14: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
12: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
3: Kami masih menyoroti tentang negara yang boros 2,2 triliun rupiah karena bansos yang tidak tepat sasaran. Temuan BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan mengenai penyaluran bantuan sosial yang tidak sesuai kriteria pada 2025 masih menjadi perhatian masyarakat dalam tata kelola anggaran negara. Temuan ini mencakup sejumlah program, antara lain program Keluarga Harapan atau PKH, bansos sembako, dan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat. Sejumlah penerima tercatat tidak memenuhi kriteria, termasuk keluarga ASN, penerima yang telah meninggal dunia, hingga nama yang tidak ditemukan. Kondisi ini tentu memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan juga langkah pemerintah dalam memastikan bantuan agar benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Pagi ini kami akan perbincangkan bersama dengan tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah, Pak Aditya Laksmana Yuda.
2: Wawancara Pro 3.
3: Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sehat selalu ya, Pak.
15: Sehat-sehat, Mbak Safira. Terima kasih.
3: Oke, temuan BPK soal bansos yang tidak tepat sasaran 2,2 triliun rupiah. Bagaimana pemerintah menyikapi temuan ini, Pak?
15: Ya, tentu setiap temuan penyimpangan di lapangan, apalagi ini melalui lembaga resmi negara yang bertugas mengaudit dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan, tentu menjadi atensi besar pemerintah ya. Karena bagaimanapun juga ini bagian dari evaluasi, bagian dari perbaikan, pembenahan tata kelola, dan juga implementasi di lapangan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Ini juga bagian dari mekanisme kontrol yang berjalan dalam hal ini melalui lembaga resmi negara. Dan ini tentu pemerintah akan memberikan atensi atas pelanggaran temuan. Temuan awal dari BPK adanya dugaan, kalau istilahnya tadi pemborosan ya, 2,2 triliun dana bansos akibat tidak tepat sasaran dan juga kelebihan bayar sekitar 28 miliar. Tentu pemerintah akan menindaklanjuti melalui kementerian teknis terkait. Tetapi kalau kita lihat mekanisme di dalam audit negara, itu biasanya sebelum temuan awal ini akan ditindaklanjuti melalui ada mekanisme semacam klarifikasi oleh KL terkait, dalam ini Kementerian Sosial. Jadi dari temuan awal nanti Kementerian Sosial atau Kementerian Teknis yang terkait dengan program atau fakta temuan BPK akan menyampaikan penjelasan klarifikasi mengenai temuan awal tersebut. Sejauh mana katakanlah kebenaran atau kebenaran dari temuan tersebut, dan nanti akan dijelaskan oleh KL yang terkait. Jadi boleh dibilang Mbak Safira dan pendengar, ini temuan 28 triliun yang disebutkan oleh BPK itu, ini tentu kalau dalam mekanismenya ini sebagai temuan awal. Jadi belum angka final, katakanlah seperti itu, karena nanti tentu akan ada mekanisme verifikasi, klarifikasi dari Kementerian Teknis terkait bagaimana sebenarnya duduk persoalan yang sesungguhnya, fakta-faktanya seperti apa yang sesungguhnya terjadi di balik temuan 2,2 triliun dan kelebihan bayar 25 miliar itu. Jadi nanti tentu kita tunggu proses berikutnya, Mbak Safira. Tetapi secara umum semangat pemerintah tentu apapun temuan di lapangan, baik itu oleh masyarakat, temuan apalagi oleh lembaga resmi yang diberi mandat untuk audit negara, ini akan menjadi perhatian atensi. Tentu kalau memang pada akhirnya nanti ditemukan ada unsur pelanggaran, apalagi mengarah ke pelanggaran pidana, tentu akan diserahkan kepada proses hukum yang berlaku begitu.
3: Oke.
15: Demikian Mbak Safira ya.
3: Ya, persoalan bansos ya Pak Adi, tentu ini sangat menjadi perhatian bersama masyarakat terkait dengan data penerima yang mungkin tidak mutakhir atau tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Pemerintah juga kita tahu sedang memperkuat DTSN ya Pak, data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Nah, sejauh mana pembenahan data ini menjadi prioritas pemerintah untuk mencegah ya kesalahan penyaluran yang terulang di kemudian hari?
15: Ya, jadi kalau kita lihat temuan, kembali lagi sedikit ke temuan awal BPK mengenai dugaan penyimpangan 2,2 triliun ini di tahun 2025, kita perlu melihat juga bahwa pada saat itu sedang ada transisi basis data pemerintah untuk penyaluran program-program sosial. Sebelumnya ada pemerintah, basis data yang digunakan pemerintah itu berserakan lah, kurang lebih seperti tadi. Jadi tidak tunggal, ada data terpadu kesejahteraan sosial DTKS, kemudian juga ada Reksosek, registrasi sosial ekonomi maupun P3KE ya, pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Pada awalnya itulah basis data yang digunakan oleh pemerintah, dan tentu dengan basis data yang tidak tunggal, katakanlah terpecah-pecah seperti ini, ada potensi ketidak sesuai data satu sama lain begitu. Dan mulai 2025 itu memang melalui Inpres 4 2025 mengenai pembentukan DTSEN, data tunggal sosial ekonomi nasional, itu pemerintah beralih basis datanya dari tadi tiga basis data yang terpisah-pisah menjadi data tunggal DTSEN. Sehingga kita melihat pada 2020 memang itu ada periode transisi ya. Ada kemungkinan memang yang terjadi temuan BPK ini adalah bagian atau konsekuensi dari proses transisi ini gitu.
3: Ini tapi jadi ini salah satu faktor ya Pak Adit berarti ya?
15: Bisa jadi, ada kemungkinan seperti, tapi tentu ini sekali lagi Mbak, meskipun untuk proses transisi tentu ini bukan semacam excuse ya bagi pemerintah kalau memang ada pelanggaran, bagaimana juga tetap ketepatan sasaran penyaluran program bantuan sosial, apalagi itu menyangkut anggaran negara, itu kan memang harus benar-benar valid gitu. Tetapi kita lihat, kita juga tidak bisa melihat memungkiri fakta objektif di 2025 itu sedang masa transisi peralihan basis data begitu. Bisa jadi itu mungkin menjadi salah satu faktor gitu. Dan tadi menjawab pertanyaan Mbak Safira, memang sejak 2025 itu sampai dengan sekarang 2026 memang pemerintah menggunakan basis data tunggal yaitu DTSN, data tunggal sosial ekonomi nasional yang di bawah pengelolaan BPS gitu. Jadi dan ini memang tentu kalau namanya data sosial ekonomi itu kan sifatnya memang dinamis Mbak ya. Hari ini seseorang bisa masih bekerja, tapi bisa jadi bulan depan dia kehilangan pekerjaan, dan itu tentu mempengaruhi posisi dia di dalam DTSN itu. Jadi sifat dinamis inilah yang memang kadang-kadang berpotensi menyebabkan ada penyimpangan di lapangan, dan inilah yang pemerintah terus memperkuat mekanisme pemutakhirannya. Mm-hmm. Jadi kalau kita lihat di DTSN okay. itu sendiri, ada mekanisme pemutakhiran, itu setiap 3 bulan sekali begitu. Kumpulkan data-datanya, ada pemutakhiran, okay. tetapi di luar itu, apa namanya, masyarakat bisa melakukan pemutakhiran secara mandiri begitu. Mm. Jadi setiap saat bisa melakukan pemutakhiran mandiri, tanpa harus menunggu 3 bulan mungkin. 3 bulan terlalu lama untuk dia yang sebelumnya harusnya masuk sebagai kelompok penerima yeah. pada desil yang memang menjadi kelompok sasaran penerima, sebelumnya dia tidak masuk dan seharusnya sekarang dia masuk. Kalau harus menunggu 3 bulan, tentu dia akan menunggu terlalu lama sehingga tidak bisa menikmati atau menerima manfaat yang memang sudah diberikan oleh negara. Dan disitulah masyarakat bisa melakukan pemutakhiran secara mandiri, baik melalui DTSN sendiri, melalui cek bansos, kemudian bisa mengunggah apa namanya data-data sebagai bukti bahwa dia memang layak sebagai penerima. Tapi tentu itu tetap melalui proses verifikasi di lapangan oleh dalam hal ini oleh PPS atau oleh Kementerian Sosial sebagai pihak yang bertanggung jawab atau pengampu dari program bansos itu, Pak.
3: Nah, kalau ke depan masih ditemukan nih penerima yang tidak memenuhi kriteria, Pak Adit, bagaimana mekanisme untuk koreksi dan juga pertanggungjawabannya? Sementara si penerima ini tidak melapor ya untuk verifikasi data dan segala macam.
15: Biasanya kebiasaan warga kan kalau memang menerima yang bukan haknya dia diam saja.
3: Ini rezeki saya baliknya, mungkin seperti ya, itu ya, Pak Adit.
15: Kalau memang dia berhak tapi tidak berhak baru dia akan ya tentu ini diperlukan memang kita di fungsi dari pemutakhiran data ya. Jadi pemutakhiran data tidak hanya dari BPS mengenai apakah dia masuk desil 1 sampai 4 yang memang katakanlah itu menjadi kriteria penerima atau atau di luar desil itu. Di sini juga diperlukan peran dari pendamping lapangan ya, dari aparat-aparat di lapangan yang melihat bisa melihat secara faktual kondisi-kondisi apa namanya warganya tetangganya sehingga itu juga bisa melakukan pelaporan-pelaporan seandainya sekiranya memang terjadi perubahan atau dinamika di lapangan terkait dengan siapa yang berhak dan siapa yang tidak lagi berhak menerima manfaat dari bansos gitu. Dan tadi kalau menjawab Pak Safira bagaimana tindakannya, ya tentu itu harus ada tindakan koreksi melalui temuan BPK, kemudian dari kementerian terkait melakukan verifikasi kalau memang ada setelah proses verifikasi itu memang nyata-nyata ada apa penyimpangan dalam penyaluran anggaran ya harus ditelusuri, artinya yang tidak berhak yang harus dia harus dikeluarkan atau dicoret dari daftar penerima. Demikian pula juga apakah ditelusuri ada unsur-unsur katakanlah kesengajaan atau tidak, dan sekiranya memang harus masuk ke ranah proses hukum ya memang harus ada proses kesana begitu sebagai bagian dari pertanggungjawaban dari pemerintah sebagai penyelenggara program bansos ini.
3: Oke, sebagai penutup Pak Adit, mungkin terakhir masyarakat perlu memahami juga ya apa yang perlu mereka pahami ketika temuan ini mencuat di publik ya dengan angka yang fantastis, 2,2 triliun rupiah, tentu pemerintah perlu meluruskan ya terkait dengan pemikiran dari masyarakat. Silakan.
15: Baik, jadi begini Mbak Safira, mungkin masyarakat perlu memahami juga, jadi melalui dialog seperti ini, terima kasih kepada RRI juga memberi kesempatan kepada pemerintah melalui Bakom untuk menjelaskan persoalan ini. Jadi perlu dipahami bahwa temuan BPK itu adalah sebagai temuan awal yang akan diverifikasi oleh Kementerian Teknis. Tentunya ini sebagai proses yang memang harus dilakukan gitu. Apa sebenarnya duduk masalahnya, apakah benar penyaluran itu salah sasaran, tentu nanti akan ada penjelasan-penjelasan dari Kementerian Teknis yang pengampu program dalam ini Kementerian Sosial begitu. Dan tentu kita juga berharap masyarakat juga bisa melakukan pengawasan, juga membantu melakukan pengawasan dengan tadi misalnya ada warga di sekitarnya yang secara sosial ekonomi memang sudah tidak berhak tetapi diketahui masih menerima katakanlah bansos ya, jangan ragu-ragu untuk melaporkan kepada perangkat pemerintah yang ada di sekitarnya. Demikian pula sebaliknya juga memang melihat ada warga sekitarnya yang tidak menerima program bansos padahal secara sosial ekonomi memang diketahui yang bersangkutan itu berhak untuk menerima ya, bisa berinisiatif untuk apa namanya melaporkan begitu sehingga mereka bisa masuk ke daftar. Jadi pemerintah tentu juga berharap karena ini kan menyangkut sekian ratus juta ya keluarga warga. Tentu ini pemerintah tidak bisa berdiri sendiri, berjalan sendiri, tidak perangkat pemerintah tidak cukup untuk melakukan pemantauan dan pemutakhiran data menjangkau semuanya. Gitu. Oleh karena itu memang dalam hal ini peran dan kepedulian masyarakat sangat diharapkan untuk membantu sehingga program-program pemerintah ini bisa berjalan sebagaimana apa yang diharapkan dan tepat sasaran.
3: Demikian, okay. Perlunya partisipasi aktif juga dari masyarakat. Baik. Terima kasih banyak Pak Adit atas waktunya. Kita bincang lagi di lain waktu ya Pak Adit ya.
15: Terima kasih Mbak Safir.
3: Baru saja kami berbincang dengan tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah, Pak Aditya Laksmana Yuda.
2: Wawancara Pro 3. Dinamika olahraga.
16: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
17: Luar biasa. Penampilan memukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
3: Kasus perundungan atau bullying di lingkungan pendidikan masih menjadi perhatian kita bersama karena sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman bagi peserta didik untuk belajar dan mengembangkan diri justru masih dihadapkan pada persoalan terkait dengan kekerasan antar siswa baik secara fisik, verbal maupun melalui media sosial atau ruang digital. Nah, penanganan bullying ini tentu tidak cukup hanya dengan memberikan sanksi kepada para pelaku. Perlunya upaya pencegahan yang melibatkan sekolah, kemudian orang tua, pemerintah, bahkan seluruh ekosistem pendidikan sehingga setiap anak merasa aman dan terlindungi selama menjalani proses belajar. Nah, lalu bagaimana ya melihat persoalan bullying ini dari sisi kebijakan pendidikan dan juga pengawasan pemerintah? Apa yang perlu dibenahi sehingga upaya pencegahan dan juga penanganan perundungan ini tidak berhenti sebatas aturan di atas kertas saja? Pagi ini kami akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 10 DPR RI, Pak Furtasan Ali Yusuf.
2: Wawancara Pro 3.
3: Bagaimana kabarnya hari ini?
18: Alhamdulillah, baik-baik Mbak.
3: Alhamdulillah. Menyoroti soal kasus bullying yang masih menjadi tantangan di dunia pendidikan sampai dengan sekarang, masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Kalau melihat kondisi saat ini, bagaimana Bapak melihat ya persoalan perundungan di lingkungan pendidikan kita, Pak?
18: Ya, pertama saya tentu prihatin ya atas berbagai kasus kekerasan, kejadian, bahkan kemarin ada yang meninggal ya.
3: Iya.
18: Nah, ini tentu ini menjadi apa namanya keprihatinan kita bersama ya. Yang seharusnya kan memang sekolah ini harus menjadi tempat yang aman, nyaman gitu kan. Menyenangkan bagi anak untuk belajar, tumbuh dan mengembangkan potensi dirinya ya. Jadi tidak boleh lagi ada toleransi terhadap segala bentuk kekerasan di dalam sekolah. Ini harus tegas ya.
3: Oke.
18: Nah, dengan beberapa kasus ini, saya melihat ini harus menjadi sebuah momentum untuk mengevaluasi sistem perlindungan kepada anak-anak kita, pengawasan kepala sekolah, ya, serta harus ada tanggung jawab kita semuanya, termasuk orang tua dan pemerintah juga.
3: Nah, dari sisi kebijakan pendidikan, sebenarnya apa sih, Pak, yang perlu menjadi pegangan sekolah ya untuk mencegah dan juga menangani kekerasan terhadap peserta didiknya sehingga tidak ditemukan lagi kasus serupa seperti yang tadi Bapak sempat singgung bahkan hingga meninggal dunia?
18: Iya, saya kira semuanya harus pengawasan yang ketat ya. Baik dari orang tua, lingkungan sekolah, masyarakat, semua harus ngawasi ya. Dan ini saya kan sudah melihat semacam apa kedaruratan kekerasan di lingkungan pendidikan ini. Ini sudah darurat ya. Karena kekerasan, perundungan yang terus muncul ini menunjukkan bahwa persoalan ini harus ditangani secara serius. Ya, dan sistematis, tidak boleh secara sporadis. Nah, bullying ini kan tidak bisa dianggap sebagai kenakalan biasa atau tradisi senior kepada junior, kira-kira gitu ya. Ini harus benar-benar secara sistematis, bikin aturan, turunannya, pengawasannya. Satgas-satgas sebenarnya sudah ada di sekolah-sekolah ini. Tapi mungkin levelnya di Di perguruan tinggi sudah berjalan, alhamdulillah. Hmm. Di SMA, SMP bekerja. Mungkin yang di SD nih, yang harus kita tawasi secara anunya. Karena di SD itu biasanya, apalagi yang di terpencil-terpencil gitu ya, mungkin juga lupa atau luput dari pengawasan itu gitu.
3: Oke, jadi sejauh ini bagaimana komunikasi yang dijalankan oleh DPR, khususnya Komisi 10 ya, kepada mitra-mitra mungkin untuk pengawasan lebih ketat lagi, Pak?
18: Ya, kalau kita memang gini, Mbak, lebih kepada regulasi-regulasi yang dibuat oleh kementerian.
3: Iya.
18: Aturannya seperti apa, apakah sudah mencakup semua itu gitu ya. Nah, terakhir kan kemarin Pak Menteri mengeluarkan surat keputusan yang terkait masalah perlindungan itu semuanya. Itu sebenarnya dari sisi regulasi sepertinya sudah ya, sudah ada, sudah cukup ya. Nah, sekarang persoalannya itu tinggal apa namanya, implementasi di lapangan, Mbak. Nah,
3: itu ya yang menjadi penting juga.
18: Iya.
3: Karena tidak akan sejalan kalau misalnya regulasi kuat tapi implementasi di lapangannya tidak sesuai ya dengan yang diharapkan, Pak Fertasan ya.
18: Iya, iya. Jadi implementasi ini yang harus kita kontrol bareng-bareng. Apakah sudah menyentuh kepada akar-akar persoalan yang ada di sekolah-sekolah ini. Karena lebih kepada satuan pendidikan yang level paling bawah menurut saya kayak melihat itu.
3: Okay.
18: Kalau yang SMP kan relatif anaknya sudah remaja, ya kan?
3: Pola SMA pikir juga. Ya, kalau dari yang, tingkat usia juga ya.
18: Kalau SD ini kan lebih kepada diem ya. Kalau emang dia terjadi seperti itu, murung, diem. Nah, itu harus benar-benar dicurigai itu.
3: Okay.
18: Kalau emang terjadi anak siswa seperti itu, nih guru harus tanggap ya. Kira-kira harus curiga apa persoalan yang terjadi gitu.
3: Okay. Kalau berdasarkan laporan-laporan ini kan terus meningkat ya dari KPAI, kemudian kementerian-kementerian juga masih ada temuan-temuan ini. Jadi apa yang perlu diperkuat lagi oleh pemerintah, sekolah, orang tua, bahkan peserta didik, sehingga sekolah ataupun tempat menimba ilmu ini menjadi ruang yang aman, nyaman, bebas dari perundungan, Pak Fertasan?
18: Ya, kita harus tahu juga penyebabnya sih, Mbak. Pertama kan ini pasti lemahnya pengawasan terhadap apa namanya interaksi antar siswa. Kita kan nggak bisa ngawasin tuh 24 jam.
3: Betul.
18: Kedua, budaya senioritas ya. Dan anggapan bahwa kekerasan merupakan bentuk kedisiplinan. Itu tidak. Kadang-kadang senioritas itu yang kelas tinggi itu kan lebih berkuasa biasanya gitu dibanding anak yang baru.
3: Iya, merasa.
18: Nah, kemudian... Ya paling penting adalah coba pendidikan agama, pendidikan karakter, ya empati dan pengendalian emosi akan harus kita jaga. Nah, korban pada umumnya kan penyebabnya takut melapor ya, karena diancam atau khawatir mendapatkan tekanan lebih lanjut ya. Nah, sekolah ini belum memiliki mekanisme pelaporan biasanya ya. Bagaimana penanganan pengaduan yang paling efektif ini? Itu. Nah, yang paling penting adalah kurangnya komunikasi biasanya antara orang tua dan pihak sekolah. Nah, ini orang tua jangan mempercayakan 100% sama sekolah. Kontrol lah sekali-kali anaknya walaupun sesibuk apapun ya. Komunikasi sama guru, tanya sama guru gitu.
3: Okay.
18: Maka pemerintah paling tidak saya dari Komisi 10 ini mendorong ya agar apa pemerintah memperkuat kebijakan pencegahan, penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Lalu apalagi memastikan ya sekolah menjalankan sistem pelindungan peserta didik secara nyata. Bukan sekedar memenuhi administrasi selesai, tidak. Lalu mendorong nih evaluasinya terhadap pelaksanaan program pencegahan ini seperti apa. Nah, yang paling penting adalah coba pendidikan ini akhlak ya, pendidikan akhlak, pendidikan karakter, budi pekerti, dan penghormatan terhadap sesama itu benar-benar dijalankan. Pancasila itu kan ada ya, diajarkan gitu ya. Nah, yang paling penting adalah meminta evaluasi terhadap sekolah yang lalai dalam menjalankan kewajiban perlindungan ini. Jadi tidak hanya sekedar sanksi kepala sekolah, tidak. Ya, tapi betul-betul evaluasi secara menyeluruh gitu.
3: Oke, tentu ini menjadi pengawasan bersama juga ya Pak Fertasan, karena balik lagi tadi, percuma kalau ada regulasi yang kuat tapi tidak disesuaikan dengan implementasi di lapangan ya, agar masyarakat juga bisa memahami ataupun dari siswa-siswa bisa saling memahami kalau perundungan ini banyak sekali dampak yang bisa ditimbulkan oleh baik itu siswa ataupun sama teman ya. Terima kasih Pak Fertasan pagi ini di Radio Pro 3, semoga kita bisa bincang-bincang lain waktu lagi ya Pak Fertasan ya.
18: Boleh, Mbak. Terima kasih nih atas waktu yang diberikan.
3: Baik, terima kasih banyak Bapak. Selamat beraktivitas.
18: Ini lagi reses nih di
3: sekolah-sekolah.
18: Saya juga lagi ada di sebuah sekolah ini.
3: Terima kasih di sela kesibukan ya, Pak Fertasan di Area Pro 3. Baru saja kami berbincang dengan anggota Komisi 10 DPR RI, Pak Fertasan Ali Yusuf.
19: Wawancara Pro 3.
2: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
20: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
2: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
20: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
2: Kuliner Nusantara,
20: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
21: Peringkat pertiga pesawat kargo Ethiopian Airlines terpaksa putar balik usai dilarang mendarat di Bandara Israel karena pilotnya berkewarganegaraan Indonesia atau warga negara Indonesia. The Times of Israel melaporkan peristiwa itu terjadi pada Minggu 11 Oktober malam lalu, dua pekan setelah insiden upaya pembajakan pesawat Fly Dubai. Menurut laporan Channel 13, pada hari Senin 12 Oktober 2026, larangan mendarat itu disampaikan setelah Ethiopian Airlines mengirimkan daftar awak kabinnya ke otoritas Israel. Masalahnya daftar kru tersebut diberikan setelah pesawat lepas landas, sehingga pesawat terpaksa putar balik saat sudah di langit. Dan menurut situs berita Ynet, pesawat kembali ke Addis Ababa sembari membuang bahan bakar ke laut dalam perjalanan dan pilotnya digantikan oleh pilot lain yang memiliki izin mendarat di Israel. Pilot asal Indonesia dilarang masuk Israel. Kami akan berbincang bersama dengan pengamat aviasi Alvin Lee yang sudah tersambung melalui saluran telepon di
19: Wawancara Pro 3.
21: Pak Alvin Lee, iya, kalau melihat dari peristiwa yang terjadi di Ethiopian Airlines, pilotnya warga negara Indonesia dilarang mendarat di Israel, apa sebenarnya terjadi dalam kasus tersebut ini, Pak?
22: Saya tidak melihat ada sesuatu yang luar biasa ya, karena Indonesia dan Israel secara formal kan tidak ada hubungan diplomatik.
21: Iya.
22: Dan paspor Indonesia pun sebenarnya juga tidak bisa digunakan untuk ke Israel, dan sebaliknya Indonesia juga tidak memberi visa kepada warga negara Israel. Nah, yang aneh ini adalah kenapa pesawat tersebut berangkat dengan pilot warga negara Indonesia, karena seharusnya negara-negara yang melakukan penerbangan ke Israel itu sudah mempunyai standar peraturan Israel tentang persyaratan untuk awak pesawat maupun penumpang dan barang yang dibawa ke Israel. Sehingga ketika tidak memenuhi syarat, seharusnya pilot tersebut sejak

0: negaraan ini, Pak Alvin?
1: Itu sesuatu yang lazim ya, apalagi kalau kita tidak mempunyai hubungan diplomatik ya. Tentunya Indonesia juga bisa melakukan hal yang sama
0: ya.
1: Apabila ada pesawat-pesawat yang menggunakan pilot dari Israel, Indonesia pun bisa menolak untuk mengizinkan penerbangan tersebut masuk Indonesia, kecuali kalau ganti pilot. Nah, ini saya juga beri contoh yang lebih ekstrim lagi. Jangankan ke luar negeri, di dalam negeri saja pilot-pilot Indonesia menerbangkan maskapai Indonesia untuk penerbangan domestik. Tapi kalau penerbangan itu harus mendarat di bandara enklav sipil, bandara enklav sipil adalah lanut militer yang sebagian difungsikan untuk menjadi bandara sipil. Seperti Halim Perdana Kusuma, seperti Juanda, seperti Adi Sumarmo. Itu bukan hanya pilot, awak pesawat termasuk awak kabin itu harus punya security clearance.
0: Okay.
1: Aneh kan?
0: Warga
1: negara Indonesia, penerbangan maskapai dalam negeri, rute dalam negeri, tapi awak pesawatnya, baik itu pilot maupun awak kabin, harus punya security clearance dari TNI. Padahal ini negara tidak sedang perang, dan pergerakan mereka hanya di sektor sipil di lanut tersebut.
0: Okay.
1: Nah, kondisinya seperti itu.
0: Baik, tapi apakah sama Pak, izin mendarat dengan izin memasuki wilayah udara?
1: Wilayah udara itu adalah kedaulatan dari suatu negara. Jadi negara kita berhak menolak, dan pesawat-pesawat asing sebelum masuk ke Indonesia itu juga harus mendapatkan flight clearance, flight approval, security clearance, dan sebagainya. Bagian dari security clearance itu adalah siapa yang menerbangkan awak pesawatnya maupun awak kabinnya. Itu semuanya harus mendapatkan security clearance.
0: Okay. Itu menjadi bagian dalam keselamatan penerbangan juga, pemeriksaan daftar awak ya, Pak?
1: Keamanan, bukan keselamatan.
0: Keamanan penerbangan. Baik. Nah, akhirnya kan pesawat diminta untuk putar balik, Pak. Sebenarnya dalam suatu penerbangan, aktivitas penerbangan, apa risiko ketika pesawat diperintahkan untuk putar balik ini, Pak Alvin?
1: Saya yakin pesawat itu tidak diperintahkan untuk putar balik, tapi tidak diizinkan untuk masuk ke wilayah udara Israel. Nah, bagi maskapai pilihannya mendarat di negara lain, ganti pilot di negara lain, atau dia pulang. Pilihannya kan itu. Jadi sebuah negara itu berhak menolak sebuah pesawat beserta awaknya untuk masuk, tapi apakah itu mau kembali atau pindah ke tempat lain itu bukan kewenangan negara itu. Jadi yang dilakukan adalah menolak pesawat tersebut saja.
0: Iya, jadi terserah nanti seandainya keputusannya mendarat di negara lain ganti pilot itu juga tidak masalah. Hanya keputusan saat itu putar balik ke Ethiopia untuk mengganti awak penerbangan. Begitu Pak Alvin ya.
1: Tapi jadi Pak, yang terjadi adalah penolakan, tidak memberikan izin untuk masuk wilayah Israel, sehingga memutuskan untuk kembali ke negaranya.
0: Tapi apakah selama ini selalu pemeriksaan aturan masuk awak di negara tujuan itu menjadi hal yang selalu tidak pernah lepas dari prosedur juga ini Pak, sebelum diberangkatkan atau diterbangkan?
1: Iya, seharusnya itu terdeteksi bahkan sebelum berangkat ya, karena sebelum berangkat itu kan maskapai penerbangan harus masukkan flight plan, rencana penerbangan. Rencana penerbangan ini termasuk pesawatnya yang akan digunakan, peralatan yang ada di dalamnya untuk keselamatan, navigasi, dan sebagainya. Kemudian juga awaknya siapa saja, kebangsaannya apa, itu detail semua masuk semua. Dan setelah itu baru pesawat itu berangkat. Kalau enggak berangkat.
0: Iya, ini kan pesawat kargo Pak ya. Saya bisa bayangkan kalau ini ternyata pesawatnya diisi oleh penumpang gitu kan. Artinya sangat-sangat mengganggu jadwal penerbangan. Nah, sejauh mana keputusan seperti ini juga mengganggu jadwal penerbangan, kemudian pengiriman barang tentunya ini Pak?
1: Iya, itu konsekuensi dari maskapai penerbangannya ya. Karena seharusnya prosedur itu sudah jalan. Justru yang saya pertanyakan adalah bagaimana Israel bisa mengizinkan warga negara Oman menerbangkan Fly Dubai.
0: Yeah.
1: Nah,

0: itu harusnya enggak, justru saya khawatir ini jangan-jangan settingannya Netanyahu, sengaja mau bikin drama dia.
1: Oh, oke, karena perlakuannya berbeda kan Pak ya, fly Dubai sebelumnya dan juga dua minggu sebelum peristiwa warga negara Indonesia di Ethiopian Airlines.
0: Jangan lupa Netanyahu ini sedang butuh drama karena dalam pekan-pekan depan ini akan pemilu di sana, jadi dia butuh heroisme, drama-drama seperti itu untuk jualan.
1: Iya. Tapi Pak Alvin, ada nggak sih Pak standar internasional yang mengatur artinya pengakuan lisensi seorang pilot asing ini Pak? Artinya kalau megang lisensi internasional ini, batasannya apa? Apakah memang karena masalah ketidakadaan hubungan diplomatik ini bisa menjadi atau berdampak pada kasus-kasus seperti ini Pak?
0: Ini bukan masalah lisensi ya. Kalau lisensi, banyak pilot-pilot Indonesia itu yang bekerja di, misalnya di Turki, di Afrika, itu banyak. Dan lisensi mereka adalah diterbitkan oleh Indonesia, tapi di tempat mereka bekerja, mereka harus mendapatkan pengesahan di sana, endorsement. Demikian juga pilot-pilot asing yang bekerja di Indonesia, itu lisensinya diterbitkan oleh negaranya, tapi ketika masuk ke Indonesia, mereka mengajukan pengesahan endorsement. Jadi itu berlaku untuk maskapai penerbangan yang mempekerjakan dirinya. Dan tentunya maskapai penerbangan itu juga bisa terbang kemanapun karena lisensi itu melekat pada bendera di mana maskapai tersebut tercatat. Jadi tidak ini bukan masalah lisensi.
1: Oke. Ini betul-betul masalah berbeda Pak ya dari situ ya. Nah, sejauh mana akhirnya peristiwa ini akan menjadi pelajaran juga kehati-hatian bagi dunia penerbangan lain Pak?
0: Saya yakin pelaku penerbangan tahu semua peraturan-peraturan ini. Justru yang saya pertanyakan, kenapa sekarang ini dibuat rame gitu? Ini bukan sesuatu yang luar biasa. Justru saya curiga ini dibuat rame karena ini memang dibuat dramanya Netanyahu aja itu.
1: Kalau peristiwa seperti ini ada tidak nih Pak dampak bagi karir seorang pilot sendiri Pak?
0: Oh, enggak ada. Ini bukan kesalahan seorang pilot, ini tidak ada kaitannya dengan kompetensinya. Ini murni urusan politik ya. Kecuali kalau pilot itu sengaja masuk suatu negara secara ilegal. Pilot kita tidak melakukan sesuatu yang ilegal. Dia ditugaskan oleh perusahaannya dan merupakan kewajiban dari perusahaannya untuk mengurus aspek administratif dan perizinan, bukan pilotnya sendiri.
1: Iya. Atau mungkin ada tidak dari pihak Ethiopian Airlines akan memberikan peringatan keberatan lah Pak dengan perlakuan seperti ini. Hal itu terbuka celah tidak?
0: Keberatan kepada?
1: Ya, kepada pihak otoritas Israel tentunya ini Pak. Karena kan sudah.
0: Nah, itu tergantung dari maskapai penerbangannya apakah ada perjanjian khusus atau tidak, tapi secara keimigrasian memang suatu negara itu berhak menolak warga negara lain yang tidak warga negara dari negara lain yang tidak punya hubungan diplomatik dengan negaranya.
1: Oke, baik. Pelajaran penting apa ini Pak bagi maskapai yang memperkerjakan pilot lintas negara ini Pak?
0: Iya, kalau saya yakin maskapai-maskapai penerbangan kita sangat paham peraturan itu, dan yang mempekerjakan pilot asing juga bahkan sebelum mereka datang bekerja di Indonesia sudah mengajukan permohonan perizinannya termasuk pengesahan lisensinya. Jadi kalau di Indonesia sebenarnya nggak ada masalah.
1: Oke, Pak Alvin Lee, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro 3 RRI Pak di malam hari ini Pak. Salam sehat, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam.
1: Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan pengamat aviasi Alvin Lee terkait dengan pilot asal Indonesia dilarang masuk ke Israel yang merupakan pilot pesawat kargo Ethiopian Airlines dan pilot berkeluarga negara Indonesia. Akhirnya ditolak masuk, ditolak mendarat, dan akhirnya maskapai memutuskan untuk kembali ke Addis Ababa di Ethiopia untuk mengganti pilot untuk dapat melanjutkan aktivitas penerbangannya dalam pengiriman barang. Dan tadi dikatakan memang ini tidak ada hubungannya dengan lisensi pilot, tidak ada hubungannya dengan hal-hal lain, hanya masalah politik yang terjadi pada peristiwa tersebut. Dan tadi juga dicatat bahwa seharusnya daftar awak kabin termasuk pilot itu sebetulnya dirilis sebelum penerbangan dilakukan, sehingga dapat diketahui jika ada hal-hal yang memang berpotensi akan menghambat aktivitas penerbangan sebuah maskapai. Anda juga dapat memberikan tanggapan Anda terkait dengan tema perbincangan kami, yaitu pilot asal Indonesia yang dilarang masuk Israel. Bagaimana Anda melihatnya hal ini, walaupun dikatakan tadi kedua negara memang tidak memiliki hubungan diplomatik, tetapi apakah ada perspektif berbeda ketika seseorang yang ditugaskan oleh maskapai untuk menerbangkan tanpa ada maksud dan tujuan apapun. Kami tunggu pendapat Anda di WhatsApp kami 081-399-399-888. Dan pendengar, nanti kami juga akan hadir kembali tentu dengan informasi lain yang akan kami hadirkan, termasuk to the point untuk malam hari ini yang akan kami hadirkan dalam Indonesia Menyapa Malam. Nanti Anda juga dapat berpartisipasi dalam program to the point kami untuk dapat memberikan pendapat Anda di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Ada pendengar yang sudah tersambung, Pak Udin di Boyolali. Selamat malam, Pak Udin.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Udin.
2: Sambil sabda, Allah SWT melihatmu dari hatimu, bukan dari wajah dan bentuk tubuhmu. Jadi kalau udah hati tidak menerima, apapun tidak menerima gitu. Jadi kalau orang kafir Israel sudah melarang seperti itu, Indonesia ya gampang ikutan aja melawan seperti itu juga. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Terima kasih, Pak Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar, National Paralympic Committee Indonesia Riau optimistis 9 atlet yang memperkuat Indonesia pada ASEAN Para Games 2026 di Jepang mampu meraih prestasi dengan menyumbangkan medali emas. Selengkapnya disampaikan Khoironi Januarini.
1: Sebanyak 9 atlet National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau akan memperkuat kontingen Indonesia pada ajang ASEAN Para Games Aichi Nagoya, Jepang yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Para atlet tersebut akan berlaga pada 5 cabang olahraga, yakni atletik, bulu tangkis, judo, renang, dan tenis meja. Ketua NPCI Riau, Indra Warman, mengatakan keikutsertaan 9 atlet tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia, khususnya dalam perolehan medali. Ia optimistis sejumlah atlet Riau memiliki peluang untuk meraih medali emas pada ajang olahraga disabilitas tingkat Asia tersebut. Indra menilai peluang medali emas terbuka melalui cabang bulu tangkis, atletik khususnya nomor lempar, serta judo. Karena itu ia berharap para atlet dapat tampil maksimal dan menjaga semangat selama mengikuti pertandingan. Adapun 9 atlet NPCI Riau yang memperkuat Indonesia terdiri atas Suparniati dan Helin Wardina dari cabang atletik, Leani Ratri Oktila dari bulu tangkis, Roma Siska dari judo, Zaki Zulkarnain, Abdul Majid, Gary Parker, dan Suci Indriani dari renang, serta Lely Marlina dari tenis meja.
2: Ya, kalau harapan kita, ya mereka bisa menorehkan yang terbaik lah dan bisa menghasilkan medali. Saya rasa kalau atlet kita yang dari Riau, saya yakin itu medali emasnya bisa direbut dari bulu tangkis. Mungkin juga dari atletik ya, berlempar sama satu lagi judo. Kita judo mungkin kuat juga tuh.
1: Sementara itu, pelatih bulu tangkis NPCI Riau, Yeyen, menilai persiapan atletnya, Leani Ratri Oktila, cukup baik. Ia menyebut Ratri memiliki rekam jejak prestasi yang cukup kuat dan berada di peringkat pertama dunia, sehingga diharapkan mampu kembali bersaing untuk memperebutkan medali emas. Yeyen menargetkan Ratri dapat meraih 2 medali emas dan 1 perak. Peluang emas dinilai terbuka pada nomor ganda putri dan ganda campuran, sedangkan nomor tunggal diperkirakan menghadirkan persaingan lebih berat.
3: Ratri kan udah ranking 1 dunia tuh mbak, jadi memang udah bagus, persiapannya pun udah terselatin, kita kan mantau juga di dari daerah. Kalau untuk Ratri mungkin kemungkinan besar tuh seperti target biasa tuh mbak, 2 emas 1 perak gitu. Nah kan yang beratnya kan dia di tunggal.
1: Dengan persiapan yang telah dijalani, NPCI Riau berharap 9 atlet tersebut mampu menunjukkan performa terbaik dan menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia pada ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baik Yuliana. Saya Ketua Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia Nusa Tenggara Barat. Saya sangat mengapresiasi program presiden kita, yaitu makan bergizi gratis, di mana makan bergizi gratis ini sangat bermanfaat bagi semua kalangan. Dari segi siswanya, dari segi suppliernya, dari segi tenaga kerjanya. Jadi ini semua ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan dari sekian ribu rakyat Indonesia yang tidak punya pekerjaan. Kemudian para supplier, petani-petani, nelayan yang mempunyai produk bisa menjual ke dapur makan bergizi gratis. Kemudian siswa, para siswa yang jarang masuk sekolah juga sekarang dengan adanya makan bergizi gratis mereka semangat untuk datang ke sekolah. Jadi lanjutkan program ini sampai kapanpun, siapapun presidennya, MBG tetap berjalan, oke?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kahairun Nisa dari SMKN 2 Kuripan. Saya merasakan banyak manfaat program MBG. Kami di sekolah bisa fokus belajar dengan perut kenyang. Menunya enak bergizi. Saya berharap program MBG ini bisa terus berjalan dan semakin banyak siswa yang merasakan manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
4: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
5: Pendengar pemirsa, sejumlah 550 warga negara Indonesia terjaring operasi berantas penipuan dan judi daring di Kamboja. Kali ini kami ingin mengetahui bagaimana nasib mereka dan juga bagaimana KBRI Phnom Penh yang juga menangani persoalan ini. Sudah hadir di ujung telepon ada kuasa usaha ad interim atau KUAI dari KBRI Phnom Penh, Krisnaji Partadireja.
4: Wawancara Pro3.
5: Iya, apa kabar Bapak?
6: Baik, alhamdulillah. Gimana Mbak Desti kabarnya?
5: Alhamdulillah juga sehat. Tapi yang kurang sehat beritanya nih ya, soal WNI kita yang terjaring nih kabarnya Pak Krisna.
6: Iya, betul. Jadi memang pada tanggal 4 Oktober yang lalu, sebanyak 555 WNI kita itu ditangkap dalam satu operasi razia judi online yang terjadi di kota Poipet, Provinsi Bante Mence, Kamboja. Dari 555 WNI tersebut, 5 orang ditetapkan oleh aparat penegak hukum setempat sebagai ringleaders, sehingga mereka itu ditahan di rumah tahanan kepolisian di kota Poipet untuk mendapatkan proses hukum secara lebih lanjut. Sementara 550 orang lainnya ini oleh aparat penegak hukum setempat memang dinilai sebagai pekerja biasa sehingga akan menjalani proses deportasi dan saat ini sudah dipindahkan ke fasilitas penampungan atau detensi imigrasi sementara di kota Bati yang berada di Provinsi Takeo.
5: Oke, nah kalau kita lihat ya dari beberapa hal serupa yang terjadi juga di kasus-kasus sebelumnya, Pak Krisna, apa yang kemudian proses mediasi atau proses seperti apa yang dilakukan oleh KBRI atau semuanya ya. Diserahkan kepada proses hukum di Kamboja?
6: Ya, jadi pada tanggal 6 Oktober, KBRI Phnom Penh sudah menengok seluruh WNI yang ditahan ini di Poipet, dan juga sudah melakukan pertemuan dengan pihak terkait, dengan pihak penjara, imigrasi, dan kepolisian setempat terkait dengan isu ini sebagai juga bentuk pelindungan yang dilakukan oleh KBRI. Untuk 5 orang yang diproses hukum, tentunya KBRI sudah menekankan kepada aparat penegak hukum setempat agar mereka juga tetap diberikan hak-hak hukum yang sesuai, dan kami juga terus menekankan pentingnya akses konsuler bagi KBRI selama mereka menjalani proses hukum. Untuk sisanya yang dipindahkan ke fasilitas detensi sementara, ini juga kami terus pantau, karena memang proses deportasi ini akan membutuhkan waktu yang lama, karena biasanya perlu dilakukan verifikasi satu persatu, jadi kemungkinan akan memakan waktu cukup lama, dan kami akan lihat apakah ada kebutuhan dari WNI ini untuk dokumen perjalanan, karena biasanya dari beberapa kasus yang kami tangani terkait dengan online scam, banyak warga negara kita yang tidak memiliki paspor. Jadi di situ KBRI akan bantu untuk proses penerbitan SPLP kalau bagi mereka yang tidak memiliki paspor.
5: Oke, jadi artinya memang ini ada screening nanti satu persatu begitu ya Pak Kresna ya, untuk mengetahui detailnya, dokumen perjalanan dan sebagainya. Tapi kalau kemudian mereka saat ini berada di detensi sementara begitu, kebutuhan-kebutuhan dasar, makan dan sebagainya bagi ratusan orang ini, siapa yang memenuhi?
6: Karena ini bagian dari operasi yang dilakukan oleh pihak Kamboja, jadi segala kebutuhan logistik itu menjadi tanggungan dari pemerintah Kamboja selama mereka berada di detensi.
5: Oke. Okay.
6: Dan KBRI ya terus memantau, sekiranya memang dibutuhkan, ada yang sakit ringan atau apa, ya biasanya kami berikan bantuan obat-obatan untuk penyakit-penyakit yang sifatnya ringan.
5: Oke, okay. Ada pendampingan hukum atau penerjemah juga yang disediakan oleh KBRI selama proses pemeriksaan di kepolisian Kamboja?
6: Ya, kalau misalnya memang dibutuhkan, tentunya KBRI pasti akan siap untuk memberikan bantuan seperti penerjemahan dan bantuan pengacara ya, untuk seperti itu. Dan tentunya kami akan melihat dari informasi yang disampaikan oleh pihak Kamboja, karena selama ini memang pemeriksaan kan dilakukan dalam bahasa Inggris, dan biasanya mereka juga, warga kita masih bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan aparat penegak hukum.
5: Oke. Pak Kresna, berangkat dari beberapa kasus-kasus sebelum juga, ketika ada skema pemulangan deportasi ke Indonesia, ini kan akan dilakukan biasanya secara bertahap begitu ya. Siapa yang lebih memiliki dokumen lengkap mungkin bisa jalan lebih dulu. Tapi yang menanggung biaya tiket pemulangan itu siapa, Pak?
6: Biaya tiket harus ditanggung oleh masing-masing warga negara, karena mereka tidak dianggap sebagai korban TPPO. Jadi ini adalah menjadi tanggung jawab mereka untuk segera membeli tiket setelah mereka memang mendapatkan clearance dari pemerintah Kamboja, khusus bagi yang akan memasuki melewati proses deportasi. Tapi tentunya bagi yang di proses hukum, ya mereka harus menjalani proses yang akan dilakukan oleh aparat penegak hukum di Kamboja.
5: Baik, kalau dilihat dari kendala terbesar yang dihadapi tim dari KBRI Phnom Penh menangani kasus-kasus dengan skala sebesar ini, apa sih Pak Kresna?
6: Ya tentunya dengan jumlah yang besar ini juga menjadi tantangan bagi KBRI Phnom Penh, dan yang selama ini menjadi tantangan utama juga adalah ketika beberapa warga negara kita mengaku tidak memiliki dana untuk kembali atau beli tiket kembali ke Indonesia. Terkait dengan hal ini, biasanya KBRI akan terus mendorong mereka agar mereka bisa menghubungi keluarga atau orang-orang terdekat untuk bisa membantu mereka membelikan tiket sehingga mereka bisa kembali ke tanah air. itu yang jadi kendala utama saat ini KBRI.
5: Oke, untuk komunikasi juga dengan warga negara WNI yang tertangkap, komunikasinya dilakukan orang per orang atau ada satu pimpinan atau satu orang yang dijadikan sebagai penanggung jawab?
6: Biasanya kami akan berkomunikasi langsung dengan pihak pengurus yang ada di detensi imigrasinya. Terkait misalnya detensi imigrasi yang ada di Bati ini, itu lokasinya sekitar 1 jam dari kota Phnom Penh. Jadi KBRI, tim KBRI selalu melakukan pengecekan rutin kepada warga negara kita yang ada di sana. Dan juga kami juga berkomunikasi dengan pihak dari pengelola detensi imigrasi maupun juga pihak kepolisian yang menahan warga negara kita yang terkait dengan masalah hukum.
5: Baik. Pak, kalau dilihat ya dari data internal di KBRI, berapa sih taksiran total WNI yang saat ini dianggap masih aktif bekerja di sektor judi daring, online scam di seluruh Kamboja pasca penggerebekan ini?
6: Jumlah pastinya saat ini memang sulit dihitung ya Bu,
5: dikalkulasi ya.
6: Karena memang pada akhir tahun 2025 kami mendapatkan informasi dari imigrasi Kamboja bahwa jumlah warga negara Indonesia yang memiliki visa lebih dari 6 bulan dan adalah 135.000. Tapi dalam perkembangannya sejak Januari dilakukan pemberantasan online scam, itu banyak warga negara kita yang sudah kembali juga. Dan perkembangannya per 1 Oktober pemerintah Kamboja juga menutup operasi judi online. Nah, berdasarkan informasi estimasi kasar dari pihak Kementerian Dalam Negeri Kamboja dan juga imigrasi, saat ini mungkin sekitar 50.000 WNI yang ada di Kamboja.
5: 50 ribuan, dan ini berbagai bidang pekerjaan yang dilaksanakan atau memang rata-rata mengarah ke sini?
6: Kalau menurut informasi yang disampaikan Kementerian Dalam Negeri Kamboja, itu adalah WNI kita yang ada di atau terlibat dalam operasi judi online.
5: Oke, artinya dari data manifest 550 WNI ini juga sudah dibagikankah ke misalnya Bareskrim Polri di Jakarta untuk melacak agen-agen penyalur ilegal yang masih berada di Indonesia untuk membuka kasus ini?
6: Tentu, kami memiliki komunikasi yang rutin dengan pihak-pihak terkait di Kamboja. Tim protokol dan konsuler KBRI Phnom Penh senantiasa berkomunikasi, mengupdate data setiap ada warga negara kita yang tertangkap atau bahkan juga setiap pemulangan, karena hampir setiap hari dalam setiap minggunya KBRI Phnom Penh itu memfasilitasi pemulangan, dalam artian melakukan pengantaran mereka ke bandara. Dan juga
5: berapa orang biasanya satu kali rute pulang?
6: Nggak tentu, karena kan tiket itu harus dibeli oleh
5: masing-masing ya.
6: Tiap
5: baik
6: masing-masing warga kan, jadi nggak setiap hari itu tidak ada, bisa kadang-kadang sama sekali tidak ada atau misalnya kurang dari 10, bisa sampai 60 gitu juga pernah. Ya.
5: Pak Kresna, terakhir, mengapa kasus online scam yang melibatkan WNI ini terus melonjak memecahkan rekor? Padahal kalau tidak salah tadi Pak Kresna juga sudah sempat menyinggung, Kamboja berulang kali menyampaikan berjanji akan memberantas. Di mana titik lemah koordinasi antara intelijen atau keamanan dua negara?
6: Karena masih banyak warga negara asing di Kamboja termasuk WNI sayangnya yang masih terus melakukan operasi online scam. Jadi mereka tidak lagi beroperasi dalam pusat-pusat scam online yang besar seperti sebelumnya, tapi mereka menyebar ke beberapa tempat dengan skala operasi yang kecil.
5: Baik.
6: Jadi ini yang memang menjadi tantangan kami lihat bagi pemerintah Kamboja untuk betul-betul bisa memberantas online scam. Dan dalam perkembangannya juga, kemudian mereka ini juga Kamboja memutuskan untuk menutup judi online yang sebelumnya masih diperbolehkan oleh pemerintah Kamboja. Jadi ini juga yang berpengaruh pada besarnya warga negara asing yang kemudian kena razia oleh pemerintah setempat.
5: Oke, baik kalau begitu. Terima kasih banyak Pak Kresna sudah berbagi informasi dan nanti kami mohon update terkini dari Phnom Penh. Selamat bertugas kembali Bapak.
6: Terima kasih Mbak.
5: Demikian tadi perbincangan dengan Kresna G. Partadireja yang merupakan kuasa usaha at interim atau KUAI dari KBRI Phnom Penh terkait ada 550 warga negara Indonesia yang telah diamankan oleh kepolisian Kamboja dalam operasi pemberantasan penipuan online scam dan judi daring di 4 Oktober 2026.
4: Wawancara Pro 3.
7: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
8: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
9: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak, inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
10: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
11: Kalau PT UMKM, kebanyakan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
9: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB pada Selasa 13 Oktober malam. Dugaan sementara, kasus dugaan korupsi ini terkait dengan dana kebencanaan, belasan orang ditangkap KPK dalam operasi senyap tersebut. Dalam perkembangannya, KPK telah menetapkan tersangka terkait operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan kini para tersangka telah ditahan. Ada 5 tersangka yang dibawa ke rutan. Mereka terlihat mengenakan rompi tahanan berwarna oranye seperti tadi yang disampaikan reporter kami Hairul Umam. Dugaan korupsi dana bencana di BNPB. Dan di sesi pertama ini kami akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, Dr. Avianto Amri. Pak Avianto Amri.
13: Pak Rudi.
12: Iya. Baik, Pak, OTT KPK di BNPB dan kabar terbaru 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Tetapi dari perspektif Anda, apa yang paling perlu dicermati dari aktivitas OTT KPK di lingkungan BNPB ini, Pak?
13: Jelas kami dari MPBI sangat prihatin terkait indikasi OTT KPK ini ya, indikasi korupsi. Namun tentunya yang sangat kita perhatikan adalah kejadian bencana di Indonesia kan memang masih banyak yang berlangsung ya. Ada kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah di Indonesia, pemulihan pasca bencana di baik itu di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga di Flores untuk gempa masih juga berlangsung. Jadi tentunya adanya hal ini akan mempengaruhi kinerjanya BNPB, tapi juga kita melihat ini sangat penting untuk dituntaskan dengan segera.
12: Oke, tapi apa sejauh mana Anda melihat dampak perkara ini terhadap kepercayaan masyarakat pada pengelolaan bantuan bencana ini, Pak Amri?
13: Ya, kita kan belum tahu caranya seperti apa ya. walaupun pemberitaan yang sudah ada, ada informasi terkait dana siap pakai dan informasinya juga masih sangat terbatas. Tentunya kita masih menunggu dan menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Kita juga paham bahwa banyak kerentanan ya terkait penggunaan dana bencana dan saat darurat dan juga pasca bencana yang memang ini perlu kita perkuat ya tata kelolanya.
12: Apakah memang sejauh ini Anda melihat bahwa pengadaan barang dan jasa terutama dalam situasi darurat itu rentan menghadapi masalah pengawasan, Pak?
13: Karena memang nature-nya penanganan bencana itu kan memang harus cepat ya.
12: Yeah.
13: Dan sehingga proses pengadaan barang yang ada itu juga ada kekhususan dalam hal setiap institusi dalam menggunakan dana pada saat masa darurat ya gitu. Tapi kan banyak prosedur-prosedur dan praktik-praktik baik yang juga harus tetap dijalankan ya sehingga tetap tidak ada penyelewengan gitu di prosesnya.
12: Artinya kecepatan penanganan bencana itu kan juga tidak mengurangi pertanggungjawaban anggaran yang digunakan kan Pak Avianto? Maksudnya seperti itu?
13: Jelas. Iya, dan itu memang sudah berlaku di wilayah manapun ya di Indonesia atau di luar Indonesia.
12: Iya. Dan apa risiko menurut Anda jika ternyata dana kebencanaan tidak digunakan sesuai kebutuhan di lapangan ini, Pak?
13: Ya jelas itu pertama merusak kepercayaan masyarakat di mana di saat orang sedang membutuhkan bantuan yang berkualitas, yang sesuai dengan standar dan dengan tepat waktu, tapi ada oknum yang mungkin saja mengambil kesempatan ya terkait proses ini sehingga tentunya baik itu warga terdampak atau mitra-mitra yang bekerja bersama dengan seluruh sektor kebencanaan itu juga terdampak. Jadi tidak hanya institusi BNPB-nya saja ya yang atau yang institusi yang sering disorot yang terdampak, tapi juga seluruh lembaga kemanusiaan yang berusaha untuk membantu warga.
12: Oke. Okay. Nah, kalau begitu seperti yang Anda jelaskan tadi, artinya juga menimbulkan pertanyaan bagaimana barang-barang yang dibeli dalam masa kedaruratan itu betul-betul menjawab apa yang dibutuhkan di lapangan, Pak, atau dibutuhkan oleh korban bencana.
13: Nah, di sinilah kita perlunya ada transparansi dan akuntabilitas, bagaimana kita bisa melihat proses pengadaan barang dan jasa yang ada di seluruh lingkungan manapun yang bekerja di sektor kebencanaan di masa darurat ya gitu. Dan di sini perlunya informasi terkait siapa dan siapa yang bertanggung jawab melakukan pengadaan. Bagaimana kualitas barangnya, apakah sesuai dengan standar atau tidak, itu juga perlu kita bisa lebih transparan.
12: Iya, kalau dari pengalaman Anda, sejauh mana masyarakat atau publik itu bisa ikut mengetahui apakah bantuan yang dianggarkan tadi, walaupun ini dalam masa kedaruratan, tetapi betul-betul sampai kepada mereka, sampai kepada korban atau masyarakat yang membutuhkan di sana?
13: Oh, kayaknya kita masih banyak PR ya dalam hal bagaimana menyediakan informasi dan data yang jelas kepada publik, di mana bahkan sekarang pun seperti warga di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat atau di Flores masih banyak kebingungan terkait seperti apa fasilitas atau usaha atau barang-barang yang akan disediakan, kapan itu akan tersedia, bagaimana mereka bisa terlibat dalam hal proses penyalurannya dan seterusnya. Hal-hal seperti ini yang perlu kita prioritaskan untuk diperbaiki. Ya.
12: Oke, okay. Di mana menurut Anda kelemahan pengawasannya yang tentu kedepannya diperbaiki tadi perlu dalam optimalisasi agar tidak terjadi lagi hal-hal seperti yang terjadi saat ini, Pak Avianto?
13: Kita melihat lembaga kemanusiaan itu kan banyak ya, jadi tidak hanya pemerintah dan juga di sini juga ada lembaga-lembaga non pemerintah. Yeah. Jadi bagaimana pertama informasi itu bisa tersedia misalnya dalam website yang dia bisa jelas seperti apa penyalurannya, kualitasnya seperti apa yang diharapkan. Kapan akan disalurkan dan bagaimana kita juga bisa terlibat dalam proses untuk mengawasi ya gitu. Jadi proses pengawasan juga tidak hanya dalam internal kalangan institusi pemerintah saja, tapi juga bagaimana masyarakat sipil juga digandeng untuk bisa ikut dalam proses pengawasan.
12: Selama ini organisasi masyarakat sipil betul-betul ikut ambil bagian dalam hal pengawasan, Pak?
13: Kayaknya kita masih minim ya dalam hal pengawasan itu. Jadi kita banyak sekali bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah, baik itu BNPB atau BBBD di berbagai daerah. Tapi memang banyaknya itu dalam hal implementasi ya, dalam perencanaan, tapi dalam hal proses pengawasan di sini mungkin yang masih perlu dilibatkan lebih banyak lagi.
12: Minim yang dimaksud apakah minim akses atau informasi atau hal apa yang dirasa perlu untuk meningkatkan keterlibatan organisasi masyarakat dalam hal pengawasannya sendiri, Pak?
13: Keterbukaan informasi dan data yang terkait pengadaan barang dan jasa yang mudah dipahami dan mudah dimengerti oleh publik sehingga bisa diawasi dengan mudah. Kalau misalnya kita lihat dari ya penanganan atau penanganan gempa Flores atau banjir dan longsor Sumatera, itu kan kita masih susah ya untuk mencari informasi yang kita butuhkan gitu, misalnya terkait hunian tetap gitu atau perbaikan rumah, bagaimana sih nasib rumah saya yang rumah rusak berat atau rusak sedang atau rusak ringan, apakah saya ada pengadaan untuk isi rumah dan seterusnya. Hal-hal seperti itu kan sebenarnya anggarannya sudah ada ya, gitu, dan itu juga duit rakyat gitu, jadi kita juga punya tanggung jawab dan juga punya hak untuk bisa melihat dan mengawasi bersama.
12: Paling tidak berarti apa saja sih, Pak, yang perlu dibuka informasinya kepada publik, kepada organisasi masyarakat sipil yang turut di dalam lokasi bencana tadi, agar pengadaan bantuan itu lebih transparan, lebih terbuka, lebih dipahami oleh siapapun ini, Pak?
13: Dalam setiap penanganan bencana itu biasanya ada yang namanya rencana operasi. Dan rencana operasi itu dijelaskan mengenai seperti apa tujuannya, target warga yang mau dijangkau itu berapa banyak, apa saja bantuan yang akan disediakan, baik itu berupa barang atau jasa. Dan juga tentunya berikut serta juga dengan spesifikasi, kualitas, dan seterusnya. Nah, hal seperti inilah yang rencana operasi ini perlu kita bisa akses, bisa kita lihat secara bersama untuk bisa ketahui apakah benar tidak sih spesifikasi yang disediakan, kualitas barangnya apakah sudah sesuai atau tidak, dan seterusnya.
12: Oke, artinya dalam rencana operasi itu bisa dibedakan, Pak, mana yang dimaksud dengan kebutuhan darurat yang mendesak atau pengadaan yang memang berpotensi untuk disalahgunakan. Bisa terlihat nggak di sini?
13: Ya, kalau rencana operasi itu kan biasanya pada saat darurat bencana ataupun misalnya pada saat pasca bencana ya gitu. Dan dari situ kita bisa melihat baik itu kualitas, spesifikasi, kebutuhan, jumlah, durasi, dan seterusnya. Itu yang rencana operasi yang bagus, ya dia harusnya sudah ada informasi seperti itu.
12: Berarti bicaranya tentang tata kelola ini berarti di sini, Pak, Pak Fianto ya? Tata kelolanya dari rencana operasi itu bisa terlihat semuanya di sana sampai ke tingkat daerah juga.
13: Di setiap operasi bencana ya, setiap operasi penanganan darurat bencana, ya memang dia perlu rencana operasi yang melibatkan tidak hanya instansi pemerintah saja. Dan di sisi lain juga rencana operasi itu tidak hanya sebenarnya lembaga pemerintah saja ya gitu. Jadi semua unsur yang terlibat, baik itu BNPB, BBBD, ataupun misalnya ada Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, TNI, Polri. Perlu jelas kayak gimana sih rencananya. Intervensi yang akan disediakan ya gitu. Dan termasuk juga untuk lembaga-lembaga masyarakat yang non-pemerintah ya gitu.
12: Oke, kalau rencana operasinya seperti itu kondisinya, Pak. Tetapi ada tidak evaluasinya, Pak?
13: Maksudnya evaluasi terkait rencana operasi yang ada?
12: Iya, setelah itu berjalan, adakah evaluasi yang dapat menilai apa yang telah dilakukan itu memang betul-betul menyasar kepada rencana operasi tadi yang sesuai, yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam penanganan kedaruratan?
13: Selama kami melihat operasi penanganan bencana, kegiatan penanganan darurat bencana itu, kita tidak pernah melihat adanya rencana operasi. Nah, itu yang justru kita butuhkan ya gitu. Dalam setiap melakukan kegiatan kan kita perlu ada rencana ya gitu. Ini yang kita lihat masih titik lemahnya ya gitu dalam hal penanganan bencana. Dan kembali proses evaluasi yang ada itu masih minim dari keterlibatan masyarakat sipil, sehingga kami mendorong untuk bagaimana proses evaluasi itu bisa dilakukan secara partisipatif,
12: okay.
13: bisa dilakukan secara berkualitas, dan memang dikawal oleh para pakar-pakar atau orang-orang yang memang kompeten di bidangnya.
12: Ya, termasuk warga terdampak pun juga, bagaimana Anda melihat, apakah memang mereka juga ikut turut serta untuk melihat, mengevaluasi juga Pak, dari segala pengadaan yang diberikan?
13: Dan itu kadang-kadang kelemahannya budaya kita ya gitu, yang dimana banyak yang misalnya tiba-tiba ada warga yang komplain gitu, kok ini kualitasnya jelek ya gitu, lalu kemudian ditimpalinya dengan ya kan namanya juga bantuan, udahlah disyukurin aja gitu, kenapa harus diprotesin sih gitu. Itu praktiknya masih banyak di lapangan ya gitu. Sedangkan kita melihat bahwa orang yang terkena dampak bencana itu dia memiliki hak untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan secara yang bermartabat dan berkualitas ya gitu. Yeah, jadi tidak hanya sekedar kasih bantuan dengan spesifikasi yang sembarang gitu.
12: Kalau dari masyarakat penanggulangan bencana Pak, artinya selama ini apakah terlihat atau terasa bahkan ada hambatan pengadaan dalam hal pemulihan masyarakat setelah bencana?
13: Kita tidak bisa menilai apakah ada hambatan pengadaan ya gitu, tapi yang jelas kita melihat bahwa realita di lapangan itu masyarakat masih struggling, masih berjuang untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan yang layak. Masih susah untuk mendapatkan hal-hal untuk membantu mereka pulih, baik itu di saudara-saudara kita di Sumatera atau saudara-saudara kita di Flores gitu, dan yang terkait penanganan karhutla gitu. Nah jadi yang jelas ada sesuatu yang salah atau ada masih kelemahan yang perlu kita perbaiki ya gitu, bahwa bagaimana kita bisa memastikan semua warga yang terdampak itu bisa pulih dengan cepatnya dan lebih baik.
12: Oke, kalau begitu apa perubahan yang Anda rasa paling mendesak setelah peristiwa OTT KPK di BNPB ini Pak?
13: Yang pertama pastinya kita ingin mendapatkan kejelasan dari KPK dengan segera ya gitu, mengenai seperti apa duduk perkaranya, seperti apa permasalahan yang ada, sehingga kita bisa mengetahui apa yang terjadi. Saat ini kan informasi masih sangat minim ya gitu, dan kami juga sangat sayangkan kenapa yang diberikan informasinya juga masih sangat terbatas. Yang kedua tentunya kita harapkan bagaimana kolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah, antara masyarakat dengan pemerintah itu bisa saling menguatkan. Kami sangat percaya bahwa kita membutuhkan institusi BNPB yang kuat, institusi BNPB yang efektif, yang memiliki kemampuan kompetensi yang tinggi, karena kita wilayahnya sangat rawan bencana gitu. Jadi kita sangat berharap bagaimana pemerintah bisa memastikan agenda penanggulangan bencana ini menjadi prioritas.
12: Ketika itu dilakukan, menurut Anda perubahan apa yang atau ukuran apa yang bisa digunakan untuk menilai adanya perbaikan di tata kelola bantuan bencana ini, Pak Fianto?
13: Yang pasti rasa kepercayaan masyarakat ya terhadap BNPB, dan bagaimana kita bisa lebih mudah untuk mendapatkan informasi, bisa lebih terbuka, dan bagaimana BNPB bisa semakin efektif dalam menangani bencananya.
12: Terakhir Pak, yang harus dipastikan pemerintah agar kepentingan korban tetap menjadi prioritas utama, menurut Anda satu hal apa itu?
13: Tadi saya tidak begitu mendengar, bisa diulang Pak?
12: Ya, yang harus dipastikan pemerintah agar kepentingan korban dalam situasi kedaruratan bencana ini agar tetap menjadi prioritas utama.
13: Yang jelas kita pertama adalah prioritas mengenai bagaimana pencegahan dan mitigasi itu bisa dilakukan seiring dengan bagaimana kemampuan penanganan darurat itu bisa berjalan dengan efektif, sehingga hal ini bisa dilakukan dengan koordinasi dan kolaborasi bersama dengan tata kelola yang kuat dan transparan dan akuntabel.
12: Yeah. Baik, kalau begitu Pak Fianto, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami. Salam sehat.
13: Terima kasih Mas Rudi.
12: Demikian tadi kami telah berbincang dalam sesi pertama To The Point malam hari ini, dugaan korupsi dana bencana di BNPB bersama dengan Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, Dr. Avianto Amri. Dugaan korupsi dana bencana di BNPB masih menjadi topik kami dalam To The Point, dan nanti kami akan lanjutkan untuk sesi kedua di malam hari ini setelah tadi kami berbincang bersama dengan narasumber kami yaitu Avianto Amri terkait dengan masyarakat peduli bencana Indonesia melihat dari peristiwa. Maksud kami Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, Dr. Avianto Amri. Dan kini kami akan melihat dari perspektif hukumnya bersama dengan mantan pimpinan KPK periode 2015-2019, Saud Situmorang. Pak Saud Situmorang.
14: Dengan siapa nih, Mas?
12: Dengan Rudi, Pak. Studio Pro 3. Apa kabar? Mas? Alhamdulillah. Gimana kabar, Pak Saud?
14: Baik, baik. Iya. Baik, tinggal nunggu hujan aja nih, belum turun-turun ya.
12: Wah, Jakarta Pusat kemarin lumayan deras itu, Pak. Oke.
14: Okay. Ada ya? Dikit iya. Tapi ya?
12: Lumayan, Pak. Deras, lumayan lama itu dini hari, Pak. Iya. Baik. Okay. Pak Saud, OTT KPK di BNPB, yang Anda cermati apa, Pak?
14: Ya, artinya kita ini semuanya nggak ngedengerin kalau Presiden kita ngomong. Ya kan, saya di banyak tempat selalu bilang, hari pertama beliau diumumkan menang di KPU, itu pidatonya itu kata-kata yang dia gunakan, tau nggak? Menghapus loh.
12: Menghapus.
14: Menghapus, saya akan menghapus korupsi. Jadi bukan mengurangin, menghapus. Itu kata-katanya, ngeliat lagi deh. Artinya apa? Pertanyaan tadi, bagaimana kemudian Presiden sudah menginspirasi untuk berhenti, tapi kemudian lembaga ini masih diisi oleh perilaku-perilaku transnasional yang bahkan nggak sadar tuh perbuatannya itu buat rakyatnya menderita menjadi 3 kali lebih berat. Setelahlah dia mengalami bencana, uangnya dikorupsi, penderitaannya itu, sakitnya itu nggak ketanggung tuh rasa rasa sakit hatinya. Nah, maksud saya nggak juga mesti harus hanya di artinya di persoalan-persoalan yang menyangkut kebencanaan juga di tempat lain, soal kesehatan, soal MBG, soal jembatan, kereta cepat dan seterusnya, dan banyak hal-hal lain lah, mulai dari Aceh sampai Papua. Itu yang menurut saya perilaku kita secara keseluruhan, bahkan di tempat-tempat yang harus extraordinary thinking, ya dong, dalam keadaan bencana itu bilang perlu kan, orang-orang ini kan kerjanya itu 24 jam itu, bencana kan gak lihat waktu kan. Nah, kok nggak mikirnya kayak gitu? Kalau dia mikirnya gitu, dia nggak sempat korup tuh, Mas. Boro-boro korup tuh, udah kurang tidur dia. Masih ada waktu untuk mikirin korupsi gitu loh. Jadi, itu sementara, Mas.
12: Tapi, sejauh ini kenapa sih, Pak, pengadaan barang dan jasa itu memang cukup rawan untuk disalahgunakan hal seperti ini, Pak Saud?
14: Iya, masalahnya memang kan uang itu di tangan saya. Nah, sekarang saya perlu mau beli motor gitu. Menurut ketentuan saya harus beritahu, umumkan ke publik, saya perlu motor 100cc, nggak nyebut merek, biasanya mereknya boleh disebut, 100cc, dan kemudian ya, otomatik dan seterusnya, dan seterusnya, dibikin pengumuman. Terus nanti saya menentukan siapa yang menang. Nah, kamu berani dapat berapa? Kamu kasih saya berapa gitu. Ya kan? Ini kan belum dijelaskan nih, yang 4 orang yang udah ditentukan.

0: saya di KPK itu saya nggak pernah dengar tuh presiden gue ngomong waktu itu, awas lu ya, gue kejar lu sampai ke Antartika. Nggak pernah dengar gue saya itu di situ dulu. Sekarang ini kan hampir tiap hari ngomong, kok nggak didengar gitu loh. Berarti kan KPK-nya juga expose-nya juga tadi belum jelas tuh, siapa, pasal berapa, masih aneh tuh, beda. Expose-nya nggak dilakukan sebagaimana biasa. Setelah mereka expose di konferensi pers, lu ditunjukin kepada wartawan. Tadi tahu ujuk-ujuk dari bawa ke mobil kan tadi ya, kan?
1: Iya, 5 orang.
0: Nah, ya jadi aneh nih. Pasti RRI temennya yang kerja di sana kok aneh ya? Enggak, ini biasanya di-expose dulu di konferensi pers, ditunjukin wajahnya, duitnya mana. Enggak ada kan tadi, Mas?
1: Kami enggak tahu. Tapi tadi informasi reporter kami hanya langsung 5 orang dinyatakan sebagai tersangka.
0: Iya, biasanya kan. Iya.
1: Ada expose dulu, ada konferensi pers dulu, Pak. Iya.
0: Iya,
1: bukti-bukti yang sudah ada ditunjukkan ya, seperti itu ya.
0: Jadi ini juga jadi aneh juga ya, ada mitigasi apa kita nggak tahu lah. Nanti silakan, yang menurut saya kalau kita mengejar ke Antartika itu by definition kalau presidennya udah ngomong gitu nggak usah dijabarin kamu harus gini enggak. Pertama kamu harus transparan, baru kamu harus akuntabel, kamu harus bebas dari konflik kepentingan. Jangan karena mumpung temanmu, karena tadi kan di kasus ini katanya ada kaitan dengan saudaranya kepala badan tuh, ada disebut-sebut tuh, saya nggak tahu tuh. Jadi maksudnya gini loh, Mas.
1: Iya.
0: Ini sulit kita sekarang ini dalam keadaan bencana saja berani gitu, gitu Mas.
1: Iya. Tapi kenapa Pak? Apa dana yang diperuntukkan bagi penanganan bencana itu memang bisa masuk dalam perkara korupsi, Pak? Kan kedaruratan.
0: Iya, karena itu kan uang negara ya.
1: Iya.
0: Uang negara itu APBN, APBN itu setiap tahun diaudit oleh BPK. Uangnya digunakan untuk apa? Sebelum mereka nanti dikasih uang oleh negara, oleh Kementerian Keuangan, kan dia mereka susun program dulu. Nih loh Pak, ini loh Pak, tahun depan katanya ada El Nino nih, kami perlu duit banyak nih, berapa kamu perlu? Nah, dia ngajuin ke Kementerian Keuangan. Kan disusun tuh Mas. Yang nyusun nanti mulai dari eselon paling bawah tuh, dari eselon 4, eselon 2, eselon 3, eselon 2, sampai nanti eselon 1. Sampai kemudian kepala badannya ikut, baru dikirim ke DPR, badan anggaran putuskan, oh iya karena El Nino bla bla bla kita perlu kasih, nggak tahu nanti kebakaran gimana, perlu pemadam air dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu direncanakan dari awal, itu uang negara. Pertanyaannya apakah itu digunakan dengan baik? Mungkin iya, tadi kan dia lelang beli motor tadi atau beli apalah. Tapi kemudian kan bagaimana kok bisa akhirnya KPK bisa menemukan laporan sehingga KPK mendalaminya, terus ketika mendalami terjadi lagi di OTT dia gitu. Jadi kan ini peristiwanya sudah terjadi sebelumnya. Jadi ini yang kita nggak jelas, ekspos dari KPK belum jelas. Ini dikenakan pasal berapa? Nanti kita bisa lihat di situ apakah gratifikasi, perbuatan curang, terus kemudian pemerasan atau kemudian yang lain-lain pasal 2, pasal 3. Jadi kita masih nunggu lagi nih kejelasannya. Tapi pertanyaannya Mas tadi itu, karena uang ini adalah memang khusus untuk menangani bencana. Kalau dana yang disebutnya DSP itu, dana siap pakai itu kan ada kekhususannya. Jadi dana itu dalam keadaan darurat baru digunakan. Apakah di daerah, apakah di pusat. Nah ini kan kalau lihat dari eksposnya tadi itu, saya lihat itu kelihatannya dana itu apakah DSP dan pengadaan barang atau barang dan jasa gitu. Jadi ada dua tipe jenis yang mungkin kita masih belum tunggu nanti bagaimana ke depan gitu Mas.
1: Oke, tapi apakah betul Pak pengadaan darurat itu memang lebih sulit untuk diawasi Pak?
0: Ya enggak dong, itu kan badan kayak beginian kan bukan di Indonesia ada. Kita waktu buat undang-undangnya kan kirim ke Inggris, kirim ke Singapura, kirim ke Amerika, kirim ke Australia, kirim kemana. Dana yang kedaruratan itu justru makin darurat dia harus semakin ketat.
1: Semakin darurat semakin ketat, artinya ada pengawasan.
0: Karena gini Mas, contoh ya, kalau darurat, kalau darurat contohnya ya, kita mau nolongin itu airnya udah nggak ada tuh, bentar lagi mati semua. Pasti harga air mineralnya lebih mahal kan?
1: Lebih tinggi.
0: Lebih tinggi. Jadi darurat itu makin banyak kedaruratannya, karena kedaruratan itu menyangkut kecepatan. Umpamanya tiba-tiba kita perlu 3 ton aqua, sedangkan di sana nggak ada, kita harus datangkan dari Jawa. Kita harus nyewa pesawat terbang untuk bawa aqua lagi. Pilotnya lagi tidur, lagi wisata. Panggil pilotnya. Oh, dia nggak bisa kita panggil, Pak. Tapi harganya lebih mahal kan, orang lagi wisata dipanggil. Jadi kalau kedaruratan itu pasti akan lebih mahal.
1: Nilainya lebih tinggi berarti, Pak, ya?
0: Iya,
1: yang dianggarkan di sana, ya?
0: Iya, karena dia lebih cepat.

0: cepat karena orangnya harus lebih reliable.
1: Yeah.
0: Terus kemudian kita juga mesti harus lebih ya nolong orang bencana, mesti lebih banyak senyumnya juga lagi. Yeah, segala stasiunnya harus ekstra dong.
1: Oke. Okay. Ya. Kalau
0: jadi kita ditolongin sama orang juga yang nolong cuma cemburut aja. Yeah. Jangan-jangan nggak mau minum, gue mending minum air sumur aja dah. Katanya gitu kan. Jadi itu harus segalanya itu harus lebih ketat gitu loh.
1: Oke. Okay. Lebih ketat jadi, artinya ada mekanisme pengawasan. Siapa seharusnya yang paling awal mengawasi atau bahkan mendeteksi jikalau memang ada dugaan penyimpangan sebelum KPK yang turun tangan ini, Pak Saud? Gimana ini, Pak?
0: Ya, pertama pasti kita semua dulu. Kita semua situ nanti termasuklah di situ inspektoratnya. Termasuk kita sedang membayangkan nih siapa yang ngirim surat ke KPK nih. Kan ini ada surat dari KPK dikirim kan? Didalemin sama KPK, lu dalemin tuh. Di PNPP ada masalah tuh. Apa tuh? Enggak kayaknya di SB apa segala, lu dalemin. Carilah yang ngirim, tanyain yang ngirim siapa, ketemu yang ngirim. Kita nggak tahu siapa yang ngirim gitu ya. Nah artinya kita semua ini harus bertanggung jawab untuk kemudian memperhatikan sekeliling kita. Bisa jadi juga pegawai di kantor itu, bisa juga jadilah dari lawan politik, bisa juga dari saingannya yang kalah dalam beli motor tadi gitu-gitu rupanya ya. Saya contoh pengadaan, belum tentu pengadaan motor ya, tapi contoh ya. Contoh tadi itu ya. Jadi artinya kita semua harus, tapi yang paling utama yang structured dulu, yang structured itu apa? Baik itu interagency cooperation-nya, BPK, BPKP, dan seterusnya, kepolisian, kejaksaan, baru yang structured di dalam organisasi, inspektorat, kementeriannya, kepala badannya, baru kemudian unit-unit terkait yang harus mengawasi itu. Jadi kuncinya adalah transparansi. Kalau nggak transparan, ya sulit.
1: Apakah masalah transparansi ini sehingga pengawasan internal ini tidak optimal, Pak? Sehingga tidak terdeteksi atau bahkan sulit untuk mencegah adanya penyimpangan ini?
0: Iya, memang kan by definition itu, korupsi itu kemana aja teorinya, kita pasti pertama itu kalau nggak transparan kita pasti curiga deh, ya kan? Ya, baru kemudian prosesnya gimana? Kalau tadi DSP, dana siap pakai itu, kalau dalam keadaan darurat dia harus ada urutannya seperti apa pengajuannya. Apa benar dinyatakan dulu keadaan darurat benar dulu baru bisa diterapkan uangnya. Jadi prosesnya harus angkutabel, ada sistem, ada SOP ya, ada standar operation, nggak ujuk-ujuk ngirim uang, nggak boleh kayak gitu ya. Walaupun
1: Lihat dalam keadaan tertentu
0: nanti urusan,
1: iya
0: urusan bisa belakangan ya, umpamanya karena kan nyawa manusia yang utama kan. Jadi akuntabel baru kita nggak boleh. Bahasa sederhananya itu konflik. Ini yang beli barang motor tadi harus temen gue gitu kan, atau adik gue gitu kan, atau baru kemudian bagaimana kemudian kita bisa menciptakan kepastian hukum tadi, yang keadilan itu. Jadi yang memantau itu pastilah pertama di internal dulu. Itu ada yang namanya dalam teori-teori pemantauan itu macam-macam itu, ada yang disebut sebagai tahap 1, tahap 2, tahap 3 gitu. Ada sistem-sistemnya yang diterapkan dan itu mereka pasti sudah tahu semua.
1: Oke.
0: Cuman kemudian bagaimana itu bisa diterapkan itu problemnya gitu, Mas.
1: Oke. Nah, ketika ada barang bukti tadi, Pak. Gimana penyidik bisa membuktikan bahwa barang-barang bukti itu memang berkaitan dengan dugaan korupsi terkait dalam kasus yang sedang ditangani KPK ini, Pak?
0: Iya, jadi pertama biasanya orang melaporkan ke KPK itu ada yang lengkap tuh. Ada yang nggak lengkap, ada yang lengkap siapa-siapa orangnya. Bahkan dia nyebutin nih, Pak KPK, kalau Bapak perlu nomornya ini orangnya nih, ini nomor teleponnya nih, ini rumahnya di sini nih.
1: Gitu.
0: Itu, jadi makanya hati-hati, jangan anggap kita nih di kantor tuh nggak ada yang ngamatin, teman kantor kita juga banyak yang nggak suka sama kita juga kan, bukan nggak suka dalam pengertian kitanya, kalau dalam pengertian nanti korupsi itu udah benar kan?
1: Iya
0: dong, dia ngelaporin orang yang nggak benar itu busu dikasih yang disebutnya whistleblower itu loh. Karena ada sistemnya whistleblower bahwa setiap kantor tuh harus ada whistleblower, dan KPK juga menyiapkan terbuka surat apakah telepon dan seterusnya. Nah data-data itu yang kemudian bisa kita dalemin lagi. Oh iya ternyata benar ya pengadaannya nggak beres nih. Baru nanti apakah itu dilakukan pendalaman secara tertutup atau terbuka? Nah, itu yang penyelidik yang lebih tahu strateginya sehingga memastikan kita bukan nangkepin orang yang tidak salah gitu loh, Mas.
1: Oke, tapi memang nggak bisa dicegah Pak ya hubungan antara pejabat dan penyedia yang bisa mempengaruhi hasil pengadaan selama ini? Gimana Pak, pengalaman Anda Pak?
0: Bisa dicegah kalau dia nggak punya kepentingan pribadi, yang disebutnya itu kalau zaman Pak Harto dulu tuh, waktu kita masih kuliah tuh ada namanya national interest gitu.
1: National interest.
0: Kepentingannya itu adalah bagaimana bencana ini selesai. Sekarang ini enggak, walaupun presiden udah ngomongin gua akan kejar sampai ke Antartika jadi yang ngomongnya bukan national interest, tapi ya apa namanya interest pribadi gitu. Kan interest pribadi dan kelompok. Kan korupsi itu pribadi dan kelompok kan?
1: Iya. Yeah.
0: Kalau dia mikirnya kepentingan negara, iya ya, rakyat kita udah kena bencana kayak gitu, mereka rumahnya ini apa segala macam, kok kita masih juga tega-teganya ngambil duit yang digunakan untuk ya, pengadaan barang dan seterusnya gitu loh. Nah jadi pertanyaannya, kenapa orang bisa menjadi seperti itu? Karena memang dia lebih mementingkan pribadinya. Jadi secara definisi kan korupsi itu karena memang butuh, karena memang ada kesempatan, karena memang rakus, dan karena memang lingkungannya gitu.
1: Okay.
0: Nah lingkungan anti korupsi atau apa namanya itu integritas, zona integritas itu kan sering tuh kalau kita masuk kantor-kantor ya mas.
1: Yeah.
0: Di sini zona integritas, lagunya di sini integritas, di sana integritas gitu. Tapi nyatanya korupsi juga.
1: Iya. Padahal ini BNPB sudah dua kali Pak ya, 2021 itu terkait dengan dana hibah di Kolaka Timur itu Pak.
0: Ya. Itu saya bilang sebenarnya kalau dia di bencana alam demikian juga di tempat lain ya. Tapi kalau di bencana itu pasti kan rakyat yang merasa itu kan, saya tadi di studio mana ya, saya katakan kan rakyatnya jadi penderitaannya jadi double kan itu mas. Dia udah menderita kayak begini, dia dengar lagi, ya ampun teganya, yang harusnya dikasih ke gua kok malah diambil gitu loh. Jadi penderitaan rakyatnya yang jadi double. Itu kita perlu orang-orang yang spesial sebenarnya di badan penanggulangan bencana ini. Gitu mas.
1: Mungkin publik juga melihat dari apa yang dilakukan KPK terkait dengan penanganan bencana nih Pak ya. Jadi artinya tidak sedikit pula yang menanyakan apa sanksi hukum yang tepat, yang sesuai, yang berkeadilan di mata Anda nih Pak Saud.
0: Iya sebenarnya kan hukum itu gak boleh karena denda,
1: nggak boleh seenaknya juga kan Pak.
0: Itu peradaban pun nggak begitu. Itu makanya disebutnya hukum itu due process of law. Tapi per hari ini kita due process of law-nya juga mulai aneh. Biasanya KPK habis expose penyidik dengan pimpinan, biasanya konferensi pers. Tapi kalau ini konferensi persnya nggak ada, tahu-tahu ujuk-ujuk udah naik mobil 4 orang itu gitu loh. Jadi artinya ada beberapa juga yang tidak transparan untuk dilakukan. Jadi kalau kita mengatakan kembali lagi pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjalankan ini supaya kemudian konflik kepentingan yang tidak muncul, kemudian dana itu bisa dipertanggungjawabkan, bagaimana pengawasannya? Kalau ngandalin yang rutin-rutin kan selalu problem. Contohnya dulu kan ada BPK periksa, tapi kan kemudian ternyata orang BPK-nya ada yang kena kan waktu kasus BTS itu kan. Iya kan itu auditornya loh itu, auditornya itu. Iya kan, jadi maksudnya gini, akhirnya kita melihat bahwa memang banyak ya problem yang terkait itu transparansinya, sistemnya, lingkungannya, orangnya, hukumannya. Tetapi sekali lagi menghukum tidak boleh dengan dendam. Enggak. Orang yang kemudian tadi 4 orang yang sudah dipanggil itu di mata kita, dia masih lebih mulia dibandingkan orang yang sekarang di luaran masih korupsi loh mas.
1: Benar gak?
0: Iya dong. Yeah, dia tadi kan udah, dia gak pakai masker, itu aja udah malu segala macam. Kita menghargai itu. Kemudian yang jadi penting adalah, dia dikenakan pasal berapa, nanti kemudian penyidik dan penuntut akan lihat ini ngeyel anak ini. Nanti saya kasih nih jadi 20 tahun nih, seumur hidup nih dan seterusnya. Nah karena kan itu ada pertimbangan yang memberatkan dan meringankan. Artinya selain kita memang harus menempatkan hukum itu tidak boleh dengan dendam, kalau dia dikenakan pasal 2, pasal 3 tadi ya maksimal berapa tahun, kalau dikenakan pasal gratifikasi pasal 5 atau pasal 12. Tapi kan jadi lagi-lagi pertanyaan kita nggak tahu hari ini mereka dikenakan pasal berapa tuh yang 4 orang itu.
1: Iya, untuk itu saya tadi tanya ke Pak Saud ini.
0: Iya, okay. Itu kan teman RRI kan ada tuh, biasanya tuh ada di situ.
1: Iya,
0: nanti saya coba
1: tanya.
0: Pasal berapa tuh, jangan-jangan belum disebut gitu loh. Jadi, eksposnya gimana nih? Artinya, Artinya kita challenge KPK untuk lebih transparan, supaya kemudian due process of law-nya adil, karena hukum itu kan adil itu kan mungkin ada kalau tidak ada pasti kan.
1: Iya.
0: Nah, kemudian kalau adil pasti baru hukum ada manfaatnya. Jadi artinya kita nggak tiap hari bicara OTT menghukumin orang tapi manfaatnya nggak ada. Kan gitu mas. Nah memang kompleksitasnya banyak gitu mas.
1: Iya. Pak Saud Situmorang terima kasih ya Pak ya sudah meluangkan waktu
0: sama-sama
1: malam ini.
0: Saya
1: sudah
0: terima kasih.
1: Bersama kami,
0: terima kasih. Kita berharap yang deraslah turun ya.
1: Amin. Iya. Terima kasih Pak Saud. Sehat selalu Pak Saud. Yo. Demikian tadi kami berbincang bersama dengan Saud Situmorang, pimpinan KPK periode 2015-2019. Melengkapi to the point kami di
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar, Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye dalam rangka memperluas literasi keuangan dan memperkuat ketahanan investasi pasar modal. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Tiga karakter utama investor, yaitu investor yang cerdas, investor yang waspada, dan investor yang tangguh.
2: Bursa Efek Indonesia BEI berkomitmen meningkatkan literasi dan ketahanan investor seiring dengan semakin meningkatnya jumlah investor di pasar modal. Untuk itu, BEI menyelenggarakan kegiatan Ring the Bell for Financial Literacy di Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta hari ini. Dalam acara pembukaan, Direktur Keuangan Sumber Daya Manusia dan Umum BEI, Umi Kulsum, mengatakan kegiatan literasi tersebut merupakan bagian dari World Investor Week yang diinisiasi oleh International Organization of Securities Commission. Selain Bursa Efek Indonesia, 62 bursa efek di berbagai negara juga menggelar kegiatan serupa secara serentak. Tahun ini, Bursa Efek Indonesia mengedepankan tema literasi Stay Smart, Stay Alert, Stay Resilient. Tema tersebut menurut Umi Kulsum menggambarkan tiga karakter yang harus dimiliki oleh investor pasar modal, yakni cerdas, waspada, dan tangguh.
1: Investor yang cerdas tidak hanya mengetahui cara membeli produk investasi, tapi juga memahami manfaat serta risikonya. Investor yang waspada selalu memverifikasi informasi, tidak langsung ditelan ya, dan menjaga keamanan datanya. Itu sangat penting di dunia digital saat ini. Dan investor yang tangguh tetap disiplin serta tidak mengambil keputusan secara impulsif ketika pasar sedang fluktuatif.
2: Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, Edi Brotoswarno, mengatakan, literasi keuangan harus terus dilakukan mengingat semakin banyaknya anak-anak muda yang berinvestasi di pasar modal. Edi mengingatkan, berinvestasi merupakan proses membangun kesejahteraan secara berkelanjutan, bukan sekedar untuk menjadi kaya.
3: Setiap investor perlu memiliki pengetahuan dasar yang cukup untuk mengambil keputusan secara independen atau mandiri. Yang perlu kita ingat adalah bahwa investasi ini bukan perlombaan untuk cepat kaya, melainkan proses membangun kesejahteraan secara terencana dan sustainable atau berkelanjutan.
2: Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi pasar modal di Indonesia baru sekitar 17,78%, sedangkan tingkat inklusinya baru 1,34%. Sementara itu, jumlah investor pasar modal sudah lebih dari 32 juta investor dan 70% diantaranya berusia di bawah 30 tahun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Nama saya Zubar Amrullah. Saya mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman dengan adanya Sekolah Rakyat. Menurut saya itu program yang cukup bagus menurut saya, karena Sekolah Rakyat ini kan program yang menggratiskan 100% untuk siswanya, untuk para siswanya, dan bahkan di situ ada asramanya. Itu ada untuk kalau nggak salah ada yang untuk SMP, SMA gitu kan. Jadi menurut saya itu program yang baik gitu. Karena banyak di luar sana teman-teman kita yang mungkin susah untuk mendapatkan akses pendidikan gitu. Tapi dengan ada Sekolah Rakyat, kita semua bisa merasakan indahnya menuntut ilmu gitu kan. Karena setiap orang itu berhak untuk bisa menuntut ilmu. Jadi menurut saya Sekolah Rakyat ini program yang baik.
2: Asalnya dari Purwokerto, bagi saya Sekolah Rakyat itu sangat pentingnya, sisi positifnya itu jadi untuk anak-anak yang tidak berkecukupan dan putus sekolah seperti itu bisa mengenyam dunia pendidikan secara gratis.
3: Halo, assalamualaikum. Saya Ibu Suciatin dari Purwokerto. Saya sangat mendukung sekali program pemerintah dalam Sekolah Rakyat, karena Sekolah Rakyat itu ikut membantu mencerdaskan bangsa, terutama generasi-generasi muda yang putus sekolah. Dengan adanya Sekolah Rakyat ini, mudah-mudahan masa depan kita akan lebih cerah, lebih maju, dan lebih maju lagi. Sukses selalu untuk Indonesia Merdeka.
4: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
5: Sabar dikit lah, santai bro.
4: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
5: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
6: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
5: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
4: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
7: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Halo Sobat BMKG, berikut prakiraan cuaca Indonesia untuk Kamis 15 Oktober 2026. Bersama saya Vita, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di Sumatera Selatan, kemudian Riau, Bengkulu, Selat Karimata, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, kemudian Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin juga diperkirakan terbentuk di perairan barat Bengkulu, Selat Karimata, Laut Jawa, Laut Sulu, Selat Makassar bagian selatan, Laut Arafuru, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah perlambatan atau pertemuan angin tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan atau cumulonimbus di wilayah Aceh, kemudian Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan. Untuk itu selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang. Kemudian potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung. Serta potensi asap atau kabut di Jambi, kemudian potensi udara kabur di Bengkulu, Palembang, dan Pangkal Pinang. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Diperkirakan terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Mataram, dan juga di Kupang. Kemudian untuk Pulau Kalimantan sendiri, terdapat potensi hujan ringan di Pontianak dan Tanjung Selor, kemudian potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Samarinda. Kemudian selanjutnya ke Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Gorontalo. Kemudian terdapat juga potensi udara kabur di Makassar, Kendari, dan juga di Manado. Dan yang terakhir untuk wilayah Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Ternate, Sorong, Manokwari, dan Nabire, kemudian Merauke juga. Kemudian terdapat juga potensi berawan di Jayapura dan potensi udara kabur di Ambon serta Jayawijaya. Selanjutnya bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter yang berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai hingga Lampung, kemudian Samudra Hindia Selatan Banten hingga Jawa Barat. Masyarakat pesisir juga dihimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Sumatera Utara, Kepulauan Riau, kemudian Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan Maluku. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula resiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: Deretan Peristiwa.
1: Pertempuran 5 hari di Semarang adalah pertempuran antara rakyat Indonesia melawan tentara Jepang. Peristiwa ini terjadi sepanjang 15 Oktober sampai 19 Oktober 1945. Peristiwa tersebut dipicu larinya tentara Jepang dan tewasnya Dr. Karyadi. Pertempuran 5 hari di Semarang juga disebut menjadi salah satu rangkaian sejarah kemerdekaan Indonesia seiring kalahnya Jepang dari sekutu di Perang Dunia Kedua. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan adalah lembaga negara independen di Indonesia yang dibentuk sebagai mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan didirikan tanggal 15 Oktober 1998. Komnas Perempuan merupakan satu dari 3 lembaga HAM nasional. 2 lembaga HAM nasional lainnya adalah Komnas HAM dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar dari tragedi kekerasan seksual yang dialami terutama perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami masih akan menghadirkan topik terkait penanganan kekeringan di Cirebon, Jawa Barat seperti apa. Karena pemerintah Kabupaten Cirebon ini memperpanjang status kesiapsiagaan bencana kekeringan hingga 31 Oktober. Kebijakan diambil meskipun hujan mulai turun di sejumlah wilayah karena intensitasnya masih sporadis dan belum merata. Analis kebencanaan ahli muda BPBD Kabupaten Cirebon ini mengatakan kalau hujan yang turun dalam beberapa pekan terakhir belum terjadi secara merata di seluruh wilayah. Kondisi itu juga membuat penanganan dampak kekeringan masih diperlukan. BPBD Kabupaten Cirebon juga tetap memperpanjang surat keputusan kesiapsiagaan bencana kekeringan hingga akhir Oktober. Perpanjangan mengikuti kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menetapkan masa kesiapsiagaan bencana kekeringan hingga periode tersebut. Menurutnya, penetapan status kesiapsiagaan kekeringan di Kabupaten Cirebon umumnya berlaku mulai 1 Mei hingga 31 Oktober setiap tahun. Pada tahun ini, Pemda menyesuaikan kebijakan dengan perpanjangan yang ditetapkan pemerintah provinsi. Lantas seperti apa update terkininya? Saat ini kami telah bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Cirebon, Panji Anom.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Panji,
2: salam sehat
1: dan juga salam sejahtera untuk Pak Panji dan tim BPBD Kabupaten Cirebon di sana ya Pak ya?
2: Ya.
1: Oke, Pak Panji, bagaimana kondisi terkini kekeringan di Kabupaten Cirebon, Pak?
2: Ya, jadi perlu kami sampaikan saat ini betul kekeringan di Kabupaten Cirebon itu perpanjang, Mbak. Jadi prosesnya itu lebih lama yang tadi sampai 31 Oktober, kita kemungkinan itu diperpanjang karena berdasarkan dari data BMKG juga, Mbak, seperti itu. Nah, situasi saat ini di Kabupaten Cirebon, kami sudah melakukan upaya berdasarkan data kami yang ada di BPBD itu, yang terdampak kekeringan itu ada 12 desa yang terdampak, Mbak, dan 9 kecamatan. Seperti itu, Mbak.
1: Lalu kalau untuk wilayah atau desa yang saat ini mengalami krisis air bersih paling parah ada di mana itu Pak? Dari 12 desa yang terdampak dan 9 kecamatan.
2: Ya, jadi yang paling parah itu dari 12 desa itu di Desa Selangit dan Sibubut, Mbak.
1: Baik, jadi paling parah ada di Desa Selangit begitu dan juga Sibubut begitu ya, ya Pak Sibubut, Panji ya? Ya. Oke, ya, baik. Betul. Nah, Pak Panji, apa ini faktor yang menyebabkan kekeringan meluas di Cirebon? Apakah karena cuaca atau juga ada persoalan infrastruktur air bersih ini, Pak?
2: Ya, jadi salah satunya karena betul cuaca itu cuaca kekeringan dan rata-rata di Kabupaten Cirebon itu kekurangan air bersih, Mbak, di dampak kekeringannya. Jadi kami berdasarkan yang sudah dilakukan upaya itu melakukan pendistribusian air bersih itu untuk mandi dan untuk minum, Mbak, air bersihnya gitu.
1: Oke, untuk mandi dan minum berapa itu, Pak, volume air bersih yang telah didistribusikan setiap harinya?
2: Ya. Sampai dengan saat ini data yang kami punya itu ada 109.000 liter.
1: Ini didistribusikan setiap harinya begitu, Pak. Pembagiannya seperti apa itu, Pak Panji?
2: Ya, jadi pembagiannya kita khususnya yang di daerah kayak Treo, Selangit, dan Cibubut itu kontinu, Mbak. Jadi minimal misalkan kita kan mobil kapasitas tangki kan ada sekitar 4.000 liter, Mbak. Nah, itu pendistribusiannya 3 hari sekali, Mbak. Kita lakukan upaya pendistribusian. Jadi ada sebagian yang langsung tangki itu didistribusikan melalui kayak galon-galon atau tempat penampungan dan ada juga kita menyimpan tandon, Mbak. Toren tuh, Mbak, toren air gitu. Jadi masyarakat nanti tinggal bisa mengambil air yang sudah kami distribusikan di lokasi tersebut gitu, Mbak.
1: Baik. Lalu kalau untuk mekanisme penentuan prioritasnya berdasarkan tingkat keparahan atau seperti apa ini, Pak Panji?
2: Iya, betul. Jadi yang pertama kita itu melakukan asesmen dari tingkat keparahan karena yang paling berdampak itu kan kita total itu ada 7.489 kakak, Mbak. Dan 25.969 jiwa. Jadi itu yang sifatnya bukan secara parsial, tapi secara umum gitu Mbak. Misalkan bukan hanya satu blok, tapi yang sifatnya hampir satu desa, itu skala prioritas kami dari BPBD untuk melakukan pendistribusian air bersih itu Mbak.
1: Baik. Lalu kalau untuk personilnya sendiri yang dikerahkan saat ini untuk menangani kekeringan seperti apa Pak? Jumlahnya, jadi, lalu juga kondisinya?
2: Ya, jadi kebetulan kalau secara sarana-prasarana kami emang keterbatasan kendaraan operasional terutama mobil tangki Mbak saat situasi kekeringan. Cuman dalam hal itu juga kami berkoordinasi, kita membuat pentahelik Mbak bersama kepolisian, TNI, Basnas, PMI, dan unsur-unsur lainnya untuk menunjang kebutuhan masyarakat terkait kekeringan air bersih. Dan untuk di BPBD sendiri, kami itu ada namanya anggota piket, Mbak. Itu TRC itu, Mbak. Itu 24 jam kita selalu on time dan standby. Ketika ada permohonan atau pelaporan, baik itu terkait kejadian kebakaran hutan lahan, kekeringan, kita on the spot langsung meluncur sesuai dengan laporan yang diterima melalui call center kami, Mbak.
1: Baik. Call centernya itu bisa kemana, Pak Panji?
2: Kalau kita kan ada kontak kedaruratan itu ke 112, Mbak. Nanti itu bisa misalkan kebakaran terkait masalah gedung atau kebakaran masalah rumah dan bangunan lainnya, itu nanti didistribusikan langsung ke damkar. Nah, nanti ketika kebakaran hutan lahan sesuai dengan tusi BPBD, nanti bisa ke BPBD. Nanti ada itu sendiri, Mbak, apa adminnya gitu, Mbak, langsung otomatis.
1: Oh, baik. Call center 112 tadi begitu ya, langsung Pak Panji ya?
2: Ya, betul.
1: Oke, baik. Pak Panji, kendala yang dihadapi BPBD dalam pendistribusian air bersih ini seperti apa, Pak Panji?
2: Ya, kendalanya yang pertama, ketersediaan air. Kami juga selalu bekerja sama dengan PDAM, Mbak. Kan Kabupaten Cirebon punya PDAM Tirtajati, Mbak. Nah, itu juga sudah dirapatkan secara rapat pimpinan bahwasannya skala prioritas PDAM harus bisa menunjang atau memenuhi kebutuhan masyarakat terkait kekurangan air bersih nanti leading sektornya ke BPBD gitu Mbak.
1: Baik, berarti kalau untuk kendalanya ketersediaan air saja begitu ya, ya. Kalau untuk Medan akses ini aman begitu ya Pak ya?
2: Untuk saat ini alhamdulillah masih bisa dijangkau Mbak, tapi untuk lain-lainnya juga tetap masalah jarak, jarak tempuh yang agak lumayan karena daerah Cibubut itu kan antara perbatasan ujung baratnya Kabupaten Cirebon, Mbak, mendekati Indramayu, Mbak. Itu daerah perbatasan itu.
1: Oke, baik. Lalu kalau untuk musim kemarau jika berlangsung lebih lama ini, Pak Panji,
2: ya.
1: Skenario penanganan yang telah disiapkan BPBD seperti apa ini, Pak?
2: Ya, skenarionya kami juga selalu mengingatkan kepada pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan masyarakat juga meminimalkan penggunaan airnya, Mbak. Intinya seperti itu. Tapi tetap kami juga alhamdulillah nih di Kabupaten Cirebon itu ada bantuan sumur artesis, Mbak. Untuk menanggulangi terkait masalah kekeringan. Jadi ada 5 titik itu yang berdasarkan data kami sebelumnya itu mengalami kekeringan, alhamdulillah bisa terantisipasi dengan adanya sumur bor artesis itu Mbak, salah satunya itu.
1: Baik, lalu kalau untuk strategi BPBD supaya penanganannya tidak hanya berfokus pada pengiriman air saat darurat tapi juga memperkuat ketahanan air bersih masyarakat seperti apa ini Pak?
2: Ya, jadi strateginya ya tadi Mbak yang tadi sampaikan, yang pertama juga masyarakat juga harus bisa menghemat terkait penggunaan airnya, Mbak. Ketika kebutuhan yang sifatnya nggak urgenitas, ya mohon kiranya, contoh misalkan kayak nyiram tanaman yang biasanya itu setiap hari 2 kali atau sampai 3 kali, tapi dengan situasi seperti ini kan, ya menghemat minimal untuk bisa untuk kebutuhan mandi, misalkan seperti itu, Mbak. Kami juga mengingatkan seperti itu.
1: Baik. Pak Panji, semoga kekeringan di sana segera teratasi begitu suasana kondusif kembali di sana ya, Pak Panji ya.
2: Siap, amin, amin, Mbak.
1: Terima kasih ini Pak Panji telah menyampaikan update terkininya. Salam sehat selalu untuk Pak Panji dan tim di Kabupaten Cirebon.
2: Ya, sama-sama.
1: Demikian tadi pendengar Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Cirebon, Panji Anom, berbicara terkait penanganan kekeringan di Cirebon.
0: Wawancara Pro 3.
3: Hei, kok bengong? Ayo, lagi mikirin apa?
4: Enggak, akhir-akhir ini panas banget ya. Tanaman jadi layu, jadi ini lagi aku siramin.
3: Oh, tapi airnya dari tadi ngalir terus tuh.
4: Oh iya, lupa.
3: Lagi musim kemarau begini, airnya jangan dibuang-buang.
4: Jadi, aku nggak boleh siram tanaman?
3: Bukan nggak boleh, tanaman tetap perlu air. Tapi secukupnya aja, jangan sampai airnya mengalir terus. Padahal tanahnya sudah basah banget tuh, hampir mau banjir.
4: Oh, jadi yang penting jangan berlebihan aja.
3: Iya, apalagi saat kemarau, persediaan air bisa lebih terbatas.
4: Berarti bukan cuma tanaman aja, tapi pemakaian air di rumah juga harus diperhatiin ya.
3: Iya, pakai seperlunya, jangan sampai ada yang terbuang percuma.
4: Oke deh, mulai sekarang aku akan lebih perhatiin lagi.
5: Saat musim kemarau, air perlu digunakan dengan bijak. Gunakan air sesuai kebutuhan dan hindari pemakaian yang berlebihan. Hemat air karena setiap tetesannya berarti.
6: Kementerian Kesehatan mencatat secara akumulatif pada 18 Agustus hingga 13 Oktober 2026, sebanyak 283.270 orang di 7 provinsi terpapar penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat kebakaran hutan dan lahan. Dan dijelaskan dari keseluruhan kasus itu, sebanyak 219.559 orang berusia di atas 5 tahun, sedangkan 63.711 diderita oleh orang berusia di bawah 5 tahun. Kemenkes catat 283.270 orang idap ISPA akibat karhutlah, menjadi sorotan kami dalam perbincangan malam hari ini bersama dengan praktisi kesehatan Dr. Yan Aslian Nur. Ya, Pak Yan Aslian, ya, kabar baik Pak ya.
2: Ya,
6: kami ikut prihatin ini Pak dengan angka 283.270 kasus-kasus ISPA ini. Yang perlu kita khawatirkan dari angka kasus tersebut apa ini, Dok?
2: Sebenarnya kalau kita melihat dari angka yang tercatat ya, kemudian yang ada ini sebenarnya saya nyocokkan assalamualaikum dulu ya buat semua pendengar.
6: Silakan.
2: Juga.
6: Terima kasih.
2: Kita memahami bahwa asap kebakaran hutan dan lahan itu kan berbahaya ya buat kesehatan. Di asap itu bukan hanya sekedar udara yang berbau tidak sedap atau berbau pandang amat, tapi dia merupakan campuran gas dan partikel pencemar yang toksik ya. Yang salah satu komponennya kalau ukurannya yang tercatat itu 2,5 dia bisa masuk ke alveoli paru-paru.
6: Oh, oke.
2: Okay. Dan ini juga akan bisa mempengaruhi sistem peredaran darah. Oleh sebab itu banyak dokter pakar kesehatan kerja maupun dokter paru itu dampaknya ini kalau terkena paru-paru bisa cukup serius ya. Bukan hanya sekedar iritasi yang muncul seperti batuk dan pilek, tapi juga bisa memperburuk kondisi penyakit paru dan jantung.
6: Wow. Itu ketika kita bernapas di dalam kondisi asap karhutlah itu ya, Dok ya?
2: Betul. Salah satu saya ingat bahwa ketika asap atau terlihat, kita sebaiknya mulai untuk mengurangi paparan, artinya terkena asap itu, jadi jangan menunggu sampai mata kita perih atau napas mulai sesak gitu ya. Asap juga dapat terbawa angin hingga jauh dari lokasi kebakaran. Jadi masyarakat yang tinggal jauh dari titik api pun tetap perlu memperhatikan informasi terkait dengan kualitas udara.
6: Jadi gangguan pernapasan bisa muncul meskipun seseorang itu tidak tinggal dekat di lokasi kebakaran ini, Dok.
2: Betul. Jadi kita
7: perhatikan beberapa daerah itu mempunyai papan-papan pengumuman ya, yang menunjukkan kualitas udara di beberapa tempat ya. Nah, jadi supaya memberikan informasi kepada masyarakat harus waspada kalau kualitas udara yang buruk, maka menyiapkan diri untuk kita berlindung. Artinya kalau sebisa mungkin tidak keluar rumah, ataupun walaupun terpaksa keluar rumah ya memakai masker agar nafas kita terlindungi gitu, Pak Rudi.
6: Oke. Nah, angka 280 ribu lebih tadi, Dok, itu juga dirinci. Satu hari rata-rata itu 3.897 kasus ISPA dalam sehari. Dan melihat angka harian 3.800 lebih ini bagaimana layanan kesehatan kita nih, Dok?
7: Kalau kita lihat dari jumlahnya per harian ini kan tentu cukup signifikan ya angkanya ya. Artinya pelayanan itu akan lebih banyak menunjukkan bahwa kasus terkena paru-paru ini mulai dari tenggorokan sampai ke paru-paru ini kan menunjukkan bahwa adanya ancaman bahaya yang bisa berdampak kepada semua orang ya. Terlebih khususnya kepada anak-anak ya, ibu hamil, lansia, dan orang yang mempunyai penyakit kronis. Nah, untuk itu ini perlu perhatian serius dari pemerintah daerah setempat untuk menyiapkan pusat-pusat layanan kesehatan berserta tenaga ya medis yang siap untuk memberikan pelayanannya itu berserta dengan bahan-bahan pendukungnya apabila diperlukan, seperti membagikan masker ataupun memberikan pengobatan jika dibutuhkan, demikian.
6: Yang kelompok rentan kalau dari sisi usia siapa nih, Dok? Balita kah? Atau lansia nih? Atau memang yang memiliki penyakit bawaan itu?
7: Kelompok yang menurut perhatian usia adalah kepada anak-anak ya.
6: Anak-anak?
7: Ya, anak-anak. Jadi anak yang mulai, kalau kategori di Indonesia kan standarnya kan di bawah 18 tahun ya.
6: Iya.
7: Kemudian ibu hamil, kemudian usia lanjut ya. Dan orang yang mempunyai penyakit kronis seperti asma ataupun penyakit paru obstruksi kronis ya, PPOK biasanya disebut itu kalau terpicu oleh stimulan seperti asap seperti begini, dia bisa eksasperasi, artinya dia bisa kambuh dan serius, dan itu bisa mengancam keselamatannya karena akan bisa berdampak gitu ya. Jadi itu mesti kita perhatikan. Yang berikut juga kalau asma juga pada orang tertentu bisa terpicu karena asap atau udara yang tidak sehat. Ya, mulai dari sesak napas ringan sampai sesak napas yang berat itu, Pak Rudi. Jadi contoh-contoh yang menjadi perhatian serius.
6: Serius.
7: Dan kalau menghadapi demikian, sebenarnya kita sebagai tenaga kesehatan itu harus menyiapkan tenaga kita untuk bisa terampil ataupun bisa cepat untuk memberikan pertolongan yang dibutuhkan.
6: Artinya selain balita tadi atau anak-anak tadi, juga ada kelompok-kelompok yang memang perlu mendapatkan perlindungan ekstra, begitu Dokter Ian ya?
7: Betul. Perlindungan ekstra. Dan itu juga kalau sudah demikian kondisinya, berarti tenaga kita dilatih gitu ataupun diingatkan lagi untuk bisa siap untuk memberikan respon, tanggap cepat menghadapi dan memberikan pertolongan secepatnya. Itu juga persiapan dari tenaga medisnya. Kemudian dari segi infrastruktur itu terkait dengan persiapan tempat layanan seperti oksigen, ataupun masker, ataupun sampai ke tempat perawatan yang bila dibutuhkan, demikian.
6: Nah, bicara perawatan ini, Dok, berarti tanda awal apa yang perlu dikenali akibat asap yang mungkin bagi sebagian kalangan dianggap sebagai batuk pilek biasa ini, Dok?
7: Ya, untuk beberapa orang cukup bervariasi, Pak Rudi. Jadi pada orang yang dengan daya tahan tubuh yang bagus, tentu gejalanya mungkin ringan ya. Artinya mungkin rasa gatal di tenggorokan, rasa apa namanya, gatal di tenggorokan, ada batuk sekali-sekali. Tapi kalau pada bagian

0: yang ada, baik itu menggunakan kain atau lengan baju ya, untuk menutup. Itu salah satu upaya. Nah, kalau ada yang tersedia masker, segera pakai maskernya.
1: Yeah, yeah.
0: Jadi, kondisi begini, kita berusaha untuk bisa mengenali tanda-tanda itu dari segi pandangan mata ataupun dari segi bau gitu ya. Jadi kita harus cepat-cepat itu Ferdi untuk bisa kita antisipasi.
1: Okay.
0: Paling gampang sebenarnya.
1: Sebelum dalam fase yang Anda katakan tadi dok, kapan secara bijak harus segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan medis yang lebih intensif ini dok?
0: Andai kata kita mendapatkan seseorang ya dengan gejala tersebut dan dia membutuhkan pertolongan, maka sebaiknya segera untuk menutup hidungnya itu atau memberikan perlindungan ya, mm-hmm. agar dia tidak banyak terpapar. Pertama mungkin kalau ada masker, berikan masker. Andai kata dia mengalami sesak napas, maka berikanlah dia bantuan napas, kalau tersedia oksigen, kasih oksigen. Ketika dalam perjalanan mencapai ke tempat pusat pelayanan, maka segera segera untuk diberikan atau dirujuk ke tempat yang lebih terdekat.
1: Mm-hmm.
0: Jadi upaya-upaya itulah yang paling sederhana yang bisa dilakukan kalau kita menemukan orang yang dengan gangguan napas atau sesak napas gitu.
1: Yeah. Kalau seseorang tidak merasakan gejala, apakah bisa diartikan tubuhnya aman dari paparan asap ini, dok?
0: Tidak juga.
1: Tidak juga.
0: Karena ya, karena kalau umpamanya seseorang dalam lingkungan di tempat yang bisa apa di asap berkabut ya,
1: yeah.
0: itu maka sebaiknya dia segera untuk paling sederhana ya, itu sebenarnya minum air ini ya,
1: mm-hmm.
0: Air hangat ya, untuk membuat kerongkongannya itu tidak iritasi, karena dengan kita minum paling tidak diketenggorokan partikel debu yang atau yang ukuran sangat kecil masuk ke dalam lambung itu. Nah, kalau untuk upaya yang berikut adalah kita sebaiknya membersihkan badan ya, artinya paling minimal cuci muka ya, kemudian masuk ke dalam rumah dan jangan keluar. Itu upaya-upaya para sederhana ya. Kalau bisa ya kita mandi, karena kita tahu bahwa asap itu kan bisa menempel di baju kita ataupun di rambut kita, itu kan partikel-partikel itu kan kalau tidak kita bersihkan, itu kan tempat kita sengaja itu kita bisa menyentuh kain atau baju kita, terus gosok-gosok hidung atau yeah. gosok mata, kita iritasi.
1: Yeah.
0: Dan demikian gitu.
1: Ya, yang masuk ke asap yang masuk ke dalam rumah juga bahaya nih dok.
0: Tentu kalau asap yang masuk ke dalam rumah, kalau itu berbahaya juga Pak Rudi, karena kan asap itu tetap melayang di dalam ruangan. Nah, untuk itu sebaiknya kalau rumah tersedia exhaust fan lebih bagus ya, gitu. Tapi kalau itu terkurung dalam rumah, sebaiknya ya upayakan untuk bagaimana dibuka ventilasi untuk bisa mengeluarkan itu, karena kalau dia terkurang kan kita pasti akan menghirup semua udara yang kotor itu di dalam rumah itu baru ini.
1: Iya. Masker yang tadi disebutkan, seberapa jauh sih dok ini dapat melindungi dari partikel yang berbahaya yang dimiliki asap itu dok?
0: Sebenarnya masker yang ada kan ada yang paling gampang kita dapatkan masker bedah ya.
1: Masker bedah.
0: Ya. Yeah. Ya. Itu pun sebenarnya upaya yang sederhana yang bisa memberikan perlindungan kepada kita.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian ada juga masker yang sifatnya untuk lebih menyaring partikel lebih kecil ya, yaitu seperti respirator N95 ya, atau yang setaranya lah, dan itu untuk menyaring yang lebih kecil. Nah, tapi pasti

0: partikel yang bisa masuk ke dalam paru-paru itu kalau ukurannya itu di bawah partikelnya ukurannya 2,5 mikro. Kalau di bawah daripada itu 0,1 itu bisa masuk ke saluran darah atau sampai ke otak. Tapi kalau ukurannya 2,5 itu bisa sampai mencapai ukuran sel di paru-paru yang paling kecil, dia bisa masuk sampai ke sana.
1: Oke. Nah, banyak atau beberapa kota juga menerapkan kebijakan pembelajaran dari rumah nih, Dok ya, PDR ya. Nah, kalau memang tetap dilakukan tatap muka, sebagai orang tua apa yang perlu diperhatikan dengan kondisi kabut asap yang pekat di wilayah-wilayah tertentu ini, Dok?
0: Artinya tatap mukanya pembelajarannya gitu ya, maksudnya ya, Pak?
1: Iya, iya, iya.
0: Oke. Tentu ini kan upaya yang paling baik ya. Artinya kita menghindari keluar dengan, tapi kalau dengan kalau kita keluar tentu kan ini berisiko, Pak Udi. Saya melihat bahwa kondisi yang ada sekarang, saya melihat itu seperti di Kalimantan ya, asapnya tebal sekali, Pak Udi.
1: Iya,
0: jadi
1: saya
0: itu pandangan jarak kita mungkin hanya mampu sampai 100 meter ya, sisanya kita susah ya mengenali orang gitu ya. Ini cukup berbahaya. Lebih bagus di dalam rumah, kemudian kalau anak-anak belajar ya melihat silanya seperti daring gitu ya. Kalau pamannya mau komunikasi suara ya pakai sarana komunikasi yang ada aja dulu. Tapi kalau terpaksa keluar ya harus menggunakan masker untuk bisa kita aman, kita tetap pas sama sekali kalau di.
1: Iya. Baik, terakhir Dok, mungkin ada pesan yang bisa Anda sampaikan untuk saudara-saudara kita yang saat ini berada di wilayah terpapar kabut asap ini, Dok. Silakan.
0: Ya, baik. Bapak Ibu pendengar DRI yang saya hormati, pertama asap kabut bukan hanya masalah lingkungan. Ini adalah masalah kesehatan masyarakat karena udara yang kita hirup setiap hari itu menentukan kualitas kesehatan kita. Yang kedua, lindungi diri sebelum jatuh sakit. Jadi kurangi kegiatan di luar ketika asap pekat. Upayakan udara di dalam rumah itu bersih. Tutup pintu rapat-rapat dan jendela. Perhatikan anak-anak dan usia lanjut. Segera pergi periksa ke fasilitas yang terdekat jika mengalami gangguan pernapasan, mulai dari batuk ya atau gatal tenggorokan. Ketiga, mari kita cegah kebakaran hutan dan lahan bersama-sama. Jadi jangan ya itu membuka lahan, saya kira itu sangat berbahaya. Karena hutan sebenarnya menjaga udara kita, tapi hutan juga kalau umpamanya diganggu tentu akan berbahaya buat masyarakat dan lingkungan kita. Demikian, terima kasih buat Pak Rudi, buat yang Bapak Ibu yang mendengar. Mudah-mudahan kita dengan berbagi diskusi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kita semua.
1: Iya, amin.
0: Terima kasih, Pak Rudi.
1: Terima kasih banyak Dokter Ian untuk waktunya sudah memberikan penjelasan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih Dok. Salam sehat. Demikian tadi praktisi kesehatan Dr. Ian Aslian Nur, kami berbincang mengenai Kementerian Kesehatan mencatat 283.270 orang hidap ISPA akibat karhutla.
2: Woi, maju, maju, seraksi, macet.
3: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Sari berita, Komisi 3 DPR RI mengapresiasi ketegasan Kapolda Jawa Tengah dalam menindak anggota kepolisian yang menjadi backing tindak pidana. Bea Cukai Banjarmasin berhasil menggagalkan upaya penyelundupan serbuk emas dengan berat lebih dari 1 kg di Bandara Samsudinur. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

Mengawali warta berita pagi ini kami hadirkan sejumlah informasi. Satuan Brigade Mobil Sabrimob Polda Metro Jaya mengerahkan personel untuk mengevakuasi korban ledakan di kawasan Pasar Cimanggis, Ciputa, Tangerang Selatan, serta mensterilkan lokasi dan mengamankan area terdampak guna memastikan keselamatan masyarakat dan petugas. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan 5 orang tersangka usai melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Singapura mengapresiasi upaya Indonesia mengendalikan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta siap memberikan bantuan sesuai kebutuhan untuk mengatasi dampak kabut asap dan memperkuat kerjasama kawasan.

0: Komisi 3 DPR RI mengapresiasi ketegasan Kapolda Jawa Tengah dalam menindak anggota kepolisian yang menjadi backing tindak pidana. Sikap tegas tersebut dinilai penting untuk menjaga integritas institusi Polri. Berikut laporan Luki Setiawan dari RRI Semarang.
1: Pada masa persidangan 1 tahun 2026,
2: Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Dede Indra Permana Sudiro memimpin kunjungan kerja reses Komisi 3 DPR RI di Gedung Borobudur Mapolda Jawa Tengah kemarin. Kunjungan kerja atau kungkur ini bagian dari mengevaluasi pelaksanaan penegakan hukum di wilayah Jawa Tengah. Dede mengapresiasi komitmen Kapolda Jawa Tengah yang tidak memberikan toleransi kepada anggota yang melindungi pelaku kejahatan termasuk dalam kasus narkotika dan perjudian. Menurutnya ketegasan tersebut diperlukan agar penegakan hukum berjalan profesional dan tidak tebang pilih. Selain pemberantasan kejahatan, Komisi 3 DPR RI juga menyoroti penanganan peredaran narkotika, kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah, serta kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Komisi 3 juga mengingatkan pentingnya penerapan keadilan dalam proses penegakan hukum, termasuk melalui pendekatan restorative justice untuk perkara yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan hukum.
1: Ada beberapa juga pelaksanaan tugas anggota maupun Komisi 3 yang sudah kita lakukan, RDPU, Raker, dan membahas tentang perancangan undang-undang. Salah satunya kemarin kita sudah menyelesaikan KUHAP.
2: Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan memaparkan 3 prioritas pelayanan kepolisian melalui semangat polisi bersama masyarakat. Ketiganya meliputi penindakan tegas terhadap kejahatan yang meresahkan warga, respon cepat terhadap permintaan bantuan masyarakat, serta pelayanan humanis kepada kelompok rentan.
3: Kami berjanji dengan jajaran Kapolres-Kapolres di wilayah sungguh-sungguh untuk menerapkan apa yang diterima Bapak Kapolda yang diterima masyarakat untuk Polri bersama masyarakat.
2: Kapolda Jawa Tengah itu juga menegaskan seluruh jajaran Polda Jawa Tengah akan terus memperbaiki kualitas pelayanan dan menjalankan tugas secara profesional, responsif, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Lukis dan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai Banjarmasin berhasil menggagalkan upaya penyelundupan serbuk emas dengan berat lebih dari 1 kg di Bandara Samsudin Nur. Emas selundupan tersebut diketahui dibawa oleh seorang warga negara asing asal India. Diki Munadi dari RRI Banjarmasin melaporkan.
4: Telah dilakukan penggagalan terhadap upaya penyelundupan ekspor emas.
5: Bea Cukai Banjarmasin bersama Aviation Security Bandara Internasional Samsudin Nur menggagalkan penyelundupan emas seberat 1,1 kg yang dibawa seorang warga negara asing asal India di Bandara Internasional Samsudin Nur Banjarbaru. Emas berbentuk serbuk pasir tersebut ditemukan dalam 3 bungkus tanpa dilengkapi dokumen pemberitahuan pabean. Nilai barang diperkirakan mencapai 2,88 miliar rupiah. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan, Muhtadi, mengatakan pengungkapan kasus ini merupakan hasil sinergi dan pertukaran informasi antar instansi dalam pengawasan kepabeanan dan cukai.
4: Kemudian pada tanggal 29 September 2026, telah dilakukan penggagalan terhadap upaya penyelundupan ekspor emas berbentuk padatan yang dikemas dalam 3 bungkus dengan berat total 1,1 kg.
5: Sementara itu, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Banjarmasin, Tony Ridwan Presimorangkir, menjelaskan penindakan dilakukan pada 29 September 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah di Terminal Keberangkatan Bandara Internasional Samsudin Nur. Saat itu petugas security mendeteksi benda yang diduga emas melalui pemeriksaan mesin X-ray terhadap tas kabin atau hand carry milik penumpang yang hendak terbang ke Kuala Lumpur, Malaysia. Tony menambahkan penindakan tersebut mencegah potensi kerugian penerimaan negara dari bea keluar yang diperkirakan mencapai 360,36 juta rupiah.
6: Secara intensif dengan petugas dari Aviation Security AFSEC dalam melakukan pengawasan lalu lintas barang melalui jalur udara. Terutama kita ketahui saat ini sudah ada penerbangan internasional dari Banjarmasin menuju Kuala Lumpur. Penindakan dilakukan pada hari Selasa tanggal 29 September sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah.
5: Saat ini warga negara India berinisial MR tersebut telah diamankan dan menjalani proses penyidikan. Penanganan perkara telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Banjarbaru. Bea Cukai menghimbau masyarakat yang hendak membawa emas ke luar negeri agar melaporkan barang bawaannya kepada petugas, memastikan kewajiban bea keluar serta memenuhi ketentuan ekspor yang berlaku.
0: Anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah mendukung program kredit UMKM keren tanpa bunga. Karena dalam situasi kabut asap seperti sekarang, daya beli konsumen menurun. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Wali Kota peduli terhadap UMKM untuk memberikan modal mungkin ya, pinjaman modal kepada masyarakat atau UMKM khususnya. Supaya berkembang ya, karena memang ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja ya karena situasi asap seperti ini.
8: Anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah menyatakan dukungannya terhadap program kredit UMKM keren yang memberikan kemudahan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di tengah situasi kabut asap. Mukaromah menilai program tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam membantu masyarakat mengembangkan usaha sekaligus memperkuat perekonomian.
7: Sebagai anggota DPRD mendukung ya, karena Wali Kota peduli terhadap UMKM untuk memberikan modal mungkin ya, pinjaman modal kepada masyarakat atau UMKM khususnya. Supaya berkembang ya, karena memang ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja ya karena situasi asap seperti ini. Mungkin ya membantu para UMKM itu penting untuk mereka bertahan gitu. Dan juga mungkin ya UMKM ini secara online ya mungkin ya, yang kabut asap ini mungkin gak bisa jualan secara langsung. Nah, mereka bisa bertahan dengan online mungkin.
8: Menurutnya, dukungan permodalan sangat dibutuhkan pelaku UMKM, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil dari dampak kabut asap yang mempengaruhi aktivitas masyarakat. Ia berharap kredit UMKM keren dapat membantu pelaku usaha mempertahankan keberlangsungan bisnisnya. Selain memanfaatkan bantuan permodalan, Mukaromah juga mendorong pelaku UMKM untuk mengoptimalkan penjualan secara daring atau online sebagai alternatif ketika aktivitas jual-beli secara langsung mengalami penurunan akibat kabut asap. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fahid Nafarin mengatakan, pemerintah daerah berupaya mengantisipasi berbagai dampak yang dirasakan masyarakat akibat kondisi kabut asap, termasuk dari sisi kesehatan dan perekonomian. Ia menegaskan penanganan kesehatan menjadi perhatian utama, sembari menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi dampak lain yang mungkin timbul.
9: Pelayanan kesehatan dulu, ya, agar benar-benar standby. Nah, kemudian ya mungkin setelah ini dampaknya itu ya macam-macamnya. Mungkin dampak segi ekonomi, ya kan, dan lain hal. Nah, itu kan yang sudah kami rancang, salah satunya juga yang itu ya, yang saya katakan adalah ya kita lebih baik program bertanya langsung dulu kepada masyarakat keluhan apa, harapannya apa, kita sesuaikan nanti dengan program dan aturan yang berlaku.
8: Fahid menambahkan pemerintah kota juga berupaya menyerap aspirasi masyarakat secara langsung untuk mengetahui keluhan dan harapan mereka. Masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun program penanganan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta tetap berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang berlaku. Seperti kita ketahui, pemerintah kota Palangkaraya mengeluarkan kebijakan UMKM kredit keren, pinjaman kepada UMKM tanpa bunga. Edi Suroso melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur mencatat sebanyak 5.930 dari 7.430 pesantren di Jawa Timur memiliki potensi resiko bencana dengan kategori tinggi. Oleh karena itu, pembentukan pesantren tangguh bencana atau PESTANA perlahan dilakukan. Selengkapnya disampaikan Andik Hasanah dari RRI Surabaya.
10: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim mencatat sebanyak 5.930 dari 7.430 pesantren di Jawa Timur memiliki potensi resiko bencana dengan kategori tinggi. Oleh karena itu, pembentukan pesantren tangguh bencana atau PESTANA perlahan dilakukan. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menjelaskan, bencana yang menimpa sejumlah pondok pesantren di Jatim setahun terakhir, termasuk runtuhnya musala Ponpes Al-Hozini Buduran pada tahun lalu, telah menjadi pembelajaran penting bagi lahirnya gagasan pembentukan PESTANA di Jawa Timur.
11: Dari potensi 5.000 pesantren yang berada di kawasan rawan bencana, bisa dilakukan penanganan awal dan bisa dilakukan penguatan kapasitas agar nantinya pada saat bencana terjadi ataupun dalam hal pencegahan yang perlu dilakukan teman-teman pesantren bisa mandiri dan juga bisa melakukan kolaborasi dengan semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha maupun dunia akademisi.
10: Kabid Pendidikan Dinia dan Pondok Pesantren Kemenag Jatim, Haji Imam Turmidi pun mendukung upaya rintisan yang digagas BPBD Jatim ini. Baginya, pembentukan Pestana sangat penting, mengingat banyaknya pesantren yang berada di daerah rawan bencana.
12: Dengan jumlah santri kurang lebih 627.000 sekian, 347 santri. Ini adalah jumlah yang tentunya besar, makanya perlu istilahnya penanganan yang efektif dan efisien.
10: Saat ini BPBD Jatim bersama pesantren dan pihak terkait merancang pedoman pelaksanaan Pestana dengan harapan ada keselarasan dalam upaya mitigasi bencana di masing-masing pesantren. Ani Hasana melaporkan.
0: Pemadaman listrik berkepanjangan yang melanda Kota Batam menjadi perhatian DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Ketua DPRD Kepri meminta PLN Batam melakukan evaluasi menyeluruh dan memperkuat sistem kelistrikan agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Berikut laporan Faik Iqbar Muzaki dari RRI Batam.
13: Pemadaman listrik atau blackout yang melanda Kota Batam menimbulkan keluhan masyarakat. Gangguan yang berlangsung hingga belasan jam tersebut menghambat aktivitas warga. Sementara proses pemulihan pasokan listrik hingga kini masih berlangsung secara bertahap. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Iman Sutiawan, mengapresiasi upaya PLN Batam dalam memulihkan pasokan listrik. Meski demikian, ia meminta perusahaan penyedia listrik tersebut melakukan evaluasi menyeluruh untuk mencegah kejadian serupa terulang.
14: Menyikapi padamnya listrik pada hari kemarin, saya sebagai Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan mengapresiasi kerja cepat PLN Batam yang berhasil memulihkan pasokan listrik setelah terjadi blackout. Yang keduanya, mengajak seluruh masyarakat Batam memberikan dukungan kepada PLN Batam agar dapat menyelesaikan persoalan blackout ini secara menyeluruh. Ketiga, meminta PLN Batam melakukan evaluasi menyeluruh dan memperkuat sistem agar kejadian serupa tidak terulang lagi.
13: Di sisi lain, pemadaman dalam waktu panjang juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Warga Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Nur Aini, berharap gangguan serupa tidak kembali terjadi, mengingat listrik menjadi kebutuhan utama dalam menunjang aktivitas sehari-hari.
15: Saya sudah cukup lama tinggal di Batam, tetapi baru kali ini sih merasakan pemadaman listrik yang selama berjam-jam seperti ini, banyak aktivitas di rumah saya yang terganggu. Apalagi kan kalau semuanya pakai listrik, terus listrik padam dalam waktu yang lama. Harapannya kejadian seperti ini bisa menjadi evaluasi untuk PLN agar kedepannya pasokan listrik lebih memadai dan masyarakat tidak merasakan kondisi yang sama lagi seperti ini.
13: Selain meminta evaluasi, Iman juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Ia menegaskan pentingnya mengacu pada informasi resmi dari PLN Batam dan pemerintah, serta mengapresiasi komitmen pemberian kompensasi kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku. DPRD Kepri berharap upaya pemulihan dan perbaikan sistem kelistrikan dapat berjalan optimal, sehingga kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha di Batam dapat kembali berjalan normal. Dari Batam Kepulauan Riau, Fakih Barmuzaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga cabai saat ini menembus Rp90.000. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar pasar murah guna menekan inflasi. Selengkapnya dilaporkan Tika Budiman dari RRI Semarang.
16: Cabai itu rata-rata hari ini sudah, cabai rawit merah itu sudah naik hampir 70-80.
17: Pendengar, harga cabai yang menembus Rp65.000 hingga Rp90.000 per kilogram menjadi perhatian di tengah cuaca ekstrim yang berpotensi mengganggu produksi. Namun petani di Bandaran, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang masih mampu menjaga pasokan karena ketersediaan air yang mencukupi dan mulai memasuki masa panen. Kunto, anggota kelompok tani Mulia Manunggar Makmur di Bandaran, mengatakan cuaca panas ekstrim memang sedikit berdampak pada tanaman cabai. Kelompok tani yang beranggotakan 30 orang itu itu mengelola lahan cabai seluas hampir 10 hektar, termasuk lahan yang dikelola kelompok tani di tingkat kelurahan. Dari lahan tersebut, petani mampu menghasilkan sekitar 4 hingga 5 kuintal cabai setiap 3 hari sekali. Kunto memperkirakan harga cabai berpotensi kembali meningkat lagi pada November hingga Januari mendatang, seiring kondisi cuaca yang ekstrim. Perubahan cuaca pada periode tersebut perlu diwaspadai karena dapat mempengaruhi produktivitas tanaman dan ketersediaan cabai di pasaran.
18: Prediksi kemungkinan tinggi itu di cuaca ekstrim ketika di bulan-bulan November, Desember, Januari. Itu harga biasanya kan naik.
17: Merespon kenaikan harga dan potensi itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini memperkuat intervensi harga pangan dari hulu hingga hilir untuk menekan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. Langkah ini dilakukan melalui gerakan pangan murah serta bantuan sarana produksi pertanian. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan pengendalian inflasi membutuhkan kerjasama lintas sektor mulai dari pemerintah, Bank Indonesia, Perum Bulog hingga petani. Kolaborasi ini diharapkan mampu menjaga pasokan sekaligus memastikan harga bahan pokok tetap terjangkau bagi masyarakat.
16: Bersama-sama untuk melakukan kolaborasi dalam rangka penetrasi harga, sifatnya adalah bagaimana inflasi terkait dengan ketersediaan dan keterjangkauan bisa kita laksanakan. Contoh terkait dengan cabai. Cabai itu rata-rata hari ini sudah, cabai rawit merah itu sudah naik hampir 70-80, kita subsidi bisa 40, artinya biar mereka masyarakat itu terjangkau.
17: Joko, pedagang nasi goreng, membenarkan jika dalam 2 pekan terakhir ini sudah ada kenaikan harga cabai yang cukup membebani usahanya. Oleh karena itu, adanya pasar murah dinilainya cukup membantu para pedagang kecil.
19: Dengan adanya seperti ini, itu kita harus bantu sekali. Ini bisa untuk menutup kekurangan yang
17: di. Selain membantu konsumen dan para pelaku usaha, pemerintah juga mendorong agar para petani menyesuaikan pola tanam agar kegiatan produksi tetap adaptif terhadap kondisi cuaca. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan status tanggap darurat kekeringan dan karhutla mulai pekan ini. Langkah ini diambil karena musim kemarau masih berlangsung dan sejumlah wilayah mengalami kekeringan yang cukup ekstrim. Muhammad Halwi dari RRI Mataram melaporkan.
20: Dalam minggu ini kita akan tetapkan kondisi kedaruratan dan...
21: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal meminta status tanggap darurat kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ditetapkan pekan ini. Langkah ini dinilai penting agar penanganan bencana lebih cepat sekaligus memperkuat upaya pencegahan di tengah kekeringan ekstrim yang masih melanda sejumlah wilayah NTB. Penetapan status tersebut diperlukan agar pemerintah tidak hanya bereaksi ketika bencana terjadi, tetapi juga memperkuat langkah pencegahan.
20: Sudah membahas itu lengkap dengan BPBD, kemudian dengan TNGR, kemudian dengan BMKG. Dalam minggu ini kita akan tetapkan kondisi kedaruratan dan kita sedang diskusi dengan BMKG maupun dengan BNPB untuk kemungkinan melakukan operasi modifikasi cuaca. Insya Allah hari Jumat ada sholat istisqo.
21: Terpisah, Kepala Pelaksana BPBD NTB Sadimin mengatakan, pemantauan kekeringan terus dilakukan, termasuk di Kabupaten Bima yang sejumlah wilayahnya sekitar 150 hari tidak diguyur hujan. BPBD juga mewaspadai potensi karhutla dan mengimbau masyarakat tidak membakar lahan saat melakukan pembersihan, terutama di kawasan pertanian jagung Pulau Sumbawa dan wilayah lereng.
22: Karena prediksinya kan hujan di Mataram sama Lombok Barat, itu perkiraannya pertengahan November sudah ada hujan. Cuman yang lain kan kira-kira pertengahan Desember baru ada hujan, jadi kan masih lama. Sehingga ya kita himbau masyarakat untuk hemat air, kemudian membersihkan lahan yang tadi gitu kan. Termasuk rencana nanti kalau sudah mulai awal musim penghujan itu untuk mempercepat supaya hujan turun, kalau sudah ada awan kita lakukan rekayasa cuaca itu.
21: Pemerintah daerah diminta mengoptimalkan distribusi air bersih hingga November sebelum operasi teknologi modifikasi cuaca atau TMC dapat dilaksanakan. Pemprov NTB menegaskan kebutuhan air bersih masyarakat tidak boleh menunggu pelaksanaan hujan buatan. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Pengakunya itu mungkin anak-anak lebih sehat ya. Proteinnya tercukupi ya.
2: Pertama, saya ini adalah anak yang sebutannya malas sekali kalau pagi-pagi itu harus bikin bekal. Jadi dengan adanya MBG itu bisa terbantu. Jadi saya tidak lagi kelaparan gitu kan di jam istirahat gitu.
3: Sangat-sangat membantu. Jadi di kala siang itu kita tidak perlu memasak ya. Jadi mungkin masaknya cuma di pagi dan sore hari aja.
4: Untuk perubahannya mungkin untuk gizi ya, untuk gizi di mana pemberian gizi juga membantu anak-anak, membantu peningkatan gizi bangsa khususnya ya, hamil dan imunisasi.
5: Jempol panas, komentar pedas, ujung-ujungnya bikin masalah. Di media sosial kita memang bebas berpendapat, tapi bukan berarti semua yang ada di pikiran harus langsung diketik dan dikirim. Beda pendapat itu wajar, mengkritik juga boleh, tapi jangan sampai kritik berubah jadi hinaan atau malah menyerang kehidupan pribadi seseorang. Ingat, komentar yang menurut kita cuma bercanda belum tentu terasa lucu bagi orang lain. Apalagi, apa yang kita tulis di internet bisa tersebar luas dan meninggalkan jejak digital. Jadi, sebelum menekan tombol kirim, coba pikirkan sekali lagi. Komentar kita benar-benar perlu disampaikan atau justru hanya akan menyakiti orang lain. Yuk, gunakan media sosial dengan bijak, sampaikan pendapat dengan sopan, hargai perbedaan, dan jangan biarkan ketikan kita menyakiti sesama.
6: Ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
7: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
6: Yo jangan toh, masuk aja.
8: Alah, wis, biar di luar aja, Bu.
6: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
8: Pak, itu motor tua kamu.
7: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
8: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
7: Huh? Anu Pak, bunga desa kali ya?
8: Kamu kerja apa sekarang?
7: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
8: Waduh, mandi lagi.
6: Waduh,
8: aku.
6: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
8: Panggilin Ningsih, kasihan Ina Bejo nunggu lama.
6: Eleh, makane Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya. Come on.
9: Ini baru enak.
10: Mulai yang semalam ini dia ada di New York.
11: Luar biasa.
12: Tapi aku baru aja
13: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
14: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia menyapa pagi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Safira Amalia di Indonesia Menyapa Pagi yang akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di hari Kamis 15 Oktober 2026, kami masih akan terus hadirkan sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik di ruang dengar Anda. Jadi pastikan Anda terus mendengar kami di Pro 3 RRI. Dan pagi ini kami perbarui juga sejumlah informasi dari reporter kami dalam Warta Nusantara Pagi.
2: Warta Nusantara.
1: Pemerintah Provinsi Papua Selatan menyerahkan bantuan sarana-prasarana penunjang fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat. Kita simak selengkapnya bersama dengan Dwi Juniarti.
3: Pembangunan sektor kesehatan harus dilakukan secara terintegrasi melalui penyediaan infrastruktur, pengadaan peralatan medis, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, serta perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo mengatakan keberadaan gedung rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya harus didukung peralatan yang memadai serta tenaga kesehatan yang kompeten. Selain itu, keramahan, kepedulian, dan profesionalisme petugas juga menjadi bagian penting dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Ia menekankan pentingnya penerapan tiga pendekatan utama dalam pelayanan kesehatan, yakni promotif, preventif, dan kuratif. Ketiganya harus dilaksanakan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan sekaligus memastikan tersedianya penanganan medis yang optimal.
4: Kita harapkan dengan kehadiran sarana-prasarana berupa 7 mobil, ada ambulans, ada jenazah, dan beberapa fasilitas lain termasuk emergency box yang kita bantu, kita harapkan dapat membantu petugas kesehatan kita di lapangan, baik di RSUD, di puskesmas, di klinik, di pusku, bisa terbantu dalam memberikan pelayanan yang terbaik dan pelayanan yang prima kepada masyarakat kita yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
3: Pemerintah Provinsi Papua Selatan menyerahkan bantuan 7 unit kendaraan termasuk ambulans dan kendaraan operasional serta sejumlah fasilitas penunjang pelayanan kesehatan lainnya termasuk emergency board. Sementara Dinas Kesehatan Papua Selatan terus memperkuat sarana dan prasarana pelayanan kesehatan guna meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata di 4 kabupaten Merauke, Bovendigul, Mapi, dan Asmat. Kepala Dinas Kesehatan Papua Selatan Benedikta Rahangiar mengatakan tahun ini pemerintah provinsi mengalokasikan berbagai bantuan penunjang pelayanan kesehatan mulai dari alat kesehatan, sarana promosi kesehatan, pelayanan kesehatan ibu dan anak, hingga penguatan sistem transportasi pelayanan kesehatan.
5: Untuk yang saat ini menggunakan dokumen penganggaran induk tahun 2026, itu ada 3 unit, yaitu 1 unit yang telah tadi diberikan untuk Palamera Indonesia Cabang Merauke, kemudian juga untuk Puskesmas Mur Kabupaten Mapi, dan Klinik Polres Bovendigul. Sedangkan ada penambahan 4 unit melalui pergeseran anggaran tahun 2026 Silva Otsus, itu juga untuk 4 unit, yaitu di RSUD Bovendigul, kemudian nanti untuk Puskesmas Indian di Bovendigul, dan Klinik JA di Marah, Merauke, serta 1 unit mobil ambulans untuk rumah sakit bergerak di Mindip Tanah Kabupaten Bovendigul.
3: Benedikta Rahangiar menegaskan berbagai pengadaan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat fasilitas kesehatan, memperluas jangkauan pelayanan, serta mendorong pemerataan layanan kesehatan bagi masyarakat di seluruh wilayah Papua Selatan. Melalui dukungan sarana dan prasarana tersebut, pihaknya berharap pelayanan kesehatan semakin optimal, baik di fasilitas kesehatan maupun melalui pelayanan langsung kepada masyarakat, termasuk di wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Pemerintah daerah Biak Numfor memastikan persiapan Festival Budaya Biak Melanesia telah mencapai 97% dan dalam festival tersebut sebanyak 2.026 siswa akan tampil memainkan alat musik ukulele. Selengkapnya dilaporkan Tri Rian.

0: Pemerintah Daerah Biak Numfor memastikan persiapan Festival Budaya Biak Belanesia 2026 telah mencapai 97% menjelang pelaksanaannya pada tanggal 17 hingga 21 Oktober 2026. Salah satu yang menarik adalah atraksi yang akan menjadi bagian dari festival tersebut adalah penampilan 2026 siswa memainkan alat musik ukulele dalam program Biak Bernyanyi. Wakil Bupati Biak Numfor, Jimmy Carterum Bararkapisa mengatakan, Festival Budaya Biak Belanesia 2026 ini menjadi momentum penting untuk memperkenalkan seni dan budaya daerah sekaligus mendorong pengembangan pariwisata di Kabupaten Biak Numfor. Dijelaskan, pemerintah daerah bersama seluruh OPD dan masyarakat terus mematangkan berbagai kebutuhan jelang festival. Dengan progres persiapan yang terus berjalan, ia optimis seluruh kebutuhan kegiatan dapat diselesaikan sebelum pembukaan tiba.
1: Untuk Biak Bernyanyi, ini ikhtiar, ini pergumulan dari Bupati Biak Numfor bersama-sama kita semua, khususnya di tahun ini, pertama dilakukan Festival Budaya Biak Melanesia. Kalau Festival Budaya Biak sudah yang ketiga, terhitung 2024-2025, tetapi dari di tahun 2026, Bupati Biak Numfor komitmen untuk kita menambah inovasi baru, yaitu Festival Budaya Biak Melanesia.
0: Sementara itu, Kepala Seksi Hiburan dan Atraksi Wisata, Nicholas Morin, menyebutkan peserta yang telah didata saat ini tengah mengikuti beragam latihan bersama di sejumlah titik dan lokasi sebagai bagian daripada persiapan tersebut.
2: Itu yang terdata dan memang beberapa waktu lalu mereka sudah latihan dan di beberapa titik atau lokasi. Ya, dan diperkirakan kemungkinan bisa 2.000 karena belum termasuk anak-anak dari Pulau Numfor dan dari Biak Utara yang mau bergabung. Dan Festival Budaya Biak Melanesia secara khusus di kegiatan Biak Bernyanyi yang pertama, ini merupakan kesempatan untuk mengangkat kembali semua potensi yang ada seperti contoh, kita punya pengrajin yang bisa buat itu ukulele itu kan mereka kembali bisa lakukan itu.
0: Keterlibatan ribuan siswa tersebut menjadi salah satu atraksi yang disiapkan untuk memeriahkan Festival Budaya Biak Melanesia 2026 sekaligus memberikan ruang bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam kegiatan seni dan budaya daerah. Festival Budaya Biak Melanesia 2026 mengusung tema Elok Alamku Pesona Budayaku. Kegiatan ini diharapkan memperkuat pelestarian budaya, meningkatkan daya tarik pariwisata, serta mendorong perputaran ekonomi masyarakat di Kabupaten Biak Numfor. Dari Biak Papua, Tririan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Demokrat YAPEN mendukung ketersediaan bank darah melalui donor darah untuk umum. Selengkapnya dilaporkan Ricky Aritona.
4: Untuk membantu masyarakat yang membutuhkan darah di Rumah Sakit Ceruwi. Kegiatan dilakukan dalam rangka hari ulang tahun Partai Demokrat.
5: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Partai Demokrat, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar kegiatan bakti sosial donor darah yang terbuka untuk umum di Alun-Alun Kota Ceruwi, Rabu 14 Oktober 2026. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoy, mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan secara serentak oleh DPC Partai Demokrat di seluruh Indonesia. Kegiatan ini bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan donor darah sekaligus meningkatkan kepedulian sosial terhadap sesama.
4: Kita diminta oleh pengurus pusat untuk melakukan kegiatan donor darah yang dilaksanakan oleh setiap DPD, DPC di seluruh Indonesia. Karena itu hari ini DPC Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Yapen kita melakukan donor darah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan darah di Rumah Sakit Ceruwi. Kegiatan dilakukan dalam rangka hari ulang tahun Partai Demokrat.
6: Ya, saya harap ini hari ini saya tadi dapat informasi ada banyak operasi di Rumah Sakit Ceruwi. Karena itu saya kira dengan adanya donor darah ini bisa membantu pasien-pasien yang memerlukan darah yang dilakukan operasi di Rumah Sakit Ceruwi. Ini kebetulan kali ini DPP minta untuk kali ini kita lakukan donor darah. Ada banyak hal, banyak kegiatan, bisa kunjungan ke panti asuhan, kita dalam berbagai hal. Tapi kali ini diminta khusus untuk donor darah.
5: Sementara itu, tenaga kesehatan RSUD Ceruwi, Dr. Helena Sembai, SPPK, mengatakan darah yang terkumpul dalam kegiatan donor darah tersebut nantinya akan dibawa ke rumah sakit untuk disalurkan kepada pasien yang membutuhkan. Namun, sebelum diberikan kepada pasien, darah tersebut akan melalui proses screening dan pemeriksaan lebih lanjut guna memastikan keamanan dan kelayakannya untuk digunakan.
7: Kita periksa ada beberapa yang perlu kita screening. Antara lain penyakit yang namanya infeksi menular ya. Nah, di sini yang kita screening penyakit sifilis, HIV dan hepatitis serta malaria. Kalau dari sini karena kita dari rumah sakit, dari sini kita langsung bawa ke rumah sakit lalu kita melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang tadi saya sudah sebutkan. Kemudian apabila semua pemeriksaan dia bersih atau lolos daripada penyakit-penyakit tersebut, kita tinggal distribusikan atau salurkan ke pasien-pasien yang membutuhkan. Pak, golongan darahnya sesuai dengan donor darah yang hari ini kita lakukan, terus dipakai untuk kebutuhan pasien sesuai dengan golongan darah pasien kita berikan kepada mereka.
5: Melalui kegiatan donor darah ini, DPC Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Yapen berharap dapat membantu memenuhi kebutuhan darah bagi pasien di RSUD Serui sekaligus menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap sesama. Riki Aritonang melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menggelar koordinasi reforma agraria. Selengkapnya dilaporkan Padli Ramdan.
8: Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam menghadiri rapat integrasi penataan aset dan penataan akses gugus tugas reforma agraria di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Kegiatan ini melibatkan kantor pertanahan Kabupaten Raja Ampat, Polres, Kodim, dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah. Dalam pertemuan ini dipaparkan tanah objek reforma agraria TORA di Kabupaten Raja Ampat yang mencakup hutan produksi konversi tidak produktif HPKTP seluas 1.457 hektar dan kawasan dampak penting cakupan luas serta bernilai strategis seluas 186 hektar. Dalam arahannya, Bupati Orideko meminta kepada gugus tugas reforma agraria di Kabupaten Raja Ampat agar setiap langkah selaras dengan penataan ruang, menghormati hak masyarakat, hukum adat, serta menjaga kelestarian lingkungan Raja Ampat sebagai kawasan konservasi dan pariwisata kelas dunia. Reforma agraria harus menjadi jalan keadilan, bukan justru menghadirkan persoalan baru. Bupati mengatakan, bagi masyarakat Raja Ampat, tanah bukan sekedar ruang hidup, melainkan sumber penghidupan, identitas dan warisan leluhur yang harus dijaga bagi generasi mendatang.
9: Saya harap ya, kita bersinergi dengan pertanahan dan nanti dalam supaya di mana yang ada penataan kota kita di sini area ini pemukiman perumahan, oke. Kalau ini bukan perumahan, jangan kita paksa. Ya, nah, ini lingkungan hidup, sama lingkungan. Jangan kita paksa lagi, karena kami pada waktu mulai 2007 kami punya master plan nanti 2025 itu master plan sampai 2025, tetapi akhir-akhir ini tidak sesuai. Kenapa? Pertanahan bertentangan dengan kami. Ini perencanaan tata kota kami seperti ini, tapi pertanahan tingkat kiri kanan sebetulnya. Secara cepat tidak mari kita sama-sama kerjasama.
8: Reforma agraria hadir sebagai upaya negara untuk menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara berkeadilan guna mengurangi ketimpangan struktur agraria dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Antisipasi dampak kabut asap, Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur Maluku membagikan masker gratis kepada warga. Laporan Yasin Kaldera.
10: Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur Provinsi Maluku membagikan 2.000 masker gratis kepada warga di Kota Bula. Aksi sosial ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur Chandra Saputra mengatakan kegiatan pembagian masker berlangsung selama 1,5 jam mulai dari pukul 8.00 hingga 09.00 9.30 waktu Indonesia Timur. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Ilham Wahdini. Dalam kegiatan tersebut, Ilham didampingi sejumlah pejabat dan pegawai kejaksaan. Mereka diantaranya Kepala Seksi Intelijen, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Kepala Subbagian Pembinaan, serta sejumlah staf. Pembagian masker dilakukan di dua titik strategis di Kota Bula, yaitu di depan Masjid Agung Al-Ikhwan Bula dan kawasan Pasar Baru Kota Bula. Kedua lokasi tersebut dipilih untuk menjangkau warga yang tengah beraktivitas di luar rumah.
11: Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian kami terhadap masyarakat yang terdampak kabut asap akibat karhutlah.
10: Aksi sosial tersebut mendapat respon positif dari masyarakat. Warga menyambut antusias pembagian masker gratis yang dinilai membantu melindungi saluran pernapasan di tengah kondisi udara yang terdampak kabut asap. Dinas Kesehatan menyatakan terus melakukan langkah penanganan terhadap kondisi udara berkabut atau kabut asap yang terjadi di wilayah tersebut. Penanganan sejauh ini dilakukan melalui sejumlah puskesmas yang berada di wilayah kabupaten setempat. PLT Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur, Usman Ramadan, mengatakan puskesmas telah bergerak melakukan upaya penanganan termasuk pembagian masker kepada masyarakat. Pembagian masker juga dilakukan oleh organisasi profesi seperti Ikatan Bidan Indonesia IBI dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia PPNI.
12: Dinas Kesehatan langsung bersama puskesmas untuk membagikan masker ke masyarakat. Begitupun juga dari Ikatan Bidan Indonesia dan PPNI.
10: Usman mengatakan Dinas Kesehatan tetap berupaya memberikan masker dalam jumlah terbatas untuk membantu mengantisipasi kondisi udara berasap khususnya di wilayah Kota Bula. Dari Bula Seram Bagian Timur, Yasin Kelderak, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengerahkan 49 helikopter untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah prioritas. Penempatan armada dilakukan secara dinamis dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, jarak pandang, dan kebutuhan pemadaman. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Jaringan Berita Nasional Pro 3

0: jaringan berita nasional terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta Nusantara.
2: Wali Kota Tual mengangkat nilai musyawarah dan kebersamaan masyarakat KEI sebagai pendukung perdamaian yang tetap sejalan dengan hukum nasional. Selengkapnya dilaporkan Jay Sarbunan.
3: Mengangkat nilai musyawarah dan kebersamaan masyarakat KEI sebagai pendukung perdamaian yang tetap sejalan dengan hukum nasional. Wali Kota Tual Ahmad Chandranuat menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kebersamaan masyarakat dalam membangun rumah ibadah, karena pembangunan masjid bukan sekedar pembangunan fisik, melainkan pembangunan spiritual dan sosial, juga simbol kekuatan iman dan kebersamaan umat, sekaligus wajib memakmurkan masjid dengan salat berjemaah, pendidikan Al-Quran, meningkatkan kiprah majelis taklim, serta kegiatan sosial keagamaan yang membawa keberkahan bagi masyarakat Finua.
4: Apa yang kita saksikan dan rasakan hari ini bukanlah sekedar berdirinya sebuah bangunan fisik, melainkan sebuah manifestasi nyata dari ketulusan hati, semangat kebersamaan, dan rajutan persaudaraan yang kokoh di tengah masyarakat Pulau-Pulau Kur. Dan pemancangan Tiang Alef memiliki makna filosofi yang sangat luhur, sangat mendalam. Tiang Alef yang tegak menjulang ke langit bukan hanya penanda arah kiblat atau estetika arsitektur masjid semata, melainkan simbol ketauhidan, lambang keteguhan iman, serta pengingat bahwa manusia hidup harus senantiasa berpijak pada nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan keimanan. Hadirnya Masjid Al-Makarrah Finua-Finualen ini mengemban fungsi yang amat strategis bagi kehidupan beragama dan sosial kemasyarakatan. Bukan hanya tempat sujud atau salat, melainkan pusat peradaban, tempat bermusyawarah, tempat merajut perdamaian, serta wadah untuk membina umat agar menjadi manusia yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa.
3: Renuat meminta seluruh masyarakat terus merawat persatuan dan semangat gotong royong, membangun daerah Kota Tual sejalan komitmen Pemkot Tual untuk menghadirkan pembangunan yang merata hingga ke gugusan pulau. Olehnya itu, peresmian masjid besar Al-Makarrah dapat diwujudkan sebagai pusat ibadah, dakwah, dan pembinaan akhlak, serta memperkuat nilai-nilai religius di wilayah Pulau-Pulau Kur. Selain itu, momentum ini menjadi hal penting bagi masyarakat Finua, meningkatkan keimanan sekaligus mempererat silaturahmi dalam bingkai visi Tual Mariadat, yakni Tual yang maju, aman, religius, berbudaya, berdaya saing, dan berkelanjutan. Sementara itu, progres pembinaan dan pembangunan iman spiritual Tual umat dukung penuh pemerintah demi kemajuan bumi Maren. Camat Pulau-Pulau Kur Johan Renwarin memberikan apresiasi yang tinggi terhadap perhatian pemerintah Kota Tual baik pembangunan infrastruktur dasar, diantaranya pendidikan, kesehatan, dan juga pembangunan iman spiritual yang menjadi fondasi strategis membangun iman dan ketakwaan umat Islam di Kecamatan Pulau-Pulau Kur. Karena selaku wilayah kepulauan, Kecamatan Kur mendapat perhatian setara dengan kecamatan lainnya, sehingga dukungan terhadap pembangunan sarana ibadah di 5 Finua telah terwujud, yang terklasifikasi pembangunan masjid telah rampung, namun beberapa dalam tahapan pembangunan berkelanjutan, sehingga pembangunan iman di kecamatan itu dapat dilakukan optimal.
5: Kami sungguh bangga dan bersyukur pada pemerintah Kota Tua. Sungguh sangat luar biasa untuk Kecamatan Pulau-Pulau Kur. Kita boleh lihat, masyarakat boleh tahu, pembangunan puskesmas setara kota dan kabupaten terbangun di Kecamatan Pulau-Pulau Kur, yang memiliki 5 Finua atau 5 desa, semua karena mayoritas adalah muslim, sehingga semua desa telah memiliki tempat ibadah, yakni masjid. Dan alhamdulillah, masjid yang ada baik di Finua semua telah terbangun.
3: Renwarin optimis pembangunan Masjid Al-Makarrah Finua-Finualen menjadi media silaturahmi dan membangun persaudaraan sejati bagi pembangunan Finua, kecamatan, dan Kota Tual pada umumnya untuk pembangunan iman spiritual masyarakat guna mencapai tujuan pembangunan Kota Tual yang religius dan memberi dampak positif bagi kemajuan daerah sesuai harapan semua pihak. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Jisarbunan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, antrean panjang kendaraan kembali mengular di sejumlah SPBU di Gorontalo. Selengkapnya dilaporkan Budi Akantu.
1: Antrean panjang kendaraan terjadi di seluruh SPBU di Gorontalo dalam beberapa pekan terakhir. Kendaraan bermotor baik roda 2, bentor maupun mobil terpaksa harus mengantre panjang sampai berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Wahid, warga Gorontalo, menyampaikan bahwa pemerintah harus segera mencari solusi atas persoalan ini. Menurut Wahid, stok BBM di Gorontalo tidak langka, tetapi lebih banyak dijual kepada penjual bensin di pinggir jalan. Oleh karena itu, ia minta agar pengawasan ketat terhadap distribusi BBM agar tidak terjadi antrian panjang kendaraan selama berjam-jam.
2: Dari setelah buka, Pak, sampai malam, kasihan untuk pengendara sepeda motor yang butuh dengan BBM, susah, Pak, memperoleh BBM Pertalite. Yeah. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh Depo Pertamina, Suwana Migas. Contoh lagi satu lagi, masalah solar. Ini solar hanya diperuntukkan kepada bukan konsumen, tapi kepada tengkulak-tengkulak yang punya trek, yeah. Dia bolak-balik. Kemudian itu solar itu dijual sampai 7.000 sampai 8.000. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Ini yang harus ditegakkan oleh Depo Pertamina dengan Suwana Migas. Yeah. Yang saya jaga jangan sampai mereka sudah kerjasama itu, Pak.
1: Sementara itu, area manajer Communication, Relation, dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardianto, saat dikonfirmasi RRI menjelaskan pihaknya terus melakukan evaluasi terkait kebutuhan BBM di setiap SPBU. Lilik menekankan bahwa Pertamina akan menyesuaikan pola distribusi BBM di beberapa SPBU yang mengalami lonjakan permintaan.
3: Apakah Pertamina akan menambah atau menyesuaikan pasokan Pertalite ke SPBU yang mengalami lonjakan permintaan? Ya, Pertamina Patra Niaga terus melakukan evaluasi terhadap realisasi penyaluran dan perkembangan kebutuhan masyarakat di setiap SPBU. Apabila ditemukan peningkatan permintaan, kami akan melakukan penyesuaian pola distribusi dan penguatan pasokan dengan tetap memperhatikan alokasi yang ditetapkan oleh BPH Migas.
1: Ia menambahkan langkah ini dilakukan agar penyaluran BBM dapat berjalan optimal dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata. Dari Gorontalo, Budi Akantu, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

0: Aduh, baru lari sebentar udah capek banget.
1: Waduh, kapan terakhir kali kamu olahraga?
0: Gak inget. Kayaknya terakhir pas olahraga di sekolah deh.
1: Pantesan, badan kamu kaget diajak gerak.
0: Aku pengen olahraga, cuma susah banget nyari waktunya.
1: Nggak harus lama-lama juga, yang penting rutin. Jalan kaki, jogging, atau olahraga ringan, di rumah juga bisa.
0: Berarti nggak harus nunggu punya waktu luang banyak?
1: Ya nggak, bisa mulai dari yang sederhana. Misalnya, jalan kaki 30 menit, atau sempatin olahraga beberapa kali dalam seminggu.
0: Tapi kalau baru mulai terus capek gimana?
1: Ya, jangan langsung dipaksa. Mulai pelan-pelan, yang penting konsisten. Lama-lama tubuh juga terbiasa.
0: Berarti yang susah itu bukan olahraganya, tapi mulai dari konsistennya ya?
1: Nah, betul. Jangan cuma bilang, besok aku olahraga. Besoknya, bilang lagi.
0: Kok kayak nyindir aku?
1: Ya, emang.
0: Oke deh, habis ini jalan santai dulu. Besok lanjut lagi.
1: Nah, gitu. Yang penting jangan cuma niat aja.
2: Tubuh kita perlu bergerak, nggak harus berat, nggak harus lama. Mulai dari yang sederhana dan lakukan secara rutin. Luangkan waktu untuk berolahraga. Karena tubuh yang sehat dimulai dari kebiasaan yang kita lakukan di hari ini.
3: Langit kelabu belum tentu mendung. Bisa jadi ada asap yang sedang memenuhi udara. Ketika kebakaran hutan dan lahan terjadi, asapnya bisa menyebar dan mempengaruhi kualitas udara di sekitarnya. Partikel dari asap juga bisa masuk ke saluran pernapasan dan juga mengganggu kesehatan. Karena itu, saat kabut asap mulai menyelimuti wilayah kita, kurangi aktivitas di luar ruangan, gunakan masker, dan hindari aktivitas yang bisa menambah polusi udara. Sebab udara yang bersih adalah kebutuhan kita bersama. Yuk jaga kualitas udara, mulai dari hal sederhana seperti tidak membakar sampah atau lahan sembarangan.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Terus mengudara untuk Indonesia.

dari buyer mancanegara dengan peserta terdaftar berasal dari 134 negara. Kementerian Lingkungan Hidup mendorong pemerintah daerah di Sumatera dan Jawa memaksimalkan potensi nilai ekonomi karbon. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

Mengawali warta berita pagi ini kami hadirkan sejumlah informasi. Menteri Perindustrian Menperin Muhammad Sarmuji menyatakan penyelesaian persoalan pasokan gas industri dan harga gas bumi tertentu atau HGBT membutuhkan koordinasi dan persamaan persepsi antar kementerian. Bandara Internasional Patimura Ambon membatalkan 17 penerbangan domestik pada 12 hingga 13 Oktober 2026 akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan karhutla yang menyebabkan jarak pandang di bandara maupun sejumlah bandara tujuan berada di bawah standar keselamatan penerbangan. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan pemerintah telah menyediakan pemberian sertifikat halal gratis bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menjelang wajib halal pada 18 Oktober ini.

0: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut Trade Expo Indonesia atau TEI 2026 mendapat sambutan antusias dari buyer mancanegara dengan peserta terdaftar berasal dari 134 negara. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Pada kesempatan yang berbahagia ini juga dapat kami laporkan bahwa pada hari
2: pameran dagang internasional terbesar di Indonesia yaitu Trade Expo Indonesia atau TEI ke-41 resmi berlangsung di Indonesia Convention Exhibition BSD City Kabupaten Tangerang, Banten. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan para buyer mancanegara dan pengunjung pameran antusias menyambut TEI ke-41. Hingga pembukaan pameran telah terdaftar buyer dari 134 negara dan 1873 eksibitor. Tahun ini TEI ke-41 menargetkan 30.000 pengunjung dan potensi transaksi senilai 17,5 miliar US dollar.
1: Pada kesempatan yang berbahagia ini juga dapat kami laporkan bahwa penandatanganan sebanyak 168 MOU antara eksportir dengan buyer dari 22 negara dengan nilai total 13,2 miliar US dollar.
2: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyoroti semakin terbukanya peluang ekspor Indonesia ke pasar non-tradisional, khususnya kawasan Asia Selatan dan Afrika.
3: Dan diteruskan oleh Pak Mendak, memang kita pasar kita sekarang berkembang ke negara-negara mitra yang baru, yang kita tidak perkirakan ternyata potensinya luar biasa. Terutama Asia Selatan itu paling tinggi surplus itu Asia Selatan. Sini ada Bangladesh, ada Pakistan, ada India, ada ya tiga.
2: Adapun Trade Expo Indonesia ini menampilkan beragam produk unggulan nasional mulai dari makanan dan minuman, pertanian, manufaktur, fashion dan kriya, furniture dan dekorasi rumah, hingga kawasan industri untuk menarik minat investor. Dari Tangerang, Banten, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Lingkungan Hidup mendorong pemerintah daerah di Sumatera dan Jawa memaksimalkan potensi nilai ekonomi karbon atau NEK. Informasi selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
4: Kementerian Lingkungan Hidup mendorong pemerintah daerah di Sumatera dan Jawa memaksimalkan potensi nilai ekonomi karbon atau NEK. Potensi NEK disebut bisa menjadi peluang pembiayaan pembangunan rendah karbon. Upaya tersebut dilakukan dengan mengumpulkan 124 pimpinan daerah dalam kegiatan bimbingan teknis peningkatan kapasitas kepala daerah, yakni dalam penyelenggaraan nilai ekonomi karbon dan pembangunan rendah karbon berketahanan iklim di Jakarta. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan, pemerintah pusat menginginkan penerapan instrumen ekonomi karbon dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, karena menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar implementasi NEK tidak berjalan secara sektoral.
5: Karena itu kami mengundang para gubernur, bupati, kepala dinas, LH, sekda, ya, bupati, wali kota, memastikan agar mereka paham betul dan bertanya, berdebat kalau perlu. Karena sekali lagi pemerintah nasional menginginkan benefit sharing terbesar itu bagi masyarakat yang ada di daerah. Nah, karena itu penting untuk bersama-sama kita saling
4: Pihaknya menyebut pemerintah daerah mengoptimalkan penerapan nilai ekonomi karbon sebagai instrumen untuk mendukung penurunan emisi gas rumah kaca sekaligus mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan. Sekretaris Utama Kementerian Lingkungan Hidup, Rosa Vivin Ratnawati, mengatakan perubahan iklim kini tidak lagi sekedar menjadi isu sektoral di bidang lingkungan hidup, tetapi telah berkembang menjadi persoalan pembangunan nasional yang berdampak terhadap berbagai sektor.
6: Pak Menteri dan Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Bapak Menteri LH, sekaligus bagian dari upaya peningkatan kompetensi dan penyamaan pemahaman seluruh jajaran pimpinan daerah provinsi kabupaten kota mengenai tata kelola penerapan nilai ekonomi karbon.
7: Dalam kegiatan tersebut, KLH juga mendorong penyelarasan kebijakan nilai ekonomi karbon dengan target kontribusi penurunan emisi nasional. Selain itu, pemerintah memperkuat peta jalan perdagangan karbon sektor limbah yang terintegrasi dengan sistem registrasi nasional dan sistem registri unit karbon. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia akan meningkatkan sinergitas dan berkolaborasi penegakan hukum demi mewujudkan keadilan dan kepastian hukum seperti yang diharapkan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Suyudi Aryoseto di Gedung Kejaksaan Agung. Berikut Muhammad Isnan Suhanda melaporkan.
8: Kami kedatangan Pak Kapolri dan Pak Wakapolri beserta PJU yang lain. Dan tentunya kedatangan ke kami adalah dalam rangka menjalin silaturahim dan sekaligus mensinergikan.
9: Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan pentingnya sinergitas antara penyidik Polri dengan Kejaksaan Agung. Menurut Jaksa Agung, antara penyidik dan penuntut umum adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh karenanya, sinergitas dan kolaborasi antara Polri dan Kejaksaan Agung harus ditingkatkan.
8: Bahwa memang antara penyidik dan penuntut umum adalah satu-satu kesatuan yang tidak terpisah-pisahkan. Dan kami selalu mengatakan bahwa hasil penyelidikan yang bagus akan menghasilkan penuntutan yang bagus. Hasil penuntutan yang bagus akan menghasilkan putusan yang bagus. Dan ini adalah untuk keadilan masyarakat.
9: Sementara itu Kapolri Jenderal Suyudi Aryoseto menegaskan komitmennya memberikan pengamanan kepada jajaran Kejaksaan Agung. Jenderal Suyudi berharap silaturahmi antara Polri dan Kejaksaan Agung dapat memperkuat hubungan kerjasama antara penyidik dan jaksa sampai ke Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia.
10: Hubungan antara penyidik dengan teman-teman di Kejaksaan bisa lebih sinergis lagi dari mulai di Kejaksaan Agung sampai ke wilayah-wilayah di kejari-kejari di seluruh Indonesia. Dan kita Kepolisian Republik Indonesia tentunya juga senantiasa akan memberikan dukungan apapun kepada jajaran kejaksaan, baik itu pengamanan sesuai dengan MOU yang sudah kita bangun, sehingga hubungan antara Polri dan Kejaksaan akan semakin lebih baik lagi, lebih sinergi lagi.
9: Kapolri menambahkan, Polri dan Kejaksaan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana atau criminal justice system. Oleh karenanya, kedua institusi perlu memperkuat kerjasama untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rumah Sakit Universitas Indonesia meresmikan penambahan kapasitas pelayanan rawat inap melalui dukungan Paragon Corp. Fasilitas baru ini diharapkan membantu mengurai antrean pasien dan memperluas akses layanan kesehatan khususnya bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional. Laporan disampaikan Devita Pratiwi.
11: Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Indonesia, Kusuma Januarto, mengatakan sekitar 75% pasien RSUI merupakan peserta JKN. Kusuma menyatakan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit telah mencapai sekitar 90%. Ia berkata, penambahan fasilitas rawat inap lantai 9 diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan ruang perawatan pasien. Fasilitas tersebut juga dilengkapi 2 ruangan isolasi untuk mendukung pelayanan rawat inap.
12: Alhamdulillah atas keikhlasan dari Paragon yang ingin membantu rakyat, karena kita tahu ruangan ini digunakan untuk masyarakat. Kita di RSU ini 70% kita melayani pasien yang JKN. Dan lantai 9 ini digunakan untuk pelayanan untuk yang JKN. Jadi bisa kebayang tadi ruang-ruang itu kita peruntukkan untuk JKN yang notabene adalah hampir 99% masyarakat Indonesia menggunakan JKN tersebut. Jadi ini terima kasih buat Paragon yang ingin membantu rakyat melalui RSU.
11: Dukungan pengembangan fasilitas ini diberikan oleh Paragon Corp melalui bantuan infrastruktur dan perlengkapan. Deputi CEO and Chief R&D Officer Paragon Corp, Sari Khairunisa, mengatakan dukungan tersebut ditujukan untuk memperluas manfaat pelayanan RSUI bagi masyarakat.
13: Ya, kolaborasinya Paragon mensupport pembangunan di lantai 9 ini. Karena lantai 9 ada, cuma kita jadi support infrastrukturnya dan juga perlengkapannya. Jadi harapannya dia bisa menambah kapasitas pelayanan RSUI dan mengurai antrian pasien di IGD juga. Sebenarnya ini ya tentu saja pelayanan dan kebermanfaatan yang lebih luas untuk RSUI dan sekitar.
11: Kolaborasi RSUI dan Paragon Corp diharapkan dapat memperkuat kapasitas pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan layanan rawat inap melalui JKN. Selain pengembangan fasilitas rawat inap, Rektor Universitas Indonesia turut menyinggung rencana terkait akses keluar tol untuk mendukung konektivitas menuju RSUI. Upaya tersebut diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat menuju fasilitas pelayanan kesehatan. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polrestabes Surabaya menggelar program makan gratis bertajuk Dapur Gratis Pejuang Jalanan sebagai wujud nyata polisi bersama masyarakat. Selengkapnya disampaikan Faris Yarbo dari RRI Surabaya.
14: Polrestabes Surabaya menggelar program makan gratis bertajuk Dapur Gratis Pejuang Jalanan yang berlangsung di depan Mapolrestabes Surabaya. Kegiatan ini dilakukan sebagai wujud nyata polisi bersama masyarakat. Antusiasme tinggi tampak dari puluhan warga yang terdiri dari pengemudi ojek online, petugas kebersihan, anak sekolah hingga pengendara yang berlintas. Meski antre panjang, namun mereka tampak menikmati makanan gratis yang disediakan. Dalam program kali ini, kepolisian menyediakan menu makanan berupa ikan dipadukan dengan sayuran serta didampingi minuman dingin. Warga tampak menikmati makanan sembari duduk bersama di meja maupun di taman di depan gedung. Syahid, pengemudi ojek online asal Kaliasin, mengaku baru mengetahui program tersebut saat melintas. Ia mengaku senang karena program tersebut dapat meringankan beban pengeluarannya.
15: Gratis buat masyarakat.
16: Ya, enak juga bisa membantu sesama kayak ojol-ojol kayak ini, meringankan beban masyarakat.
15: Harapannya apa Pak, ke depan kepada polisi?
16: Terus polisi itu percaya, semoga bisa berkembang dan masyarakat.
14: Sementara itu, Kasubnit Regiden Satlantas Polrestabes Surabaya, Ibda Dani, mengatakan dapur gratis ini merupakan program Kapolrestabes Surabaya untuk meringankan beban masyarakat.
17: Ini merupakan program dari Bapak Kapolrestabes Surabaya yang kami laksanakan dari kami Satlantas Polrestabes Surabaya. Program ini namanya Dapur Gratis untuk Pejuang Jalanan. Yang dimaksud kami peruntukkan seperti teman-teman ojol yang sedang mencari nafkah waktu berkendara jalan, melihat mobil kami yang kami laksanakan seminggu itu dua kali. Jadi hari Selasa

0: Selasa dan hari Kamis itu akan kami posting update setiap harinya H-1 maupun H-2. Bukan untuk teman-teman ojol, jadi teman-teman seperti dinas kebersihan, petugas kebersihan yang waktu melaksanakan tugas rutinnya siang hari, selain itu juga masyarakat yang melintas yang mohon maaf yang membutuhkan. Seperti itu.
1: Dengan ini, Polrestabes Surabaya berharap hubungan masyarakat dapat terjalin baik dan bisa berdampak menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Surabaya. Faris Yarbo melaporkan.
2: Pertamina Patraniaga Kupang mendorong pembentukan satuan tugas untuk menertibkan dugaan penyimpangan distribusi, sementara pemerintah Kota Kupang menyoroti keterbatasan pasokan dan pengawasan harga BBM eceran. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
3: BBM kami ini tadi tidak sepenuhnya mungkin berisi orang-orang baik. Bisa jadi ada oknum tadi.
4: Pengawasan distribusi bahan bakar minyak atau BBM di Nusa Tenggara Timur membutuhkan kolaborasi Pertamina, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum. Pertamina Patraniaga Kupang mendorong pembentukan satuan tugas untuk menertibkan dugaan penyimpangan distribusi, sementara pemerintah Kota Kupang menyoroti keterbatasan pasokan dan pengawasan harga BBM eceran. Branch Manager PT Pertamina Patraniaga Kupang, Muhammad Ali, mengungkapkan adanya anomali pengisian BBM di sejumlah SPBU, termasuk dugaan pengisian berulang menggunakan kendaraan yang dimodifikasi atau berpindah-pindah SPBU. Pertamina menegaskan penanganan persoalan ini membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.
3: Kita butuh sinergi, benar tadi sampaikan, perlu tim Satgas. Jadi beberapa daerah itu sudah membentuk tim Satgas. Nah, karena kalau kita bekerja sendiri ini nggak bisa. Mohon maaf. Bukan kami nggak bisa. Akhirnya nanti bolanya seolah-olah Pertamina terus. Tapi Pertamina ini punya kewenangan. Artinya apakah Pertamina bisa menertibkan eceran-eceran di pinggiran? Nggak punya.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang Alfred Lakabela menyebut keterbatasan pasokan BBM dalam beberapa hari terakhir dipicu keterlambatan kapal pengangkut berdasarkan koordinasi pemerintah dengan Pertamina. Pemkot Kupang juga melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha yang menggunakan maupun menjual kembali Pertalite dan Pertamax. Namun harga jual BBM di tingkat pengecer belum diatur secara khusus oleh pemerintah daerah.
5: Tentu kami menghimbau aja supaya jangan sampai terjadi, yaitu terjadi kenaikan harga yang sangat besar, yang sangat tinggi. Itu pun sangat mengganggu dan sangat memberatkan masyarakat. Karena itu diupayakan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan persoalan-persoalan sosial lainnya.
4: Penguatan Satgas Pengawasan Distribusi dan kepastian pasokan menjadi kunci agar BBM tersedia bagi masyarakat yang berhak, sekaligus mencegah harga eceran yang memberatkan warga. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat Perkim Kabupaten Bangka meluncurkan aplikasi Gempita Rumah Tidak Layak Huni untuk mempermudah pengajuan rumah layak huni masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat.
6: Lewat aplikasi tadi, silakan masyarakat melaporkan.
7: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bangka meluncurkan aplikasi Gempita RTLH atau Gerakan Kemitraan Pentahelix Rumah Tidak Layak Huni. Inovasi dirancang untuk mempermudah masyarakat prasejahtera mengajukan bantuan pembangunan maupun perbaikan rumah agar menjadi hunian yang layak, aman, dan sehat. Kepala Dinas Perkim Kabupaten Bangka Mulyarto Kurniawan menjelaskan, aplikasi Gempita RTLH dihadirkan sebagai sarana pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan rumah layak huni. Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat mengajukan permohonan bantuan dengan memindai barcode yang tersedia.
6: Jadi usulannya yang manual itu menggunakan proposal. Tapi kita kan sudah bikin aplikasi tadi, tidak perlu proposal, tinggal scan barcode atau buka website PUPR, sudah bisa mengisi data.
7: Menurut Mulyarto, aplikasi ini juga memungkinkan masyarakat memantau proses pengajuan bantuan secara langsung melalui sistem yang tersedia sehingga pemohon dapat mengetahui perkembangan permohonan tanpa harus melalui proses yang terbelit-belit. Pihaknya akan terus melakukan pembaruan atau peningkatan sistem aplikasi agar semakin mudah digunakan masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan bantuan pembangunan maupun perbaikan rumah tidak layak huni. Sementara Wakil Bupati Bangka Syahbudin mengapresiasi inovasi Gempita RTLH sebagai salah satu upaya memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak.
8: Sehingga masyarakat dapat bertempat tinggal secara layak di lingkungan yang aman, sehat, harmonis, dan berkelanjutan. Penyediaan lahan yang layak, penyediaan rumah yang layak, aman dan sehat merupakan tanggung jawab serta bentuk kehadiran nyata pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah.
7: Syahbudin mengatakan aplikasi Gempita bertujuan menyederhanakan proses pengajuan bantuan sehingga masyarakat tidak perlu melewati jalur yang rumit dan panjang. Syahbudin juga mengajak berbagai pihak terlibat dalam pelaksanaan program, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, desa, sektor swasta, perbankan, BUMN, BUMD, akademisi, hingga masyarakat. Dari Sungai Elit, Ratna Gusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pertamina Patraniaga dan pemerintah Kota Makassar mengelompokkan 45 SPBU di Makassar ke dalam 4 klaster untuk mengurai antrean. Selengkapnya dilaporkan Kiswan Tirusria dari RRI Makassar.
9: Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi bersama pemerintah Kota Makassar menyiapkan pengelompokan sekitar 45 stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kota Makassar ke dalam 4 klaster untuk menata pelayanan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi khususnya biosolar. Sales Branch Manager Ifuel Sulselbar Muhammad Yoga Prabowo mengatakan klasterisasi dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, jenis kendaraan, serta kebutuhan konsumen di setiap kawasan. Dijelaskan klaster pertama berada di kawasan pelabuhan yang difokuskan untuk kendaraan logistik termasuk kontainer dengan pelayanan biosolar tanpa pembatasan waktu. Pengaturan ini mempertimbangkan aktivitas distribusi barang yang berlangsung sepanjang hari. Sedangkan klaster 2 dan 3 yakni kawasan Perintis dan Petarani serta klaster 4 yakni kawasan SPBU di dalam kota.
10: Jadi kalau memang saat ini yang menjadi isu di lapangan kan adalah untuk antrian solar ya. Memang karena yang pertama kendaraannya atau konsumennya itu kendaraannya cukup besar gitu. Dan area SPBU di Makassar kan nggak terlalu luas ya kalau teman-teman lihat ya. Sehingga memang perlu kita lakukan pengaturan-pengaturan melalui klasterisasi gitu. Sehingga nantinya bisa kita fokuskan untuk yang memang kendaraan-kendaraan besar itu bisa mengisi di klaster tertentu gitu, baik itu di klaster pelabuhan, Perintis maupun Petarani, sehingga di dalam kota sebenarnya antriannya maupun lalu lintasnya lebih tertib.
9: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Makassar, Sulkifinanda, menyebut surat edaran untuk pengaturan kendaraan, jadwal pengisian, hingga klasterisasi SPBU akan segera dikeluarkan.
11: Tadi kita sudah membuat klasterisasi untuk SPBU, misalnya ada klasterisasi untuk di pelabuhan, wilayah pelabuhan, itu nanti pembatasannya tidak ada waktu pembatasan tetapi full dengan solar dan peruntukan untuk bus. Nah begitu juga di klaster di Petarani, klaster dalam Perintis, kemudian ada klaster di dalam kota yang akan menyesuaikan karakteristik wilayahnya. Ya jadi nanti ada pembatasan waktu, kemudian ada khusus untuk mobil-mobil dan motor. Nah itu nanti akan kita tuangkan di dalam surat edaran. Nah ini juga nanti kalau memang ada antrian yang panjang, maka bisa jadi kita akan perlakukan untuk ganjil genap.
9: Ditambahkan, selain upaya klasterisasi, wacana kebijakan lain yang akan dilakukan untuk mengurai kemacetan antrian BBM, yakni akan diberlakukan kembali sistem ganjil genap dengan melibatkan Dinas Perhubungan, Satpol PP, maupun pihak kepolisian.
2: Selepas ini masih kami akan hadirkan Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Ikuti juga media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Perkenalkan, nama saya Koma Alvino, asal sekolah SMK Negeri 3 Seluma.
2: Perkenalkan, nama saya Karisa Mauli Devinka. Saya sekarang berada di kelas 12, jurusan teknik jaringan komputer.
3: Saya Fran, sekarang saya duduk di bangku kelas 12, asal sekolah saya SMK Negeri 3 Seluma.
4: Perkenalkan, nama saya Anissa Endah Sekapsari. Saya saat ini sedang duduk di bangku kelas 12, jurusan TKJ.
1: Sangat senang, juga bisa menghemat uang jajan saya, makanannya enak, bervariasi, bergizi.
2: Sangat senang sih Bang, senang karena bisa makan sama-sama kawan, terus itu juga menunya banyak.
3: Perasaan saya sangat senang, karena bisa mendapatkan makanan yang enak Bang, ya, terus gratis dan bergizi Bang.
4: Menunya itu tiap hari berganti, kayak Senin ayam, Selasa tuh ada ikan, Rabu telur.
1: Iya, beda-beda. Biasanya hari Senin tuh telur, ayam, ikan, ikan lele juga pernah. Semoga lebih maju, makanannya lebih bervariasi, buahnya lebih berganti-ganti.
2: Harapannya program MBG-nya terus berlangsung, terus tuh menu-menunya juga ditambahin jadi banyak.
3: Untuk harapan saya Bang, MBG terus berlanjut, karena MBG penting Bang, bagi kesehatan, gizi anak-anak sekolah, dan bisa untuk menghemat uang jajan.
0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia, dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik. Parkir motor. Jangan cuma asal kunci. Pencurian motor bisa terjadi dalam hitungan detik, apalagi kalau kamu lengah. Sebaiknya gunakan kunci ganda, parkir di tempat yang terang dan ramai, dan pastikan motor terkunci dengan benar. Jangan kasih celah buat maling, motor aman, hati pun tenang. Pesan ini disampaikan untuk keselamatan dan kenyamanan bersama.
5: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
6: Indonesia menyapa pagi.
7: Ya pendengar, seperti biasa pagi ini kami sampaikan sejumlah topik yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Di antaranya adalah kami akan hadirkan MBG diadopsi Dewan HAM PBB. Kemudian kami juga akan hadirkan dialog interaktif tentang 2 tahun ketahanan pangan, sejauh mana Indonesia menuju swasembada. Ada juga topik ketiga tentang BMKG yang menetapkan status awas kekeringan di 22 provinsi. 76% wilayah masih dilanda kemarau panjang. Kemudian topik nomor 4, kabut asap karhutla di Ambon kian tebal, sekolah diliburkan, ASN WFH atau work from home. Kami juga akan pantau ya sejumlah lalu lintas di berbagai daerah. Nanti akan kami hadirkan bersama dengan Polantas Karipro 3. Anda bisa menghubungi kami 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375 atau 021-386-6712. Pak Kendi di Toli-Toli, selamat pagi.
8: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam. Iya, bagaimana kabarnya Toli-Toli pagi ini?
8: Ya Toli-Toli pagi ini nampak mendung, namun mendung karena itu, karena kabut ya.
7: Oh, sudah berapa lama kabutnya kabut Pak di sana?
8: Ini kayaknya 2 mingguan ada. Dua mingguan ada ya.
7: Semoga sehat-sehat ya Pak Kendi.
8: Iya, lalu lintasnya aman lancar.
7: Oke, okay. Topik mana pagi ini Pak?
8: Yang nomor 1 itu apa ya? Tentang MBG.
7: Soal
8: ya.
7: MBG yang diadopsi oleh Dewan HAM PBB, Pak.
8: Oh, iya. Pada hakikatnya MBG bagus. Mm-hmm. Yang penting terpenuhi semua kadar-kadar gizinya apanya semua. Mm-hmm. Namun sangat disayangkan Ibu Safira, di Toli-Toli ini belum merata sekalipun usia MBG ini kan sudah hampir 2 tahun ya kalau tidak salah ya. Uh-huh. Ya belum merata, masih banyak sekolah-sekolah yang belum kebagian. Karena kenapa? Karena Toli-Toli kan daerah pesisir dan pegunungan. Uh-huh. Jadi masih ada beberapa kepulauan belum tersentuh dengan namanya NDG. Ya kita berharap lah secepatnya bisa terpenuhi semua dan merata semua.
7: Menantikan semua ya Pak Kendi juga ya pastinya ya.
8: Semua bisa merasakan dan menikmati yang namanya NDG. Ya itu saja, Safira Amalia. Terima kasih. Ya.
7: Terima kasih. Waalaikumsalam Pak Kendi di Toli-Toli. Saya ke Minahasa Selatan, Pak Cliff. Selamat pagi.
9: Selamat pagi, Pro 3. Selamat pagi, Pak Cliff. Safira, ketemu lagi kita.
7: Iya. Masih, ini Pak, ada kabut di sana?
9: Masih. Oh. Masih ada kabut. Tapi tidak separah Kalimantan itu.
7: Mm-hmm. Tapi ikut terdampak ya asapnya ke sana.
9: Ada dampak karena karhutla juga kan di mana-mana.
7: Iya, semoga mereda gitu ya Pak ya. Segera hujan ya di Minahasa.
9: Saya kira boleh dibaca kembali. Soalnya saya pas baru monitor saya sudah dengar Pak Kendi masuk kan.
7: Oke, okay, tadi kita bacakan kembali ya. Pertama ada soal MBG yang diadopsi oleh Dewan HAM PBB. Kemudian kami juga hadirkan dialog interaktif 2 tahun ketahanan pangan sejauh mana Indonesia menuju swasembada. Kemudian nomor 3, BMKG menetapkan status awas kekeringan di 22 provinsi dan 76% wilayah masih dilanda kemarau panjang. Kemudian topik nomor 4 tentang kabut asap karhutla ya, tapi di wilayah Ambon yang semakin tebal, sekolahnya diliburkan, kemudian ASN-nya WFH dan juga pantauan lalu lintas di sejumlah daerah. Silakan Pak Cliff mau pilih mana?
9: Kalau begitu saya komentari sedikit yang nomor 1 itu ya, yeah. MBG ya, Dewan HAM begitu. Mm-hmm. Diadopsi itu belum terlalu paham sih adopsi itu apa Dewan HAM. Yang setahu kita kan sebagai masyarakat itu masih banyak permasalahan yang terjadi di Indonesia kan soal MBG. Mm-hmm. Di Manado juga Sulawesi Utara, ada di Manado juga pernah saya tanya sama orang tua, bahkan si anaknya itu tanya gimana sih MBG. Ada yang bilang sudah basi, ada yang bilang tidak sesuai porsi, ikannya itu sedikit, sayurnya itu tidak ada. Jadi menurut kami sebagai masyarakat itu harus seperti apa? Ini harus lapor dong, ya kan?
7: Oke.
9: Okay. Karena kan setahu saya kan dari BGN itu kan yang baru itu kan menteri baru itu atau badan itu kepala itu kan sudah mewanti-wanti kan setiap SPPG kan, setiap dapur itu yayasan. Mm-hmm. Ketika ada temuan, kita sebagai masyarakat itu mengawasi, mengontrol dan memberikan memberikan informasi kan. Berarti ada tindak lanjut. Karena memang betul, karena ketika ada kejadian seperti itu, ya puji Tuhan, alhamdulillah itu kalau masih aman. Tapi kalau udah keracunan juga itu kan berbahaya juga.
7: Iya, kita harapkan tidak gitu, terjadi kan lagi ya Pak Cliff ya.
9: Iya, mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi. Okay. Jadi kita sebagai masyarakat memohon kepada BGN yang baru sampai ke bawah harus lebih ketat, lebih tegas.
7: Baik.
9: Ketika ada hal-hal seperti itu teman baru ya, harus ditutup, iya kan?
7: Baik.
9: Jangan ada terjadi lagi. Baik. Nanti lagi jadi korban itu murid ya, bahkan orang tua dan kita. Baik. Juga sebagai negara kan.
7: Ya.
9: Itu saja saya kira, terima kasih.
7: Terima kasih Pak Cliff, selamat pagi. Ya, untuk adopsi ini konteksnya lebih kepada ini ya, tentang peningkatan akses yang setara bagi anak ya terhadap makan bergizi gratis, bukan dari program MBG-nya, tapi ini adalah peningkatan akses tadi ya, didukung lebih dari 80 negara dan menjadi bagian ataupun yang pertama secara khusus mengangkat isu akses anak terhadap makan bergizi di Dewan HAM PBB. Saya ke Cirebon, Bu Indra, selamat pagi.
10: Selamat pagi Mbak Safira Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam. Bagaimana ya, Cirebon pagi ini Bu Indra?
10: Cirebon cerah berawan. Hujan masih belum turun juga.
7: Semoga segera hujan ya Bu Indra ya.
10: Amin, amin, amin. Tapi ada beberapa petani yang sedang panen juga ini Mbak. Okay. Safira. Iya, jadi menjemur padi itu.
7: Oh.
10: Iya, kan kalau di depan rumah itu jalur pantura itu dua jalur. Iya, jadi di tengah-tengahnya ada pembatas.
7: Yeah.
10: Nah, itu masyarakat yang panen itu suka menjemur padinya di situ. Jadi,
7: oh, di tengah jalan gitu, Bu? Di pembatas
10: iya,
7: jalan?
10: Iya, oh, jadi kamu bisa lihat juga gitu. Iya.
7: Jadi khasnya pantura mungkin juga ya kalau melihat
10: iya,
7: itu ya.
10: Iya, nah itu juga membuat kita berpikir kan bagaimana ketahanan pangan kita. Sementara BMKG sudah menyatakan bahwa itu masih kekeringan 76% dilanda kemarau.
7: Betul.
10: Nah, apakah kita sudah mengadakan mitigasi tentang ini gitu kan? Sebetulnya El Nino itu udah jauh-jauh dicanangkan, iya
7: ya.
10: paling tidak tiap-tiap provinsi memperhatikan daerahnya
7: ya,
10: supaya tercukupi, provinsi memperhatikan kabupaten begitu, jadi bertingkat, paling tidak memikirkan di wilayah sendiri untuk mungkin bisa membantu daerah lain.
7: Semoga
10: begitu
7: ya.
10: Iya Mbak, itu. Dan mengenai adopsi itu ternyata yang seperti Mbak Safira terangkan itu programnya ya yang diadopsi itu, bukan penyelenggaraannya ya, karena mungkin dianggap baik, tapi
7: yeah,
10: tadi bapak-bapak itu juga mengatakan di daerah beliau belum terpenuhi. Ini di depan rumah Bu Indra juga SD-nya sampai sekarang belum mendapat.
7: Belum
10: juga? Iya, padahal okay, namanya nggak di pelosok-pelosok amat begitu ya.
7: Tentu kita nantikan juga ya pemerataannya
10: iya,
7: lebih mencangkup ke berbagai wilayah termasuk Bu Indra ya.
10: Iya, terima kasih.
7: Baik, terima kasih Bu Indra.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam. Pak Upi di Bone, selamat pagi.
11: Pagi Mbak Safira.
7: Pagi Pak, silakan.
11: Temanya bagus-bagus semua nih. Bingung ini mau komentar di mana. Semuanya jempolan ini, mulai satu sampai ya.
7: Ya, silakan.
11: Ya, Safira sayangan ya, yang nomor 2 dan nomor tentangan tadi
7: di Ambon di, Pak, kabut asap karhutla di Ambon ya, yang semakin tebal, sekolahnya diliburkan, ASN-nya juga WFH.
11: Begini Mbak, tentang nomor 2 ya, tentang 2 tahun Pak.
7: Oh.
11: Ya begini Mbak, memang pangan kita sekarang tinggal 2 tahun ini ya, alhamdulillah sangat surplus dari produksi padi ya, tapi tentang sebesar kita ke depannya Mbak, melihat kondisi sekarang adalah cuaca Mbak, atau yang sering kita agak anomali Mbak, cuaca. Kadang-kadang gitu artinya di saat artinya ada tanaman yang tumbuh-tumbuh sebenarnya sangat butuh air, tiba-tiba dihadapkan dengan cuaca ekstrim yang artinya anu kemarau ekstrim yang terjadi semacam ini, Mbak.
7: Oke.
11: Okay. Saya prediksi ke depannya, Mbak, ini mungkin formula masih baru-baru dan seberapa ya. Mungkin beberapa tahun ke depan atau beberapa waktu ke depan mungkin ada mungkin kemarau yang lebih parah daripada ini, Mbak.
7: Jadi butuh mitigasi ya, kesiapsiagaan untuk menghadapi segala ancaman ya, Pak Upin.
11: Mitigasi, Mbak, sebenarnya. Okay. Memang kita sebelumnya beberapa tahun yang kemarin sudah tahu curah hujannya sangat tinggi, Mbak.
7: Yeah.
11: Tapi tiba-tiba tahun ini katanya kita menghadapkan El Nino yang sangat panjang ini.
7: Oke.
11: Okay. Jadi begitu.
7: Kemarauannya cukup panjang ya, Pak Upi.
11: Ya, berikutnya tentang ini, tentang karhutlah di Ambon.
7: Iya, iya.
11: Kalau perlu saya sampaikan, Mbak.
7: Mm-hmm.
11: Saya juga bisa memperiksa sampai sekarang. Artinya asap yang masuk di Sulawesi Selatan, Mbak. Dan Sulawesi pada umumnya.
7: Iya.
11: Kebanyakan mungkin dari kerimunan luas, mungkin dari Papua, dari Maluku juga terjadi seperti di Ambonnya.
7: Betul.
11: Karena geografisnya sangat dekat dari Sulawesi, Mbak.
7: Iya.
11: Kami juga berada di tengah-tengah ini.
7: Oh, Pak Upi terdampak juga kabut asap.
11: Indeks polusi di Kabupaten Bone kemarin, Mbak, 206.
7: Oh, masuk dalam tidak sehat ya, berarti.
11: Kurang sehat ini.
7: Oke.
11: Okay. Jadi artinya mungkin ini memang artinya perlu di sana, artinya perlu di sana memang dilakukan WFH dan artinya
7: membatasi aktivitas ya agar tidak berdampak terhadap kesehatan, Pak Upi.
11: Ya, banyak juga saudara kami yang berasal dari Bugis dan merantau di Ambon.
7: Baik, terima kasih Pak Upi di Bone. Pak Matauli di Sibolga, selamat pagi.
12: Ya, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam, silakan Pak Matauli. Ya.
12: Ini mengenai apa tadi itu? MBG apa? Nomor 1?
7: Iya, MBG ya, diadopsi oleh Dewan HAM PBB.
12: Iya, diadopsi oleh Dewan HAM PBB. Satu sisi hak manusia untuk makan ada, Mbak,
7: Sakira, ya.
12: Untuk makan, untuk tumbuh kembang, untuk mendapatkan akses kesehatan, apa yang dia makan, pertaniannya, sandang pangan, makan ya. Sandang pangan papan itu diatur. Tetapi kalau MBG mengadopsi itu kenapa kejadian banyak sekali ya keracunan? Kenapa porsinya sampai diperas sampai sekian gitu? Padahal dia juara satu anggaran APBN kan di 2027, melebihi anggaran yang lain.
7: Terus dievaluasi ya, Pak?
12: Kemananya mengadopsinya?
7: Ini kemana? Kalau dari Dewan HAM PBB ini mengadopsinya adalah peningkatan akses yang setara bagi anak terhadap makan bergizi, Pak. Bukan program MBG-nya, tapi akses setara bagi anak terhadap makan bergizi.
12: Terus kita berkiblat kemana? Kenapa negara lain di PBB di luar Indonesia berhasil menerapkannya kayak di Jepang, di Korea, negara Asia?
7: Oke, nanti kita simak ya bersama dengan narasumber yang akan kita hadirkan ya.
12: Yang kedua, Mbak Safira, wabah pandemi kejujuran sedunia ini yang memang sekarang lebih parah daripada El Nino dan La Nina-nya. Manusianya udah tahu bencana kok masih bisa-bisanya mengkorupsikan itu anggaran pakai dalam di sana.
7: Ini BNPB. Menyoroti ini ya, korupsi di BNPB, Pak Matauli.
12: Iya okay. Dok, karena wabah ini yang sangat sangat masif, sangat merusak seperti COVID. Tidak ada obatnya gitu loh, tetapi menjangkit menjadi wabah global di pejabat kita ini loh gitu. Dalam wakal waras deh.
7: Baik.
12: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, masih ada pendengar lainnya, namun nanti kita akan sapa ya setelah jeda kilas berita terlebih dahulu.
13: Kilas berita.
14: Bareskrim Polri menetapkan 9 korporasi sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Kalimantan. Berdasarkan hasil penyelidikan, 7 korporasi berasal dari Kalimantan Barat, serta masing-masing 1 korporasi dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
13: Kilas Berita.

0: ada yang lain. Yang pertama pasti.
1: Oke. Okay.
0: Salah satu hak dasar manusia itu adalah hak untuk mendapatkan makanan.
1: Mm-hmm.
0: Right of food, right of speech, hak berbicara, berekspresi, hak untuk mendapatkan pekerjaan, right of job. Mbak Sapira, ini kan dunia mengalami apa? Ada krisis iklim, di situ ada potensi bencana kelaparan, Mbak Sapira.
1: Mm-hmm.
0: Tengok aja itu di beberapa negara ya kan.
1: Mm-hmm.
0: Ada juga konflik karena perang. Kasihan kita melihat anak-anak itu, anak-anak Palestina pada berbuat bawa ompreng itu.
1: Yeah.
0: Indonesia pernah kirim logistik bahan makanan di drop dari udara ya kan.
1: Mm-hmm.
0: Mereka berebut itu, kasihan sekali aku melihatnya itu Mbak Sapira.
1: Mm-hmm.
0: Begitu juga negara seperti Jepang, Finlandia, Swedia melakukan juga program makan bergizi ini Mbak Sapira alias premil ini kan.
1: Yeah.
0: Tujuannya kan pasti untuk memenuhi gizi itu ya kan, jangan sampai kelaparan.
1: Mm-hmm.
0: Ibu hamil begitu juga, ibu menyusui Mbak Sapira.
1: Mm-hmm.
0: Dan ini program selalu dibanggakan oleh Presiden Prabowo.
1: Betul.
0: Yang baru-baru ini kan ketika Presiden berkunjung ke Rusia ya kan.
1: Yeah.
0: Berjumpa dengan Presiden Vladimir Putin.
1: Hmm.
0: Dia menyampaikan program MBG. Dan yang anehnya Mbak Sapira ya, hmm, setelah beliau pulang kembali ke Indonesia, from Russia Woods Lab itu Mbak Sapira ya,
1: hmm,
0: media Rusia memberitakan soal keracunannya Mbak Sapira. Aku jadi apa ya,
1: oh,
0: seperti
1: okay,
0: apa itu? Mungkin Mbak Sapira tahu itu ya kan?
1: Iya.
0: Soal keracunan ini yang jadi apa topik. Nah itu
1: ya menjadi concern pemerintah nah, juga untuk
0: ya,
1: melakukan evaluasi
0: ya,
1: sehingga programnya semakin baik ke depannya.
0: Iya benar. Hmm. Jadi ya, kita harap anak-anak yang ada di seluruh dunia, di negara yang ada bencana alam, ada konflik perang itu jangan sampai mereka kelaparan.
1: Hmm.
0: Jadi dengan program yang diadopsi oleh PBB ini ya, saya harus berkata wow nih Mbak Sapira ya kan, bisa jadi role model, bisa jadi percontohan untuk apa, untuk dunia katakan seperti itu.
1: Yeah.
0: Karena hak mendapatkan makanan itu kan right of food itu ya memang hak dasar
1: betul
0: manusia Mbak
1: ya.
0: Sapira ya kan begitu.
1: Baik.
0: Jadi semoga program ini berkelanjutan dan jangan lagi ada yang keracunan.
1: Amin.
0: Terima kasih Mbak Sapira, selamat pagi.
1: Pagi, terima kasih Pak Dasrun di Purwokerto, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Sapira.
1: Pagi kemarin Pak Dasrun
2: seorang gak bisa masuk katuh.
1: Kenapa tuh?
2: Ya mungkin kurang tahu itu bang, memang nggak keduman waktu mungkin.
1: Tapi bisa loh sekarang ada kesempatan.
2: Tapi
1: untuk
2: sekarang bisa
1: bicara.
2: Tapi kan lanjutan cerita masalah kemarin pagi.
1: Mm-hmm.
2: Di malam ada ulangan lagi, makanya saya ikut tenang.
1: Oh,
2: juga.
1: Oh iya.
2: Ya, nah ini komentar saya sekarang yang sing ada hubungannya sama pertahanan pangan, suasana pada pangan. Cuman ini bagi saya itu ada tapinya.
1: Kenapa?
2: Kedangkalannya itu loh, yang namanya suasembada pangan kan,
1: mm-hmm,
2: ya urut saya yang usianya sudah ya mau boleh dikatakan banyak kan, saya hidup di masa Orde Baru cukup lama.
1: Yeah.
2: Ternyata yang namanya suasembada pangan itu benar-benar pangan murah betul Mbak Sapira.
1: Hmm.
2: Asli itu, tapi kan sekarang gimana ya mau segala makanan yang tak daging itu telur apa saja itu mahal semua.
1: Yeah.
2: Apalagi beras yang makanan pokok masa 15.000, 16.000,
1: hmm,
2: ada yang 17.000. Dulu lah waktu tahun 80 cuman 501 kilo. Seperti itu komentar saya Mbak Sapira.
1: Okay.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Atas waktunya.
1: Semoga semuanya terjaga ya harga pangannya ya. Baik, terima kasih Pak Dasrun di Purwokerto. Pak Wibi di Makassar, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak.
1: Pagi, terima kasih sudah menunggu ya Pak Wibi, silakan.
3: Ya. Makassar akhir ini diselimuti kabut asap Mbak.
1: Masih ya? Sudah berapa lama ya, Pak?
3: Ya, ada satu minggu, tapi tipis Mbak.
1: Oh.
3: Artinya tidak apa. Kemungkinan kiriman dari Kalimantan ya.
1: Hmm. Jadi ada imbauan tidak pakai masker gitu mungkin dari pemerintah daerah?
3: Ada Mbak, dari
1: ada.
3: Pemerintah provinsi warga suruh pakai masker.
1: Oh, membatasi aktivitas juga di luar rumah, misalnya seperti sekolah diliburkan, ada tidak Pak Wibi?
3: Sekolah masih normal, Mbak.
1: Masih normal ya, tapi pakai masker gitu ya?
3: Ya, imbuannya pakai masker, tapi banyak yang tidak.

0: pakai masker.
1: Itulah ya. Baik, ada informasi ya. Apa lagi dari Makassar?
0: Ya itu saja, Mbak.
1: Itu saja, baik. Jadi, topiknya
0: nomor dua,
1: Mbak. Nomor dua, soal pangan ya.
0: Iya, pangan. Kenapa pangan masih mahal sekarang ini keseluruhannya? Padahal langsung Mbak ada pangan itu berarti sudah lebih, toh.
1: Ya.
0: Masih mahal apa-apa di lapangan. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Wibi di Makassar. Masih ada waktu, silakan Anda bisa hubungi 021-352-3172, 021-384-4545. Tadi beberapa pendengar menyoroti soal MBG ya, MBG yang diadopsi oleh Dewan HAM PBB. Jadi yang diadopsi adalah resolusi tentang pemenuhan hak atas gizi, bukan program MBG Indonesia secara khusus. Capaian ini membuka perhatian terhadap bagaimana kebijakan pemenuhan gizi anak diterapkan, termasuk melalui program makan bergizi di sekolah ya. Dan nanti kita juga akan hadirkan soal dialog interaktif 2 tahun ketahanan pangan yang tadi juga sempat disinggung oleh beberapa pendengar. Ada beberapa narasumber yang akan bergabung di pukul 10 nanti waktu Indonesia Barat. Di antaranya adalah Deputi Bidang Statistik Produksi Badan Pusat Statistik ya, Pak M. Habibullah. Kemudian ada dari Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional, Pak Mainun Dwi Hartono, dan juga pakar pertanian UGM atau Sekjen Litbang dan Kajian Strategis Himpunan Kerukunan Tani Indonesia KNTI, Profesor Dr. Bayu Dwi Aprinugroho. Nanti Anda bisa bergabung ya, bertanya langsung dengan narasumber terkait dengan 2 tahun ketahanan pangan, sejauh mana Indonesia menuju swasembada. Kita sapa pendengar lainnya, Pak Dafir di Madura. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Sazira.
1: Pagi, Pak. Silakan. Bagaimana kabarnya Madura pagi ini?
2: Kabarnya Madura lagi cerah ceria.
1: Oh, sudah ada hujan di sana, Pak?
2: Belum ada hujan sama sekali.
1: Semoga segera ya ada hujan di sana, tidak kekeringan amin. Jadinya. Silakan pilih topik mana pagi ini, Pak?
2: Mengenai MBG itu.
1: Ya, silakan.
2: Ya, tadi ada yang bilang keracunan segala macam. Mm-hmm. Di sini juga ada, Pak.
1: Oh, gitu. Sudah dilaporkan ke pihak terkait?
2: Oh, sudah.
1: Penanganannya sudah ada?
2: Ya, belum ada. Belum ada penanganannya sampai sekarang.
1: Oh, mungkin sudah ada tapi belum terlihat dari Pak Dafir kali ya. Pak Dafir mungkin bisa didengarkan lewat telepon saja ya, karena radionya agak feedback kami terima, Pak.
2: Oh, oke.
1: Iya, mendengarkannya dari telepon saja, Pak. Silakan, ada komentar apa lagi?
2: Oke. Iya, menurut saya itu dapur gitu.
1: Mm-hmm.
2: Dan juga jangan sampai basi lah.
1: Iya. Sekarang kan programnya juga terus dievaluasi ya, ada prasmanan, kemudian pemorsiannya, semuanya dievaluasi, Pak. Semoga kita harapkan semakin lebih baik ya, Pak Dafir ya.
2: Iya, Pak. Iya, Mbak. Iya,
1: baik. Baik, terima kasih Pak Dafir.
2: Ya, itu saja dari saya.
1: Iya, terima kasih. Ya, selamat pagi. Pak Adit di Jambi, selamat pagi.
3: Ya, pagi juga, Mbak.
1: Iya, Jambi bagaimana kondisinya, Pak? Apakah masih terdampak kabut asap?
3: Masih kabut asap, pandangan jarak itu sekitar kurang 250 meter lah untuk di wilayah saya ini.
1: Oh, oke. Jadi untuk berkendara kurang aman ya, Pak?
3: Iya, kalau untuk berkendara sebenarnya kalau hati-hati nggak jadi masalah lah. Mm-hmm. Cuman kalau untuk ini, tetap harus hati-hati lah pokoknya. Jangan terlalu ngebut dengan...
1: Oh, oke. Okay. Sudah ada imbauan dari pemerintah daerah untuk tidak beraktivitas di luar rumah, mengurangi, Pak?
3: Belum ada, cuman kalau untuk anak-anak sekolah udah diliburkan di tempat saya
1: itu. Oh, PJJ ya?
3: Dan minggu ya, itu secara...
1: Baik. Ada komentar, Pak, soal topik pagi ini?
3: Iya, saya mau yang MBG itu, Mbak.
1: Ya, silakan.
3: Menurut saya punya kritik sedikit lah untuk pemerintah. Mm-hmm. Sebenarnya begini, Mbak. Kalau untuk MBG itu menurut saya kurang tepat. Kita kasihlah di wilayah-wilayah tertentu aja untuk MBG. Kalau untuk yang... tempat-tempat tertentu aja, kita siapkan rekening untuk siswa itu. Terspare lah, karena orang tuanya lebih tahu tentang gizi anaknya. Kalau dari sekolah itu menurut saya enggak ini. Dan MBG itu adalah sarangnya korupsi itu. Dari bawah sampai ke atas itu ada semua. Kita lihat lah dapur-dapur MBG itu milik siapa.
1: Baik. Kita harapkan tata kelolanya semakin baik ya, Pak Adit ya.
3: Ya.
1: Oke, okay, baik. Itu aja. Terima kasih ya. Pak Adit Rijampi. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah berkomentar pagi ini terkait dengan topik yang akan kami hadirkan. Dan kami doakan ya, sehat-sehat untuk Anda yang masih terdampak dari adanya kabut asap. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti semula. Kita akan jelang Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka.
2: Dan ada beberapa jaringan yang kena treble karena ada petir dan ada kesalahan teknis lah.
0: Sari Berita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Safira